0: Presiden Prabowo Subianto menyetujui 6 poin rekomendasi dari Komite Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, dan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Kita dengarkan juga ya aspirasi yang tumbuh berkembang.
2: Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menyerahkan 10 buku kepada Presiden Prabowo Subianto. Buku-buku dengan ketebalan 3.000 halaman berisi rekomendasi dari Komisi untuk Perbaikan Institusi Kepolisian. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Profesor Jimli Asyidiki mengatakan, pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto berlangsung selama 3,5 jam. Jimli menyebut Presiden Prabowo Subianto menyetujui rekomendasi dari Komisi. Ada 6 rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang pertama, revisi Undang-Undang Polri yang akan diikuti dengan penerbitan peraturan pemerintah atau peraturan presiden serta instruksi presiden. Kedua, merubah 8 peraturan kepolisian Republik Indonesia dan 24 peraturan Kapolri. Ketiga, institusi Polri tetap berada di bawah presiden, artinya Polri tetap bekerja menjadi lembaga yang bertanggung jawab penuh kepada presiden. Keempat, metode pengangkatan Kapolri tetap dengan mekanisme yang lama, yakni presiden mengusulkan calon ke DPR, lalu dilakukan fit and proper test. Kelima, kewenangan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas akan diperkuat dengan keputusan dari Kompolnas yang mengikat dan harus ditindaklanjuti. Terakhir, pengaturan pembatasan mengenai jabatan yang dapat diduduki oleh Polri di luar struktur kepolisian. Berikut keterangan dari Profesor Jimli dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Menerima poin-poin yang kami laporkan, ada juga tukar pikiran sebagai namanya hal yang baru, Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas sehingga keputusan dan rekomendasinya mengikat pengaturan pembatasan mengenai jabatan yang dapat diduduki oleh Polri di luar struktur kepolisian. Jadi tadi diputuskan oleh Bapak Presiden harus ditentukan secara limitatif jabatan mana saja seperti di Undang-Undang TNI. Jadi tidak seperti sekarang, tidak ada batasan.
2: Sementara itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo siap untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi.
3: Polri pada prinsipnya segera menindaklanjuti terkait dengan usulan-usulan yang memang kami rasa ini akan terus membuat institusi Polri ini menjadi lebih baik. Polri menyambut baik hasil rekomendasi dari Komisi Reformasi Polri dan akan segera ditindaklanjuti.
2: Komisi Percepatan Reformasi Polri dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto tahun lalu. Komisi dibentuk menyikapi aksi demo yang berakhir ricu dan satu pengendara ojek online bernama Afan Kurniawan meninggal tertabrak kendaraan taktis milik Brimob. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami awali informasi yang terkait dengan pemberangkatan para jamaah haji.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: PPIH Arab Saudi Sektor 10 menyambut jamaah haji Indonesia yang tiba di Hotel Hidayah dan jamaah haji harus mematuhi aturan di Arab Saudi. Selengkapnya kita akan simak bersama Syariful Alam, reporter kami yang berada di sana.
5: Ya, di sektor 10 akan kedatangan dari PDG3 dan JKB5.
6: Rencananya sebanyak 750 lebih jamaah haji Indonesia akan tiba di sektor 10 di Hotel Al Hidayah Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasannya setiap tugas dan fungsi dari layanan telah mempersiapkan diri untuk menyambut para tamu Allah tersebut berdasarkan data bahwa jemaah haji Indonesia telah tiba sebanyak 3.425. Dan pendengar, Kepala Sektor 10, Akhor Wit Sudiono mengatakan bahwasannya setiap petugas PPIH Arab Saudi siap menyambut tamu Allah di Sektor 10 di Hotel Al-Hidayah. Berikut keterangan daripada Ketua Sektor 10, Akhor Uwid.
5: Di Sektor 10 akan kedatangan dari PDG3 dan JKP5. PDG3 berjumlah 160 dan dari JKP5 388 yang akan menempati di Al-Hidayah Tower 1 dan 9C. Persiapan kita, kami dari Sektor 10 alhamdulillah sudah dibagi dua tim untuk siap menyambut kedatangan dari PDG3 dan JKP5 yang akan kita sambut beberapa saat ke depan.
6: Dengan dapat kami informasikan bahwasannya Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia telah membuat edaran dan ini ditempel di hotel di Al-Hidayah, di mana fokus dari haji tahun 2026 adalah haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Di sini harus diperhatikan para jemaah haji dilarang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dua tempat suci tersebut, yaitu menerapkan aturan tidak boleh merokok di komplek masjid dan pastinya akan ditegur dan didenda sebanyak 200 rial atau bahkan diproses secara hukum. Kedua, berkerumun selain berpotensi menghambat alur pergerakan jemaah lain, kerumunan orang banyak juga bisa menimbulkan kecurigaan. Petugas akan meminta jemaah untuk terus berjalan. Ketiga adalah membuang sampah sembarangan. Ada banyak kotak sampah di berbagai sudut masjid. Karena itu setiap jemaah haji diharuskan untuk membuang sampah di tempat sampah yang telah disiapkan. Keempat adalah mengambil video berdurasi lama. Petugas keamanan Arab Saudi atau Askar banyak melakukan patroli secara langsung maupun melalui CCTV. Apabila ketahuan, kamera dan alat berhubung akan disita dan bahkan hasil rekamannya dihapus permanen. Kelima adalah membentangkan spanduk, banner atau bendera yang menunjukkan identitas atau kelompok tertentu juga tidak boleh dilakukan. Dan keenam adalah mengambil barang tercecer, yaitu mengambil barang yang tercecer walau untuk mengamankan akan terlihat seperti pencurian jika dari kamera CCTV. Apabila Anda menemukan barang yang tercecer, segera sampaikan ke petugas keamanan terdekat. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Arab Saudi kita menuju ke Palembang, ada 443 jamaah haji kloter 10 yang telah diberangkatkan pada Selasa malam. Dan ini merupakan gelombang pertama pemberangkatan haji yang berasal dari embarkasi Palembang. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Irfan.
7: Operasional pemberangkatan jamaah haji gelombang pertama di embarkasi Palembang mencapai puncaknya dengan keberangkatan 443 jamaah kloter 10 dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang menuju Arab Saudi pada Selasa malam 5 Mei 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, M. Arka Nur Wahidin menyebutkan, total jamaah yang telah diberangkatkan mencapai 4.423 jamaah, terdiri dari 3.312 jamaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jamaah dari Bangka Belitung, serta 40 petugas kloter. Memasuki gelombang kedua, Arkan menyebutkan akan dimulai pada 9 Mei 2026. Kloter 11 dijadwalkan masuk ke asrama haji pada 8 Mei 2026. Berbeda dengan sebelumnya, jamaah gelombang kedua tidak lagi mendarat di Madinah, melainkan langsung menuju ke Jeddah dan dilanjutkan perjalanan darat ke Mekah. Jamaah juga dihimbau untuk mempersiapkan diri, terutama mengenakan pakaian ihram sejak dari embarkasi atau di dalam pesawat.
8: Dari Madinah baru ke Mekah. Kalau gelombang kedua ini Jeddah, ya, langsung ke Mekah biasanya, bukan biasanya. Ini sudah kita haruskan dari embarkasi dia pakai ihram.
7: Arkan menambahkan saat ini kondisi jamaah haji di Arab Saudi dilaporkan dalam keadaan baik. Kloter pertama hingga empat telah berada di Mekah, sedangkan kloter lima sampai sembilan masih berada di Madinah untuk menyelesaikan program Arban. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan, Ernika, menjelaskan bahwa Asrama Haji Sumatera Selatan telah melakukan berbagai persiapan jauh sebelum musim haji dimulai. Persiapan tersebut mencakup penataan ruang kedatangan jamaah, kamar penginapan, serta fasilitas pendukung manasik seperti masjid. Selain itu, sejumlah gedung juga telah direnovasi guna memastikan seluruh sarana dan prasarana dalam kondisi optimal sehingga penyelenggara haji dapat berjalan lancar.
9: Alhamdulillah, memang jauh-jauh hari kami juga telah melakukan persiapan-persiapan dan juga memang ada beberapa gedung juga yang dari perhatian pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga di tahun ini sudah direnovasi. Alhamdulillah, secara keseluruhan persiapan kami sudah matang.
7: Ditambahkan Ernika, dengan berakhirnya gelombang pertama, saat ini Asrama Haji Sumatera Selatan melakukan persiapan untuk menyambut jamaah haji gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026. Secara kapasitas, Asrama Haji Sumatera Selatan memiliki 270 kamar penginapan yang tersebar di 7 gedung. Dengan fasilitas tersebut, Asrama Haji Sumatera Selatan mampu menampung hingga 2 kloter jamaah haji. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke kloter asal Cirebon, di mana ada 445 jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon yang juga siap diberangkatkan menuju Tanah Suci. Informasi lengkapnya bersama rekan saya Rena Safira. Rena.
10: Baik pendengar, jemaah haji kelompok terbang atau kloter 19 KJT asal Kabupaten Cirebon, hari ini Rabu 6 Mei 2026, dijadwalkan melanjutkan perjalanan menuju Bandara Kertajati setelah menjalani masa persiapan di Asrama Haji Indramayu. Sebelumnya, sebanyak 445 orang yang terdiri dari 441 jemaah dan petugas haji telah diberangkatkan dari Cirebon pada Selasa 5 Mei 2026, menuju asrama untuk menjalani proses administrasi dan persiapan keberangkatan. Seluruh jemaah kloter 19 ini merupakan full dari Kabupaten Cirebon, tanpa gabungan dari daerah lain. Di Asrama Haji Indramayu, jemaah telah menerima gelang identitas, living cost, perlengkapan kesehatan, serta kartu masuk, dan bermalam selama 1 hari. Berikut keterangan dari PLT Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Hotib Haryanto.
11: Itu kloter 19 itu insya Allah akan diberangkatkan tanggal 5 Mei ya, masuk asrama pukul 11 pagi, nanti diberangkatkan pukul 13. Ya, insya Allah nanti dengan jemaah 441, itu akan menjadi 445 orang, dan insya Allah juga akan diberangkatkan dilepas oleh Bapak Bupati Cirebon sendiri.
10: Ditambahkan Hotib, proses persiapan jemaah telah berjalan lancar termasuk pengiriman koper yang dilakukan lebih awal sebelum keberangkatan jemaah. Selanjutnya, jemaah dijadwalkan diberangkatkan dari Asrama Haji Indramayu menuju Bandara Kertajati pada pukul 13.40 waktu Indonesia bagian Barat dan akan dilepas landas pukul 16.40 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi. Pihak penyelenggara mengimbau seluruh jemaah untuk menjaga kondisi kesehatan dan tidak kelelahan, mengingat perjalanan udara menuju Arab Saudi akan ditempuh selama kurang lebih 9 jam. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama tahun 2026 mencapai 5,61%. Pencapaian ini berada di atas sejumlah negara-negara anggota G20 di periode yang sama. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Lapangan usaha yang tumbuh tinggi, antara lain penyedia.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tumbuh 5,61% secara tahunan. Pertumbuhan ini tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan 1 tahun 2025 yang tumbuh sebesar 4,87%. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan bahwa hampir seluruh lapangan usaha tumbuh positif pada awal tahun ini. Sektor penyediaan akomodasi serta makan dan minum menjadi lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi yang mencapai 13,14%.
2: Lapangan usaha yang tumbuh tinggi, antara lain penyediaan akomodasi dan makanan minuman yang tumbuh sebesar 13,14%, di mana hal ini didorong oleh peningkatan kinerja penyediaan makan minuman seiring dengan momen libur nasional dan juga perluasan cakupan program makan bergizi gratis.
3: Dari sisi lapangan usaha, Amalia mengatakan industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar dengan kontribusi 1,03% basis poin. Sementara itu, sektor pertanian juga tumbuh positif sebesar 4,97% yang didorong oleh momentum panen raya pada triwulan pertama tahun ini.
2: Tanaman pangan tumbuh 7,58% seiring dengan panen raya yang jatuh pada triwulan 1 2026. Peternakan juga tumbuh 11,84% seiring dengan meningkatnya permintaan daging ayam ras dan telur yang salah satunya untuk memenuhi permintaan selama momen Ramadan Idul Fitri dan juga program makan bergizi gratis.
3: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pertumbuhan ekonomi nasional saat ini berada di atas pertumbuhan beberapa negara anggota G20 lainnya. Airlangga menggarisbawahi bahwa belanja pemerintah menjadi faktor penopang dengan laju pertumbuhan mencapai 21,81%.
4: Di kuartal pertama juga kita lihat belanja pemerintah tumbuh tinggi di angka 21,81%, di mana ini angkanya sekitar 815 triliun, ini di atas rata-rata historis dan tentu ini didorong oleh beberapa program belanja kementerian lembaga, termasuk MBG sampai dengan Maret 51 triliun.
3: Airlangga menambahkan konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor utama dengan pertumbuhan sebesar 5,52%. Untuk menjaga tren ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp356,8 triliun dalam APBN 2026.
4: Kemudian revitalisasi sekolah atau satuan pendidikan sebesar Rp13,4 triliun dan implementasi 3 juta rumah FLPP dengan alokasi anggaran 37,1 triliun, bantuan stimulan perumahan swadaya sebesar 8,9 triliun dan kredit program perumahan dengan plafon 34,8 triliun.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan bahwa capaian 5,61% menunjukkan akselerasi ekonomi yang melampaui capaian triwulan 4 tahun sebelumnya. Purbaya menegaskan fokus pemerintah saat ini adalah memastikan penguatan ekonomi domestik berjalan stabil guna menghadapi hambatan global.
5: Tapi kan kita tahu hambatan masih akan besar di depan mengingat global juga belum baik kondisinya. Jadi kita harus pastikan domestiknya tumbuh dengan bagus dan segala mesin atau perusahaan-perusahaan yang export oriented yang masih bisa ekspor kita akan dukung supaya mereka bisa lebih kompetitif di global.
3: Di sisi lain, kontribusi investasi juga mencatatkan peningkatan. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani melaporkan bahwa porsi investasi terhadap total pertumbuhan ekonomi triwulan 1 mencapai 32%.
1: Investasi itu menyumbangkan kurang lebih biasanya 28-29%. Ya, alhamdulillah ini 32%, sehingga pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama ini alhamdulillah mencapai hasil yang sangat-sangat baik ya.
3: Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, konsumsi rumah tangga masih mendominasi struktur produk domestik bruto dengan porsi mencapai 54,36%. Selain itu, indikator sosial menunjukkan adanya penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,89 juta orang di awal tahun ini. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan masyarakat juga memberikan komentar tersendiri bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama yang mencapai 5,61%.
1: Jujur kaget sih dengarnya, tapi bangga banget ya. Kita tahu kan kondisi global tuh lagi nggak menentu, tapi ekonomi kita malah bisa tembus sampai 5,61%. Bahkan katanya itu di atas Tiongkok sama Amerika Serikat loh ya. Keren banget sih Indonesia bisa curi start di awal tahun 2026 ini. Harapannya ya semoga angka-angka keren ini nggak cuma di atas kertas, tapi beneran berasa ke daya beli kita sehari-hari supaya makin stabil juga ke depannya.
2: Kalau dibilang ekonomi naik karena konsumsi masyarakat, menurut saya itu masuk akal banget. Saya ngerasa emang di kuartal 1 kemarin, aktivitas belanja atau makan di luar itu lagi rame-ramenya. Ternyata kontribusi kita ke PDB itu sampai 54% lebih ya. Ya, semoga aja harga-harga barang tetap kejaga ya. Jadi kita juga makin semangat buat belanja dan muterin roda ekonomi kita sendiri.
3: Kalau lihat angka pertumbuhan ekonomi 5,61% ini di kuartal pertama menurut saya cukup bagus ya. Apalagi katanya didorong dari belanja masyarakat sama pengeluaran pemerintah yang naik. Semoga ini jadi awal yang baik untuk ekonomi Indonesia ke depan. Tapi yang paling penting sih harga-harga kebutuhan harus tetap stabil. Jangan sampai ekonomi tumbuh tinggi tapi kebutuhan sehari-hari malah makin mahal. Jadi masyarakat juga bisa benar-benar merasakan dampaknya, bukan cuma dengar angkanya bagus aja.

0: Dan pendengar, kami mohon maaf untuk gangguan teknis yang baru saja terjadi. Kita juga ingin mendengarkan bagaimana momentum ekonomi Indonesia. Naskah tersebut disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana berikut ini.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah awan mendung ketidakpastian ekonomi global, Indonesia justru mengukir kinerja yang menggembirakan. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan, pertumbuhan ekonomi kita pada kuartal pertama tahun 2026 melesat hingga 5,61% secara tahunan. Angka ini bukanlah pencapaian biasa. Raihan ini melampaui pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang berada di angka 5%, bahkan jauh di atas Amerika Serikat yang tertahan di kisaran 2,7%. Secara struktur, mesin pertumbuhan kita masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga. Dengan angka pertumbuhan 5,52%, ini membuktikan bahwa daya beli masyarakat masih menjadi napas utama bagi perekonomian nasional. Namun, ada catatan menarik yang perlu kita cermati bersama. Laju pertumbuhan tercepat justru dipicu oleh konsumsi pemerintah yang melonjak drastis hingga 21,81%. Di sisi lain, sektor investasi atau pembentukan modal tetap bruto juga mulai menunjukkan geliat positif sebagai pendorong pertumbuhan. Pendengar dan pemirsa RRI Net, capaian ini tentu patut kita apresiasi. Meski demikian, ketergantungan yang tinggi pada belanja pemerintah harus menjadi alarm bagi kita semua. Pertumbuhan ekonomi yang sehat idealnya ditopang oleh sektor-sektor produktif seperti penguatan industri, geliat ekspor, serta investasi jangka panjang yang padat karya. Mengapa demikian? Karena jika terlalu bersandar pada konsumsi pemerintah, ada risiko pertumbuhan kita akan kehilangan napas dalam jangka panjang. Pertumbuhan 5,61% adalah sinyal positif yang membawa harapan. Namun, tugas berat pemerintah ke depan bukan sekadar menjaga angka, melainkan memastikan ekonomi kita tumbuh berkualitas, kuat, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva menyerukan pembebasan segera para aktivis global Sumut Flotilla yang ditahan oleh pasukan Israel ketika menjalankan misi kemanusiaan ke Gaza. Ia bahkan mengatakan situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran besar dan harus dikutuk oleh semua pihak karena pengecatan di aktivis peredaran internasional adalah melanggar hukum internasional. Beralih ke informasi olahraga, Jepang memulai kiprah mereka dalam Piala Asia U17 2026 dengan kemenangan meyakinkan 3-1 atas Qatar pada laga grup B di King Abdullah Sport City Pitch Shea Future Arab Saudi. Dan hasil ini menempatkan Jepang pada puncak klasemen grup B dengan 3 poin.

Demikian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami menyimak informasi aktual lain masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kehidupan Sultan Syarif Kasim II dengan istri-istrinya. Sultan Syarif Kasim II pernah menikah dua kali dengan Tengku Agung Syarifah Latifah dan kemudian dengan Tengku Syarifah Fadlun. Dari kedua pernikahan itu tidak melahirkan seorang anak pun. Ketika beliau wafat 23 April 1968, kedua istrinya bukan lagi sebagai pendamping hidup. Beliau tidak berada dalam status sebagai suami yang sedang mendampingi istri saat ajal menjemput, melainkan meninggal tanpa istri yang mendampinginya. Meskipun begitu, sejarah mencatat bahwa keluarga istri terakhirnya seperti anak tiri masih terlibat dalam sejarah istana dan situasi waris setelah Sultan meninggal, tetapi bukan sebagai keturunan darah langsung Sultan sendiri. Kesunyian itu bukan tanda kekurangan, melainkan harga dari sebuah pengorbanan yang tak banyak orang sanggup melakukannya, seperti yang dilakukan Sultan Syarif Kasim II.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Catatan peristiwa. Aksi pengerusakan dan pembakaran di Medan akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Soeharto terus berlangsung dan meluas. Setelah 3 hari berlangsung, tepatnya tanggal 6 Mei 1998, aksi lanjutan semakin mengarah ke sentimen rasial hingga mendorong pengungsian besar-besaran para warga keturunan Cina. Mereka meninggalkan rumah atau ruko ke luar kota dan menginap di Hotel Danau Toba yang sudah dijaga ketat petugas. Pada 6 Mei 1960 terjadi demonstrasi oleh mahasiswa Indonesia di depan kantor Komisariat Tinggi Belanda di Jakarta. Demonstrasi ini merupakan bentuk protes atas sikap Belanda yang memperkuat pendirian terhadap Papua yang saat itu menjadi wilayah sengketa. Demonstrasi ini juga menjadi pemicu pemutusan total hubungan diplomatik antara Indonesia dan Belanda.
3: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: Pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,61% demikian dinyatakan langsung oleh Badan Pusat Statistik. Dan dengan pertumbuhan 5,61% year on year di kuartal pertama 2026, ditopang oleh permintaan domestik, konsumsi rumah tangga, dan juga momen Idul Fitri. Meskipun laporan BPS menunjukkan angka 5,61, namun proyeksi Bank Indonesia untuk seluruhan tahun 2026 masih berada di kisaran 4,9 hingga 5,7%. Dan ada target-target pemerintah yang juga harus dikejar, termasuk mendorong pertumbuhan tetap di atas 5,5%. Dari data ini, kami juga ingin berbincang lebih lanjut. Ada Kepala Badan Pusat Statistik, Ibu Amalia Adi Ninggar Widyasanti.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi, Bu Amalia.
2: Selamat pagi.
0: Iya, Bu Amalia, ini untuk di year on year kuartal pertama 5,61, ini kan sesuatu yang bisa dibilang keberhasilan, begitu ya, untuk saat ini. Nah, apa yang mungkin bisa menjadi faktor-faktor pendorong ya, selain kemarin kita baru saja selesai momen Ramadan, Idul Fitri, ini permintaan domestiknya tinggi, konsumsi rumah tangganya, apalagi mungkin hal-hal yang juga mempengaruhi sehingga mendapatkan angka 5,61%?
2: Salah satunya itu adalah investasi ya. Investasinya kan kalau kita lihat tumbuhnya 5,96% di awal tahun, itu juga sesuatu yang relatif tinggi. Kemudian yang kedua juga kita melihat konsumsi pemerintah yang biasanya seret di awal tahun, kita melihat bahwa realisasi APBN itu secara total yang tumbuh di atas 30%, sehingga terekam di dalam konsumsi pemerintah di dalam PDB sisi pengeluaran tumbuhnya jadi 21,81%. Ini sesuatu yang luar biasa karena ini adalah di mana komitmen pemerintah untuk mendorong stimulus fiskal sejak awal tahun ini terjadi di tahun ini.
0: Oke, kalau memang ini juga ada kontribusi dari sektor lapangan usaha kira-kira ya, apa sih yang paling paling besar dominan pada kuartal ini dan sektor mana juga yang mengalami bisa dibilang perlambatan begitu Bu Amalia?
2: Kalau kita melihat dari lapangan usaha, ini kan lapangan usaha itu kalau istilah awamnya adalah pertumbuhan dari sektor-sektor ekonomi ya. Nah, salah satu yang menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi di sisi lapangan usaha, tentunya yang paling memberikan sumber pertumbuhannya adalah industri pengolahan. Walaupun pertumbuhan industri pengolahan ini relatif melambat dibandingkan triwulan sebelumnya, tetapi dia masih cukup solid karena tumbuhnya 5,04% gitu, walaupun memang di bawah pertumbuhan ekonominya. Kan pertumbuhan ekonominya 5,61 ya, nah pertumbuhan industri pengolahan itu 5,04, masih solid tetapi pertumbuhannya di bawah pertumbuhan ekonomi. Namun demikian ada sektor-sektor yang tumbuhnya sangat tinggi, itu antara lain akomodasi dan makanan minuman, itu 13,14%.
0: Nah,
2: 13,14%. Tapi memang secara kontribusi terhadap PDB-nya kan masih kecil ya, 2,79%. Nah, ada dua hal nih Mbak yang ingin saya sampaikan, bahwa ada yang tumbuh tinggi, tingginya tinggi banget, tetapi kan dia kontribusinya masih rendah, karena share-nya terhadap PDB masih rendah. Contohnya akomodasi makanan minuman, itu tumbuhnya 13,14%, tetapi share-nya terhadap PDB masih 2,79% gitu. Nah, yang mengungkit atau kalau kita mengungkit, kan dia yang memberikan sumber terhadap pertumbuhan 5,61. Itu ada empat sektor besar, yaitu industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan konstruksi, Mbak. itu yang menjadi sumber pertumbuhan. Tapi kalau yang ditanya tumbuh tinggi, belum tentu sektor itu, gitu. Yang tumbuh tinggi itu adalah transportasi pergudangan 8%, akomodasi makanan minuman 13,14%, jasa lainnya ada yang 9,9%, gitu. Okay. Jadi kalau ditanya sumber pertumbuhan terbesar adalah industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi.
0: Okay, tapi ini secara garis besar
2: yang tumbuhnya, ya. Tapi kalau yang ditanya tumbuhnya paling tinggi, akomodasi, makanan dan minuman, gitu.
0: Oke, okay. Kalau dilihat juga dari kita baru selesai kemarin dampak musiman dari Ramadan, kemudian Idul Fitri. Nah, sejauh mana sih, Bu Amalia, pergeseran tanggal hari besar keagamaan bisa mempengaruhi lonjakan dari angka pertumbuhan kali ini dibandingkan tahun sebelumnya?
2: Ya, sangat mempengaruhi, Mbak. Karena kan waktu tahun lalu itu Lebaran atau terutama libur Lebaran itu jatuhnya kan di triwulan 2. Karena tahun lalu kita Lebaran Idul Fitri hari pertamanya jatuh di 31 Maret, ya. Sehingga mobilitas masyarakat selama liburan panjang itu ada di triwulan kedua karena jatuhnya di bulan April. Nah, untuk yang tahun ini baik Ramadan Lebaran hari pertama kedua plus libur panjang dari Lebaran itu jatuhnya di triwulan satu semuanya. Sehingga tentunya ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena ada faktor base effect yang kita sebut dengan low base ya di tahun lalu. Atau base effect karena memang ada pergeseran musiman Lebaran ke triwulan 1 2026 ini. Nah, kedua tentunya yang perlu kita cermati juga, pertanian ini kan tumbuhnya juga hampir 5%. Ya. Karena apa? Karena panen rayanya memang jatuhnya di triwulan 1.
0: Jadi ini memang kondisinya panen nanti bisa jadi berbeda nanti di triwulan kedua itu. Ya. Dengan kondisi yang positif di triwulan pertama ini, belum tentu nanti di triwulan kedua juga bisa punya hasil yang sama. Nah, apa nih yang mungkin bisa?
2: Tergantung, Mbak. Tergantung. Kita nggak bisa memprediksi. Dan BPS tidak bisa memprediksi juga. Karena kita tugasnya bukan melakukan proyeksi. Okay. Tetapi kita lihat nanti di dalam triwulan 2, gelontoran dari fiskal, kemudian stimulus fiskal, kita lihat juga industri-industri pengolahan, kan semestinya bergerak di triwulan 2. Yeah, gitu yeah, ya. Yeah. Karena kalau di triwulan 1, industri pengolahan agak melambat ya, karena banyak libur kan, Mbak.
0: Okay.
2: Gitu.
0: Okay. Nah, tadi Bu Amalia juga
2: libur panjang, tentunya itu juga mempengaruhi output, loh.
0: Persis. Ibu, tadi Ibu mengingat soal investasi juga ya. Sebenarnya mana sih yang tumbuh lebih tinggi antara konsumsi rumah tangga dengan pembentukan modal tetap bruto ya, investasi? Apakah daya beli masyarakat memang meningkat secara berkelanjutan dari hasil BPS?
2: Iya, saya melihat selama Ramadan dan catatan dari rekamannya data-data BPS juga mengatakan itu bahwa ternyata selama bulan Ramadan dan Idul Fitri plus libur Lebaran itu masyarakat melakukan konsumsi yang cukup tinggi. Ini terekam dari pertama mobilitas masyarakat dan spending masyarakat untuk traveling. Nah, kemudian yang kedua, ini juga terlihat dari transaksi kris yang tumbuhnya lebih dari 100%. Ya, sekarang juga orang cara bertransaksi sudah bergeser dari yang cash basis menjadi melalui transaksi digital. Dan kris ini menjadi mendominasi transaksi penjualan maupun transaksi pembelian oleh masyarakat kita. Yang kemudian ketiga adalah kalau kita perhatikan selama Ramadan, itu banyak sekali usaha-usaha kecil menengah yang tumbuh dan juga bagaimana masyarakat melakukan belanja yang lebih daripada biasanya, itu terjadi di bulan Ramadan dan Idul Fitri. Lihat saja selama Ramadan pengusaha-pengusaha takjil, kemudian kue-kue kering, terus kemudian untuk hampers Lebaran, okay, itu menggeliat selama Ramadan dan Idul Fitri. Jadi ini juga terekam di dalam data yang dikumpulkan oleh BPS.
0: Tapi kalau dilihat nih, secara sebaran pertumbuhan ekonomi antar pulau, Bu Amalia, apakah pertumbuhan masih terpusat di Jawa atau sudah ada pergeseran signifikan di wilayah luar Jawa? Dan di mana?
2: Yang sekarang ini yang tumbuh paling tinggi ada di kawasan Bali, Nusa Tenggara. Ya, Jawa itu di atas, masih tumbuhnya memang di atas pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi yang paling tinggi untuk triwulan 1 adalah di kawasan Bali dan Nusa Tenggara. Dan Nusa Tenggara salah satunya ditopang oleh Nusa Tenggara Barat yang memang produksi tambang dan olahan tambangnya lagi meningkat sangat tinggi. Jadi di situ ada industri tambang dan olahannya yang memang lagi produksinya lagi cukup signifikan. Yang kedua tentunya pasti pendorong dari kawasan Bali Nusa adalah Bali. Karena wisatawan masih
0: pariwisata ya,
2: yang datang
0: sektor
2: ke Bali.
0: Iya,
2: selama masa liburan kemarin itu juga menjadi salah satu pengungkit.
0: Berapa persen sih kalau Bali boleh tahu, Bu Amalia, yang bisa menjadi sumbangsih dari sektor pariwisata ini?
2: Kalau Bali itu besar sumbangsihnya terhadap ekonomi Bali. Bali itu mayoritas didominasi oleh sektor pariwisata.
0: Persis. Oke. Dan artinya dengan ada pergeseran signifikan di tadi ya beberapa wilayah, di wilayah-wilayah yang memiliki pertambangan, Kalimantan, Sulawesi begitu. Untuk wilayah timur Indonesia, adakah juga yang sudah cukup signifikan pertumbuhan ekonominya?
2: Seperti biasa ya, provinsi yang memang apa namanya berbasis pada industri pengolahan, dalam hal ini adalah hilirisasi, itu tumbuhnya masih sangat tinggi. Seperti Maluku Utara, kemudian di Sulawesi Tengah gitu. Artinya kalau kita mau mendorong dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di kawasan timur, itu yang paling efektif dan paling cepat adalah dengan mendorong hilirisasi industri.
0: Oke, itu yang juga menjadi salah satu faktor penentu ya. Bu Amalia, sampai dengan saat ini apa sih kendala yang cukup besar juga yang dilihat oleh BPS dalam faktor pertumbuhan
2: maksudnya
0: ini?
2: Maksudnya kendala apa?
0: Misalnya ketika angka pertumbuhan ekonomi ini ternyata mampu tidak sih menyerap tenaga kerja baru, elastisitas pertumbuhan terhadap lapangan kerjanya seperti apa?
2: Jadi gini, kemarin saya mengeluarkan juga statistik ketenaga kerjaan, tidak hanya angka pertumbuhan ekonomi.
0: Boleh disampaikan.
2: Kemarin juga kami merilis ataupun menyampaikan hasil dari survei Angkatan Kerja Nasional triwulan 1. Nah, dari hasil survei angkatan kerja di triwulan 1 itu, kita melihat bahwa sebenarnya ada serapan angkatan kerja yang bekerja. Jadi, penyerapan terhadap tenaga kerja baru itu ada. Nah, karena apa? Saya juga ingin menyampaikan bahwa kita kalau melihat pasar tenaga kerja itu jangan dilihat hanya dari aspek PHK-nya saja. Karena ternyata dari catatan kita, memang betul ada yang PHK, sekitar 119 ribu orang. Nah, tetapi ternyata dari yang PHK itu, ada yang sudah kembali bekerja, 113 ribu orang. Nah, ini yang tidak pernah dilihat oleh masyarakat. Ya. Kalau yang dilihat, jadi kita kalau melihat statistik itu, atau melihat suatu fenomena dari ekonomi di dalam negara kita, mohon dilihat secara komprehensif. Seperti kita melihat pasar tenaga kerja. Ada apa sebenarnya yang terjadi dalam pasar tenaga kerja kita? Ada yang PHK? Betul ada yang PHK. Tetapi harus dilihat lagi siapa yang sudah kembali bekerja. Dan siapa yang belum kembali bekerja. Nah ini kami ada catatannya, Mbak. Dan sebagai informasi, bahwa secara keseluruhan, ini kan memang yang namanya pengangguran di Indonesia itu kalau ditanya masih ada, masih berapa? 7,24 juta orang. Tetapi jumlah yang menganggur ini turun gitu. Makanya tingkat penganggurannya menjadi turun.
0: Dibandingkan data tahun lalu ya, ini berarti ya acuannya ya?
2: Iya, dibandingkan dengan Februari tahun lalu. Jadi kita kan sekarang melakukan survei angkatan kerja nasional itu setiap triwulan. Jadi di triwulan 1 kita lihat, kita potret pada bulan Februari, begitu.
0: Oke, dari data-data tersebut ya Bu Amalia, kita juga tadi ingin dengar lebih banyak dari sekian 706.000 ya lapangan kerja baru yang ada di kuartal 2026. Berapa sih yang merupakan
2: 706.000 dari mana?
0: Dari data yang disampaikan?
2: Enggak ada saya.
0: Oh, oke. Ini saya melihat dari saya coba membuka data BPS. Mungkin boleh dikoreksi Ibu, berapa total yang di
2: jadi angkatan kerja atau orang yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan itu kita sebut dengan angkatan kerja. Total angkatan kerja di Indonesia itu 154,9 juta orang. Okay. Nah, jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Mengapa? Karena kan pasti ada lulusan baru yang tadinya sekolah, dia masuk kepada pasar kerja sekarang.
0: Okay.
2: Nah, itu tambahan angkatan kerjanya jadi 1,86 juta
0: ya. Oke, yang ya, menjadi pertanyaan, ya, yang menjadi pertanyaan, berapa persen sih yang merupakan pekerja formal tetap dibandingkan mungkin pekerja kontrak atau outsourcing? Ada datanya juga nggak sih Bu Amalia? Itu yang ingin ketahui.
2: Ada. Kita kalau lihat pekerja formal, pekerja formal kita kan sudah naik ya. Sekitar 45% sebentar saya cek datanya ini.
0: Ya.
2: Nah, yang jelas adalah kalau kita tanyakan berapa dari yang angkatan kerja itu yang menganggur, itu jumlahnya persentasenya adalah 4,68% gitu. Nah, terus kemudian dari yang bekerja itu memang ada yang bekerja di kita kategorikan yang bekerja itu ada 3 kelompok. Satu, dia pekerja penuh gitu. Kemudian ada yang pekerja tidak penuh dan juga ada yang setengah penganggur. Nah, sekarang pertanyaannya yang pekerja penuh meningkat apa enggak? Ternyata ada peningkatan dari pekerja penuh itu. Nah, ini yang mau saya sampaikan bahwa yang bekerja, jumlah penduduk yang bekerja penuh kan pengennya ya, pekerja penuh itu 98,59 juta orang. Yang pekerja paruh waktu 38,35 juta orang. Dan yang setengah pengangguran itu 10,7 juta orang. Yang setengah pengangguran ini jumlahnya menurun 940.000 dibandingkan tahun lalu. Jadi artinya yang pindah menjadi pekerja penuh dan pekerja paruh waktu itu menjadi semakin lebih tinggi. Di mana pekerja penuh itu naiknya 2,1 juta orang. Gitu, Mbak.
0: Baik.
2: Nah, jadi sekali lagi kami mohon para pemirsa, masyarakat semua, kalau kita membahas statistik ketenagakerjaan, mohon kita bisa dilihat melihat secara utuh bagaimana penambahan dari angkatan kerja kita, bagaimana melihat penambahan orang yang bekerja, dan juga kita bisa melihat berapa orang yang PHK dan siapa dan berapa orang yang menganggur. Sehingga nanti gambarannya bisa lebih utuh.
0: Bisa lebih
2: gitu.
0: Utuh. Mungkin
2: jangan
0: sedikit lagi.
2: Dari PHK aja gitu kan.
0: Tapi sedikit lagi Bu Amalia. Multiplier efeknya, efek penggandanya seperti apa? Ketika ada dampak hilirisasi di daerah pusat-pusat industri, misalnya tadi disebut juga ya, dampak terhadap pertumbuhan sektor UMKM atau jasa di wilayah sekitarnya? Terdampak
2: itu kan tergantung wilayahnya ya Mbak ya. Kita bisa dilihat lagi dengan analisis yang lebih detail. Tetapi yang jelas kalau kita bicara mengenai statistik ketenagakerjaan, itu kami melihat bahwa sebenarnya 13,57% dari orang yang bekerja itu sekarang bekerja di sektor industri. Dan 28,78%

0: Mau disampaikan seluruh pendengar, silahkan Bu Amalia menutup perbincangan kita.
1: Ya, mari kita melihat statistik secara bijak dan tentunya jangan terpengaruh oleh omongan-omongan yang ada di medsos tanpa data dan fakta. Tentunya statistik yang kami rilis selalu kami tayangkan di website dan bisa diunduh oleh siapapun, termasuk bahan tayang dan berita resmi statistik, itu bisa dijadikan acuan bersama untuk melihat fakta yang ada di lapangan. Dan tentunya BPS itu bekerja tidak dengan mengira-ngira. Kami bekerja dengan standar dan metodologi yang sudah teruji secara internasional, sehingga tidak mungkin BPS itu melakukan perhitungan dengan tidak dengan fakta, begitu.
0: Baik, kalau begitu. Bu Amalia, terima kasih banyak pagi hari ini sudah membahas
1: sama-sama
0: data-data ini bersama kami. Mudah-mudahan ini juga menjadi pandangan kita ya tentang ekonomi yang sedang berjalan saat ini. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses, Ibu.
1: Selamat pagi.
0: Amalia Adininggar, Kepala Badan Pusat Statistik, dan disampaikan bahwa penduduk bekerja saat ini bertambah kurang lebih 1,9 juta menjadi 147,67 juta orang, dan ini pertambahan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kami masih akan menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi, tetap di Indonesia Menyapa Pagi.
2: Wawancara Pro 3.

3, Jaringan Berita Nasional.

Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami menghadirkan sejumlah informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Dirjen GTK Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan pihaknya tengah menyiapkan skema baru dalam menjamin keberlanjutan masa kerja dan penggajian guru non-ASN atau honorer di sekolah negeri berbagai jenjang. Menyusul terbitnya Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur masa kerja dan penggajian mereka hingga 31 Desember 2026. Melalui surat edaran tersebut, Nunuk menjelaskan bahwa guru non-ASN yang memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi beban kerja akan menerima tunjangan profesi sesuai ketentuan perundang-undangan. Sementara yang memiliki sertifikat pendidik namun belum memenuhi beban kerja juga tetap akan mendapatkan insentif dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan keberadaan para guru non-ASN sesuai kebutuhan serta memastikan tidak ada kebijakan merumahkan mereka seperti yang sempat ramai diberitakan.

0: Bupati Manokwari secara resmi melepas para calon jamaah haji 1447 Hijriah tahun 2026. Selengkapnya, kita akan simak laporan dari Putra Arianto.
1: Bupati Hermusindo bersama Wakil Bupati Mugiono melepas 88 calon jemaah haji asal Kabupaten Manokwari yang tergabung dalam kloter 25 musim haji 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Manokwari, Abdul Safar Olong, menjelaskan jumlah jemaah haji yang diberangkatkan tahun ini sebanyak 88 orang. Rinciannya terdiri dari 30 laki-laki dan 53 perempuan, dengan 5 jemaah lainnya mutasi ke daerah lain seperti Maluku, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Ia menambahkan jamaah termuda saat ini bernama Yudhistira Pandu Putra yang berusia 22 tahun. Sedangkan jamaah haji tertua bernama Sawali yang berusia 75 tahun. Selain itu, jumlah calon jamaah haji asal Manokwari yang masih berada dalam daftar tunggu saat ini mencapai 2.580 orang.
2: Jamaah calon haji yang diberangkatkan adalah jamaah yang sudah terdaftar dan yang dengan nomor porsinya secara resmi, secara sistem dan ketentuan, masuk dalam lokasi kota keberangkatan pada musim haji tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi pada Kabupaten Manokwari sebanyak 88 orang yang terdiri dari 30 laki-laki dan 53 perempuan. Ada jemaah, 5 jemaah yang mutasi, yaitu 2 suami istri ke Provinsi Maluku Utara, 2 jemaah suami istri ke Provinsi Jawa Tengah, dan 1 jemaah ke Provinsi Jawa Barat. Usia jemaah calon haji Kabupaten Manokwari, jemaah calon haji termuda atas nama Yudhistira Pandu Putra usia 22 tahun. Jemaah calon haji tertua atas nama Sawali usia 75 tahun.
1: Sementara itu, Hermusindo menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh calon jamaah yang mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji tahun ini. Ia menegaskan bahwa ibadah haji merupakan panggilan bagi umat Islam yang terpilih. Ia juga mengingatkan para jamaah haji agar dapat mempersiapkan diri secara menyeluruh, baik dari sisi spiritual, mental, maupun fisik, selama menjalankan rangkaian ibadah di tanah suci.
3: Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima yang merupakan panggilan suci, sekaligus berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah disediakan dan ditentukan, serta hanya ditujukan dan diberikan kepada hamba-hambanya yang terpilih, yang senantiasa taat beribadah, beriman, dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Untuk diketahui, para jamaah akan diberangkatkan dari Manokwari menuju Makassar pada tanggal 7 Mei 2026 sebelum melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi pada 9 Mei 2026. Kepulangan jamaah ke tanah air dijadwalkan pada tanggal 20 Juni 2026 setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji di tanah suci. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi internasional. Hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Vatikan semakin memanas setelah Presiden Donald Trump melontarkan serangkaian kritik tajam terhadap Paus Leo XIV dan dipicu oleh perbedaan pandangan kontras mengenai perang di Timur Tengah, khususnya terkait posisi Iran. Dalam pernyataan terbarunya, Presiden Trump menuduh Paus Leo membahayakan umat Katolik karena dianggap menyetujui kepemilikan senjata nuklir oleh Iran. Meskipun Paus Leo tidak pernah memberikan pernyataan dukungan terhadap program nuklir tersebut. Menanggapi serangan tersebut, Paus Leo menyampaikan pesan perdamaian dengan menegaskan bahwa misinya adalah menyebarkan Injil, serta secara konsisten menyerukan penghentian konflik di Timur Tengah, sekaligus menegaskan posisinya sebagai pemimpin spiritual yang netral, namun tegas dalam menolak segala bentuk kekerasan. Kita ke berita olahraga, Borneo FC sukses mengamankan poin penuh setelah menaklukkan Persita Tangerang dengan skor 2-0 di lanjutan Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Segiri Samarinda. Dua gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak oleh Mariano Peralta pada menit ke-38 serta pemain pengganti Muhammad Sihran pada menit ke-88. Kemenangan membuat pas persaingan perebutan gelar juara juga semakin sengit karena Borneo FC kini mengoleksi 72 poin atau memiliki jumlah yang sama dengan pemuncak klasemen Persib Bandung di laga sebelumnya. Mereka juga meraih kemenangan tipis 1-0 atas PSIM Yogyakarta.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita, tetap bersama program Indonesia Menyapa Pagi yang akan terus kami hadirkan hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan Anda bisa ikuti informasi resmi melalui www.rri.co.id dan melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menyapa pagi.

0: Pendengar dan pemirsa, Indonesia tumbuh 5,61% di year on year kuartal 1 2026 dan angka ini memang secara resmi melampaui Amerika Serikat dan Tiongkok. Tiongkok kabarnya hanya tumbuh 5,0% sementara Amerika Serikat tumbuh 2,0%. Beberapa sumber menyebutkan angka tahunan sekitar 2,7% dan ini berarti fakta-fakta menariknya adalah Indonesia yang tertinggi di G20. Namun, apakah ini bisa menjadi proyeksi bagi perkiraan ekonomi secara umum dan bagaimana secara kita melihat bahwa ini menjadi potensi yang cukup baik, terutama di tengah mata uang Indonesia juga yang sampai dengan hari ini terus menurun dan sebagainya. Kami tadi sudah membahas bersama Ketua Badan Pusat Statistik Ibu Amalia Dininggar terkait data-data yang dimiliki oleh BPS mengungkap 5,61%. Kali ini ada peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan dari Indef, Riza Anissa Pujarama. Bu Riza, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mbak Risti.
0: Apa kabar? Saya panggilnya Mbak Riza aja kali ya.
1: Iya, boleh Mbak.
0: Karena kita kayaknya kakak adik, enggak ya? Mbak Riza, ini ngomongin soal Indonesia jauh lebih bagus ekonominya di year on year kuartal pertama 2026 sampai dengan 5,61%. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari proyeksi BI di 2026 kisarannya masih sekitar 4,9 ya sampai dengan 5,7 begitu. Nah, kira-kira apa sih yang bisa diperlihatkan? Apakah memang angka ini membuktikan bahwa angkatan kerja kita juga menjadi lebih produktif dan sebagainya, ekonomi kita menjadi lebih baik dari segala macam sektor?
1: Ya, Mbak Risti, pertama-tama apresiasi dulu ya, bisa sampai ke 5,61% di triwulan 1. Memang kalau kita lihat dari seriesnya gitu ya, data series, ini berlanjut dari triwulan 4 kemarin ya di 2025. Nah, selain itu kita juga di sini kan konsumsinya tumbuh ya, tumbuh tinggi 5,52%. Jadi ini memang backbone dari pertumbuhan ekonomi kita itu ada di konsumsi, dan di triwulan 1 ini kita belum begitu terdampak dengan dampak dari perang Amerika Iran gitu ya, belum sampai gitu kepada dampaknya dari peningkatan harga minyak gitu ya. Pemerintah juga masih nahan gitu. Nah, jadi memang di triwulan 1 ini kita masih dapat aliran dari pertumbuhan triwulan 4 gitu, terus ditambah ditopang ada hari besar dalam waktu
0: Ramadan kemarin ya, Idul Fitri.
1: Ya, yang mulai Ramadan gitu kan ya, terus Idul Fitri. Jadi kita masih bisa tumbuh tuh. Nah, tantangannya memang di triwulan berikutnya nih. Kemudian tadi menyambung Mbak Risi tadi ngomong mengenai ketenaga kerjaan ya. Memang jadi pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi memang ini sekali lagi di grassroots-nya di secara real gitu ya, ketenaga kerjaan kita kan informalnya tumbuh tuh. Gitu. Nah, jadi ini memang kita lihat belum bisa berkualitas, kalau bisa disebut ya, belum bisa berkualitas karena kita lihat dalam artian tingkat ketenaga kerjaan kita masih ditopang oleh informal gitu, penduduknya bekerja di sektor informal dan meningkatkan di sektor informal gitu, terutama di pekerja bebas gitu, yang berarti masih banyak yang belum pekerjaannya stabil gitu, day to day gitu, karena itu pekerja bebas itu meningkat di sektor pertanian maupun non pertanian kalau kita lihat dari rilis BPS kemarin gitu ya.
0: Okay.
1: Jadi ini menjadi tantangan.
0: Ya. Okay. Tapi secara ekonomi tumbuh 5,61%, apakah ini juga memperlihatkan daya beli masyarakat, saya boleh bilang langsung kelas menengah? Karena kabarnya kan dilaporkan menyusut, ada sekitar berapa? 1,2 juta orang begitu?
1: Iya, jadi memang saya rasa gini, itu alirannya kan dari triwulan 4 ya gitu, udah mulai naik. Nah, ini momentumnya karena ada lebaran gitu, dan ada Imlek, jadi konsumsi bakalan meningkat, mau baik itu dari tengah, dari middle class gitu ya, maupun dari upper atau lower-nya. Kelas menengah ini kan punya saving nih. Ya, kita belum lihat nih savingnya gimana, apakah mantap makin makan tabungan gitu ya, makan tabungan lagi gitu, meskipun mereka meningkat, nah di triwulan satu ini yang dikhawatirkan ini kan middle class ini semakin menyusut di triwulan dua nih, sudah terkena banyak dampak ke harga gas naik gitu kan,
0: segala macam. Tadi juga saya sempat berbincang dengan Bu Amalia begitu, dengan BPS gitu ya. Kalau investasinya cukup besar, kita tahu bahwa realisasi investasi hilirisasi yang besar ini dari misalnya Danantara ada 100 triliun begitu ya. Nah, sejauh mana transmisi pendapatan ini bisa benar-benar masuk ke dompet pekerja lokal begitu? Melihat ada tren penurunan upah real, tadi dia juga Mbak Risa bilang bahwa ini pekerja informal bukan pekerja formal kok yang bertambah begitu.
1: Ya, karena hilirisasi itu kan padat modal ya. Kemudian butuh SDM yang tinggi ya. Sementara SDM kita kan masih banyak, boleh dikatakan SMP SD masih banyak gitu ya. Unskilled labor-nya masih banyak. Jadi bisa jadi itu tidak terserap ke situ kan. Sudah, jadi ada dua di sini. Kasus kalau di hilirisasi gitu ya. Proyek-proyek industrialisasi yang padat modal itu, terutama kalau kita lihat dari laporan laporan BKPM ya, realisasi investasi itu terutama di bukan di sektor yang primer tapi di tertier sekunder, jadi udah itu di situ SDM-nya lebih advance dan padat modal. Jadi penyerapannya tentu akan lebih sedikit penyerapan tenaga kerjanya gitu, dan ini juga yang perlu diperhatikan gitu ya, karena kita penduduknya masih banyak di unskilled labor gitu yang SDM-nya masih
0: yang masih kekurangan skill ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Mbak Riza, kalau kita bilang ya, ini saya maju one step ahead begitu ya ke sektor-sektor pendorong. Kita tahu bahwa pertumbuhan ini juga didorong oleh belanja pemerintah yang kabarnya melonjak lebih dari 21% saat ini. Nah, seberapa kuat ketahanan fiskal Indonesia jika stimulus belanja ini harus dikurangi di kuartal berikutnya? Dan tadi Mbak Riza juga bilang kita belum kelihatan nih terdampak dari kondisi geopolitik perang di Timur Tengah.
1: Ya, jadi memang tekanan fiskal kita sangat berat ya, terutama di bulan 1 saja kita sudah mencapai 240 triliun ya defisitnya ya, hampir 1% terhadap PDB. Jadi ini memang tantangan tersendiri, bagaimana pemerintah perlu untuk melihat kembali prioritas belanjanya gitu ya. Mengurangi belanja-belanja yang tidak penting, diprioritaskan pada belanja yang benar-benar bisa membawa multiplier effect kepada kepada masyarakat ya, terutama kepada yang bisa mendorong peningkatan penerimaan pekerjaan, terutama di sektor formal gitu ya, karena kita lihat bahwa kesejahteraan itu kan sebenarnya di sektor formal itu relatif gitu ya, cenderung lebih stabil gitu, bisa mendorong ke kelas menengah. Kelas menengah kan terserap di situ semua gitu.
0: Tapi kalau dilihat dari investasinya yang tadi dibilang ya menyumbang porsinya besar terhadap pertumbuhan ekonomi di sektor manufaktur atau industri hilirisasi, mana yang punya imbal hasil paling stabil untuk jangka panjang, Mbak Risa?
1: Sektor hilirisasi ya, saya belum lihat sih mbak datanya ya, cuman maksudnya gini, hilirisasi ini kan masih banyak yang ke arah ke pertambangan gitu ya, ya ini kan ya itu jadi impactnya lebih sedikit gitu ke masyarakat gitu, jadi hanya tertentu aja gitu, dan itu kan kalau pertambangan itu kan high teknologi ya, dalam proses pengolahannya itu balik lagi, dan penyerapan SDM-nya juga harus yang skill labor, dan pasti bakalan sedikit direkrutnya gitu.
0: Itu sih mbak. Apa resiko-resiko yang mungkin terjadi di kuartal kedua dari analisa Anda, Mbak Risa?
1: Jadi di kuartal kedua ini kita semakin berat ya gitu, terutama untuk middle class, saya rasa perlu antisipasi pemerintah. Pemerintah sendiri sudah mengumumkan bahwa Pertalite bahkan harganya akan tetap gitu ya. Itu sebenarnya memberi hope gitu ya, memberi harapan gitu ya, agak tenang sedikit gitu. Mudah-mudahan ini juga berimpak pada ekspektasi pasar terhadap daya beli nantinya gitu. Tapi kita lihat bahwa trennya memang harga-harga sudah naik gitu ya, karena turunannya itu kan bukan hanya kepada penggunaan sehari-hari tapi juga industri gitu ya, kemudian yang sudah terdampak, dan ini kedepannya mungkin akan ada inflasi lagi. Nah, ini mungkin pemerintah perlu melihat ini lebih jauh lagi gitu ya, dan disiplin fiskal, terutama tadi disiplin fiskal dijaga, karena tadi kan kita Mbak sendiri yang menyebutkan bahwa rupiah depresiasi kemarin sampai 17 bang, hampir 17.500. Nah, ini kan sebenarnya ada ekspektasi pasar juga gitu ya di situ. Jadi pemerintah perlu meyakinkan bahwa disiplin fiskal kita terus dijaga, memaintain bahwa defisit akan terkendali, dan mengadres apa yang di lembaga rating gitu ya, lembaga rating investasi kita kan outlooknya tuh negatif. Nah, itu perlu mengadres agar fiskalnya itu lebih memprioritaskan tadi program-program yang bisa memberi impact langsung ke sektor real gitu ya, ke masyarakat, dan perlu ada prioritas belanja. Mungkin pemerintah juga perlu ada prioritas belanja dan efisiensi gitu ya, bagaimana supaya anggaran fiskal, tekanan fiskal itu menjadi lebih longgar gitu, karena kita belanja pemerintah ini sudah semakin ketat gitu dengan pembayaran bunga utang gitu ya, dengan utang jatuh tempo yang saat ini di tahun 2026 ini kan 1.400 triliun gitu, 1.400 triliun lebih. Jadi itu belum lagi belanja pemerintah yang besar gitu, maka perlu ada penyesuaian gitu.
0: Oke, nah karena sama-sama tadi kita sudah singgung ya, rupiah yang tertekan di 17.000 berapa? 300 per dolar Amerika Serikat saat ini, 17.500 saat ini ya. Nah, apakah saham-saham sektor perbankan dan konsumsi juga saat ini dianggap masih murah untuk dikoleksi begitu Mbak Riza? Atau risiko inflasinya akan menggerus margin keuntungan mereka? Mungkin ini yang boleh kita obrolin juga, siapa tahu pendengar-pendengar ada yang juga kolektor-kolektor saham nih.
1: Oke, mungkin pemain-pemain saham mungkin Mbak bisa melihat gitu ya, dari pertama kita lihat profil perusahaannya itu sendiri gitu ya, kedepannya gimana, mempelajari datanya, kemudian kan memang kalau kita lihat terjadi outflow ya gitu, karena belum, kalau yang asing itu banyak outflow gitu ya, karena masih belum percaya dengan sentimen fiskal kita gitu ya, masih belum masih tekanan fiskalnya masih besar gitu. Nah, ini yang mungkin untuk para pemain saham gitu ya, yang memegang saham, mungkin kalau itu dalam negeri kita perlu lihat lagi gitu profil si perusahaan yang kita beli sahamnya itu.
0: Baik, kalau begitu ada pesan-pesan khusus Mbak Riza untuk masyarakat kita di tengah situasi seperti ini, dengan beban fiskal, kemudian juga dengan kondisi kenaikan pertumbuhan, tapi yang bisa dibilang apa ini? Sebenarnya bentuknya adalah emerging situation atau apa?
1: Ya, untuk masyarakat jangan patah harapan gitu ya, terus optimis dan meningkatkan terus bekerja gitu ya, berproduktivitas seperti biasa, lebih semangat lagi gitu ya, karena kita kan nggak headnya gitu ke depannya, kita juga perlu mengandalkan diri sendiri supaya kita juga bisa membantu negara ini.
0: Oke, baik kalau begitu. Terima kasih banyak Mbak Riza untuk perbincangannya, insight-insightnya. Mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu yang membuat kita tidak patah semangat. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses.
1: Ya, selamat pagi Mbak Aris di pagi.
0: Demikian analisa dari peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Riza Anisa Pujarama, dan bagaimana juga dampak terhadap pengusaha dengan pertumbuhan ekonomi 5,61% di kuartal pertama 2026. Apakah ini menciptakan paradoks bagi pengusaha? Di satu sisi dengan angka makro menunjukkan ketahanan, namun survei sentimen bisnisnya seperti apa? Sudah ada Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang.
2: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Pak Sarman.
3: Selamat pagi Mbak Rizky, salam sehat dan semangat selalu.
0: Iya, saya boleh koreksi, Risti, kalau Rizky yang kita harapkan setiap hari.
3: Oh Risti, ya, siap salah.
0: Sedang di jalan ini Pak Sarman?
3: Betul, sedang di jalan.
0: Aman ya untuk kita ngobrol ya?
3: Aman, aman, aman.
0: Oke, ini kabarnya pertumbuhan ekonomi naik, bahkan jauh melebihi ekonomi Tiongkok dan Amerika Serikat, 5,61% di kuartal pertama. Apakah ini menunjukkan bahwa kondisi yang baik-baik saja begitu ya di sisi pengusaha, atau malah bisa dibilang ini apa, pelemahan optimisme karena para pelaku usaha merasa kondisinya tidak baik-baik saja.
3: Iya, jadi pertumbuhan ekonomi kita kuartal pertama memang ini dari dunia usaha memang memandang sangat-sangat optimis karena di kuartal pertama ini ada momentum-momentum keagamaan yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita dari sisi konsumsi rumah tangga.
0: Nah, pertama Imlek kita lihat kemarin ya, Ramadan begitu ya.
3: Ya, pertama bahwa di kuartal pertama ini ya sebagian di pasar masih berdampak. Kemudian lanjut dengan Imlek ya, kita tahu perputaran uangnya itu hampir 9 triliun dan yang terakhir adalah Idul Fitri. Nah, di sini memang kita lihat bahwa konsumsi rumah tangga kita ini mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita karena memang 57% pertumbuhan ekonomi kita itu masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Sehingga memang pertumbuhan ekonomi kita 5,61% ini sudah sesuai dengan harapan kami dari pengusaha. Namun demikian, di kuartal kedua, ketiga ini ada tantangan yang sangat besar kita hadapi. Nah, ini menjadi tugas kita bersama bagaimana agar di pertumbuhan ekonomi kita kuartal kedua ini ya boleh dikatakan jangan sampai turun drastis. Karena kondisi ekonomi, kondisi dunia usaha saat ini ya sedang tidak baik-baik saja. Karena memang kita tahu bahwa dunia usaha saat ini mendapat tekanan yang berlapis-lapis ya. Yang pertama kita lihat sebagai dampak geopolitik ini, ya jalur logistik itu sudah terganggu. Otomatis menyesuaikan dengan harga yang naik. Ya. Kemudian juga berbagai bahan baku impor bagi industri, ini juga sudah naik. Kemudian kenaikan harga plastik, ini memukul juga dunia usaha kita sampai UMKM kita. Kemudian juga yang namanya kenaikan BBM non subsidi, kemudian kenaikan harga pesawat, ini semua menambah biaya operasional daripada dunia usaha. Nah, ditambah lagi saat ini pelemahan nilai rupiah kita yang sampai saat ini sudah mencapai 17.400. Ini akan menambah beban dan cash flow dari dunia usaha kita karena otomatis seperti tadi harga-harga bahan baku impor otomatis juga akan naik dalam hal ini, sehingga memang kalau dunia usaha saat ini ya bekerja keras melakukan mitigasi supaya mampu bertahan begitu kondisinya.
0: Dengan kondisi seperti ini ada apa ya, pelemahan daya beli domestik kalau bisa dibilang seperti itu tadi ya Pak Sarman ya. Kemudian juga tekanan kurs, biaya impor, ini kan mengakibatkan ada kontraksi lesunya permintaan. Nah, ketika ada patokan, nih, saya langsung saja, target penerimaan pajak 2026 sebesar 2,357 triliun. Apakah ada kekhawatiran juga bagi para pengusaha?
3: Ya tentu yang namanya pajak ini kan lebih banyak bersumber dari sektor swasta. Kan begitu ya?
0: Ya.
3: Artinya bahwa kalau dunia usaha kita produktif, ya produk-produknya laku di pasaran, saya rasa target-target itu ya bisa tercapai. Tapi kalau berbagai target daripada dunia usaha juga tidak tercapai, daya beli masyarakat kita juga tanda kutip tidak semakin menguat, nah ini juga mengkhawatirkan juga bagaimana dunia usaha bisa membayar pajak kalau misalnya dalam praktiknya berbagai target-target penjualan tidak tercapai dalam hal ini. Nah, disinilah yang menurut hemat kami memang perlu suatu kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah. Bagaimana agar konsumsi rumah tangga ini bisa semakin kita jaga, semakin diperkuat, sembari pemerintah juga mengambil langkah-langkah yang taktis dan strategis bagaimana agar kita ini juga semakin menguat dalam hal ini. Ya, karena bagaimanapun kalau misalnya pelemahan rupiah kita ini semakin lama dan semakin melemah, tentu dunia usaha ini kan akan menyesuaikan dengan tingkat konsumen.
0: Ya.
3: Saat ini kan dunia usaha produk. Tapi yang namanya dunia usaha ini juga kan memiliki daya tahan yang terbatas. kalau daya tahannya nanti tidak kuat lagi, otomatis akan menyesuaikan harga di pasaran. Nah, ini juga menjadi tantangan. Kalau nanti harga-harga naik, ya di satu sisi daya beli masyarakat kita juga masih belum stabil. Nah, ini juga akan menjadi tantangan tersendiri dalam hal ini, Mbak.
0: Gitu. Oke. Okay. Kalau dilihat ya dari sisi penyerapan tenaga kerja seperti apa Pak Sarman? Karena kalau tidak salah Kadin kan punya program apa? Indonesia Jobs and Skill Accelerator begitu-begitu ya yang sering dilakukan. Nah, seberapa efektif hilirisasi kemudian penyerapan tenaga kerja?
3: Iya, jadi memang bagaimanapun strategi pemerintah agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan dari sisi apa? Pertama, bagaimana yang masuk itu investor-investor yang masuk itu adalah investor-investor yang padat karya, bukan padat modal. Satu. Yang kedua adalah mempercepat berbagai program hilirisasi. Jadi bukan hanya di tambang ya, tapi juga di sektor pertanian, hortikultura, perikanan, dan lain-lain untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Karena kalau dalam dunia usaha saat ini, ya belum berpikir menerima lapangan pekerjaan. Karena apa? Karena yang saya katakan tadi, tekanan-tekanan tadi ini membuat dunia usaha berpikir bagaimana agar mampu untuk bertahan dan jangan sampai misalnya melakukan pengurangan tenaga kerja misalnya. Jadi artinya bahwa berbagai program-program hilirisasi ini itu harus segera diwujudkan oleh pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan, termasuk misalnya program strategis pemerintah, misalnya seperti perluasan yang namanya program magang nasional misalnya. Nah, ini juga akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan walaupun untuk sementara waktu. Di satu sisi peserta itu juga akan mampu meningkatkan skill dan kompetensinya sehingga nanti siap memasuki lapangan pekerjaan. Kemudian yang kedua, program padat karya di desa-desa. Ini juga bisa juga menciptakan lapangan pekerjaan sementara, dan itu juga bisa mampu mendongkrak daripada konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat kita di berbagai daerah. Begitu.
0: Oke. Ada kebijakankah yang perlu kemudian disesuaikan untuk kondisi seperti sekarang ini dari pemerintah?
3: Ya, pemerintah kan waktu hari buruh kan Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa dibentuk satgas, ya satgas mitigasi PHK dalam hal ini. Nah, tentu kami dari dunia usaha ya menunggu kira-kira implementasinya bagaimana, strukturnya bagaimana, anggotanya siapa saja, dan apa upaya atau bentuk mitigasi yang dilakukan kepada dunia usaha. Karena tujuannya adalah mitigasi PHK, artinya jangan sampai perusahaan itu melakukan PHK. Nah, mitigasinya seperti apa? Apakah misalnya bahwa ketika satu perusahaan itu butuh modal, diberikan bantuan modal, diberikan modal tapi dengan bunga rendah misalnya, atau ada stimulus atau relaksasi kepada dunia usaha. Nah, ini yang perlu direspon oleh pemerintah supaya bagaimanapun industri-industri kita produktif, mampu bertahan dan sampai tidak melakukan PHK. Kami dari dunia usaha tentu mendukung berbagai langkah-langkah program pemerintah untuk berkolaborasi untuk dunia usaha bagaimana supaya ekonomi kita tetap pada posisi yang positif, begitu.
0: Oke, untuk relaksasi dan insentif tadi, apa sih yang diharapkan oleh Kadin sehingga bisa mencegah ya, gelombang PHK lebih lanjut? Itu yang juga ingin saya
3: tentu
0: tanyakan.
3: Tentu kita lihat kan berbagai langkah-langkah ini kan sudah dilakukan, diambil oleh pemerintah ya. Contoh misalnya seperti bebas biaya masuk LPG misalnya, ya kan yang tadinya 5%. Nah, ini kan sesuatu yang sangat-sangat diharapkan oleh dunia usaha kita. Nah, berbagai hambatan-hambatan yang lain, tentu kan saya sudah sampaikan tadi ya, tekanan-tekanan yang dihadapi oleh dunia usaha ya akibat daripada dampak geopolitik ini ya, seperti misalnya kenaikan BBM misalnya, kemudian juga pelemahan nilai rupiah, biaya logistik, bahan baku misalnya. Jadi hal-hal ini harus dilakukan evaluasi oleh pemerintah. Nah, setelah itu pemerintah menetapkan kira-kira di mana relaksasi yang harus diberikan kepada dunia usaha kita. Ya, makanya seperti tadi misalnya Satgas PHK. Nah, ini juga kan cukup bagus efektif. Cuman kita belum tahu nih kira-kira bentuk mitigasinya seperti apa. Jadi pemerintah harus hadir untuk menjawab berbagai tantangan-tantangan yang dihadapi oleh dunia usaha kita saat ini, supaya jangan sampai melakukan pengurangan pekerja. Itu menjadi harapan kita, Mbak, gitu.
0: Oke. Ada pesan-pesan lain yang mau disampaikan, Pak Sarman?
3: Ya, tentu harapan kami bahwa di kuartal kedua ini tantangan kita tidak ada momentum yang bisa kita manfaatkan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita. Yang ada kalau tidak salah hanya Lebaran Haji ya dalam hal ini. Nah, tapi itu nggak seberapa. Mungkin misalnya ya ada momentum Piala Dunia, Mbak. Ya, ini kan akan dilakukan pertengahan Juni. Mungkin ini bisa juga dimanfaatkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah. Bagaimana ada nomor-nomor di seluruh Indonesia, apakah di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten sampai provinsi, mengajak masyarakat, melibatkan berbagai pelaku-pelaku UMKM di sana. Ya, karena kita tahu masyarakat Indonesia ini kan suka menonton bola. Ya, kita harapkan dengan adanya nomor-nomor ini mampu menggerakkan ekonomi, terutama UKM-UKM di daerah. Nah, ini saya rasa hal seperti ini perlu dilakukan karena Piala Dunia ini hampir satu bulan. Sehingga ini menjadi momentum. Para caleg-caleg misalnya pulang ke dapil masing-masing, ayo bikin nonton di situ, libatkan UMKM. Saya rasa ini momentum-momentum yang bisa kita manfaatkan agar pertumbuhan ekonomi kita kuartal kedua ini tidak semakin tertekan. Itu harapan kami. Kita sekarang ini sudah di angka 5,6% pertumbuhan ekonomi kita. Nah, di kuartal kedua ini jangan sampai terlalu turun ke bawah gitu loh.
0: Oke, sehingga juga kaum level menengah ini bisa tahu ya berapa banyak sih saving yang bisa diberikan juga di kuartal kedua nanti. Begitu ya, Pak Sarman ya?
3: Betul, betul. Nah, kalau kita lihat dari kelas menengah kita, ini kan udah menurun sampai 10 juta orang. Nah, tentu dengan kondisi seperti ini, kelas menengah kita ini juga kan wait and see. Ya, artinya kalau berbelanja juga sudah tanda kutip berpikir gitu kan ya. Karena bagaimanapun situasi dan kondisi saat ini kan, apalagi perekonomian global kita kan sangat-sangat tidak menentu. Nah, sehingga kelas menengah juga menahan dalam hal ini, baik untuk investasi maupun belanja dalam hal ini, Mbak, gitu.
0: Oke, baik. Pak Sarman, mudah-mudahan ini bisa menjadi men-trigger kita untuk tetap bisa menjaga keuangan masing-masing, terutama di rumah tangga. Terima kasih sudah ngobrol bersama Pro 3. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses.
3: Terima kasih, selamat pagi Mbak. Salam sukses selalu.
0: Sarman Simanjorang yang merupakan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Otonomi Daerah. Dan seperti disampaikan tadi, bahwa pertumbuhan ekonomi 5,61% memang luar biasa karena melampaui Tiongkok dan Amerika Serikat. Namun harusnya lebih banyak didorong oleh investasi besar, hilirisasi dan belanja pemerintah, bukan oleh produktivitas atau konsumsi masyarakat luas yang organik.
2: Catatan peristiwa.
4: Aksi pengerusakan dan pembakaran di Medan akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Soeharto terus berlangsung dan meluas. Setelah 3 hari berlangsung, tepatnya tanggal 6 Mei 1998, aksi lanjutan semakin mengarah ke sentimen rasial hingga mendorong pengungsian besar-besaran para warga keturunan Cina. Mereka meninggalkan rumah atau ruko ke luar kota dan menginap di Hotel Danau Toba yang sudah dijaga ketat petugas. Pada 6 Mei 1960 terjadi demonstrasi oleh mahasiswa Indonesia di depan kantor Komisariat Tinggi Belanda di Jakarta. Demonstrasi ini merupakan bentuk protes atas sikap Belanda yang memperkuat pendirian terhadap Papua yang saat itu menjadi wilayah sengketa. Demonstrasi ini juga menjadi pemicu pemutusan total hubungan diplomatik antara Indonesia dan Belanda.
2: Dinamika olahraga.
5: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
6: Luar biasa penampilan pembuka, serangan yang sangat baik dari Fadil.
7: Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
8: Indonesia Menyapa Pagi.
0: Ya, pendengar, di tengah tekanan dan geopolitik yang juga masih kuat saat ini, bagaimana dengan sebelumnya ada perang antara Ukraina dan Rusia? Dan memang situasi terkini per Februari-April 2026, beberapa serangan intensif Rusia yang menggunakan ratusan drone dan rudal menargetkan infrastruktur energi dan kereta api di Ukraina terjadi di musim dingin. Dan kondisi pasukan Ukraina juga mengalami keletihan ekstrim karena bertugas lebih dari 3 tahun tanpa rotasi. Kekuatan militer Ukraina meningkatkan produksi drone hingga 1.000 unit per hari juga dilakukan untuk menandingi jumlah kekuatan dari pasukan Rusia. Dan beberapa dampak, Rusia dilaporkan menguasai sekitar 90% wilayah Donbas. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan bahwa ada 55 ribu tentara Ukraina yang sudah tewas dalam pertempuran sejauh ini. Konflik tersebut berakar dari aneksasi Crimea oleh Rusia pada 2014 dan Perang Donbas yang sebelumnya meluas menjadi invasi penuh. Dan alasan Rusia mencakup permintaan bantuan separatis serta faktor sejarah keamanan. Tidak ada hubungan diplomatik yang aktif antara kedua negara sampai dengan saat ini. Kami akan bahas situasi terkini di sana, namun kita akan menuju ke ruang gatekeeper bersama rekan saya, Mei Silano.
8: Kilas Berita.
9: Dewan Perwakilan Rakyat memastikan stok beras cadangan pangan pemerintah dalam kondisi aman. Hal ini disampaikan setelah peninjauan langsung ke gudang Perum Bulog di Jakarta yang menunjukkan ketersediaan beras mencapai sekitar 5,1 juta ton dan tersebar di berbagai wilayah. DPR menilai cadangan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga termasuk menghadapi peningkatan permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
8: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
10: Seperti rejeki yang dijemput tiap pagi. Yang dianugerahkan oleh Yang Kuasa. Harus selalu disyukuri. Welas asih, cinta kasih, apapun sukumu, agamamu, warna kulitmu, kita semua bersaudara.
11: Indonesia adalah rumah keberagaman kita.
12: Menuju Baitullah.
13: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
14: Sebenarnya tidak nabung, Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
12: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
15: Alhamdulillah lancar semuanya meskipun ada masih terharu. Meskipun ada masalah-masalah tetapi
12: disiarkan di Pro 3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia, dan kami juga akan terus mengupdate bagaimana deklarasi gencatan senjata Rusia dan Ukraina yang kali ini berbeda. Dengan kondisi hingga awal Mei 2026, gelombang serangan dan korban jiwa juga terus bertambah. Gencatan senjata yang bertolak belakang termasuk juga deklarasi terpisah antara kedua negara yang mengumumkan rencana penghentian pertempuran pada tanggal berbeda. Ini juga memicu keraguan. Kami akan perbincangkan bersama Rektor Universitas Kristen Indonesia UKI Jakarta, ada Profesor Angel Damayanti.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Prof.
2: Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi juga para pendengar Pro 3 RRI. Ya, sehat semua ya.
1: Sehat semua. Dan kali ini, Prof, di tengah geopolitik di Timur Tengah belum selesai gitu ya. Kita masih ingat-ingat bahwa sebenarnya Ukraina dan Rusia ini masih masih berperang nih ya. Presiden Zelensky menyebut tawaran Rusia ini nggak serius begitu, karena terus membombardir kota-kota di Ukraina sebelum tanggal yang dijanjikan. Nah, seperti apa sih sebenarnya deklarasi gencatan senjata yang tanggalnya diumumkan berbeda nih, kalau yang dari saya lihat di beberapa informasi media?
2: Betul, betul. Kalau Ukraina kan maunya tanggal 5, tanggal 6 gitu ya. Sementara Rusia maunya tanggal 8, tanggal 9 karena, nah ini, jadi itu adalah 9 Mei terutama itu momen yang berharga buat Rusia. Karena itu ada mereka mengingat saat di mana Nazi Jerman waktu itu kalah oleh Soviet. Sehingga mereka mengingat tanggal 9 Mei itu sebagai, katakanlah, mereka menyebutnya Great Patriotic War Day. Jadi hari di mana mereka mengalami kemenangan besar gitu ketika menghadapi Jerman gitu. Sehingga karena Jerman pada saat itu gini, tanggal 8 Mei tahun 45 dia menandatangani, dia kalah gitu ya, dia mengaku kalah kepada tentara sekutu. Nah, ketika dia tanda tangan itu tanggal 8 Mei tengah malam di Berlin, di Soviet itu sudah tanggal 9 Mei. Nah, disitulah jadi mereka mengingat momen itu sangat berarti, sangat berharga, dan mereka biasanya di Rusia ini setiap tahun tanggal 9 Mei untuk memperingati ini ada kayak semacam parade gitu, parade kayak kita kayak 17 Agustusan atau hari raya TNI, hari TNI gitu ya, ulang tahun TNI. Jadi ada pesawat, ada pasukan yang jalan, parade baris berbaris, kemudian ada keluarga-keluarga yang katakanlah menjadi korban atau akibat dari Perang Dunia Kedua itu, mereka bawa foto sambil jalan gitu. Nah, momen-momen itu yang mungkin mau dijaga oleh Rusia, karena buat Putin tanggal 9 Mei atau momen peringatan itu menjadi penting, karena itu menjadi konsolidasi buat Putin. Momen di mana Putin semakin menguatkan pengaruhnya tentu di negaranya, karena dia udah berkuasa 25 tahun ya, Mbak. Dan ini tahun ini berarti peringatan ke-81 dari tahun 1945. Nah, artinya satu, Putin memang ingin menunjukkan pengaruhnya tetap di Rusia, tetap besar gitu ya. Kemudian yang kedua, dia juga ingin memperkuat nasionalismenya Rusia, sambil menunjukkan kita hari ini masih punya musuh, kurang lebih begitulah. Kita masih berhadapan dengan Ukraina, tapi mari kita perkuat bahwa kita misalnya bangsa yang besar, kita pernah menang, pasukan mereka, pasukan Uni Soviet, pasukan merah dulu ya disebutnya, itu pernah mengalahkan Jerman, dan ini juga momen di mana mereka ya itu tadi menyatukan identitas mereka gitu. Kita ini bangsa yang besar gitu, kita pernah menang.

0: subsidi energi di APBN Indonesia seperti apa? Karena kan Ukraina ini pemasok gandum, Rusia pemain kunci begitu ya energi global.
1: Betul. Kalau itu kan memang sudah dari sejak perang di awal mula 2023 itu memang sudah sangat terpengaruh, Mbak.
0: Okay.
1: Harga pupuk, harga gandum gitu ya. Nah, semakin menjadi apa katakanlah menjadi lebih berat kalau di Indonesia konteksnya karena yang memang Selat Hormuz yang ditutup ini. Walaupun Rusia agak mendapat keuntungan tuh dengan Selat Hormuz ditutup. Karena Rusia juga sebagai negara eksportir minyak gitu ya, dia bisa tetap mendapatkan keuntungan, dia jual minyaknya dia gitu. Sementara produksi Iran menurun, Selat Hormuz ditutup, artinya banyak energi yang berasal dari negara-negara teluk itu tertahan, kecuali mereka lewat Teluk Persia ya, terusan Suez itu mungkin lain cerita. Tapi kalau yang lewat Selat Hormuz kan ketahan tuh, ada ribuan kapal tuh yang sampai hari ini tertahan di Hormuz. Nah, Rusia dengan dia punya ghost fleet istilahnya ya, atau ghost ship, kapal-kapal tanker yang dia jualan ya di laut internasional ya, mungkin harganya tidak seperti harga pasar, tapi dia dapat banyak keuntungan dari situ karena produksi minyaknya juga melimpah. Artinya kalau Indonesia bisa memaintain hubungan dengan Rusia dalam hal pembelian energi, harusnya sih krisis minyak atau krisis energi di Indonesia bisa agak diatasi lah.
0: Oke,
1: karena
0: menyelamatkan kita
1: besar.
0: Berarti ya, begitu maksudnya ya Prof ya.
1: Betul,
0: nah, kan,
1: betul sebenarnya.
0: Pak Presiden sendiri memprioritaskan Rusia nampaknya sebagai mitra strategis untuk mengamankan pasokan minyak dan gas begitu. Tapi sudah terasa belum sih, karena kalau tidak salah begitu
1: harganya
0: ya.
1: Tetap naik.
0: Iya, harganya tetap naik dan apa ya? Keanggotaan di BRICS ini nampaknya bukan sesuatu yang benar-benar apa? Menguntungkan buat Indonesia juga.
1: Nah, gini Mbak, jadi Indonesia memang perlu agak hati-hati dengan Rusia. Kalau hanya pembelian energi, pembelian minyak, sebenarnya kita nggak masalah. Kita bisa diuntungkan. Tapi, jadi Amerika itu kan punya yang namanya US CATSA. Countering Adversaries Countries Through Sanction Act. Jadi, ada tiga negara yang dianggap sebagai musuhnya Amerika.
0: Baik.
1: Iran, Rusia, dan Korea Utara. Dan sanksinya itu bukan cuma sanksi primer terhadap tiga negara ini. Manapun yang bekerja sama dengan tiga negara ini, terutama untuk pembelian alutsista, urusan persenjataan. Nah, di situ yang Indonesia jadi agak hati-hati ketika berhubungan dengan Rusia, jangan sampai kita kena sanksi, karena Turki dan India udah kena sanksi dari Amerika, karena mereka membeli katakanlah alutsista dari Rusia, begitu Mbak.
0: Ini yang harus kita lihat ke depannya seperti apa ya. Prof, terima kasih banyak, tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Mudah-mudahan ini insight yang baru lagi, yang update lagi, yang selalu kita pelajari dari Prof. Angel. Selamat pagi, terima kasih banyak Prof.
1: Sama-sama Mbak, sukses selalu. Terima kasih.
0: Rektor Universitas Kristen Indonesia, UKI Jakarta, Profesor Angel Damayanti. Kita masih akan lanjutkan kebersamaan, namun kita ikuti lagu dari Judika berikut ini.

Dari Medan Merdeka Baran Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami menghadirkan sejumlah informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Presiden Prabowo Subianto merestui 7 strategi Bank Indonesia memperkuat nilai tukar mata uang rupiah, terutama setelah rupiah melemah atau undervalue dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio, 7 strategi tersebut antara lain adalah penguatan intervensi di pasar valuta asing, penguatan arus modal, serta penguatan koordinasi fiskal moneter. 4 strategi lainnya adalah menjaga likuiditas perbankan dan pasar uang tetap longgar, pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik, penguatan intervensi di pasar offshore luar negeri, serta peningkatan pengawasan terhadap aktivitas perbankan dan korporasi.

0: Sementara kantor kewilayahan Menteri Hukum dan maksud kami kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku memperkuat perlindungan kekayaan intelektual produk daerah pada 3 negeri di Kota Ambon. Selengkapnya kita simak laporan Syahira Sagaji.
1: Aksi nyata jemput bola dilakukan jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku dengan menyisir 3 negeri di Kota Ambon, yaitu Halong, Lata, dan Galala, guna memberikan perlindungan hukum bagi produk-produk unggulan daerah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, menegaskan, identitas kekayaan intelektual yang kuat adalah kunci bagi produk desa di Maluku untuk memiliki legalitas, tetapi sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi di pasar yang lebih luas.
2: Pemangku kepentingan yang lainnya yang ada di daerah Provinsi Maluku, dan yang terakhir peran kantor meningkatkan kuantitas pendaftaran indikasi geografis melalui pengajuan dan penyelesaian permohonan pendaftaran indikasi geografis oleh pemohon di daerah. Kita yang pertama, kalau kita lihat di sini, masyarakat perlindungan indikasi geografis, ini ambil contoh saja, ini kita di Maluku Tengah ada pendaftaran persiapan untuk buah sukun tengah yang memang merupakan salah satu penghasil ya komoditi unggulan dari salah satu desa di dusun desa Tengah-Tengah.
1: Saiful Sahri menambahkan, melalui pendampingan tersebut, tim Kemenkum Maluku fokus mengidentifikasi potensi komoditas lokal, mulai dari kerajinan tenun, hasil laut, hingga produk olahan pangan yang dikelola badan usaha milik desa. Syahira Sangaji melaporkan.
0: Kita ke berita internasional, juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa Stefan mengatakan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengecam keras serangan rudal dan drone yang menargetkan Uni Emirat Arab atau UAE serta kapal-kapal di Selat Hormuz. Di tengah ketegangan yang terus berlangsung antara Iran dan Amerika Serikat, ia bahkan menambahkan serangan terhadap kapal-kapal di dalam dan di sekitar Selat Hormuz dalam beberapa hari terakhir secara signifikan meningkatkan resiko kembalinya konflik di kawasan tersebut. Duyarik bahkan menegaskan kepada semua pihak agar menahan diri secara maksimal dan menghindari tekanan yang tidak dapat memperbaiki situasi. Bahkan hanya merusak upaya diplomatik dan mediasi yang saat ini sedang berlangsung. Dari olahraga, Arsenal melangkah ke final Piala Champions setelah mengalahkan Atletico Madrid 1-0 pada leg kedua semifinal di Stadion Emirates Inggris. Dan gol tunggal dari Bukayo Saka memastikan kemenangan The Gunners, sekaligus membawa mereka unggul agregat 2-1 pada leg pertama dan kedua, sehingga tim imbang 1-1 di laga final mendatang. Arsenal akan menghadapi pemenang laga antara Paris Saint-Germain dan Bayern Munchen yang baru akan memainkan leg kedua semifinal dini hari nanti.

Informasi tadi menutup warta berita pukul 9, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda bersama saya, Risti Rustarto. Dan ikuti terus melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Penambahan armada bus dan penyesuaian jadwal kereta menjadi beberapa rencana yang akan dijalankan kota Seattle. Skema ini adalah antisipasi untuk mengurangi resiko kemacetan saat Piala Dunia 2026 berlangsung. Perusahaan penyedia layanan bus di kota Seattle, King County, telah menyiapkan rangkaian bus tambahan selama turnamen sepak bola 4 tahunan tersebut dihelat. Perwakilan manajemen King County, Jonathan Ross, menjelaskan penambahan armada disesuaikan dengan jadwal pertandingan.
1: Pada hari pertandingan, kami akan menyiapkan 60 bus tambahan di jalan. Di luar hari pertandingan, kami menyiapkan antara 30 dan 40 bus.
0: Sementara itu, anggota Dewan Kota Seattle, Rob Saka, menuturkan pihaknya juga berakselerasi untuk menyesuaikan kebutuhan transportasi sesuai standar yang ditetapkan oleh FIFA. Salah satu yang dilakukan adalah menghadirkan kereta api bawah tanah atau subway yang akan tersedia setiap 8 menit.
2: Persiapan kami di jalur yang tepat karena kami menghormati rencana dan kesiapan FIFA.
0: Beragam tanggapan pun diberikan oleh masyarakat Seattle, terutama bagi para pekerja di pusat kota. Seperti Sarah Aiken, ia meyakini tingkat kemacetan Seattle pasti akan bertambah. Namun Sarah cukup bersyukur karena ia akan mengambil jadwal kerja pagi saat turnamen berlangsung.
3: Tentu saja akan ada kemacetan. Saya senang saya bekerja di waktu pagi. Saya akan datang lebih awal. Jadi saya tidak akan bertemu dengan kemacetan yang berlebih. Saya mungkin akan menghadapinya ketika dalam perjalanan pulang.
0: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumine Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
1: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
2: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
3: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
1: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

Ketika banjir datang, keselamatan adalah prioritas. Matikan listrik, bawa tas darurat, dan segera menuju tempat yang lebih tinggi. Jangan memaksakan diri berjalan di arus deras atau menerobos banjir dengan kendaraan. Jika harus mengungsi, ikuti jalur evakuasi resmi. Setelah banjir surut, pastikan rumah aman sebelum menyalakan listrik. Tetap waspada, tetap tenang, dan selalu siap siaga menghadapi banjir.

0: Pendengar dan pemirsa, saat ini bulan Mei 2026 biasanya memasuki musim kemarau. Tapi ternyata di saat ini masih juga terjadi hujan di musim kemarau atau kemarau basah biasa disebut seperti itu ya. Apakah ini memang masa peralihan pancaroba ataupun juga ini terkait dengan kondisi dari gelombang-gelombang yang ada, termasuk juga diantaranya fenomena El Nino. Dan kami akan bahas lebih jauh bersama dengan narasumber dari bidang klimatologi, Badan Meteorologi dan Geofisika, Arda Sena Sopa Heluwakan.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Pak Rizky.
0: Iya, selamat pagi, Pak Arda.
2: Baik, selamat pagi.
0: Iya, Pak Arda, mungkin bisa dijelaskan nih. Ini udah katanya masuk musim kemarau, tapi kok masih sering hujan? Apakah memang ini karena kemarau basah seperti yang biasanya disebutkan? Atau memang tadi faktor El Nino dan sebagainya begitu? Dan seperti apa sih masyarakat juga harus terus antisipasi? Silahkan, Pak Arda.
2: Ya, terima kasih. Pertama, mungkin kita harus sadari bersama bahwa Indonesia ini besar sekali, gitu. Jadi, apa yang itu namanya musim kemarau, musim hujan itu tidak pernah terjadi secara serentak, gitu. Masyarakat yang sekarang, mungkin juga kita, mayoritas yang ada di Jawa atau di sekitar Jakarta, memang belakangan merasakan banyak hujan karena memang belum memasuki musim kemarau. Jadi, masih dalam peralihan. Nah, saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, lalu juga sebagian Sulawesi Selatan, sebagian Gorontalo, sebagian Maluku, itu sudah memasuki musim kemarau. Jadi sebenarnya berbeda-beda sekali keadaannya di Indonesia, gitu, karena Indonesia sangat besar sekali, gitu. Jadi musim kemarau, prediksinya yang disampaikan BMKG pada bulan Maret yang lalu itu juga sebenarnya menginfokan keragaman atau variasi dari musim hujan kapan masuknya yang terjadi di Indonesia itu secara berbeda-beda. Demikian Mbak Rizky.
0: Oke, kalau dilihat ya, kapan sih sebenarnya puncak potensi cuaca ekstrim di Indonesia dan kalau tadi memang wilayahnya luas, kira-kira wilayah mana yang masyarakat perlu ketahui bahwa oke, saya tinggal di daerah yang cukup apa nih? Cukup unpredictable begitu dari sisi cuaca ataupun juga bencana-bencana hidrometeorologi yang juga harus diwaspadai.
2: Sebenarnya karakter peralihan musim di manapun di Indonesia itu sebenarnya sama. Jadi sekarang untuk kita yang mayoritas ada di selatan Katulistiwa, sekarang kita sedang peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Jadi hampir seluruh wilayah kita, terutama yang ada di selatan Katulistiwa ini sedang peralihan. Ditandai dengan misalkan munculnya hujan-hujan deras lepas siang hingga sore dan awal dari malam hari itu merupakan ciri dari peralihan ini. Dan itu sebenarnya sesuatu yang juga sudah menjadi karakteristik iklim di Indonesia sejak zaman dulu. Jadi tidak hanya khusus terjadi tahun ini saja, apalagi dibayangi nanti dengan kemungkinan munculnya El Nino. Gitu. Jadi itu merupakan karakter peralihan musim kita yang memang khas terjadi di Indonesia, gitu, Mbak Rizky.
0: Oke, dengan potensi-potensi seperti ini begitu ya, bagaimana juga sih kita harus antisipasi terhadap kalau bisa dibilang fenomena kemarau basah yang mungkin juga masih akan panjang, Pak Arda?
2: Ya, pertama mungkin tidak ada istilah kemarau basah.
0: Tidak ada ya istilah itu ya?
2: Ini, ya. Jadi tahun ini karakter musim kemarau yang akan kita hadapi bersama itu lebih kering dan lebih panjang. Jadi sesuai dengan prediksi yang kami berikan beberapa saat yang lalu. Dan basah yang belakangan masih terjadi sebenarnya bukan properti dari musim kemaraunya. Musim kemaraunya kan beralihnya perlahan-lahan gitu. Jadi ketika kami menyampaikan info prediksi awal musim kemarau, tidak berarti bahwa besokannya langsung dari kemarau. Ini kan terjadinya bertahap. Untuk di Jakarta, misalkan di bagian utara, Bekasi, Jakarta bagian utara itu sudah masuk kemarau karena di sana juga kita lihat sudah kering. Tapi di DKI, di bagian tengah hingga selatannya itu masih banyak hujan. Itu nanti di dasaran kedua dan dasaran ketiga bulan Mei baru mulai masuk musim kemarau. Jadi progresinya itu bertahap, Mbak Rizky.
0: Bertahap ya, dalam artian ini seperti apa nih tahapannya?
2: Jadi berbeda-beda. Secara umum, kalau kita ambil Indonesia, misalkan musim kemarau biasanya masuk dari timur dulu, dari Nusa Tenggara Timur, dari Pulau Timur, lalu merambat ke Nusa Tenggara Barat, lalu ke Bali, baru ke Jawa Timur, Jawa Tengah, lalu kemudian Jawa Barat, Banten, baru merambat ke utara seperti Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah bagian selatan, Kalimantan Barat bagian selatan, dan selanjutnya itu terjadinya secara bertahap. Gitu.
0: Oke, prediksi ke depan seperti apa sih? Dan juga ada rekomendasi-rekomendasi nggak melihat bahwa saat ini kalau masyarakat kan juga tidak hanya melihat pada kita tahu beberapa ketersediaan air bersih, ini kan juga menjadi sangat penting ya di tengah musim kemarau dan sebagainya, ataupun juga sektor-sektor pertanian yang harus dipikirkan.
2: Ya, di musim kemarau yang nanti kita akan hadapi ini cukup menantang karena lebih kering dan lebih panjang. Kita sekarang masih ada hujan ini untuk masyarakat yang daerahnya masih mengalami hujan. Mungkin ini kesempatan baik untuk kita masih menampung air hujan untuk digunakan nanti misalkan untuk penggunaan sekunder pada saat musim kemarau nanti ketika sudah masuk di pertengahan tahun gitu ya. Lalu juga nanti misalkan ketika sudah musim kemarau yang masyarakat melakukan penyesuaian untuk aktivitasnya dengan menghemat air. Untuk pertanian misalkan kita juga biasa merekomendasikan penyesuaian awal tanam ketiga untuk tahun ini dan juga penyesuaian varietas yang cocok dengan kekeringan dan juga untuk masyarakat untuk aktivitas individu barangkali kalau beraktivitas di luar rumah menggunakan pelindung kepala seperti topi atau payung dan untuk masyarakat yang beraktivitas di perkotaan misalkan apabila nanti hujan sudah berkurang berarti kan polusi itu tidak tercuci oleh hujan, barangkali bisa juga menggunakan masker, gitu. Demikian Mbak Rizky.
0: Oke, untuk peringatan ini dari BMKG ini juga masih bisa diakses melalui apa saja, mungkin juga bisa diinformasikan atau call center, Pak Arda? Baik.
2: Jadi masyarakat bisa mengakses seluruh informasi BMKG dari keseluruhan media sosial BMKG, ada di website, ada di Instagram, ada di Twitter, dan lain sebagainya. Dan ataupun yang sebenarnya lebih mudah diakses adalah masyarakat itu menginstal aplikasi Info BMKG di App Store dan bisa mendapatkan langsung informasi real time mengenai cuaca di daerahnya berbasiskan geolokasi, jadi langsung menyesuaikan lokasi di mana masyarakat berada.
0: Oke, baik kalau begitu. Itu saja, Pak Arda, ada tambahan lainnya mungkin yang mau disampaikan dari BMKG?
2: Cukup.
0: Terima kasih banyak waktunya sudah bersama kami. Selamat pagi.
2: Terima kasih. Selamat pagi.
0: Arda Sena Sopaheluwakan yang merupakan Deputi Bidang Klimatologi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Wawancara Pro 3. Kata tokoh dunia. Untuk mata yang cantik, lihatlah kebaikan orang lain. Untuk bibir yang indah, berkatalah dalam kebaikan dan ketenangan diri. Berjalanlah dengan pengetahuan bahwa kamu tidak pernah sendiri. Audrey Hepburn. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
0: Pendengar dan pemirsa, survei mencatat bahwa penduduk antar sensus atau SUSPAS 2025 di DKI Jakarta didominasi oleh generasi milenial, yaitu kelahiran rentang antara 1981 hingga 1996 sebanyak 24,82%. Dan generasi berikutnya yang memberikan kontribusi terhadap jumlah penduduk di Jakarta adalah Gen Z dengan kelahiran 97 hingga 2012 dengan berkontribusi 24,12%. Diikuti dengan Gen X yaitu kelahiran 1965 hingga 1980 dengan kontribusi 21,85%. Dari Suspas tersebut, Jakarta mengalami pertumbuhan penduduk yang positif namun melambat dengan laju 0,32% per tahun dalam 5 tahun terakhir. Dan dari rasio jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki di Jakarta ada 5.371.390 jiwa atau sekitar 50,09% dari seluruh penduduk. Sedangkan jumlah penduduk perempuan 5.352.940.000 jiwa atau sekitar 49,91%. Dan kali ini BPS juga mencatat bahwa Jakarta memasuki masa penuaan penduduk sehingga perlu adanya beberapa kehadiran teknologi yang inovatif untuk membantu masyarakat dalam setiap kemudahan di Jakarta dan sekitarnya.
3: Memori kolektif bangsa. Nama Cipto Mangunkusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu pendiri Indisip Party, organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia, memberikan tanggapannya terhadap Cipto Mangunkusumo.
4: Indisip Party itu adalah partai yang progresif, yang melakukan kritik, bahkan Bung Karno kalau tidak salah di dalam di bawah bendera revolusi juga menyebutkan bahwa dengan Indisip Partai itu sebenarnya dengan menggunakan istilah nasionalisme Hindia itu yang merupakan yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno. Karena ini dianggap bersifat anti Belanda, anti kolonial, akhirnya organisasi ini dibubarkan dan Dr. Cipto ditangkap, dibuang.
3: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
5: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kami juga akan menghadirkan beberapa informasi dari para reporter Radio Republik Indonesia yang kami rangkum dalam informasi para reporter.

0: Hasil sidak Komisi 12 DPR RI tentang ketersediaan stok pangan di Provinsi Jambi saat ini masih terpenuhi untuk 6 hingga 7 bulan ke depan. Kita akan jumpa informasi lengkapnya disampaikan langsung dari Jambi bersama rekan saya Tia Puspa. Tia.
1: Ya, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Provinsi Jambi surplus pangan berdasarkan data resmi yang dipaparkan oleh Kepala Perum Badan Urusan Logistik Bulog Jambi. Periode 1 Mei 2026 ketersediaan stok pangan Bulog Perum Kanwil Jambi beras medium PCU mencapai 14 juta ton, jagung 794 ribu kilogram, dan beras komersial 292 kilogram lebih. Selain itu, ketersediaan stok gula pasir, minyak bapang, PSO, minyak goreng komersial, dan tepung juga tersedia di gudang Bulog. Dalam kunjungan kerja anggota DPR RI Rocky Chandra pada Sabtu 2 Mei 2026 ke gudang Bulog Jambi yang berada di kawasan Pasir Putih Kota Jambi, itu memastikan capaian target serapan gabah kering panen GKP dari petani lokal dan harga pembelian pemerintah HPP 6.500 sebagai bentuk melindungi kesejahteraan petani lokal.
2: Presiden untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu, nation satu, nation dua, itu juga saya apresiasi dan mudah-mudahan itu juga bermanfaat untuk masyarakat di Provinsi Jambi.
1: Dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan lumbung utama padi di Provinsi Jambi dengan total realisasi mencapai 5 juta ton gabah dan Kota Sungai Penuh menjadi lumbung kedua dengan realisasi 427 ribu kilogram gabah. Berkaitan hal itu, pimpinan Bulog Kanwil Jambi, Wiwin Indratno, mengatakan bahwa Perum Bulog Jambi juga sudah memenuhi kebutuhan bantuan pangan Bapang untuk bencana alam.
2: Apresiasi saya kepada Bulog
1: Jambi. Dan selain itu juga Perum Bulog juga sudah Perum Bulog juga sedang menyiapkan 5 gudang infrastruktur pasca panen IPP yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Bungo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Kerinci, serta Kabupaten Merangin. Dari Jambi, Tia Puspa melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi, kita menuju ke Nias Selatan, bagaimana pemanfaatan sumber air bersih oleh BUMDES Ono Hondro di Kabupaten Nias Selatan diharapkan menjadi contoh nyata bahwa pengelolaan air bersih yang berkelanjutan tidak hanya menjamin ketersediaan air, namun juga membuka peluang usaha. Selengkapnya informasi disampaikan oleh Anor Felis Hulu. Ano?
3: Ya, pendengar menyadari bahwa ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan utama dan juga penting bagi kesehatan, maka pemerintah Desa Onohondra Kecamatan Panayama, Kabupaten Nias Selatan termotivasi untuk membangun usaha pengelolaan air bersih melalui badan usaha milik desa atau BUMDES. Nah, tidak hanya memenuhi kebutuhan warga desa setempat, usaha pengelolaan air bersih yang sudah berjalan sejak tahun 2024 ini juga bermanfaat dalam peningkatan ekonomi warga. Seperti disampaikan Kepala Desa Onohondre, Kemaziseki Hondre, bahwa meski awalnya banyak tantangan yang dihadapi, namun sampai saat ini BUMDES setempat telah mampu mengelola air bersih lengkap dengan sarana depot air minum dan transportasi untuk memasarkan produk air bersih dari desa tersebut hingga ke wilayah Teluk Dalam yang merupakan ibu kota Kabupaten Nias Selatan.
4: Sampai hari ini BUMDES kita masih berjalan dan air yang kita kelola itu khususnya air minum selain menguntungkan desa kami sendiri juga kami bisa membuka lapangan pekerjaan khususnya warga saya yang kurang mendapatkan pekerjaan, hari ini mereka bisa bekerja di sana dan mereka bisa memasarkan air itu ke luar desa.
3: Sementara itu, pendengar, manajer Wahana Visi Indonesia Wilayah Sumatera, John Purba, mengemukakan pengelolaan air bersih seperti yang dilakukan Bumdes Onohondre diharapkan dapat menjadi contoh nyata bahwa pengelolaan air bersih yang berkelanjutan tidak hanya soal menjamin ketersediaan air, namun juga dapat membuka peluang usaha lainnya.
4: Dengan adanya air bersih, bisa mendorong usaha-usaha yang baru. Kita tahu air itu berguna untuk semua aspek. Bahkan untuk ibadah juga kita membutuhkan air. Untuk memasak kita membutuhkan air. Untuk mencuci kita membutuhkan air. Kita mau memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada masyarakat, dukunglah setiap program di desa kita di mana saja yang terkait dengan air.
3: Ya pendengar, hingga saat ini Wahana Visi Indonesia bersama masyarakat desa dampingan serta pemerintah Kabupatennya Selatan terus mengkampanyekan akan pentingnya ketersediaan air bersih dan pengelolaannya secara berkelanjutan. Selain pengelolaan air, seluruh pihak juga diajak untuk meningkatkan kesadaran menjaga lingkungan dengan menanam pohon yang dapat berfungsi menyerap dan menyimpan air sekaligus mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir dan longsor. Demikian yang dapat saya laporkan dari Nia Selatan, Anok Terlusulu, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kebakaran bisa terjadi di mana saja. Salah satu wilayah rawan kebakaran adalah dapur. Sebab dari studi yang dilakukan menyatakan penyebab kebakaran yang berasal dari dapur merupakan salah satu jenis kejadian kebakaran yang paling sering terjadi. Hal ini disebabkan adanya bahan seperti minyak dan gas yang sangat mudah terbakar dan sulit dipadamkan. Sebaiknya jangan pernah lengah saat memasak seperti meninggalkan dapur saat Anda memasak. Pengalaman juga menunjukkan bahwa kecerobohan atau kelalaian kecil adalah penyebab paling umum dari kebakaran. Saat sumber api ditemukan, biasanya sudah terlambat untuk dipadamkan. Maka, strategi terbaik, jangan tinggalkan masakan dalam waktu lama dan tetaplah berada di dapur hingga semua masakan rampung. Setelah itu, bersihkan peralatan dapur dengan baik agar tidak meninggalkan minyak lengket atau bahan lainnya yang dapat memicu kebakaran.
6: Catatan peristiwa. Aksi pengerusakan dan pembakaran di Medan akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Soeharto terus berlangsung dan meluas. Setelah 3 hari berlangsung, tepatnya tanggal 6 Mei 1998, aksi lanjutan semakin mengarah ke sentimen rasial hingga mendorong pengungsian besar-besaran para warga keturunan Cina. Mereka meninggalkan rumah atau ruko ke luar kota dan menginap di Hotel Danau Toba yang sudah dijaga ketat petugas. Pada 6 Mei 1960 terjadi demonstrasi oleh mahasiswa Indonesia di depan kantor Komisariat Tinggi Belanda di Jakarta. Demonstrasi ini merupakan bentuk protes atas sikap Belanda yang memperkuat pendirian terhadap Papua yang saat itu menjadi wilayah sengketa. Demonstrasi ini juga menjadi pemicu pemutusan total hubungan diplomatik antara Indonesia dan Belanda.
7: Indonesia menyapa pagi.
0: Kita lanjutkan beberapa informasi dari para reporter kami. Yang pertama adalah bagaimana jamaah calon haji atau JCH Kloter 1 Embarkasi Aceh diberangkatkan hari ini Rabu 6 Mei 2026. Selengkapnya TC Maulidia Putri. TC.
8: Iya, jemaah calon haji JCH kelompok terbang kloter 1 yang berasal dari Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar sudah diberangkatkan ke Arab Saudi melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Simbang Bintang Aceh Besar pada 6 Mei pukul 1:05 waktu Indonesia Barat. Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang memimpin langsung prosesi pelepasan JCH mengimbau kepada petugas maupun jamaah untuk menjaga kesehatan dan mematuhi semua peraturan yang ditetapkan dalam pelaksanaan ibadah haji. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah, yang juga Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal merincikan jumlah JCH kloter perdana yakni 393 orang dengan rincian 153 laki-laki dan 240 perempuan. Adapun dari jumlah tersebut, 287 diantaranya berasal dari Kota Banda Aceh dan 100 lainnya adalah jemaah Aceh Besar, termasuk 6 petugas kloter. Pihaknya memastikan seluruh layanan memudahkan akses disabilitas maupun lanjut usia lansia.
9: Layanan lansia itu yang pertama tentunya kita sediakan layanan-layanan disabilitas. Termasuk mungkin di asrama itu mereka yang lansia itu ditempatkan di lantai-lantai satu sehingga mereka mudah mengakses.
8: Menyusul keberangkatan kloter 1, saat ini kloter 2 sudah tiba di asrama haji Banda Aceh untuk mengikuti upacara pelepasan. Dari Banda Aceh, TV Melidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Aceh kita bergeser ke Bekasi, di mana Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Bekasi segera menggelar pendidikan dan latihan diklat bagi petugas penjaga perlintasan kereta api sebidang di Kota Bekasi. Selengkapnya ada Leni Kurniawati. Leni.
10: Ya baik pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Dinas Perhubungan atau di Subkota Bekasi akan segera menggelar pendidikan dan latihan atau diklat bagi petugas penjaga perlintasan kereta api sebidang yang ada di Kota Bekasi. Dan menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bastiar, latihan akan dilakukan di Balai Perkeretaapian Kementerian Perhubungan yang rencananya akan dilakukan pekan depan. Bahkan ia menjelaskan dengan diklat tersebut diharapkan penjaga perlintasan kereta api sebidang memiliki kompetensi yang dibutuhkan dan yang paling penting para penjaga memenuhi standar atau ketentuan seperti bersertifikat. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bastiar.
11: Hari ini kami sudah mengkoordinasikan dengan Kementerian Perhubungan. Dalam satu pekan ke depan akan dilakukan pelatihan petugas pengatur jaga. Oh. Jadi betul bahwa kalau perlintasan sinyal itu harus bersertifikat. Kami pastikan teman-teman yang nanti akan menjaga pintu perlintasan elektrik itu pasti insya Allah bersertifikat. Karena dalam pekan depan diklatnya akan diadakan di Balai Perkeretaapian di Bulan. Itu lembaga persertifikat.
10: Dan Zeno menjelaskan sampai saat ini dua perlintasan sebidang, yakni perlintasan Ampera dan Pulau Kapal masih beroperasi dengan dijaga ketat petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Bahkan perlintasan tersebut tidak ditutup lantaran menjadi kebutuhan masyarakat mengingat padatnya lalu lintas di sekitar wilayah tersebut. Dan Zeno juga menjelaskan penutupan perlintasan baru nantinya akan dilakukan setelah pembangunan flyover Pulau Kapal rampung. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kami juga masih punya informasi lainnya, pendengar dan pemirsa, di mana pemerintah Kabupaten Lingga melalui Dinas Perikanan mengusulkan Kampung Nelayan Merah Putih untuk menindaklanjuti program pemerintah pusat. Informasi lengkapnya ada Febriansyah. Febri.
12: Baik, terima kasih pendengar di mana saja berada. Meski hingga saat ini surat keputusan SK penetapan lokasi untuk ditetapkannya sebagai Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, belum resmi diterbitkan, sejumlah langkah awal telah dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten Lingga. Menurut Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lingga, Sutarman, awalnya Dinas Perikanan mengusulkan sekitar 27 kampung dari beberapa desa yang ada di Lingga. Namun setelah direvisi kembali menjadi sebanyak 14 desa yang diusulkan. Sejumlah desa tersebut telah melalui proses survei awal oleh tim akademisi dari tingkat provinsi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Namun demikian, proses survei tidak sepenuhnya berjalan lancar. Salah satunya desa yang diusulkan yakni Pekajang belum berhasil dijangkau oleh tim survei karena letaknya yang berada di kawasan perbatasan terpencil.
13: SK penetapannya belum ada. 14 desa yang dilakukan survei. Satu desa tidak terjangkau karena desa perbatasan, itu desa Pekajang. Ya, kita baru usulan dan survei aja dari pihak akademisi, dari provinsi maupun dari tim survei kementerian.
12: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lingga, Sutarman, menjelaskan saat ini proyek pembangunan KNMP tersebut masih berada pada tahap usulan dan persiapan survei lanjutan. Pemerintah daerah bersama pihak akademisi dan kementerian terkait terus melakukan koordinasi guna mematangkan perencanaan sebelum memasuki tahap pembangunan fisik. Pembangunan KNMP ini diharapkan tidak hanya memperkuat kedaulatan negara di wilayah perbatasan, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Kepri, khususnya di Kabupaten Lingga. Sementara itu, program KNMP di Kepri yang sudah berjalan yakni di wilayah Kabupaten Natuna dan Kota Batam. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Febriansah, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanjung Pinang, kita menuju ke wilayah lainnya, namun informasi akan kami sampaikan setelah yang berikut ini.

Curah hujan tinggi memicu banjir di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera. Sejumlah desa terendam, akses jalan terputus, dan ribuan warga harus mengungsi sementara. Di tengah kondisi ini, kita diingatkan kembali pentingnya menjaga lingkungan. Setiap langkah kecil bisa menjadi perisai besar agar bencana serupa tidak terus berulang. Tetap waspada, tetap saling bantu.

Aktivitas kegempaan Gunung Au di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara dilaporkan meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Badan Geologi Kementerian ESDM mencatat, lonjakan gempa vulkanik dangkal yang mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas magma dengan total puluhan kejadian dalam beberapa hari terakhir. Meski status gunung masih berada pada level 2 atau waspada, masyarakat dihimbau tidak beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah, serta tetap tenang dan mengikuti informasi resmi karena terdapat potensi erupsi baik magmatik maupun freatik. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.

0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia, dan kali ini kami akan berbagi informasi terkait pemerintah Provinsi DKI bekerja sama dengan pemerintah pusat mempercepat realisasi bagi beasiswa LPDP Jakarta. Kita akan menyimak informasi lengkap yang disampaikan oleh rekan saya Penta Maidita. Penta.
3: Baik, terima kasih Risti, dan selamat pagi pendengar. Memang pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang menggandeng pemerintah pusat untuk mendorong percepatan realisasi rencana beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau beasiswa LPDP, tapi khusus bagi warga Jakarta. Adapun pendengar, program ini diharapkan dapat membuka peluang yang lebih luas bagi mahasiswa Jakarta untuk kemudian bisa melanjutkan pendidikan bahkan hingga ke luar negeri. Dan pendengar, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa pendanaan terkait program tersebut rencananya akan bersumber dari anggaran daerah yang memang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta. Namun pendengar, dalam pelaksanaannya Pemprov DKI Jakarta sendiri ini akan bekerja sama dengan LPDP Pusat agar prosesnya dapat berjalan dengan lebih cepat. Dan demikianlah seperti yang disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung.
4: Jadi dana yang ada tentunya dana yang dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta. Tetapi karena untuk mengurus LPDP itu ternyata tekan betul waktu yang lama, maka kami bekerja sama dengan LPDP Pusat.
3: Ya, pendengar, itu tadi yang sempat disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung, dan beliau juga memastikan bahwa Pemprov DKI Jakarta tetap akan memegang kendali begitu terkait dalam menentukan penerima beasiswa tersebut, termasuk dalam proses penyeleksian penerima beasiswa, kemudian juga universitas hingga jurusan. Dan pendengar, Gubernur Pramono juga mengaku optimis begitu terhadap rencana beasiswa LPDP Jakarta ini, dan ia juga meyakini bahwa program tersebut ini nantinya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Jakarta, sekaligus juga mencetak generasi unggul yang mampu bersaing di tingkat global. Dan pendengar dan juga Risti, untuk saat ini demikian yang dapat saya laporkan dari Jakarta. Penta Maidita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari Penta tadi mengakhiri seluruh rangkaian reporter yang melaporkan langsung dari lokasi. Mendengar, Timnas Indonesia U17 mengincar kemenangan atas Qatar dalam laga kedua fase grup Piala Asia U17 2026 demi lolos ke Piala Dunia U17 yang akan berlangsung di 2026. Skuad Garuda Muda arahan Kurniawan Dwi Yulianto mengantongi kemenangan krusial di laga pembuka di Pentas Asia. Setelah sebelumnya menghadapi China, Timnas Indonesia U17 bisa mencetak gol pembeda melalui Keanu Sanjaya di menit ke-87 dan memanfaatkan umpan dari Matthew Becker. Gol tunggal Keanu cukup mengamankan 3 poin dan saat ini Indonesia berada di peringkat kedua grup B Piala Asia U17 2026. Ada dua pertandingan yang masih akan dijalani. Yang pertama adalah melawan Qatar, akan berlangsung Sabtu nanti tanggal 9 Mei dan hari Selasa mendatang, tanggal 12 Mei, ini melawan Jepang. Kita akan memberikan dukungan penuh. Kita juga berharap bahwa nantinya anak-anak asuh dari Kurniawan ini bisa bermain secara maksimal. Pertandingan melawan Qatar menjadi tiket Indonesia untuk bisa menuju Piala Dunia U17 2026. Pasalnya, dua tim teratas di fase grup bakal lolos ke perempat final dan bisa meraih tiket langsung, dan setelah kemenangan atas China, Indonesia ternyata masih butuh poin untuk memastikan langkah ke level yang lebih tinggi. Kita selalu berharap yang terbaik, kita juga berharap bahwa ini menjadi pembuktian bahwa semakin muda, Indonesia semakin bisa menunjukkan batas, maksud kami bisa melewati batas-batas dari kualitas para pemainnya. Sementara itu, kami juga masih akan terus memantau perkembangan kondisi di berbagai wilayah hingga siang hari ini. Dan terpantau juga bahwa kabarnya Jakarta sore nanti akan hujan. Jadi untuk warga Jakarta ada baiknya Anda mempersiapkan diri membawa perlengkapan-perlengkapan jika memang Anda menggunakan transportasi umum. Dan apabila Anda berkendara dengan kendaraan roda 2, juga tetap berhati-hati. Kondisi jalan berlubang di beberapa wilayah juga bisa Anda laporkan kepada kami agar bisa kami teruskan kepada dinas-dinas terkait. Di 081-399-399-888. Dan juga untuk Anda yang berkendara di tengah hujan deras, terutama di jalan-jalan bebas hambatan seperti jalan tol, ini juga harus menjadi kewaspadaan tersendiri ya, karena biasanya jarak pandang menjadi terbatas dan juga laju kendaraan.

nantinya akan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelumnya 4 Februari lalu KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT di lingkungan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, dan dalam operasi tersebut salah satu pihak yang diamankan adalah Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat, Rizal. Sehari kemudian, KPK menetapkan 6 dari 17 orang yang diamankan sebagai tersangka dalam dugaan kasus suap dan gratifikasi terkait impor barang tiruan di lingkungan Bea Cukai. Kami masih akan update juga nanti dari para reporter yang berada di gedung Tipikor, dan beberapa update terkini dari gedung KPK juga masih akan terus kami sampaikan. Sampai di sini saya Risi Rustarto bersama Anda di Indonesia Menyapa Pagi. Mudah-mudahan semangat dari informasi-informasi yang selalu disampaikan oleh Pro 3 ini juga menjadi semangat Anda dalam melakukan berbagai aktivitas. Tetap sehat, tetap semangat, dan juga tetap optimis menjalani hari-hari Anda. Sampai jumpa, selamat pagi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menekankan pentingnya sistem perlindungan biodiversitas biosecurity, termasuk tumbuhan dan satwa liar yang lebih koordinatif antara kementerian dan lembaga terkait. Salah satu koordinasi yang dilakukan Kementerian Kehutanan adalah penandatanganan nota kesepahaman MOU dengan Badan Karantina Indonesia Barantin. Selain memperkuat sistem biosecurity nasional, kerjasama ini juga memperkuat sinergi antar lembaga dalam mencegah lalu lintas tumbuhan dan satwa liar TSL ilegal. Kepala Barantin, Abdul Kadir Karding, menambahkan, melalui MOU ini, kedua pihak sepakat untuk memperkuat pertukaran data dan informasi, meningkatkan koordinasi pengawasan di titik-titik masuk seperti pelabuhan dan bandara, serta mengembangkan langkah-langkah operasional bersama. Karding berharap sinergi ini mampu meningkatkan efektivitas pencegahan masuknya organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit hewan yang berpotensi merusak ekosistem serta mengancam keanekaragaman hayati Indonesia.

0: Berita dalam negeri lainnya, Bupati Teluk Bintuni secara resmi melepas calon jemaah haji menuju Manokwari dan Embarkasi Makassar. Laporannya bersama Dina Rianti.
1: Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manimbui melepas calon jemaah haji menuju Kabupaten Manokwari pada Selasa 5 Mei 2026. Sebanyak 17 orang calon jemaah haji akan berangkat menuju Manokwari bergabung dengan rombongan kabupaten lain menuju Embarkasi Makassar pada 9 Mei 2026. Dalam sambutannya, Bupati berpesan 5 hal penting, yakni agar calon jemaah haji menjaga kesehatan fisik dan mental, meningkatkan kualitas ibadah dengan menjaga kekhusyukan, memelihara kebersamaan dan kekompakan dalam kloter dengan saling membantu dan menguatkan, serta menjaga sikap dan nama baik daerah.
2: Jagalah kesehatan fisik dan mental, karena ibadah haji membutuhkan ketahanan tubuh dan kesehatan mental. Kualitas ibadah dengan menjaga kekhusyukan serta mengikuti tuntunan syariat. Ketiga, pelihara kebersamaan dan kekompakan dalam kloter dengan saling membantu dan saling menguatkan. Keempat, jagalah sikap dan nama baik kepada pemimpin sebagai duta dan mempresentasikan
1: Sementara itu, menurut Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Teluk Bintuni Abdul Mu'in menuturkan, saat ini jumlah calon jemaah haji Teluk Bintuni mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena adanya pergeseran jumlah kuota haji ke berbagai daerah yang memiliki daftar tunggu lebih banyak di atas 15 tahun.
2: Kuota kita Bintuni biasanya 37, hari ini 17, dan dipangkas sebanyak 20. Dengan alasan menteri baru ini, kita mendahulukan calon jemaah haji yang secara nasional masih banyak yang pendaftarannya tahun 2011-2012 itu yang didahulukan. Sementara kita di Papua Barat yang berangkat ini adalah rata-rata pendaftar 2014 bahkan sudah ada yang 2016. Makanya didahulukan di daerah lain, diutamakan daerah lain yang daftar tunggunya lebih lama.
1: Abdul Mu'in mengharapkan masyarakat Teluk Bintuni bisa memaklumi aturan yang ditetapkan. Diperkirakan ke depan akan ada aturan baru yang mengharuskan batas waktu tunggu selama 26 tahun secara serempak. Sementara itu, salah satu calon jemaah haji Teluk Bintuni Hamzanika menuturkan telah menunggu selama 11 tahun untuk bisa mengikuti ibadah haji tahun ini. Meskipun memasuki usia lansia, ia tetap bersemangat untuk pergi berhaji bersama istri yang sudah berusia 71 tahun.
3: Sudah 70-an.
4: Jadi bapaknya yang tertua di sini ya?
3: Saya.
4: Dari rombongan ini?
3: Iya.
4: Terus bapak mendaftar dari tahun berapa?
3: Tahun 2015. Sebenarnya 2023 tapi karena halangan COVID 2 tahun, akhirnya mundur ke 2023.
4: Persiapannya Bapak untuk ikut berangkat hajinya apa saja yang Bapak sudah siapkan?
3: Sudah siapkan obat-obat untuk kesehatan.
4: Punya riwayat sakit atau tidak?
3: Penyakit gula. Gula ibu lambung. Ya, mudah-mudahan dapat bantuan sedikit dari pemerintah kabupaten kita.
1: Meskipun berhaji di usia lansia, Hamzah berharap bisa menjalankan ibadah haji dengan lancar dan kembali ke tanah air dengan selamat. Dari Teluk Bintuni, Popo Baradina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita internasional, sebanyak 15 awak kapal Iran Tosca yang disita oleh Amerika Serikat telah diserahkan kepada otoritas Iran. Wakil Komisaris Guadar Nakaibullah Kakar menjelaskan, penyerahan dilakukan di titik perlintasan Garprim dan di distrik Guadar, Provinsi Balochistan, Pakistan Barat Daya, yang berbatasan dengan Iran. Para awak kapal tersebut merupakan bagian dari 22 warga negara Iran yang sebelumnya dievakuasi ke Pakistan setelah ditahan di atas kapal kontainer yang disita Amerika Serikat bulan lalu. Awak kapal lainnya diperkirakan akan direpatriasi pada fase berikutnya. Kita ke berita olahraga, menjelang leg kedua semifinal Liga Champion melawan Bayern Munchen, pelatih Paris Saint-Germain, PSG Luis Enrique menilai keunggulan agregat 1 gol tidak banyak memberikan keuntungan untuk timnya. Sebelumnya, pada leg pertama di Paris, PSG meraih kemenangan 5-4 atas Bayern. Menurut Enrique, Bayern dapat membalikkan keadaan dan PSG juga dapat mencetak gol. Enrique menegaskan timnya tidak datang ke Allianz Arena untuk bertahan, tapi untuk kemenangan pertandingan. Ia memastikan timnya akan tetap bermain dengan identitas yang sama dan tidak sekedar mempertahankan keunggulan tipis.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dalam portal kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat pagi.

0: sepenggal lirik dalam lagu New York, New York yang dibawakan oleh mendiang penyanyi legendaris Frank Sinatra mungkin menjadi sebuah gambaran kecil. New York, kota super sibuk, pusat bisnis dan hiburan yang membuatnya menjadi kota yang tidak pernah tidur. Kesibukan New York akan menjadi lebih berwarna karena kota ini akan menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026. CEO Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 New York, Alex Larcy, menjelaskan pihaknya mengantisipasi jutaan penggemar akan datang ke New York. Jumlah penggemar Piala Dunia yang masif ini akan berpengaruh pada lonjakan pendapatan kota yang diperkirakan mencapai 2 hingga 3 miliar dolar Amerika.
1: Kami memperkirakan akan ada jutaan orang dari seluruh dunia datang ke New York dan New Jersey.
2: We're expecting 2 to 3 billion dollars of economic impact for the region.
0: Dengan perkiraan pendapatan ekonomi yang melonjak hanya di kota New York saja, dapat dipastikan Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen dengan skala yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Sebagaimana disampaikan Presiden Federasi Sepak Bola Dunia FIFA Gianni Infantino.
3: Ini akan menjadi piala dunia terbesar yang pernah ada, lebih dari sekedar agenda olahraga. Ini adalah perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan dan disaksikan.
0: Amerika Serikat akan menjadi negara yang paling banyak menyelenggarakan pertandingan Piala Dunia 2026 selain Kanada dan Meksiko. Dari 104 pertandingan, Amerika akan menggelar 78 pertandingan. New York City sendiri akan menyelenggarakan 8 pertandingan, termasuk laga final di Stadion New York, New Jersey. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Ikatan Peristiwa.
1: Aksi pengerusakan dan pembakaran di Medan akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Soeharto terus berlangsung dan meluas setelah 3 hari berlangsung, tepatnya tanggal 6 Mei 1998, aksi lanjutan semakin mengarah ke sentimen rasial hingga mendorong pengungsian besar-besaran para warga keturunan Cina. Mereka meninggalkan rumah atau ruko ke luar kota dan menginap di Hotel Danau Toba yang sudah dijaga ketat petugas. Pada 6 Mei 1960 terjadi demonstrasi oleh mahasiswa Indonesia di depan kantor Komisariat Tinggi Belanda di Jakarta. Demonstrasi ini merupakan bentuk protes atas sikap Belanda yang memperkuat pendirian terhadap Papua yang saat itu menjadi wilayah sengketa. Demonstrasi ini juga menjadi pemicu pemutusan total hubungan diplomatik antara Indonesia dan Belanda.
0: Indonesia menyapa pagi.

0: Para jemaah calon haji keberangkatan gelombang 2 diminta telah mengenakan ihram sejak di embarkasi tanah air. Hal ini penting karena mereka langsung menuju Mekah untuk melakukan umroh wajib. Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon menilai platform seni seperti Art Jakarta Gardens tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi, tetapi juga mampu meningkatkan ekonomi budaya di Indonesia. Harga emas batangan UBS dan Galeri 24 di Pegadaian tercatat turun pada perdagangan hari ini Rabu 6 Mei. Pelemahan melanjutkan tren penurunan yang terjadi pada perdagangan hari sebelumnya. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia Menyapa Pagi.
0: Bersama saya, Handa Pratiwi, yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar nanti yang akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan, lalu juga menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda seperti apa. Anda dapat menyampaikannya di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Kami akan menghadirkan topik pilihan Kementerian Haji. Menyebutkan 141 jemaah dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi. Penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi memasuki hari ke-13 masa operasional pada Sabtu 2 Mei. Kementerian Haji dan Umroh ini mencatat 141 jemaah haji dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi di tengah proses pemberangkatan dan pergerakan jemaah yang berlangsung bertahap dari Madinah menuju Mekah. Lalu juga berdasarkan data operasional, total 192 kelompok terbang, ini kloter dengan 74.652 jemaah dan 765 petugas, telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Dan untuk mengetahui update terkininya terkait ratusan jemaah yang dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi, kami telah bersama Kasubdit Pengawasan Haji Khusus Dirjen Pengendalian Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj RI, Dani Pramudia.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Dani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Indonesia.
2: Selamat pagi, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kami di Madinah. Waktunya jam 6 lebih 12. Selamat pagi para warga Indonesia yang ada di seluruh tanah air.
0: Baik. Nah, Pak Dani, kalau untuk dari tadi ada total 141 jemaah disebutkan dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi ya, Pak Dani ya. Bagaimana kondisi terkini para jemaah yang dirujuk tersebut?
2: Ya, baik. Terima kasih. Alhamdulillah kami kebetulan per 1 Mei ditunjuk menjadi pimpinan di Pusat Kesehatan Haji, Mbak Ana. Nah, ini kami mendapatkan informasi terbaru bahwa alhamdulillah dari 141 jamaah yang kami rujuk ke rumah sakit rekanan di seluruh kota Madinah kemarin, alhamdulillah sekarang tinggal 66 jamaah yang masih dalam perawatan. Jadi sudah alhamdulillah sudah dibolehkan pulang, dan kemudian yang dibolehkan pulang itu juga sudah kami evakuasi ke Mekah karena kloternya juga sudah berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ke sesi kedua ya, pelaksanaan haji ini. Jadi langsung ke Mekah setelah 8 hari di kota Madinah, dari kedatangan yang pertama tanggal 22 April kemarin, terus kemudian sekarang ke Mekah. Jadi yang dirawat itu alhamdulillah sudah dibolehkan pulang, dan saat ini sudah kami cicil ya, kita evakuasi ke Mekah dan bergabung dengan kloternya Mbak di kota Mekah begitu.
0: Baik, yang sudah pulang dievakuasi ke Mekah begitu langsung saja dan bergabung dengan kloternya, sementara 66 saat ini masih di rumah sakit di kawasan Madinah begitu ya.
2: Ya betul. Jadi di kawasan Madinah ada 66, di Mekah saat yang kemarin dari Madinah sampai di Mekah mungkin juga ada kelelahan ataupun kecapean dan mungkin dehidrasi, akhirnya kami rawat lagi di rumah sakit daerah Mekah. Itu ada 8 orang, Mbak, dirawat di kota Mekah. Seperti itu.
0: Oh, itu yang dari rumah sakit Madinah terus ketika sudah di Mekah ini dirawat kembali begitu 8 orang ya? Pak Dani ya?
2: Bukan, jadi ada juga yang baru. Jadi jamaah yang perjalanan dari Madinah geser ke Mekah, mungkin kecapean, karena kan di Mekah langsung melaksanakan umroh ya, umroh awal, terus kemudian mungkin balik lagi ke hotelnya, mungkin mengalami kelelahan, akhirnya kita rujuk lagi Mbak. Jadi mungkin yang ya, yang sehat justru, yang sehat yang dari Madinah sehat, sampai Mekah mungkin kecapean setelah melaksanakan umroh, umroh wajib karena sudah sampai di Mekah, nah mungkin nanti jadinya kelelahan kita rujuk Mbak. Jadi beda dengan yang kami evakuasi, seperti itu.
0: Baik. Nah, kalau terkait 66 jemaah tadi yang masih dalam perawatan, ini ada kasus penyakit tertentu yang dominan yang dialami jemaah atau hanya memang faktor kelelahan saja begitu Pak Dani?
2: Ya, betul. Jadi ada kasus-kasus yang memang sudah bawaan dari tanah air seperti sesak, terus kemudian ada paru-paru yang kalau di daerah itu di apa namanya untuk usia-usia lanjut itu paru-parunya kan karena mungkin waktu mudanya ya itu katakan merokok, akhirnya pas waktu usia tuanya paru-parunya agak sedikit bermasalah, dan sampai sini karena juga faktor kelelahan akhirnya timbul lagi sakit sesaknya. Nah itu juga kami rujuk untuk observasi penenangan supaya paru-parunya kembali baik. Terus kemudian ada juga kasus yang ke darah tinggi, waktu di Indonesia mau berangkat sudah stabil, mungkin juga karena kelelahan di perjalanan ya 9 jam dari tanah air pesawat sampai di Madinah, naik lagi tensinya, kami juga khawatir terjadi kenapa-napa, ya curiga stroke ya, akhirnya kami bawa ke rumah sakit untuk stabilisasi menurunkan tensinya. Seperti itu Mbak, ada juga yang mengalami stroke, ya stroke ringan, akhirnya sudah langsung tertangani di rumah sakit yang kami rujuk. Alhamdulillah sudah kembali sehat, yaitu tadi kami pulang, terus kemudian kami evakuasi ke Mekah mengikuti rombongan kloternya Mbak, seperti itu.
0: Baik, lalu kalau untuk evaluasi, apakah ada ini terhadap proses screening kesehatan sebelum keberangkatan nantinya Pak Dani?
2: Ya, alhamdulillah ya, dari tahun ini kan sudah diberlakukan istitoah ya, jadi screening benar-benar ketat, kita pantau jamaah-jamaah yang akan berangkat, dan juga di embarkasi kami juga dapat informasi, juga ada yang setelah masuk di embarkasi, terus kita evaluasi, ternyata memang tidak layak untuk berangkat, jadi kami langsung menunda jamaah tersebut dengan keriduannya supaya untuk tidak berangkat ke Tanah Suci. Mungkin ada beberapa kasus yang akhirnya benar-benar batal berangkat. Ya mudah-mudahan tahun depan bisa diprioritaskan untuk berangkat. Seperti itu Mbak. Jadi memang sekarang screening kesehatan di tanah air benar-benar kita perketat, ke intinya juga untuk keselamatan jamaah itu tersebut. Seperti itu Mbak.
0: Baik. Lalu untuk koordinasinya antara petugas kesehatan Indonesia dan pihak rumah sakit di Arab Saudi ini seperti apa sejauh ini Pak Dani?
2: Ya, alhamdulillah kita di sini kan dibantu juga oleh warga Indonesia yang sudah lama tinggal di Tanah Suci, di Madinah ataupun di Jeddah. Jadi itu namanya tim pendukung Mbak, namanya itu kita juga kemarin kita seleksi, terus kemudian kita terima dan ikut berkumpul menjadi petugas di Tanah Suci. Nah, kita saat kita evakuasi juga didampingi sama mereka. Jadi ya, masalah bahasa sudah tertanganin, karena kan juga para warga Indonesia yang ada di sini membantu dalam hal bahasa, terus kemudian kita juga pendampingan jamaahnya dengan dokter-dokter yang dari kloter, dari petugasnya yang ada di Arab Saudi, juga kita bantu. Jadi alhamdulillah proses kita merujuknya itu sampai saat ini lancar Mbak. Seperti itu.
0: Baik, berarti untuk kalau proses tidak ada kendala sama sekali begitu ya, koordinasinya berjalan dengan baik
2: ya,
0: yang dilakukan
2: betul.
0: Kementerian Haji. Baik, lalu kalau untuk betul, Kementerian betul. Haji sendiri, apakah keluarganya, yang keluarga jemaah di Indonesia diberitahu ini terkait informasi jemaah tersebut sakit atau bagaimana ini Pak Dani?
2: Oh ya, selalu komunikasi, walaupun kita mungkin ya karena jamaahnya sudah usia lanjut, mungkin agak susahan dalam hal menelpon, kita minta dari kan ada tim kesehatan daerah ya, TKD-nya yang akan bantu, terus kemudian menghubungi ketua kloter. Nah, dari situ akan menghubungi ke daerah asal. Jadi kayak semacam kloter daerah asalnya misalnya Ponorogo, maka langsung menghubungi pihak Ponorogonya lewat, kalau yang reguler kan KBIHU ya, kelompok ke beribadah itu, kelompok bimbingan ibadah haji seperti itu.
0: Baik. Lalu kalau untuk pengobatannya
2: jadi dari KBIHU.
0: Oh, baik Pak Dani, berarti kalau informasinya selalu disampaikan begitu ya. Nah, Pak Dani, kalau untuk tadi yang dirujuk ini kan dirawat begitu ya, rata-rata memerlukan waktu berapa hari itu, Pak Dani? Halo, Pak Dani.
2: Untuk apanya, Mbak Ana?
0: Perawatannya, ya. Pak Dani.
2: Iya, maaf.
0: Iya.
2: Perawatannya kemarin dari pertama datang ya, 3 hari, 4 hari sih, Mbak Ana. Kalau yang kasus-kasusnya sedang ya. Kalau agak berat ini juga sebenarnya yang masih ada juga sih, yang dari pertama datang sampai sekarang masih kita evaluasi karena berkaitan dengan tadi paru-parunya ya, hampir ada yang 10 hari sih Mbak Ana untuk yang sini. Jadi awal datang langsung dirawat seperti itu.
0: Baik, tapi terkait juga ibadahnya terus berlanjut begitu ya Pak Dani?
2: Kalau yang di rumah sakit mungkin ya di rumah sakit ibadahnya ya, tapi nanti rencananya kalau misalnya nanti di Tanah Suci, di Arafah, sebelum kita berangkat ke Arafah, mungkin nanti akan ada safari wukufnya, Mbak. Jadi kita akan bawa jemaah tersebut yang sakit ke dalam ambulan atau dalam bis, dan nanti akan istirahatnya di dalam bis atau di ambulan. Jadi tetap stay di daerah Arafah, terus kemudian menjalani wukuf, terus kemudian mulai bergeser ke Muzdalifah, memang lewat aja, dan kemudian kembali ke maktab untuk persiapan ibadah jumrohnya, Mbak, seperti itu.
0: Baik. Pak Dani mungkin dapat menyampaikan imbauan dari Kementerian Haji ini kepada jemaah haji memang supaya tetap menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Silakan Pak Dani.
2: Oh ya, baik. Terima kasih. Kami dari kesehatan memang menyarankan para calon jemaah haji yang setelah tiba, terutama yang tiba dari perjalanan jauh dari tanah air, 9 jam ya penerbangan, itu supaya jangan memaksakan diri untuk langsung beribadah paginya atau esok harinya, karena memang kita harus butuh fit kondisi. Jadi kayak kemarin kami waktu datang di Madinah, jamaah itu kami sarankan datangnya pas misalnya jam 12 malam waktu Madinah, kemudian nanti mereka naik bis dan menuju ke hotel, kami sarankan sholat subuhnya untuk tidak ke Masjid Nabawi. Jadi sementara di hotel dulu, terus recovery, istirahat. Nah, mudah-mudahan pas saat sholat zuhurnya bisa berangkat ke Masjid Nabawi. Itu untuk daerah Mekah, apa Madinah. Untuk nanti daerah Mekah, karena ini perjalanannya akan pakai baju ihram langsung, kami takutnya di perjalanan kan mungkin ya karena AC di pesawat dingin, ya kami harapkan untuk jaga air putih hangat, walaupun memang di terbatasan di penerbangan ya, kamar mandinya kecil, tentu nanti takut kencing. Nah, kalau sudah sampai di Tanah Suci, terutama di Mekah, ya perbanyak minum air putih, tapi yang hangat, jangan yang dingin. Jadi kalau misalnya di Masjidil Haram ada zam-zam yang tong-tong zam-zam itu ya tempat minum, cari yang bukan dingin, jadi yang biasa aja, karena nanti akan berpengaruh dengan infeksi di tenggorokan. Nah, itu nanti akan jadi batuk terus. Jadi kami harapkan, nah kalau untuk nanti di Arafah, perbanyak minum juga, sama selalu rutin untuk menyiram kepalanya atau badannya itu dengan air, atau menyemprot semprot wajah, semprot kepala, karena memang mungkin nanti di Arafah saat itu akan suhunya mungkin di atas 38. Memang dari tahun lalu sudah mungkin akan turun suhunya, kalau tahun lalu kan 41 derajat. Mudah-mudahan tahun ini bisa turun jadi 38. Tapi ya tetap waspada karena areanya wukuf, tidak ada tempat untuk yang dingin, kan akan terpapar terik matahari, maka selalu menyemprotkan badannya dengan air. Gitu Mbak Ana.
0: Baik Pak Dhani, semoga juga ini para jemaah haji Indonesia mengindahkan imbauan dari Kementerian Haji begitu yang telah dilakukan, begitu yang telah digaungkan. Terima kasih nih Pak Dhani telah memberikan update terkininya. Semoga tadi ke 66 jemaah dan juga 8 jemaah ini segera sehat kembali begitu ya Pak Dhani ya.
2: Amin.
0: Terima kasih Pak Dhani.
2: Cepat pulang.
0: Amin. Selamat pagi waktu Indonesia Pak Dhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Demikian tadi pendengar Kasubdit Pengawasan Haji khusus Dirjen Pengendalian Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj RI Dhani Pramudia. Berbicara terkait Kementerian Haji menyebutkan 141 jemaah dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi.
1: Wawancara Pro 3. Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
5: Insya Allah, insya Allah.
1: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
6: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
7: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
1: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Indonesia Menyapa Pagi.
0: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami terkait indeks harga saham gabungan.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka naik pada perdagangan Rabu 6 Mei. Pada awal sesi pertama, IHSG berada pada level 7.086,34 atau naik 29,23 poin, yaitu 0,41% dibandingkan penutupan sebelumnya. Laporannya disampaikan Eliana Zahra. Eliana, seperti apa update terkininya?
8: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG mencatatkan penguatan pada pembukaan perdagangan hari ini. Pada awal sesi pertama, indeks terpantau berada pada level 7.086,34 atau naik 29,23 poin atau sebesar 0,41% dibandingkan penutupan sebelumnya. Kenaikan ini melanjutkan tren positif setelah pada Selasa kemarin, IHSG juga ditutup menguat di level 7.057 atau naik 1,22%. Secara teknikal, analis memprediksi pergerakan indeks hari ini diproyeksikan berpotensi menguji rentang level 7.100 hingga 7.150. Penguatan ini utamanya didorong oleh performa positif saham-saham di sektor konglomerasi dan perbankan. Sentimen pasar saat ini dipengaruhi oleh rilis data Badan Pusat Statistik mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 1 tahun 2026. Meskipun secara triwulanan terdapat kontraksi sebesar 0,77%, namun secara tahunan ekonomi Indonesia tumbuh terakselerasi menjadi 5,61%. Pertumbuhan ini ditopang oleh tingginya tingkat konsumsi rumah tangga selama periode Hari Besar Keagamaan, serta dampak positif dari stimulus pemerintah. Terkait aliran modal, tercatat masih terjadi aksi jual bersih oleh investor asing sebesar 317,14 miliar rupiah pada perdagangan Selasa kemarin. Beberapa saham yang paling banyak dilepas asing antara lain BMRI, BBCA, dan ANTM dengan total kumulatif aliran modal keluar mencapai 46,49 triliun rupiah. Sekian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui rri.co.id. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pastikan Anda juga selalu menantikan informasi saham dan rupiah saat jeda siang dan penutupan sore hari nanti.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami terkait Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya soal pengetahuannya terkait praktik pemerasan yang diduga terjadi pada periode sebelumnya di pemerintah Kabupaten Cilacap. Laporannya disampaikan Hairul Umam. Umam.
5: Ya, baik Hana dan pendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa pelaksana tugas Bupati Cilacap yaitu Ami Amelia Fatma Suriha sebagai saksi terkait dengan dugaan pemerasan yang berlangsung di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Dan menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa Ami sendiri didalami penyidik soal pengetahuannya terkait praktik pemerasan yang diduga terjadi pada periode sebelumnya pada kepemimpinannya di Cilacap. Dan selain Ami, memang penyidik juga memeriksa 6 pejabat lainnya Kabupaten Cilacap, di mana pemeriksaan juga masih difokuskan pada alur perintah dalam praktik pemerasan termasuk mekanisme pelaksanaan serta proses pengumpulan dana THR yang akan diberikan kepada Forkopimda di wilayah Cilacap. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
9: Salah satunya PLT Bupati, di mana dalam pemeriksaan hari ini untuk saudari AAF didalami pengetahuannya terkait dengan praktik-praktik pemerasan ini apakah juga sudah terjadi di tahun atau periode-periode sebelumnya.
5: Dan KPK sendiri juga mendalami sumber dana yang dikumpulkan dalam praktik tersebut, di mana memang berdasarkan hasil sementara penyidik belum ditemukan bahwa uang yang dikumpulkan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cilacap. Dan Budi juga menambahkan bahwa dari keterangan para saksi, dana yang terkumpul diduga berasal dari sumber non-anggaran pemerintah seperti dana pribadi, pinjaman hingga pungutan dari pegawai di lingkungan instansi yang nantinya akan diberikan untuk tunjangan hari raya kepada Forkopimda di wilayah Kabupaten Cilacap. Dan dalam kasus ini sendiri memang KPK telah menetapkan 2 orang tersangka, yaitu Bupati Nonaktif Cilacap yaitu Syamsul Aulia Rahman, serta Sekretaris Daerah Cilacap yaitu Satmoko Danardono sebagai tersangka. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita akan beralih ke laporan reporter terkait ekonomi pasar. Hasil produk UMKM karya warga binaan di Lapas dan Rutan Sulawesi Utara sampai saat ini terkendala pemasaran. Laporannya disampaikan Roy Pesak. Roy.
10: Ya, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Utara terus menggalakkan program pembinaan kemandirian kepada seluruh warga binaan pemasyarakatan WWP yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Lapas maupun Rumah Tahanan Rutan. Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulut Haposan Silahi mengatakan program pembinaan kemandirian kepada WWP terus dilaksanakan, namun kendala yang dialami yakni memasarkan hasil karya warga binaan.
11: Program kemandirian yang kita laksanakan di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Utara, terutama di Lapas dan Rutan, itu ada beberapa program pembinaan kemandirian, yaitu salah satunya lah kegiatan kerja. Kegiatan kerja ini bermacam-macam produk yang sudah kita hasilkan, termasuk di Lapas-Lapas dan Rutan. Contoh di Lapas Pondano, kita mempunyai produk modeler, peralatan-peralatan kegiatan rumah tangga, kemudian juga produk minyak kelapa, yaitu namanya produk minyak kelapa Toronata. Sebelum saya di sini, itu sudah dipasarkan ke Indomaret, tetapi pemasaran itu tertunda. Demikian juga kita melakukan pembinaan kepada Lapas Wanita. Sekarang lagi giatkan batik tulis. Batik tulisnya juga sudah mempunyai hak paten, tapi di dalam pemasaran dan pengembangan UMKM, kita terkendala dengan pemasaran.
10: Namun ditegaskan Kakanwil Haposan Silalahi, masalah ini tidak menjadi kendala karena tujuan program pembinaan kemandirian untuk memberikan bekal kepada warga binaan pemasyarakatan jika mereka keluar nanti berbaur dengan masyarakat. Dari Manado, Sulawesi Utara, Roy Pesak, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi berikutnya, harga beras dan minyak goreng di Kabupaten Kutai Barat pada awal bulan Mei mengalami kenaikan drastis, dipicu kenaikan harga bahan bakar minyak BBM di wilayah tersebut. Laporannya disampaikan Mikael Karolus Jaang. Mikael?
12: Sejumlah harga kebutuhan pokok di Kabupaten Kutai Barat mulai mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu pedagang Rukoyah di Pasar Jaras Kecamatan Barong Tongkok mengatakan, kenaikan terjadi pada sejumlah komoditas seperti minyak goreng, beras, dan gula.
13: Ya, sekarang mulai naik itu ya minyak naik. Terus beras juga mulai naik. Beras ketan naik. Beras kresek semua naik. Gula juga mulai naik. bisa nggak tambah sekarang jarang bobos. Kalau beras sekitar 10 ribuan sehari ini. Dari saya kura-kura kan kemarin 425 sekarang 435.
12: Sedangkan minyak goreng rata-rata mengalami kenaikan ya untuk semua merek, misalnya yang 5 liter dulunya dijual 105.000 sekarang Rp130.000, kemudian yang kemasan 2 liter dari kisaran 42.000 hingga 55.000 sebelumnya sekarang menjadi 47 hingga Rp50.000. Rukoya menduga kenaikan harga tersebut dipengaruhi oleh biaya distribusi yang meningkat, terutama akibat kenaikan bahan bakar minyak non-subsidi. Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Disdakop dan UKM Kubar, Oktarinus, membenarkan adanya kenaikan harga sejumlah bahan pokok pada awal bulan Mei ini. Seperti beras, ada lonjakan sekitar Rp10.000 per kilogram, per 25 kilogram, minyak goreng yang 1 liter dari Rp22.000 menjadi Rp25.000, telur dari Rp61.000 menjadi Rp65.000 per piring. Menurutnya kenaikan harga tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya biaya angkut akibat kenaikan harga BBM, khususnya jenis non-subsidi.
14: Mereka tahu bahwa karena imbas dari kenaikan BBM, biaya angkutnya.
0: Mikael, silakan dilanjutkan laporannya.
12: Baik. Ya, meski demikian, Oktarinus memastikan ketersediaan bahan pokok di Kutai Barat masih dalam kondisi aman. Pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan serta mengimbau para pelaku usaha agar tidak menaikkan harga secara berlebihan. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Mikael Carlos Jang, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi berikutnya, sempat turun harga tomat di pasar Melongwane kembali naik dari Rp15.000 per kilogram menjadi Rp22.000 per kilogram. Laporannya disampaikan Marzuki Mangero. Marzuki.
15: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, terkait dengan harga komoditas bumbu dapur yang ada di pasar tradisional Melongwane Kabupaten Kepulauan Telat, Provinsi Sulawesi Utara, di mana memang terpantau pagi ini ada harga yang naik, di mana tomat yang mengalami kenaikan cukup signifikan, yaitu dari Rp15.000 per kilogram menjadi Rp22.000 per kilogramnya. Padahal memang pada pekan yang lalu tomat juga sempat naik hingga Rp30.000 per kilogram, namun sempat turun hingga Rp12.000 per kilogram, kemudian perlahan mulai naik menjadi Rp15.000 per kilogram, dan hari ini sudah mencapai penjualan Rp22.000 per kilogramnya. Terkait dengan perkembangan harga, saat ini saya sudah bersama dengan Christian, salah satu pedagang yang ada di pasar Melongwane. Selamat siang.
16: Siang.
15: Ya, mungkin gambaran secara singkat Pak terkait dengan harga tomat saat ini.
16: Tomat dari Rp15.000 per kilo naik Rp20.000 per kilo.
15: Iya.
16: Rica satu masih tetap Rp60.000 per kilo.
15: Ya. Dan untuk komoditas bawang yang mengalami penurunan, yaitu bawang merah yang sebelumnya sempat naik Rp60.000 per kilogram, saat ini penjualan sudah berada di Rp55.000 per kilogramnya. Sementara komoditas bawang putih masih stabil, yaitu Rp50.000 per kilogramnya. Untuk komoditas bawang, cabai dan juga tomat, Kabupaten Kepulauan Telaut sebagian besar masih dipasok dari luar daerah seperti Manado dan juga Gorontalo. Sementara untuk petani lokal, pasokannya belum bisa memenuhi kebutuhan pasar. Dari Melongwane, Kepulauan Telaut, Marzuki Mengero, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, hari ini Dinas Perkebunan dan Peternakan Sanggau bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar bazar telur murah di Pasar Jarai dengan harga hanya Rp16.000 per pak. Laporannya disampaikan Tri Putri Handayani. Putri, seperti apa antusiasme bazar telur murah di sana?
1: Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat bersama Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau menggelar bazar telur di Pasar Jarai Sanggau untuk menekan lonjakan harga di pasaran. Sebanyak 9.450 butir telur dijual 1.600 per butir atau lebih murah Rp600 dari harga pasar 2.200 per butir. Pengawas Mutu Pangan, ahli muda Pintak, Taka Suprihati menegaskan, langkah ini merupakan intervensi pemerintah untuk mengendalikan harga telur. Ia juga mengaku melihat antusias masyarakat yang tinggi terlihat dari ramainya warga yang datang dan membeli telur. Ia juga menjelaskan, stabilisasi ini dilakukan untuk memastikan harga tetap terjangkau bagi masyarakat, sekaligus menjaga keseimbangan agar peternak tetap mendapatkan keuntungan.
2: Kurang lebih 9.450 butir telur dengan harga jual kami per butir itu 1.600 per butir. Stabilisasi harga telur. Jadi kita itu menjaga harga telur itu supaya tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah. Kalau terlalu mahal itu tentu konsumen pembeli itu akan merasa berat untuk membeli telur. Kalau terlalu murah itu akan merugikan peternak karena dia tidak bisa menutupi biaya produksi. Jadi stabilisasi harga ini kita menjaga supaya harga telur itu stabil.
1: Kita akan menambahkan, bazar ini juga menjadi langkah nyata pemerintah dalam melindungi daya beli masyarakat serta menjaga keberlanjutan usaha peternak lokal. Di sisi lain, peternak juga tetap mendapatkan kepastian usaha di tengah fluktuasi harga. Dari Kota Sanggau, Kalimantan Barat, Tri Putri Handayani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami nanti akan kembali menghadirkan informasi dari reporter kami setelah jeda dari ruang Gatekeeper.
3: Kilas Berita.
4: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menekankan pentingnya membangun kesadaran digital sejak dini di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Ia menilai literasi dan etika dalam penggunaan ruang digital perlu ditanamkan sejak usia muda agar masyarakat mampu memilah informasi serta terhindar dari dampak negatif seperti misinformasi dan konten berbahaya. Pemerintah pun terus mendorong edukasi dan kolaborasi berbagai pihak guna menciptakan ruang digital yang aman, sehat, produktif bagi generasi mendatang. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
0: Kami kembali akan menghadirkan informasi dari reporter kami. Komisi 3 DPRD Riau meminta Pertamina Patraniaga mengevaluasi stok BBM di Riau hingga ke tingkat desa. Laporannya disampaikan Alwis. Alwis, silakan dengan laporannya.
5: Baik, saudara pendengar, kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM yang terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Riau masih menjadi sorotan utama dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Merespon hal tersebut, anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Riau, Abdullah, menegaskan perlunya peninjauan ulang menyeluruh terkait alokasi dan penyaluran BBM hingga ke tingkat desa.
6: Yang memang kurang di Riau, saya perlu lihat lagi di Pak Isimu dan Tenatan. Karena yang tidak pernah bilang pertama kota ada serta untuk. Apakah di Riau pertama kota yang tahun seminggu ini, Pak, kami juga mau bilang ya. Saya punya video, Pak, tentang ini, itu di dalam Assalamualaikum Nahid, ya, kontrol-kontrol yang diri saya tidak sampai itu, hari ini, BBM-nya.
5: Sementara itu, beberapa waktu yang lalu, Presiden Pemerintah Kota Pekanbaru, Wali Kota Agung Nugroho telah menegaskan bahwa stok BBM sebenarnya masih tersedia dengan jumlah yang cukup dan telah mengajukan permohonan penambahan stok.
7: Ya, BBM antri kita sadar dan kita tahu ya hari ini dinamikanya BBM cukup antri panjang. Tapi kita memberikan ketenangan kepada seluruh masyarakat. Kami beserta Pak Wawan sudah rapat Forkompinda itu sudah ingin mengecek, sudah mengecek ke Pertamina Pusat bahwa stok ini sebenarnya masih ada, hanya sekarang karena mungkin ada kekhawatiran takut harga naik gitu ya, mungkin ada kekhawatiran takut BBM yang habis, sehingga orang berebut-rebut berantri-antrian untuk mencari, mengejar BBM tersebut. Tapi kita sudah minta untuk penambahan alokasi BBM untuk khususnya Kota Pekanbaru, dan itu sudah disetujui. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah berkoordinasi dengan juga pihak dari Pertamina, baik itu kepolisian Pertamina Kota maupun Pertamina Provinsi Riau.
5: Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tidak perlu khawatir akan ketersediaan pasokan BBM di masa mendatang. Demikian laporan saya, Alwi Suratmada, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw.
4: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan.
3: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw of what will be the greatest FIFA World Cup ever. It's much more than just a sporting event. It's simply the greatest event that humanity, that mankind has ever seen and will ever see. We have three beautiful countries, Mexico, Canada, and the United States. We have 16 wonderful host cities.
4: Pada fase grup, tim-tim peserta harus menempuh perjalanan jarak jauh setiap 3 hingga 4 hari. Dengan 16 kota tuan rumah yang membentang dari Vancouver hingga kota Meksiko, jarak tempuh antar laga bisa melebihi 8.000 km. Kondisi ini kerap luput dari sorotan namun berpotensi mempengaruhi pemulihan fisik dan performa para pemain.
3: Don't forget to mingle, yeah, to mix.
5: I think I know what this is going to be now.
3: Everything.
5: But let's see.
3: Are you sure? Are you sure this is the ball? You want? You can still change it if you want.
5: Does he know something that I don't know? Let's give it a shot. John.
3: Let's give it a shot. Let's give it a shot. I agree. Okay.
5: This is shocking.
3: United States of America. Excellent. Group D1.
4: Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi pertandingan terbanyak. Total ada 78 pertandingan yang akan dihelat di Amerika, terdiri dari 48 laga fase grup dan 30 laga fase gugur atau knockout.
3: Mr. Carney, do you want to

menggelar 13 pertandingan dengan 12 laga fase grup dan 1 pertandingan fase gugur. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan mempertandingkan 72 laga fase grup dan 32 laga fase gugur. Total sebanyak 104 pertandingan akan tersaji sepanjang turnamen. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Arsenal memastikan tempat di partai final Liga Champions musim 2025-2026 usai menyingkirkan Atletico Madrid. Detroit Pistons membuka semifinal NBA dengan kemenangan atas Cleveland Cavaliers. Timnas Indonesia U17 membuka Piala Asia 2026 dengan kemenangan dramatis atas Tiongkok. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 6 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Arsenal memastikan tempat di partai final Liga Champions musim 2025-2026 usai menyingkirkan Atletico Madrid di Stadion Emirates dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Arsenal are into the Champions League final for only the second time in their history.
2: Arsenal memastikan tiket ke partai final Liga Champions usai menundukkan Atletico Madrid 1-0 pada leg kedua semifinal di Stadion Emirates dini hari tadi. Gol tunggal kemenangan Arsenal dicetak Bukayo Saka pada akhir babak pertama. Hasil ini membuat The Gunners unggul agregat 2-1 setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 pada pertemuan pertama di Madrid pekan lalu. Keberhasilan ini juga mengakhiri penantian 20 tahun Arsenal untuk kembali ke final kompetisi sepak bola tertinggi antar klub Eropa tersebut. Usai pertandingan, pelatih Arsenal Mikel Arteta mengaku bangga dengan hasil yang diraih para pemainnya.
3: Ini malam yang luar biasa. Kami kembali mencetak sejarah bersama. Saya sangat bahagia dan bangga kepada semua yang terlibat di klub ini. Sambutan di stadion terasa spesial dan unik. Atmosfer dari para pendukung, energi yang mereka berikan, membuat setiap momen terasa berbeda. Saya belum pernah merasakan hal seperti ini di stadion. Kami tahu betapa pentingnya laga ini bagi semua orang, dan para pemain memberikan segalanya. Setelah 20 tahun, untuk kedua kalinya dalam sejarah, kami kembali ke final Liga Champions.
2: Sementara itu, Atletico Madrid mencoba memberi perlawanan melalui skema serangan balik cepat sejak awal pertandingan. Peluang sempat didapat melalui Julian Alvarez dan Alexander Sorloth, namun gagal berbuah gol. Tim asuhan Diego Simeone juga meningkatkan intensitas serangan di babak kedua, tetapi kokohnya lini belakang Arsenal membuat skor tidak berubah hingga akhir pertandingan. Usai laga, Diego Simeone mengakui timnya sudah memberikan segalanya, namun kurang efektif dalam memanfaatkan peluang, sehingga hasil tidak berpihak pada mereka.
4: Saya merasa tenang dan damai. Tim sudah memberikan segalanya. Pada laga pertama, kami sebenarnya bisa menang di babak kedua, tetapi kurang tegas dalam memanfaatkan peluang. Hari ini, di babak kedua, kami banyak meningkatkan permainan dibandingkan dengan babak pertama, yang sebenarnya sudah sangat baik dalam bertahan, namun minim dalam menyerang. Di babak kedua, kami berkembang dalam aspek itu dan menciptakan beberapa peluang, tetapi situasi yang ada tidak berpihak kepada kami.
2: Dengan kemenangan ini, Arsenal melaju ke final Liga Champions musim 2025-2026 dengan kepercayaan diri tinggi. The Gunners melaju ke partai puncak dengan catatan tak terkalahkan sepanjang kompetisi musim ini, yakni 14 laga dengan 11 kemenangan dan 3 hasil imbang. Arsenal akan menghadapi pemenang antara Bayern Munchen dan Paris Saint-Germain pada laga final di Puskas Arena Budapest 30 Mei mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih seputar Liga Champion. Pelatih Paris Saint-Germain, Luis Enrique, menegaskan timnya tetap memburu kemenangan saat menghadapi Bayern Munchen di semifinal Liga Champion. PSG akan bertandang ke Allianz Arena pada leg kedua semifinal Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. PSG datang dengan modal kemenangan agregat tipis 5-4 dari leg pertama di Paris. Meski unggul 1 gol, Enrique menilai situasi tersebut belum membuat timnya aman. Menurut Enrique, Bayern Munchen memiliki kemampuan besar untuk membalikan keadaan di kandang sendiri. Namun, PSG juga diyakini mampu mencetak gol dan bermain menyerang di laga penentuan tersebut. Leg pertama semifinal antara PSG dan Bayern menjadi laga semifinal dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Liga Champions. PSG kini mencatat pencapaian konsisten di kompetisi Eropa dengan 5 semifinal dalam 7 musim terakhir. 3 di antaranya diraih secara beruntun sejak tim dilatih Luis Enrique. PSG kembali bermain di Allianz Arena, stadion tempat mereka menjuarai Liga Champions musim lalu. Enrique berharap kenangan manis tersebut kembali terulang dengan tiket menuju partai final.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Kota Seattle mulai berbenah untuk menyambut para penggemar Piala Dunia 2026. Berikut Luna Elia menyampaikan laporannya.

0: Seattle akan menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Kota di Amerika Serikat ini menjadi salah satu destinasi penting dalam gelaran turnamen sepak bola akbar tersebut. Sejumlah zona penggemar akan disiapkan, baik di dalam maupun di sekitar kota Seattle untuk menyambut ajang ini. Persiapan juga telah dilakukan oleh hotel-hotel di sana. Salah satunya adalah Hotel Crocodile. General Manager Tona Zubia mengungkapkan, pihaknya bahkan telah menerima pemesanan sejak September tahun lalu.
1: We started booking.
2: Kami mulai menerima pemesanan sejak September hingga Oktober 2025. Mereka datang dengan persiapan matang dan sudah mengetahui apa yang diharapkan. Jadi, kami sudah mempersiapkan segalanya dan sangat antusias.
1: So we're ready, prepared, very excited.
0: Pertandingan Piala Dunia 2026 di kota berjuluk Emerald City ini akan digelar di Stadion Seattle dengan kapasitas sekitar 67.000 penonton. Stadion ini dikenal memiliki atmosfer yang sangat hidup dengan dukungan penonton yang luar biasa, menjadikannya salah satu venue yang paling meriah di Amerika Utara. 6 pertandingan dijadwalkan akan digelar di stadion ini. Salah satunya adalah laga penting antara tuan rumah Amerika Serikat melawan Australia pada 19 Juni mendatang.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons membuka semifinal NBA dengan kemenangan 111-101 atas Cleveland Cavaliers pagi tadi waktu Indonesia Barat di Little Caesars Arena Detroit. Detroit tampil dominan sejak kuarter pertama dan langsung unggul jauh atas Cavaliers. Pistons menutup kuarter pertama dengan keunggulan 37-21 atas tim tamu Cleveland. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 23 poin dan 7 assist. Jalen Duren juga tampil impresif dengan catatan double-double berupa 11 poin dan 12 rebound. Permainan kolektif Detroit membuat Cavaliers kesulitan mengejar ketertinggalan sepanjang pertandingan. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan torehan 23 poin. James Harden turut menyumbangkan 22 poin dan 7 assist bagi Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 30 poin dalam satu kuarter pertandingan. Namun, Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga laga berakhir. Kemenangan ini membuat Detroit Pistons unggul 1-0 dalam seri semifinal wilayah timur NBA musim ini. Game kedua semifinal akan kembali dimainkan di kandang Pistons di Detroit. Hasil ini sekaligus memperbesar kepercayaan diri Detroit menghadapi laga berikutnya melawan Cleveland Cavaliers. Pistons kini hanya membutuhkan 3 kemenangan tambahan untuk melaju menuju final wilayah.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar olahraga nasional kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia U17 membuka Piala Asia 2026 dengan kemenangan dramatis atas Tiongkok. Garuda Asia berhasil unggul 1-0 atas Tiongkok melalui gol Keanu Sanjaya pada menit ke-87 di Stadion King Jeddah tadi malam. Gol kemenangan Indonesia tercipta setelah Keanu memanfaatkan umpan panjang dari Matthew Baker dengan tendangan mendatar.
1: Alhamdulillah, kredit diberikan untuk para pemain atas kerja kerasnya. Mereka sangat disiplin dalam taktik, mereka sangat disiplin dalam posisi, dan tak lupa terima kasih juga untuk dukungan dan supportnya, doa dari seluruh masyarakat Indonesia. Alhamdulillah, 3 poin yang sangat penting, dan saya berharap malam ini kita merayakan secukupnya karena masih ada pertandingan-pertandingan berikutnya yang sangat menentukan kita untuk langkah kita ke Piala Dunia.
0: Kemenangan ini membuka peluang Indonesia melaju ke babak perempat final Piala Asia U17 2026, sekaligus menjaga peluang lolos ke Piala Dunia U17 2026 di Qatar. Indonesia kini berada di posisi kedua klasemen sementara grup B dengan raihan 3 poin. Jepang memimpin klasemen setelah mengalahkan Qatar dengan skor 3-1 pada hari yang sama. Pada laga berikutnya, Indonesia dijadwalkan menghadapi Qatar pada Sabtu akhir pekan ini. Sementara Jepang akan bertemu Tiongkok pada hari yang sama di grup B Piala Asia U17 2026.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Madura United terus menunjukkan hasil positif setelah mengalahkan Bali United dengan skor 2-0 yang membuat posisinya menjauh dari batas degradasi di papan klasemen. Informasi selengkapnya disampaikan Tagok Anovantrian.
1: Tentunya kami sangat bersyukur atas kemenangan ini. Kami sedikit bisa bernafas lega sekarang karena kami keluar dari zona degradasi.
2: Madura United terus melaju untuk menjauh dari zona degradasi Super League musim ini. Dalam laga pekan ke-31, Selasa 5 Mei 2026, Bali United berhasil ditundukkan dengan skor 2-0 di Stadion Gelora Bangkalan melalui gol Iran Junior dan Brandau. Permainan efektif kembali menjadi senjata pamungkas bagi Madura United dalam laga yang berlangsung sengit. Tanpa diperkuat lulinya, Madura United mendapat tekanan di awal laga yang justru berhasil mencuri poin cepat di menit ke-6 melalui Iran Junior. Bali United berusaha menguasai permainan untuk membalas, namun Madura United beberapa kali berhasil mengejutkan pertahanan Bali United melalui serangan balik. Brandau yang gagal mengeksekusi penalti di menit ke-55 tidak melepaskan kesempatan keduanya dalam laga tersebut untuk membobol gawang Bali United di menit ke-76 yang membawa Madura United mengemas 3 poin. Usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki bersyukur atas kemenangan penting ini yang membuat timnya menjauh dari zona degradasi. Menurutnya, kerja keras seluruh komponen tim menjadi kunci sukses dalam laga ini untuk mendapatkan 3 poin berharga bagi Laskar Sarekrab. Pihaknya memberikan kemenangan penting tersebut bagi seluruh supporter Madura United yang tetap setia memberikan dukungan dalam segala situasi.
1: Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemain atas kerja keras kita selama persiapan sampai di hari pertandingan hari ini. Mereka layak mendapatkan ini karena saya melihat di latihan mereka kerja luar biasa, mereka fokus dan tujuan mereka tetap sama, bahwa kita harus keluar dari zona degradasi. Kemenangan ini juga untuk para supporter yang masih setia mendukung kami di tribun, juga yang mendoakan dari rumah, kemenangan ini buat kalian semua.
2: Sementara itu, playmaker Madura United Iran Junior mengatakan, pertandingan berlangsung cukup sulit karena Bali United bermain menyerang di laga ini. Iran menilai Madura United pantas untuk meraih kemenangan penting dengan kerja keras seluruh rekannya.
3: Today we know the game is very difficult because we not good in the table. But we know we have confidence in the coach. This week we train so hard. We coming to train every day hard for this moment. And we deserve these 3 points. And I hope we continue to win and put Madura up in the table.
2: Kemenangan ini membuat Madura United saat ini mengoleksi 32 poin dan berada di peringkat 14 menggeser posisi Persija Jepara. Madura United akan melanjutkan perjuangannya menghadapi Bayangkara FC di Stadion Sumpah Pemuda Lampung pada tanggal 11 Mei mendatang.

0: Sementara itu pendengar, Bali United harus menelan kekalahan 0-2 dari Madura United dalam lanjutan Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bangkalan Madura kemarin. Hasil ini menghentikan tren positif Serdadu Tridatu yang sebelumnya mencatat 3 kemenangan beruntun. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: I want to first I want to give Madura a big compliment in relation to the victory. I'm very disappointed about the result.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Madura United dengan skor 0-2 dalam lanjutan Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bangkalan kemarin. Madura United mencetak gol cepat lewat Iran Junior di awal laga, kemudian menambah gol melalui penalti Junior Brandao yang memastikan kemenangan Laskar Sabeh Kerab 2-0. Hasil ini menghentikan tren positif Serdadu Tridatu yang sebelumnya tampil impresif dengan 3 kemenangan beruntun. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan mengaku kecewa dengan performa anak asuhnya yang dinilai menurun dibandingkan laga sebelumnya. Menurutnya, aspek mental menjadi kunci utama yang tidak terlihat dalam pertandingan kali ini.
1: I'm very disappointed about the results because we are.
3: Dia mengucapkan selamat buat Madura yang telah berhasil memenangkan pertandingan hari ini. Yang kedua adalah dia sangat kecewa dengan hasil yang dapat timnya karena kita bisa main sebenarnya cuma dari masalah mentality. Ya kita harus bisa menangkan setiap duel yang kita lakukan, bukan masalah mental. Jadi dari segi sepak bola, secara teknis kita bisa main, bukan masalah ini mentality kita harus dapat.
1: If you want to win, you have to fight every match and every duel. And that we can play football, that's what I know.
2: Kekecewaan serupa juga disampaikan penjaga gawang Bali United Mac Hopmeyer yang menilai timnya tidak mampu mempertahankan performa apik seperti pada pertandingan sebelumnya meski mengakui ada sejumlah pemain yang absen akibat cedera dan akumulasi kartu.
4: Also very disappointed because the last game matches we played.
3: Oke, jadi menurut si Mike juga bahwa dia sangat kecewa dengan hasil ini. Ya memang di pertandingan terakhir kita main bagus dan kita bisa menangkan pertandingan. Memang hari ini kita kehilangan beberapa pemain tapi itu bukan jadi alasan bahwa kita bisa menang dan bermain bagus.
2: Dengan hasil ini, Bali United FC tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 45 poin. Sementara itu, Madura United berhasil mengamankan poin penting untuk menjauh dari zona degradasi. Pada pekan berikutnya, Bali United akan menjamu Borneo FC Samarinda di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin 11 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Gas. Masih dari Super League. Borneo FC mengalahkan Persita Tangerang 2-0 dalam laga kandang pekan ke-31 Super League Indonesia musim 2025-2026. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Mariano Belanta! Sukar dipercaya, pemirsa!
2: Borneo FC menjaga asa juara liga dengan menyabet 3 poin penuh atas tim tamu Persita Tangerang. Klub berjuluk Pesut Etam itu mengalahkan Persita dengan skor 2-0 dalam laga pekan ke-31 Super League Indonesia 2025-2026 bermain di kandang sendiri Stadion Batakan Balikpapan malam tadi. Borneo tampil dominan sepanjang pertandingan dengan penguasaan bola hingga 61%. Skuad asuhan Fabio Lewandes itu berhasil membobol gawang tim tamu lewat gol Mariano Peralta pada menit ke-37 dan gol Muhammad Sihran pada menit ke-88. Sementara Persita, kendati mampu tampil apik di babak kedua, kecerobohan dari Raiko Rodriguez Medina yang menjatuhkan sayap kiri Borneo, Caio Nunes pada menit ke-58 memaksa klub berjuluk Pendekar Cisadane bermain dengan 10 orang, menghentikan momentum apik skuad asuhan Carlos Peña. Selesai pertandingan, manajer klub Persita Carlos Peña mengatakan bahwa mustahil mengejar ketertinggalan setelah kartu merah Raiko serta cedera Besa Eber pada menit ke-71.
3: And in the second half, I think our substitutions had a good impact in the game. We had our best minutes in the first 15-20 minutes of the second half.
4: Babak kedua kita pemain yang menggantikan bermain luar biasa. 15 menit pertama kita beri mereka tenang.
3: We had the chance of Oki that was very clear. If we scored that goal, I think the game would change.
4: Kita dapat peluang clear ya dari Oki yang.
3: And after came the red card of Raiko, the injury of Eber, we finished playing with 9 players, so for us was impossible in that moment.
4: Ya, sangat sulit ya, karena setelah Roy kartu merah dan Eber cedera, itu agak lebih sulit buat kita.
2: Sementara bek Persita, Zalnando, menyampaikan bahwa ini merupakan pertandingan yang ketat.
5: Ya, pertandingan ya, yang sangat ketat ya. Dan ya pada akhirnya juga kita juga banyak situasi yang juga kita juga belum menguntungkan untuk kita juga kan situasinya. Terus juga ya saya cuma bisa ucapkan selamat juga untuk Borneo juga untuk kemenangan pertandingan ini.
2: Atas hasil ini, Borneo FC semakin memperbesar peluang mereka untuk kembali menyalip Persib Bandung yang berada di puncak klasemen. Saat ini, Borneo mengoleksi 72 poin sama seperti Persib. Sementara Persita masih tertahan di posisi ke-9 dengan perolehan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: di lapangan. Kita menuju kabar dari Liga Kasta Kedua, Champion League. PSS Sleman siap menghadapi pemuncak klasemen Grup 1 Garuda Yaksa FC di Stadion Maguwo Harjo Sleman. Dari Yogyakarta, Rasihan Anwar menyampaikan laporannya.
1: We worked hard all season. The coaches, the technical director, the players all together.
2: Setelah memastikan tiket lolos ke Super League, PSS Sleman akan menghadapi klub Garuda Yaksa FC di Stadion Maguwo Harjo. PSS Sleman menyatakan siap untuk laga final kompetisi Pegadaian Championship pada Minggu 10 Mei mendatang. Manajer teknik PSS Sleman, Peter Huistra, menyatakan target utama telah tercapai. Meski demikian, PSS tetap akan bermain sebaik mungkin karena partai final akan berlangsung di hadapan supporter sendiri.
1: Of course, we take the last game also serious.
2: Tentu saja, kami juga menganggap serius pertandingan terakhir ini. Kompetisi ini tetap penting, tapi yang paling utama adalah promosi. Lainnya adalah ekstra. Beberapa hari ke depan kami akan merayakan sejenak, lalu baru bersiap untuk menghadapi Garuda Yaksa di partai final. Keberhasilan PSS lolos ke Super League untuk musim depan mendapat sambutan luas dari publik. Tak hanya bagi masyarakat Sleman, mantan pemain PSS yang kini menjadi Chief Operation Officer atau COO Persik Kediri, Arthur Irawan, menilai PSS layak untuk kembali ke kasta tertinggi persepak bola nasional.
3: Buat saya selamat, PSS mengkompetisi, saya juga ikut senang mereka kembali di Liga 1 karena tim PSS kita tahu adalah tim yang hebat dan layak main di Liga 1 maupun masyarakat Sleman dan PJS dan Sleman fans, mereka layak mendapatkan tim Liga 1 karena kecintaan dan support mereka terhadap tim PSS dan menurut saya sangat layak mereka mengunjungi di Liga 1 dan selamat untuk teman-teman di PSS.
2: Partai final kompetisi Pegadaian Championship digelar di Stadion Maguwo Harjo karena PSS Sleman memperoleh capaian nilai tertinggi jika dibandingkan Garuda Yaksa. PSS yang memimpin grup 2 memperoleh nilai 56 poin, sementara Garuda Yaksa FC yang menjadi pemuncak klasemen grup 1 mengumpulkan nilai 52 poin dari 27 pertandingan. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar dari jelang final championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi kesempatan untuk semakin mengenalkan sepak bola di komunitas masyarakat Amerika. Kesempatan ini juga dimanfaatkan salah satu klub Amerika, FC Dallas. Sebagaimana pernyataan Presiden FC Dallas sekaligus Wakil Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Dallas, Dan Hunt. Dan menyebut sejak Piala Dunia 1994 dihelat di Amerika, itu adalah pengalaman yang sulit ia lupakan. Pengalaman ini yang ingin ia bagikan kembali kepada komunitas Texas Utara, khususnya Dallas.
1: Banyak hal luar biasa terjadi selama Piala Dunia, drama, energi, dan kita akan mengalami itu di sini. Kita akan menghelat 9 pertandingan di sini. Kami juga punya zona festival untuk para penggemar, dan akan ada banyak acara nonton bersama di sekitar komunitas di sini.
0: Pengalaman di Piala Dunia memang sulit dilupakan, terutama bagi seorang pemain. Sebagaimana yang disampaikan salah satu pemain timnas Amerika di Piala Dunia 2022 lalu, Shaq Moore.
1: Sungguh pengalaman yang luar biasa untuk sampai di Piala Dunia, permainannya, hingga keluarga saya yang ikut hadir di pertandingan. Ini pengalaman terbaik.
0: Kota Dallas akan menjadi satu dari 16 kota penyelenggara Piala Dunia 2026. Akan ada 9 pertandingan yang akan dimainkan di Stadion Dallas yang memiliki kapasitas 94.000 penonton. Dari Jakarta, Nyirap Duli Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
1: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Siva, seperti apa topiknya yang akan kita bahas di hari ini?
2: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Pada hari ini edisi Rabu 6 Mei 2026 Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang tentunya akan disampaikan di ruang dengar Anda. Di antara kami akan menghadirkan topik mengenai kewaspadaan bencana saat cuaca tidak menentu menjelang masuk musim kemarau, di mana cuaca pada sejumlah wilayah Indonesia ini sedang tidak menentu menjelang musim kemarau dan sebagian wilayah masih diguyur hujan deras hingga banjir. Prakirawan cuaca BMKG Wahyu Argo menyebutkan bahwa hujan yang masih terjadi belakangan ini belum serta-merta menunjukkan adanya perubahan periode musim kemarau. Ia menyampaikan masuknya musim kemarau ini berlangsung secara bertahap dan tidak serentak di seluruh wilayah Indonesia. Nanti akan kita hadirkan perbincangan selengkapnya mengenai bentuk kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana di tengah cuaca yang tidak menentu. Kemudian pendengar, kami juga hadirkan di ruang dengar Anda mengenai angka migrasi. Angka migrasi penduduk Indonesia ke luar negeri yang meningkat. Fenomena meningkatnya migrasi warga Indonesia ke luar negeri ini menjadi perhatian dalam beberapa waktu terakhir. Beragam faktor mulai dari peluang kerja, pendidikan, hingga kualitas hidup menjadi alasan utama. Berdasarkan data survei penduduk antar sensus 2025, BPS ini merilis migrasi internasional neto pada 2025 sebesar minus 0,53 per 1.000 orang atau 53 orang per 100.000 penduduk. Nanti akan kami hadirkan ulasan selengkapnya di ruang dengar Anda mengenai angka migrasi penduduk Indonesia ke luar negeri yang meningkat. Kemudian akan kami hadirkan juga mengenai Indonesia yang resmi masuk fase penuaan penduduk. Di mana Indonesia resmi memasuki fase penuaan penduduk ini pada 2025 ditunjukkan oleh meningkatnya proporsi penduduk lanjut usia yang telah melampaui ambang batas 10% dari total populasi. Dan hal ini juga disampaikan oleh Kepala BPS Amalia Andi Ninggar Widyasanti yang menyampaikan capaian tersebut menandai perubahan struktur demografi nasional. Untuk topik ini juga nanti akan kami hadirkan bersama narasumber terkait. Selanjutnya ada juga topik mengenai strategi perkuat nilai rupiah, di mana nilai tukar rupiah yang kerap berfluktuasi ini menjadi perhatian penting bagi perekonomian nasional, sehingga berbagai strategi terus disiapkan baik oleh pemerintah maupun Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas dan juga memperkuat nilai rupiah. Selengkapnya dapat Anda dengarkan di Indonesia Menyapa Siang nanti. Kemudian ada juga kami hadirkan di ruang dengar Anda sore nanti beragam peristiwa aktual dan juga topik olahraga. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM di untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat menanggapi topik tadi dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 081-399-399-888. Demikian, Hana.
1: Baik, Siva. Terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan dihadirkan pada Indonesia Menyapa Siang hari ini. Dan kami juga akan menghadirkan video potensi daerah. Kita ke Gunung Sitoli, ada ternak jangkrik madu, peluang usaha ekonomi. Bersama reporter Jevan Zaluku.
3: Baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di salah satu peternakan jangkrik yang berada di Kota Gunung Stoli, tepatnya di Jalan Supomo, Desa Mudik. Mari kita ikuti liputan berikut ini tentang bagaimana cara pembibitan jangkrik.
4: Usaha peternakan jangkrik kini menjadi salah satu peluang ekonomi yang menjanjikan, seperti yang dilakukan oleh Pak Andi Kalauli, seorang pengusaha jangkrik madu yang telah menekuni usaha ini sejak tahun 2007 silam.
5: Jadi untuk iseng-iseng aja kemarin itu untuk buat ternak ini, untuk menutupi kebutuhan arwana yang saya pelihara untuk tahun itu. Cuma kebetulan kawan-kawan bilang, udahlah daripada apa, lebih bagus sekalian dibisniskan aja. Oh, awalnya dulu sebenarnya bibitnya dari sana, terus sambil belajar di YouTube, terus pengalaman pribadi kita kolaborasi, makanya sampai seperti inilah apa produksinya.
4: Di lokasi peternakan ini, seluruh proses dilakukan secara mandiri, mulai dari penetasan telur, perawatan, hingga masa panen jangkrik siap jual.
5: 3 hari sampai 40 hari ini dia. Ini sebagian sudah saya panen. Nah, inilah ukurannya. Itu ukuran jangkriknya masih istilahnya 1 cm ke 1 cm setengah lah. Nah, ini bedanya. Nah, ini yang jantan, ini yang betina. Itu ada antena, ini fungsinya untuk mengeluarkan telur yang antena panjangnya ini. Oh, kalau sistem pembeliannya per main per ons, 15.000 satu ons. Kalau kita di sini masih khusus untuk Gunung Stoli atau Kronias. Itu ada yang dari Teluk Dalam, ada yang dari Mandehe. Lah, heboh pun ada. Kendalanya sebenarnya enggak.

0: tikus termasuk. Makanya kandang saya pun saya pakai kawat ram ini untuk menghindari apa dia dimakan tikus salah satunya. Kalau untuk peluang bisnis jangkrik ini bagus, kedepannya pun bagus, karena sejak 2007 sampai 2006 ini istilahnya bukan istilahnya pemakaian atau konsumsi jangkrik ini istilahnya tetap stabil dia. Ini jangkrik ini bukan hanya untuk pakan burung, nah itu kadang juga untuk pakan ikan bisa, ada juga yang memelihara toke bisa, pakannya juga bisa untuk makanan toke, dan untuk ayam pun bisa. Untuk UKM yang mau merintis usaha jangkrik ini, saya sarankan lebih bagus bisa istilahnya tambahan untuk penghasilan itu bisa memungkinkan, karena dia karena usaha untuk jangkrik ini nggak terlalu butuh proses yang lama, terus risikonya nggak terlalu besar, itu produksinya bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan pemakai.
1: Dengan ketekunan dan pengalaman hampir 2 dekade, Pak Andika membuktikan bahwa usaha yang berawal dari kebutuhan pribadi dapat berkembang menjadi peluang bisnis yang bernilai ekonomi tinggi.
2: Dari Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara, saya Jevan Zaluku melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke Merauke, anak Papua dari daerah 3T menciptakan game matematika berbasis coding AI bersama reporter Jessica Ardana.
4: Suara keyboard memenuhi aula Dinas Pendidikan Kabupaten Mapi saat puluhan siswa mengikuti pelatihan teknologi dalam program Mapi AI Hub. Di tempat ini, anak-anak Papua mulai belajar coding dan kecerdasan buatan yang kini menjadi bagian penting dunia pendidikan modern. Salah satu peserta yang mencuri perhatian adalah Febri Stefania, siswi kelas 6 SD Dagimon. Dalam waktu 3 hari, ia berhasil menciptakan game matematika berbasis coding dengan sistem soal pertambahan dan pengurangan lengkap dengan poin kemenangan.
5: Cara main gamenya adalah dengan menjawab sebuah pertambahan atau pengurangan. Ketika pertambahan salah, maka game akan selesai. Ketika kita menjawab dengan benar, maka akan menang. Poinnya sampai 5. Ketika sudah selesai sampai 5, maka kita menang. Pertama belajar, saya merasa bingung dan grogi. Hari kedua, saya sudah mulai hafal apa itu coding. Hari ketiga, saya sudah bisa muncul game. Perasaan pertama, saya takut salah dan sedikit grogi. Hari kedua, saya juga sedikit grogi. Dan ketika pada hari ketiga, saya sudah selesai membuat game. Saya sangat senang sekali akhirnya saya bisa membuat game ini.
4: Bagi Febri, pelatihan ini bukan hanya tentang membuat game, tetapi juga tentang keberanian untuk percaya pada kemampuan diri sendiri. Dari kampung kecil di Mapi, ia kini mulai bermimpi menjadi pembuat game di masa depan. Kecepatan belajar anak-anak Mapi bahkan membuat para pengajar terkejut. Pengajar coding tim Mapi AI Hub Maria mengaku kemampuan peserta di Mapi mampu menyaingi siswa sekolah elit di Jakarta.
6: Kalau saya lihat sih antusias banget ya. Mereka bayangin, meskipun mereka nggak ngerti gitu, duduk diem gitu, merhatiin gitu. Tapi ada sebagian memang yang ininya nalarnya tinggi, ya, itu bisa. Ada beberapa anak Papua yang cepat dibanding anak yang bukan Papua ya. Ada kira-kira 3 anak kalau nggak salah.
4: Program MAPI AI Hub kini menjadi bukti bahwa anak-anak Papua mampu bersaing di dunia digital jika diberi kesempatan belajar yang sama. Dari aula sederhana di MAPI, mimpi-mimpi besar tentang masa depan teknologi Papua mulai tumbuh perlahan. Jessica Ardana melaporkan.

0: Nanti kami kembali akan hadirkan video potensi daerah setelah jeda berikut.
1: Kilas Berita. Kilas Berita.
0: Jenderal Listio pastikan Polri siap tindak lanjuti rekomendasi KPRP. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya siap menindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan Komisi Percepatan Reformasi Polri. Menurut Kapolri, sejumlah catatan rekomendasi KPRP merupakan usulan positif untuk perbaikan institusi yang dipimpinnya. Listio juga menyoroti rekomendasi KPRP terkait penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional. Ia akan langsung menindaklanjuti rekomendasi KPRP untuk Polri serta mekanisme penguatan Kompolnas. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kami kembali menghadirkan video potensi daerah, pemilik ulayat Marga Musena mendukung rencana eksplorasi migas di sumur SLW F2X dan SLW F3X agar dapat memenuhi kebutuhan energi di kawasan timur Indonesia. Bersama reporter Wahyudi.
3: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Salawati Tengah, di mana hari ini sedang dilakukan doa bersama dan juga syukuran untuk tajab di lokasi F2X dan F3X. Ini adalah salah satu dari sejumlah lokasi yang direncanakan oleh PT Pertamina EP untuk melakukan pengeboran minyak dan gas yang ada di wilayah Salawati yang ada di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Dengan adanya pengeboran ini menjadi tumpuan pengharapan untuk dapat melakukan pencarian terhadap sumber-sumber energi baru yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat ataupun juga pemerintah yang ada di wilayah Indonesia bagian timur.
4: Dalam hal ini apa yang telah berkembang selama ini khususnya di bidang perminyakan yang dibekalkan oleh Pertamina, kami atas nama Marga Musena mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik. Maksud saya ke depan itu sih bisa berjalan baik dan masyarakat setempat khususnya Marga Musena itu jangan diabaikan. Kalau boleh direkrut dengan baik di subkontraktornya bahkan di Pertamina itu sendiri, sehingga mereka yang punya lahan ini tidak bisa minder. Mereka istilahnya ada dalam posisi-posisi tertentu. Memang semua tahap-tahap yang dilakukan oleh pihak Pertamina sangat baik, baik di pendekatan secara langsung secara internal kepada warga itu sendiri, bahwa mengacu kepada hal-hal penting teknis yang harus mereka pegang, tentang administrasinya, bahan batas-batas lahan yang terkait dengan warga itu, sehingga tidak simpancur dengan pihak warga yang lain begitu, sehingga dari sisi itu Pertamina BK dengan pihak pemerintah bisa berjalan baik dengan warga tersebut, khususnya warga Musiana, sehingga sampai sekarang ini acara itu berjalan dengan baik. Ya, harapan kami ke depan Pertamina ketika mengelola eksplorasi sumur di pihak warga Musiana, hal-hal begini kita harus bisa menjaga begitu, sehingga kita sebagai warga Musiana, saya perwakilannya sangat menyesuaikan hari ini. Makanya saya sampaikan pendekatan Pertamina dengan warga Musiana sangat kita butuhkan.
3: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, di tengah krisis global yang terjadi karena adanya persoalan konflik dunia berkenaan dengan kebutuhan energi, pihak PT Pertamina EP melakukan upaya untuk mengeksplorasi ataupun melakukan upaya untuk mencari sumber-sumber energi baru, sehingga dengan adanya sumber-sumber energi baru yang dilakukan untuk wilayah Salawati Tengah ini, khususnya di sumur F2X dan juga F3X ini, diharapkan menjadi tumpuan sehingga nantinya dapat menghasilkan minyak dan gas yang dapat digunakan sebagai cadangan untuk memenuhi kebutuhan yang ada di wilayah Indonesia ataupun di wilayah bagian timur Indonesia sendiri. Dari Salawati Tengah, Provinsi Papua Barat Daya, Budi Prasko melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 6 Mei, dan kami akan hadirkan kabar Tanah Suci.
2: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.

0: Media Center Haji siap berperan aktif dalam penyelenggaraan Haji 2026 dan ikut memberikan informasi terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
1: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Media Center Haji. Dapat kami informasikan bahwasannya Media Center Haji akan memberikan informasi dan pelayanan terbaik kepada jemaah Indonesia terkait penyelenggaraan haji tahun 2026. Dan hingga saat ini memang jemaah haji dari Mekah menuju ke Madinah terus berdatangan sejak tanggal 30 April tahun 2026. Dan hingga kini memang kita pantau sejak kedatangan para jemaah haji, Masjidil Haram telah dipadati oleh peserta jemaah haji yang melakukan umroh dari berbagai negara termasuk di Indonesia. Dan di samping kami telah berada Kasih Media Center Haji. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama lengkapnya siapa, Bu?
2: Saya Mustagini Bella Fitiara, panjang Pak, jadi panggil Bella saja.
1: Baik, apa sih sebenarnya peran Media Center Haji bagi jamaah haji? Sebenarnya targetnya seperti apa?
2: Peran Media Center Haji di sini sangat vital ya. Dia selain sebagai pusat informasi yang memberikan informasi yang akurat dan kredibel kepada jemaah haji Indonesia maupun kepada keluarga sanak kerabat keluarga jemaah haji di Indonesia, tapi juga sebagai pusat edukasi, Pak Alam. Pusat edukasi yang memberikan informasi-informasi yang edukatif, yang bisa memberikan wawasan terkait manasik haji kepada jemaah, tips-tips untuk menjaga kesehatan untuk jemaah. Jadi itu dua peran penting itu Media Center Haji selama ini.
1: Jadi kan Media Center Haji dari berbagai negara, berbagai media ya, baik media plat merah seperti RRI, TVRI dan Antara, termasuk juga media-media nasional, media nasional lainnya. Nah, ini kan sebenarnya dalam pemberitaan itu Media Center Haji harus tegak lurus ya dalam pemberitaan ini dalam Kementerian Haji dan Umroh termasuk ke Presiden Prabowo. Sebenarnya tegak lurus itu seperti apa, Bu Bella?
2: Tegak lurus di sini bisa diartikan bahwa narasi-narasi yang diberikan oleh tim-tim anggota tim Media Center Haji yang terdiri dari wartawan berbagai platform di media nasional seperti TV, radio, dan berita online itu yang bisa meneduhkan, menenangkan jemaah. Tidak yang menggembar-gemborkan suatu kasus, tapi dapat memberikan counter positif atau isu-isu yang terjadi di media yang lainnya itu bisa di-counter, bisa memberikan berita yang menenangkan lah.
1: Salah satunya misalnya contoh kemarin ya, ada salah satu hotel di Mekah ini kekurangan air. Jadi media massa harus memberikan counter positif menyenangkan kepada jamaah ya. Indonesia termasuk juga keluarga di Indonesia. Seperti itu salah satunya Mbak ya, Bella. Betul. Terus kedua adalah tentang sebenarnya sih media MCH itu sebenarnya tagline-nya atau apa sih yang diharapkan daripada Kementerian Haji dan Umroh dengan Media Center ini? Kan kita

0: walau bagaimanapun berita-berita yang kita sampaikan pertama kali itu dapat masuk dulu ke telinga atau kuping keluarganya, dan jemaah haji dapat mendapatkan atau memperoleh berita gembira itu dari lebih gampang diterima oleh jemaah haji dari keluarganya sendiri gitu. Nah, kita sebagai media center haji dapat berperan sebagai keluarga untuk jemaah yang dapat memberikan informasi kepada jemaah haji Indonesia seperti keluarganya.
1: Satu hal, kayak tadi ada yang nitip ke saya, Mas Salam, tolong dong saya titip orang tua saya di kloter 7-11, ya, atau misalnya Mas Ade, tolong dong kakak, wak kakak tolong di 7-10, itu kalau saya berkunjung boleh nggak kalau sebagai media gitu, ada yang nitip, tolong, ya, itu boleh. Orang kalau minta tolong saya nggak bisa, takut untuk menolak, seperti
0: boleh,
1: itu.
0: Boleh, karena kita salah satu peran penting kita di media center haji adalah penyambung lidah dari keluarga jemaah dengan jemaah hajinya yang ada di Tanah Suci.
1: Baik, terima kasih Bu Bella. Sangat menarik sekali pendengar wawancara kita dengan Kasih MCH, Media Center Haji, Bu Bella. Di situ ada kata yang sangat menarik, yaitu kabar gembira bagi keluarga besar di Indonesia bahwa jemaah haji Indonesia di sini diberikan ketenangan dan kenyamanan dalam beribadah menuju haji yang mabrur. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3RI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, pemerintah Indonesia menyiapkan rencana penerbitan instrumen utang Panda Bonds di Tiongkok untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah melalui diversifikasi sumber pembiayaan internasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan langkah diversifikasi ini bertujuan agar ketergantungan Indonesia terhadap dolar Amerika Serikat dapat dikurangi. Selain itu, penerbitan instrumen utang di pasar Tiongkok tersebut juga akan menguntungkan karena menawarkan tingkat bunga yang lebih kompetitif bagi pemerintah. Berita dalam negeri lainnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Afrian Sahnor mengatakan pemerintah berupaya menyiapkan tenaga kerja kompeten untuk mengisi kebutuhan industri hijau green jobs di Indonesia, menyusul pasar kendaraan listrik yang tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, Gaikindo, penjualan kendaraan listrik di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan. Dari sekitar 10.000 unit pada 2022 menjadi lebih dari 100.000 unit pada tahun 2025. Wamenaker menilai transformasi menuju ekonomi hijau bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keniscayaan dengan geliat sektor EV menjadi pilar penting dalam ekosistem pekerjaan masa depan ekonomi hijau. Berita mancanegara, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik di sekitar Iran harus meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan provokasi oleh pihak tertentu yang berupaya menggagalkan perdamaian. Ia menyampaikan dengan mempertimbangkan ketegangan yang masih berlangsung di kawasan, bahkan tindakan yang bersifat terisolasi dapat memicu kembali konfrontasi bersenjata berskala besar. Sebelumnya, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke wilayah Iran yang mengakibatkan lebih dari 3.000 korban jiwa. Kita ke berita olahraga, pelatih Atletico Madrid Diego Simeone menilai pemainnya sudah mengerahkan kemampuannya secara maksimal meskipun kalah 1-2 atas Arsenal pada putaran kedua semifinal Liga Champions di Stadion Emirates London. Simeone mengakui Arsenal lebih pantas berada di posisi kemenangan karena memanfaatkan peluang penting mereka. Sejalan dengan hal tersebut, kiper Atletico Chan Oblak juga mengatakan timnya tampil berhati-hati di babak pertama yang mempengaruhi permainan di sepanjang pertandingan berlangsung.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Well, welcome everybody to our World Cup host venue, NRG Stadium, where today the FIFA World Cup 26 Houston Host Committee.
1: Keterlibatan masyarakat akan menjadi bagian dari festival penggemar yang dipersiapkan pemerintah kota Houston. Ini adalah langkah dari pemerintah kota Houston untuk menyambut penggemar selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Houston, John Arnold, menjelaskan pihaknya telah menyiapkan festival dalam skala besar bagi penggemar yang akan datang ke Houston. Arnold memastikan penggemar yang menonton pertandingan langsung atau tidak tetap bisa menikmati kemeriahan kota Houston.
2: FanFest adalah area terbuka yang luas dan hampir seperti festival sepak bola, tempat di mana Anda memiliki tiket ataupun tidak, tetap dapat berpartisipasi di Piala Dunia setiap hari selama turnamen berlangsung. Dan ini akan menjadi jalan bagi banyak penggemar di luar kota yang akan berkenalan dengan budaya dan semangat dari kota ini.
1: Sementara itu, Wali Kota Houston John Whitmire antusias dengan kolaborasi yang dijalin jajarannya bersama berbagai pihak. Whitmire meyakini kolaborasi ini akan memberikan hasil maksimal selama turnamen berlangsung.
2: Entah bagaimana saya menjelaskan tentang bagaimana kami akan berkolaborasi. Saya bisa menghabiskan waktu saya pagi ini berbicara tentang sponsor kami, mengenai dukungan pemerintah, serta kolaborasi yang memimpin persiapan ini. Saya dengan senang hati menyambut bukan hanya orang-orang di Houston, tetapi juga orang-orang di seluruh dunia. FIFA, kami sudah siap.
1: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Houston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion NRG. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Juru bicara Kementerian Perindustrian Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief mengatakan, Kemenperin akan memperkuat kebijakan untuk melindungi industri baja dari tekanan akibat banjir produk impor murah. Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak meminta jemaah lansia untuk fokus pada ibadah inti saat haji 1447 Hijriah dan tidak memaksakan diri mengikuti seluruh kegiatan. Karena sebagian besar ibadah haji membutuhkan kondisi fisik yang kuat. Kepala PPIH Arab Saudi Dakar Bandara Abdul Basir menyampaikan, para jemaah calon haji keberangkatan gelombang 2 diminta telah mengenakan ihram sejak di embarkasi tanah air. Hal ini penting karena mereka akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umroh wajib. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
2: Warta Nusantara.
3: Pemerintah Kabupaten Tangerang hari ini melepas 393 jemaah calon haji gelombang keempat, kelompok terbang kloter 12 menuju Tanah Suci. Laporannya disampaikan Sa'adat Udarain. Aen.
4: Baik, terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini baru saja terpantau sebanyak 393 jemaah calon haji gelombang keempat kloter 12 embarkasi Banten yang dilakukan acara seremonial pelepasannya. Terpantau Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Somad Maja beserta Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Tangerang Abdullah Hasim secara langsung melakukan pelepasan setelah diberikan ujangan dan juga pengarahan. Suasana haru pun tergambar saat para calon jemaah haji berpamitan dengan sanak keluarga untuk menaiki bis yang telah disediakan untuk menuju asrama haji Grand El Hadji Pondoh Kota Tangerang. Kemudian esok harinya para tamu Allah itu baru diterbangkan menuju Madinah melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Somad Maja mengatakan pihaknya melepas sebanyak 393 jemaah calon haji asal Kabupaten Tangerang. Dan ini adalah keberangkatan yang keempat dari kloter ke-12 Banten. Dan alhamdulillah mudah-mudahan jemaah haji selalu diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalankan ibadah ini. Dan pihaknya juga mendoakan agar para tamu Allah ini betul-betul menjalani ibadah dengan baik dan pulang menyandang predikat haji yang mabrur dan mabruroh.
5: Ini melepas sebanyak 393 calon jemaah haji asal Kabupaten Tangerang. Di kloter ke-12 ya, Banten. Kita mudah-mudahan Pak Haji kita ini selalu diberi kesehatan, kekuatan menjalankan.
4: Diketahui jemaah calon haji Kabupaten Tangerang yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci sebanyak 1.556 jiwa, di mana total jumlah haji yang didapat sebanyak 2.304 jiwa. Tapi yang berhasil melakukan pelunasan dan dipastikan berangkat menuju Tanah Suci terdapat 2.228 calon jemaah haji. Dari jumlah itu ada yang berangkat dari luar Kabupaten Tangerang, dan untuk total seluruh calon jemaah haji yang diberangkatkan dari Kabupaten Tangerang untuk tahun 2026 ini sebanyak 2.090 jiwa. Demikian langsung dari Tangerang, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tim Kloter Haji Kabupaten Bangkalan mengoptimalkan layanan kepada 70% jemaah calon haji lansia sebagai upaya menjaga kesehatan dan kesiapan ibadah para lansia. Laporannya bersama Miftahul Umar.
6: Seluruh jemaah haji Bangkalan, terutama yang masuk di kloter 72, untuk menyiapkan fisik mentalnya.
7: Sebanyak 831 calon jemaah haji asal Kabupaten Bangkalan dijadwalkan berangkat pada musim haji tahun ini. Sekitar 70% diantaranya masuk kategori lanjut usia lansia, sehingga tim kloter menyiapkan perhatian khusus bagi mereka. Pembimbing ibadah haji kloter SUB 72 Kabupaten Bangkalan, Wafir, mengungkapkan, jamaah mulai saat ini perlu menjaga kesehatan masing-masing, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting, serta mengikuti arahan dokter. Ia menambahkan untuk lansia akan mendapat perhatian khusus dari tim kloter selama prosesi ibadah haji dari pemberangkatan hingga kembali pulang ke tanah air. Ia juga menjelaskan adanya peningkatan layanan haji tahun ini, termasuk sistem fast track yang memungkinkan pemeriksaan dokumen dilakukan di Indonesia sebelum keberangkatan.
6: Kami himbau kepada seluruh jemaah haji Bangkalan, terutama yang masuk di kloter 72, untuk menyiapkan fisik mentalnya. Terutama kaitan fisik, ayo jaga kesehatan. Perbanyak olahraga dan jaga makanan, apa yang dilarang oleh dokter, ini ayo kita hindari.
7: Sementara itu, sebagai persiapan terakhir, sebanyak 350 calon jemaah haji dari KBIHU As-Sofa Bangkalan yang tergabung dalam kloter 72 SUB menggelar tasyakuran keberangkatan. Pembimbing jemaah Abdul Mukti Fauyas menyampaikan kloter 72 SUB dijadwalkan masuk Asrama Haji Surabaya pada 10 Mei pukul 6.00 waktu Indonesia Barat.
8: Untuk jemaah haji yang tergabung dalam KBIHU As-Sofa, ini tergabung dalam kelompokan kedua. Oke, yang insya Allah akan berangkat tanggal 10 Mei masuk asrama jam 6.
7: Ia menambahkan kondisi dan situasi Indonesia dengan Arab Saudi berbeda jauh, baik adat maupun kebiasaan, sehingga para jamaah yang didominasi lansia perlu mempersiapkan fisik dan mental dengan baik. Semua jamaah saat ini tinggal menunggu jadwal keberangkatan.
9: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kami nanti kembali menghadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
10: Kata tokoh dunia. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Ali bin Abi Thalib.
11: Warta Nusantara.
3: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Situbondo menyatakan jemaah calon haji asal Situbondo akan diberangkatkan melalui 6 titik kumpul. Laporannya disampaikan Diana. Diana.
12: Ya, mendengar, calon jemaah haji Kabupaten Situbondo, Jawa Timur akan diberangkatkan melalui 6 titik kumpul yang tersebar di 3 wilayah, yakni wilayah Barat, Timur, Tengah, dan Barat. Mereka akan diberangkatkan pada tanggal 14 Mei 2026. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Situbondo, Rifan Junaidi, dari 6 titik kumpul, 2 diantaranya akan berlangsung seremonial yang akan dilepas langsung oleh Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo.
13: Lalu kemudian nanti dari 5 titik kumpul itu ada 2 lokasi yang digunakan untuk pelepasan secara seremonial oleh Bupati.
14: 5 titik itu di mana saja, Pak?
13: 1 di KBIH Ibrahimi, yang Sukarjo. Yang kedua di KBIH U Nur Multazam, Pelean, kemudian di Pondok Pesantren Mama Ulika, Manjidul, kemudian di Kota, di Pendopo, kemudian di KBIH Abu Hanifah, Tembong Besuki, yang terakhir di Polsek Besuki.
12: Titik keberangkatan dari Pendopo Rakyat Situbondo akan dilakukan dua kali. Yang pertama yakni pada pukul 23 waktu Indonesia Barat dan pukul 2 dini hari. Kata Rifan, jumlah calon jemaah haji berkurang 5 orang sehingga yang semula sebanyak 998 calon haji menjadi 993 orang. Yang akan mengisi kosongan itu adalah cadangan yang naik status menjadi reguler dan hal ini menjadi kewenangan Embarkasi Surabaya. Pendengar, diinformasikan RRI sebelumnya, calon jemaah haji Situbondo terbagi menjadi 4 kloter, yakni kloter 87, 88, 89, dan kloter 90. Kloter 88 dan 99 ini adalah calon jemaah haji asal Situbondo, sedangkan kloter 87 bergabung dengan Kabupaten Bondowoso, dan kloter 90 bergabung dengan Kabupaten Jember. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar, melaporkan Pro 3 RRI Jakarta terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jemaah calon haji kloter 21 Embarkasi Makassar siang ini diberangkatkan ke Tanah Suci. Laporannya disampaikan Saripudin. Saripudin.
11: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 21 kloter ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji 1447 Hijriah. Kloter 21 yang diberangkatkan pukul 14 siang ini dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar menuju Madinah Arab Saudi. Kloter 21 asal Kabupaten Sopen 333 orang jemaah, Kabupaten Goa 31 jemaah, dan jemaah dari Kabupaten Andrekan 23 telah dinyatakan semuanya sehat untuk melaksanakan ibadah haji. Salah satu jemaah haji lanjut usia kloter 21 ini bernama Kamase Moni, 85 tahun, berpostur tinggi, besar, dan berperawakan berok dan jenggot yang panjang dan sulap putih, berprofesi sebagai petani di kampungnya, namun selalu dihiasi senyum di wajahnya, mengatakan 13 tahun menunggu antrian haji di Kabupaten Andrekang, dan baru tahun ini porsi daftarnya mendaftar haji naik dan bersyukur sebagai salah satu jemaah haji yang diberangkatkan ke Tanah Suci hari ini. Kamase menyatakan bersama istrinya mendaftar haji tetapi porsinya belum naik dan nanti di Tanah Suci Kamase ini akan mendoakan seluruh umat manusia agar semuanya diberikan hidayah.
15: Berapa lama menunggu keberangkatan haji?
16: Dari ya, 13 mendaftar ya sama ibu tapi tidak ada nomornya.
15: Buat sekali ini, bagaimana kesiapan untuk berangkat haji?
16: Alhamdulillah, kita syukurkan Allah dengan kecepatan kesehatan dan Allah beri nikmat iman.
15: Berapa ini umur tahun?
16: 85.
15: Jadi sendiri ini berangkat?
16: Ya, sendiri ini
15: berangkat. Sama mendaftar tapi belum naik?
16: Iya, belum naik.
15: Apa yang...
16: Ya, alhamdulillah nanti kita doakan bagaimana si Muhammad manusia dapat hidayah, dapat topik.
11: Dan jemaah haji Embarkasi Makassar telah tiba di Tanah Suci sebanyak 20 kloter dengan jumlah jemaah sudah 7.849 orang. Kloter 21 Embarkasi Makassar merupakan gelombang pertama terakhir diberangkatkan yang tiba di Madinah Arab Saudi. Pemberangkatan gelombang kedua Embarkasi Makassar mulai tanggal 7 Mei esok hari yang tiba langsung di Jeddah Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Sarpudi melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Banyuasin secara resmi melepas ratusan calon jemaah haji tahun 2026 dan memberikan pesan utama agar para jemaah menjaga kesehatan supaya dapat menjalankan ibadah secara maksimal. Laporannya bersama Muhammad Maulana.
17: Pemerintah Kabupaten Banyuasin secara resmi melepas 176 jemaah haji tahun 2026 dalam suasana hikmat di Masjid Agung Al-Amir pada Senin 4 Mei 2026. Pelepasan dilakukan oleh Wakil Bupati Banyuasin Neta Indian yang turut didampingi jajaran pejabat daerah serta keluarga para jemaah. Suasana haru tampak mewarnai prosesi keberangkatan saat para jemaah bersiap menuju Tanah Suci untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Dari total 176 jemaah yang diberangkatkan, terdiri dari 76 laki-laki dan 100 perempuan. Seluruhnya tergabung dalam kloter 10, Embarkasi Sumatera Selatan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Banyuasin menekankan pentingnya menjaga kondisi kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Dirinya juga mengingatkan para jemaah agar tidak ragu meminta bantuan kepada petugas jika mengalami kendala selama di Tanah Suci. Menurut Neta, ibadah haji membutuhkan kesiapan fisik, kesabaran, serta keikhlasan dalam menjalani setiap rangkaian ibadah.
18: Bapak Ibu hadirin sekalian yang dipilih untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Titik besar itu di sana, yang pertama jaga kesehatan, yang kedua ibadah haji ini ibadah yang bersabar.

0: dan kebahagiaan dan menjadi haji dan hajah yang makruh dan makruh. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Pemerintah daerah juga menitipkan harapan agar para jamaah dapat kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur dan mabrurah. Sementara itu, salah seorang perwakilan jamaah menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas dukungan yang telah diberikan. Mereka mengaku terbantu dengan berbagai fasilitas dan pelayanan yang telah disiapkan.
2: Tadi kami sudah buka dengan terima kasih. Sampai dengan hari ini kami lihat dari semua instansi pemerintah banyak hasil bekerja sama dengan baik semua turun. Fasilitasi kami.
1: Pemerintah daerah memastikan seluruh proses keberangkatan telah dipersiapkan secara matang. Pelayanan dan pendampingan diberikan sejak tahap awal hingga kepulangan nanti. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan baik dan kembali dalam keadaan sehat.
3: Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kota Palu secara resmi melepas ratusan jemaah calon haji tahun 2026 dengan menekankan pentingnya menjaga kesiapan fisik serta pendampingan petugas selama pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya bersama Ihsan Setiadi.
5: Pemerintah Kota Palu bersama Kementerian Haji dan Umroh Kota Palu secara resmi melepas rombongan jemaah haji asal Kota Palu. Pelepasan dilakukan langsung oleh Wali Kota Palu Hadianto Rasid didampingi Wakil Wali Kota Palu, Sekretaris Daerah Kota Palu beserta Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kota Palu. Untuk tahun ini Kota Palu memberangkatkan sebanyak 536 jemaah haji yang terdiri dari 196 laki-laki, 326 perempuan serta didampingi 14 orang petugas. Menariknya Kota Palu juga memiliki jemaah haji tertua dan termuda di Sulawesi Tengah, yakni jemaah tertua berusia 95 tahun dan termuda berusia 17 tahun. Wali Kota Palu Hadianto Rasid menegaskan pentingnya kesiapan fisik serta kebersamaan antar jemaah selama menjalankan ibadah. Selain itu, pemerintah daerah juga memastikan seluruh proses pemberangkatan hingga pelaksanaan ibadah mendapatkan pendampingan yang optimal.
6: Ya, penekanan khusus kepada pembimbing atau pendamping jemaah haji kita pertama tentunya betul-betul perhatikan jumlah calon jemaah haji kita. Kemudian memperhatikan kebutuhan mereka. Tadi sudah ada beberapa pesan. Saya pikir dalam manasik juga sudah tersampaikan. Tadi pun juga saya singgung agar supaya jemaah memperhatikan kondisi fisik. Jangan memaksakan ibadah. Ibadahnya, saya perlu perhatikan mana ibadah yang wajib persiapan fisik dengan baik. Kemudian uji menghadapi El Nino atau suhu panas di sana. Yang harus diperbanyak adalah cairan tubuh gitu harus cukup. Oleh karena para jemaah disarankan tuh banyak konsumsi air, ya, air putih, air zam-zam, tapi disarankan jangan minum yang dingin ya.
5: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji Kota Palu, Ulfa Marzuni, menyampaikan bahwa persiapan pemberangkatan jemaah haji tahun ini telah mencapai hampir 100%. Berbagai aspek telah dimatangkan, mulai dari kesiapan administrasi, fasilitas pendukung, hingga koordinasi dengan pihak embarkasi. Pemerintah juga memastikan proses pemberangkatan berjalan sesuai prosedur, agar jemaah dapat berangkat dengan aman dan nyaman.
7: Insya Allah, persiapan-persiapan terus kami lakukan sampai ke embarkasi nantinya, karena ketika kami menyerahkan ke provinsi yang menjadi penanggung jawab sampai ke baik pada embarkasi. Alhamdulillah sampai hari pembenahan fasilitas Arafah sudah sampai 99%. Sudah 2 minggu ini persiapan sudah kami lakukan dari Kota Palu maupun provinsi. Kami berkolaborasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan baik dari sisi fasilitas umum maupun semua fasilitas-fasilitas yang ada termasuk dari administrasi persiapan jamaah untuk masuk sesuai dengan surat perintah masuk asrama haji.
5: Ditambahkan dengan kesiapan yang terus dimatangkan serta dukungan lintas sektor, diharapkan seluruh jamaah haji asal Kota Palu dapat menjalankan ibadah dengan lancar, aman, serta kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur.
3: Dari Palu, Sulawesi Tengah, Ihsan Setiadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita ke informasi berikutnya, SPPG Bukit Arung Sejahtera Nunukan menyiapkan langkah alternatif dengan mendatangkan pasokan pangan dari luar daerah secara mandiri guna mengantisipasi kelangkaan pasokan di Kabupaten Nunukan. Laporannya disampaikan Ahmad Ilham. Ilham.
8: Ya, baik pendengar. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Bukit Arung Sejahtera Nunukan menyiapkan langkah alternatif dengan mendatangkan pasokan bahan pangan dari luar daerah secara mandiri untuk mendukung kelancaran program makan bergizi gratis. Langkah ini diambil guna mengantisipasi potensi kelangkaan bahan pangan di Kabupaten Nunukan. Pengelola SPPG Bukit Arung Sejahtera Nunukan, Sumari, mengkhawatirkan potensi kelangkaan bahan pangan jika hanya mengandalkan pasokan yang ada di daerah. Hal ini karena penyerapan bahan pangan dalam jumlah besar setiap harinya dinilai akan mempengaruhi ketersediaan stok di pasaran.
9: Kemarin kami ada acara RAT, ini koperasi ya. Jadi kemarin juga kami berkoordinasi, ya ini masalah untuk mengantisipasi kelangkaan bahan baku di Nunukan. Karena begini, itu kalau mengharapkan dari Nunukan tidak akan cukup kalau tidak dipasok dari Sulawesi. Ini perhitungan saya untuk SPPG saja. Bagaimana untuk masyarakat umum? Ya mengantisipasi kelangkaan itu ya mau tidak mau kita harus mendatangkan dari Sulawesi. Ya.
8: Menurutnya, mendatangkan bahan pangan dari luar daerah secara mandiri menjadi langkah yang efektif untuk memastikan program pemenuhan gizi dapat berjalan optimal. Upaya ini juga diharapkan mampu mencegah keterbatasan bahan pangan bagi masyarakat. Meski demikian, bahan pangan yang didatangkan dari luar daerah juga berpotensi terkendala akibat persaingan harga dengan pembeli lain. Oleh sebab itu, pihak SPPG akan memperkuat koordinasi dengan sejumlah daerah untuk menjaga ketersediaan pasokan. Dari Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, Ahmad Ilham melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Nanti kami kembali menghadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
10: Info Haji.
11: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
12: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
10: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
13: Memastikan ya bahwa semua layanan
14: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
10: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
15: Warta Nusantara.
4: Dinas Pariwisata Yogyakarta menyampaikan saat ini mulai dilakukan uji coba pembayaran retribusi cashless non-tunai sebagai upaya melakukan modernisasi layanan pariwisata dan meningkatkan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah. Laporannya disampaikan Ulfa Nurul Aziza. Ulfa.
16: Ya baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Dispar Ekrafpora Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta segera meluncurkan sistem pembayaran digital untuk retribusi wisata pada 12 Mei 2026 datang. Program ini merupakan langkah strategis dalam mendorong transparansi dan kemudahan transaksi bagi wisatawan. Sekretaris Dinas Pariwisata Ekrafpora Gunung Kidul Eko Nur Cahyo mengatakan persiapan peluncuran telah dimatangkan melalui rapat koordinasi bersama berbagai pihak diantaranya Polres Gunung Kidul, BPDDIY, Dinas Perhubungan, Satpol PP, BKAD, Dinas Perdagangan, dan Dinas Kominfo Kabupaten Gunung Kidul. Penerapan sistem cashless ini akan melalui uji coba di tempat pemungutan retribusi atau TPR Kapanewon Tanjung Sari, tepatnya di TPR Baron, Kelurahan Kemadang. Dalam sistem ini, seluruh transaksi dilakukan secara non-tunai menggunakan dua metode, yaitu kris dan kartu uang elektronik atau tap cash atau e-money seperti kartu tol. Eko menambahkan, dalam hal ini banyak akan melakukan komunikasi dengan berbagai pihak agar nantinya tidak ada masalah dalam penerapan cashless atau e-money, misalnya dengan pihak Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gunung Kidul. Berikutnya kutipan wawancara kami dengan Eko Nur Cahyo.
17: Terima kasih. Launching tanggal 12 Mei 2026 hari Selasa, Mbak. Dan ini tadi rakor lintas sektor hadir dari Polres Gunung Kidul dan dari lintas BK, dari Dinas Perhubungan sampai PP, kemudian BKAD.
16: Eko menambahkan sebanyak 16 unit mesin M-POS telah disiapkan di TPR Baron dengan dukungan penuh dari BPDDI. Jumlah tersebut juga mencakup cadangan untuk mengantisipasi jika terjadi gangguan atau kerusakan perangkat. Kedepan tidak akan ada lagi transaksi tunai baik pada siang maupun malam. Seluruh petugas akan melayani pembayaran secara digital. Untuk mendukung implementasi ini, Dispar Aircraft Pora juga telah menyiapkan sosialisasi kepada masyarakat dan wisatawan melalui pamflet dan media sosial. Selain itu, bimbingan teknis atau BIMTEK bagi petugas pemungut retribusi dijadwalkan digelar guna memastikan kesiapan operasional di lapangan. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul. Ufa Nurul Aziza, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komando Distrik Militer Kodim 0701 Banyumas menyerahkan bantuan kendaraan roda 4 untuk operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di wilayah Kabupaten Banyumas. Laporannya disampaikan Fahriansyah. Fahri.
18: Ya, baik pendengar, penyerahan kendaraan operasional bagi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP di wilayah Kabupaten Banyumas berlangsung pada pagi hari ini bertempat di Kodim 0701 Banyumas. Penyerahan ini merupakan bantuan gelombang kedua, di mana setelah sebelumnya pemerintah telah menyalurkan kendaraan operasional berupa truk angkutan barang. Dan pada tahap ini sebanyak 30 unit mobil pick-up 4x4 diserahkan kepada KDMP di masing-masing desa yang telah siap untuk operasionalnya. Komandan Korem 071 Wijaya Kusuma, Kolonel Infantri Lukman Hakim menegaskan, kendaraan operasional ini menjadi bagian penting dalam melengkapi kesiapan KDMP yang ditargetkan segera beroperasi penuh dan diluncurkan dalam waktu dekat ini. Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewoti Lastiono menyebut, bantuan kendaraan ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi menjadi penggerak utama distribusi logistik desa serta penguatan ekonomi masyarakat berbasis kooperasi. Berikut pernyataan Bupati Banyumas Sadewoti Lastiono.
19: Acara ini memiliki makna yang sangat penting, tidak hanya sebagai wujud dukungan logistik, tapi juga sebagai wujud nyata komitmen kita bersama dalam memajukan dan memperkuat kemandirian ekonomi desa. Sebagaimana kita ketahui, KDMP merupakan program strategis nasional yang hadir sebagai wadah dan sarana untuk akselerasi dan modernisasi tata kelola niaga desa.
18: Ya pendengar, Sadewo menambahkan kendaraan operasional tersebut diharapkan menjadi urat nadi distribusi bahan pangan dan hasil bumi sehingga mampu meningkatkan efisiensi pasokan dari produsen ke konsumen di wilayah Banyumas. Penyaluran kendaraan ini diharapkan mampu mempercepat operasional KDMP sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sistem distribusi dan ekonomi berbasis koperasi. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Fahrian Syah melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Bandung meningkatkan pengawasan terhadap pedagang hewan kurban di ruang publik yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin. Atep.
20: Ya baik, pendengar. Menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Bandung meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pedagang hewan kurban di sejumlah titik di wilayah Kota Bandung. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketertiban umum sekaligus memastikan uang publik tetap digunakan sesuai peruntukannya. Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukadi, menegaskan bahwa pengawasan difokuskan pada penggunaan fasilitas umum yang kerap disalahgunakan sebagai lokasi berjualan, seperti trotoar, taman kota, hingga bahu jalan. Menurutnya, keberadaan lapak hewan kurban di area tersebut tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi mengganggu kenyamanan mengganggu kenyamanan masyarakat serta membahayakan keselamatan pengguna jalan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah Kota Bandung tidak melarang aktivitas jual-beli hewan kurban secara keseluruhan. Para pedagang tetap diberikan uang untuk berusaha selama dilakukan di lokasi yang sesuai aturan. Pedagang diimbau menggunakan lahan pribadi, area yang disewa secara resmi, atau tempat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam memastikan pengawasan berjalan seoptimal, Satpol PP Kota Bandung juga memperkuat koordinasi lintas sektor. Sinergi dilakukan bersama Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta instansi terkait lainnya. Kolaborasi ini tidak hanya berfokus pada penertiban lokasi berjualan, tetapi juga mencakup pengawasan kesehatan dan kelayakan hewan kurban. Petugas dari dinas terkait nantinya akan melakukan pemeriksaan terhadap kondisi fisik hewan, termasuk memastikan hewan bebas dari penyakit, cukup umur, dan memenuhi syarat-syarat untuk kejadian dijadikan kurban. Hal ini penting guna memberikan rasa aman bagi masyarakat yang akan membeli hewan kurban.
0: Ya, saya betul bahwa ada lokasi-lokasi untuk tempat berjualan. Nah, hal ini kan nanti kita pun selama hal tersebut tidak mengganggu daripada ketertiban yang mungkin kita tidak akan nilai. Cuma tetap kita akan pantau tempat-tempat mana saja untuk mereka berjualan. Biasanya mereka berjualan kalau di trotoar jelas tidak boleh lah. Ada persil-persil yang milik warga masyarakat, itu silakan saja.
20: Satpol PP juga telah menyiapkan langkah penindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan di lapangan. Penegakan aturan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari pendekatan persuasif berupa imbauan dan teguran. Namun jika pedagang tetap tidak mengindahkan aturan, petugas akan melakukan penertiban hingga pembongkaran lapak. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk turut berperan aktif dalam menjaga ketertiban lingkungan. Warga diminta melaporkan apabila menemukan aktivitas penjualan hewan kurban yang menggunakan fasilitas umum secara tidak semestinya atau menimbulkan gangguan. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Branudin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung mengintensifkan pengawasan dan vaksinasi hewan kurban guna menjamin ternak tetap sehat, aman, dan layak dikonsumsi masyarakat. Laporannya disampaikan Robi Yudestika. Robi.
21: Baik, Ana. Mendengar, jelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban. Sebanyak 1.000 petugas gabungan dari Dinas Kabupaten Kota, perhimpunan dokter hewan, paramedik, akademisi, hingga stakeholder terkait diterjunkan untuk memastikan kondisi ternak tetap aman. Saat ini penyakit-penyakit mulut dan kuku masih menjadi perhatian serius. Bahkan beberapa kasus telah terkonfirmasi melalui uji laboratorium. Meski demikian, pemerintah terus menggenjot vaksinasi PMK secara rutin guna menekan penyebaran dan menjamin hewan kurban dalam kondisi sehat. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Parentiner Anwar Bahri menegaskan, pelaksanaan kurban harus sesuai syariat Islam dan prinsip asuh, yakni aman, sehat, utuh, dan halal. Masyarakat diimbau memastikan hewan kurban memiliki sertifikat kesehatan dan telah divaksinasi.
22: Memang saat ini beberapa penyakit yang harus kita waspadai, terutama terkait kurban. Yang pertama tetap masuk penyakit mulut dan kuku, kemudian lapis kandisis atau lato-lato. Untuk penyakit-penyakit yang lain di hewan kambing juga sama ya. Seperti itu ditambah lagi di PR.
21: Dinas Peternakan juga mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur harga murah saat membeli hewan kurban. Pastikan ternak berasal dari peternak terpercaya dan dilengkapi surat kesehatan demi menghindari resiko penyakit pada hewan. Dari Bandar Lampung, Robi Restika, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha 2026, para pedagang musiman di wilayah Kota Ambon saat ini terlihat ramai menjual hewan sapi dan kambing. Laporannya disampaikan Rauda Autana. Rauda.
23: Baik, Hana dan juga pendengar, dapat kami informasikan kondisi pasar hewan kurban di Kota Ambon menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 terpantau stagnan. Meski pedagang musiman mulai menjamur di sejumlah titik strategi, maka penjualan dilaporkan menurun drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pantauan di lapangan menunjukkan aktivitas perdagangan terpusat di kawasan Batu Koneng dan juga di sentra kelompok tani ternak atau di KTKT Teluk Ambon. Namun hingga mendekati hari H, stok sapi dan kambing di lokasi-lokasi tersebut dilaporkan masih menumpuk. Daya beli menurun, di mana target bergeser, para pedagang mengeluhkan sepinya pembeli yang berdampak langsung pada penurunan omset. Menariknya, terjadi pergeseran profil pembeli tahun ini, bila biasanya pesanan datang dari sejumlah besar dari instansi pemerintah, BUMN maupun kalangan politisi, namun saat ini pasar didominasi oleh pembeli perorangan. Selain masalah daya beli, tantangan berat yang dihadapi pedagang adalah melonjaknya biaya operasional, di mana hewan kurban yang didatangkan dari luar pulau seperti Seram Bagian Barat atau SPB dan juga Maluku Barat Daya atau MBD memerlukan biaya distribusi yang tinggi. Hal ini juga memaksa pedagang memutar otak agar harga tetap kompetitif namun tidak merugi, seperti yang disampaikan oleh Ian, salah satu pedagang musiman di KTKT.
1: Yang paling murah itu 26 sampai 45. Yang paling masuk. Dan protein belinya mengundang bukan bisa. Tolong mudah-mudahan lebih lancar tuh.
23: Sementara itu, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan BKHIT Maluku secara intensif memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban di pintu-pintu masuk dan juga keluar wilayah Maluku menjelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan untuk menjamin kesehatan ternak serta mencegah penyebaran hama dan penyakit hewan karantina atau HPPHK. HPHK dari Kota Ambon, Prauda Utana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Nanti kami kembali hadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda dari Ruang Gatekeeper.
15: Kilas Berita.
2: Kepala Eksekutif Pengawas PPDP OJK Ogi Prastomiono mengungkapkan kinerja sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun atau PPDP tetap terjaga hingga Maret 2026. Stabilitas ketiga sektor tersebut ditopang tingkat solvabilitas industri yang masih kuat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
15: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
4: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi mengoptimalkan vaksinasi sebagai upaya mempercepat antisipasi penyakit mulut dan kuku PMK dan Septisamia epizootica SE pada hewan ternak menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Laporannya bersama Rizky Amalia.
6: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun meningkatkan upaya pencegahan penyakit ternak dengan menggencarkan program vaksinasi. Kabid Keswan Kesmapet dan P2PH Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun, Dr. Hewan Deden Kusnandar menyebutkan dua penyakit utama yang menjadi perhatian adalah penyakit mulut dan kuku dan SE. Ia mengungkapkan bahwa kasus SE sempat ditemukan pada Februari lalu, namun berkat langkah cepat berupa vaksinasi di zona terdampak, penyebaran penyakit tersebut berhasil dikendalikan. Untuk mendukung pengendalian penyakit, pemerintah Kabupaten Sarolangun telah menyediakan sekitar 2.100 dosis vaksin SE, selain juga pemerintah pusat menyalurkan 1.000 dosis vaksin PMK.
7: Ya, PMK sama SE. Kalau SE. Di sapi sama kerbau kita PMK sudah pasti ya. Kemudian di kerbau kita SE. Karena Sarolangun ini dua endemis penyakit yang berbahaya itu di sini gitu. Yang menyebabkan kematian tinggi terutama SE di kerbau itu.
6: Sementara itu, Basuki, salah seorang peternak di Jambi, mengaku PMK merupakan salah satu penyakit yang dikhawatirkan bagi para peternak yang berjangkit jelang Idul Adha. Untuk itu pihaknya menyambut baik adanya vaksinasi ataupun memperkuat pemeriksaan kesehatan lalu lintas hewan kurban.
24: Jadi kita khawatir kalau mendatangkan ternak baru nanti ternak yang sudah ada di kandang malah terkena, ataupun nanti kita mau menyediakan stok banyak juga nanti terkena PMK. Dan khawatir juga PMK ini kan walaupun sebenarnya bisa disembuhkan, tapi memang butuh waktu dan butuh tenaga serta butuh biaya yang ekstra. Jadi ketika kena, khawatirnya juga nanti nggak bisa dijual nanti kan, nah, jadi ruginya besar.
6: Selain vaksinasi, Disner juga melakukan pengawasan terhadap ternak yang akan diperjualbelikan dan hingga kini ratusan ternak telah terdata dan mulai mendapatkan penanganan kesehatan. Dengan berbagai langkah tersebut, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun optimis dapat menekan risiko penyebaran penyakit ternak sehingga masyarakat dapat melaksanakan ibadah kurban dengan aman dan tenang. Dari Jambi, Rizky Amelia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, harga hewan kurban di Pasar Boyolali terpantau mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah per hewan. Laporannya bersama Joko Putro.
3: Ini harga sendiri ini malah cenderung naik, jadi antara 1-2 juta untuk sapi ya.
5: Menjelang Idul Adha 2026, Dinas Peternakan dan Perikanan Boyolali mencatat adanya kenaikan harga hewan kurban di beberapa pasar. Kenaikan sendiri tercatat mencapai 2 juta rupiah per sapi. Ditemui di kantornya, Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Perikanan Boyolali, Aviani Rifdania, mengatakan meskipun masih adanya hewan yang positif penyakit mulut dan kuku PMK, namun tidak mengganggu penjualan hewan kurban. Terbukti beberapa jenis hewan kurban mengalami peningkatan harga cukup tinggi.
3: Akhir-akhir ini memang kami menemukan, walaupun tidak seperti tahun-tahun yang lalu ya, ada beberapa memang ini menemukan kasus dan sudah dihandle oleh teman-teman kesuan, sudah diobati dan ya alhamdulillah. Kalau untuk dari sisi ketersediaan juga alhamdulillah mencukupi. Harga sendiri ini malah cenderung naik, jadi antara 1-2 juta untuk sapi ya. Ada juga sih kalau yang di pasar Nogosari itu sekitar 300 ribu per ekor. Kalau yang di sekitaran kota pasar Jelok gitu-gitu itu udah sekitar 1-2 juta kenaikannya per ekor.
5: Sementara itu Dodi, pedagang hewan kurban di Kabupaten Semarang yang membeli di pasar Boyolali, sangat mengeluhkan kenaikan harga dan stok hewan kurban yang tidak banyak pada tahun ini. Dirinya menduga masih adanya kasus PMK dan kenaikan harga pangan mempengaruhi peningkatan harga. Dodi juga berharap pemerintah bisa mengimpor hewan kurban dari luar negeri demi menstabilkan kenaikan harga dan menjaga stok hewan kurban.
8: Per ekor ya rata-rata 1,5-2 juta. Itu yang harga sekitar 22-25 itu sekitar itu. Kalau yang besar ya tambah lagi. Ini sapi agak mahal banget. Masalahnya banyak penyakit PMK itu. Sapi ini jarang gitu. Angel. Yang butuh banyak sapi ini tidak ada. Tapi masalah ini kan termasuk makanannya mahal loh ini. Pelet itu kan dari luar negeri itu, dari Amerika itu. Amerika geger itu kan peletnya langka. Ya harapannya kalau pemerintah semoga bisa mendatangkan sapi dari luar lah. Ya bisa menopang daging dan segala.
5: Dalam menjaga kondisi hewan kurban layak dikonsumsi sendiri, Dinas Peternakan dan Perikanan Boyolali juga meminta para pengepul bisa memberikan vitamin dan jamu-jamuan demi menjaga ketahanan tubuh hewan ternak. Dari Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Joko Putro, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian tadi pendengar segmen Warta Nusantara Siang edisi 6 Mei.
15: Warta Nusantara.
4: Kami juga akan menghadirkan kabar bursa dan rupiah.
15: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
4: Indeks harga saham gabungan IHSG menguat saat jeda siang perdagangan pada hari ini, Rabu 6 Mei. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG naik 0,65% atau 45 poin ke level 7.102. Laporannya disampaikan Fathiah Nur Salva. Fathiah, seperti apa update terkininya?
9: Baik pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG menguat pada jeda siangan hari ini, Rabu 6 Mei 2026. Hingga penutupan hari pertama, IHSG naik 0,65% atau 45 poin ke level 7.102. Penguatan ini terjadi di tengah pergerakan indeks sempat fluktuatif sejak pembukaan pagi. IHSG dibuka di level 7.086 dan sempat menyentuh level tertinggi di 7.127, sementara terendah berada di 7.049. Dari sisi transaksi, aktivitas perdagangan terpantau cukup baik, volume mencapai lebih 2 miliar saham dengan nilai transaksi menembus 10 triliun rupiah. Mayoritas saham berada di zona hijau, menandakan sentimen positif di pasar. Sementara itu, VP of Equity Kiwoom Sekuritas Indonesia, Octavianus Audi, memproyeksikan IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatan pada hari ini. IHSG diperkirakan bergerak pada rentang support 6.955 hingga resistance 7.187 dengan indikator teknikal yang mulai menunjukkan tren kenaikan. Adapun sentimen pasar dipengaruhi faktor global dan domestik, mulai dari perkembangan geopolitik, pelemahan rupiah, hingga arus dana asing yang masih mencatatkan outflow sejak awal tahun. Selain itu, sentimen pembagian dividen dari sejumlah emiten juga menjadi pendorong pergerakan pasar dalam jangka pendek. Sekian perkembangan pasar keuangan, informasi ini juga dapat dibaca melalui laman rri.co.id. Demikian, Fathia Nurzafa melaporkan dari Jakarta, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Nantikan kembali pendengar update indeks harga saham gabungan IHSG sore nanti di pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat.
15: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro3 RRI. Sekilas Sejarah Budi Utomo.
10: Setiap tanggal 20 Mei, rakyat Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Sejarah Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas tidak lepas dari sejarah berdirinya organisasi Budi Utomo oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia atau School Thought of Leading Van Inlandse Artsen. Mereka adalah Gunawan Mangunkusumo dan Suraji. Wahidin Sudirohusodo merupakan penggagas berdirinya Budi Utomo. Budi Utomo dipelopori oleh para pemuda dari Stovia, Sekolah Guru Bandung, Sekolah Pamong Praja Magelang dan Magelang, Sekolah Peternakan dan Pertanian Bogor, dan Sekolah Sore untuk Orang Dewasa di Surabaya. Nama organisasi Budi Utomo diusulkan oleh Suraji dan semboyan yang dikumandangkan ialah Indi Purwit atau Hindia Maju. Budi Utomo terdiri atas kata Budi yang berarti perangai atau tabiat dan Utomo yang berarti baik atau luhur. Jadi perkumpulan Budi Utomo dapat dimaknai sebagai perkumpulan yang akan mencapai sesuatu berdasarkan keluhuran Budi dan kebaikan perangai atau tabiat. Tujuan Budi Utomo yakni memperoleh kemajuan yang harmonis bagi Nusa dan bangsa Jawa dan Madura. Pada awalnya Budi Utomo hanya mengendaki perbaikan sosial yang meliputi Jawa dan Madura, sehingga kata kemerdekaan belum disebut. Beberapa usaha ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut, yakni memajukan pengajaran sesuai dengan yang dicita-citakan oleh Dr. Wahidin, peternakan, pertanian, perdagangan,

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi Bapak Presiden tadi juga memberi arahan bahwa yang perlu kita reformasi bukan cuma polisi. Apalagi kita sudah 25 sampai 27 tahun reformasi. Nah, terutama lembaga-lembaga penegak hukum.

0: ini juga memerlukan evaluasi. Sampai kekuasaan kehakiman juga perlu ada reformasi.
1: OJK melakukan pemantauan intensif untuk memastikan ketahanan sektor jasa keuangan, termasuk melakukan stres test dengan berbagai skenario terhadap industri jasa keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto meminta evaluasi terhadap lembaga penegak hukum. KPK mendalami kasus dugaan praktik pemerasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Tiongkok mendesak Amerika Serikat untuk segera menghentikan blokade dan sanksi terhadap Kuba. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 6 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto meminta agar dilakukan evaluasi terhadap sejumlah lembaga penegak hukum secara menyeluruh dan terpadu. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
0: Utama kami datangi, kita dengarkan juga ya aspirasi yang tumbuh berkembang.
3: Dari prinsipnya Polri menyambut baik hasil rekomendasi dari Komisi Reformasi Polri dan akan segera ditindaklanjuti. Terima kasih.
4: Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia atau Polri telah menyelesaikan tugas dengan menyerahkan buku rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Profesor Jimli Asyidiki mengatakan, salah satu arahan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto yaitu agar reformasi tidak hanya kepada institusi Polri. Presiden Prabowo meminta agar ada evaluasi terhadap lembaga penegak hukum lainnya secara menyeluruh dan terpadu. Menurut Presiden, pasca reformasi tahun 1998, lembaga penegak hukum di tanah air perlu dievaluasi.
0: Jadi Bapak Presiden tadi juga memberi arahan bahwa yang perlu kita reformasi bukan cuma polisi. Apalagi kita sudah 25 sampai 27 tahun reformasi. Nah, terutama lembaga-lembaga penegak hukum ini juga memerlukan evaluasi. Sampai kekuasaan kehakiman juga perlu ada reformasi. Bukan hanya naik gaji, tapi juga ya secara menyeluruh terpadu, tapi kita mulai dengan polisi.
4: Adapun menanggapi 6 rekomendasi dari komisi, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan siap menjalankan rekomendasi dari komisi seperti pengaturan penempatan jabatan di luar institusi Polri dan penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Komponas.
3: Segera menindaklanjuti terkait dengan usulan-usulan yang memang kami rasa ini akan terus membuat institusi Polri ini menjadi lebih baik. Penguatan Komponas tentunya tadi menjadi bagian yang akan segera kita laksanakan. Penempatan di luar struktur kami segera akan rapatkan dengan Menteri Menko Hukum. Dan kemudian juga terkait dengan masalah tata kelola, kami sudah susun.
4: Rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri diantaranya institusi Polri tetap di bawah Presiden. Pengangkatan Kapolri ditunjuk oleh Presiden dan disetujui oleh DPR. Selanjutnya penguatan terhadap kewenangan Kompolnas dengan keputusan yang lebih mengikat. Jabatan di luar institusi Polri harus diatur dan dibatasi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tengah mendalami kasus dugaan praktik pemerasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
5: Salah satunya PLT Bupati, ya, di mana dalam pemeriksaan hari ini untuk saudari AAF.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengusut dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya di lingkungan pemerintahan Kabupaten Cilacap, di mana penyidik telah rampung memeriksa pelaksana tugas Bupati Cilacap yaitu Ami Amalia Fatma Surya sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Ami didalami penyidik soal pengetahuannya terkait praktik pemerasan yang diduga terjadi pada periode sebelumnya yang berlangsung di Cilacap. Selain Ami, penyidik juga memeriksa 6 pejabat lainnya, di mana pemeriksaan masih difokuskan pada alur perintah dalam praktik pemerasan, termasuk mekanisme pelaksanaan serta proses pengumpulan dana.
5: Salah satunya PLT Bupati, di mana dalam pemeriksaan hari ini untuk saudari AAF didalami pengetahuannya terkait dengan praktik-praktik pemerasan ini apakah juga sudah terjadi di tahun atau periode-periode sebelumnya.
6: Sementara itu, PLT Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma, mengaku tidak mengetahui dengan adanya dugaan praktik pemerasan, termasuk isu pemberian tunjangan hari raya kepada unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Cilacap.
7: Ya, cuma ditanya apakah saya mengetahui apa tidak. Ya, saya tidak mengetahui apa-apa. Kemudian apakah selama ini tugas-tugas wakil bupati itu apa, bertanggung jawab kepada siapa? Ya, saya bertanggung jawab kepada Mas Ansul. Kemudian apa saja sih yang dilakukan oleh bupati, wakil bupati ya tugasnya membantu bupati. Membantunya dalam hal apa saja? Ya dalam hal yang diinginkan oleh bupati, apa saja. Selain itu ya tidak. Ya cuma gitu-gitu aja.
8: Tahu nggak Bu kalau soal apa pola-pola pemerasan dengan kedok THR oleh Forkominda itu?
7: Saya nggak tahu sama sekali beneran. Dan saya nggak pernah dilibatkan dan saya nggak pernah diajak bicara. Saya juga malah nggak tahu sama sekali kalau ada begitu-begitu.
6: Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan Bupati Cilacap nonaktif yaitu Syamsul Aulia Rahman serta Sekretaris Daerah Cilacap Satmoko Dardono sebagai tersangka. KPK menjelaskan kasus ini bermula dari pertemuan antara Bupati Cilacap dan Sekda Cilacap pada 26 Februari 2026. Dalam pertemuan tersebut, Bupati diduga memerintahkan mengumpulkan dana menjelang Idul Fitri. Selanjutnya, Sekda bersama sejumlah asisten daerah membahas kebutuhan dana THR eksternal sebesar Rp515 juta. Namun dalam pelaksanaannya, mereka menetapkan target pengumpulan dana hingga Rp750 juta dari berbagai perangkat daerah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional akan tetap terjaga di tengah tekanan ekonomi global. Zahrotin Aljanah menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Adanya ketidakpastian penyelesaian konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang mengakibatkan fluktuasi di pasar keuangan.
9: Otoritas Jasa Keuangan menyatakan kondisi sektor jasa keuangan nasional masih stabil hingga April 2026 meski ketidakpastian global masih berlangsung. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi menyatakan risiko geopolitik masih mempengaruhi pasar global terutama terkait konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Selain itu, dana moneter internasional memangkas proyeksi ekonomi global menjadi 3,1% pada 2026. Di tengah kondisi tersebut, ekonomi Indonesia tetap tumbuh 5,61% secara tahunan, didukung oleh belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat.
1: Adanya ketidakpastian penyelesaian konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang mengakibatkan fluktuasi di pasar keuangan, OJK melakukan pemantauan intensif untuk memastikan ketahanan sektor jasa keuangan, termasuk melakukan stres tes dengan berbagai skenario terhadap industri jasa keuangan serta memperkuat pengawasan lembaga jasa keuangan. Selain itu, OJK juga mendorong agar lembaga jasa keuangan memperkuat penerapan manajemen risiko secara menyeluruh, termasuk melaksanakan stres testing secara berkala, serta memperkuat kualitas assessment terhadap exposure risiko pasar dan risiko kreditnya.
9: Sementara itu, kinerja perbankan nasional hingga Maret 2026 juga dilaporkan masih menunjukkan ketahanan dengan penyaluran kredit yang terus tumbuh. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Edianare, menyebut intermediasi perbankan tetap berjalan baik dan mulai menunjukkan perbaikan di beberapa sektor. Secara keseluruhan, kredit perbankan tumbuh 9,49% menjadi Rp8.659 triliun. Sementara dana pihak ketiga meningkat 13,55% menjadi Rp10.231 triliun.
10: Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 20,85%. Adapun berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 14,88% year on year. Sementara itu, kredit UMKM telah menunjukkan perbaikan dengan tumbuh positif sebesar 0,12% year on year. Di mana pada bulan Februari yang lalu terkontraksi sebesar sebesar 0,56% year on year.
9: OJK menilai kondisi ini menunjukkan sektor jasa keuangan nasional tetap resilient dalam menghadapi tekanan global yang masih dinamis. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Media Center Haji akan memberikan informasi yang edukatif kepada jemaah calon haji Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Syariful Alam. Alam.
12: Ya, Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya Media Center Haji harus memberikan informasi yang akurat dan memberikan informasi yang baik kepada jemaah haji di Indonesia. Selain itu, Media Center Haji memberikan edukasi seperti manasik haji, tips jaga kesehatan, dan menjadi jalur informasi dari jemaah haji kepada keluarga jemaah haji di Indonesia. Dan pendengar, Media Center Haji menjadi sentral informasi bagi masyarakat Indonesia yang ingin mengikuti perkembangan jemaah haji Indonesia yang berada di Arab Saudi. Dan berikut keterangan dari Kasih Media Center Haji Bella Piatara.
13: Peran Media Center Haji di sini sangat vital ya. Dia selain sebagai pusat informasi yang memberikan informasi yang akurat dan kredibel kepada jemaah haji Indonesia maupun kepada keluarga sanak kerabat keluarga jemaah haji di Indonesia, tapi juga sebagai pusat edukasi, Pak Alam. Pusat edukasi yang memberikan informasi-informasi yang edukatif, yang bisa memberikan wawasan terkait manasik haji kepada jemaah, tips-tips untuk menjaga kesehatan, untuk jemaah. Jadi, itu dua peran penting itu Media Center Haji selama ini.
12: Jadi kan Media Center Haji dari berbagai negara, berbagai media ya, baik media plat merah seperti RRI, TVRI dan Antara, termasuk juga media-media nasional, media nasional lainnya. Nah, ini kan sebenarnya dalam pemberitaan itu Media Center Haji harus tegak lurus ya dalam pemberitaan ini dalam Kementerian Haji dan Umroh termasuk ke Presiden Prabowo. Sebenarnya tegak lurus itu seperti apa, Bu Bella?
13: Tegak lurus di sini bisa diartikan bahwa narasi-narasi yang diberikan oleh tim-tim anggota tim Media Center Haji yang terdiri dari wartawan berbagai platform di media nasional seperti TV, radio, dan berita online itu yang bisa meneduhkan, menenangkan jemaah. Tidak yang menggembar-gemborkan suatu kasus, tapi dapat memberikan counter positif atau isu-isu yang terjadi di media yang lainnya itu bisa di-counter. Bisa
12: pendengar dapat kami informasikan bahwasannya Media Center Haji harus memberikan kabar gembira bagi jemaah haji sehingga berita-berita dan informasi tersebut bisa diterima keluarga di Indonesia sehingga memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi keluarga besar jemaah haji Indonesia tersebut. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jemaah calon haji asal Madiun bergeser dari Madinah ke Mekah untuk menunaikan umroh wajib yang diimbau untuk menjaga kesehatan di tengah suhu panas di Arab Saudi. Laporannya disampaikan Aris Deka. Aris Deka.
14: Baik, terima kasih. Ya, pendengar, sebanyak 227 jemaah calon haji asal Kota Madiun sudah diberangkatkan dari Wisma Haji Kota setempat pada Senin 27 April 2026 dini hari lalu. Dan untuk update saat ini, pendengar, jemaah sudah berada di Madinah Arab Saudi. Namun nantinya atau hari ini, Rabu 6 Mei 2026, jemaah akan bergeser ke Mekah untuk menjalani rangkaian ibadah umroh wajib. Informasi itu disampaikan Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kota Madiun, Dati Ardiyah. Dari laporan pendamping haji yang dia terima, pendengar, pada pagi tadi, nantinya jemaah calon haji asal Kota Madiun akan berangkat dari Madinah pukul 14 waktu Arab Saudi menuju Mekah. Perjalanan darat nantinya diperkirakan akan ditempuh sekitar 6 jam. Dati juga menjelaskan, pendengar, seluruh jemaah saat ini dalam kondisi sehat dan siap menjalani rangkaian ibadah selanjutnya. Masih dari laporan pendamping haji, menurut Dati, suhu di Arab Saudi saat ini cukup panas. Karena itu jemaah diminta untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan yang tidak diperlukan. Tim medis juga terus memantau kesehatan jemaah, pendengar, serta membagikan berbagai kebutuhan seperti vitamin, masker, dan oralit untuk mencegah dehidrasi.
13: Nah, sebelum ke Mekah, ini akan mengambil mikot dulu di Masjid Bir Ali atau Jul Zulaifa. Terkait kondisi jemaah yang sekarang itu di Arab Saudi sekitar 37-42 derajat, itu sudah diberikan oleh tim kesehatan seperti masker, seperti oralit untuk menambah dehidrasi.
14: Ya, pendengar, Dati juga menjelaskan nantinya dari Madinah, jemaah calon haji akan ke Masjid Bir Ali Zul Hulaifah. Menurut dia, Kementerian Haji dan Umroh menganjurkan agar jemaah beristirahat untuk menjaga kondisi kesehatan jasmani dan rohani sebelum nantinya menjalankan rangkaian ibadah umroh. Namun begitu, kondisi itu tergantung dari kelompok bimbingan haji atau KBIH dan juga kondisi jemaah, sebab mereka juga boleh diperkenankan langsung menjalankan ibadah umroh. Dati mengatakan, pendengar, sejauh ini tidak ada kendala yang dialami jemaah calon haji asal Kota Madiun. Sejak keberangkatan, kepatuhan terhadap barang bawaan juga telah ditaati. Dati juga meminta para jemaah senantiasa mematuhi aturan selama menjalankan ibadah haji, sehingga nantinya pelaksanaan haji berlangsung lancar dan menjadi haji mabrur. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya beralih ke tanah air, sebanyak 176 jemaah calon haji asal Kota Padang Kloter 12 telah memasuki asrama embarkasi Padang yang akan bertolak langsung menuju Tanah Suci. Hans Primananda menyampaikan laporan selengkapnya. Hans.
15: Terima kasih pendengar. Sebanyak 176 jemaah haji bersama dengan 4 petugas kelompok terbang Kloter 12 asal Kota Padang telah memasuki asrama haji embarkasi Padang Provinsi Sumatera Barat tadi pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Jemaah ini dilepas oleh pemerintah Kota Padang usai melaksanakan salat subuh berjemaah di Masjid Agung Nurul Iman Kota Padang. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Padang Zulfahmi tadi pagi mengatakan, sebanyak 180 jemaah haji asal Kota Padang ini telah mendapatkan layanan one-stop service dengan rincian pemeriksaan kesehatan, verifikasi dokumen, pembagian gelang identitas, living cost, serta layanan imigrasi oleh petugas penyelenggara ibadah haji sejak tiba di aula kedatangan asrama. Zulfahmi menjelaskan, pada kloter 12 ini jemaah haji asal Kota Padang tergabung bersama dengan 154 jemaah haji asal Kabupaten 50 Kota, 55 orang asal Kota Sawalunto, dan 2 jemaah haji lainnya asal Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kloter 12 jemaah haji embarkasi Padang ini akan mengawali fase pemberangkatan gelombang kedua dengan penerbangan langsung dari tanah air menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Artinya seluruh jemaah akan mengenakan pakaian ihram sejak dari asrama haji embarkasi. Selain itu, niat ihram jemaah haji akan dilakukan saat berada di pesawat atau setibanya di Bandara Jeddah sesuai dengan ketentuan Mikat.
16: Untuk keberangkatan cabin, berangkatnya Kamis tanggal 7 Mei dini hari pukul 1:40. Kemudian jemaah berangkat ke Jeddah setelah pukul 3:20. Jadi untuk kloter 12 ini adalah kloter yang gelombang kedua yang langsung terbang menuju Mekah di landingnya di Jeddah yang termasuk dalam gelombang kedua.
15: Ya, pendengar, sementara itu sebanyak 393 jemaah haji kloter 11 embarkasi Padang yang berisikan jemaah asal Kabupaten Pesisir Selatan, Sujunjung, Dharmasraya, dan Kota Padang telah tiba di Madinah tadi pagi pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Maskapai Garuda Indonesia yang mengangkut jemaah haji kloter 11 ini lepas landas dari Bandara Internasional Minangkabau tadi malam pukul 23:17 waktu Indonesia Barat atau 18 lebih cepat dari jadwal keberangkatan. Dari Asrama Haji Embarkasi Padang, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PPIH Embarkasi Banjarmasin mencatat terdapat 4 jemaah calon haji batal berangkat ke Tanah Suci karena sakit. Informasi selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim. Lukmanul.
17: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas dari kelompok terbang atau kloter 9 asal Kabupaten Tanah Laut hari ini resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci pada Rabu pagi tadi sekitar pukul 9:05 waktu Indonesia bagian tengah. Pemberangkatan ini menambah total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan menjadi 3.233 orang. Selain itu, saat ini Embarkasi Banjarmasin juga tengah bersiap menerima kedatangan kloter 10 asal Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar yang direncanakan datang pada sore nanti sekitar pukul 17.15 WITA. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lviana menyampaikan hingga saat ini tidak ada laporan jemaah yang meninggal dunia. Namun tercatat sebanyak 4 jemaah yang batal berangkat karena kondisi kesehatan.
16: Untuk jemaah yang meninggal di Embarkasi Banjarmasin belum ada yang meninggal, dan untuk yang batal berangkat itu ada 4, dari Kalimantan Selatan 1 dan Kalimantan Tengah 3. Kami juga mengimbau kepada jemaah haji khususnya untuk Embarkasi Banjarmasin untuk selalu menjaga kesehatan, selalu menjaga kekompakan, dan selalu membantu kepada jamaah-jamaah yang lansia, rezeki, disabilitas, dan juga perempuan.
17: Adapun terkait rincian jamaah yang batal berangkat, ini tercatat 1 orang asal Kalimantan Selatan yang mengalami demensia, sementara 3 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Dengan rincian 1 orang mengalami penyakit ginjal, 1 lagi pasca operasi, serta 1 orang lainnya merupakan pendamping. Pihak PPIH juga terus menekankan pentingnya sikap saling membantu antara jemaah, terutama kepada masyarakat lanjut usia dan penyandang disabilitas, mengingat hal ini sejalan dengan tema haji tahun 2026, yakni haji ramah lansia, disabilitas, dan juga perempuan. Adapun secara keseluruhan, total jemaah yang dilayani melalui Embarkasi Banjarmasin kali ini mencapai 6.746 orang, yang terbagi dalam 19 kloter, di mana jumlah tersebut terdiri dari 14 kloter asal Kalimantan Selatan dengan 5.187 jemaah haji, serta 5 kloter asal Kalimantan Tengah dengan 1.559 jemaah haji. Demikian dari Embarkasi Banjarmasin, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus pengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Tiongkok mendesak Amerika Serikat untuk segera menghentikan blokade dan sanksi serta segala bentuk pemaksaan dan tekanan terhadap Kuba. Tiongkok menyoroti langkah Amerika Serikat untuk meningkatkan sanksi terhadap Kuba yang dinilai melanggar hak rakyat Kuba atas penghidupan dan pembangunan serta melanggar norma-norma dasar dalam hubungan internasional. Perusahaan penyedia jenama Timnas Indonesia Kelme menanggapi kritik supporter mengenai desain jersey dengan menggelar diskusi bersama media. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli. Niar.
18: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di gedung GBK Arena Senayan, di mana beberapa saat lalu baru saja digelar diskusi bersama media yang dijalankan oleh perusahaan jenama atau aparel Timnas Indonesia Kelme. Kelme Indonesia yang menggelar diskusi bersama dengan awak media. Diskusi ini adalah jawaban atas kritikan yang dilayangkan supporter Timnas Indonesia yang telah melakukan pembelian jersey ataupun seragam Timnas Indonesia. CEO Kelme Indonesia Kevin Sanjaya dalam keterangannya usai diskusi kepada media bertajuk yang bertajuk We Hear You, mendengar dan melangkah untuk Timnas Indonesia, menuturkan bahwa sejak Maret lalu pihaknya memang telah mendengar kritikan dan yang dilayangkan terutama oleh para supporter terkait dengan kualitas produk yang dihasilkan. Dan menurut Kevin, sejumlah langkah memang telah ditempuh atau diambil oleh pihaknya, termasuk bagaimana mencari jejak permasalahan dari kualitas ataupun dari akar dari permasalahan terkait name set dari jersey Timnas Indonesia sendiri.
16: Tapi kita ada masukan dari Liga Pak Bear, saya tahu sama waktu di FIFA seri yang customer yang beli name set juga motor. Itu yang kami lakukan adalah kami memberikan digitalisasi untuk customer service, which is kami menyediakan dan meluncurkan cs@kelmeid.com, alamat email yang bisa langsung sebagai direct source untuk bisa diajukan aja kalau misalkan ada masukan, ada input, ada komplain baik terkait mindset ataupun hal lainnya, boleh disampaikan di cs@kelmeid.com. Ini juga terkait dengan masalah mindset ini adalah kami akan untuk yang terkait dengan players, kami akan melakukan pendampingan dengan adanya tim ahli untuk proses pressingnya supaya bisa ada yang proses monitoring terkait bagaimana sih SOP-nya sudah dijalankan.
18: Dan pendengar, memang sebagaimana keterangan dari Kevin Sanjaya sendiri bahwa selain kontrol produk yang dilakukan dengan SOP, tentunya juga pihaknya melakukan beberapa pendekatan untuk menangani masalah tersebut. Dan Kelme juga memastikan bahwa sejauh ini memang kritikan ini hanya datang dari salah satu acara ataupun di mana memang produk yang dihasilkan ini menggunakan mesin yang portable, dalam artian bukan mesin pabrikan. Sementara produk-produk yang dihasilkan menggunakan mesin pabrikan itu mayoritas memiliki kualitas yang baik, termasuk produk yang digunakan oleh para pemain Timnas Indonesia. Dan kritik yang dilayangkan kepada kami ini semuanya berawal dari nameset ataupun tulisan yang dalam jersey yang sempat terlepas ataupun terlepas dari jersey Timnas yang dibeli oleh beberapa customer ataupun supporter yang dalam sebuah agenda acara pada peluncuran jersey Timnas di Maret lalu. Dan itu yang menjadi kritikan oleh para supporter mengenai quality control dari produk jersey Timnas Indonesia. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Nirap Dulitil oleh Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Teuku Markam yang terhianati. Teuku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah

0: Teuku Markham menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Komisi Kepolisian Nasional menilai larangan live streaming bagi anggota Polri saat bertugas perlu diterapkan. Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga fokus pelayanan serta profesionalisme aparat di lapangan. Otoritas Jasa Keuangan OJK mengungkapkan kinerja sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun PPDP tetap terjaga hingga Maret 2026. Stabilitas ketiga sektor itu ditopang tingkat solvabilitas industri yang masih kuat. Badan Pusat Statistik BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka di Indonesia sebesar 4,8% per Februari 2026. Sementara itu jumlah angkatan kerja sebanyak 154,91 juta orang. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan menghadirkan topik pilihan cuaca tidak menentu, waspada terjadi bencana. Memasuki awal Mei 2026, sebagian wilayah Indonesia sebenarnya sudah mulai beralih ke musim kemarau. Namun fenomena hujan masih kerap terjadi, bahkan dengan intensitas cukup lebat. Menurut data dari BMKG, saat ini sekitar 12,8% wilayah Indonesia atau sekitar 90 zona musim telah memasuki musim kemarau. Meski begitu, kondisi cuaca belum sepenuhnya stabil karena masih berada dalam fase peralihan musim. Kita ikuti kembali hasil wawancara singkat Pro 3 RRI bersama dengan Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Arda Sena Sopaheluwakan, mengenai fenomena hujan di musim kemarau yang dipandu Risti Rustarto berikut ini.
2: Jelaskan nih, ini udah katanya masuk musim kemarau, tapi kok masih sering hujan? Apakah memang ini karena kemarau basah seperti yang biasanya disebutkan? Atau memang tadi faktor El Nino dan sebagainya begitu? Dan seperti apa sih masyarakat?
1: Baik, kami mohon maaf pendengar karena kami mengalami gangguan teknis terkait pemutaran rekaman tadi. Nanti juga kami akan membahas hal ini untuk mengetahui apa saja langkah mitigasi yang dapat dipersiapkan saat menghadapi cuaca yang tidak menentu ini. Nanti kami akan tanyakan hal ini bersama seorang guru besar dan pakar manajemen kebencanaan geologi UPN Veteran Yogyakarta. Jadi cuaca tidak menentu ditandai hujan lebat mendadak, angin kencang, dan suhu panas ekstrim. Ini meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah, longsor, dan pohon tumbang. BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya di bantaran sungai, wilayah rawan longsor, serta menjaga kesehatan dari dampak cuaca ekstrim. Jadi ada poin-poin waspada bencana di cuaca tidak menentu. Bencana hidrometeorologi, ada potensi banjir, banjir bandang, tanah longsor, lalu angin kencang, puting beliung, dan hujan es meningkat. Kami akan perbincangkan bagaimana langkah mitigasi yang dapat dipersiapkan saat menghadapi cuaca tidak menentu. Bersama Guru Besar dan Pakar Manajemen Kebencanaan Geologi UPN Veteran Yogyakarta, Profesor Eko Teguh Paripurno.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Eko, selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak.
1: Baik,
3: Prof. Anahi.
1: Ya. Prof. Eko, bagaimana ini melihat tren cuaca tidak menentu saat ini? Apakah memang ada peningkatan resiko bencana ini, Prof. Eko?
3: Ya, bahwa ancaman memang selalu bekerja, naik, turun, ya, meningkat, melandai, begitu. Nah, yang menarik sebenarnya bahwa kita warga itu punya kesempatan untuk selalu mengurangi risiko dengan memperhatikan apa sih kerentanan yang ada di satu saat dan kita perbaiki di kesempatan yang lain gitu. Nah, kuncinya ada di situ. Jadi tidak ada kan ancaman yang tanpa peringatan. Ya, seperti halnya diskusi kita kali ini gitu, bagian dari peringatan yang sifatnya umum, tapi menariknya kan lembaga yang punya otoritas itu sudah memberikan berbagai informasi yang informasi itu harapannya bisa menjadi peringatan dini bagi semua lapisan masyarakat dengan berbagai moda, ya mulai dari radio, televisi, media sosial, dan termasuk sebenarnya aplikasi-aplikasi yang bisa diakses oleh warga. Nah, tinggal bagaimana sebenarnya kita semua sebagai warga itu mulai meningkatkan perhatian terhadap informasi yang ada dari berbagai moda itu, lantas melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. Jadi sebagai warga sebenarnya melekat kalau pakai pendekatan yang saya anut menjadi pengelolaan risiko bencana yang berbasis komunitas itu warga itu melekat punya hak untuk memantau bahayanya. Jadi karena bahaya cuaca, siklon itu kita bisa memantau gitu. Lantas kita juga punya hak untuk mendiseminasikan informasi. Jadi kita juga punya hak untuk bahkan lebih awal gitu mengetahui kita itu di tempat yang berisiko atau tidak, sampai kita punya kewajiban setelahnya itu bagaimana merespon. Nah, mulai hak-hak kita untuk mengetahui kita berisiko atau tidak, lantas hak tentang melakukan dan
1: Prof. Eko.
3: Nah, pertanyaannya selalu ada pada apakah semua moda informasi itu kita gunakan untuk pengetahuan, dan pemerintah daerah juga mendorong agar warga di kawasan rawan bencana melakukan progres mengakses informasi itu. Kelemahannya sebenarnya, kalau kita boleh bicara tentang kelemahan, ya yang harus diisi itu adalah itu. Bagaimana menggunakan multimoda untuk menangkap informasi dan untuk selanjutnya informasi itu digunakan sebagai peringatan bagi kita. Itu ibarat kalau kita jalan ada orang bel berbunyi, belnya itu sebenarnya informasi bahwa di belakang kita ada mobil. Tapi kita bisa merubah itu jadi peringatan bahwa ada mobil, tidak. Lantas kita bergeser agar tidak di tengah misalnya. Kira-kira gitu, apa namanya, permainan yang sekarang perlu kita dorongkan. Fungsi media sosial, fungsi radio, fungsi televisi, ya, fungsi aplikasi itu harus bisa mendorong kita semua sebagai warga itu memahami risiko, membantu memantau ancaman, diseminasi informasi, sampai melakukan respon peringatan yang ada.
1: Berarti pada dasarnya masyarakat yang ada di daerah rawan bencana maupun tidak, ini harus mengetahui informasinya, lalu juga langkah mitigasinya seperti apa, begitu ya Prof. Eko ya?
3: Betul, iya.
1: Baik.
3: Ya, karena informasi itu ada gitu.
1: Baik. Nah, kalau untuk informasi yang memang sekarang ini ada, semacam mungkin dari aplikasi BMKG katakanlah begitu ya Prof. Eko, apakah itu masih belum cukup Prof. Eko?
3: Menurut saya sudah cukup. Ya. Yang kadang belum itu, kalau kita di kawasan rawan bencana, maka kita harus unduh di aplikasi itu, di setting tempat tinggal kita di mana di aplikasi itu, dan jangan lupa ada pulsa data. Sehingga jangan sampai nanti ya gitu kan.
1: Semacam pulsa harus data memang untuk ada TikTok sinyal ada, begitu ya.
3: Tapi kalau pulsa data untuk menerima informasi enggak ada, itu sama juga ini. Jadi nanti tahu kita bisa buka misalnya itu detail ya di sana. Jadi kalau misalnya kalau setting info BMKG enggak diubah, keluarnya itu Kemayoran. Tapi kalau kita tinggalnya di Bidara Cina misalnya, ya akan keluar Bidara Cina. Ya, di setting pindah Bidara Cina, pindah Cilincing, ya, pindah Bogor Selatan, pindah Priok, pindah mana lah tempat tinggal kita itu, karena itu sudah sekarang tidak berdasarkan kewilayahan lagi, tapi berdasarkan titik-titiknya di mana aplikasi itu. Itu sama dengan kalau kita pakai Google itu, atau pakai Shopee. Ya, kita sekarang sedang di RRI, begitu diklik, kalau diizinkan, maka keluarnya alamat RRI-nya itu gitu. Di mana sih, Merdeka Barat? Iya. Nah, tapi kalau kita sedang di Gambir, buka Shopee itu keluarnya jadi di Gambir gitu.
1: Oh, berarti ya, memang
3: bukan kewilayahan lagi.
1: Pemanfaatannya memang harus berdasarkan titik koordinat tersebut supaya memang lebih akurat begitu ya,
3: Prof. Iya. Sama kalau aplikasi-aplikasi yang Muslim itu, misalnya Muhammadiyah atau NU online gitu, ya kita sekarang di Manggarai diklik ya keluarnya Manggarai, waktu salat Manggarai, bukan waktu salat apa Jakarta Timur lagi gitu.
1: Baik Prof. Eko, memang jadi harus dibuat memang pertitiknya begitu agar tepat. Tapi kalau untuk
3: Jadi kalau kita sedang di mana ya di setting itu tinggal nyeting aja, setting dinamis sesuai dengan titik. Itu sama dengan setting yang alat apa aplikasi yang lain. Tinggal kita boleh atau tidak gitu. Tapi unduh dulu pasti kan.
1: Iya.
3: Kalau enggak diunduh enggak bisa otomatis.
1: Baik.
3: Dan memberi izin pada ini untuk beri informasi.
1: Baik. Nah, Prof. Eko, berarti memang kalau untuk aplikasi tersebut harus bisa didesain begitu ya berdasarkan titik koordinat tadi supaya memang lebih akurat begitu ya, Prof. Eko ya.
3: Iya. Jadi memang sama plek kalau kita inilah saya bisa GoFood misalnya sekalian nih kalau atau GrabFood ke apa namanya Shopee Food itu ya. Kita pindah klik langsung bilang dia.
1: Baik.
3: Dikirim ke alamat kita yang sekarang kita duduk
1: Juga sama begitu ya dengan kebutuhan sehari-hari informasi itu seharusnya. Baik Prof.
3: Asar kita berizin.
1: Baik, semoga memang nantinya informasi kebencanaan juga seperti itu berdasarkan titik koordinat sesuai harapan ya Prof. Eko ya. Terima kasih ini Prof. Eko telah memberikan perspektifnya kepada Pratika RRI. Selamat siang Prof. Eko.
3: Selamat siang.
1: Demikian tadi pendengar Guru Besar dan Pakar Manajemen Kebencanaan Geologi UPN Veteran Yogyakarta, Profesor Eko Teguh Paripurno.
0: Wawancara Pro3. Kilas Berita.
4: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menunjukkan tren perbaikan. Penurunan ini, menurut Menhut, tidak terlepas dari semakin solidnya koordinasi antar kementerian, lembaga, serta peran besar masyarakat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Kami masih membahas terkait cuaca tidak menentu waspada terjadi bencana. Lalu seperti apa langkah dari BPBD DKI Jakarta? Kami telah bersama Kepala Satuan Pelaksana Sistem Informasi Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta, Ermandi Astama Putra.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Ermandi, selamat siang.
5: Selamat siang.
1: Baik, Pak Erman, ini bagaimana BPBD DKI Jakarta membaca tren cuaca tidak menentu belakangan ini? Apakah ada peningkatan potensi bencana di Jakarta?
5: Baik, terkait dengan potensi bencana karena cuaca yang tidak menentu, untuk potensinya di sekarang ini masih mendominasi tentang kebakaran. Dan juga untuk kemarau ini, kemarin sempat hujan. Jadi kalau diantisipasi untuk musim kering atau kemarau ini kekeringan, ini untuk DKI Jakarta belum terjadi dampaknya ya. Cuman untuk masyarakat supaya lebih waspada lagi terkait dengan cuaca yang berubah-berubah, selalu menjaga kesehatannya gitu Mbak.
1: Baik, lalu kalau untuk wilayahnya sendiri di Jakarta mana yang paling rawan terdampak ini Pak Erman?
5: Terdampak dalam artian cuaca yang tidak menentu ini ya?
1: Iya.
5: Kalau dilihat dari perakiran BMKG ya, hampir seluruh wilayah DKI ya terdampak ya. Jadi terkadang hujan, terkadang dia tiba-tiba panas, lalu mendung dan hujan kembali gitu.
1: Baik, lalu kalau untuk terkait peningkatan status siaga atau mungkin langkah khusus yang diterapkan dari BPBD, ini sudah ada belum Pak Herman? Kalau sudah ada, seperti apa?
5: Untuk langkah khusus kami selalu menyampaikan kepada masyarakat lewat sosial media kami, website kami terkait dengan peringatan dini cuaca, ramalan cuaca 5 hari ke depan. Itu juga bersumber dari BMKG, kami menyampaikan kepada masyarakat. Dan kemudian sosialisasi dampak cuaca yang tidak menentu seperti ini gitu.
1: Baik. Nah, Pak Herman, kan kemarin juga sempat terjadi hujan dengan intensitasnya cukup lama begitu ya, Pak Herman, hingga banjir di berbagai titik. Itu supaya langkah mitigasi banjirnya sesuai, harus seperti apa langkahnya kalau dari BPBD ini, Pak Herman?
5: Dari BPBD selalu kami memantau perkiraan cuaca dan kemudian kami memantau hujan di daerah Bogor ya atau Lampa jika di sana sudah pintu airnya siaga 3 maka kami akan menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait dengan beberapa jam lagi hujan air dari dari Bogor akan sampai ke Jakarta. Jadi untuk masyarakat agar bisa mengantisipasi jika akan terjadinya banjir begitu.
1: Baik, lalu kalau untuk dari masyarakat sendiri harus seperti apa ini mitigasinya, Pak Herman?
5: Untuk menghadapi cuaca, kami mensosialisasikan untuk selalu waspada di musim pancaroba ini untuk selalu menjaga kesehatan. Selalu sedia payung ya, walaupun sudah masuk kemarau tapi masih hujan. Kemudian tetap terapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Makan bergizi dan kemudian konsumsi multivitamin untuk menjaga daya tahan tubuh. Kemudian terkena hujan, usahakan segera keringkan badan atau mandi gitu.
1: Baik. Lalu kalau untuk langkah cepat ini Pak Herman ya, tadi disebutkan kalau untuk bencana kebakaran masih mendominasi. Ketika terjadi bencana tersebut mendadak akibat cuaca ekstrim, maka harus seperti apa ini Pak Herman?
5: Baik. Untuk bencana kebakaran ini kejadiannya kan tidak terduga ya. Faktornya ada yang dari konsleting listrik atau kompor atau lain sebagainya atau karena cuaca yang sangat panas, kering, jadi memicu terjadinya kebakaran ini. Diharapkan untuk warga masyarakat selalu bersiaga dalam artian selalu mengecek mungkin aliran listrik atau barang-barang elektronik yang sifatnya mungkin dia tidak tahan panas ya, mungkin akhirnya terjadi konsleting listrik gitu, atau dia plastik yang mudah meleleh itu juga bisa jadi sumber kebakaran gitu.
1: Baik Pak Herman. Pak Herman mungkin juga kerap BPBD ini mensosialisasikan ada tas siaga bencana ya Pak Herman ya, mungkin ini pendengar dapat diingatkan kembali apa saja isi dari tas tersebut.
5: Oke. Untuk tas siaga bencana itu berisi sebagian bahan pokok untuk bertahan hidup seperti minuman, makanan ringan, makanan seperti kornet gitu ya, siap saji gitu. Lalu kemudian ada P3K, kemudian ada jas hujan dan lain sebagainya lah untuk bertahan hidup sekitar 3 harian gitu.
1: Baik. Pak Herman, ini semoga juga hal yang tidak diinginkan tidak terjadi lagi begitu ya Pak Herman ya, karena juga tadi diberitahukan untuk langkah mitigasinya juga dari masyarakat seperti apa. Terima kasih ini Pak Herman telah memberikan update terkininya ya Pak Herman ya kepada Pro 3 RRI Pak Herman. Selamat siang.
5: Terima kasih kembali. Selamat siang.
1: Demikian tadi pendengar Kepala Satuan Pelaksana Sistem Informasi Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta, Ermandi Astamaputra, berbicara terkait cuaca tidak menentu waspada terjadi bencana. Tadi disebutkan oleh pihak dari BPBD agar menyiapkan juga tas siaga bencana berisikan terkait dokumen-dokumen penting, lalu juga peralatan P3K, dan juga BPBD saat ini telah mensosialisasikan untuk waspada di musim pancaroba untuk menjaga kesehatan, lalu juga selalu sedia payung, menerapkan perilaku hidup bersih

pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni menyampaikan revisi terhadap Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia RUU Polri berpotensi menjadi usul inisiatif dari pemerintah. Ia menyebut pemerintah telah memiliki Komisi Percepatan Reformasi Polri KPRP yang sebelumnya sudah menyampaikan hasil rekomendasi terhadap institusi Polri. Menurutnya, saat ini DPR RI masih berada dalam masa reses dan RUU Polri kemungkinan akan segera diproses setelah memasuki masa sidang mendatang. Berita dalam negeri lainnya, Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno mengatakan implementasi teknologi sampah menjadi energi waste to energy adalah

solusi untuk mengatasi krisis pengelolaan sampah dan transisi menuju energi bersih. Karena itu, transformasi menuju model ekonomi sirkular melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah, PLTSA, menjadi langkah strategis yang diambil Presiden Prabowo. Karena pendekatan konvensional dalam pengelolaan sampah tidak lagi memadai. Ia juga menekankan persoalan sampah di Indonesia telah mencapai titik darurat karena dari total timbunan sampah nasional yang mencapai lebih dari 56 juta ton per tahun. Sekitar 61% diantaranya masih belum terkelola dengan baik dan sebagian besar berakhir di tempat pembuangan terbuka atau mencemari lingkungan. Berita mancanegara, surat kabar Haaretz melaporkan Israel memperpanjang penahanan dua aktivis global Sumut Flotilla hingga 10 Mei 2026. Dua aktivis yang masih ditahan Israel itu adalah Saif Abu Keshek, warga negara Spanyol dan Swedia keturunan Palestina, serta Tiago Avia, warga negara Brazil, yang diduga membantu musuh selama konflik dan menjadi anggota organisasi teroris. Sebelumnya, kelompok aktivis kemanusiaan tersebut menyatakan pasukan Israel menaiki kapal mereka dan menahan 180 aktivis dan 178 diantaranya, kemudian dibebaskan. Kita ke berita olahraga, pemain Arsenal Bukayo Saka mencetak gol tunggalnya pada menit ke-45 plus 2 pada Liga Champions 2025-2026 di Emirates Stadium dan membungkam Atletico Madrid dengan skor 1-0. Gol kemenangan ini tercipta menjelang akhir babak pertama setelah memanfaatkan celah di lini pertahanan lawan. Bukayo Saka menjadi penentu kemenangan timnya sekaligus tampil sebagai pahlawan yang membawa Arsenal melangkah ke final. Kemenangan di kandang sendiri ini membawa Arsenal menang agregat 2-1 atas wakil Spanyol Atletico Madrid dan mengakhiri penantian 20 tahun Arsenal untuk kembali ke final Liga Champions.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Welcome to the Globe Summit and Boston on the World Stage, preparing for the 2026 FIFA World Cup.
1: Penyelenggara Piala Dunia 2026 di kota Boston, Massachusetts telah menggelar serangkaian proses untuk menyeleksi sukarelawan atau volunteer selama turnamen. Petugas penanggung jawab bidang komersial Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, John Pearce, mengungkapkan FIFA dan panitia lokal memiliki tanggung jawab berbeda selama turnamen. Untuk panitia lokal, tugasnya lebih banyak mengenai penanganan penggemar.
2: And we're responsible for everything else.
3: Kami bertanggung jawab untuk hal-hal lainnya. Kami bertanggung jawab untuk transportasi penggemar, komunikasi multibahasa, keselamatan dan keamanan. Kami juga bertanggung jawab untuk akomodasi, bukan hanya menyambut dunia, tapi juga memastikan mereka aman, terlindungi, dan memastikan mereka menikmati waktunya selama di Boston.
1: Sementara itu, petugas bidang marketing Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, Julie Duff, menjelaskan para penggemar akan mendapatkan pelatihan sebagai persiapan menjelang turnamen. Begitu mereka mengikuti wawancara setelah terpilih, akan ada pelatihan yang mereka terima. Pelatihan yang akan dilakukan secara daring dan tatap muka terkait pelaksanaan turnamen. Volunteer Piala Dunia 2026 akan bekerja dalam 9 shift atau waktu kerja. Walau tidak mendapatkan dana kompensasi, namun ada beberapa hal yang akan didapatkan para volunteer selain pengalaman yang tak tergantikan. Mereka akan menerima seragam sebagai seorang volunteer serta mereka akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan sebagai volunteer di Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Boston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Boston di kawasan Foxborough, Massachusetts. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jamu nih mas, jamu nih pak, jamu nih bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.
2: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Wakil Menteri Sosial Wamensos Agus Jabo Priyono meminta pemerintah Kabupaten Grobogan mencari lahan baru untuk pembangunan sekolah rakyat. Lahan yang diusulkan sebelumnya tidak memenuhi syarat karena berstatus lahan sawah dilindungi. Produksi beras nasional hingga Juni 2026 diproyeksikan meningkat dibanding periode sama tahun lalu. Data Badan Pusat Statistik juga menunjukkan nilai tukar petani NTP subsektor tanaman pangan ikut naik pada April 2026. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mendesak Amerika Serikat untuk menjaga stabilitas hubungan bilateral. Permintaan tersebut diserukan di tengah dinamika global yang terus berkembang. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami hadirkan topik pilihan, angka migrasi penduduk Indonesia ke luar negeri meningkat. Badan Pusat Statistik BPS mencatatkan adanya peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang bermigrasi ke luar negeri pada 2025. Berdasarkan data hasil survei penduduk antar sensus SUPAS 2025 BPS, migrasi internasional neto pada 2025 sebesar minus 0,53 per 1.000 orang, atau 53 orang per 100.000 penduduk. Meningkatnya angka tersebut disebabkan migrasi masuk ke Indonesia tercatat sebesar 61 orang masuk ke Indonesia per 100.000 penduduk tiap tahunnya. Sedangkan angka migrasi keluar 114 orang per 100.000 penduduk tiap tahun. Dengan angka migrasi keluar internasional yang lebih besar dari migrasi masuk, menunjukkan lebih banyak penduduk Indonesia yang berpindah ke luar negeri. Bagaimana dampak meningkatnya migrasi ini terhadap kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia? Kami akan perbincangkan bersama peneliti senior Pusat Riset Kependudukan Badan Riset Inovasi Nasional BRIN, Andi Ahmad Zailani.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Andi, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Ana.
1: Pak Andi, bagaimana ini melihat tren peningkatan migrasi penduduk Indonesia ke luar negeri dalam beberapa tahun terakhir?
2: Ya, kalau ini sebenarnya kejadian ini kan artinya terjadi bukan cuma di Indonesia, tapi di banyak negara. Memang selama beberapa tahun ini meningkat terus gitu ya, gejala migrasi nasional. Nah, yang menarik adalah karena dia bergeraknya ke luar negeri, yang itu membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan lain-lain. Sehingga banyak yang keluar negeri kan orang-orang yang istilahnya pilihannya. Tidak sebarang orang yang berani berangkat ke luar negeri. Karena dia harus mengetahui bagaimana caranya naik pesawat, bagaimana mengurus paspor, bagaimana berhubungan dengan orang-orang asing, penguasaan bahasa asing, dan lain-lain. Sehingga terjadi apa yang namanya brain drain ya. Brain drain itu artinya orang-orang yang terampil, orang-orang yang intelektual bergeser pindah ke luar negeri. Dan itu yang menyebabkan di dalam negeri berkurang jumlah orang-orang yang sebenarnya bisa berbuat banyak untuk kemajuan Indonesia. Gitu Mbak Ana.
1: Baik, berarti faktor utama yang mendorong meningkatnya migrasi ini karena lebih kepada orang terampil begitu ya?
2: Ya, pasti orang-orang yang lebih punya kemampuan lebih gitu dibandingkan orang-orang biasa.
1: Baik, kemampuannya lebih itu baik di ekonomi juga pendidikan begitu ya, Pak Andi ya?
2: Iya, kalau mereka ke luar negeri kan biasanya diantara juga selain kemampuan tadi ya pendidikan ya, tapi juga mereka memang mengejar tingkat pendapatan yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik, dan mungkin sebagian juga mengejar pendidikan yang lebih bagus ya, sehingga mereka siap menjadi atau pekerja unggul di masa depan.
1: Baik, kalau untuk negara tujuan ini dari data BRIN yang paling banyak diminati ada tidak Pak Andi? Negara mana?
2: Kan rata-rata yang mau dikejar itu adalah negara-negara yang maju ya. Kita sebut negara OECD gitu kan ya. Negara-negara yang seperti di Eropa, di Amerika gitu kan ya. Yang di mana penghasilan lebih, kemudian pendidikan juga maju. Sehingga mereka sifatnya mengumpul uang untuk dibawa pulang ke Indonesia. Dan dari sana mereka bisa memulai kehidupan yang lebih bagus, misalnya dengan usaha yang lebih baik. Gitu. Ada juga dengan pola remitansi, jadi mereka kirim uang kepada keluarga di Indonesia.
1: Baik. Lalu kalau untuk dampak positifnya mungkin dari meningkatnya migrasi ini bagi Indonesia, misalnya dari remitansi tadi atau transfer pengetahuan, ini seperti apa Pak Andi?
2: Biasanya mereka yang pulang-pulang itu dari luar negeri, mereka biasanya punya kehidupan yang lebih baik. Ya seperti pengalaman saya, penelitian tentang TKI yang ke Korea misalnya. Pulang dulunya mereka rumah mereka gubuk, tidak beli listrik gitu kan. Dan mereka sering sekali utang-utang ke tetangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi setelah pulang dari Korea, mereka hidupnya makmur. Rumahnya dinding, kemudian punya mobil, punya usaha peternakan ayam. Jadi ada perubahan kesejahteraan yang signifikan.
1: Baik.
2: Itu Mbak Ana.
1: Apakah mungkin juga ada dampak negatifnya ini yang perlu diwaspadai Pak Andi?
2: Nah itu yang mungkin perlunya pendampingan ya. Artinya mereka-mereka yang kesana itu kan niat semula kan memang untuk mencari kesejahteraan untuk keluarga. Tapi seringkali kan asal yang ketahan kudaan, artinya mereka meniru budaya di sana yang misalnya, atau meniru teman-teman atau orang sana yang sering ke kafe-kafe untuk makan-makan, pesta-pesta, kemudian mencoba hal yang yang mungkin di Indonesia tidak bisa peroleh, tapi di sana mungkin mereka bisa peroleh seperti narkoba gitu kan, ekstasi atau pola pergaulan bebas gitu kan ya. Nah itu tentu ketika mereka pulang akan membawa pengaruh yang besar bagi Indonesia, bagi masyarakatnya, bagi keluarganya.
1: Baik.
2: Jadi memang harus siap, dan satu mereka secara pribadi harus siap. Yang kedua, memang perlu ada pendampingan-pendampingan dari pemerintah Indonesia, yang perwakilan pemerintah Indonesia yang ada di negara tujuan ya.
1: Baik. Nah Pak Andi, nanti kami akan lanjutkan dialog ini dan juga kami akan tanyakan bagaimana migrasi ini mempengaruhi struktur demografi. Tapi setelah jeda berikut, Pak Andi.
2: Oh, baik, kami tunggu.
0: Catatan peristiwa.
3: Aksi pengerusakan dan pembakaran di Medan akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Soeharto terus berlangsung dan meluas. Setelah 3 hari berlangsung, tepatnya tanggal 6 Mei 1998, aksi lanjutan semakin mengarah ke sentimen rasial hingga mendorong pengungsian besar-besaran para warga keturunan Cina. Mereka meninggalkan rumah atau ruko ke luar kota dan menginap di Hotel Danau Toba yang sudah dijaga ketat petugas. Pada 6 Mei 1960 terjadi demonstrasi oleh mahasiswa Indonesia di depan kantor Komisariat Tinggi Belanda di Jakarta. Demonstrasi ini merupakan bentuk protes atas sikap Belanda yang memperkuat pendirian terhadap Papua yang saat itu menjadi wilayah sengketa. Demonstrasi ini juga menjadi pemicu pemutusan total hubungan diplomatik antara Indonesia dan Belanda.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Anda masih berada dalam perbincangan terkait angka migrasi penduduk Indonesia ke luar negeri meningkat. Dan saat ini juga saya masih bersama peneliti dari BRIN, ada Pak Andi. Pak Andi tadi disebutkan kalau memang perlunya ada pendampingan ketika mereka pulang dari luar negeri. Umumnya sukses begitu ya Pak Andi ya. Tapi nanti bagaimana migrasi ini mempengaruhi struktur demografi dan juga pasar tenaga kerja di dalam negeri?
2: Ketika mereka pada berangkat ke luar negeri, kan akan terjadi sebagian kosongan, artinya ada sebagian pekerja yang ke luar negeri. Yang mereka itu umumnya sebagian besar masih usia muda ya. Karena usia muda yang paling siap untuk berjuang. Kemudian mereka kembali dengan membawa uang. Nah, yang perlu dicermati adalah sejauh mana mereka mempunyai keterampilan baru atau keterampilan untuk menggunakan uang itu di Indonesia. Nah, kalau nggak pandai mengelolanya, nggak berhati-hati mengelolanya, tentu uang itu akan terang-berabu dan akhirnya habis juga gitu kan ya. Maksudnya kalau mereka menggunakannya untuk pesta-pesta atau menggunakannya untuk usaha-usaha yang mereka gak kuasa, ya akhirnya bangkrut. Akhirnya habislah uang mereka yang mereka peroleh dari luar negeri itu. Nah itu makanya perlunya pelatihan keterampilan. Seperti misalnya ketika mereka berada di luar negeri, maka itu seharusnya dikelola oleh perwakilan pemerintah di sana dengan memberikan keterampilan-keterampilan yang bisa dimanfaatkan ketika kembali ke Indonesia. Nah, ketika kembali ke Indonesia tentu mereka akan memberikan tambahan jumlah penduduk kan ya. Jumlah penduduk yang stay, yang berada di Indonesia gitu. Pastinya gitu, artinya akan bertambah. Nah, kalau jumlahnya mendadak besar, itu tentu akan berpengaruh besar pada kondisi keluarga, kondisi masyarakat secara keseluruhan.
1: Baik.
2: Itu Mbak Ana.
1: Iya. Nah Pak Andi, kalau untuk peran pemerintah sendiri dalam memastikan ini berlangsung migrasinya aman dan produktif, maka harus seperti apa Pak Andi?
2: Yang paling utama tentunya memberikan keterampilan dan kemampuan memanage, mengelola uang yang diperoleh di luar negeri. Contoh soal misalnya di Korea ya, yang dulu pernah kami teliti, itu selalu ada semacam job apa ya, semacam pelatihan-pelatihan bagaimana mengelola uang, bagaimana mencatat pengeluaran pemasukan, kemudian bagaimana keterampilan-keterampilan yang bisa mereka terapkan ketika di Indonesia. Nah, itu misalnya seperti peternak ayam, peternak sapi, atau bertoko, itu diajarkan pada secara reguler, secara berkala kepada pekerja-pekerja Indonesia yang berada di luar negeri. Jika ketika mereka pulang, mereka sudah siap dengan keterampilannya, mereka sudah siap mengelola uangnya, dan story-story sukses ya, cerita-cerita sukses mereka ketika pulang. Tapi banyak juga yang gagal, banyak juga gitu, ada juga gitu. Oleh karena itu, ketika mereka pulang juga tetap harus didampingi juga, karena kondisi di Indonesia bukan beda dengan di luar negeri.
1: Baik Pak Andi, memang pada dasarnya mereka juga ke sana karena tadi ingin memperbaiki pendidikannya juga, lalu juga keterampilan hidupnya begitu ya Pak Andi ya.
2: Betul,
1: jadi
2: betul
1: dengan
2: sekali.
1: Jadi dengan kembalinya ke sini,
2: itu mereka banyak sekolah, sambil kerja, sambil sekolah di universitas, sehingga ketika pulang mereka dapat uang, juga dapat gelar sarjana Korea.
1: Harapannya juga seperti itu ya Pak Andi ya. Jadi meskipun migrasi, betul, tapi juga tetap membawa dampak ke dalam negeri sendiri. Terima kasih ini Pak Andi telah memberikan perspektifnya kepada Pro 3 RRI. Selamat siang Pak Andi.
2: Selamat siang Mbak Ana.
1: Demikian tadi pendengar peneliti senior Pusat Riset Kependudukan BRIN, Andi Ahmad Zailani.
0: Wawancara Pro 3.
1: Dan kami juga akan mengajak Anda pendengar untuk ke ruang gatekeeper. Ada Siva Fauzia yang akan membacakan tanggapan dari Anda yang sudah masuk melalui WhatsApp Pro 3. Siva, seperti apa tanggapan dari para pendengar?
4: Ya, Hana Pratiwi, saat ini sudah lumayan banyak tanggapan dari para pendengar Pro 3 RRI yang mengirimkan pesannya ke nomor WhatsApp 081-399-399-888 terkait topik yang baru saja dihadirkan, ini mengenai angka migrasi penduduk Indonesia ke luar negeri yang meningkat. Ada tanggapan dari Pak Kadarisman di Pekanbaru. Selamat siang Pro 3 RRI, mengenai angka migrasi penduduk Indonesia ke luar negeri yang meningkat ini harus diwaspadai oleh pemerintah Indonesia. Semoga lapangan kerja juga diperbanyak oleh pemerintah sehingga banyak anak negeri yang lebih memilih bekerja di tanah air. Kemudian ada juga dari Ibu Dewi di Jakarta yang menyampaikan, menurut saya selama mereka legal dan membawa nama baik Indonesia, migrasi justru bisa jadi hal positif. Yang penting negara tetap menjaga hubungan dengan diaspora agar tetap berkontribusi. Demikian Hana.
1: Baik Siva, terima kasih telah membacakan tanggapan dari pendengar yang sudah masuk di Pro 3 RRI. Beragam tanggapan telah kami terima. Anda juga masih dapat menanggapi terkait topik yang kami hadirkan ini di WhatsApp kami di 081-399-399-888. Atau juga Anda dapat menghubungi kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Dan untuk membahasnya terkait angka migrasi penduduk Indonesia ke luar negeri meningkat, kami telah bersama sosiolog dari Universitas Indonesia, Ida Ruwaida.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Ida, selamat siang.
5: Selamat siang, Mbak Hana. Salam sehat untuk kita semua.
1: Salam sehat juga, Bu Ida. Sehat ya, Bu Ida ya.
5: Sehat dan waras kalau kata teman saya.
1: Harus sehat, harus waras juga. Nah, Bu Ida, bagaimana tapi ini terkait melihat fenomena meningkatnya migrasi penduduk Indonesia ke luar negeri dari perspektif sosiologi?
5: Ya, saya kira kan ini sebetulnya juga mungkin bisa kita ingat ya, waktu ada hashtag kabur aja dulu, kan gitu ya, waktu beberapa waktu yang lalu begitu. Tapi kan sebetulnya migrasi itu sesuatu hal yang sebetulnya harus dilihat sebagai hal yang atau fenomena yang biasa sebetulnya, Mbak Hana, gitu ya. Apalagi di era global, di era yang kita sebut sebagai borderless society ya gitu. Sebetulnya itu sesuatu hal yang biasa. Tapi kan kalau merujuk pada data yang ada, kecenderungan keluar lebih banyak daripada kecenderungan masuk, kan begitu ya. Nah, secara teoritis betulnya itu.
1: Bu Ida. Baik, nampaknya kami mengalami koneksi terputus. Ya, Bu Ida, dapat mendengar suara kami ya, Bu Ida ya?
5: Halo, ya, dengar baik. Suara saya?
1: Baru mendengar lagi, Bu Ida. Silakan dilanjutkan, Bu Ida.
5: Oh iya. Ya, yang saya ingin sampaikan bahwa sebetulnya fenomena migrasi kan sesuatu hal yang biasa gitu ya. Wajar-wajar saja, apalagi di era global, ketika kita juga menyebut bahwa masyarakat dunia itu menjadi masyarakat yang dalam tanda kutip tanpa batas gitu, borderless society. Begitu sih sebetulnya ya saya menyikapinya. Tapi yang menjadi menarik untuk dibahas itu kan sebetulnya faktor pendorong apa gitu dan faktor penarik apa kan gitu, kenapa mereka bermigrasi. Ada satu pendekatan itu Mbak Hana disebutnya sebagai pendekatan equilibrium. Jadi equilibrium itu biasanya dari satu wilayah yang minus cari atau pindah ke wilayah yang dianggap lebih banyak plus-plusnya gitu ya, daripada banyak minusnya. Itu lebih karena daya tarik ekonomi sebetulnya atau daya dorong ekonomi, itu salah satunya ya. Tapi kan salah duanya juga bisa kaitannya dengan konteks, karena ini kan kita harus cari tahu juga ya kemana mereka pindah itu ya, artinya ke negara mana gitu. Karena secara sosiologis kita juga membahas apa yang disebut sebagai national homeland ya, disebutnya kayak gitu Mbak. Jadi kita tuh mengidentifikasi gitu, itu sebetulnya dengan Indonesia ini menjadi homeland kita nggak ya, menjadi identitas kita nggak ya. Jangan-jangan kita misalnya ya, contoh karena kita keturunan tertentu, misalnya kita merasa daerah asal nenek moyang kita itu menjadi homeland-nya kita gitu. Nah, sehingga kita lebih tertarik untuk pindah ke negara di mana sebetulnya kita mengidentifikasi sebagai homeland ya. Itu tadi ya. Jadi biasanya kaitannya dengan etnisitas ya atau bahkan ras tertentu. Nah, ini kan data BPS kan perlu dicoba dihubungkan dengan kemana mereka perginya kan gitu ya. Kelompok mana nih, sender areanya atau wilayah pengirimnya seperti dari mana gitu. Karena kan juga ada indikasi di dalam negeri kecenderungan orang keluar dari Jakarta sekarang yang teridentifikasi gitu ya. Karena biaya hidup misalnya ya, layanan perumahan yang semakin tidak terjangkau dan sebagainya gitu. Nah, itu kan sebetulnya juga kaitannya dengan faktor ekonomi, meskipun saya tahu ada beberapa teman kerabat gitu ya yang sebetulnya pindah dari Jakarta lebih merasa Jakarta tidak lagi sebagai tempat yang nyaman untuk bisa mendapatkan well-being ya. Well-being itu kan gak hanya economical well-being ya, tapi juga psychological well-being gitu kan. Kayaknya lebih tentrem gitu ya. Mungkin Mbak Hana pernah dengar ada yang disebut soft living, ada slow living, misalnya yang kayak gitu-gitu.
1: Baik. Ya. Tapi kalau terkait pola dari migrasi ini, ada perubahan tidak, Bu Ida, dibandingkan generasi sebelumnya?
5: Ya, pastinya ya. Kalau dilihat dari konteks itu ya, pastinya ya. Meskipun kita, ini migrasi keluar ya. Migrasi ke luar negeri gitu ya. Pastinya ada. Meskipun kita tahu secara historis sebetulnya ada migrasi massal, tapi itu kan lebih karena tekanan politik ataupun yang lain ya. Tapi kalau dalam situasi yang sekarang dengan tadi ya yang saya sampaikan bahwa masyarakat kita semakin memungkinkan kita untuk gitu pindah sana sini gitu ya, mobility disebutnya kan seperti itu, memungkinkan kita untuk mobilitasnya lebih tinggi. Saya kira itu juga menjadi ruang untuk menjadi dasar pengambilan keputusan bahwa oh sebaiknya mungkin kita di sana gitu ya atau di sini gitu. Nah itu saya melihatnya seperti itu ya, apalagi pada kelompok muda gitu yang peluang atau potensinya jauh lebih besar untuk bisa diterima di wilayah negara lain dengan kemampuan bahasa itu ya. Tapi saya sih melihatnya harusnya kan mereka sudah menyiapkan apa yang sebetulnya harusnya dibutuhkan ya, termasuk dalam hal ini adalah kaitannya dengan kemampuan tadi ya, bahasa. Saya nggak tahu ya kalau misalnya ada kelompok-kelompok yang sebetulnya memang bondo nekat ya, istilahnya bonek dengan keterbatasan bahasa, tapi kemudian mereka memilih tinggal di satu wilayah yang sebetulnya bahasa ibunya tuh bukan bahasa ibu, bukan bahasa ibu gitu ya, misalnya seperti itu.
1: Baik, lalu kalau untuk yang perlu dilakukan, halo? Ya, halo Bu Ida, dapat mendengar suara kami ya dengan jelas ya Bu Ida?
5: Ya, silakan. Ya.
1: Nah Bu Ida, yang perlu dilakukan pemerintah dan juga masyarakat untuk merespon tren ini secara sehat, maka harus bagaimana Bu Ida?
5: Sorry, putus-putus Mbak Hana, maaf.
1: Ya, Bu Ida?
5: Ya. Silakan diulang, nah, boleh diulang.
1: Baik, putus, boleh Bu Ida. Putus, maaf. Bu Ida, yang perlu dilakukan pemerintah dan juga masyarakat ini untuk merespon tren ini secara sehat, maka harus bagaimana Bu Ida?
5: Ya kan artinya tadi yang saya sampaikan ya, kalau di dalam konteks nasional gitu ya, kan ada kita mengenal etnis-etnis tertentu yang memang punya budaya atau tradisi bermigrasi. Tapi kan bukan menjadi satu hal keberatan gitu kan, tapi mereka juga dalam hal ini mencoba membuat nilai-nilai yang mencoba membangun keterikatan dengan daerah asalnya. Nah yang bisa dilakukan oleh pemerintah kan itu ya, yang seharusnya bisa dicoba bagaimana mereka-mereka yang keluar atau menjadi diaspora tadi kemudian bisa memberikan kontribusi meskipun secara fisik mereka tidak ada di Indonesia, tapi kan sebetulnya tetap bisa dimanfaatkan keberadaan mereka di luar sana. Itu yang sebetulnya bisa dicoba dilakukan oleh pemerintah ya. Dan juga masyarakat jangan menjudge gitu ya, seolah-olah kadang-kadang kan kita nyebutnya wah nggak nasionalis misalnya seperti itu ya. Nah, padahal nasionalisme itu kan bisa ditunjukkan dalam berbagai bentuk sebetulnya itu. Karena bagi saya sebetulnya negara itu yang punya PR untuk bagaimana membangun rasa kebangsaan itu gitu. Nah rasa kebangsaan itu kan bentuknya juga tidak perlu diwujudkan atau ditunjukkan dengan kontribusi kita ada di negeri ini begitu. Itu kalau menurut pendapat saya ya, karena cukup banyak juga kan orang Indonesia yang membuat kita bangga gitu dengan kiprahnya mereka di luar sana gitu ya. Karena buat saya itu juga menjadi champion gitu ya, yang terus kemudian juga bisa menjadi bendera Indonesia dengan kehadiran mereka di atau kontribusi mereka di wilayah atau di negara-negara lain tersebut.
1: Baik, terlebih juga adanya era borderless society tadi begitu ya Bu Ida ya, semakin ya, menambah borderless. Itu juga angka migrasi. Terima kasih ini Bu Ida telah memberikan perspektifnya kepada Pratiga RRI. Bu Ida, selamat siang.
5: Sama-sama Mbak Hana, terima kasih, selamat siang.
1: Demikian tadi pendengar, Sosiolog Universitas Indonesia Ida Ruwaidah berbicara terkait angka migrasi penduduk Indonesia ke luar negeri meningkat.
0: Wawancara Pratiga. Memori kolektif bangsa.
6: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
7: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
0: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
8: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami juga akan menghadirkan topik pilihan Indonesia resmi masuk fase penuaan penduduk. Sementara itu, Badan Pusat Statistik BPS juga mengatakan Indonesia saat ini berada pada fase aging population dengan persentase penduduk lanjut usia mencapai 11,97%. Persentase penduduk lanjut usia lansia terus meningkat dari 7,59% pada 2010 menjadi 8,47% pada 2015 dan tetap meningkat pada tahun 2020 menjadi 9,93% pada 2025. Persentase penduduk lansia mencapai 11,97%, terdiri atas 12,61% lansia perempuan dan 11,34% lansia laki-laki. Penguatan apa saja yang harus dilakukan untuk mendukung penyediaan layanan sosial, kesehatan, dan sistem perlindungan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lansia? Kami akan perbincangkan bersama mantan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional DJSN, Agus Suprapto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Agus, selamat siang.
2: Selamat siang RRI.
1: Baik, Pak Agus.
2: Mana?
1: Bagaimana ini Pak Agus melihat posisi Indonesia saat ini yang telah masuk ke fase penuaan penduduk?
2: Ya, saya kira Indonesia tidak sendirian ya, bersama negara-negara kanan kiri kita, terutama karena kesejahteraan meningkat, jadi angka penuaan itu juga meningkat juga. Singapura sudah lebih jauh lebih dulu ya, Jepang jauh lebih lagi kan gitu. Artinya Vietnam juga lagi meningkat, Malaysia semuanya meningkat. Dan itu Indonesia menjadi memerlukan tantangan sendiri karena lansia pada umumnya kan membutuhkan penanganan tersendiri karena kerentanannya terhadap kesehatan dan kerentanan terhadap sosialnya gitu. Baik. Kerentanan kesehatan kan paling enggak ada 10 penyakit utama yang dihadapi para lansia kan gitu kan. Tindakannya bisa mengarah kepada tindakan yang sifatnya preventif, itu saya kira sangat penting dan berharga sekali. Kemudian tindakan-tindakan yang kuratif dan rehabilitatif. Dan itu peranan BPJS Kesehatan sangat luar biasa.
1: Baik. Tapi kalau untuk sistem pensiun dan jaminan kesehatan nasional ini ya, dalam menghadapi lonjakan populasi lansia, seberapa siap ini Pak Agus?
2: Ya, dari segi kesehatan, dari dimensi kesehatan nampaknya sudah siap ya. Kalau tidak salah sampai hari ini, sudah 33 juta lansia tercover di dalam JKN KIS itu. Tapi untuk jaminan pensiun itu yang sangat memprihatinkan sekali. Nanti pada waktu dia menjadi tenaga kerja kemudian masuk adalah sistem BPJS ketenaga kerjaan atau jam sostek itu. Kan ada jaminan hari tua, ada jaminan kehilangan pekerjaan, ada jaminan kematian dan sebagainya. Tapi begitu masuk jaminan hari tua, itu tidak semua orang, tidak semua sistem, tidak semua perusahaan, aneka-aneka sistem yang ada di masyarakat itu bisa atau dapat masuk atau mempunyai perhatian khusus terhadap hal ini karena mereka akan lebih mementingkan ada sebagian perusahaan yang wah itu urusan masing-masing bukan urusannya dia kan gitu dan sebagainya. Jadi tantangan utama kita menghadapi population aging adalah untuk di bidang jaminan hari tuanya. Itu yang menjadi tantangan utama. Walaupun demikian, kita sudah pernah membuat roadmap bagaimana supaya jaminan hari tua itu mencapai 40% daripada gajinya gitu ya. 40% untuk hari tuanya, gajinya itu 40% untuk hari tuanya. Tapi saat ini kan baru sekitar 9-10% saja. Dan itu kalau melihat angkanya untuk menjamin di hari tuanya, pendapatannya itu atau uang pensiunnya itu tidak mencukupi untuk hari tuanya. Karena kalau tidak salah terhitung, kalau kita hitung-hitung mereka akan begitu pensiun langsung miskin gitu. Kalau dari cara mereka menabung saat ini menurut di sistemnya BPJS Ketenagakerjaan. Tapi memang itu tantangannya menjadi UMR, akhirnya berhubungan dengan UMR dan sebagainya. Jadi terus terang aja saya juga sangat prihatin dengan kemampuan kita untuk menjamin bahwa lansia kita itu sejahtera. Lansia kita itu dapat hidup layak di hari tuanya masih merupakan tantangan besar bagi sistem tenaga kerjaan di Indonesia.
1: Baik. Nah Pak Agus, nantinya berarti akankah ada resiko beban fiskal ini yang meningkat karena ada fenomena ini?
2: Ya tentunya karena beban fiskal persisnya bagaimana saya tidak begitu jelas, tetapi yang jelas angkatan muda kita, artinya karena di Indonesia masih ada sandwich family, jadi yang muda-muda akhirnya ikut menanggung kehidupan yang tua-tua, itu ya menjadi sistem, situasi tersendiri. Artinya begini, bahwa mereka-mereka walaupun mereka tentu pensiun tidak cukup, tapi kita berharap anak-anaknya menjadi mempunyai tanggung jawab juga terhadap kesejahteraan orang tuanya. Itu yang dihadapi sekarang. Tapi juga tidak semua angkatan muda siap untuk bisa membantu sepenuhnya ke kesejahteraan orang tuanya itu. Jadi ini masalah kita di besar. Apakah ke depan kita akan menghadapi situasi yang makin kurang baik? Kalau ini dipertahankan dalam posisi ini, saya kira ya.
1: Baik.
2: Gitu, saya kira ya.
1: Nah Pak Agus, tadi kan negara Singapura disebutkan Pak Agus memang sudah lebih dulu mengalami fase penuaan penduduk ini ya. Apa pelajaran yang dapat diambil dari negara lain yang lebih dulu mengalami penuaan penduduk?
2: Satu, memang PDB mereka kan sangat tinggi. Jadi mereka, misalnya mereka sudah mencapai 50 juta per bulan pendapatan, jadi cukup untuk mereka saving untuk hari tuanya, kan gitu kan. Nah, tapi kalau di kita kan masih sekitar 5 juta, jadi sekitar itu ya, 5.000 dolar, sorry ya, kira-kira mereka 245.000 dolar, sorry kata-kata saya. Jadi saya kira penting bagi Indonesia untuk membangun sistem lain yang bisa membangun kesejahteraan usia lanjut kita naik. Singapura saya kira sangat luar biasa kemampuan peningkatan ekonominya, tapi pada dasarnya kembali bahwa kualitas SDM kita untuk menjadi lebih produktif, lebih valuable di dalam sistem internasional perlu juga menjadi tantangan utama. Oleh karena itu dulu waktu saya di Jakarta kan sempat stunting itu pernah penting. Kenapa? Karena supaya generasi kita yang nanti umur 20 tahun lagi menjadi produktif benar-benar berkualitas itu sejak dimulai 1000 hari pertama di dalam di kandungan dan di setelah melahirkan. Nah itu menjadi kualitas SDM yang kuat sehingga nanti dia bisa kompetitif dengan SDM-SDM dari negara-negara maju yang lain dan makin banyak, tidak sih, tapi harus makin banyak daripada mereka, kan gitu. Tapi kalau ternyata kualitas SDM kita menjadi sangat tidak kompetitif, menjadi tenaga yang produktivitasnya rendah, dalam arti value money-nya juga rendah, maka itu akan berbahaya bagi negara, bagi masa depan kita. Singapura sangat menata itu dan sangat disiplin, mereka menjadikan suatu sistem benar-benar orang itu bekerja keras dan memikirkan hari tuanya itu menjadi luar biasa. Mereka menabung itu nomor satu gitu ya. Menabung itu nomor satu. Jadi kalau, karena cukup menabung. Tapi perhatian mereka memang terhadap hari tua itu luar biasa. Karena di hari tua itulah sebetulnya tantangan untuk penduduk-penduduk yang mengalami penuaan aging ini gitu.
1: Baik, semoga juga memang ini yang masuk ke fase penuaan penduduk tadi sudah mempersiapkan dengan baik terkait dana pensiunnya juga, iya. Begitu ya Pak Agus ya. Baik, iya. Pak Agus,
2: jadi
1: terima kasih.
2: Untuk provinsi-provinsi yang belum penuaan ya harus mengejar ketertinggalan, mengejar situasi itu tadi, artinya SDM-SDM yang di provinsi-provinsi di luar Jawa yang masih belum population aging, saya kira perlu dengan tegas meningkatkan kualitas SDM sehingga menjadi produktif, value-nya menjadi tinggi, sehingga bisa untuk hari tuanya lebih baik. Gitu.
1: Baik, terima kasih ini Pak Agus telah memberikan perspektifnya kepada Pro 3 RRI. Pak Agus, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Demikian tadi pendengar, mantan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional DJSN Agus Suprapto berbicara terkait Indonesia resmi masuk fase penuaan penduduk.
0: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
3: Indonesia berhasil membukukan potensi transaksi perdagangan bernilai lebih dari 20 juta dolar Amerika Serikat. Capaian gemilang tersebut diraih melalui partisipasi aktif pada ajang Salon Internasional de la Alimentation Canada 2026. Duta Besar RI Ottawa Muhsin Shihab mengatakan produk lokal terbukti mampu memenuhi selera konsumen pasar Kanada yang sangat modern serta menuntut standar tinggi. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Kami juga mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Anda dapat menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda seperti apa. Lalu juga Anda dapat menanggapi topik yang telah kami hadirkan tadi dengan cara menghubungi di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau dapat melalui WhatsApp di 0813993998888.

Jadi juga BMKG telah mengeluarkan perakiraan cuaca pada hari ini, Rabu 6 Mei. BMKG menuturkan pada pagi hari suhu udara Jakarta berkisar 23 hingga 30 derajat Celcius. Sementara memasuki siang hingga sore, ini cuaca mencapai 31 derajat hingga 29 derajat Celcius. Cuaca pada pagi hingga sore diprediksi berawan, tidak ada peringatan potensi hujan. Sedangkan pada malam hari, suhu udara 25 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara 67 hingga 93%. Lalu seperti apa di daerah Anda cuacanya? Anda dapat menyampaikannya di line telepon kami yang disebutkan di Warga Bicara tadi.

0: Lalu juga di beberapa wilayah Pulau Sumatera, termasuk Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Riau, berawan hingga hujan ringan. Ada juga informasi lengkapnya yang disampaikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca di setiap harinya. Jadi dengan mengetahui informasi terkait cuaca, masyarakat akan lebih siap menghadapi perubahan kondisi lingkungan. Informasi perkiraan cuaca ini juga menampilkan suhu di masing-masing wilayah. Jika berencana untuk melakukan aktivitas di luar rumah, pastikan sudah menyiapkan payung, jas hujan, atau perlengkapan lainnya agar tetap aman meskipun harus menerobos hujan. Bagi masyarakat Indonesia khususnya yang berada di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, dan Riau, ada beberapa daftar cuaca hari ini yang berdasarkan dari situs resmi BMKG. Jadi ada perakiraan cuaca hari ini Provinsi Sumbar, Kepri, Bangka Belitung, dan juga Riau. Disebutkan kalau memang rata-rata ini ada hujan ringan, lalu juga berawan. Dan juga di Bangka Belitung terjadi hujan ringan hingga hujan petir, lalu akan ada berawan juga kondisinya. Dan juga ada di Kepulauan Riau, ini di hujan ringan, lalu juga di Riau ada hujan ringan, nanti juga akan ada kondisi berawan. Lalu seperti apa pendapat dari pendengar kami? Ada Ibu Gebi di Jogja. Selamat siang, Bu Gebi.
1: Selamat siang, Wak.
0: Ya, baik, Bu Gebi. Ini silakan, Bu Gebi. Apa yang ingin disampaikan?
1: Oh, yang tadi tentang Indonesia masuk ke...
0: Ya, fase penuaan penduduk, Bu Gebi.
1: Penuaan penduduk. Saya tuh, apakah ini merupakan satu indikasi bahwa kesehatan masyarakat Indonesia itu semakin baik, sehingga usianya semakin banyak yang tua, usia panjang. Itu apa pemikiran saya secara spontan. Kalau merupakan satu indikasi bahwa itu keberhasilan masyarakat dalam memelihara kesehatannya, ya puji Tuhan. Cuman resikonya juga kalau usia tua yang bersamaan itu, ya harus kesehatan juga masih harus diperhatikan secara lebih khusus ya, karena untuk orang-orang tua itu kan banyak sekali gangguan fisiknya ya, bisa demensia, bisa ya banyak hal lah. Karena orang yang tua, lalu kemudian bagaimana keluarganya ketika harus memelihara keluarga yang berusia lanjut, itu juga membutuhkan biaya yang panjang. Nah, apakah dalam hal ini negara apakah juga ikut berperan dalam memperhatikan warganya yang banyak lansia? Gitu ya, Mbak ya.
0: Baik, Bu Gebi. Terima kasih nih, Bu Gebi di Yogyakarta telah menyampaikan tanggapannya.
1: Ya.
0: Baik, Bu Gebi.
1: Selamat siang ya.
0: Iya, siang Ibu Gebi di Yogyakarta. Lalu kita akan ke Toli-Toli pendengar, ada Bu Haryanti di Toli-Toli. Selamat siang, Bu Haryanti.
2: Iya, selamat siang, Mbak Hana. Sehat semangat untuk Mbak Hana bersama tim.
0: Terima kasih, Bu Haryanti di Toli-Toli. Silakan.
2: Cuacanya Toli-Toli, aduh, beberapa hari gerah, panas, bahkan sampai di tenggorokan di udaranya. Kering ya.
0: Iya. Baik. Berarti kalau untuk hujan sendiri, terakhir kapan itu, Bu?
2: Beberapa hari udah ada sepekan kali ya, tapi itu lagi panas banget, lagi mataharinya lagi bersinar, terus ada hujan turun sebentar doang. Seperti itu. Nah, yang mengeluh nih masyarakat Toli-Toli, selain harga plastik naik, juga bahan-bahan apa yang dikonsumsi secara kemasan juga pasti naik, Mbak Hana ya. Khususnya minyak gitu ya, minyak. Kalau minyak kita kemarin tuh 16-17 sudah naik 20 itu ya per bungkusnya itu TCS. Terus apa lagi yang kalau minyak kemasan yang lain yang biasanya dijual dengan harga 23 itu naiknya naik banget itu sampai 26 apa 27 itu per kemasan ya.
0: Baik. Itu kalau itu untuk sih. Minyaknya brand apa itu, Bu Haryanti? Hah? Brand apa, merek apa itu, Bu Haryanti, minyaknya? Tadi.
2: Kalau yang naik dari 23 ke 27 itu seperti minyak sedap ya itu ya. Yang seperti itu. Kalau minyak kita kan itu ya yang dari 16-17 terus naiknya sampai ke 20 itu. Ya seperti itu. Dan tadi juga tertarik itu ya pembahasannya Pro 3 tentang penduduk Indonesia yang akan memasuki fase penuaan.
0: Iya.
2: Kalau saya benar, ya pasti jamin kesehatan nomor satu. Sehat pasti, sehat jasmani dan rohani, ya itu akan membentuk manusia menjadi berumur panjang dan bahagia pastinya ya, nggak akan mengalami penuaan. Dan kedua, mungkin dari kualitas SDM dari penduduk ya, dari pendidikan, tingkat pendidikan masyarakat itu, apalagi sekarang tuh kita di fase banyak anak-anak kita ya, generasi banyak yang tidak sekolah, banyak yang putus sekolah. Nah itu tantangan buat Indonesia, selain dari kesehatan, pendidikan juga itu adalah tantangan untuk generasi menuju penuaan dini begitu. Itu ya Mbak Hana ya, yeah. Terima kasih. Selamat sore Mbak Hana bersama tim, dan saya semangat untuk semuanya. Salam tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haryanti di Toli-Toli, lalu ada Bu Gebi di Yogyakarta tadi yang telah bergabung dalam dialog interaktif kami. Sekaligus menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Siang edisi 6 Mei. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kerugian gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menjadi
2: dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Bayern Munich siap menjamu Paris Saint-Germain dalam laga putaran kedua babak semifinal Liga Champions. Oklahoma City Thunder menang meyakinkan atas Los Angeles Lakers. Laga Persija hadapi Persib dipindahkan ke Samarinda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 6 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Informasi pertama kita awali dari laga paling dinantikan dalam Liga Champions. Bayern Munich siap menjamu Paris Saint-Germain atau PSG pada laga putaran kedua babak semifinal Liga Champions di Allianz Arena dini hari nanti. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's just the highest level, you know. You have good days and bad days. That's what I want to say. We played against each other 4 times now.
2: Allianz Arena akan menjadi saksi duel sengit perebutan tiket ke final Liga Champions antara raksasa Jerman Bayern Munich melawan sang juara bertahan Paris Saint-Germain. Pertandingan leg kedua babak semifinal dini hari nanti dipastikan akan berlangsung dengan sengit sejak awal. Bermain di kandang sendiri, Bayern datang dengan tekanan besar setelah kalah 4-5 pada leg pertama di Paris pekan lalu. Hasil itu menjadi salah satu laga semifinal paling produktif sepanjang sejarah kompetisi. Meski demikian, Die Roten tetap percaya diri dengan rekor kandang kuat dan produktivitas gol yang tinggi. Jelang laga dini hari nanti, pelatih Bayern Vincent Kompany menegaskan pentingnya bermain dalam level tertinggi untuk mengamankan tiket ke partai puncak.
1: It's just the highest level, you know.
3: Ini adalah level tertinggi. Anda akan mengalami hari baik dan hari buruk. Itu yang ingin saya sampaikan. Kami sudah 4 kali saling berhadapan sekarang, dan semua orang mengingat laga terakhir. Namun, di setiap pertemuan lainnya, pertandingan selalu berjalan sangat ketat dengan cara yang berbeda-beda. Kadang para bek yang unggul, kadang para pemain menyerang yang lebih dominan. Tetapi yang pasti, selama 90 hingga 95 menit, Anda harus selalu fokus. Anda harus tampil di level terbaik.
1: You have to switch on. You have to be at your best level.
2: Sementara itu, Paris Saint-Germain datang dengan keunggulan agregat tipis usai menang dramatis 5-4 di Paris pekan lalu. Lini depan mereka tampil eksplosif dengan kontribusi besar dari Ousmane Dembele dan kolega. Tim tamu juga memiliki catatan tandang impresif dengan 6 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Namun, absennya Ashraf Hakimi akibat cedera menjadi tantangan bagi skuad asuhan Luis Enrique tersebut. Jelang pertandingan, Enrique menegaskan timnya akan tampil maksimal untuk dapat mengamankan kemenangan.
4: Kami akan mencoba memenangkan pertandingan. Setelah itu, apakah kami lolos atau tidak akan bergantung pada banyak momen dan berbagai situasi dalam laga. Namun, tidak akan ada satupun pemain maupun supporter PSG yang tidak berusaha maksimal. Kami berada di titik ini karena menjalani perjalanan yang sangat baik dan sekarang saatnya memberikan lebih lagi untuk mencapai final. Dalam pertandingan seperti ini, penting bagi kami untuk menunjukkan dan memahami alasan kami berada di sini serta tetap setia pada jati diri kami sebagai sebuah tim.
2: Pertandingan leg kedua semifinal Liga Champions antara Bayern Munich melawan Paris Saint-Germain dipastikan berlangsung dengan intensitas tinggi sejak awal. Bayern kemungkinan tampil agresif untuk mengejar defisit 1 gol di hadapan publik sendiri. Sementara PSG akan mengandalkan serangan balik cepat untuk mengunci tiket ke final di Budapest akhir Mei mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke bola basket NBA. Oklahoma City Thunder meraih kemenangan meyakinkan 108-90 atas Los Angeles Lakers pada game pertama semifinal wilayah barat di Paycom Center, Oklahoma siang tadi waktu Indonesia Barat. Meskipun upaya LeBron James yang tampil gemilang di awal pertandingan untuk Lakers, penampilan dominan Thunder di babak kedua memastikan mereka memimpin 1-0 di babak semifinal. Chet Holmgren tampil sebagai pencetak poin terbanyak bagi Thunder dengan menorehkan 24 poin, 12 rebound, serta 1 assist. Ajay Mitchell dan Shai Gilgeous-Alexander juga tampil mengesankan dengan keduanya memperoleh 18 poin. Sementara dari kubu Lakers, LeBron James tampil sebagai pemain terbaik di pertandingan dengan menghasilkan 27 poin, 4 rebound, dan 6 assist. Meski demikian, ia kesulitan untuk mempertahankan momentum yang tercipta pada babak pertama. Selain itu, Jared VanVleet, forward Lakers, mengalami dislokasi jari kelingking yang mempengaruhi pertahanan Lakers. Oklahoma City kini telah memperpanjang rentetan kemenangannya menjadi 6 pertandingan di babak playoff. Sementara Lakers kesulitan akibat turnover dan cedera, serta kehilangan pemain Vanderbilt selama pertandingan. Jika cedera Vanderbilt membuatnya absen dalam waktu lama, Lakers mungkin akan kesulitan bersaing secara efektif.

0: Dari basket kita ke lintasan balap motor. MotoGP akan kembali diselenggarakan di sirkuit Bugatti Le Mans, Prancis akhir pekan nanti. Setiap pembalap bersiap untuk turun ke jalur balapan dengan kondisi optimal. Salah satunya ialah pembalap asal Prancis, Fabio Quartararo, yang berpeluang menciptakan keajaiban di kandang sendiri. Meski perjalanan Fabio bersama Yamaha kurang memuaskan, akan tetapi jika ada yang bisa menciptakan keajaiban saat dibutuhkan, El Diablo adalah kandidat teratas. Fabio Quartararo menyampaikan bahwa dirinya tidak memiliki apapun untuk dibuktikan.
1: I have nothing to prove.
2: Aku tidak perlu membuktikan apa-apa. Jika aku ada di sini, itu karena aku ingin kembali demi diriku sendiri. Aku tahu kemampuan terbaikku. Aku tahu apa yang sudah kucapai, dan aku tahu apa yang ingin kucapai dalam waktu dekat. Begitu kamu merasakan sensasi kemenangan, kamu tidak ingin kehilangan itu.
0: Balapan MotoGP Prancis akan berlangsung di sirkuit Bugatti Le Mans mulai hari Jumat hingga hari Minggu mendatang.

Informasi jelang Piala Dunia 2026. Otoritas Toronto meresmikan pusat komando kepolisian senilai 12,5 juta dolar Kanada kemarin sebagai bagian utama pengamanan Piala Dunia 2026. Fasilitas bernama Toronto Integrated Safety and Security Unit Area Command Center atau TACC ini menyatukan koordinasi layanan darurat dalam satu lokasi. Kepolisian Toronto menyebut pusat ini dibangun berdasarkan pengalaman dari ajang olahraga besar sebelumnya serta praktik terbaik internasional. Pusat komando tersebut dirancang sebagai fasilitas operasi modern yang dipimpin kepolisian untuk mendukung kebutuhan pengamanan Piala Dunia. Sejumlah lembaga terlibat di dalamnya termasuk kepolisian, pemadam kebakaran, layanan medis, rumah sakit, hingga operator transportasi. Melalui pusat ini, petugas dapat memantau situasi secara real-time seperti pergerakan massa dan kondisi lalu lintas menggunakan drone serta kamera kota. Pemerintah Kota Toronto menilai kolaborasi lintas lembaga ini penting untuk menjaga keamanan selama turnamen dan akan terus dimanfaatkan untuk berbagai acara besar setelahnya. Masih dari serba-serbi Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 akan diikuti sebanyak 48 negara peserta. Setidaknya ada 4 negara debutan yang akan turut berlaga di pesta sepak bola terbesar dunia tahun ini. Selengkapnya, Luna Elia menyampaikan.

Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci 1 tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, 4 cerita, dan 1 mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Kita ikuti Info Arena.

0: Laga klasik antara Persija Jakarta dan Persib Bandung dalam lanjutan sepak bola Super League 2025-2026 sayangnya harus dipindahkan ke Samarinda, Kalimantan Timur. Laga yang awalnya direncanakan akan berlangsung di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada hari Minggu mendatang harus dipindahkan karena alasan padatnya agenda di Jakarta pada bulan Mei ini. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Utama I-League, Ferry Paulus. Ia menyebut banyaknya agenda besar berpotensi mengganggu jalannya pertandingan beresiko tinggi tersebut.
1: Yang awalnya kita mau pindahkan ke beberapa venue, tetapi venue itu masih digunakan oleh beberapa klub. Ya, ada yang bisa, tetapi tidak fair untuk dilakukan tanpa penonton. Oleh karena itu, kita lakukan pertandingan ini, pemindahan ke Kalimantan Timur, semua dengan kondisi yang sama, ya, jam, waktu, hari, termasuk juga digunakan oleh penonton, hanya tim tuan rumah. Bahwa pertandingan ini tidak bisa dipindahkan, tidak bisa digeser, dan tidak bisa ditunda, karena nggak ada slot waktu.
0: Ferry menambahkan pemindahan ini juga merupakan bentuk penghormatan terhadap pertimbangan pihak kepolisian demi menjaga keamanan. Ia berharap keputusan ini menjadi solusi terbaik agar pertandingan tetap berjalan lancar tanpa gangguan. Pertandingan Persija menghadapi Persib akan tetap berlangsung pada hari Minggu 10 Mei mendatang pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat.

0: now. Cross court to Neesmith. Quick three. Got it. Good execution. Sacramento back on defense in transition. Carson Edwards. Mid-range jumper is pure.
1: Dari kabar sepak bola, kita ke lapangan basket. Pertandingan Dewa United Banten melawan Tangerang Hawks Basketball dalam lanjutan Indonesian Basketball League di Dewa United Arena malam ini diwarnai kabar cedera dari kedua tim. Kehilangan terbesar dialami Tangerang Hawks setelah dua pemain kunci, Yesaya Saudale dan Sultan Fauzan, dipastikan absen. Sultan mengalami cedera lutut saat menghadapi Bogor Hornbills setelah mencatat 5 poin, 2 rebound, dan 2 assist. Sementara itu, Yesaya mengalami cedera pergelangan kaki kiri tanpa kontak setelah mencatat 9 assist dan 7 rebound. Kedua pemain tersebut sebelumnya juga sempat mengalami masalah kebugaran yang mempengaruhi performa musim ini. Di kubu Dewa United, Eric Ibrahim Jr. turut mengalami cedera ankle namun tidak terlalu memengaruhi kekuatan inti tim.
0: Terry was calling for the lob. King, little heat check, fire. The fish greases. You can see the contrast. Defense versus offense.

Kabar terakhir pendengar. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora menginisiasi pertemuan tingkat tinggi Southeast Asia Ministerial Meeting on Youth and Sports 2026 di Bali pada 3 dan 4 Mei kemarin. Indonesia tidak hanya menjadi tuan rumah, tetapi juga berperan sebagai penggerak kolaborasi dan fasilitator dialog antar negara Asia Tenggara. Pertemuan ini dihadiri para menteri dan pejabat tinggi dari negara Asia Tenggara guna memperkuat kerjasama serta pertukaran pengalaman kebijakan. Forum tersebut menghasilkan deklarasi Bali yang memuat 6 poin kesepakatan terkait penguatan peran olahraga dan pemuda di kawasan. Adapun kesepakatan mencakup peningkatan sistem olahraga prestasi, kolaborasi penyelenggaraan ajang internasional, serta penguatan partisipasi dan inklusi sosial. Selain itu, negara-negara Asia Tenggara berkomitmen memberdayakan pemuda sebagai penggerak inovasi dan ketahanan masa depan melalui olahraga dan kebijakan adaptif.

Pendengar, dengan disampaikannya informasi dari Kemenpora tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, selamat sore dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: kembalikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Teuku Markam yang terhianati. Teuku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teuku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia menyapa sore.
4: Atletico Madrid kalah 0-1 dari Arsenal pada putaran kedua semifinal Liga Champions dan membuat agregat 1-2 di Stadion Emirates, London. Pertandingan Persija Jakarta versus Persib Bandung dalam lanjutan sepak bola Super League 2025-2026 dipindahkan ke Samarinda, Kalimantan Timur. Direktur I-League Ferry Paulus menjelaskan keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai kondisi di Jakarta sepanjang Mei. Madura United tampil gemilang pada pertandingan Super League pekan ke-31 di Stadion Gelora Bangkalan mengalahkan tim tamu Bali United dengan skor 2-0. Dengan kekalahan tersebut, Bali United tetap bertengger di peringkat ke-8 dan gagal untuk naik ke papan atas. Dan tiga informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Selamat sore pendengar Pro 3 RRI, senang sekali saya Safira Amalia bisa kembali hadir di ruang dengar Anda dan melanjutkan rangkaian Indonesia Menyapa sore hari ini. Hari Rabu 6 Mei 2026 dan akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Beragam informasi dan juga peristiwa akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda dan termasuk kali ini kami akan membahas tentang preview ya, laga Munchen versus PSG di Liga Champions.

Pendengar, laga panas akan tersaji di Allianz Arena saat Bayern Munchen menjamu Paris Saint-Germain atau PSG pada leg kedua semifinal Liga Champions UEFA. Duel ini dipastikan berlangsung sengit setelah pertemuan pertama berakhir dramatis dengan skor 5-4 untuk keunggulan PSG. Dengan agregat tipis tersebut, Bayern berada dalam posisi wajib menang jika ingin menjaga asa lolos ke final. Lalu seperti apa preview laga Munchen versus PSG di Liga Champions kali ini? Kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati bola Tri Cahyo Nugroho.

0: Selamat sore Bung Cahyo. Salam olahraga.
1: Selamat sore Mbak Safira.
0: Salam sehat. Iya.
1: Salam sehat juga.
0: Salam sehat juga Bung Cahyo. Kita menyoroti tentang preview laga Munchen versus PSG ya. Pada laga leg pertama antara Bayern Munich dan juga Paris Saint-Germain ini kan sempat disebut sebagai salah satu pertandingan yang paling seru ya di musim ini.
1: Ya.
0: Nah, bagaimana Anda melihat dari kedua tim ini?
1: Pertandingan pertama tuh mereka mainnya open banget ya Mbak Safira ya. Jadi terlihat jadi dari cara mereka mencetak gol lah, terus golnya babak pertama aja udah 3-2 ya saat itu ya. Untuk siapa PSG selari terus akhirnya PSG bisa kejar sampai 5-2 kalau nggak salah. Terus, tapi Munchen ngelawan juga terus berakhir 5-4. Pokoknya itu sebetulnya finalnya sih sebetulnya menurut saya ya itu Mbak, partai itu lah sebetulnya menurut saya. Harusnya.
0: Okay.
1: Final kepagian lah itu.
0: Kalau lihat dari kondisi saat ini, bagaimana Anda membaca peluang dari kedua tim? PSG kan datang sebagai juara bertahan ya di Liga Champions UEFA musim lalu. Sementara Bayern Munich juga berstatus juara Bundesliga di musim ini. Apakah status ini benar-benar berpengaruh dalam pertandingan sebesar ini?
1: Kalau saya lebih melihatnya ke kondisi terakhir ya Mbak. Jadi itu cuma apa kayak tadi PSG juara bertahan atau Bayern Munich raja Bundesliga tuh apa namanya ya cuma ya bisa jadi faktor juga, cuma menurut saya materi pemainnya PSG agak pincang ini Mbak, karena Akram Hakiminya kan cedera ya itu
0: vital
1: banget lah di bek kanan lah, di posisi bek kanan. Emang sih kayaknya mungkin sesuai perkiraan prediksi line up-nya ini Warren Zaire Emery bakal ganti dia, cuma ya itu tadi apa namanya menurut saya PSG agak pincang ya di bek kedua ini
0: dengan adanya kekurangan pemain tadi yang cedera agak baik. Nah, Bung Cahyo, Bayern ini kan dikenal sebagai apa ya? Tim yang cukup tangguh ya bermain di kandang, bahkan tidak terkalahkan di Bundesliga musim ini. Nah, dengan kondisi ini seberapa besar peluang skuad asuhan dari Vincent Kompany untuk membalikan agregat dari 4-5 menjadi kemenangan? Kira-kira apa faktor kunci yang harus mereka maksimalkan?
1: Jadi, kemarin itu saya melihat di leg pertama itu di Partai Spesialis itu dua pemain, Mbak ya, di masing-masing kubu ya. Jadi di PSG itu Vija Karatselia tuh sayap kirinya. Terus kalau yang Bayern Munchen Michael Olise ya, sama-sama hebat lah walaupun karakter bermainnya beda. Nah menurut saya si PSG ini bisa absennya si siapa Achraf Hakimi mungkin bisa dimaksimalin oleh si Luis Diaz Mbak ya. Luis Diaz tuh operasinya di sayap kiri si Bayern Munchen, jadi mungkin bisa dimaksimalin dengan gak adanya Achraf Hakimi. Tapi di sisi lain Bayern Munchen juga nggak bisa sembarangan karena di bek kanannya ini Konrad Laim apa Josip Stasinik ini kadang-kadang keteteran juga itu speednya kencang banget sih siapa.
0: Jadi untuk mengimbangi
1: Parcelia,
0: perlu ada perhitungan juga ya.
1: Iya, jadi si Bayern Munchen ini sebetulnya komplit sih Mbak ya, komplit ya, komplit lah, nggak ada yang nggak bisa dibilang nggak ada yang cedera berat lah. Itu tadi cuma matikan itu Vincas Falskeria tadi sama, tapi Desir Doe ini juga bahaya juga Mbak sayap kirinya PSG ini.
0: Jadi ada beberapa pemain yang perlu diwaspadai juga ya dari adanya pertandingan. Dari sisi taktik nih, kira-kira pendekatan apa yang harus digunakan oleh kedua pelatih ya di leg kedua ini?
1: Kalau melihat kemarin main terbuka hasilnya seperti itu, kalau menurut saya baik Bayern Munchen maupun PSG harus hati-hati banget nih Mbak, walaupun nanti mungkin ditontonnya jadi gak enak ya, karena golnya mungkin karena terlalu hati-hati ya. Dari sisi itu, kalau saya lihat sih, kalau menurut kekuatan sih, ini bisa dibilang hampir sama sih Mbak ya.
0: Imbang justru ya?
1: Iya,
0: bisa dikatakan.
1: Jadi PSG ini, dulu PSG itu dibilang mentalnya gak ada lah, inilah. Cuma sekarang mereka kalau kemasukan duluan tuh bisa cepet, itu Mbak, apa namanya, bisa cepat balikin gitu loh, bisa cepat ngegolin dari pertandingan berapa pertandingan terakhir lah. Terus ya itu tadi, bisa dibilang ada petik nggak ada bintang lah mereka, dianggap sama Luis Enrique, itu saya senang banget gitu.
0: Jadi dengan adanya gol dari lawan bukan justru malah menciutkan nyali, tapi justru akan memancing untuk menciptakan gol-gol lainnya juga ya?
1: Iya, transisi mereka bagus banget loh PSG itu, transisinya cepat banget gitu loh. Bukan berarti Bayern Munchen jelek ya, enggak. Cuma Bayern Munchen karakternya emang seperti itu. Dia mental udah punya sih, Mbak. Maksudnya Bayern Munchen tuh kuat di mental sama, ya waktu itu Josep Guardiola mantan pelatihnya juga pernah bilang, mungkin saat ini satu-satunya yang bisa nyaingin mental Real Madrid di Liga Champions ya Bayern Munchen. Kalau dari sisi sejarah semuanya gitu.
0: Sekarang kalau kita coba lihat dari pertandingan awal nih, apakah Bayern perlu menekan ya dari awal dan kemudian PSG ini harus dengan bertahan atau seperti apa? Tetap bermain terbuka kalau seperti di leg pertama saya, kemarin?
1: Iya. Kalau menurut saya terbuka banget, jangan sih Mbak ya, karena ini kita tahu banget di pertandingannya. Tapi terlalu hati-hati juga enggak, karena kalau PSG itu karakternya sekali masukin gol itu dia kayak nagih gitu Mbak. Jadi kalau saya lihat ya, jadi enggak ada belas kasihan lah dia. Yeah. Jangan dikasih kesempatan sih
0: menurut saya. Tanpa ampun, akhirnya kemarin tercipta 5-4 itu ya, golnya cukup banyak ya.
1: Iya, okay. Enggak puas kayaknya, enggak pernah puas tuh untuk bikin gol.
0: Oke, baik. Nah, Bung Cahyo, kalau misalnya salah satu dari tim ini berhasil lolos ke final dan juga menghadapi Arsenal yang sudah dulu ini sudah menunggu, bagaimana Anda melihat peluang mereka untuk menjadi juara?
1: Nah, ini menariknya, Mbak. Yeah. Kalau mereka berdua, si PSG dan Bayern Munich itu mainnya seperti leg pertama, dan Arsenal menurut saya semalam nggak berubah banyak tipe bermainnya dengan leg pertama. Saya bukan yang mengecilkan peluang Arsenal, Mbak, ya. Siapapun yang juara, saya udah memperkirakan prediksi dari yang apa bracket yang di Bayern Munchen dan PSG ini, Mbak.
0: Oh, antara dua ini ya.
1: Pemenang pertandingan ini saya yakin yang juaranya dari situ.
0: Oke, Arsenal nanti dulu ya. Kita ke Bayern dan juga PSG. Oke.
1: Agak berat, Mbak. Kalau nggak berubah ya, Mbak. Kalau nggak berubah mainnya ya. Kalau masih gitu-gitu aja.
0: Oke. Bung Cahyo, kalau lihat dari leg pertama lagi ya, ini kan banyak banyak sekali ya gol yang diciptakan. Apakah menurut Anda ini lebih karena kualitas lini serang atau dari kedua tim atau justru celah di lini pertahanan yang belum bisa diatasi?
1: Kombinasi sih, Mbak, ya. Jadinya sama-sama nyerang. PSG itu cepat banget sih, Mbak. Modelnya cepat banget nyerangnya. Kalau sebaliknya pertahanannya sebetulnya rapat, Mbak, PSG itu. Cuma Bayern Munchennya sabar gitu loh, Mbak. Jadinya udah ketinggalan 2-5 pun masih bisa pelan-pelan gitu. Itu bedanya sih situ aja.
0: Oke. Okay. Berarti seberapa besar peran penting dari pemain kunci atau bintang dalam menentukan hasil akhir ini, Bung Cahyo?
1: Bisa dibilang ya krusial banget sih, Mbak, ya. Jadi PSG ini dua sayapnya ini Doué sama Kvaratskhelia ini cepat sih, Mbak. Terus mereka juga enggak punya striker murni ya, bisa dibilang. Oke. Okay. Mereka main-main kayak gelandang serang, gelandang gantung, apalah namanya itu. Jadinya tiga orang di depan ini, Ousmane Dembele sebetulnya target man. Cuma dia bukan striker murni kan, Mbak. Bukan striker, bukan pemain nomor 9 lah. Tapi tiga-tiganya di depan orang ini bisa bikin gol. Bukan berarti, ya Bayern Munchen juga begitu, Mbak. Jadi Luis Diaz ini sayap kiri, di kanannya Olise, apa namanya, tengahnya Harry Kane. Malah mereka pakai striker murni dan bahaya juga sih sebetulnya. Cuma tipe mainnya memang beda. Kalau di Bayern Munchen, kecepatannya mungkin Luis Diaz cepat ya. Oke. Luis Diaz lah. Kalau PSG dua-dua sayap ini cepat banget lah.
0: Ya. Sekarang ke ini, Bung Cahyo, mungkin komposisi pemain ya. Bagaimana Anda melihat peran pergantian pemain dari laga seperti ini? Seberapa besar kemungkinan dari impact player dari bangku cadangan yang nantinya akan menjadi penentu dari hasil pertandingan ini?
1: Kalau dari sisi cadangan sih, Mbak, saya ngelihatnya sedikit PSG sedikit lebih baik lah ya dibandingin Bayern Munchen. Iya, sedikit lebih baik kualitas cadangannya. Yeah. Cuma itu tadi bisa dibilang faktor tuan rumah juga penting juga. Tadi kayak Mbak Safira bilang Bayern Munchen gila lah di Bundesliga. Di Liga Champions-nya juga ngeri, Mbak. 6 kali mereka main udah enggak pernah kalah kan, menang terus. Termasuk terakhir lawan Madrid itu kan 4-3. Ya itu jadi faktor pembeda juga lah, faktor tuan rumah Bayern kali ini.
0: Iya ya. Jadi lebih diuntungkan, merasa diuntungkan, akhirnya mereka bisa memperoleh banyak percaya diri hingga akhirnya meraih poin demi poin. Oke. Kalau dari sisi tempo permainan seperti apa, Bung Cahyo? Tim mana yang menurut Anda akan lebih diuntungkan dari bermain cepat dan juga terbuka tadi ya? Apakah PSG ataupun dari Munchen ini bisa mengontrol ritme masing-masing dan juga emosi di pertandingan?
1: Kalau saya lihat kemarin dari berkaca leg pertama, Mbak, ya, jadinya PSG itu setelah unggul selisih 3 gol agak ngurangin tuh. Itu yang boleh saya sayangin. Apa mungkin mereka juga penghemat tenaga lah untuk ada pergantian
0: ditahan
1: pemain
0: dulu ya.
1: ada pergantian pemain tuh agak turun. Nah, si Bayer, saya lihat nggak terlalu banyak ganti pemain kemarin, tapi itu tadi sabar mereka gitu loh. Sabar pelan-pelan, apa namanya, lanjut akhirnya bisa mempertipis skor ya jadi 4-5 gitu.
0: Oke. Balik lagi gitu ke taktik permainan dan juga strategi dari pelatihnya juga ya. Nah, kalau kita lihat dari semua faktor-faktor yang ada, kemudian performa kandang, pengalaman sampai ke tekanan mental, apa yang paling krusial yang akan menentukan siapa nih yang akan lolos dari Bayern Munich atau PSG?
1: Kalau saya lihat kualitas pertama pelatih dulu deh, Mbak. Saya agak balikin dulu pelatih dulu. Luis Enrique nih udah kenyang lah. Sedikit lebih unggul lah dibanding Vincent Kompany ya dari sisi pelatih ya. Terus kalau materi pemain ini bisa dibilang saya bilang mirip banget lah, Mbak. Cuma ntar mungkin bedanya mungkin 1-2 orang yang bikin pembeda lah dari materi pemainnya. Terus ya itu tadi apa namanya disiplin lah, Mbak. Disiplin itu perlu banget ya, per lini apa terutama pertahanan lah, karena kemarin mainnya seperti itu ya, buat terbuka banget ya, ini kuncinya di lini pertahanan sih menurut saya. Siapa yang lebih bagi di pertahanan ya itu yang menang lah menurut saya. Kalau melihat berkaca dari yang udah-udah,
0: berarti dari lagi strategi pertahanan ya sekarang yang kita mainkan sekarang. Baik, terima kasih Bung Cahyo atas pandangannya sore ini dari Repro 3. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore, salam olahraga
1: Mas Amira.
0: Iya, baru saja pendengar, kami berbincang dengan Tri Cahyo Nugroho selaku pemerhati bola. Ya, memang Bayern Munchen ini akan menjamu Paris Saint-Germain atau PSG dalam leg kedua semifinal Liga Champions di Allianz Arena ya pada dini hari nanti. Dan pertarungan Bayern versus PSG ini sejatinya layak dianggap sebagai final yang kepagian ya untuk Liga Champions 2025-2026. Karena kedua tim ini mewakilkan klub yang sedang dalam kondisi terbaik pada musim ini. Namun kita nantikan ya seperti apa jalannya pertandingan akan berlangsung pada dini hari nanti.

0: Kilas Berita.
1: Al-Hilal berhasil meraih kemenangan tipis 2-1 atas Al-Khalij dalam lanjutan Saudi Pro League. Hasil ini membuat mereka memangkas jarak dengan pemuncak klasemen Al-Nassr menjadi hanya 2 poin. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia menyapa sore.
3: Pendengar, kami akan perbarui sejumlah informasi dari reporter kami. Mantan Direktur Bina Kelembagaan Heri Sutanto mengaku telah menerima uang dari terdakwa Irfian, Bobby, dan Sekar yang nilainya mencapai lebih dari 650 juta rupiah dalam kasus tindak pidana korupsi, dugaan pemerasan, sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 Kementerian Ketenagakerjaan. Selengkapnya bersama dengan Isnan Suhanda. Suhanda.
4: Ya, saya kira dan pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada dapat kami laporkan saat ini masih berlangsung sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan sertifikasi K3 keselamatan dan kesehatan kerja yang hari ini menghadirkan 9 orang terdakwa, diantaranya adalah mantan Direktur Kelembagaan Kementerian Tenaga Kerja Heri Sutanto. Dalam pemeriksaan Heri sebagai terdakwa, jaksa mencoba menggali terkait dengan aliran uang yang diterima Heri, baik itu dari Bobby maupun dari para terdakwa lainnya. Dari Irfan Bobby sama Sekar itu jumlahnya sekitar 600 juta lebih. Dan dari yang lainnya itu juga mencapai ratusan juta rupiah yang kesemuanya itu diterima oleh Heri sebagai pimpinan atau sebagai direktur di Bina Kelembagaan di Kementerian Tenaga Kerja. Dan berikut pernyataan jaksa dan Heri ketika jaksa menyatakan bahwa Heri lah yang mengatur terjadinya pemerasan terhadap sejumlah perusahaan yang akan mengurus sertifikasi kesehatan dan keselamatan kerja. Berikut pernyataan jaksa dan Heri.
5: Tidak perlu apa-apa ini, bekerja sesuai dengan jawab Bapak arahan.
6: Bapak saya tidak pernah mengharapkan untuk kalau kita misalnya mengharapkan tugas-tugas tapi
5: kalau no take cash itu ucapan terima kasih supaya pergi kalau dapat, diganti kalau enggak ya kita. Baik, tadi kan bapak-bapak bicara tentang tadi. Bapak ada nggak bicarakan tentang uang no take cash itu tarif atau harga spesifik itu berapa kata bapak ini?
6: Tidak ada, Pak.
5: Tidak ada.
6: Berapapun dikasih diterima seperti itu.
5: Tapi terkait dengan teknis permintaan berapa yang diminta itu bapak serahkan ke kota bapak semuanya gitu.
6: Iya, kita saya pernah bertemu dengan perusahaan jasa, jadi semuanya saya bagi diskusi itu ke masing-masing koordinator dan koordinator.
4: Iya, saya Fiera dan pendengar ketiga dimanapun Anda berada. Dari Irfan Bobby sendiri aja memegang sebuah rekening yang jumlah rekeningnya bernilai fantastis lebih dari 69 miliar. Lalu juga ada dari Kar dan juga dari Dr. Ana yang masing-masing itu memiliki sejumlah rekening hasil penampungan dari pemerasan sertifikasi K3. Berdasarkan tarif resmi, sertifikasi K3 itu hanya Rp250.000 untuk setiap buruh ataupun pekerja. Namun pada kenyataan dan prakteknya itu hampir puluhan kali lipat, sekitar Rp6 juta untuk satu buruh ataupun tenaga kerja. Demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Isen Suhanda, Pro3 RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Anggota Komisi 9 DPR RI Nuroji mengajak masyarakat menjadikan iuran BPJS Kesehatan sebagai kebutuhan wajib, bukan kebutuhan tambahan. Informasi ini dilaporkan oleh Leni Kurniawati. Leni?
7: Ya baik, pendengar Pro3 RRI, saat ini saya sedang berada di Sepanjang Jaya, tepatnya di Rawalumbu. Anggota Komisi 9 DPR RI, Nuroji, mengajak masyarakat menjadikan iuran BPJS Kesehatan sebagai kebutuhan wajib, bukan kebutuhan tambahan. Sama halnya dengan kebutuhan membayar listrik yang harus dibayarkan setiap bulannya. Dan menurutnya pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi peserta sangat penting untuk menjaga kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat atau JKN KIS tetap aktif terutama saat dibutuhkan. Oleh karena itu, ia juga meminta agar masyarakat bisa membayar BPJS Kesehatan secara rutin dan tidak menjadikan iuran sebagai beban melainkan kebutuhan. Dan ia juga berharap dengan rutin membayar iuran BPJS Kesehatan, masyarakat tidak lagi bingung saat sakit sebab biaya pengobatan sudah tercover melalui program JKN KIS. Berikut adalah pernyataan dari anggota Komisi 9 DPR RI, Nuroji.
8: Ibaratnya kalau biaya iuran itu jangan dianggap beban tambahan, tetapi rutin, beban rutin seperti biaya listrik, biaya PAM, atau biaya sekolah, gitu. Karena itu penting kesadaran itu ada bahwa ini kewajiban kita bayar BPJS, tentu tidak terjadi lagi nanti orang ditolak di rumah sakit karena nggak punya kartu BPJS, gitu ya. Artinya untuk kepentingan mereka juga. BPJS dijadikan sebagai kebutuhan, bukan beban. Misalkan bayar listrik, ya kan rutin, nggak terasa, nggak perlu diedukasi lagi. Nah, itu kira-kira begitu, BPJS sama. Itu biaya hidup kita. Biaya hidup kita, jadi bayarnya pun ya lebih murah malah dari biaya listrik sebulan.
7: Dan Nuroji juga mendorong agar masyarakat yang tidak mampu menjadi peserta BPJS Kesehatan segmen penerima bantuan iuran atau PBI yang biayanya ditanggung oleh pemerintah baik melalui APBN maupun APBD. Ia menjelaskan masyarakat bisa mendaftarkan melalui kelurahan atau dinas sosial setempat dengan syarat yang bersangkutan memang memenuhi kriteria dalam hal ini masuk dalam kelompok desil 1 hingga 5 dalam DTSN atau data tunggal sosial ekonomi terpadu. Dan mengingat pentingnya kepesertaan BPJS Kesehatan, Nuroji juga terus melakukan sosialisasi program JKN KIS kepada masyarakat seperti yang dilakukannya pada hari ini di Kota Bekasi. Dan pihaknya juga menggelar sosialisasi JKN KIS bersama BPJS Kesehatan selaku mitra Komisi 9 DPR RI kepada warga Kota Bekasi dari beragam kalangan mulai dari pekerja, UMKM hingga rumah tangga. Dari Gedung Istanaku, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Bekasi Provinsi, Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Gorontalo mendorong strategi prioritas sebagai upaya pemerataan layanan kesehatan bagi daerah yang masih mengalami keterbatasan tenaga medis. Selengkapnya dilaporkan Rusdi Aneta.
9: Memang kalau dari sisi jumlah tenaga kesehatan, khususnya dokter, di Provinsi Gorontalo sudah mencukupi, tetapi yang menjadi masalah itu adalah distribusi.
10: Pemerataan layanan kesehatan di seluruh wilayah menjadi tantangan yang harus terus diatasi melalui langkah strategis dan kebijakan yang tepat sasaran. Untuk itu, Ikatan Dokter Indonesia IDI Provinsi Gorontalo terus mendorong adanya strategi prioritas guna memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang merata. Ketua IDI Provinsi Gorontalo Muhammad Isman Yusuf kepada RRI mengatakan, pemerataan layanan kesehatan harus menjadi perhatian utama, terutama bagi daerah yang masih mengalami keterbatasan tenaga medis, fasilitas kesehatan, maupun sarana penunjang lainnya.
9: Memang kalau dari sisi jumlah tenaga kesehatan, khususnya dokter, di Provinsi Gorontalo sudah mencukupi, tetapi yang menjadi masalah itu adalah distribusi. Jadi bagaimana tenaga dokter itu bisa disebarkan ke seluruh kabupaten kota termasuk ke daerah 3T. Beberapa informasi yang kami terima bahwa ada beberapa puskesmas yang belum ada dokternya hingga harus disampi atau ditangkap oleh dokter dari puskesmas yang lain ya. Nah, ini tentu menjadi salah satu prioritas kita, terutama penyediaan tenaga dokter di puskesmas.
10: Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi profesi, dan seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan agar kebijakan yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan. Sementara itu, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Wilayah Gorontalo, Sherly Daud menilai seluruh rumah sakit

0: bedah, bidanin, dan anak. Jadi memang itu sesuai dengan tipe-tipe rumah sakitnya.
1: Ia berharap ke depan ada upaya bersama dari pemerintah dan pihak terkait untuk mendorong pemerataan tenaga medis spesialis sehingga seluruh rumah sakit di Gorontalo dapat memberikan layanan yang lebih optimal dan merata. Dari Gorontalo, Rusdianita Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Menteri Pertanian Mentan sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menggandeng mahasiswa mengawal swasembada pangan nasional yang berkelanjutan melalui pengawasan program dan kontribusi nyata guna mendorong dampak ekonomi bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Mentan mengatakan mahasiswa merupakan kunci dalam menentukan arah masa depan bangsa, termasuk dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian nasional. Ia juga mendorong anak muda untuk menguatkan nasionalisme dan menjadi penerus dari program pembangunan pertanian. Oleh karena itu, generasi muda harus dipersiapkan sejak sekarang untuk melanjutkan pembangunan nasional secara berkelanjutan. Kita ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menghentikan sistem open dumping di tempat pembuangan akhir atau TPA Bengkala dan beralih ke sistem control landfill sebagai langkah strategis penanganan sampah yang lebih ramah lingkungan. Selengkapnya dilaporkan oleh Sukma Sumampan.
1: Mengolah, mengelola TPA Bengkala ini lewat sistem control landfill.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menghentikan sistem open dumping di tempat pembuangan akhir TPA Bengkale dan beralih ke sistem kontrol landfill sebagai langkah strategis penanganan sampah yang lebih ramah lingkungan. Kebijakan ini menyusul tingginya volume sampah yang masuk setiap harinya. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mengungkapkan TPA Bengkale saat ini menerima sekitar 400 ton atau setara 400 meter kubik sampah per hari. Volume tersebut didominasi sampah dari wilayah kelurahan di kawasan perkotaan. Ia menjelaskan TPA Bengkale memiliki luas sekitar 7,8 hektar dan menjadi pusat penampungan utama sampah di wilayah kota. Sementara itu, sebagian besar desa di Buleleng telah memiliki tempat pengelolaan sampah reduce reuse recycle atau TPS 3R sehingga tidak seluruh sampah desa masuk ke TPA. Menurut Supriyatna, sistem open dumping yang selama ini digunakan sudah tidak sesuai dengan regulasi dan tidak diperbolehkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, pemerintah daerah mulai beralih ke sistem kontrol landfill

0: yang dinilai lebih aman dan terkontrol.
1: Sistem yang masih digunakan dalam pengelolaan sampah di TPA Bengkale ini adalah masih open dumping. Dan ini sudah tidak diperbolehkan lagi oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, sekarang kita sudah mulai akan mengelola TPA Bengkale ini lewat sistem kontrol landfill, ya.
0: Sementara itu, Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah dengan melakukan pemilahan sejak dari rumah tangga. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi beban TPA sekaligus mempercepat proses pengolahan.
2: Kalau ini jalan, kita berharap seluruhnya akan seperti yang hari ini, sehingga sampah-sampah anorganis bisa terkelola di Kabupaten Buleleng ini. Iya. Jadi tidak lagi ke TPA.
0: Dengan penerapan sistem kontrol landfill serta dukungan aktif masyarakat dalam memilah sampah, diharapkan permasalahan sampah di Kabupaten Buleleng dapat ditangani lebih baik dan mampu meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dari Singaraja, Buleleng, Bali, Sukma Sumampan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke berita mancanegara. Ketahanan regional terhadap bencana akan menjadi salah satu agenda utama KTT ASEAN 2026 di Cebu, Filipina, seiring komitmen bersama untuk meningkatkan perlindungan masyarakat dari bencana alam. PLT Sekretaris Kantor Komunikasi Presiden Filipina, Dave Gomez, menyampaikan bahwa negara-negara anggota ASEAN telah berkomitmen pada kerangka kerja kolaboratif yang meningkatkan sistem peringatan dini berbasis masyarakat, respons kemanusiaan yang cepat, dan dukungan bagi penduduk yang terkena dampak. Gomez juga menjelaskan kolaborasi tersebut bertujuan untuk memastikan bencana vulkanik seperti letusan Gunung Mayon tidak memperburuk kondisi masyarakat rentan. Berita olahraga, sebanyak 17 karateka akan mewakili Jambi untuk berlaga dalam kejuaraan Nasional Federasi Olahraga Karatedo Indonesia atau Kejurnas 4KI 2026 di Gor Citra Arena Kota Bandung, Jawa Barat pada 9 hingga 12 Mei mendatang. Ketua Umum Pengurus Provinsi 4KI Jambi, Abun Yani, menyebutkan pihaknya mengirimkan atlet dalam jumlah besar untuk Kejurnas kali ini sebagai persiapan menuju ajang prakualifikasi PON tahun depan. Sementara itu, Wakil Ketua Umum KONI Provinsi Jambi, As Budianto, memberikan dukungan penuh terhadap keberangkatan tim 4KI Jambi dan berharap para karateka bisa mengharumkan nama daerah di tingkat nasional sebagai tolak ukur pembinaan sekaligus ajang seleksi menuju PON 2028.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: FanFest is really where the World Cup will come to life in Kansas City.
1: Pelaksanaan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat menghadirkan antusiasme di berbagai kota tuan rumah pelaksana, termasuk kota Kansas. Sejak memasuki tahun 2026, masyarakat Kansas tidak hanya bersemangat menyambut lembaran baru, tapi juga semakin dekatnya ajang sepak bola akbar tersebut. Sebagaimana disampaikan salah satu warga kota Kansas, Emily Bryce. Emily meyakini semangat yang dimiliki masyarakat Kansas akan dapat dirasakan oleh para penggemar sepak bola yang datang ke kotanya.
2: Olahraga menyatukan semua orang. Tempat-tempat di kota ini akan mengingatkan kita tentang asal kita dan siapa kita. Saya sangat bangga akan kota ini.
1: Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh Michaela Kramer. Sebagai pecinta sepak bola, Michaela percaya pelaksanaan Piala Dunia di Kansas akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Saya rasa penyelenggaraan Piala Dunia akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Ini adalah olahraga yang senang saya mainkan. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Usai Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa. Petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
2: Indonesia menyapa sore.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan kinerja para kepala daerah terus mendapat perhatian. Mendagri mengakui meski masih ada kepala daerah yang mempunyai catatan negatif, namun tidak sedikit yang berprestasi. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan pemerintah menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien tuberkulosis atau TBC pada 2026. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menekan penularan penyakit di wilayah dengan beban kasus tinggi. Anggota Komisi 7 DPR RI Banyu Biru Jarot meminta masyarakat mengawasi negosiasi ekonomi. Ia menegaskan bahwa seluruh elemen bangsa harus memantau proses Agreement on Reciprocal Trade atau ART antara Indonesia dan Amerika Serikat secara serius. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Selamat sore pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung dalam rangkaian Indonesia Menyapa Sore. Pada sore ini kami akan membahas tentang potongan tarif ojol yang turun jadi 8%. Di mana memang Presiden Prabowo Subianto ini sudah resmi menerbitkan aturan melalui peraturan Presiden ya, Perpres nomor 27 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Nah, seperti apa? Selengkapnya akan kami bahas di Indonesia Menyapa Sore kali ini.

0: Ya, kita tahu pendengar, kemarin pada Hari Buruh Nasional atau pada May Day di 1 Mei 2026 di Silang Monas, Jakarta, ya, Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Kebijakan tersebut memuat sejumlah aturan termasuk pemberian BPJS Kesehatan hingga jaminan kecelakaan kerja. Melalui perpres itu, pemerintah juga mengatur pembagian hasil antara aplikator dan ojol. Jika dulu sebelumnya 20-80%, maka kini menjadi 8-92%. Sederhananya, penghasilan mitra driver ini akan mengalami peningkatan. Kepala negara juga meminta aplikator seperti Gojek, Grab, dan lainnya untuk mengikuti permintaan tersebut. Dan jika masih membangkang, maka mereka diminta tidak menjalankan bisnis lagi di Indonesia. Nah, kami akan menyoroti hal ini bersama dengan Koordinator Divisi Advokasi Serikat Pekerja Angkutan Indonesia atau SPAI, Raymond J. Kusnadi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat sore, Pak Raymond. Salam sehat.
2: Ya, sore, Mbak Safira.
0: Iya,
2: sehat selalu.
0: Kemarin di May Day, ya, Presiden sudah mengumumkan untuk adanya kebijakan potongan tarif ojol, ya, jadi 8%. Bagaimana Anda melihat kebijakan ini, Pak Raymond?
2: Ya, sayangnya itu tidak begitu ini ya memuaskan karena belum cukup. Jadi begini, Mbak. Jadi persoalannya itu order kita tuh anyep tuh saat-saat ini. Jadi sepi order, ya, istilahnya. Okay. Sehingga bagaimana bisa bermanfaat dengan potongan yang turun dari 20-8% ini gitu. Jadi order anyep ini karena jumlah pengemudinya sudah terlampau banyak, ya.
0: Okay.
2: Direkrutnya sejak awal di era mereka bakar-bakar uang, istilahnya itu perusahaan platform gitu, ya. Nah, kenapa mereka melakukan itu? Karena memang mereka sengaja melakukannya untuk membuat sebanyak mungkin cadangan-cadangan pekerja gitu, ya, bagi perusahaannya. Okay. Nah, ini mengapa bisa terjadi, ya, karena itu, karena mereka memandang bahwa ini bukan hubungan kerja gitu. Jadi mereka pakai istilah
0: mitra, ya,
2: hubungan kemitraan.
0: Oke, okay, baik. Pak Raymond, kita akan lanjutkan perbincangan ini, tapi kita jeda sebentar dulu, ya, Pak Raymond, ya, setelah informasi
2: baik.
0: Berikut. Ya, pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.
1: Kata tokoh dunia. Jika kita semua melakukan hal-hal yang mampu kita lakukan, kita akan benar-benar mengejutkan diri kita sendiri. Thomas Alva Edison.
0: Pak Raymond, kalau aturan ini benar-benar diterapkan, seberapa besar dampaknya terhadap pendapatan real dari driver ini, Pak Raymond?
2: Iya, menurut saya dengan kondisi saat ini yang anyep itu, ya, tidak ada ini sama sekali. Jadi hanya sekedar apa, ya, yang nggak bermanfaat secara real, karena seperti itu. Jadi orderannya sama sekali tidak ada. Jadi potongan ini kan ketika kita mendapatkan order gitu, ya.
0: Okay.
2: Gitu kan, kita ini melakukan, kita dapat pendapatan atau mendapatkan upah bila sudah diselesaikan pekerjaan kita, seperti itu.
0: Yeah.
2: Nah, sedangkan pekerjaan itu sendiri itu nggak ada gitu, Mbak.
0: Oke. Okay. Gitu. Berarti dari yang Pak Raymond sampaikan tadi, dengan banyaknya mitra saat ini, maka driver semakin sulit, ya, mendapatkan orderan saat ini, sehingga memang tidak terlalu berpengaruh dari 8% ini, seperti itu, Pak Raymond?
2: Iya. Yeah. Nah, lagi-lagi agak persoalannya di hubungan kerja yang tidak diakui atau disamarkan istilahnya dengan hubungan kemitraan itu. Jadi dia tidak wajib untuk memberikan hak-hak pekerja, misalnya upah minimum, ya, UMP kalau di Jakarta kan 5,7 juta gitu. Nah, kita mengharapkan itu, kepastian pendapatan. Nah, pada saat ini kepastian pendapatannya itu tidak ada karena tidak adanya order ini. Nah, kalau kita dapat UMP misalnya kan, ada atau tidak ada order itu kita dapat hak kita gitu. Seperti itu, Mbak.
0: Oke. Okay. Nah, dengan apa, ya, kan kemarin sudah diumumkan di 1 Mei, apakah dalam proses lahirnya kebijakan potongan 8% ini dari SPAI ini dilibatkan, Pak, atau diajak berkomunikasi oleh pemerintah?
2: Enggak dilibatkan sih, tapi okay. Waktu untuk perpres itu memang kita menginisiasi di awalnya gitu dengan teman-teman sikap pekerja di September tahun lalu ya, gitu. Nah, baru Perpesnya keluar sekarang, tapi ya lagi-lagi ya seperti itu, hubungan kerjanya itu masih belum, padahal itu yang menjadi titik utama kita, tuntutannya.
0: Artinya sudah ada komunikasi yang dilakukan dari pihak asosiasi dan juga ke pemerintah ya?
2: Iya, dari kami, dari SPI dan sikap pekerjanya yang lain waktu itu audiensi ke DPR.
0: Kalau dari SPI sendiri, poin-poin apa saja yang disampaikan ketika itu? Apakah ini salah satunya 8%? Betul angkanya 8% seperti itu?
2: Ya, salah satunya ada banyak ya, ada jaminan sosial, ada soal potongan juga begitu, terus dan soal hubungan ini, hubungan kerja ini, terus hak berserikat ya, membentuk serikat pekerja seperti itu, kemudian hak untuk perempuan ya, pengemudi perempuan, hak untuk cuti melahirkan, keguguran, cuti haid seperti itu. Nah, contoh nyatanya apalagi untuk kawan-kawan ini ya, pengemudi perempuan kan tidak dapat cuti haid dan melahirkan, jadi percuma aja gitu potongan 8% ini ditetapkan tapi tidak mengubah atau tidak mengakui hubungan kerjanya itu sendiri gitu.
0: Masih ada hak-hak yang harus dipenuhi seperti itu ya dari industri dari Grab misalnya ataupun dari Gojek seperti itu ya yang belum dipenuhi oleh mereka. Nah, tapi kan kalau dari perubahan kebijakan ini kan tidak lepas ya dari respon pemain utama industri, sebut saja Gojek kemudian Grab, keduanya kan menyatakan masih mengkaji dari adanya potongan 8% ini dan menunggu dari kejelasan implementasinya dilakukan. Kalau dari Pak Raymond sendiri ini melihatnya seperti apa?
2: Iya, sebelumnya mereka juga seperti itu, ketika aturan sudah ditetapkan mereka bilang masih mendiskusikan, mengkoordinasikan, padahal kan harusnya tinggal dilaksanakan. Nah, mengapa hal itu terjadi? Karena mereka sebenarnya tidak sepakat dengan aturan ini gitu, seperti itu. Jadi memang potongan ini pun juga tidak bisa kita pantau gitu. Seperti itu, seperti apa, apakah benar 20% ya yang tempo hari? Karena 20% yang sebelumnya itu kan hanya untuk pengantaran penumpang aja gitu. Untuk barang termasuk makanan itu bebas-bebas aja karena diatur oleh Kementerian Komdigi. Nah, itu persoalan lain di aturan kita yang dipecah-pecah itu regulasinya.
0: Tidak disamaratakan ya, di flatkan seperti itu ya. Ada di beberapa aspek saja.
2: Iya, memang itu kalau menurut kami memang sengaja didesain sedemikian rupa ya untuk mendapatkan tingkat keuntungan profit yang lebih besar. Jadi dibuat celah-celah seperti itu, hanya berlaku untuk ini, barang dan makanannya tidak diatur gitu. Nah, kalau saya jadi Gojek atau Grab dan lain-lainnya, saya iakan aja karena kan saya bisa mengambil margin profit dari barang dan makanan bisa sampai 70%, 90% Mbak, potongannya.
0: Jadi lebih menguntungkan untuk layanan antar jemput atau dari makanan, Pak, sebenarnya?
2: Iya, kalau bagi kita ini, kita lebih mengambil yang penumpang karena jelas. Walaupun 20% itu masih 23, 25%, 30% itu roda 2, roda 4. Kalau yang lainnya barang dan makanan itu waduh udah sampai 70-80% sampai situ. Karena ada double order, triple order bahkan.
0: Dalam satu waktu gitu. Ya bisa dua atau tiga pengantaran seperti itu ya.
2: Iya, pengantaran makanan di beberapa resto gitu.
0: Pak, kalau dari SPAI sendiri ini mitranya ada berapa banyak ya Pak di bawah SPAI?
2: Di kita belum gitu banyak ya, baru ada seribuan.
0: Di wilayah mana saja gitu. Pak?
2: Ada tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, ada di Bogor, Jawa Timur, seperti itu di Dumai, Pontianak.
0: Sudah ada di berbagai wilayah di Indonesia ya, tersebar. Baik. Nah, kalau dari SPI sendiri ini bagaimana melihat peran pemerintah untuk mengawasi implementasinya ya, sehingga tidak hanya berhenti di atas kertas saja ibaratnya seperti itu untuk penerapan 8% ini?
2: Ya, sebenarnya secara tegas ada political will ya, kemampuan politik dari pemerintah untuk berpihak kepada pengemudi gitu sebagai pekerja. Jadi yang diprioritaskan, yang diutamakan adalah hak-hak para pekerja. Jadi nggak bisa hak-hak para pekerja dihilangkan dengan dalih hubungan kemitraan tadi. Padahal bahkan Kementerian HAM itu sejak tahun lalu sudah bilang bahwa hubungan kemitraan ini hanya sebagai dalih aja bagi perusahaan platform untuk tidak memenuhi kewajibannya dalam pemenuhan hak-hak pekerja bagi para pengemudi.
0: Sebelumnya kan sudah disampaikan juga ya komunikasi dengan pemerintah, ada beberapa masukan yang disampaikan gitu ya Pak Raymond. Apa yang masih belum terakomodasi sampai saat ini?
2: Iya, lagi-lagi yang utama untuk pengakuan status pekerja gitu. Karena ini hubungan kerja ini kan terdiri dari tiga unsur ya, unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Itu diatur di Undang-Undang Ketenagakerjaan 13/2003 di pasal 1 ayat 15 itu sudah diatur. Dan ketiga unsur itu sudah terpenuhi sepenuhnya di aplikasi pengemudi yang kita pakai gitu. Ya lantas apalagi gitu kecuali ditetapkan saja. Bukannya ojol, taksol, dan kurir tidak ada payung hukum, ya ada sebenarnya, tapi ya itu tidak diakui atau istilahnya hubungan kerja yang disamarkan.
0: Dengan tidak adanya pengakuan itu sehingga undang-undang lainnya tidak bisa mengikuti, seperti itu Pak Raymond maksudnya?
2: Iya, dengan hubungan kerja yang tidak diakui maka hak-hak pekerja yang harusnya melekat di diri para pengemudi itu tidak bisa dirasakan langsung karena dibilang, oh kamu kan bukan pekerja, kamu mitra, kayak gitu. Nah kemudian efek lainnya adalah kementerian atau peraturan lain coba masuk itu untuk mengatur pula gitu kayak hubungan ini kan apa Kementerian Perhubungan terus
0: Komdigi ya.
2: Terus UMKM juga bilang oh ini sebenarnya pelaku UMKM gitu, padahal kita bilang ya enggak dong karena ketiga unsur pekerjaan, upah, dan perintah itu sudah terpenuhi di aplikasi pengemudi.
0: Baik. Kalau ingin ada satu hal yang disampaikan ke pihak aplikator, apa kira-kira Pak Raymond?
2: Ya, sebenarnya pihak aplikator karena dia beroperasi berusaha di teritori wilayah Indonesia, ya ditaati saja peraturan yang berlaku gitu. Dalam ini mematuhi Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam ya terutama dalam aspek dalam klausul mengenai hubungan kerja itu sendiri. Seperti itu karena.
0: Baik, Pak Raymond, ini nampaknya sudah ada yang bergabung ya dari pendengar kami yang sudah menelpon kami di Pro 3 RRI. Ada Pak Martauli di Sibolga. Kita sapa dulu ya Pak Raymond ya.
2: Iya,
0: Pak Martauli, selamat sore.
3: Iya, assalamualaikum sore.
0: Waalaikumsalam. Iya, silakan. Apa yang ingin disampaikan?
3: Iya, Pak Raymond, setelah keputusan Presiden mengenai Hari Buruh kemarin yang menanggapi 8 atau 11 tuntutan ya mengenai hak. Saya pikir adakah bunyi kalimat mitra itu dirubah jadi pekerja? Karena kalau itu belum dirubah, yang lainnya itu pasti nggak guna juga. Peraturan ini mengikat dan kuat gitu loh. Ada nggak usaha dari SPAI untuk membuat kalimat itu di DPR atau di peraturan presiden itu harus bukan lagi mitra tapi pekerja supaya jadi klop dia. Yang kedua, bolehkah negara atau pemerintah dalam hal ini atau BUMN lah membeli hak patennya Grab itu, aplikasinya itu kan punya swasta, saya nggak tahu entar dari Singapura asing yang memang 8% itu apakah murni ke si perusahaan aplikator dan yang lainnya untuk BPJS kesehatan kesejahteraan kerja itu dipotong lagi nggak gaji netonya dari si pekerja
0: karena statusnya swasta ya saat ini ya.
3: Iya, nama aplikasi itu kan punya swasta ya. Jadi kalau memang para aplikator swasta ini misalnya nggak mau turut dan patuh, beli aja punya negara.
0: Baik.
3: Karena mereka itu kan transportasi umum sekarang itu antar barang, antar penumpang.
0: Siap.
3: Dan tuntutan yang lain bagaimana itu dengan perempuan tadi? Kalau memang masih nggak belum klop di situ, ya SPAI harus kuat dengan desakan itu. Karena kan ini menanggung hak asasi manusia kan.
0: Baik, kami sudah dapat poinnya ya Pak Matoli ya.
3: Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Kita coba ke ruang gatekeeper terlebih dahulu ya, Pak Raymond. Ada rekan saya, Siva Fauzia, yang akan menyampaikan beberapa informasi dari pendengar yang sudah masuk melalui WhatsApp kami. Silakan, Siva.
4: Ya, terima kasih Safira dan juga Pak Raymond. Ini ada tanggapan dari para pendengar setia Pro 3 RRI yang mengirimkan pesannya ke nomor WhatsApp di 081-399-399-888. Di antaranya ada Pak Bayu di Jakarta yang menyampaikan, kalau potongan turun jadi 8%, semoga driver bisa lebih sejahtera tanpa membuat tarif penumpang naik, dan saya sebagai penumpang juga berharap agar harganya tetap terjangkau. Kemudian ada Pak Nurdin di Cengkareng, ini menyampaikan akhirnya ada kebijakan yang lebih berpihak ke driver. Semoga pendapatan driver menjadi lebih layak dengan potongan yang lebih kecil. Demikian Safira.
0: Ya, ada sejumlah tanggapan yang disampaikan pendengar kami melalui telepon dan juga WhatsApp yang dibacakan oleh rekan saya tadi ya. Silakan Pak Raymond mungkin tanggapannya.
2: Iya, waktu perayaan May Day kemarin memang Presiden Prabowo hanya bilang bahwa ini penurunan jadi potongan jadi 8%, kemudian akan ada jaminan kesehatan gitu ya, sama jaminan kecelakaan kerja hanya itu. Nah, sayangnya memang soal hubungan kerja atau status pekerjanya itu tidak disinggung sama sekali. Nah, persoalannya di situ sebenarnya.
0: Oke, baik. Apa mungkin terakhir yang mau disampaikan?
2: Iya, sekali lagi, nah ini terkait dengan soal pembelian itu ya, dalam bentuk saham atau seperti apa. Nah, yang kita inginkan, karena lagi-lagi kita ini negara hukum, jadi semua perusahaan apapun itu ya harus mematuhi hukum ketenagakerjaan aja yang ada di Indonesia. Jadi opsinya seperti itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah supaya ada kepastian hukum, ada kepastian hak-hak pekerja bagi kita-kita ini sebagai pengemudi.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Raymond atas diskusinya sore ini di Radar Pro 3. Selamat kembali beraktivitas. Selamat sore Pak Raymond. Kita tunggu ya implementasinya dari perpres ini. Terima kasih. Baru saja kami berbincang dengan Koordinator Divisi Advokasi Serikat Pekerja Angkutan Indonesia SPAI, Raymond J. Kusnadi.
5: Wawancara Pro 3. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu, pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia, dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

0: berenak.
1: Lepas
2: ketenang, masuk gol! Luar biasa!
3: Aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tambah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
5: Indonesia menyapa sore.
6: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi seputar kabar bursa dan juga rupiah sore ini.
5: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
6: Indeks harga saham gabungan atau IHSG sempat ditutup menguat pada perdagangan hari ini. Pada akhir sesi kedua, IHSG berada di level 7.092,47 atau naik 35,36 poin. Selengkapnya dilaporkan oleh Namira Kaguma. Namira?
7: Ya, baik mendengar. Memasuki penutupan perdagangan hari ini, pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat. IHSG ditutup di level 7.092,47 atau naik 35,36 poin atau 0,5% dibanding perdagangan sebelumnya. Sejak awal, sesi perdagangan IHSG bergerak di zona hijau dan sempat menyentuh level tertinggi di angka 7.127,72. Pergerakan indeks didominasi saham yang mengalami penguatan, dengan 341 saham menguat, 290 saham melemah, dan 186 saham stagnan. Nilai transaksi juga tercatat mencapai 17,1 triliun rupiah dengan volume perdagangan sebesar 36,5 miliar lembar saham, serta frekuensi lebih dari 2,4 juta kali transaksi. Analis menyebut penguatan IHSG dipengaruhi sentimen global yang membaik seiring meredanya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Meredanya resiko geopolitik ini terjadi setelah Amerika Serikat mengakhiri operasi ofensif terhadap Iran. Selain itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan sinyal diplomasi dengan Iran. Sementara dari dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga menopang IHSG dengan produk domestik bruto atau PDB tumbuh 5,61% secara tahunan pada kuartal pertama 2026. Kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah juga menjadi perhatian pasar. Melalui langkah intervensi pasar, penguatan likuiditas, dan pengetatan pembelian valuta asing. Sekian perkembangan pasar keuangan hari ini. Informasi ini juga dapat dibaca melalui laman rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI. Indonesia menyapa sore.
6: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto merestui 7 strategi yang disiapkan oleh Bank Indonesia untuk memperkuat nilai tukar rupiah di tengah tekanan global yang masih berlangsung. Kebijakan ini diambil setelah rupiah mengalami pelemahan dalam beberapa hari terakhir, dipicu oleh dinamika eksternal seperti suku bunga global dan juga ketidakpastian geopolitik. Nah, untuk membahas hal ini, kami sudah tersambung bersama dengan analis pasar uang dan juga komoditas, Ibrahim Aswaibi.
5: Wawancara Pro 3.
6: Selamat sore Pak Ibrahim, salam sehat.
8: Halo, selamat sore Sapira.
6: Iya, Pak Ibrahim, kalau kita lihat di perdagangan hari ini, kondisi rupiah di kisaran berapa Pak?
8: Ya, kisaran di 17.438 ya.
6: Oh, melemah ini Pak?
8: 338, sorry. Ini menguat, ya. Menguat, kalau tidak salah itu 18 poin lebih ya.
6: Oke, kalau kita lihat beberapa hari lalu kan rupiah sempat 17.400 ya Pak Ibrahim. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan rupiah kita saat ini Pak Ibrahim?
8: Ya, jadi rupiah ini sebenarnya berfokus terhadap global ya, Safira. Jadi gini, apapun strategi di dalam negeri ya, ini tidak akan artinya apabila kondisi geopolitik di Timur Tengah ini belum usai. Jadi kemarin itu terjadi pada saat Amerika menyatakan telah melakukan penyerangan terhadap kapal-kapal perang Iran, ya kemudian Iran pun juga melakukan penyerangan terhadap kapal tanker Uni Emirat Arab. Kemudian di sisi lain pun juga Iran melakukan penyerangan misil dan drone terhadap kapal perusak Amerika. Nah ini yang membuat apa ketegangan tersendiri, karena Trump sendiri menginginkan bahwa walaupun Trump melakukan sabotase di laut internasional, terutama di laut Oman, jadi ya selain pun juga Amerika akan melepaskan bayang-bayang Iran di Selat Hormuz. Okay. Nah ini yang membuat ketegangan tersendiri sehingga apa indeks dolar mengalami penguatan, kemudian harga minyak mentah juga mengalami kenaikan sehingga berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Jadi ini kuncinya. Kenapa rupiah ini melemah? Karena pada saat minyak mentah mengalami kenaikan di atas 100, bahkan mencapai di atas 116, ya ini membuat apa kebutuhan impor, ya kebutuhan impor minyak 1,5 juta barrel per hari ini cukup besar. Jadi yang dibutuhkan untuk impor itu berupa dolar. Nah kita tahu bahwa APBN ini, ya kita lihat bahwa minyak dipatok hanya $70 per barrel, kemudian rupiah di 16.500, sehingga ini yang mengindikasikan bahwa kalau seandainya harga minyak ini terus mengalami kenaikan, ini akan berdampak terhadap neraca berjalan sehingga terjadi defisit anggaran. Nah, ini yang sebenarnya membuat apa? Membuat rupiah melemah. Nah, di sisi lain pun juga bersamaan juga dengan musim dividen. Ya, perusahaan-perusahaan yang listing di bursa ini harus membagikan dividen berupa dolar. Nah, sehingga kebutuhan dolar ini cukup tinggi dibarengi dengan data manufaktur Indonesia ya di bulan April, di bulan Maret ini terjadi kontraksi. Ini yang cukup membebani, walaupun data inflasi bagus, kemudian pertumbuhan ekonomi kuartal pertama juga bagus, di luar ekspektasi di 5,61%. Ini tetapi rupiah kemarin mengalami pelemahan yang cukup signifikan. Nah berbeda dengan di hari ini, ya di hari ini itu rupiah menguat. Kenapa? Pada saat terjadi perang, kemudian ada ketakutan Trump, ya kalau seandainya Trump masuk ke Selat Hormuz, bisa saja kapal perusak Amerika ini akan terkena tembakan. Nah sehingga menghentikan untuk melakukan penyelamatan terhadap kapal-kapal di Selat Hormuz, tetapi masih melakukan sabotase di Laut Oman. Nah artinya apa? Ini sebenarnya ada ketakutan dari Trump sendiri, karena dari awal-awal bahwa Iran memiliki persenjatanya cukup canggih, buktinya pesawat terbang canggih Amerika ini semua kena gitu loh. Nah ini akhirnya apa? Trump dengan sendirinya melakukan bahwa perundingan sebentar lagi akan dilanjutkan. Kemudian menghentikan untuk melakukan pengawalan kapal di Selat Hormuz. Dari situlah akhirnya dolar itu melemah, ini mengalami pelemahan cukup tajam. Terjadi
6: sehingga rupiah kita menguat juga ya hari ini.
8: Iya, dolar kemudian harga minyak mentah mengalami penurunan, harga emas naik, rupiah menguat. Itu,
6: baik. Mbak. Pak Ibrahim, kemarin kan Bank Indonesia juga sudah bertemu dengan Presiden ya, bersama pemerintah sudah menyiapkan berbagai strategi. Ada 7 strategi yang dikeluarkan untuk menjaga rupiah sehingga ini bisa terus menguat. Mulai dari intervensi pasar, kemudian penguatan koordinasi kebijakan. Nah, menurut Anda strategi mana yang paling tepat untuk kondisi rupiah saat ini?
8: Ya, kalau strategi yang paling kuat itu adalah intervensi Bank Indonesia itu di pasar internasional dan pasar domestik. Ya, kemudian di obligasi, kemudian di valuta asing, ini pun juga sebenarnya cukup bagus. Memang harus ada kerjasama juga, karena kalau kita lihat di SPN sendiri, pada saat kemarin melakukan lelang ini pun juga sepi peminat. Ya, artinya apa? Bahwa pemerintah kalau saat ini sepi peminat, ya karena kondisi global ini masih belum baik-baik saja. Tetapi harus diingat juga bahwa Bank Indonesia ini sudah mengatakan untuk melakukan pembelian terhadap dolar. Ya, pribadi itu dibatasi dari 100 ribu ya dolar, ya ini menjadi 50 ribu dolar. Artinya apa? Ini pun juga sudah cukup bagus. Tetapi harus diingat bahwa ketahanan Bank Indonesia, ya kekuatan dari fundamental Bank Indonesia, baik BI maupun Menteri Keuangan, Moneter dan Fiskal, tetapi pada saat ekonomi global, ya terutama di Timur Tengah ini memanas, ini tidak akan sanggup untuk menahan. Buktinya pada saat kemarin melakukan pelemahan, ya memang pelemahan ini tadinya tajam, kemudian mengerucut, ya berkurang. Itu akibat dari Bank Indonesia melakukan intervensi baik di pasar internasional maupun pasar domestik. Itu saya kira.
6: Jadi cukup efektif ya untuk intervensi di pasar falas saat ini ya di tengah tekanan global.
8: Iya, cukup efektif.
6: Okay.
8: Ada DPR yang mengatakan bahwa terlalu kaku. Oh tidak, Bank Indonesia terlalu kaku. Buktinya apa? Cadangan devisa pun juga menipis. Ya kalau misal cadangan devisa nggak menipis, nah ini berarti Bank Indonesia sebenarnya tidak melakukan intervensi. Tetapi bahkan sekarang Bank Indonesia itu menginginkan perusahaan-perusahaan yang listing di bursa, yang mereka melakukan transaksi di pasar internasional, ikut membantu juga, ya untuk agar rupiah ini kembali lagi mengalami penguatan. Tapi saya lagi-lagi bahwa permasalahannya ini adalah kenaikan harga minyak. Masalah utama itulah kenaikan harga minyak.
6: Sehingga
8: pada saat harga minyak turun, ya rupiah ini kemungkinan akan menguat. Ya buktinya sekarang. Sekarang menguat karena melemahnya harga minyak mentah. Ya, tetapi saya melihat bahwa kemungkinan besar besok akan ada ketegangan kembali. Dan ini membuat harga minyak naik dan rupiah pun juga kemungkinan akan mengalami pelemahan. Misalnya pemerintah hati-hati juga pada saat rupiah menguat. Kemudian dia mengatakan bahwa kita punya 7 langkah kebijakan BI yang cukup akomodatif, ya sehingga membuat rupiah mengalami penguatan. Ya kalau seandainya mau mengumumkan 7 langkah kebijakan Bank Indonesia ini ya pada saat rupiah melemah. Jangan pada saat rupiah menguat. Kalau rupiah melemah ini berarti ada tantangan tersendiri bagi Bank Indonesia. Nah ini kebanyakan pejabat-pejabat di Indonesia itu membuat strategi-strategi itu pada saat rupiah ini mengalami penguatan. Tetapi pada saat mengalami penguatan besoknya melemah, dia akan diam. Nah
6: berarti,
8: selalu mengatakan under value terus kan.
6: Berarti harus melihat juga ya momentumnya seperti apa baru dikeluarkan kebijakan-kebijakan yang bisa sesuai.
8: Iya, betul. Okay. Momentumnya itu pada saat rupiah itu melemah itu bagus. Nah, pada saat rupiah melemah ini loh yang akan saya lakukan seperti ini sebenarnya buktinya apa? Pelemahan yang tadinya 150 poin berubah menjadi 50 poin. Itu yang paling bagus. Bukan kondisi pada saat rupiah ini menguat. Kenapa? Sekarang ekonom, masyarakat tahu semua. Ya, masalah ekonomi global, masalah Timur Tengah, anak kecil pun juga udah tahu, oh ya ini hari ini damai. Oh, pasti kalau hari ini damai, dolar melemah, kemudian minyak turun, kemudian rupiah pasti menguat. Ya, bahasanya seperti itu. Nah, kalau pejabat ini harus seperti itu, gitu loh. Harus lihat momentum juga, jangan pada saat lagi menguat, tetapi pada saat melemah tajam, kemudian pelemahannya berkurang, gitulah jagoan Bank Indonesia melakukan intervensi. Itu saya kira.
6: Oke, Pak Ibrahim, kalau misalnya dibandingkan dengan mata uang negara lain ya di kawasan, apakah rupiah ini masih terbilang tertekan atau masih relatif stabil dibandingkan negara-negara tetangga?
8: Oh, tertekan ya. Kita lihat dengan mata uang ASEAN dan ringgit Malaysia, ya kemudian dengan dolar Sing, ya ini pun juga aduh luar biasa. Nggak usah jauh-jauh lah kita, nggak usah kita sama euro, kemudian postlink. Kita ini kan sedang haji nih, ya dengan Arab Saudi. Real Arab Saudi itu cukup luar biasa. Ya dari saya lihat waktu 2025 itu di 4.300, sekarang sudah di 4.650, mungkin bahkan mendekati 4.700. Ini kan sedikit mengganggu juga bagi para jamaah. Apalagi para jamaah kan nggak tahu, taunya kan rupiah, ya kan. Kita harus ini sedangkan pemerintah sendiri kan memberikan pesangon cuma 300 real kan. Nah ini yang istilahnya saya berpikir bahwa saat ini kondisi rupiah itu bukan saja dengan US dollar tapi dengan mata uang ASEAN, Asia dan mata uang Timur Tengah pun juga mengalami pelemahannya cukup signifikan, apalagi dengan mata uang euro ya sudah di atas 20.000. Ya ini ini cukup cukup luar biasa, apalagi pound sterling. Itu, Safira.
6: Iya, baik. Harus diperhatikan dari melihat ya, dari berbagai perspektif, tidak hanya dari dolar saja. Nah, dengan berbagai strategi yang dikeluarkan oleh BI tadi, Pak Ibrahim, seberapa realistis rupiah bisa kembali menguat dalam waktu dekat?
8: Kalau saya lihat ya, tadi saya katakan bahwa penguatan mata uang rupiah ini, kita harus berdoa, Trump ini ada gejala senjata dengan Iran. Cuma itu saja. kalau tidak ada gencatan senjata, kita udah pusing semua. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah, ya, Kementerian Keuangan, Menko Perekonomian, kemudian Bank Indonesia sudah cukup bagus. Mungkin mereka bingung, strategi yang paling bagus sudah dibuat semua. Semuanya kok tidak bisa. Ujung-ujungnya apa? Kita itu impor minyak, misalnya pemerintah Prabowo selalu mengatakan kita harus swasembada minyak BBM. Bagaimana caranya? Oh ya, B50. Kapan B50 ini akan bisa beroperasi? Ya, katanya bulan Juli, bulan Agustus. Nah, ini yang harus dibuat oleh pemerintah supaya apa? Ketergantungan untuk minyak, impor minyak ini berkurang. Dan di sisi lain pun juga harus eksplorasi juga di dalam.
6: Baik.
8: Ya, bagaimana di dalam kita harus punya kilang-kilang minyak baru ya supaya bisa memenuhi. Bayangkan, Sapira, Indonesia itu produksinya itu cuma 600 ribu barrel per hari, sedangkan kebutuhan di Indonesia 2,1 juta barrel per hari.
6: Baik.
8: Ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah.
6: Oke, baik, terima kasih banyak Pak Ibrahim atas waktunya sore ini di Radio Pro 3 dan juga pandangan terhadap rupiah. Semoga kita doakan ya, rupiah semakin menguat dan berbagai strategi ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Ibrahim. Selamat sore.
8: Sore.
6: Ya, baru saja kami berbincang dengan analis pasar uang dan komoditas Ibrahim Aswaibi.
1: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
2: Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan industri olahraga nasional memiliki potensi sangat besar sebagai penggerak ekonomi. Agus menyebut pengembangan sektor ini harus menjadi bagian dari strategi besar penguatan industri nasional. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
9: Info Haji.
10: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
11: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
9: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
12: Memastikan ya bahwa semua layanan
13: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga 6.
9: Disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13, dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti informasi kabar dari Tanah Suci dari reporter kami langsung dari Mekah Al-Mukarramah.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia memuji pelayanan petugas haji 2026 baik dalam akomodasi maupun mendampingi ketika melaksanakan ibadah wajib umroh. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
3: Ya Luna, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan suami istri Profesor Muhammad Sufi dan Profesor Fatmawati Hilal memuji pelayanan petugas haji tahun 2026 baik dari sisi akomodasi maupun mendampingi jamaah haji ketika melaksanakan ibadah umroh wajib. Dan Profesor Muhammad Sufi adalah guru besar dalam bidang perbandingan mazhab fikih di UIN Alauddin Makassar, termasuk juga dengan Profesor Fatmawati Hilal sebagai guru besar fikih siasa dari UIN Alauddin Makassar. Dan mereka memuji bagaimana petugas haji dalam melaksanakan tugas sebagai petugas haji dalam melayani para jemaah haji baik dari sisi akomodasi, hotel, transportasi, dan lain sebagainya. Dan mereka memuji bagaimana juga petugas haji dalam mendampingi para jemaah haji dalam melakukan umroh wajib di Tanah Suci Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Profesor Muhammad Suhufi. Mendengar bahwasanya mereka memuji pelaksanaan haji tahun 2026 ini yang di mana dalam pelaksanaan tersebut mereka menjalankan semua ini. Berikut keterangan Profesor Sufi.
4: Dan merasakan pelayanan dari petugas haji yang ada baik di kota Mekah maupun di kota di Madinah itu luar biasa. Jadi di setiap sudut-sudut dari perjalanan itu selalu saja kita menemui atribut-atribut petugas. Itu juga membuat kita tidak khawatir akan hilang, akan tersesat, karena selalu saja setiap saat dan petugasnya menyapa ramah kepada jemaah. Kalau dilihat kelihatan kita agak bingung, dia langsung menyapa untuk menanyakan apa masalahnya. Saya kira itu yang saya rasakan selama berada di Madinah kurang lebih 8 hari dan sekarang sedang berada di kota Mekah.
3: Mendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya istri dari Profesor Muhammad Sufi, yaitu Profesor Fatmawati, yang sama-sama menjadi guru besar di Universitas UIN Alauddin Makassar, mereka juga memuji dalam pelaksanaan petugas haji PPIH Arab Saudi atau petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi tahun 2026 yang selalu mendampingi para jemaah haji dalam ibadah umroh wajib. Salah satunya adalah ketika misalnya tiba di Masjidil Haram, turun dari bus, para petugas tersebut dengan sigap membantu para lansia dan juga jamaah haji dengan menunjukkan arah jalan menuju Masjidil Haram, termasuk dalam melakukan tawaf dan juga sa'i, termasuk tahalul. Petugas haji dengan sigap membantu, bahkan ada petugas haji yang membantu mendorong kursi roda hingga menuntaskan ibadah umroh wajib di Makkah Al-Mukarram. Demikian langsung dari Tanji Arab Saudi, Syariful Alam, MCH Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar, tetaplah bersama kami, kita akan jelang warta berita pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Safira Amalia. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyampaikan hingga 3 Mei 2026, temuan penyakit tuberkulosis atau TBC mencapai 241 ribu kasus, sehingga diperlukan percepatan penanganan melalui berbagai upaya. Kodari menuturkan pemerintah telah menjalankan berbagai langkah strategis untuk menangani permasalahan tersebut, yakni integrasi screening TBC dengan program cek kesehatan gratis bagi masyarakat dan pekerja, pelacakan kontak atau tracing TBC terintegrasi dengan CKG, dan mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan desa siaga TBC. Ia menambahkan hingga kini sebanyak 6.484 desa dan kelurahan di 117 kabupaten atau kota pada 23 provinsi telah berkomitmen melakukan pencegahan dan penanggulangan TBC secara mandiri melalui kegiatan screening, pelacakan, pendampingan, pengobatan, terapi pencegahan, serta dukungan gizi. Kita ke informasi lainnya, Gubernur Sumatera Utara didampingi Pangdam 1 Bukit Barisan membuka program karya bakti TNI skala besar untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya dilaporkan oleh Indra Jaya dari Gunung Sitoli.
1: Upacara pembukaan karya bakti TNI skala besar dalam rangka mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada pembangunan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T berlangsung hikmat di Lapan Pelita, Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Utara selaku pembina upacara, serta dihadiri oleh jajaran TNI, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan ratusan warga yang mengikuti secara antusias. Dalam amanatnya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menegaskan bahwa program karya bakti TNI merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan aparat TNI dalam mempercepat pembangunan di wilayah 3T. Ia menyampaikan bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, akses pendidikan, serta pelayanan kesehatan.
2: Bapak Presiden Republik Indonesia secara konsisten menunjukkan perhatian dan semangat besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang membutuhkan percepatan pembangunan dan sentuhan nyata dari pemerintah.
1: Sementara itu, Bupati Nias Barat yang juga selaku Ketua Forum Kepala Daerah Forkada Kepulauan Nias, Dr. Eli Yunus Waru, SPT MSI, menyebutkan program karya bakti TNI diharapkan dapat terus berlanjut

0: dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan dan daerah terpencil di Sumatera Utara. Dikatakan Eliunus Warubu, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendukung program ini guna mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.
1: Kegiatan karya bakti ini memiliki makna yang sangat penting bagi masyarakat di wilayah Kepulauan Nias. Selain sebagai bentuk pengabdian TNI kepada rakyat, kegiatan ini juga merupakan wujud nyata sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung percepatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Ketua Forkada Kepulauan Nias juga berharap semangat gotong royong dan kolaborasi lintas sektor semakin kuat dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan di Indonesia. Dari Kota Gunung Soli, Sumatera Utara, Indra Jajanrate melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke berita mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan warga sipil di Gaza terus menjadi sasaran serangan saat serangan udara dan baku tembak melanda kawasan permukiman. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan mitra-mitranya melaporkan pekan lalu mencatatkan salah satu jumlah insiden keamanan tertinggi sejak gencatan senjata diumumkan pada Oktober 2025. OCHA mengungkapkan sejumlah fasilitas kemanusiaan menjadi sasaran serangan dalam dua insiden terpisah. Dan sebuah serangan udara juga menghantam area di dekat gudang PBB hingga kendaraan bantuan rusak akibat lemparan batu. Badan Kemanusiaan PBB tersebut mengingatkan sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional, semua pihak harus memenuhi kewajiban mereka untuk memfasilitasi operasi kemanusiaan dan warga sipil hingga infrastruktur sipil harus selalu dilindungi. Berita olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI menginisiasi Southeast Asia Ministerial Meeting on Youth and Sport atau SEAMIS 2026 yang berlangsung di Bali pada 3 hingga 5 Mei 2026. SEAMIS menjadi langkah strategis meyakinkan dalam bidang kepemudaan dan olahraga di tingkat Asia Tenggara yang dihadiri Menteri dan para pejabat tinggi bidang pemuda dan olahraga dari seluruh negara Asia Tenggara. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir menyadari bahwa peran penting sektor pemuda dan olahraga dalam menghadapi tantangan global. Menpora menilai pentingnya sektor ini mendukung ketahanan sosial, ekonomi jangka panjang, dan keterlibatan masing-masing negara di kancah internasional.

Demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: I mean, come on, we got the World Cup in the U.S., we got it in Philly, I mean, what more than that?
1: Philadelphia telah menjalani berbagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan segera dihelat pada pertengahan tahun nanti. Sebagai salah satu dari 16 kota tuan rumah, persiapan Philadelphia sudah merambah berbagai aspek, salah satunya keamanan. Komisaris Kepolisian Philadelphia Kevin Battle menjelaskan telah menjalankan koordinasi dengan berbagai pihak terkait program pengamanan Philadelphia selama Piala Dunia 2026 berlangsung.
2: Ini adalah upaya yang signifikan. Kami telah memulai proses bersama semua agensi keamanan, pendekatan yang kami lakukan multi cabang.
1: Sementara itu, dari segi akomodasi, Philadelphia juga akan memaksimalkan semua lini properti yang ada. CEO Biro Konvensi dan Kunjungan Philadelphia Greg Karen mengatakan, selain pusat kota, properti akomodasi di berbagai daerah pinggiran Philadelphia juga akan turut mendukung pelaksanaan Piala Dunia 2026.
2: Kami memiliki 5 properti baru dengan kapasitas mencapai 14.400 kamar. Itu baru di pusat kota saja. Dan untuk agenda besar seperti Piala Dunia, kami juga akan memaksimalkan semua daerah di wilayah ini, di mana beberapa tempat telah memiliki nama dan reputasi untuk menangani agenda seperti ini.
1: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Philadelphia sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lincoln Financial Field. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pakai headset kelamaan bahaya nggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Pendengar, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto meminta penyampaian kritik untuk disampaikan dengan baik. Hal ini disampaikannya usai mengikuti pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Aris menyebut bahwa Presiden memberikan sejumlah arahan, di mana salah satunya yakni untuk membuka ruang yang konstruktif kepada seluruh pihak termasuk dalam menerima kritikan yang membangun. Aris menegaskan bahwa kepala negara selalu membuka ruang berdiskusi dan berdialog dalam berdemokrasi bangsa, sehingga ia meminta kritikan yang dilontarkan akademisi dan pengamat haruslah disalurkan dengan baik dan beretika. Informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Selamat sore pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung di Indonesia Menyapa Sore, kembali kami akan hadirkan rangkaian informasi dari reporter kami di berbagai daerah dalam Warta Nusantara Sore.
2: Warta Nusantara.
1: Kami awali Warta Nusantara Sore dari informasi SMA Negeri 2 Palu yang memperketat pengawasan gizi dan kantin sekolah untuk meminimalisir konsumsi makanan instan di kalangan pelajar. Selengkapnya dilaporkan oleh M. Sidik dari Palu. Sidik.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, guna menunjang kualitas intelektual dan juga daya serap siswa dalam proses belajar-mengajar, SMA Negeri 2 Palu memperketat pengawasan asupan gizi melalui penyediaan menu makan bergizi gratis, serta kontrol ketat terhadap makanan instan. Kepala SMA Negeri 2 Palu Edi Siswanto menjelaskan, korelasi antara kecukupan gizi dan konsentrasi siswa dalam belajar menjadi perhatian serius bagi pihak sekolah. Melalui program makan bergizi gratis, sekolah memastikan setiap asupan yang dikonsumsi siswa memiliki kandungan protein dan vitamin yang memadai guna menunjang daya ingat serta kecerdasan intelektual. Berikut petikan wawancara kami bersama Kepala SMA Negeri 2 Palu, Edi Siswanto.
4: Nah, artinya ketika anak itu sehat, ketika anak itu berfungsi, maka insya Allah intelektualnya akan bagus, daya ingatnya juga akan bagus, sehingga mengikuti program KBN juga akan lebih baik. Kita berharap anak-anak kita tentu mutunya akan lebih baik. Jadi bervariasi. Jadi kadang misalnya hari pertama telur dengan tahu, kemudian berikutnya lagi kadang ikan dengan sayur, begitu juga terus ada ayam. Jadi variasi anak-anak kami itu tidak monoton makan menu yang sama, sehingga cukup menyenangkan lah bagi.
3: Selain itu, pendengar, SMA Negeri 2 Palu juga menghadirkan kantin sehat sebagai instrumen kontrol terhadap peredaran makanan instan dan jajanan rendah gizi di lingkungan sekolah. Seluruh pengelola kantin diminta untuk menyediakan makanan dalam olahan segar serta membatasi penjualan produk kemasan yang mengandung bahan pengawet berlebih. Dengan adanya standarisasi kantin sehat ini, pihak sekolah optimis dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi pertumbuhan fisik dan mental siswa demi mencetak generasi unggul yang siap bersaing secara kualitas pendidikan di wilayah Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Sidik melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ibu hamil dianjurkan untuk rutin memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan. Selengkapnya dilaporkan oleh Alexander Dalengkadi dari RRI Manado. Alexander.
5: Pemeriksaan kesehatan terhadap ibu hamil sangat penting. Pernyataan ini dikemukakan Ketua Ikatan Bidan Indonesia IBI, Cabang Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ineke Lehe, Sejana Terapan Kebinanan, terkait Hari Bidan Internasional yang diperingati setiap 5 Mei. Ia mengatakan, pada saat pemeriksaan kesehatan terhadap ibu hamil, para bidan dan dokter spesialis kebidanan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Ketika seorang ibu hamil secara rutin tercover dengan bidan dan dokter spesialis, akan bisa mendeteksi lebih awal, dan ketika ada hal yang sudah di luar dari hal psikologis dapat ditangani.
6: Ketika pada saat pemeriksaan kehamilan mungkin kami mendapatkan HB ibu ini di bawah normal, kami sudah bisa melakukan suatu tindakan. atau suatu penanganan. Kemudian misalkan juga kami temukan letak bayi atau letak plasenta lewat pemeriksaan, nah itu sudah ada perencanaan. Jadi ketika dia sudah masuk pada masa persalinan, kami sudah ada semacam satu draft atau konsep bagaimana menangani ibu ini.
5: Yang terpenting ungkap urinekel dengan memeriksakan kehamilan secara rutin sangat penting untuk meminimalisir atau menekan kejadian yang tidak diinginkan. Ia menambahkan, karena ibu hamil di Kabupaten Kepulauan Sangihe rutin memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, sampai saat ini tidak ada kasus kematian ibu dan anak. Dari Tahuna, Alexander Lenggade, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Catatan peristiwa. Aksi pengerusakan dan pembakaran di Medan akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Soeharto terus berlangsung dan meluas. Setelah 3 hari berlangsung, tepatnya tanggal 6 Mei 1998, aksi lanjutan semakin mengarah ke sentimen rasial hingga mendorong pengungsian besar-besaran para warga keturunan Cina. Mereka meninggalkan rumah atau ruko ke luar kota dan menginap di Hotel Danau Toba yang sudah dijaga ketat petugas. Pada 6 Mei 1960 terjadi demonstrasi oleh mahasiswa Indonesia di depan kantor Komisariat Tinggi Belanda di Jakarta. Demonstrasi ini merupakan bentuk protes atas sikap Belanda yang memperkuat pendirian terhadap Papua yang saat itu menjadi wilayah sengketa. Demonstrasi ini juga menjadi pemicu pemutusan total hubungan diplomatik antara Indonesia dan Belanda.
7: Warta Nusantara.

0: Hujan deras yang melanda kawasan Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, menyebabkan meluapnya sungai Cipamangkis. Selengkapnya dilaporkan oleh Yofri Haryadi.
1: Luapan sungai Cipamangkis di Kampung Parakan Panjang, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor semakin mengkhawatirkan. Hujan deras pada Senin 4 Mei 2026 menjadikan daerah aliran sungai, terutama di kawasan bantaran sungainya, terkikis hingga menyapu pemukiman padat penduduk di wilayah itu. Bahkan sebuah jembatan penyeberangan di atas sungai itu pun terkikis nyaris ambruk.
2: Ini kita Pak Dedi yang ada di Kampung Parakan Panjang, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Ya Pak Dedi, kita semakin terancam oleh erosinya ini air sungai Kali Cipamangkis yang semakin hari semakin curah hujan tinggi, terus semakin erosi.
1: Aduan yang disampaikan melalui media sosial itu pun akhirnya direspon Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melalui akun medsos pribadinya. Sekaligus menjawab aksi demo yang dilakukan masyarakat di 3 kecamatan di Kabupaten Bogor yang melakukan aksi pada Senin 4 Mei mendesak Gubernur Jawa Barat membuka kembali aktivitas galian tambang di Rumpin, Cigudeg, dan Parung Panjang.
3: Bogor hari ini banyak banjir, longsor. Itu disebabkan karena perubahan tata ruang di Kabupaten Bogor. Lahan-lahan hijau yang harusnya jadi resapan air, menjadi areal penahan longsor, perbukitan, itu dirubah tata ruangnya. Dan sangat luas yang dirubah pada perubahan tata ruang yang terdahulu. Maka saat ini kami pemerintah Provinsi Jawa Barat berusaha untuk mengembalikan tata ruang Bogor agar gunung-gunungnya terselamatkan, aliran sungainya terselamatkan, danau-danaunya terselamatkan, sehingga bencana tidak datang dalam setiap waktu yang pada akhirnya kemakmuran rakyat akan terwujud.
1: Gubernur Jawa Barat itu pun menegaskan jika terjadi perubahan tata ruang dan daya dukung lingkungan besar-besaran di masa lalu yang mengakibatkan wilayah Kabupaten Bogor rentan terjadi bencana banjir dan longsor. Eksploitasi alam seperti perubahan daerah resapan air menjadi pemukiman serta penambangan batu dan pasir yang masif menjadikan sungai, gunung, dan bukit tidak lagi menjaga keseimbangan ekosistem, melainkan pusat bencana hidrometeorologis.
4: Dari Bogor, Yofri Haryadi mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong percepatan operasional penuh Terminal Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah dalam mendukung penguatan integrasi logistik yang efisien. Bergabung bersama kami Syahrul Sani dari Pontianak. Syahrul Sani.
5: Baik, terima kasih pendengar. Upaya percepatan operasional penuh Terminal Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah terus diperkuat pemerintah Provinsi Kalimantan Barat guna menjadikan pelabuhan tersebut sebagai gerbang utama ekspor daerah. Penegasan itu disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan usai membuka fokus grup discussion percepatan operasional penuh Terminal Internasional Kijing dalam ekosistem logistik terintegrasi dan efisien. Menurut Wagub, optimalisasi pelabuhan Kijing menjadi komitmen pemerintah daerah karena dinilai strategis dalam mendorong peningkatan ekspor sekaligus mendongkrak pendapatan asli daerah. Kedepan, seluruh arus komoditas ekspor Kalimantan Barat diarahkan melalui pelabuhan Kijing agar memberikan dampak ekonomi yang lebih luas, termasuk bagi Kabupaten Mempawah sebagai wilayah penyangga.
0: Syahrul Sani, silakan lanjutkan.
5: Ya, sementara itu Wakil Bupati Mempawah Juli Surya Dipurdadi menyampaikan apresiasi atas penetapan sejumlah proyek strategis nasional di Kabupaten Mempawah termasuk Terminal Internasional Kijing. Dirinya menilai keberadaan proyek-proyek tersebut akan memberikan dampak signifikan bagi perekonomian masyarakat baik di tingkat daerah maupun nasional, khususnya di tengah dinamika ketidakpastian ekonomi global saat ini. Di sisi lain, General Manager Pelindo Regional 2 Pontianak Jan Kalbaryanto mengungkapkan masih adanya tantangan pada konektivitas infrastruktur menuju kawasan pelabuhan, termasuk juga distribusi logistik saat ini masih bertumpu di Pontianak dan Kuburaya, sementara akses menuju Kijing belum sepenuhnya optimal sehingga berpotensi menambah biaya logistik. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Sarusani Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik atau BPS Republik Indonesia resmi menggandeng 3 pemerintah daerah di wilayah Malang Raya dalam rangka menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Selengkapnya dilaporkan oleh William Nathan. William.
6: Baik, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia atau BPS RI resmi menggandeng 3 pemerintah daerah di wilayah Malang Raya dalam rangka menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kerjasama ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman di Pendopo Agung, Kabupaten Malang. Kesepakatan itu menjadi bentuk komitmen bersama mendukung kelancaran sensus yang sebenarnya telah dimulai sejak 1 Mei 2026 dan akan digebiarkan mulai 1 Juni mendatang. Wakil Kepala BPS RI Sony Hari Budi Utomo Harmadi menegaskan bahwa sinergi antara BPS dengan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan sensus kali ini. Kerjasama ini menurutnya sangat penting untuk memastikan sensus ekonomi 2026 benar-benar berhasil dan BPS membutuhkan bantuan serta peran aktif dari pemerintah daerah karena mereka yang paling memahami kondisi di lapangan. Malang Raya yang mencakup Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu disebut sebagai salah satu wilayah vital di Jawa Timur. Kontribusi ekonominya dinilai cukup signifikan bagi perekonomian provinsi secara keseluruhan, sehingga pendataan yang akurat di kawasan ini menjadi sangat strategis. Data hasil sensus ini akan menjadi sumber rujukan yang sangat berharga. Pemerintah daerah bisa menggunakannya untuk merancang intervensi kebijakan yang tepat sasaran sekaligus memberikan stimulus yang benar-benar dibutuhkan oleh pelaku ekonomi di daerah. Dan berikut ini adalah kutipan dari wawancara Wakil Kepala BPS RI.
7: Pemerintah daerah juga ingin memberikan intervensi bantuan bukan hanya kepada masyarakat dari para miskin, tapi juga para pelaku usaha yang butuh dibantu. Nah, itu berarti
6: dengan cakupan pendataan yang menyeluruh, sensus ekonomi 2026 diharapkan mampu memotret secara komprehensif seluruh lapisan pelaku usaha dari skala mikro hingga besar yang beroperasi di wilayah Malang Raya serta Indonesia pada umumnya. Petugas sensus juga akan menjangkau langsung lokasi-lokasi usaha untuk memastikan tidak ada satupun pelaku ekonomi yang luput dari pendataan. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan BBPMP Jawa Barat menilai keberadaan Sekolah Maung merupakan program pengembangan pendidikan yang berbasis pada kemampuan siswa didik. Selengkapnya dilaporkan oleh Rengga Marliawan Yusuf. Rengga.
8: Ya, pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berinvestasi di sektor pendidikan. Salah satunya mulai rencana pembangunan sekolah ya unggul atau Maung yang digagas Gubernur Kang Dedi Mulyadi. Pelaksana tugas Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan BBPMP Jawa Barat, Mardi Wibowo, menyampaikan bahwa program Sekolah Maung merupakan langkah positif dalam pengembangan pendidikan di daerah. Menurut Mardi, Sekolah Maung dirancang untuk memfasilitasi peserta didik yang memiliki keunggulan baik di bidang akademik maupun non-akademik. Program ini diharapkan menjadi wadah bagi siswa berprestasi untuk mengembangkan potensi secara optimal.
9: Mengadopsi sekolah Garuda, Sekolah Maung juga menerapkan ada Sekolah Maung yang transformatif. Ya. Jadi bukan mendirikan sekolah baru, jadi memanfaatkan sekolah-sekolah existing yang selama ini menjadi sekolah favorit. Misalnya contoh, di Kota Bandung itu ada SMA 3 dan SMA 5. Informasinya akan dijadikan menjadi Sekolah Maung oleh Pemprov Jawa Barat.
8: Lebih lanjut, Mardi menambahkan dari sisi penerimaan siswa nantinya, Sekolah Maung tidak menggunakan mekanisme sistem penerimaan murid baru atau reguler. Seleksinya tidak hanya melihat kemampuan, tetapi juga potensi non-akademik seperti prestasi di bidang seni dan olahraga. Rencananya Sekolah Maung akan hadir di seluruh wilayah cabang dinas pendidikan di Jawa Barat yang saat ini terdapat 13 cabang dinas, sehingga minimal akan dibangun 13 Sekolah Maung di berbagai daerah. Program ini diharapkan mampu mendorong pemerataan kualitas pendidikan sekaligus mencetak generasi unggul yang kompetitif di tingkat nasional maupun global. Dari Bandung, Jawa Barat, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 5 DPRD Lampung kemarin mendorong Badan Gizi Nasional mengevaluasi program makan bergizi gratis. Selain menu yang tidak sesuai, kasus keracunan juga masih kerap terjadi di lapangan. Selengkapnya dilaporkan oleh Ikhwan Wijaya.
10: Kita tidak boleh menutup mata bahwa di lapangan itu banyak sekali.
11: Ketua Komisi 5 DPRD Lampung Yanuar Irawan mengatakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat khususnya bagi keluarga kurang mampu. Namun menurutnya Badan Gizi Nasional atau BGN sebagai penanggung jawab program tidak boleh menutup mata terhadap berbagai persoalan yang masih kerap terjadi di lapangan. Yanuar mencontohkan di Kabupaten Pesisir Barat pernah ditemukan menu MBG saat bulan puasa yang hanya berupa satu roti dan satu buah jeruk yang dinilai tidak sebanding dengan tujuan program pemenuhan gizi serta kasus keracunan di sejumlah daerah. Dia menjelaskan, dalam program MBG, peran tim ahli gizi sangat penting dan harus diperkuat untuk memastikan makanan yang dibagikan aman dan sehat sebelum didistribusikan. Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, pihaknya tidak meminta program MBG dihentikan, namun dievaluasi secara menyeluruh agar ke depan pelaksanaannya jauh lebih baik.
10: Kita tidak meminta untuk diberhentikan, tapi kita tidak boleh menutup mata bahwa di lapangan itu banyak sekali kekurangan-kekurangan sehingga menimbulkan dampak justru yang tidak baik bagi penerima manfaatnya. Pertama, kan situ sudah ada ahli gizi. Nah, mestinya BGN juga harus evaluasi ketika ada keracunan segala macam. Kan fungsinya ahli gizi dan tim itu kan sebelum dia didistribusikan kepada penerima manfaatnya, sudah clear dulu di situ. Nah, ini menjadi evaluasi. Jangan sampai tujuannya baik, tapi justru banyak mudarat yang diterima oleh masyarakat kita.
11: Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi, KPPG Provinsi Lampung, Ahmad Heri Setiawan mengakui, masih ada sejumlah kendala dalam optimalisasi pelaksanaan program MBG, khususnya pada skema menu dan ketersediaan bahan baku. Menurutnya, keterbatasan tenaga juru masak bersertifikat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyusunan menu MBG dan berdampak terhadap pemilihan bahan baku yang dinilai belum sepenuhnya optimal, sehingga masih ada bahan baku tertentu yang sulit diakomodasi.
12: Jadi memang keterbatasan kemampuan dari chef yang memiliki sertifikat ini membuat skema menu dan bahan baku yang memang sulit untuk didapat. Kita harap sih tahun ini skema menu itu sudah semakin baik karena kita punya udang yang banyak, kita punya ikan yang banyak. Tetapi ini belum dioptimalkan karena dalam distribusi wilayah yang geografisnya berjauhan, harga yang masih juga tinggi, dan kualitas dari kemampuan ekonomi lokal yang belum ada pasokan bahan bakunya.
11: DPRD Lampung akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut, serta menyampaikan masukan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar program MBG benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas TPHP Kabupaten Waikanan memperketat pengawasan kesehatan hewan ternak untuk mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku. Selengkapnya dilaporkan oleh Rio Tanjung dari Waikanan. Rio?
13: Baik, terima kasih Safira. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, penyakit mulut dan kuku atau PMK kembali menjadi perhatian serius menjelang meningkatnya aktivitas jual-beli hewan ternak. Kekhawatiran masyarakat terhadap kesehatan hewan kurban dinilai perlu dijaga melalui pengawasan ketat. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TPHP Waikanan, Anik Eko Budiati, menegaskan pentingnya memastikan hewan kurban bebas penyakit. Hal ini demi menjamin daging yang dikonsumsi masyarakat tetap aman dan sehat. Kepada RRI, dirinya menjelaskan, hewan kurban harus memenuhi kriteria aman, sehat, utuh, dan halal sejak sebelum dipotong. Kondisi fisik hewan juga menjadi indikator penting dalam proses pengawasan di lapangan. Menurutnya ketakutan masyarakat terhadap penyakit hewan harus direspon dengan langkah pencegahan nyata. Pengawasan rutin di pasar ternak dan lokasi penjualan terus diperketat oleh petugas.
14: Ya, pasti khawatiran masyarakat, ya pasti masyarakat maulah mendapatkan hewan daging dari hewan kurban itu yang pasti sehat, biasanya ini ketakutan dan kekhawatiran masyarakat itu yang harus kita jaga gitu kan ya, biar mereka itu mengkonsumsi apa yang hewan yang sudah dikurbankan, niatnya kan niat ibadah ya, kurban itu yang pasti sehat hewannya, mampu baik dari fisik apakah fisik waktu masih hidup maupun setelah dipotong, itu kondisinya adalah aman, sehat, utuh, halal. Mungkin yang biasanya seger, manis, bagaimana yang biasanya mungkin nggak sampai sejak. Kalau sebetulnya dia menyerah di kuku, kan agak ngeri-ngeri sedap, dia mau konsumsi.
13: Lebih lanjut, Anik menambahkan PMK dapat terlihat dari kondisi kuku dan mulut hewan yang terserang. Kiri tersebut menjadi perhatian khusus petugas saat melakukan pemeriksaan. Ia berharap masyarakat membeli hewan kurban dari tempat yang telah diawasi petugas kesehatan hewan. Langkah ini penting untuk mencegah peredaran hewan yang tidak layak konsumsi. Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Rio Tanjung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kembali ke studio.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan mengingatkan sekolah baik SD maupun SMP yang dinaungi untuk tidak melakukan pungutan liar pada masa penerimaan peserta didik baru. Selengkapnya bersama dengan Iswantoro dari RRI Sumenep. Iswantoro.
15: Ya, baik pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distrikbud Kabupaten Pamekasan mengingatkan kepada seluruh sekolah tidak melakukan pungutan liar atau pungli selama proses penerimaan peserta didik baru PBDB 2026-2027. Kepala Distrikbud Pamekasan Ahmad Basri Yulianto melalui Kabid Pembinaan SD Taufik Hidayat mengatakan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ini tidak ada perubahan dengan tahun lalu.
16: Karena jenisnya masih sama. Kami hanya menekankan penguatan-penguatan evaluasi kemarin yang perlu diperbaiki, kami himbau seperti deklarasi, terus himbauan untuk tidak ada pungli dan seterusnya, itu kita perkuat walaupun sebenarnya sudah ada.
15: Taufik menyampaikan SPMB tingkat SD menggunakan 3 jalur utama, yakni afirmasi, mutasi, dan domisili yang akan dimulai pada Juni mendatang. Ia menekankan tidak ada konsep prioritas dari 3 jalur itu karena disesuaikan dengan kebutuhan dan daya tampung sekolah guna mewujudkan kesetaraan dan pemerataan akses pendidikan. Dari Pamekasan, Iswantoro melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Kabar Tanah Suci.
18: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
19: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
20: Sendiri.
19: Oh, sendiri, Bu. Iya. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
20: Insya Allah, insya Allah.
17: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
21: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
22: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
17: Kami hadirkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Warta Nusantara.
1: Kami lanjutkan Warta Nusantara sore. Subsidi dari pajak tiket pesawat diterapkan pada biaya tambahan bahan bakar untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Informasinya disampaikan oleh Ayu Isti Prabandari dari RRI Palangkaraya.
2: Ini diterapkan mulai dari tanggal 21 April 2026 dan rencananya akan berjalan selama 60 hari ke depan.
3: Pemerintah memberlakukan kebijakan penanggungan PPN tiket pesawat sebagai respon atas peningkatan harga yang dipicu naiknya bahan bakar aftur. Jika tidak diatasi, kenaikan ini dikhawatirkan menurunkan daya beli masyarakat terhadap mobilitas penerbangan domestik. Salah satu calon penumpang asal Kota Malang, Masrur Adiputra, mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberikan subsidi PPN tiket pesawat. Namun, ia berharap pemerintah juga mempertimbangkan faktor lain yang mempengaruhi harga tiket di tengah kondisi global yang tidak menentu.
2: Nah, ini yang ditanggung oleh pemerintah itu adalah surcasnya yang ditanggung. Ini ditetapkan mulai dari tanggal 21 April 2026 dan rencananya akan berjalan selama 60 hari ke depan.
3: PLT Eksekutif General Manager Angkasa Pura, Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, kebijakan ini lebih tepat diterapkan pada komponen fuel surcharge atau biaya tambahan bahan bakar. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan krisis global.
4: Nah, harga tiket pesawat itu tidak hanya dipengaruhi oleh PPN aja nih, tetapi juga faktor lain ya, mungkin harga aftur ya yang pasti karena harga minyak dunia itu meninggi nih. Nah, permintaan musiman lalu hingga kondisi global juga ya. Jadi walaupun apa ya, PPN ditanggung nih, kalau faktor-faktor lain masih tinggi, harga tiket itu bisa tetap terasa mahal nih bagi kami.
3: Dalam hal ini, pengawasan perlu terus dilakukan agar maskapai tetap menjual tiket sesuai koridor tarif yang telah ditetapkan. Kebijakan ini juga perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dalam menjaga stabilitas harga tiket dan daya beli masyarakat. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke Medan untuk melihat bagaimana kondisi pasca longsor yang sempat menutup jalan nasional Tarutung Sipirok di Kabupaten Tapanuli Utara. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Mutiara Lubis. Mutiara?
5: Ya, baik pendengar dimanapun berada, jalan nasional Tarutung Sipirok di Desa Huta Barat, Kecamatan Pahejulu, Kabupaten Tapanuli Utara, kini telah kembali dapat dilalui sejak Selasa semalam. Sejak Selasa malam, dan setelah sempat tertutup material longsor akibat curah hujan tinggi yang terjadi sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Petugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Tapanuli Utara, Septian Yudiansyah Nasution, mengatakan akses jalan mulai dibuka sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat pada kemarin malam. Meski demikian, kondisi jalan saat ini masih diberlakukan sistem buka-tutup. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Septian.
6: Malam sore, per jam 9 tadi malam, Jalan Nasional Tarutung Sipirok sudah buka tutup, sudah fungsional. Kalau pembersihan masih terus dilaksanakan sampai pagi ini, karena tim BPJN, Balai Pengelola Jalan Nasional, sudah berada di lokasi bersama alat berat juga dari Dinas PUPR Provinsi, serta berada di lokasi untuk melakukan pembersihan material.
5: Ya, pendengar, sampai tadi siang, tidak ada penambahan korban, yaitu korban luka ada satu orang diketahui bernama Fajar Amri dan korban meninggal dunia merupakan pasangan suami istri Poino Sution dan Diba Boru Hasibuan yang berhasil dievakuasi pukul 00 waktu Indonesia Barat. Septian juga mengimbau para pengendara untuk tetap waspada terutama saat melintasi jalur rawan longsor di tengah kondisi cuaca hujan ini, terutama di jalur lintas nasional Tarutung Sibolga dan Tarutung Sipirok. Demikian laporan dari saya dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menuju 2027 bebas kendaraan overdimensi dan overloading atau ODOL, Kementerian Perhubungan menyerap aspirasi di Jawa Tengah. Bergabung bersama kami, Tika Budiman dari Semarang. Tika. Ya, mohon maaf pendengar, informasi dari Tika Budiman terputus sepertinya, jaringan telekomunikasi kami akan kami hadirkan di kesempatan berikutnya.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kabupaten Jombang bersiap menyambut kedatangan rombongan biksu yang sedang melakukan perjalanan ritual jalan kaki dari Bali menuju Candi Borobudur. Selengkapnya dilaporkan oleh Chantia Novia.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang menggelar rapat koordinasi lintas sektoral untuk memastikan kesuksesan dan keamanan kegiatan kirab perdamaian biksu yang akan melintas di wilayah Jombang. Rapat ini dipimpin oleh Dr. Powanto, Magister Kebijakan Publik, selaku Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Powanto menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen memfasilitasi kegiatan ini agar berjalan dengan lancar, aman, dan selamat. Koordinasi ini melibatkan berbagai pihak mulai dari FKUP, Forum Kerukunan Masyarakat Jombang, perwakilan Pondok Pesantren Tebu Ireng, TNI atau Polri, hingga pimpinan berbagai perguruan pancasilat. Para peserta kirab yang berasal dari berbagai negara tersebut dijadwalkan tiba di Jombang pada 18 hingga 20 mendatang.
2: Hari ini kami mengagendakan rapat koordinasi dengan Forum Kerukunan Masyarakat Jombang, kemudian Forum Kerukunan Umat Beragama Jombang, dan Pondok Pesantren Tebu Ireng, segenap organisasi perangkat daerah, kemudian TNI, Polri, Polres, Kodim, dan tempat ibadah Tridharma Jombang Kota, Budo, dan Pondok Pesantren Tebu Ireng, dan beberapa stakeholder yang lainnya seperti halnya para perguruan, pimpinan perguruan pencaksilat yang ada di Jombang. Ada Satrati, Asat, ada dari Tapak Suci dan sebagainya tadi. Intinya kami rapat koordinasi untuk mendukung dan mensukseskan kegiatan kirab bante atau biksu yang berjalan mulai dari Bali menuju ke Magelang, yang salah satunya agendanya pada tanggal 18, 19, 20 nanti mereka tim kirab itu perjalanan dalam rangka perdamaian, ya kirab lah itu ya, itu nanti akan tiba di Kabupaten Jombang, sehingga kami harus bisa memfasilitasi mereka bisa melaksanakan kegiatan dengan baik, lancar, aman, dan selamat, begitu.
1: Ia juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyambut rombongan kirab. Menurutnya, momentum ini sekaligus menjadi ajang kampanye bagi Kabupaten Jombang sebagai daerah yang harmonis, rukun, dan damai, dengan sejahtera panjang tanpa konflik horizontal antar umat beragama. Chantia melaporkan.
0: Dengar kembali, kami hadirkan informasi dari Tika Budiman. Menuju 2027 bebas kendaraan overdimensi dan overload atau ODOL, Kementerian Perhubungan menyerap aspirasi di Jawa Tengah. Tika, silakan.
3: Ya, terima kasih. Pendengar, pemerintah mentargetkan Indonesia bebas kendaraan overdimensi dan overload ODOL mulai 1 Januari 2027, di mana Kementerian Perhubungan pun saat ini sudah menyerap berbagai masukan dari pemangku kepentingan melalui sosialisasi dan public hearing di Jawa Tengah baru saja. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suharna menegaskan target tersebut tetap berjalan sesuai dengan rencana, di mana pemerintah menyiapkan 9 rencana aksi untuk memastikan seluruh pihak siap menghadapi kebijakan ini. Ia menjelaskan pelanggaran overdimensi termasuk kategori pidana, sedangkan overload merupakan pelanggaran lalu lintas, dan saat ini sanksi overdimensi berupa denda hingga 24 juta rupiah ataupun kurungan, sementara overload dikenakan denda 500 ribuan dan juga kurungan. Kementerian Perhubungan juga telah menyiapkan perubahan regulasi untuk memperkuat kebijakan tersebut. Proses ini masih berlangsung dengan melibatkan masukan dari berbagai asosiasi dan juga stakeholder terkait.
4: Dengan rencana itu 1 Januari 2027 itu bebas overdimensi overload. Itu sesuai dengan rencana, dan dari kita sudah membuat beberapa rencana aksi, ada 9 rencana aksi yang sudah dilaksanakan, sudah kita laksanakan, sehingga di Januari 2027 ini semua KL, semua.
3: Baik, dan adapun nanti pada tanggal 1 Juni 2026 akan diuji cobakan kebijakan ini di jalan tol dan juga di pelabuhan. Dari sisi pengemudi pun dalam kesempatan tadi, Ketua Umum Aliansi Pengemudi Independen Suroso menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan ini, namun ia meminta pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan pengemudi, terutama terkait dengan tarif angkutan. karena yang menilai penataan tarif menjadi kunci agar kebijakan zero odol ini berjalan efektif. Tanpa kepastian tarif, pengemudi kecil ini dikhawatirkan sulit bersaing dengan perusahaan besar. Demikian Tika Budiman, RRI Semarang melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rindrekraf terbaru. Nantinya dokumen ini akan menjadi pedoman pengembangan sektor ekonomi kreatif Indonesia hingga tahun 2045. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.

0: Pendengar, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pastikan Anda terus bersama kami. Kita akan jelang warta berita pukul 18 waktu Indonesia Barat sambil kami nantikan azan maghrib.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Jangan berhenti berbuat baik, karena makin banyak orang mengikuti nasihat kita, maka kita akan mendapatkan pahala sama dengan apa yang mereka lakukan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim.

dan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI menyapa setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat meminta korporasi khususnya yang beroperasi di Sumatera Selatan untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjelang musim kemarau 2026. Jumhur mengatakan keterlibatan perusahaan sangat penting, tidak hanya dalam menjaga wilayah konsesi masing-masing, tetapi juga membantu memantau kawasan di sekitarnya, termasuk wilayah non-konsesi yang rawan terjadi kebakaran. Menurutnya, langkah mitigasi harus diperkuat sejak dini, diantaranya dengan membangun embung dan menjaga kelembapan lahan, terutama di kawasan gambut yang rentan terbakar saat musim kering. Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat sistem pemantauan kualitas udara melalui stasiun tetap dan perangkat bergerak. Jika terdeteksi adanya penurunan kualitas udara atau potensi kebakaran, koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan segera dilakukan. Berita lainnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebutkan dalam sepekan ke depan, sejumlah wilayah di Sumatera Utara masih berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Prakirawan BBMKG Wilayah 1, Marta Manurung, mengatakan potensi hujan di wilayah Sumatera Utara selama sepekan ke depan dipicu oleh aktivitas Medan Julian Oscillation atau MJO yang aktif di Samudra Hindia, serta aktifnya gelombang Rossby dan Kelvin. Kondisi tersebut diperkuat oleh pola angin yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir timur hingga pesisir barat. Marta melanjutkan kombinasi fenomena tersebut secara signifikan meningkat proses konvektif dan pertumbuhan awan hujan di wilayah Sumatera Utara didukung dengan labilitas atmosfer yang tinggi. Beralih ke berita mancanegara. Tiongkok menyampaikan dukungan kepada Iran di tengah konflik dengan Amerika Serikat bersamaan dengan Beijing yang bersiap menyambut kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada pekan depan. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengatakan Tiongkok mendukung Iran dalam menjaga kedaulatan nasional dan keamanannya, serta menghargai kesediaan Iran untuk mencari solusi politik melalui jalur diplomatik. Wang menambahkan bahwa melanjutkan negosiasi dan penghentian permusuhan sepenuhnya sangat penting, sementara memulai kembali konflik tidak dapat diterima. Berita olahraga. Jajaran Menteri Pemuda dan Olahraga negara-negara ASEAN menyepakati deklarasi Bali yang berisi 6 poin ke-10.

kesepakatan terkait olahraga dan kepemudaan yang dihasilkan dari rangkaian pertemuan Southeast Asia Mini Trail Meeting on Youth and Sports 2026 di Bali pada 3 hingga 4 Mei 2026. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyatakan bahwa deklarasi Bali dihasilkan dari pertemuan yang menjadi medium upaya penguatan kerjasama dan pembelajaran bersama melalui kolaborasi, pertukaran pengalaman, serta dialog kebijakan guna meningkatkan pengembangan kepemudaan dan tata kelola olahraga masing-masing negara. Kesepakatan pertama yang tertuang dalam deklarasi Bali adalah para peserta CMMYS 2026 memiliki kesamaan pandangan terkait peran strategi olahraga guna mendorong perdamaian dan persatuan kawasan, pembangunan berkelanjutan, masyarakat yang sehat, serta meningkatkan visibilitas internasional Asia Tenggara. Oleh karena itu, para peserta CMMYS 2026 menyepakati komitmen bersama memperkuat kerjasama dalam pengembangan olahraga sebagai sarana untuk mempromosikan solidaritas, saling pengertian, dan keterlibatan konstruktif di antara masyarakat.

Demikian Warta Berita sore hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat sore.

0: I mean, come on, we got the World Cup in the U.S., we got it in Philly, I mean, what more than that?
1: Philadelphia telah menjalani berbagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan segera dihelat pada pertengahan tahun nanti. Sebagai salah satu dari 16 kota tuan rumah, persiapan Philadelphia sudah merambah berbagai aspek, salah satunya keamanan. Komisaris Kepolisian Philadelphia Kevin Battle menjelaskan telah menjalankan koordinasi dengan berbagai pihak terkait program pengamanan Philadelphia selama Piala Dunia 2026 berlangsung.
2: Ini adalah upaya yang signifikan. Kami telah memulai proses bersama semua agensi keamanan, pendekatan yang kami lakukan multi cabang.
1: Sementara itu, dari segi akomodasi, Philadelphia juga akan memaksimalkan semua lini properti yang ada. CEO Biro Konvensi dan Kunjungan Philadelphia Greg Karen mengatakan, selain pusat kota, properti akomodasi di berbagai daerah pinggiran Philadelphia juga akan turut mendukung pelaksanaan Piala Dunia 2026.
2: Kami memiliki 5 properti baru dengan kapasitas mencapai 14.400 kamar. Itu baru di pusat kota saja. Dan untuk agenda besar seperti Piala Dunia, kami juga akan memaksimalkan semua daerah di wilayah ini, di mana beberapa tempat telah memiliki nama dan reputasi untuk menangani agenda seperti ini.
1: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Philadelphia sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lincoln Financial Field. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.
1: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ada Sena Sopaheluwakan menyampaikan bahwa karakter musim kemarau 2026 diprediksi lebih kering dan berlangsung lebih panjang dibandingkan biasanya. Ia menjelaskan kondisi hujan yang masih terjadi di sejumlah wilayah saat ini bukan merupakan ciri musim kemarau, melainkan bagian dari masa peralihan dari musim hujan ke kemarau yang berlangsung secara bertahap. Menurutnya, peralihan musim ini tidak terjadi secara langsung di mana wilayah tertentu sudah mulai memasuki kemarau, sementara wilayah lain masih mengalami hujan. Dan informasi ini, pendengar, silakan Anda bisa baca di rri.co.id. Kami hadirkan kembali perbarui informasi dari reporter kami. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono menyebut sebanyak 40 rumah sakit yang ada di Indonesia telah tersertifikasi syariah. Informasi ini dilaporkan oleh Saada Tudaraen. Aen.
2: Baik, pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di lokasi ini. Wakil Menteri Kesehatan atau Wamenkes Dante Saxono Harbuono membuka acara 6 tahun International Islamic Health Care Convention and Expo. Wamenkes menyebut sebanyak 40 rumah sakit dalam acara tersebut yang berada di Indonesia telah tersertifikasi syariah, termasuk 4 rumah sakit milik pemerintah. Dante menegaskan bila sertifikasi syariah di sektor kesehatan tidak boleh bersifat eksklusif tapi inklusif. Tidak hanya untuk rumah sakit Islam, tapi juga rumah sakit umum, rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Dante menuturkan melalui sertifikasi ini, seluruh rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan.
3: Semua rumah sakit. Dan alhamdulillah ini ada Pak Tirfawir Nafi, dia ketua di SRMT, karena sebenarnya sertifikasi syariah itu bukan dari Bukisi, tapi dari DSN MUI, dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Pak Menteri mungkin bisa menyampaikan
4: daripada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kan juga yang keberapa? Yang kena diterangkan oleh Bukisi. Teman-teman media sekalian, kita tahu bahwa sila pertama kita kan orang yang maksa. Jadi seharusnya setiap sendi-sendi kehidupan bernegara, bermasyarakat, tidak boleh terlepas dari sisi religius. Karena Bapak Fonik Padre kita sudah menempatkan religius ini sebagai fundamental pertama dalam Pancasila.
2: Dante menambahkan sertifikasi rumah sakit syariah berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan mengintegrasikan standar medis dan nilai-nilai keagamaan. Dante juga menjelaskan sertifikasi syariah bukan dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, melainkan dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui rekomendasi. Dante mengapresiasi saat ini memang telah ada 24.000 produk farmasi yang tersertifikasi halal, dan jumlah ini akan terus bertambah sehingga masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang lebih terjamin. Demikian dari Tangerang, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan ratusan hewan kurban untuk dibagikan bagi masyarakat miskin ekstrim. Informasi ini disampaikan oleh Muhammad Halwi dari Mataram. Halwi.
5: Ya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan ratusan hewan kurban untuk disalurkan kepada masyarakat pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut terdiri dari 50 ekor sapi dan 50 ekor kambing yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Informasi yang kami impun dari Kepala Biro Kesejahteraan Setda NTB, Amir, mengatakan bahwa pemerintah saat ini tengah merampungkan total keseluruhan hewan kurban yang akan disalurkan kepada masyarakat nanti. Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan seluruh persiapan teknis sebelum penyaluran dilakukan, mulai dari survei lokasi, pemeriksaan kelayakan ternak, hingga penentuan titik penyembelihan atau penyaluran sapi-sapi kurban ini. Amir menegaskan bahwa bantuan hewan kurban dari Pemprov NTB ini berada di luar bantuan pemerintah pusat yang tahun ini, di mana Pemprov NTB mendapatkan sebanyak 11 ekor sapi dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut penegasan dari Karo Kesra Setda Provinsi. Dan rencananya juga perlu kami informasikan bahwa untuk penyaluran hewan kurban ini akan disalurkan di 10 kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan di mana nanti penyalurannya ini akan menyasar dari masyarakat miskin ekstrim.
6: Saat untuk Pemprov ada 50-an ya, di samping juga seperti itu sebanyak. Kemudian ada dari pokir-pokir hewan juga. Ya tentu pokir hewan ini kan sudah ada tempatnya di mana mereka akan salurkan. Di luar dari sapi korban bantuan presiden. Kalau sapi korban bantuan presiden memang sudah ditentukan oleh masing-masing kabupaten kota, lokasinya di mana, masjid apa, termasuk juga provinsi kan sudah menetapkan di 5 dalam hal ini di Masjid Al Hidayah di Desa Talapiu.
5: Dan selain itu juga untuk saat ini pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga mulai melakukan atau bersurat kepada sejumlah BUMN atau BMD yang ada di daerah atau di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk berkolaborasi seperti tahun-tahunnya untuk penyelenggaraan atau pengadaan hewan kurban yang akan disalurkan nanti kepada masyarakat. Dan perlu kami informasikan juga bahwa tahun ini pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapatkan bantuan 11 ekor sapi dari pemerintah pusat, di mana 11 ekor sapi kurban ini sudah disalurkan atau akan disalurkan ke 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan sapi-sapi tersebut sudah dilakukan peninjauan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan diusulkan langsung ke pemerintah pusat, dan saat ini masih menunggu di mana untuk sapi hewan kurban dari bantuan pemerintah pusat ini paling berat itu sekitar 1,07 ton yang bersumber atau yang berada di Kabupaten Lombok Utara. Dari Kota Mataram, saya Muhammad Alwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kata tokoh dunia. Jika kamu tidak suka jalan yang kamu lewati, mulailah membuat jalan lain. Dolly Parton. Indonesia menyapa sore.
1: Kami hadirkan informasi lainnya, pendengar. Realisasi program cetak sawah rakyat di Provinsi Bengkulu tahun 2026 masih jauh dari target. Dari 925 hektar yang ditetapkan, baru 86 terrealisasi akibat kendala, terutama pembangunan irigasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Puspa Sekar. Puspa.
8: Ya, pendengar, realisasi program cetak sawah rakyat di Provinsi Bengkulu masih terus berproses hingga saat ini. Dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Berkebun dan Provinsi Bengkulu mencatat, dari total target 925,57 hektar, baru 86 hektar yang berhasil direalisasikan. Program ini dilaksanakan di 3 kabupaten dengan capaian yang bervariasi di setiap wilayahnya. Di Kabupaten Bengkulu Utara, dari target 271 hektar, baru terrealisasi sekitar 20 hektar. Sementara di Kabupaten Rejang Lebong, dari target 604,27 hektar, hanya tercapai 16 hektar. Dan berbeda dengan dua wilayah lainnya, Kabupaten Seluma menunjukkan progres yang signifikan. Dari target 50,30 hektar, realisasi telah mencapai 50 hektar atau hampir 100%. Dan dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, Sri Herinda Swita menjelaskan bahwa belum optimalnya realisasi ini disebabkan berbagai kendala di lapangan. Salah satunya kendala terjadi di Kabupaten Rejang Lebong, khususnya di Desa Tanjung Gelang yang masih menunggu penyelesaian pembangunan irigasi perpipaan.
9: Sudah panen dan juga sudah panen itu di Kabupaten Seluma Utara sekitar 22, Kabupaten Seluma Utara dan Kabupaten Desa Tanjung Gelang untuk pemain dalam proses. Kendala terjadi itu di cetak sawah Kabupaten Jambong, dan untuk daerah lokasi Tanjung Gelang itu kita masih menunggu finalisasi melalui proses untuk kolonisasi.
8: Dan dia juga menambahkan apabila seluruh target cetak sawah dapat direalisasikan, maka potensi peningkatan produksi padi di Provinsi Bengkulu cukup besar. Dan produksi diperkirakan dapat meningkat hingga 10.000 ton gabah kering giling per tahun. Dari Provinsi Bengkulu, Puspa Secara Rum, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya, pemerintah Goa berkomitmen untuk memperkuat produktivitas pertanian dari ancaman El Nino dengan antisipasi sejak dini. Informasi ini dilaporkan Emi Bafadal.
1: Bupati Goa Siti Husnia Talendrang menyebut Kabupaten Goa merupakan salah satu daerah penyangga produksi pangan padi utama di Sulawesi Selatan. Saat podcast RRI pagi ini di Baruga Tinggi Mai bersama petani, Siti Husnia mengungkapkan pertanian merupakan salah satu tulang punggung perekonomian daerah, di mana Kabupaten Goa sangat memperhatikan dinamika El Nino yang terjadi saat ini. Dikatakan saat ini kondisi masih relatif terkendali, akan tetapi apabila kekeringan terjadi nantinya, pihaknya telah melakukan antisipasi sejak dini melalui sosialisasi.
2: Produksi kita ini tetap terjaga, antara lain yang bisa kita lakukan adalah melaksanakan percepatan tanam, kemudian memberikan sasaran ataupun edukasi kepada para petani untuk mereka menggunakan benih padi yang tahan terhadap kondisi kekurangan air.
1: Lanjut, Bupati Goa Siti Husnia menyampaikan telah meminta para stakeholder agar mendukung program strategis Kementerian Pertanian. Pihaknya juga menegaskan pentingnya kolaborasi dari level camat, penyuluh, babinsa hingga petani agar kesiapsiagaan menghadapi El Nino, di mana swasembada pangan dapat tetap tercapai secara optimal. Di tempat yang sama, salah satu petani milenial Mustari Dem Malik di wilayah Bajeng Barat ini mengatakan, pihaknya sejauh ini aman karena terus mengantisipasi dengan pengadaan sumur atau mesin pompa untuk menghadapi ancaman El Nino.
3: Lalu antisipasi juga itu pengadaan urbanisasi. Jadi rata-rata semua itu sawah, dia punya sumur di sebelumnya. Kalau kami di Bajeng Barat itu, alhamdulillah karena kita tanam sampai 3 kali, ya. Jadi di Bajeng Barat itu, alhamdulillah kita tanam padi. Kenapa? Karena lokasi kami juga itu airnya, alhamdulillah kalau kita mau turun sampai 8 meter, alhamdulillah ada air.
1: Terakhir, Mustari Dem Malik menekankan dari tantangan ini, sektor pertanian khususnya para petani di Kabupaten Goa mampu mempersiapkan diri atau antisipasi jangka panjang karena melihat pengalaman tahun-tahun sebelumnya sebagai pembelajaran bagi mereka untuk tetap menghasilkan produksi pertanian secara baik. Emi Bafadal, Pro 3, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan mengingatkan masyarakat agar tidak membakar lahan di saat cuaca panas untuk mencegah terjadinya kebakaran. Jafar Nur menyampaikan laporannya.
4: Untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan ingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan di saat cuaca panas. Forecaster BMKG Juwata Tarakan Muhammad Hatta Rahim mengatakan, untuk suhu udara di saat cuaca panas bisa mencapai 33 derajat Celcius. Sehingga dengan suhu yang terasa panas dan di lahan terbuka banyak semak maupun dedaunan kering bisa menjadi pemicu kebakaran lahan.
5: Potensi keadaan cuaca yang cukup cerah pada siang harinya dengan suhu yang lumayan tinggi sehingga mengakibatkan lahan tersebut menjadi kering dengan potensi tingkat tersulutnya api cukup tinggi.
4: Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tarakan Yonsep berharap kepada masyarakat dengan adanya himbauan dari BMKG Tarakan untuk tidak membakar lahan saat cuaca panas agar bisa diikuti. Sebab jika terjadi kebakaran lahan tentu dapat merugikan semua pihak.
6: Perkiraan cuaca yang panas dan juga ada ekstrim angin. Nah, oleh karena itu tetap berhati-hati, terutama ya untuk masyarakat kita yang berkebun, supaya tetap berhati-hati kalau dalam hal melaksanakan pembukaan lahan atau membakar lahan.
4: Baik Hatta dan Yonsep mengakui jika pun terjadi hujan di saat masyarakat merasakan cuaca panas, sifatnya tidak merata alias hujan lokal. Oleh karenanya dengan intensitas hujan yang cukup rendah di bulan Mei, di saat suhu udara panas, maka guna mencegah terjadinya kebakaran lahan, masyarakat diminta untuk tidak membakar dedaunan maupun sampah di lahan yang cepat terbakar. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Jafar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
1: Kembali pendengar, kami hadirkan program Kentongan terkait dengan mitigasi dan juga penanganan bencana yang terjadi di tanah air. Kali ini kami akan menyoroti kembali tentang aktivitas vulkanik Gunung Semeru yang dikabarkan ini terpantau masih tinggi. Dan sudah tersambung bersama kami Ketua Tim Gunung Api Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Heruning Tias Desi Purnamasari.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat sore, Bu Tias.
3: Selamat sore, Mbak Safira.
1: Iya, bertemu kembali di udara, Bu Tias. Kali ini kita juga masih menyoroti tentang aktivitas gunung api ya yang masih tinggi di Indonesia.
3: Siap.
1: Oke, lagi-lagi gunung api ini masih menyemburkan atau menunjukkan aktivitasnya. Kali ini Semeru ya. Bu Tias, kalau kondisi terkini di Semeru seperti apa? Kabarnya tadi pagi juga 3 kali ya sempat erupsi.
3: Iya, jadi Gunung Semeru pada hari ini total erupsinya sudah mencapai 57 kali. Okay. 57 kali ini tercatat dari pukul 00 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat, 18 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi setiap per 6 jam sekali ini rata-rata Gunung Semeru erupsi setidaknya 20 kali dalam 6 jam. Demikian, Mbak.
1: Oke. Kalau pola erupsinya seperti apa, Bu Tias? Apakah ini sudah sering terjadi ya belakangan ya? Apakah ada perubahan signifikan dibanding hari-hari sebelumnya?
3: Ya, untuk pola erupsi Gunung Semeru ini masih sama dibanding dengan periode-periode sebelumnya, yang mana erupsinya ini berkisar antara 300 sampai 900 meter di atas puncak. Kemudian ini juga biasanya untuk lontaran lava pijar ini areanya di sekitaran kawah. Kemudian untuk aktivitas gempa hembusan dan juga gempa-gempa permukaan ini juga masih banyak juga direkam di Gunung Semeru.
1: Oke, baik. Kalau kita lihat ya dari angka tinggi letusannya kan sampai 800 meter. Ini terdengar cukup besar mungkin ya. Kalau dari PVMBG sendiri ini masuk dalam kategori seperti apa, Bu Tias? Apakah masih dalam batas normal atau seperti apa?
3: Ya, untuk aktivitas Gunung Semeru dengan kolom erupsi mencapai 800 meter, kemudian sampai 1 kilo, ini memang masih menjadi karakteristik dari Gunung Semeru. Sehingga belum ada indikasi peningkatan yang signifikan. Okay. Dan juga erupsinya ini masih sangat intensif frekuensinya, sehingga tingkat aktivitas dari Gunung Semeru ini masih dinyatakan tinggi, sehingga level aktivitasnya di level 3 atau status siaga.
1: Oke. Banyak masyarakat juga ya mungkin khawatir dengan potensi awan panas, kemudian lahar. Nah, dari kondisi sekarang seberapa besar potensi bahaya ini terjadi, Bu Tias?
3: Ya, untuk Gunung Semeru memang potensi bahaya yang paling cukup harus diwaspadai ini adalah awan panas dan juga lahar. Kedua potensi bahaya inilah yang paling mengintai ya di Gunung Semeru, sehingga masyarakat ini perlu mewaspadai, karena kemarin juga sempat terjadi awan panas mencapai 3,5 kilo, kemudian juga di area sekitar 5 kilometer dari pusat aktivitas ini menjadi rekomendasi Badan Geologi, karena di area sekitar 5 km ini biasanya terjadi awan panas yang cukup intens, dan juga khususnya di sektor sisi tenggara ini kami merekomendasikan 13 kilo sampai 17 km.
1: Oke, kalau kondisi cuaca ya sekarang kan tidak menentu sekali, kadang panas, kadang hujan. Apakah hujan juga berpengaruh terhadap aktivitas di Gunung Semeru ini?
3: Ya. Untuk hujan, ini dapat memicu terjadinya selain potensi lahar, ini juga mengarah kepada aliran awan panas yang dapat dapat menggugurkan material-material yang bertumpuk di area puncak Semeru. Kemudian ini ketika gugur dapat menyebabkan awan panas. Dan juga yang perlu diwaspadai ketika hujan cukup deras di area hulu atau di puncak Gunung Semeru, ini juga dapat memicu lahar di beberapa area-area sungai yang berhulu di Gunung Semeru. Demikian Mbak Safira.
1: Okay. Jadi hujan ini turut memicu ya, apalagi material-material yang cukup beresiko dari Gunung Semeru ini bisa terbawa gitu ya, Bu Tias ya, oleh adanya aliran lahar tadi ya.
3: Ya, betul Mbak.
1: Okay, baik. Kalau kita lihat ya, akhir-akhir ini kan cukup banyak ya Bu Tias, kita berbincang terkait dengan gunung aktivitas gunung yang cukup signifikan akhir-akhir ini. Ada gunung di Halmahera, kemudian Semeru, kemarin Merapi. Lagi-lagi gunung api di Indonesia ini aktif. Sebenarnya ini fenomena yang wajar atau ada peningkatan aktivitas Bu Tias?
3: Ya. Fenomena meningkatnya aktivitas gunung api ini menjadi hal yang sangat wajar mengingat di Indonesia ini kan kita memiliki 127 gunung yang mana 69 gunung api ini yang dipantau oleh PVMBG. Okay. Sehingga dari 69 gunung api ini Mbak Safira, kita memiliki 2 gunung api di level 3 atau status siaga, kemudian kita memiliki 24 gunung api di level 2 atau waspada, sehingga total untuk gunung api yang sedang abnormal itu 26
1: Okay.
3: gunung api, demikian.
1: Di waktu yang bersamaan saat ini ya, ada
3: Betul.
1: 26. Apakah ini bisa dikatakan siklus alami ya, Bu Tias?
3: Ya, jadi untuk gunung api ini memang memiliki periode erupsinya masing-masing. Dan kadang antara satu gunung dengan gunung yang lain ini bertemu periode erupsi yang bersamaan. Okay. Sehingga seperti terlihat erupsinya itu bareng-bareng, sedangkan peningkatan periode erupsi masing-masing gunung ini sebenarnya memiliki siklus dan periode masing-masing. Seperti itu Mbak Safira.
1: Okay. Tapi terkesan saat ini bersamaan seperti itu ya Bu Tias ya?
3: Betul.
1: Okay. Kalau dari data PVMBG terbanyak wilayah mana? Bu Tias, adanya gunung ini yang perlu diwaspadai.
3: Ya, untuk gunung api yang saat ini sedang meningkat di level 3 atau status siaga itu ada di Gunung Semeru di Jawa Timur dan Gunung Merapi yang ada di DIY Jateng. Sedangkan untuk di level 2 waspada ini cukup menyebar, ada yang di Sumatera Barat, di Merapi, di Jawa juga ada, kemudian di NTT, Nusa Tenggara Timur, Maluku itu juga banyak, di Sulawesi juga ada. Jadi memang di level 2 atau waspada, gunung-gunung yang sedang waspada ya, sedang meningkat abnormal ini memang menyebar di seluruh Indonesia.
1: Menyebar. Sekarang kita bicara soal ini ya, karakteristik erupsinya. Ini bagaimana Bu Tias? Kalau kita bicara Semeru dan Merapi misalnya, apakah punya karakteristik yang sama atau berbeda?
3: Ya, khusus untuk Gunung Semeru dan Gunung Merapi ini karakteristik erupsinya hampir-hampir sama, yaitu memiliki kubah lava yang ada di atas puncak ya, yang berpotensi gugur dan menghasilkan aliran awan panas atau aliran piroklastik. Kemudian ini juga ancaman potensi yang sangat berbahaya adalah lahar, dan erupsinya ini juga masih sering terjadi di Gunung Semeru, dan ini juga yang menjadi hal yang harus diwaspadai oleh masyarakat.
1: Oke. Kalau bicara soal Krakatau, ini bagaimana Bu Tias?
3: Ya, Gunung Krakatau saat ini berada di level 2 atau waspada, yang mana Gunung Anak Krakatau ini sudah lama ya tidak meningkat aktivitasnya atau sudah tidak erupsi. Namun aktivitas kegempaan ini juga masih terekam, namun tidak ada aktivitas yang signifikan.
1: Oke, baik. Nah, kita juga sempat mendengar ya Bu Tias, aktivitas dari Gunung Ibu, kemudian Gunung Awu. Seperti apa status dan tingkat kewaspadaannya saat ini?
3: Ya, untuk Gunung Awu ini kebetulan juga sedang meningkat Mbak Safira, karena gempa-gempa vulkaniknya ini yang biasanya berkisar antara 20 kali per hari ini meningkat Seperti itu. Jadi ini kemarin juga kami mengeluarkan laporan khusus terkait tentang peningkatan gempa-gempa, khususnya gempa vulkanik dangkal di Gunung Awu, dan ini juga menjadi salah satu kewaspadaan kita bersama karena Gunung Awu ini sudah meningkat kegempaannya beberapa kali mulai di Oktober 2024. Kemudian untuk Gunung Ibu, Gunung Dukono ini masih terus terjadi erupsi, sehingga masyarakat ini juga dihimbau untuk tetap waspada karena gunung-gunung ini juga menjadi salah satu potensi pendaki yang cukup banyak.
1: Nah, dari sekian banyak aktivitas gunung yang saat ini masih terbilang aktif ya, mana yang perlu di perlu perhatian khusus mungkin Bu Tias?
3: Ya. Yang pertama, aktivitas gunung api yang perlu diperhatikan adalah level 3 atau status siaga, yaitu Gunung Semeru dan juga Gunung Merapi. Kemudian gunung-gunung di level 2 waspada, meskipun levelnya masih level 2, namun aktivitasnya ini ada beberapa gunung yang sudah menunjukkan peningkatan aktivitas mencapai ke erupsi juga, aktivitas erupsi. Kemudian juga untuk peningkatan aktivitas di beberapa gunung, salah satunya di Gunung Slamet, ini juga kemarin baru meningkat juga, Mbak Safira, mengingat pendakian di Gunung Slamet ini kan cukup banyak demikian. Jadi untuk gunung api yang meskipun lokasinya jauh dari penduduk, namun untuk aktivitas pendakian ini juga perlu diperhatikan dan diwaspadai.
1: Oke, dari banyaknya potensi erupsi tadi ya, seberapa siap sih masyarakat kita untuk menghadapi ancaman gunung api?
3: Ya, untuk masyarakat ini kami selalu memberikan sosialisasi dan juga intens koordinasi dengan para stakeholder untuk saling mengingatkan bahwasannya untuk masyarakat-masyarakat yang tinggal di zona rawan bencana, khususnya di KRB 3 maupun KRB 2, ini perlu mewaspadai zona rekomendasi berapa kilometer yang direkomendasikan oleh Badan Geologi, dan juga update selalu aktivitas gunung api di website kami, sehingga untuk masyarakat ini mengetahui apakah gunung api ini sedang meningkat atau sedang dalam kondisi normal.
1: Oke, nah kembali lagi ke Gunung Semeru tadi ya Bu Tias, bagaimana proyeksinya ke depan di beberapa hari ke depan, apakah kemungkinan statusnya akan meningkat?
3: Ya, untuk Gunung Semeru ini belum bisa kami ketahui apakah aktivitasnya ke depan ini akan menurun atau semakin meningkat. Yang pasti kami akan tetap memantau, monitoring 24 jam nonstop. Kami juga mengirimkan laporan per 6 jam sekali untuk aktivitas terkini, sehingga apabila nanti ada peningkatan, akan segera kami informasikan secepatnya.
1: Tapi indikator apa, Bu Tias, yang Anda pantau ya dalam beberapa hari ke depan, sehingga ini juga bisa menginformasikan kepada pihak-pihak yang disebutkan tadi?
3: Ya, jadi untuk parameter pemantauan yang kami gunakan ada beberapa, salah satunya adalah peningkatan aktivitas dari kegempaan, gempa-gempa yang khususnya direkam untuk aktivitas dari gempa-gempa vulkanik atau gempa gunung api. Kemudian juga kami memantau adanya aktivitas deformasi dari Gunung Semeru yang dapat dipantau aktivitas suplai magmanya. Apakah suplai magma dari Gunung Semeru ini meningkat atau menurun atau masih fluktuatif. Nah, ini juga menjadi indikator peningkatan aktivitas di Gunung Semeru.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Tias atas informasinya sore ini. Telah berbagi edukasi juga ya kepada masyarakat bahwa memang kita hidup di antara banyaknya gunung api dan perlu diwaspadai ya akan potensi bencana. Baik, terima kasih Bu Tias atas waktunya sore ini.
3: Sama-sama.
1: Demikian tadi pendengar Ketua Tim Gunung Api Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Heruning Tias Desi Purnamasari.
2: Wawancara Pro 3. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia, dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam Jaga Lingkungan, Jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
4: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
5: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: PBB memperingatkan munculnya krisis kesehatan baru di Gaza akibat penyebaran penyakit kulit di kamp pengungsian yang semakin padat. Badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, mencatat bahwa kasus infeksi kulit telah meningkat hingga 3 kali lipat dalam beberapa bulan terakhir. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro3.
3: Kami perbarui kembali pendengar informasi dari reporter kami dalam upaya meminimalisir dampak El Nino yang melanda wilayah Tasikmalaya. Pemda Kabupaten Tasikmalaya melakukan optimalisasi sumber air dan pompa air sehingga ketersediaan air warga tetap terjaga. Informasi ini dilaporkan oleh Nova Nugraha.
4: Menghadapi dampak El Nino di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Pemkab setempat terus melakukan langkah antisipasi agar kebutuhan air warga terjaga. Langkah mitigasi dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari pemetaan wilayah terdampak hingga pengecekan sumber mata air. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi mengatakan pihaknya melalui dinas terkait berupaya tetap menjaga kebutuhan air bersih warga terpenuhi, termasuk mewaspadai sejumlah daerah rawan terdampak. Sejumlah langkah antisipasi pun dikatakan Asep saat ini telah dilakukan, mulai dari pengecekan sejumlah wilayah hingga aktivasi sumber mata air melalui pompa yang tersedia. Termasuk dengan lahan pertanian, Wakil Bupati juga memastikan pihaknya melakukan hal yang sama. Pihaknya melakukan berbagai langkah agar lahan pertanian tetap mendapat pasokan air yang cukup.
5: Kita ke lapangan memastikan air itu berjalan untuk kepentingan kebutuhan air minum dan lain sebagainya, untuk domestik lah, kebutuhan domestik. Kalau menurut saya, prediksi BMKG itu bisa dijadikan rujukan, bukan bisa dijadikan kebenaran, bukan. Tapi faktanya curah hujan tinggi, kerasa. Bencana hidrometeorologi ada, gitu ya, betul Pak ya? Nah, banjir kan di mana-mana, fakta. Jadi ketika sekarang berbicara El Nino, tambah di ayat Godzillaan, itu kan El Nino Godzilla gitu ya. Bisa jadi prediksi ini benar. Maka kita harus antisipasi tadi dari BPBD.
4: Sementara itu, bersama-sama dengan pemerintah daerah, Tagana setempat juga melakukan langkah antisipasi. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jemar Adista mengatakan pihaknya juga melakukan berbagai langkah termasuk mengecek kondisi sumber mata air dan infrastruktur dalam menghadapi musim kemarau. Selain itu, pihaknya juga mulai melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait.
6: Kita dari Tagana mempersiapkan armada tangki air karena memang berkaca dari sebelumnya banyak sekali permintaan air bersih dari warga yang terdampak kekeringan di beberapa titik di wilayah Kabupaten Semaya. Juga kita juga mengantisipasi terjadinya kebakaran lahan baik hutan maupun lahan kosong. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait seperti BPBD, kemudian dengan PDAM selaku penyedia air bersih di wilayah Kabupaten Semaya untuk mengetahui seberapa banyak pasokan air bersih yang bisa kita salurkan ke wilayah yang terdampak kekeringan.
4: Sedangkan berdasarkan data pemerintah daerah, sedikitnya ada 6 wilayah rawan kekeringan. Wilayah tersebut diantaranya adalah Kecamatan Karangnunggal, Cipatujah, Jamanis, Taraju, Cigalontang, dan Cineam. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Nova Nugraha, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Serang melakukan penyisiran sungai di Pakupatan untuk menelusuri sumber bau menyengat dan perubahan warna air yang dikeluhkan warga. Informasi ini dilaporkan oleh Lucy Astari.
7: Bau menyengat dari aliran sungai di kawasan terminal Pakupatan Kota Serang tercium hingga ke pemukiman warga dalam sepekan terakhir. Aroma yang tajam menusuk hidung menyerupai bangkai yang bercampur dengan gas. Saat cuaca panas, bau terasa lebih pekat dan bertahan lebih lama di udara. Warga juga menyebutkan bau ini kerap datang tiba-tiba dan membuat aktivitas warga terganggu dan tidak sedikit yang harus menutup hidung saat melintas di sekitar bantaran sungai. Dan tentunya ini juga mempengaruhi dari pedagang yang berjualan di sepanjang bantaran sungai. Dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, Farah Ricci, timnya sudah melakukan sampel air dan saat ini masih melakukan penelusuran di sepanjang aliran sungai.
8: Kalau misalnya dari sungai itu ada perusahaan atau rumah tangga ataupun peternakan, itu bisa kita tindaklanjuti. Ini sedang kita lakukan teman-teman di lapangan. Kita analisa berdasarkan data dulu ya. Hasil lab itu bagaimana, kalau hasil lab sudah keluar, kita lihat.
7: Untuk hasil uji laboratorium akan menjadi dasar menentukan langkah penanganan sesuai dengan jenis pencemaran yang ditemukan. Warga berharap hasil uji laboratorium segera keluar agar penanganan bisa dilakukan dan kondisi lingkungan kembali normal. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Angka zero dose atau anak belum tersentuh vaksin di Jawa Tengah kian mengkhawatirkan. Diprediksi anak menjadi rentan terpapar penyakit. Catatan Puslitkes LPPM Undip, angka zero dose 2025 mencapai 163 ribu anak, naik signifikan dari 2023 yang hanya 11 ribu anak. Informasi ini dilaporkan oleh Dani Rahma.
9: Status zero dose itu artinya adalah anak-anak yang tidak mendapatkan vaksin.
10: Krisis kesehatan kini mengancam ribuan anak di Jawa Tengah akibat penurunan tajam cakupan imunisasi dasar lengkap yang kini berada di bawah target minimal 95%. PIC Imunisasi Pusat Penelitian Kesehatan Pusdetkes LPPM Universitas Diponegoro, Undip, Ayun Sriatmi memaparkan tren yang sangat mengkhawatirkan di mana pada tahun 2023 terdapat 11.426 anak zero dose, kemudian melonjak menjadi 40.863 anak pada 2024 dan puncaknya meledak menjadi 163.942 anak di tahun 2025.
9: Untuk Jawa Tengah itu tahun 2023 itu ada 11.426 anak zero dose. Kemudian tahun 2024 ada 40.863 anak zero dose. Kemudian 2025 menjadi 163.942 anak zero dose. Jadi kalau ini logikanya, kalau anak-anak ini tidak mendapatkan vaksinasi, maka risiko untuk tertular penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dengan imunisasi kan menjadi besar.
10: Lonjakan kasus ini berdampak langsung pada munculnya wabah penyakit seperti campak yang kini mulai meningkat di hampir seluruh wilayah. Pengelola program imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Budiono, mengungkapkan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I mulai bermunculan di wilayah Cilacap, Klaten, Pati, Brebes, hingga Boyolali. Budiono menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor karena kuman dan virus tidak mengenal batas wilayah.
11: Ada kasus di DKI, ada mulai dari Cilacap, Klaten, yang mati, Brebes, terakhir adalah kemarin di Boyolali.
10: Pemerintah kini terus mengejar ketertinggalan dengan menambah 3 jenis vaksin baru, yakni PCV, rotavirus, dan HPV, guna menekan angka kematian bayi akibat diare dan pneumonia. Masyarakat diimbau untuk memenuhi hak kesehatan anak dengan tidak ragu mendatangi fasilitas kesehatan demi mencegah kecacatan permanen atau kematian. Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.
3: Jelang warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya Safira Amalia pamit dari ruang dengar Anda dan selamat malam.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa berencana mengaktifkan dana stabilisasi obligasi atau Bond Stabilization Fund sebagai salah satu upaya menstabilkan nilai tukar rupiah. Dana ini disiapkan untuk menstabilkan pasar obligasi atau surat utang dengan membeli kembali atau buyback surat berharga negara atau SBN di pasar sekunder yang dilepas oleh investor. Strategi tersebut dilakukan untuk menjaga imbal hasil SBN agar tetap stabil sehingga investor asing yang menyimpan surat utang tidak mengalami kerugian modal atau capital loss.

0: Pendengar, kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi di seluruh Indonesia pada hari ini, Rabu 6 Mei 2026. Selengkapnya dilaporkan Rogel Konrad.
1: Pendengar, berikut perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Hari ini tanggal 6 Mei 2026. Beras medium harga terendah Rp12.900 per kilogram di Sumatera Selatan, harga tertinggi Rp26.200 per kilogram di Papua Tengah. Beras premium harga terendah Rp14.500 per kilogram di Jawa Barat, harga tertinggi Rp29.800 per kilogram di Papua Pegunungan. Gula pasir harga terendah Rp16.800 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp31.800 per kilogram di Papua Pegunungan. Minyak goreng curah, harga terendah Rp15.100 per liter di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp35.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng minyak kita, harga terendah Rp15.500 per liter di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp40.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng kemasan premium, harga terendah Rp20.500 per liter di Jambi, harga tertinggi Rp40.200 per liter di Papua Pegunungan. Daging sapi, harga terendah Rp117.000 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp200.000 per kilogram di Papua Tengah. Daging ayam ras, harga terendah Rp29.100 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp62.200 per kilogram di Papua Tengah. Telur ayam ras, harga terendah Rp25.400 per kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp66.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang merah, harga terendah Rp31.400 per kilogram di Bali, harga tertinggi Rp89.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Kedelai, harga terendah Rp11.100 per kilogram di Papua Selatan, harga tertinggi Rp47.500 per kilogram di Papua. Tepung terigu, harga terendah Rp11.600 per kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp29.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah keriting, harga terendah Rp32.300 per kilogram di Sumatera Utara, harga tertinggi Rp113.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah besar, harga terendah Rp31.500 per kilogram di Sumatera Utara, harga tertinggi Rp112.900 per kilogram di Papua Selatan. Cabai rawit merah, harga terendah Rp27.200 per kilogram di Sumatera Utara, harga tertinggi Rp125.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang putih, harga terendah Rp29.100 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp84.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Pendengar, demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan.

0: Pertambangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 6 Mei 2026.
1: Dari mancanegara, Kedutaan Besar Republik Indonesia Phnom Penh mencatat hingga 5 Mei sebanyak 8.002 warga negara Indonesia telah meminta bantuan fasilitas kepulangan ke tanah air seiring lonjakan kasus sindikat penipuan daring atau online. Kedutaan mencatat peningkatan ini terjadi seiring dengan semakin intensifnya operasi pemberantasan jaringan penipuan daring yang dilakukan pemerintah Kamboja pasca perayaan Khmer New Year. Operasi penegakan hukum tersebut turut menyasar wilayah-wilayah yang sebelumnya relatif jarang tersentuh razia, termasuk Poipet, kota perbatasan yang selama ini dikenal sebagai salah satu titik konsentrasi warga negara Indonesia di Kamboja. KBRI menjelaskan bahwa sebagian besar WNI yang datang melapor mengaku tidak memegang paspor, melebihi masa tinggal atau overstay, serta mengalami keterbatasan finansial untuk kembali ke Indonesia. Dari dunia olahraga, Chief Operating Officer COO FIBA, Patrick Mariller, mengatakan bahwa kerjasama dengan Persatuan Bola Basket seluruh Indonesia atau PERBASI, baik di pusat maupun daerah, semakin erat untuk membangun ekosistem olahraga di tanah air. Menurut Patrick, penguatan ini dibuktikan melalui banyaknya program pembinaan berkelanjutan yang menyasar sekolah dan komunitas di berbagai daerah di Indonesia, serta penyelenggaraan ajang internasional. Ia juga mengatakan Indonesia menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan bola basket berbasis masyarakat, terutama melalui pendekatan pendidikan dan keterlibatan generasi muda sejak usia dini.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Welcome to Atlanta. Yeah, that Atlanta. You feel that?
1: Kota Atlanta melakukan perubahan infrastruktur besar-besaran sebagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 di kota ini. Salah satu yang dilakukan adalah proyek pembangunan distrik khusus bernama Centennial Yards atau yang dikenal dengan nama The Gulch. Presiden proyek Centennial Yards, Brian McGowan, menjelaskan ini akan menjadi proyek bersejarah karena lokasinya berada di titik 0 km Atlanta.
2: Tempat kita berdiri saat ini adalah lokasi kota Atlanta didirikan. Nama awal kota ini adalah Terminus, karena semua jalur kereta api bersilangan di sini. Jadi, melihat kelahiran kembali kota ini di titik awal berdirinya akan sangat menarik.
1: Dengan berbagai fasilitas yang akan berdiri di lokasi ini, Centennial Yards akan menjadi wajah baru Atlanta saat menyambut para penggemar dari seluruh belahan dunia pada musim panas nanti.
2: Tempat ini akan menjadi distrik olahraga dan hiburan. Akan ada restoran dan bar. Tempat ini akan menjadi lokasi orang-orang berkumpul sebelum dan sesudah pertandingan. Ini langkah tepat yang dilakukan karena kami tidak memiliki tempat seperti itu sebelumnya. Pusat kota yang terorganisir dan proyek ini akan mengubahnya.
1: Sementara itu, berbagai lini bisnis Atlanta juga bersiap untuk ajang akbar 4 tahunan tersebut. Pemasukan jutaan dolar akan menjadi salah satu dampak ekonomi yang diharapkan para pengusaha. Sebagaimana disampaikan oleh April Vassell, perwakilan manajemen Hotel Reverb di Atlanta. Sebagai gambaran bagi Anda, pada waktu normal biasa di musim panas, pendapatan kami dapat mencapai setengah juta dolar Amerika. Jadi saat Piala Dunia, jumlah ini mungkin dapat bertambah hingga 3 kali lipat. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atlanta sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Mercedes-Benz. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan 1 pertandingan semifinal. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bahaya puntung rokok. Tidak hanya asap rokoknya saja yang membahayakan bagi kesehatan, tapi dari rokok juga bisa menjadi penyebab kebakaran. Merokok di dalam ruangan memiliki risiko yang signifikan menyebabkan kebakaran yang berpotensi menyebar dengan cepat. Hanya dibutuhkan sedikit api yang tersisa di asbak atau puntung rokok untuk menyulut api yang marak terjadi. Cara terbaik untuk mencegah penyebab kebakaran akibat puntung rokok adalah dengan mematikan rokok dan membuangnya dengan baik ke tempat sampah. Bila perlu, dilanjutkan dengan memercikkan air hingga rokok benar-benar padam. Hal lain yang bisa kita lakukan adalah dengan tidak merokok di dalam rumah.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
1: Terima kasih Anda masih bersama Pro3 RRI. Kita segera masuki segmen To The Point. Anda juga bisa berinteraksi, bertanya langsung kepada narasumber kami di line telepon 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712, ataupun WhatsApp kami di 081-399-399-888.
0: To The Point.
1: Komisi Percepatan Reformasi Polri menyerahkan rekomendasi ke Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Selasa kemarin tanggal 5 Mei 2026 disampaikan oleh anggota KPRP atau Komisi Percepatan Reformasi Polri atau KPRP Yusril Iza Mahendra. Terdapat 6 poin rekomendasi. Pertama, tentang kedudukan kelembagaan Polri tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, merekomendasikan penguatan Kompolnas Republik Indonesia. Yang ketiga, merekomendasikan mekanisme pengangkatan Kapolri masih sama prosedurnya dengan melibatkan DPR. Lalu yang keempat, rekomendasi menyinggung soal penugasan anggota Polri di luar kepolisian. Lalu yang kelima, posisi hukum dan administrasi serta keabsahan putusan para pejabat masuk ke dalam kategori putusan MK ini. Di kelima ini adalah memutuskan ihwal jabatan yang diduduki anggota Polri di luar struktur kepolisian akan diatur secara rinci sesuai dengan putusan MK. Itu poin keempat, sorry. Dan yang poin kelima adalah menyoroti aspek kelembagaan dan aspek manajerial dari tubuh Polri. Dan yang terakhir adalah ini tentang rekomendasi revisi undang-undang Polri. Untuk masuk ke dalam, dari rekomendasi ini masuk ke dalam revisi undang-undang Polri tersebut. Kita akan bicara soal hal ini bersama informasi tadi dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id. Dan kita akan berbincang bersama Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKAPI, Edi Hasibuan.
0: Dialog Interaktif.
1: Pak Edi, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Iya, Pak Edi, ini soal dengan Fajar di Pertiga RRI, kabar baik ya Pak Edi ya?
2: Iya, baik ya.
1: Ah, oke.
2: Dan juga pendengar RRI di mana saja berada ya.
1: Iya, Komisi Reformasi Polri sudah menyerahkan rekomendasi 6, rekomendasi tepatnya ke Presiden Prabowo Subianto pada 5 Mei kemarin. Ada 6 yang direkomendasikan ya. Dari institusi kepolisian tetap berada di bawah Presiden nomor 1. Ya. Dan yang kedua ini menarik juga, penguatan Kompolnas. Lalu ada revisi undang-undang kepolisian dan lain sebagainya. Dari 6 ini tanggapannya gimana dari hasil rekomendasi Komisi Reformasi Polri ini nih, Pak Edi?
2: Ya, pertama terima kasih ya kepada rekan-rekan dari RRI ya. Dan memang ini saya lihat sangat menarik. Kemudian banyak mendapatkan perhatian dari masyarakat ya.
1: Iya.
2: Setelah tim reformasi, percepatan reformasi Polri ya, sudah bertemu dengan Bapak Presiden semalin ya, kemudian lalu menyampaikan masukan pada Bapak Presiden ya, dan kemudian salah satunya saya lihat di sini adalah posisi Polri yang masih berada di bawah Presiden, kemudian juga Kapolri ya, tentang pemilihan Kapolri tetap ditunjuk oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden ya. Yeah. Kapolri dipilih oleh Presiden kemudian
1: melibatkan DPR.
2: Ya, melalui persetujuan DPR ya. Saya kira kalau kita lihat ya, memang inilah sebetulnya yang paling ideal ya untuk negara kita dengan sistem negara, sistem hukum di Indonesia ya. Karena memang betul ya, di berbagai negara berbeda-beda, tetapi tentu apa yang terbaik untuk negara kita ya. Saya kira saat ini itulah namanya Kapolri berada di bawah Presiden, kemudian bertanggung jawab kepada Presiden, kemudian tata cara pemilihannya itu akan mendapatkan persetujuan daripada DPR.
1: Ya, oke. Okay. Lalu penguatan Kompolnas, memang sejauh ini gimana nih? Apa yang harus dikuatkan? Karena dalam rekomendasi ini ada juga beberapa poin tentang arti dari penguatan Kompolnas ini adalah pembenahan soal kedudukan Kompolnas, komposisi keanggotaan, mekanisme pengangkatan Kompolnas, tugas wewenang, dan terakhir itu pengelolaan anggaran Kompolnas. Nah ini penguatannya itu meliputi aspek-aspek itu, Pak Edi.
2: Ya, memang kalau kita lihat ya, saya sendiri memang lama ya, 4 tahun saya berada di Komisi Kepolisian Nasional ya, dan memang saya akui ya, memang harus dilakukan perubahan ya. Dan tentu saya kira Polri juga pasti butuh penguatan dari apa Kompolnas ya. Dan Polri juga saya kira butuh supporting dari Kompolnas ya. Kenapa demikian? Karena memang Kompolnas hadir ya, tentu diharapkan bisa juga memberikan dampak positif terhadap Polri ya. Dan saya kira kalau kita lihat ya, apa yang selama ini ya Kompolnas hadir, tetapi juga tidak diberikan kewenangan yang besar ya. Kemudian kewenangan terbatas kalau boleh disampaikan ya. Kemudian juga ada lihat dari struktural ya, itu juga kurang independen ya. Kalau kita tahu bahwasanya semalam saya lihat disampaikan oleh Bapak Jimli ya, bahwasanya 9 anggota Kompolnas itu 3 diantaranya menteri ya, termasuk ketua Kompolnas adalah Menko Polkam, kemudian wakil ketuanya adalah Mendagri, kemudian ada Menkum ya, Menkum yang menjadi sekretaris sekali menjadi anggota Kompolnas ya. Dan kemudian di luar itu adalah ada 3 praktisi kepolisian ya. 3 praktisi kepolisian, misalnya itu berasal daripada Purnawirawan Polri ya. Kemudian ada juga satu akademisi, tetapi memang
1: Ini berkaitan dengan struktur keanggotaan, Pak Edi. Apakah lebih baik itu semua di luar pemerintahan agar lebih independen dalam sistem dalam fungsi pengawasannya terhadap kinerja kepolisian ini, Pak Edi?
2: Ya, tentu saja memang yang kita harapkan adalah semua yang ada dulu dalam keanggotaan Kompolnas itu betul-betul yang orang yang berasal dari apa ya, dari kalangan yang independen. Artinya memang mereka itu betul-betul melalui seleksi yang sangat ketat ya. Bahkan kalau menurut saya sebetulnya ada juga 2 purnawirawan, pati poni di sana itu berpangkat misalnya irjen ya. Saya kira malah itu juga belum cocok misalnya untuk ke depan kalau lihat daripada konsep. Karena kenapa? Karena ya apalagi misalnya untuk mengawasi seorang Kapolri bintang 4, kemudian bagaimana mungkin.
1: Iya, agak sungkan ya Pak Edi ya.
2: Saya kira hal-hal begini juga tentu akan menjadi pertimbangan ke depannya. Saya mengharapkan ya, mimpi saya ke depan itu anggota Kompolnas itu bila perlu ya, mungkin mantan Kapolri ya, bisa menjadi ketua Kompolnas.
1: Akan lebih ideal mantan Kapolri ya, sehingga tidak ada rasa sungkan untuk bisa memberikan masukan ataupun kritikan ketika terjadi komplain dari masyarakat tentang kinerja kepolisian begitu, Pak Edi.
2: Ya, faktanya sebetulnya memang ya logikanya gitu ya. Bagaimana seorang misalnya bintang 2 pensiunan ya, kemudian bisa mengawasi Kapolri ya. Saya kira itu tidak bisa berjalan seperti apa yang menjadi harapan masyarakat ya. Dan saya kira itu juga sudah tercium oleh tim percepatan reformasi yang dibentuk oleh Bapak Presiden ya. Dan kemudian kita harapkan ini ke depan ya, ini bisa menjadi pertimbangan ya ke depan di dalam menyeleksi calon-calon anggota Kompolnas. Kebetulan saya juga kemarin adalah merupakan pansel Kompolnas ya saya ini. Ya tentu saya kira ini juga akan menjadi ke depan untuk menjadi gagasan baru di dalam hal menyeleksi ya calon-calon anggota Kompolnas yang akan datang.
1: Oke, bicara soal reformasi kepolisian, kita bicara soal pucuk pimpinan tertinggi, Kapolri. Pemilihan Kapolri ini tidak ada mekanisme yang dirubah, rekomendasi dari Presiden, lalu diseleksi di DPR juga terlibat. Lalu bagaimana tanggapannya Pak Edi? Karena ini mungkin saja menjadi salah satu pintu masuk yang krusial untuk mereformasi seluruh tubuh kepolisian Republik Indonesia ke depan.
2: Ya, tentu memang kalau kita lihat ya, apa yang menjadi putusan daripada tim reformasi percepatan reformasi semalam ya, kemudian juga saya kira Presiden juga masih tetap percaya bahwasanya memang sistem ya pemilihan Kapolri yang ada saat ini saya kira memang cukup bagus ya. Tetap kalau menurut pandangan kami adalah tetap harus melalui DPR ya. Kenapa demikian? Karena memang harus ada kontrol ya. Kalau misalnya bisa dibayangkan kalau seandainya Kapolri itu dipilih oleh diangkat dan diberhentikan oleh Presiden ya, kemudian tidak ada kontrol sama sekali ya. Saya kira ini juga tidak baik untuk Polri ya. Maka yang terbaik adalah menurut pandangan kami ya, Kapolri betul diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR ya. Itu yang bagus. Kenapa demikian? Ketika misalnya ada permasalahan, saya kira Presiden juga tidak bisa semena-mena ya, karena diangkat tadi. Tapi harus ada memang kontrol ya. Termasuk di sini adalah kalau kita lihat Komisi 3 ya, tetap melakukan kontrol terhadap kebijakan atau apa yang menjadi kebijakan pemerintah ya, termasuk dalam penggunaan Polri ya di dalam menjalankan tugasnya. Saya kira di sini adalah kalau kita lihat ya, tetap kalau menurut pandangan kami bahwasanya posisi ya persetujuan DPR tetap dibutuhkan ya. Bahkan kemarin kalau saya lihat ada juga kemarin itu menyampaikan bahwasanya tidak perlu dari DPR ya. Kenapa? Karena ya mending diangkat kemudian oleh Presiden udah cukup ya. Saya kira kalau terjadi begitu tidak baik untuk Polri karena kenapa? Karena nanti akan terjadi penggunaan atau apa ya. Saya khawatir nanti Polri menjadi alat politik ya, itu yang saya khawatirkan.
1: Ya, walaupun dalam proses penyaksian misalkan di DPR sendiri juga merupakan proses politik.
2: Iya, ya, tapi lagi-lagi adalah kalau saya lihat ya adalah tentu harus ada kontrol ya. Kita tahu bahwasanya Kapolri itu ada di bawah Presiden ya, dan jadi anak buah Presiden, tetapi juga harus ada kontrol ya di dalam memberikan kebijakan sehingga betul-betul Polri bisa menjalankan tugasnya, bisa profesional dan bisa mandiri ya.
1: Oke. Ini rekomendasi keempat itu menyinggung soal penugasan anggota Polri di luar kepolisian setelah keluarnya putusan MK nomor 223 tahun 2025 tanggal 19 Januari 2026 yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat, tapi kemudian muncul juga Perkapolri kalau nggak salah ketika itu tentang penugasan anggota kepolisian aktif di luar kepolisian. Nah, ini gimana nih Pak Edi?
2: Ya, saya kira memang tujuannya baik, kenapa enggak ya? Apa yang menjadi rekomendasi ya tim percepatan reformasi Polri ya yang dibentuk oleh Presiden, saya kira itu bagus ya. Ya, biar lebih tertib semua. Ya, tadi semalam ada juga seperti misalnya TNI ya, nggak apa-apa juga ya. Saya kira kalau tujuannya baik adalah semua tentu kita harus dukung ya. Dan saya kira kalau Polri juga semalam kalau kita lihat juga akan mengikuti apa yang menjadi petunjuk daripada apa yang menjadi putusan daripada tim reformasi percepatan reformasi yang dibentuk oleh Presiden. Saya kira Kapolri juga semalam sangat welcome, kemudian juga dia berkomitmen ya akan menjalankan semua putusan yang sudah diputuskan oleh tim percepatan reformasi bentukan Presiden.
1: Oke. Okay. Komisi Percepatan Reformasi Polri ini sebelum memutuskan 6 rekomendasi ini mengundang 154 entitas dari komunitas, dari masyarakat, dari mungkin Pak Edi ditanya juga pendapatnya dari lengkapi dan lain sebagainya. Tapi yang menariknya adalah membuka layanan aduan masyarakat secara umum melalui WhatsApp dan juga email. Dan yang terbanyak saya bacakan, yang terbanyak dari aduan masyarakat adalah dugaan praktik pungutan dalam rekrutmen anggota Polri, lambannya penanganan perkara, pungutan dalam layanan kepolisian. Dan ada beberapa lainnya, tapi mungkin itu yang teratas dari hasil dari input dari masyarakat nih. Nah, ini kan tentu harus ada perubahan, dan itu termasuk ke dalam poin kelima, aspek kelembagaan dan juga aspek manajerial, pembenahan di dalam itu, tata kelola, birokrasi dan good governance ya, tidak terima suap dan lain sebagainya. Tanggapannya nih Pak Edi.
2: Ya, tentu saya kira apa yang tadi yang menjadi putusan ya, apa yang menjadi rekomendasi oleh tim percepatan reformasi Polri ya, saya kira akan menjadi tugas ya Kapolri ke depan bagaimana bisa mewujudkan, bagaimana bisa ya melaksanakan ya apa yang menjadi putusan ya tim reformasi Polri ya. Saya kira kita melihat ya semua masukan-masukan yang disampaikan oleh tim percepatan reformasi Polri yang sudah disampaikan ke Presiden, saya kira semuanya positif semua ya. Artinya memang kalau memang itu adalah perlu dibenahi, saya kira harus dibenahi ya. Tidak boleh tidak ya. Karena kenapa? Karena ya saat ini kalau kita lihat masyarakat mengharapkan ya kinerja ya Polri harus semakin baik ke depan ya. Dan saya kira Kapolri juga semalam kan sudah sampaikan bahwasanya Polri siap menjalankan tugas, menjalankan apa yang menjadi perintah daripada atau masukan yang disampaikan atau rekomendasi yang disampaikan oleh tim percepatan reformasi Polri ya.
1: Saya kira baik.
2: Kita lihat ke depan. Sama-sama kita.
1: Baik kalau gitu. Baik, terima kasih Pak Edi. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Ya, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia Edi Hasibuan.
0: Catatan peristiwa.
3: Aksi pengerusakan dan pembakaran di Medan akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Soeharto terus berlangsung dan meluas. Setelah 3 hari berlangsung, tepatnya tanggal 6 Mei 1998, aksi lanjutan semakin mengarah ke sentimen rasial hingga mendorong pengungsian besar-besaran para warga keturunan Cina. Mereka meninggalkan rumah atau ruko ke luar kota dan menginap di Hotel Danau Toba yang sudah dijaga ketat petugas. Pada 6 Mei 1960 terjadi demonstrasi oleh mahasiswa Indonesia di depan kantor Komisariat Tinggi Belanda di Jakarta. Demonstrasi ini merupakan bentuk protes atas sikap Belanda yang memperkuat pendirian terhadap Papua yang saat itu menjadi wilayah sengketa. Demonstrasi ini juga menjadi pemicu pemutusan total hubungan diplomatik antara Indonesia dan Belanda.
0: Memori kolektif bangsa.
4: Jenderal Ahmad Yani. Namanya kerap dikenang sebagai perwira tentara yang cerdas dan berani dengan karir gemilang. Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa 30 September 1965 adalah seorang legenda. Bukan hanya karena kisah suksesnya memenangi sejumlah pertempuran, tapi juga berkat karakter kepemimpinan dan kebangsaannya yang menerbitkan rasa kagum. Seperti yang disampaikan Peter Kasenda dan Rusdi Hussein, sejarawan.
5: Sifat kepemimpinannya sudah diperlihatkan di saat dia kecil. Jadi ketika dia kecil, dia sudah memperlihatkan, dia melatih anak-anak baris. Itu kan menunjukkan jiwa kepemimpinannya, walaupun dia juga orang yang santun.
6: Tapi Pak Yani itu karena pendidikannya tinggi, kemungkinan besar juga beliau itu cukup brilian ya. Beliau salah seorang yang kemudian terseleksi ya untuk dididik di sekolah PETA, sekolah perwira PETA di Bogor. Jadi sezaman dengan beliau itu adalah Pak Harto, Pak Dirman juga, ya, dan semua hampir sebagian besar perwira-perwira TNI yang kemudian menjadi perwira tinggi.
1: Masih dalam satu poin dan kita masih bicara tentang hasil 6 rekomendasi dari Komisi Reformasi Polri yang sudah diserahkan oleh kepada Presiden Prabowo Subianto tanggal 5 Mei kemarin ya, hari kemarin. Dan kita akan berbincang bersama anggota Komisioner Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas periode 2016-2024. Ada di ujung telepon terhubung Ibu Pongki Indarti.
0: Dialog Interaktif. Dialog Interaktif.
1: Bu Pongki, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Mas Fajar.
1: Kabar baik.
7: Kabar?
1: Alhamdulillah
7: baik,
1: sehat.
7: Alhamdulillah. Sehat.
1: Alhamdulillah. Ibu Pongki sudah baca ya 6 rekomendasinya ya?
7: Iya,
1: sudah. Nah, ini Ibu Pongki kan pernah menjabat di dalam Kompolnas periode 2016-2024. Poin keduanya itu memperkuat lagi Kompolnas. Tidak hanya memperkuat, tapi di situ juga dijelaskan kedudukan Kompolnas, komposisi keanggotaannya, mekanisme pengangkatannya, tugas dan wewenang, dan terakhir adalah pengelolaan anggaran Kompolnas untuk memperkuat Kompolnas sebagai pengawas dari fungsi kepolisian Republik Indonesia. Tanggapannya gimana nih Bu Poki?
7: Betul, ini saya sangat mengapresiasi ya. Jadi dari rekomendasi KPRP ini luar biasa, artinya tidak hanya fokus kepada polisi tetapi juga Kompolnas gitu ya. Karena ini dua institusi yang memang yang satu ditugaskan untuk reformasi, kemudian yang satu lahir pada masa reformasi diberi tugas untuk mengawasi reformasi Polri.
1: Yeah.
7: Nah, tetapi kalau kita melihat dulu pada tahun 2000, ini tampaknya seperti David lawan Goliath ya.
1: Oh.
7: Jadi, yang satu yang diawasi kuat deh, gitu ya, polisi.
1: Yeah.
7: Terus kemudian anggarannya gede, ini jumlahnya juga banyak. Sementara yang ngawasi kecil gitu, Kompolnas kecil banget mas.
1: Yeah.
7: Jadi dulu itu kami itu dibentuk kalau berdasarkan TAP MPR nomor 7 tahun 2000 ini seharusnya dibentuk berdasarkan undang-undang.
1: Okay.
7: Terus kemudian diberi nama Lembaga Kepolisian Nasional. Nah, tetapi kemudian ternyata ketika pembentukan Undang-Undang Polri tahun 2002 ya, Undang-Undang 2 tahun 2002, namanya jadi berubah. Bukan Lembaga Kepolisian Nasional, melainkan Komisi Kepolisian Nasional.
1: Hmm.
7: Terus kemudian dibentuknya itu undang-undangnya sama dengan Undang-Undang Polri. Jadi bukan undang-undang yang berdiri sendiri. Padahal ini diharapkan berdiri sendiri supaya lebih menggigit gitu ya. Nah, kalau melihat dulu sejarahnya, latar belakangnya itu rencananya dibuat seperti National Public Safety Commission. Jadi Kompolnas tapi di Jepang gitu ya mas ya.
1: Okay.
7: Yang merupakan lembaga sipil untuk mengawasi National Police Agency atau Polri-nya Jepang pada waktu itu. Nah, tugas utamanya itu mengendalikan kepolisian melalui penetapan kebijakan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat utama kepolisian, serta penanganan pengaduan masyarakat, menjamin netralitas Polri.
1: Loh, gitu itu ya. Di Jepang itu bisa mengangkat dan memberhentikan Kompolnas, kewenangannya.
7: Iya. Dan juga untuk menjamin netralitas kepolisian di Jepang. Jadi
1: nggak
7: boleh berhadapan dengan politik, semuanya dihandle oleh NPSC seperti itu. Nah, ternyata nggak terjadi cita-citanya dibentuk seperti itu. Jadi kecil, memang benar dikecilkan. Dan padahal pada waktu itu harapan masyarakat itu pembentukan Kompolnas itu jadi watchdog, mas. Artinya yang benar-benar
1: ngawasin,
7: galak menggigit, ngawasin polisi kalau ada polisi yang
1: nakal,
7: misalnya nakal, terus kejahatan, itu Kompolnas berwenang untuk memeriksa dan kemudian mengadili. Ini ternyata enggak gitu ya. Nah, yang terjadi adalah hanya jadi lembaga think tank, mas. Lembaga think tank membantu presiden membuat arah bijak Polri bersama-sama dengan Kapolri, itu yang pertama. Kemudian yang kedua memberikan pertimbangan kepada presiden untuk memilih calon Kapolri. Jadi
1: Mungkin kan gini. Dalam rekomendasi poin 2 ini adalah soal keanggotaannya. Kan kalau tadi saya ngobrol sama Pak Edi Hasibuan, keanggotaan Kompolnas itu ada unsur pemerintahnya, ada unsur pihak kepolisian mungkin bintang 2, sehingga mereka tidak punya kewenangan untuk misalkan menegur Kapolrinya gitu.
7: Iya.
1: dan lain sebagainya. Nah, ini dari unsur keanggotaannya sendiri gimana nih, Bu Bungki?
7: Betul. Jadi pada waktu itu yang menjadi ketua Kompolnas itu Menko Polhukam pada masa saya ya. Menko Polhukam sampai sekarang juga iya. Jadi Menko Polhukam, wakilnya Mendagri, terus kemudian ada anggota yang lain, itu Menteri Hukum dan HAM ya pada waktu itu. Tapi kalau sekarang Menteri Hukum gitu. Nah, ini nggak efektif, mas. Sangat tidak efektif. Karena beliau-beliau ini kan ex officio ya. Bahkan beliau-beliau itu kadang-kadang nggak ngerti loh kalau beliau itu anggota Kompolnas. Jadi ada pengalaman yang lucu.
1: Loh, saya juga baru tahu kalau misalkan Pak Menteri ini juga termasuk ke dalam anggota Kompolnas gitu.
7: Betul, Pak Menterinya sendiri juga kadang nggak tahu. Jadi beliau itu juga ngomong gini, loh ternyata saya ini ketua Kompolnas. Itu yang pertama. Sehingga terus kemudian kan kita mesti harus rapat, harus apa
1: macam. Yeah, yeah.
7: Ini kadang-kadang
1: jadwalnya bentrok nih dengan kesibukan Menteri.
7: Betul, sangat bentrok. Terus kemudian beliau ngirim ini ya, wakil. Tapi kan nggak bisa, karena kan kapasitas sebagai anggota Kompolnas.
1: Okay.
7: Kalau orang lain nggak bisa. Nah, itu. Terus kemudian yang kedua, ini kan kalau untuk ketemu presiden Nah, diharapkan kan waktu itu dengan adanya menteri-menteri itu lebih dipermudah gitu kan, ketemu presiden, terus kemudian ngomong tentang apa namanya reformasi Polri. Ternyata ini malah nggak terlaksana dengan baik. Saya sendiri pada waktu itu 2016 sampai 2020 ketemu presiden itu hanya dua kali. Hanya dua kali. Terus kemudian periode kedua ketemu presiden cuma sekali pada waktu
1: lalu. Itu pun Mas Manti kan ya, bukan untuk mengusulkan itu, rekomendasi betul. Dan lain sebagainya.
7: Betul. Nah, oleh karena itu kita kemudian menyampaikan kepada komisi bahwa ini nggak efektif yang seperti ini. Kalau misalnya direkomendasikanlah supaya ex officio ini diubah saja. Jadi yang menjadi anggota Kompolnas 9 orang itu semuanya memang
1: di luar pemerintahan.
7: Masyarakat sipil di luar pemerintahan.
1: Oke. Okay. Lebih supaya lebih netral dan juga independen ya.
7: Netral, betul. Karena teman-teman juga curiga ya. Sipil. Mereka bilang itu pemerintah, terus kemudian ini apa?
1: Ada unsur kepolisiannya juga.
7: Pemerintah. Iya, jeruk makan jeruk gitu. Iya. Seperti itu enggak efektif. Nah, jadi ketika terus kemudian diubah, kami sangat menyambut baik. Dan kemudian yang soal anggaran tadi, ini anggarannya kecil banget, Mas.
1: Oh iya.
7: Tahu anggaran Kompolnas berapa? Anggaran Kompolnas itu masuk ke anggaran satkernya Kemenko Polkam ya. Jadi Kemenko Polkam itu kan anggaran yang paling kecil.
1: Oke. Okay. Kementerian dan itu kecil. Baru dibagi ke Kompolnas.
7: Baru bagi Kompolnas. Anggaran kami itu antara 15 miliar sampai 18 miliar itu per tahun. Kadang-kadang ketika kemudian dibutuhkan oleh negara, misalnya dibintangin ya untuk keperluan apa, keperluan apa. Ya udah, cuma tinggal 15 miliar, bahkan pernah 12 miliar kayak gitu. Wah, itu sama sekali tidak efektif itu.
1: Padahal kinerjanya apalagi, dan fungsinya vital banget ya.
7: Kita mesti harus kemana-mana, iya. Yeah. Dan mesti harus, mohon maaf, harus sombong toh. Kompolnas nggak punya duit gitu.
1: Ya itu pun menjadi pertanyaan masyarakat ketika mengadukan misalkan fungsi dan kinerja kepolisian ke Kompolnas, ini kok nggak ada tajinya ya, ini lalu gimana nih hasil dari aduan saya ke Kompolnas, tindak lanjutnya seperti apa?
7: Betul.
1: Ya, baik. Betul sekali. Bu Pungki, ditahan dulu, saya undang pendengar boleh ya? Mungkin ada yang ingin bertanya. Silakan pendengar di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI, Anda bisa menyampaikan WhatsApp kepada kami di 081399399888. Ada Pak Agung di Jakarta Selatan. Halo Pak Agung, silakan Pak.
8: Selamat malam.
1: Malam, silakan Pak Agung.
7: Selamat malam Pak Agung.
8: Ya. Iya, semalam juga. Begini, kebetulan saya dulu mantan komjen ya. Begini. Ini kan tentang pembenahan sekarang yang dengan presiden.
1: Iya.
8: Bukan hanya pembenahan tataran kelembagaan dan manajerial saja, melainkan juga kulturalnya. Antara lain melalui demilitarisasi budaya kerja Polri.
1: Demilitarisasi. Jadi enggak memang sekarang sistemnya militer.
8: Kemungkinan dibikin sikap seperti itu.
1: Oke. Okay. Ya, yang kedua apalagi poinnya?
8: Iya. Dan kebetulan ada memperkuat Kompolnas juga ya.
1: Kompolnas, ada itu rekomendasi kedua, poin kedua. Lalu?
8: Iya. Sebagai lembaga pengawas, Kompolnas itu kan dibutuhkan sebagai lembaga independen.
1: Iya.
8: Keputusan dan rekomendasinya bersifat mengikat. Keanggotanya juga tidak lagi ex officio seperti saat ini.
1: Oke.
8: Dan kita tahu bahwa berdasarkan kasus yang lalu-lalu, setelah ada oknum-oknum di kepolisian, sejauh mana sih Kompolnas ini berperan? Itu kan jadi pertanyaan masyarakat secara luas.
1: Oke.
8: Okay. Lalu setelah ini dijadikan seperti ini, lalu nanti apa yang akan dilakukan oleh Kompolnas ini?
1: Oke.
8: Okay. Ada oknum lagi. Kira-kira apa
1: enggak? Oke, baik. Terima kasih Pak Agung. Sayangnya ini Bu Pungki ini kan menjabat sebagai Kompolnas di periode 2016-2024. Jadi yang sekarang ini yang tugas-tugas mereka inilah, ataupun Kompolnas ke depannya untuk sistem rekrutmen, keanggotaan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi dari kacamata Bu Pungki yang pernah di Kompolnas, yang menerima aduan masyarakat, termasuk juga termasuk juga saya bacakan ya dari Komisi Percepatan Reformasi Polri itu sebelum mengeluarkan 6 rekomendasi juga bertemu dengan 154 entitas termasuk mungkin dari Bu Pungki juga dan teman-teman Bu Pungki masyarakat, dan juga yang menarik adalah terima aduan dari WhatsApp dan juga email dari masyarakat langsung. Beberapa di antaranya saya bacakan, mungkin ini juga diterima oleh Kompolnas setiap harinya ya. Yang terbanyak aduannya itu adalah pungutan dalam rekrutmen anggota Polri, lambannya penanganan perkara, pungutan dalam layanan kepolisian, dan sebagainya. Ada beberapa yang masuk, tapi kebanyakan itu. Nah ini kan tentu saja juga masuk ke Kompolnas aduan-aduan seperti ini, dan tindak lanjutnya tetap saja sampai dengan saat ini mungkin saja masih terjadi gitu loh Bu Pungki.
7: Iya betul. Jadi kami itu rata-rata menerima pengaduan 4.000 kasus ya setiap tahunnya ya. Dan 90% diantaranya itu menyangkut kinerja reserse, Mas. Reskrim ya. Artinya mereka itu mempermasalahkan misalnya pelayanan buruk. Jadi sudah lapor tapi terus kemudian nggak segera
1: ditangani.
7: Iya. Langsung ya. Tergantung-gantung,
1: iya.
7: Kemudian ada yang minta-minta duit. Nah, terus kemudian ada yang dengan alasan DPO, sehingga pelakunya pergi, kasusnya jadi awas gelap gitu. Ada banyak laporan-laporan seperti itu. Nah, Kompolnas ini memang menindaklanjutinya dengan melakukan SKM ya, saran keluhan masyarakat. Kita kirim surat ke Polda atau kirim surat ke Irwasum misalnya untuk menindaklanjuti apakah yang diadukan ini benar. Nah, kemudian beliau-beliau yang kami kirimin surat itu kemudian melakukan interogasi terhadap apa yang dilaporkan tadi gitu ya. Nah, kadang-kadang jadi model pingpong begini. Nah, terus kemudian ada jawabannya itu ternyata misalnya nggak benar gitu, karena begini. Nah, padahal sebetulnya kalau menurut masyarakat yang lapor, loh nggak seperti itu.
1: Jadi dua versi, mana yang benar nih gitu ya.
7: Betul. Nah, jadi kadang-kadang kami ini distempel, oh Kompolnasnya seperti tukang pos nih. Karena kan kami nggak memeriksa langsung gitu ya, Mas. Ya.
1: Nah, tapi gini, Bu, kita coba singkat, karena waktunya terbatas, Bu, kita. Tapi gini, aduan masyarakat itu akan mungkin saja bisa mempunyai bukti kuat seperti saya coba contohkan di Amerika Serikat. Ada body cam. Kekerasan polisi terhadap sipil itu terekam di body cam mereka. Body cam itu kamera di tubuh polisi ya, pendengar. Jadi untuk Anda yang belum tahu atau mungkin Anda juga melihat di sosial media banyak tuh ada petikan-petikan, cuplikan-cuplikan video ya, kekerasan polisi kepada sipil dan lain sebagainya itu terekam di body cam mereka. Itu untuk mengadopsi seperti itu gimana? Misalkan ada laporan saya ke kepolisian masuk, Pak motor saya hilang, di mana nih? Terus minta bayaran supaya cepat gitu ya. Nah itu kan terekam juga di body cam mereka bahwa itu ada statement seperti itu dan lain sebagainya, Bu Pungki.
7: Iya, kalau body cam tuh Kompolnas sudah ngusulin ya sejak 2019. Waktu itu saya teriak-teriak terus tuh karena maraknya kasus-kasus dugaan kekerasan aparat kepolisian terutama di lapangan atau pada saat interogasi kepada
1: itu Bu Pungki menyarankan itu ketika masih di Kompolnas.
7: Iya, ketika saya masih di Kompolnas. Jadi sampai saya selesai jadi Kompolnas itu masih teriak-teriak itu, bahkan saya sampai malu. Jangan-jangan ini saya dipikir ada hubungannya dengan ini perusahaan body cam.
1: Tapi sevital itu sebenarnya ya, Bu Pungki.
7: Nah, ini sebetulnya dulu Bapak Kapolri menyatakan bersedia untuk menindaklanjuti dan akan memberikan body cam pada anggota, tetapi memang ada keterbatasan anggaran, Mas.
1: Oh, itu kan kemudian, bisa dengan dengan DPR gitu ya kalau soal anggaran mah ya, Bu Pungki.
7: Nah, itu Mas, DPR itu sekarang fokusnya bukan itu.
1: Oh, bukan itu ya.
7: Kami ini, lebih ke direct finding. Nah, terus kemudian mungkin sekarang body cam akan lebih menjadi perhatian. Karena CCTV ini sekarang juga sudah jadi perhatian ya. Artinya CCTV itu banyak membantu masyarakat pencari keadilan untuk bisa memberikan bukti.
1: Tapi sayangnya kalau CCTV itu parsial, Bu Pungki. Ada pemilik sendiri masyarakat yang depannya ada CCTV, ada punya Pemda, ada punya perusahaan dan lain sebagainya. Bukan bukan secara terintegrasi gitu loh, Bu Pungki.
7: Nah, seharusnya begitu, terintegrasi gitu ya.
1: Yeah.
7: Kalau kami memberikan masukan, seharusnya terintegrasi, terus termasuk juga penerangan di daerah-daerah yang rawan kejahatan.
1: Hmm.
7: Itu juga kami usulkan, terus termasuk juga untuk sistem pengamanan swakarsa, dalam artian bukan pam swakarsa yang serem yang masyarakat itu, tapi pam swakarsa dalam artian kalau ketika kita masih kecil itu siskamling gitu,
1: siskamling.
7: Ya, masyarakat yeah. menjaga keamanan lingkungannya sendiri,
1: okay.
7: dipasangi CCTV,
1: oh,
7: terus kemudian
1: yeah.
7: terintegrasi dengan polisi.
1: Mm-hmm.
7: Itu jadinya ya, jadi smart city terintegrasi canggih. Gitu.
1: Oke, okay, baik,
7: nah,
1: Bu Pungki.
7: Seperti itu apa? Yang kita pingin.
1: Baik, Bu Pungki, mungkin masih banyak pertanyaan saya, tapi waktu terbatas, mungkin di lain waktu ya kita ngobrol-ngobrol yeah. lagi, Bu Pungki. Terima kasih yeah. banyak, Bu Pungki. Selamat malam.
7: Sama-sama. Selamat malam. Terima kasih.
1: Anggota Komisioner Komisi Kepolisian Nasional atau Komponas periode 2016-2024, Pungki Indarti sudah kami ajak berbincang dalam tubuh. Dan pendengar, kini kami hadirkan feature menuju Baitullah, pelaksanaan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi di Provinsi Lampung, diikuti ribuan jemaah dengan latar belakang dan usia yang beragam. Di antara para jemaah tersebut ada satu kisah yang menarik perhatian, yaitu seorang remaja berusia 17 tahun berangkat ke Tanah Suci dengan membawa amanah dari sang ayah. Berikut feature menuju Baitullah, produksi RRI Bandar Lampung bersama Siti Triani.
9: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.
10: Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di Asrama Haji Raja Basa, Provinsi Lampung. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kesibukan keberangkatan haji, simak liputan berikut.

0: pelaksanaan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi di Provinsi Lampung diikuti ribuan jemaah dengan latar belakang dan usia yang beragam. Di antara para jemaah tersebut, ada satu kisah yang menarik perhatian. Seorang remaja berusia 17 tahun harus berangkat ke Tanah Suci dengan membawa amanah dari ayahnya. Kazema Arafina Akbar menjadi jemaah termuda di kloter 7 atau kloter pertama Provinsi Lampung yang berasal dari Bandar Lampung. Kazema berangkat menggantikan ayahnya yang telah wafat. Keputusan ini tidak mudah, karena di satu sisi ia merasa bahagia bisa berangkat haji. Namun di sisi lain ada rasa kehilangan karena sosok ayah yang seharusnya menjalankan ibadah tersebut.
1: Awalnya ayah saya mendaftar dari tahun 2013. Harusnya berangkatnya tahun 2025. Tapi karena ayah saya udah nggak ada, jadi saya gantiin kota ayah saya. Ya.
0: Di usianya yang masih muda, Kazema harus menyesuaikan diri dengan berbagai persiapan ibadah haji yang cukup kompleks. Dalam proses persiapan itu, Kazema tidak sendiri. Ia didampingi oleh ibunya, Indra Mayanti, yang juga berangkat ke Tanah Suci. Bagi Indra Mayanti, momen ini menjadi pengalaman yang berbeda. Ia berangkat bersama anaknya, sekaligus melihat langsung bagaimana anaknya melanjutkan niat sang ayah.
2: Haru ya, jam. Cuman ya ini karena qadarullah dia menggantikan pelimpahan porsi dari ayah andanya. Jadi memang kita berangkat juga niat untuk menggantikan ayah.
3: Harapannya Bu untuk anaknya ini Bu?
2: Ya kalau bisa menjalankan ibadah haji dengan sebaik-baiknya, dengan lancar, dengan khusyuk, istiqomah dalam beribadah, serta bisa menjadikan mendapatkan hajah yang mabrur, yang mabrurah, dapat menjadi ladang pahala bagi ayah andanya yang sudah almarhum.
0: Cerita Kazema menjadi bagian dari potret pelaksanaan haji tahun ini di Provinsi Lampung. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung, Ansori F. Citra, menyampaikan jemaah haji tahun ini berasal dari berbagai kelompok usia. Data mencatat, jemaah tertua berusia 95 tahun, sementara jemaah termuda di tingkat provinsi berusia 15 tahun.
4: Sedangkan pada kloter 7, yang hari ini akan kita lepas, yang berasal dari kota Bandar Lampung, jamaah usia tertua adalah atas nama Bapak Mat Bustan, usia 91 tahun, dan jamaah termuda adalah Kazema Arafina Masah Akbar, usia 17 tahun.
0: Perbedaan usia ini membuat kebersamaan antar jemaah menjadi hal penting selama menjalankan ibadah. Jemaah yang lebih muda diharapkan dapat membantu jemaah lanjut usia, terutama dalam aktivitas yang membutuhkan tenaga lebih. Sementara itu, petugas haji juga telah menyiapkan pendampingan untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman. Kisah Kazema menunjukkan bahwa setiap perjalanan haji memiliki cerita masing-masing. Ada yang berangkat setelah menunggu bertahun-tahun, ada pula yang membawa amanah dari keluarga.
5: Demikian laporan keberangkatan haji dari Provinsi Lampung. Siti Triani melaporkan, Pro3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.
7: Info Haji.
8: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
9: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
7: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
10: Memastikan ya bahwa semua layanan
11: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
7: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kantor Staf Presiden memastikan kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan berjalan secara cepat, terpadu, terukur melalui reaktivasi Desk Koordinasi Lintas Sektor di Palembang, Sumatera Selatan. Dijelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari penguatan kesiapsiagaan nasional untuk menghadapi potensi karhutla pada musim kemarau 2026, serta menyelaraskan gerak seluruh pemangku kepentingan agar tidak bekerja secara parsial. Melalui desk koordinasi ini, KSP akan terus memantau pelaksanaan kesiapsiagaan karhutla di lapangan sebagai bagian dari dukungan kepada Presiden dalam mengendalikan program prioritas untuk memastikan setiap kebijakan strategis terlaksana dengan baik hingga tingkat tapak. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendorong percepatan pembahasan rancangan undang-undang tentang pembatasan transaksi uang kartal sebagai upaya menekan praktik politik uang. Kepala Satuan Tugas Penegakan Hukum dan Politik Direktorat Monitoring KPK, Ki Agus Ibrahim, mengatakan regulasi ini penting untuk membatasi peredaran uang tunai dalam rangkaian pemilihan umum. Ia juga menilai pembatasan transaksi uang kartal dapat memperlambat sekaligus mempersulit praktik politik uang berbasis tunai serta dinilai lebih mudah terlacak oleh aparat penegak hukum.

Dari mancanegara, Korea Utara menambahkan klausul tentang wilayah negara dan menghapus seluruh rujukan mengenai reunifikasi dengan Korea Selatan dalam konstitusi yang direvisi. Dokumen itu menunjukkan Korea Utara mendefinisikan wilayah negaranya sebagai daratan yang berbatasan dengan Tiongkok dan Rusia Utara serta Korea Selatan di wilayah di Korea Selatan, termasuk perairan teritorial dan wilayah udara di sekitarnya. Namun, konstitusi itu tidak menjelaskan batas maritim yang selama ini disengketakan kedua negara di Laut Kuning, terutama di sekitar garis batas utara yang menjadi perbatasan maritim de facto. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing disiplin lead Indonesia Putra Tri Ramdhani menargetkan minimal merebut medali perunggu dalam World Climbing Series Wujiang 2026 yang diselenggarakan oleh International Federation of Sport Climbing di Tiongkok pada 8 hingga 10 Mei mendatang. Putra mengatakan persiapan yang dijalani bersama tim pelatih berjalan sesuai rencana dengan fokus pada peningkatan kualitas teknik dan konsistensi performa di setiap sesi latihan jelang turnamen internasional tersebut. Ia menjelaskan komunikasi intensif dengan pelatih dan sesama atlet menjadi kunci mengatasi berbagai kendala selama masa persiapan sehingga dapat tampil lebih percaya diri saat bertanding nanti. Setiap evaluasi yang dilakukan setelah latihan memberikan dampak positif terhadap peningkatan performa terutama dalam membaca jalur dan menjaga ritme pemanjatan di kategori lead.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Let's go, Seattle. Sanders about to whoop SKC.
1: Kota Seattle melakukan sejumlah langkah taktis untuk mempersiapkan keamanan kota menyambut Piala Dunia 2026. Crime Stoppers of Puget Sound, Jim Fuda menjelaskan, langkah preventif harus diambil untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan. Mantan serif penyidik itu menilai, dengan agenda sebesar Piala Dunia, akan selalu ada potensi kejahatan yang hadir.
2: And whenever you have large crowds,
3: jika ada kerumunan besar, akan selalu ada pihak yang ingin mengacau.
2: And create some kind of turmoil.
1: Menurut Fuda, salah satu tantangan yang harus dihadapi petugas keamanan di lapangan adalah pesawat nirawak atau drone. Namun Fuda meyakini hal ini dapat diatasi karena setiap agensi keamanan juga memiliki anti-drone untuk memastikan semua pihak nyaman selama berada di Seattle.
2: I mean, those drones can do
3: kehadiran drone juga berpotensi sebagai ancaman, tapi setiap agensi keamanan juga punya drone untuk melakukan patroli.
1: Sementara itu, CEO penyelenggara Piala Dunia 2026 Seattle, Peter Tomozawa memastikan Seattle telah siap menyambut ajang akbar sepak bola dunia tersebut. Karena percobaan parameter keamanan telah dilakukan sejak awal Februari lalu, saat parade kemenangan Seahawks di Super Bowl.
4: Kami telah mempersiapkan perimeter keamanan, sama seperti parade kemenangan Seahawks di Super Bowl. Saat itu seluruh kota terlihat berkilau dan hidup.
1: Beberapa persiapan keamanan juga telah dilakukan di Stadion Lumina Field yang akan menjadi lokasi pertandingan Piala Dunia. Penyelenggara disebut akan memasang pagar anti pajak sebagai langkah pencegahan. Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumina Field, di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Seperti rejeki yang dijemput tiap pagi, yang dianugerahkan oleh Yang Kuasa. Harus selalu disyukuri. Welas asih, cinta kasih, apapun sukumu, agamamu, warna kulitmu, kita semua bersaudara.
0: Indonesia adalah rumah keberagaman kita.
2: Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Malam.
3: Terima kasih Anda masih bersama Indonesia Menyapa Malam Pro3 RRI. Pendengar, di segmen ini kita akan bahas soal kebencanaan. Kehadiran bencana alam tidak bisa dihindari, tetapi bisa dikurangi risikonya. Namun Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengakui masih adanya kesenjangan antara kualitas kebijakan penanggulangan bencana di tingkat nasional dengan implementasinya di daerah. Penanganan banjir dan longsor besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akhir November 2025 disebut sebagai contoh nyata dari persoalan ini. Kesiapan koordinasi di tingkat pusat tidak serta-merta meningkatkan kesiapsiagaan taktis dan operasional di tingkat daerah. Ada beberapa persoalan utama. Yang pertama adalah sistem peringatan dini yang belum sepenuhnya terintegrasi secara end-to-end. Yang kedua adalah integrasi data risiko lintas sektor yang masih belum optimal. Dan yang ketiga adalah kapasitas pemerintah daerah yang dinilai masih lemah dalam melakukan respon darurat secara taktis maupun operasional. Lalu apa solusinya agar ada keselarasan, koordinasi, dan juga tentu saja ini untuk penanggulangan bencana ya, supaya lebih taktis, lebih cepat, terutama dalam menekan kerugian baik material maupun luka-luka maupun korban jiwa. Dalam warta berita tadi kami hadirkan, kantor staf presiden memastikan kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan berjalan secara cepat, terpadu, terukur, ada reaktivasi Dex Koordinasi Lintas Sektor di Palembang, Sumatera Selatan. Jadi dibentuk atau direaktivasi, diaktifkan kembali Dex Koordinasi Lintas Sektoral di Palembang, Sumatera Selatan. Kepala Kantor Staf Presiden Dudung Abdurrahman menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari penguatan kesiapsiagaan nasional untuk menghadapi potensi karhutla pada musim kemarau 2026. Serta menyelaraskan gerakan seluruh pemangku kepentingan agar tidak bekerja secara parsial atau sendiri-sendiri. Dengan diaktifkannya lagi Dex Koordinasi ini, KSP akan terus memantau pelaksanaan kesiapsiagaan karhutla di lapangan sebagai bagian dari dukungan pemerintah, dalam hal ini Presiden, dalam mengendalikan berbagai problematika kebencanaan dan juga program prioritas untuk memastikan setiap kebijakan strategis terlaksana dengan baik hingga tingkat tapak atau tingkat grassroots ya, terbawa termasuk ke masyarakat. Jadi BNPB sendiri mengakui tentang hal itu ya, tentang koordinasi antara pusat dan daerah, ketidakseragaman, masih bekerja secara parsial, dan juga secara early warning system atau peringatan dini tidak bekerja terintegrasi secara dari hulu ke hilir, dari ujung ke ujung, dari pusat ke dari daerah ke daerah lainnya, ke desa, ke kelurahan dan lain sebagainya ketika terjadi bencana. Lalu juga tentang integrasi data risiko lintas sektor yang masih belum optimal, soal pendataan ini ya. Dan yang ketiga adalah kapasitas pemerintah daerah yang dinilai masih lemah dalam melakukan respon darurat, baik secara taktis maupun operasional. Ya, kita juga bicara soal pendanaan, mungkin anggaran yang dialokasikan untuk ketika terjadi bencana. Antisipasi bencana ini kan memang sesuatu yang tidak terduga, dan biasanya itu ada alokasi dana yang tidak bisa diutak-atik gitu ya, dipakai, disperkan, disisihkan jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Namun setiap daerah itu mempunyai kebijakan sendiri, anggarannya dan lain sebagainya, sehingga kesiapan untuk merespon bencana terjadi itu dirasa minim. Yang kedua adalah tentang operasionalnya juga dari daerah itu dirasa masih belum seserius itu dalam memitigasi ya. Mitigasi itu menjadi penting. Jadi sebelum terjadinya bencana, apa yang dilakukan? Dari soal kebijakan anggarannya, berapa alokasi yang digunakan untuk perbaikan. Misalkan kalau banjir itu untuk pengerukan sungai, untuk terjadi penanggalan ya, lalu juga soal saluran irigasi dan sebagainya. Untuk karhutla, untuk antisipasi di musim kemarau ini apa, untuk mitigasinya sebelum terjadinya bencana, itu menjadi hal yang penting. Itu disampaikan oleh BNPB. Jadi ada beberapa masalah soal hal itu. Sementara untuk karhutla di tahun 2026 ini, KSP dari Kantor Staf Presiden membuka lagi, mereaktivasi, mengaktifkan kembali Dex Koordinasi Lintas Sektoral di Palembang, Sumatera Selatan. Ini untuk menyelaraskan gerakan seluruh pemangku kepentingan agar tidak bekerja secara parsial. Tapi kita akan cari tahu nih tentang hal ini bersama dengan Kepala BMKG periode 2017-2025 sekaligus Dewan Pembina Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, Profesor Dwi Korita Karnawati.
4: Dialog Interaktif.
3: Ibu Dwi, selamat malam.
5: Selamat malam, Mas Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, saya biasanya mendengarkan suara Bu Dwi ketika konvers aja tuh kemarin-kemarin. Sekarang ini bisa ngobrol langsung. Iya. Bu Dwi, ini BNPB mengakui ini soal koordinasi menjadi hal yang penting berkaca dari kejadian bencana di Pulau Sumatera kemarin ya, di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Bagaimana kesiapan pusat dan daerah memitigasi bencana, lalu juga kebijakan anggaran ketika memitigasi bencana masih bekerja secara parsial-parsial. Dan untuk menghadapi musim kemarau panjang ini tentang karhutla, ini juga ada pembentukan reaktivasi lagi Dex Koordinasi di Palembang, Sumatera Selatan. Tapi kalau dari kacamata Bu Dwi ini, sebenarnya dalam penanggulangan bencana, baik itu memitigasi ketika terjadi dan pasca bencana di Indonesia ini, bagaimana?
5: Baik, itu juga menjadi bahan diskusi atau menjadi pembahasan dalam pertemuan ilmiah tahunan Ikatan Ahli Bencana Indonesia yang diselenggarakan hari ini tadi sampai besok.
3: Oh.
5: Dan ya, ini sedang dilakukan pertemuan ilmiah tahunan dan membahas hal itu juga.
3: Oke.
5: Okay. Nah, yang perlu kami sampaikan bahwa dari pengamatan ataupun apa ya, pengalaman beberapa tahun sejak kejadian tsunami di Aceh tahun 2004 hingga hari ini, manajemen atau sistem manajemen penanggulangan bencana itu mengalami pasang surut, ya, pasang surut. Dan itu tidak hanya kita melihat gap antara pusat dan daerah, itu memang ada. Namun juga secara umum pasang surut itu terjadi. Hmm. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaannya, saya menjelaskan latar kondisi yang ada selama ini.
3: Okay.
5: Ketika baru saja terjadi tsunami, itu pasang apa? Kita semua sadar, bangkit bersama, pusat dan daerah relatif kompak sekali ya, sama-sama bergotong royong untuk membangun sistem manajemen bencana, sistem penanggulangan bencana, sampai akhirnya bisa dilahirkan Undang-Undang Penanggulangan Bencana di tahun 2007 itu, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana bisa terbentuk. Dan di dalam undang-undang itu sudah diatur koordinasi, sinergi, hubungan antara pusat daerah itu sudah diatur. Mulai dari BNPB, lalu diturunkan ke daerah, ke provinsi, menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat provinsi, sampai akhirnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat kota ataupun kabupaten. Tugas dan fungsinya sudah ada semua. Prakteknya saat itu juga mulai berjalan dan banyak dilakukan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan, training-training.
3: Iya.
5: Sampai akhirnya sampai 2014. Dan mulai 2015 itu kelihatan mulai surut. Nah, kemudian saat dengan surutnya ini di tahun 2018 terjadi gempa Lombok, diikuti gempa Palu dan tsunami Palu, dan kemudian tsunami di Selat Sunda. Nah, setelah kejadian itu mulai naik lagi sistem penanggulangan bencana, mulai dari perencanaan sampai apa ya, perencanaan sampai dengan juga prabencana, saat bencana, pasca bencana, itu naik lagi.
3: Yeah.
5: Dan hubungan antara pusat dan daerah itu pun juga mengalami pasang surut, sejalan dengan pasang surut itu tadi.
3: Okay.
5: Namun salah satu kesimpulan yang tadi saya sampaikan, kuncinya adalah di leader. Di siapa leader, bagaimana leadership, kepemimpinan mulai dari pusat dan daerah.
3: Dalam hal ini leader dalam hal ini BNPB atau apalah yang lainnya juga.
5: Iya, ya, leader itu ya mulai dari pusat, top di nasional.
3: Oh, ya. Dari presiden ke jajaran menteri,
5: presiden,
3: BNPB, ya, BPBD kan gitu ya.
5: Iya. Ya. Terus sampai ke leader di tingkat sektoral kementerian,
3: yeah.
5: Jadi tidak hanya BNPB saja, hanya BNPB, kan sektor yang lain itu juga bencana itu kan bukan hanya urusannya BNPB saja, tapi juga ada koordinasi dengan Menko, dengan
3: Kementerian Sosial utamanya juga.
5: Nah, jadi leader di level pusat pun itu juga sangat berpengaruh dalam keberhasilan di kementerian-kementerian, di Menko, bahkan sampai ke provinsi dan daerah. Contoh mudahnya, saya akan memberi contoh misalnya saat kejadian, jadi begini, sebelumnya saat itu BNPB di sekitar tahun 2009, BNPB koordinasi dengan Bappenas, itu tingkat pusat, mendengarkan masukan para pakar bahwa diperkirakan sekitar tahun 2000 itu akan terjadi sekitar tahun ya. Jadi ini tidak bisa menebak kapan tanggalnya, harinya nggak bisa. Sekitar tahun 2000 itu periode ulang kejadian bergeraknya patahan Palu Koro. Jadi gempa di Palu dan tsunami itu sudah diperkirakan. Sehingga BNPB dan Bappenas berkoordinasi untuk menyiapkan hal itu. Mulai dari perencanaan dan melibatkan semua pihak di daerah. Karena kejadiannya akan terjadi di daerah. Mulai dari wali kota, kemudian DPR, kemudian juga perguruan tinggi, masyarakat, forum LSM, ya, forum penanggulangan, forum PRB, penanggulangan risiko bencana, ya. Kemudian semua pihak, sekolah-sekolah itu dilibatkan semua. Bahkan peta bahaya disiapkan. Itu kejadiannya sekitar tahun 2009. Kemudian ada pelatihan-pelatihan, ya. Dari anak SD sampai ke DPR itu mengalami pelatihan tuh, bayangin, dari anak sekolah sampai ke DPR sampai ke perguruan tinggi, itu benar-benar terjadi. Dan itu awal mulanya dari pusat, dari BNPB, Bappenas, kemudian dengan perguruan tinggi dan seterusnya sampai ke masyarakat. Semuanya disiapkan dan tahun 2015 sudah dihasilkan peta tata ruang yang siap untuk diterapkan. Siap untuk diterapkan dan dipaparkan di Rakornas BNPB di Surakarta. Namun setelah itu para pimpinan itu berganti. Kan periode 5 tahun terjadi. Terjadilah pergantian pimpinan baik di pusat dan daerah. Nah, barangkali leadership berikutnya barangkali tidak menempatkan upaya penanggulangan bencana atau pencegahan dan mitigasi bencana menjadi prioritas utama barangkali. Karena masalah di daerah dan di pusat itu kan banyak ya. Dan mungkin saat itu bencana tidak menjadi prioritas. Sehingga semua yang sudah disiapkan itu tidak ada lagi. Nggak tahu bagaimana, sudah tidak jadi diterapkan lah bahasa mudahnya. Saat semua siap, saat tahun 2009 sampai 2014 semua siap, tidak terjadi gempa, tidak terjadi tsunami, tidak terjadi longsor, tidak terjadi likuifaksi. Semua sudah siap. Tapi begitu masuk 2015, semua kesiapan itu seakan-akan sudah tidak pernah ada. Karena para pejabat, pemimpin yang saat itu sudah disiapkan untuk menghadapi bencana itu sudah berganti, sudah tidak ada pada posisi itu. Tiba-tiba 2018 terjadilah gempa dan tsunami Palu, kesiapan mulai dari nol lagi. Jadi begitulah. Jadi saya terus terang melihat ini nampaknya peran leader itu sangat penting. Kalau leadernya concern mulai dari tingkat pusat dan daerah, itu semuanya akan bergerak dengan mudah. Sehingga ya apapun, mulai dari perencanaan, pencegahan, ya pencegahan, kemudian saat bencana dan pasca bencana.
3: Seperti nah, itu. Baik, Bu Dwi. Jadi kalau bisa kalau bicara soal gempa baik tektonik maupun vulkanik, kan kita memang belum ada teknologi yang bisa menentukan kapan precisely terjadinya, sehingga mungkin kesiapsiagaan itu dirasa terlalu mubazir dengan dana yang besar. Kok nggak kejadian-kejadian gitu? Tapi kemudian akhirnya beberapa tahun kemudian terjadi likuifaksi ataupun gempa dan lain sebagainya, sehingga akhirnya kita mulai dari nol lagi. Dan saya berkaca gini, Bu Dwi. Saya agak sedikit tergelitik kalau ada misalkan musim hujan nih, terus banjir. Lalu ketika ditanya sama otoritas tempat ya, baik itu BPBD, baik itu dari Pemdanya dan lain sebagainya, itu karena curah hujan yang tinggi. Jadi seakan-akan ini ya sudah takdir, curah hujannya tinggi banget. Padahal kan ada juga disaster ataupun bencana akibat ulah manusia. Kita punya istilah bencana ekologi lah dan lain sebagainya, dan runutan lainnya. Ini kacamata untuk melihat sebuah suatu bencana ini, Bu Dwi. Tanggapannya?
5: Kalau tadi yang kalau gempa memang tidak bisa diprediksi ya.
3: Yeah.
5: Jadi kita harus memitigasi, memitigasi, bersiap-siap apabila terjadi gempa, bangunan kita sudah kuat, kita sudah tahu apa yang harus dilakukan ya. Tapi nggak bisa mencegah terjadinya gempa,
3: yeah.
5: Tidak bisa. Volcanic eruption atau erupsi gunung api itu juga tidak bisa dicegah.
3: Yeah.
5: Tapi relatif lebih bisa diprediksi, dimonitor ya itu. Nah, kemudian bagaimana dengan banjir, longsor? Itu sebetulnya bisa dicegah, sebetulnya bisa, ya, asal kita tertib, tidak melakukan perusakan lingkungan, gitu ya. Dan godaan untuk merusak itu kan sangat mudah terjadi dengan tuntutan ekonomi, apalagi kalau faktor ekonomi menjadi prioritas utama. Hampir ya kita nggak bisa memungkiri ya, masalah bencana dengan masalah ekonomi itu mohon maaf tidak jarang
3: mengorbankan lingkungan itu, gitu.
5: Iya, aspek bencana itu menjadi kesekian. Makanya saya tadi selalu mengatakan leader itu menganggap bencana, penanggulan bencana itu prioritas atau enggak, lebih penting yang untuk mengegas ekonominya atau untuk mengharmonisasikan antara kepentingan manusia dan kelestarian alam.
3: Nah, tapi sebenarnya kalau bicara soal uang, soal ekonomi, sebenarnya dampak untuk dana untuk memitigasi bencana itu dengan apa kerugian yang dibuat dari sebuah bencana itu rasionya jauh banget ini. Malah kerugian bisa berlipat-lipat dari betul, anggaran betul. Mitigasi gitu loh, Bu Dwi.
5: Betul sekali. Betul. Kalau yang sadar, kita panjenengan itu paham dan sadar, kita mengeluarkan anggaran relatif jauh-jauh lebih kecil
3: daripada dampak yang dihasilkan dari sebuah bencana, kerugiannya.
5: Kos dari bencana itu semua studi mengatakan demikian, semua studi. Namun persoalannya keuntungannya kan nggak bisa cepat dirasakan. Itu loh, manusia tuh kan ingin quick yield.
3: Keuntungan yang dapat cepat gitu.
5: Lah, yeah. Kalau merasakan keuntungan itu kalau sudah terjadi bencana.
3: Iya. Yeah.
5: Dan karena sudah dicegah, bencananya tidak terjadi. Lo lihat nih, bencana juga enggak terjadi.
3: Iya yeah.
5: Kan? Ditunggu-tunggu enggak terjadi. Aduh, aku sudah terlanjur investasi untuk mencegah bencana. Tapi justru karena investasi itulah makanya bencana tidak terjadi. Iya, jadi kadang cara ini tergantung cara pandang, mindsetnya. Dan sekali lagi mohon maaf saya selalu mengulang, peran leader itu sangat penting dalam hal itu.
3: Iya, dan cara pandang untuk melihat sebuah bencana itu cara pandang
5: leader.
3: Iya, cara pandang melihat bencana itu karena faktor alam itu yang menggelitik saya. Kan sudah dikasih tahu BMKG bahwa curah hujan itu akan tinggi pada periode ini dan ini. Mitigasinya itu gimana untuk mencegah banjir, misalnya kalau kita bisa banjir. Nanti kemarau juga demikian, kekeringan dan lain sebagainya.
5: Iya.
3: Nanti yang disiapkan bagaimana mitigasinya? Menyiapkan distribusi air. Itu kan ketika terjadi kekeringan, bukan memitigasinya gitu.
5: Terlambat.
3: Iya.
5: Iya, itu namanya reaksi. Itu reaksi, bukan mitigasi. Kalau sudah terjadi baru dilakukan itu reaksinya yang terlambat. Makanya kenapa fungsinya ada BMKG, ada BNPB, ada Kementerian PU, ada pemerintah daerah. Itu kan perannya adalah menyiapkan sebelum kejadian. Itu kan, dan itu perlu anggaran, perlu dana, dan eman-eman nggak anggarannya.
3: Iya,
5: gitu
3: orang
5: loh.
3: Terus tahu-tahu kejadiannya nggak banjir, tahu-tahu nggak kekeringan gitu ya, Budu ya.
5: Iya.
3: Terus merasa rugi gitu.
5: Itu, akhirnya tidak kekeringan kan? Jadi kekeringan. Tahu gitu.
3: Padahal karena investasi mitigasi itulah makanya tidak terjadi bencana kan gitu ya.
5: Iya. Ya, artinya kekeringan, maaf saya jelaskan lagi. Bukan tidak terjadi kekeringan. Kekeringan tetap terjadi tapi air tetap mengalir.
3: Oh iya benar. Kekeringan ya, itu ya itu
5: karena waduk-waduk ya, sudah diisi penuh air sejak musim hujan. Waduknya sudah diatur ya, diisi penuh air, pintu-pintu air sudah dicek, tidak ada masalah dan yang penting irigasi, saluran irigasi itu nyambung dengan waduknya.
3: Oke.
5: Okay. Itu juga dicek. Jangan sampai, oh air waduk masih penuh, ini nggak terjadi kekeringan.
3: Yeah.
5: Air waduk masih penuh, tapi sawah-sawah kok pada kering. Oh ternyata airnya memang ngendon di waduk aja, tidak bisa ngalir keluar.
3: Iya.
5: Irigasinya nggak nyambung.
3: Bayangkan itu kerugiannya. Kan iya kan ada gagal panen.
5: Iya,
3: kalau
5: kan?
3: Banjir juga sawah terendam. Nah, berapa kerugian ekonominya? Orang nggak bisa ngantor. Jadi aktivitas
5: iya,
3: pekerjaan terhenti itu kan faktor ekonomi. Kalau misalkan tidak terfokus kepada mitigasi atau fokusnya kepada ekonomi,
5: iya,
3: sementara itu
5: iya,
3: sangat berkelindan, sangat berikatan begitu Bu Dwi.
5: Betul.
3: Oke.
5: Betul.
3: Bu Dwi, ya Bu Dwi ditahan dulu. Saya undang pendengar boleh ya?
5: Boleh sih.
3: Baik, pendengar. Pak Pro 3 dimanapun Anda berada, silakan di line telepon maupun line nomor Pro 3 RRI. Dan kebetulan ini ada pendengar kita di Sibolga yang kemarin itu di tahun 2025 itu kan ada bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat termasuk Sibolga kali ya. Pak Matoli. Halo Pak Matoli.
4: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ya, silakan.
5: Silakan,
3: Pak Matoli. Ya, waalaikumsalam.
4: Ya, di Kurnita. Iya, tentang silakan, bencana Pak. Ini, Dwi. Ya, memang ini barusan ya, ini ya. Tiga provinsi di Pulau Sumatera. Ya, dari mitigasi
5: benar,
4: dan pasca kejadian, sepertinya belum bisa sempurna 100% ya, karena memang saya menggelitik tadi yang dibilang terkadang. Kalau sudah bencana yang sudah lewat, udah program-program rehabilitasi semuanya ditinggal begitu.
3: Oh, pasca bencana
5: iya,
3: berarti nih.
5: Iya.
3: Oke, pasca bencana.
5: Itu perilaku
3: okay,
5: yang biasa.
3: Oke, lalu apa lagi, Pak Matoli?
5: Maaf.
4: Gini, Bu Korita. Kan kalau ditarik ini ke Amerika, Amerika pun pernah kebakaran hutan ya di California.
3: Oh iya, itu dahsyat banget. Ya.
4: Mau La Nina, El Nino.
3: Iya.
4: Apakah nggak efek jera di Indonesia ya, kalau di sana kan mereka kan siapa nih penyebab membakar hutannya? Ada oknum atau misalnya membuka lahan tambang itu misalnya merugikan masyarakat karena sudah terjadi Godzilla atau mau
3: sanksi hukum berarti ini Pak Matoli, ini sanksi hukum nih.
4: Kalau kepidana,
3: kepidana
4: nggak di Amerika nggak kayak segencar kita senyap.
3: Oke, baik, terima kasih. Oke.
4: Bagaimana bedanya?
3: Ya baik, terima kasih Pak Matoli. Ya kalau Pak Matri ya, bicara soal sanksi hukum bagi pelaku. Jadi kacamata lainnya melihat bencana itu bukan karena faktor alam, karena hujannya deras banget sih,
5: betul,
3: intensitasnya tinggi banget.
5: Ya.
3: Padahal kan
5: ya,
3: ada faktor lainnya yang sangat berperan terjadinya bencana tersebut.
5: Ya.
3: Termasuk juga kekeringan nanti, kemarau nanti,
5: ya,
3: kebakaran hutan dan lahan.
5: Ya.
3: Ya, karena terik banget sih panasnya sampai sekian derajat gitu ya. Bukan karena panasnya
5: ya,
3: aja,
5: ya,
3: tapi karena ada faktor lainnya juga. Sebelum ditanggapi Bu Dwi, ada Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, halo.
5: Baik, silakan.
6: Selamat malam, selamat ketemu lagi sama Mas Wajah.
3: Iya, dan Bu Dwi Korita. Ini, silakan Pak Dasrun.
5: Pak Dasrun.
6: Ibu narasumber.
3: Iya, Bu Dwi, silakan Pak Dasrun.
5: Ya, silakan.
6: Begini Mas Wajah atau Ibu narasumber. Kalau cerita masalah ekonomi itu kan boleh dikatakan yang benar-benar punya ekonomi sulit itu ratusan juta, Bu.
3: Terus
6: mungkin yang membabat alas mungkin sudah kongkat sama orang yang punya duit.
3: Babat alas tuh babat hutan, matebang hutan, oke.
6: Okay. Pembangunan itu luar biasa, di mana-mana ada blandong tukang, di mana-mana.
3: Iya. Oke.
6: Okay. Itu yang ketahuan saya, kalau yang tidak ketahuan sekarang kan ada dijual luar negeri itu
3: kayunya. Oke, baik.
6: Ekonomi kebablasan atau
3: iya, baik, terima kasih. Ya, saya tangkap apa yang disampaikan Pak Dasrun. Ini soal pelaku, lagi soal sanksi mungkin ya. Pelaku perusakan hutan yang menyebabkan bencana, kadang juga tidak dirunut. Siapa sebenarnya pemilik modalnya? Hanya si masyarakat kecil yang disuruh untuk nebang hutan, kemudian ditangkap dan lain sebagainya. Silakan Bu Dwi.
5: Iya. Jadi saya sependapat ya. Maksud saya begini. Yang disampaikan bapak-bapak tadi itu tampaknya itu realita gitu loh.
3: Iya, pasca bencana setelah berapa lama kemudian dihentikan padahal belum selesai gitu pasca bencananya.
5: Iya, realita. Jadi memang maksudnya kita harus self-kritik ya. Jadi benar, kayaknya penegakan hukum itu harus lebih diperkuat itu. Pernah saya ingat sekali. Waktu saya masih terlibat dalam pemerintahan waktu ada peristiwa karhutla. Saat terjadi karhutla
3: kita sampai ekspor asap itu.
5: Sampai asap itu Bapak Presiden benar-benar marah. Semua menteri-menteri termasuk marahin semua. Karena sudah di tapi begini tidak sembarang marah. Karena beberapa bulan beberapa minggu sebelumnya kami itu sudah dikumpulkan, sudah diingatkan harus begini, begini, begini gitu ya. Artinya tidak ujuk-ujuk marah gitu, enggak. Jadi sudah ada beberapa kali tahap koordinasi. Tapi kenapa masih terjadi asap gitu ya. Sampai beliau itu juga sampai mengatakan kalau masih terbakar kapoldanya dicopot. Jadi dicopot, bukan dibawa ke pengadilan, dicopot, malah dicopot. Lalu yang pejabat polisi tertinggi di provinsi dicopot. Sampai seperti itunya. Saya ingin mencontohkan ini contoh penegakan aturan yang tepat menurut saya, tegas. Sehingga kan pada benar-benar. Nah kemudian yang kedua tadi masalah ekonomi. Ya memang kalau yang merusak itu masyarakat yang kelas menengah.
3: Ke bawah.
5: Itu karena memang kebutuhan ya. Kebutuhan. Tapi kan justru peran leader pemerintah di daerah itu mendukung kesejahteraan masyarakat. Insya Allah kalau masyarakatnya kesejahteraannya lebih baik, keinginan untuk merusak itu kan menjadi
3: minim atau hilang.
5: Ya. Tapi persoalannya kalau yang merusak itu menengah ke atas itu kan lain persoalannya. Begitu.
3: Lebih masif lagi.
5: Iya. Nah, sekali lagi itu kuncinya adalah di leadership pemimpin di daerah itu dan di pusat. Bagaimana mensikapi hal seperti itu agar bencana tidak terjadi. Demikian.
3: Baik, terakhir terima kasih. Mungkin di waktu kita bisa bahas lagi, tapi saya terima kasih sudah memberikan informasi juga soal pertemuan ilmiah tahunan IABI ini. Semoga besok ya terakhir ya, Prof ya.
5: Besok masih ada terakhir.
3: Besok silakan, masih ada. Mungkin bisa kita update juga tentang pembahasannya apa dan kesimpulannya bagaimana dari para profesor-profesor dan juga yang bicara soal kebencanaan ini sehingga para ahli ini semoga bisa lebih aman lagi Indonesia. Kita tahu bahwa perlu bencana. Terima kasih banyak Profesor Dwi. Selamat malam.
5: Selamat malam.
3: Demikian perbincangan kami dengan Kepala BMKG periode 2017-2025 dan beliau juga sebagai Dewan Pembina Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia IABI Profesor Dwi Korita Karnawati sudah kami ajak berbincang.

0: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
1: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
2: Betul.
1: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
3: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
0: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
4: Catatan peristiwa.
5: Aksi pengerusakan dan pembakaran di Medan akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Soeharto terus berlangsung dan meluas. Setelah 3 hari berlangsung, tepatnya tanggal 6 Mei 1998, aksi lanjutan semakin mengarah ke sentimen rasial hingga mendorong pengungsian besar-besaran para warga keturunan Cina. Mereka meninggalkan rumah atau ruko ke luar kota dan menginap di Hotel Danau Toba yang sudah dijaga ketat petugas.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Pernah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Karangjai, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan pada siang tadi. Insiden ini melibatkan bus ALS dan truk tangki, mengakibatkan sedikitnya 16 orang meninggal dunia. BPBD Muratara atau Musirawas Utara bersama pihak kepolisian sudah turun ke lokasi untuk melakukan evakuasi korban dan penanganan awal. Berdasarkan data awal terakhir yang dihimpun, terdiri dari 14 penumpang bus ALS, 1 supir truk tangki, dan 1 kondektur truk tangki. Selain korban meninggal, terdapat 4 orang lain yang selamat dengan kondisi luka yang berbeda-beda. Dan kita coba update informasi tersebut, bagaimana kronologi kejadiannya dan apakah ada update informasi soal korban meninggal dunia dan juga korban luka-luka, kondisi dari korban luka-luka ataupun korban selamat seperti apa, dan juga korban meninggal dunia apakah sudah diserahkan ke keluarga mereka masing-masing, dan bagaimana kondisi terakhir dari korban selamat ataupun korban luka-luka. Nanti kami akan update informasinya sesaat lagi.
0: Catatan peristiwa.
2: Aksi pengerusakan dan pembakaran di Medan akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Soeharto terus berlangsung dan meluas setelah 3 hari berlangsung, tepatnya tanggal 6 Mei 1998, aksi lanjutan semakin mengarah ke sentimen rasial hingga mendorong pengungsian besar-besaran para warga keturunan Cina. Mereka meninggalkan rumah atau ruko ke luar kota dan menginap di Hotel Danau Toba yang sudah dijaga ketat petugas. Pada 6 Mei 1960 terjadi demonstrasi oleh mahasiswa Indonesia di depan kantor Komisariat Tinggi Belanda di Jakarta. Demonstrasi ini merupakan bentuk protes atas sikap Belanda yang memperkuat pendirian terhadap Papua yang saat itu menjadi wilayah sengketa. Demonstrasi ini juga menjadi pemicu pemutusan total hubungan diplomatik antara Indonesia dan Belanda.

0: Baik, kita sudah terhubung dengan Kasat Lantas Polres Musirawas Utara KP Muhammad Abdul Karim di ujung telepon.
1: Dialog Interaktif. Dialog Interaktif.
0: Pak Abdul Karim, selamat malam, Pak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul Karim. Pak Abdul Karim, ini soal kejadian kecelakaan yang melibatkan ALS dengan truk tangki, dikabarkan 16 orang meninggal dunia. Mungkin update terkini yang bisa disampaikan kepada publik apa, Pak, dari kecelakaan ini, Pak? Pak Abdul.
2: Ya, terima kasih, Mas, ya. Jadi update terkini, jadi telah terjadi laka lantas yang mengakibatkan ada 16 korban jiwa. Yang terlibat laka lantas itu antara bus ALS yang dari arah Jakarta, Lahat, Lubulinggo atau menuju Jambi bertabrakan dengan mobil tangki pengangkat minyak BBM dari PT Seleraya, sumpah dari Pertamina. Yeah. Jadi akibat kecelakaan itu, Mas, jadi 16 orang meninggal dunia, terdiri dari penumpang ALS 13 beserta satu sopir, jadi 14 semuanya.
0: Oh, jadi, bukan satu kondektur tangki, ya, berarti, ya. Jadi tiga bukan. Ya, ya.
2: Jadi bus ALS itu yang meninggal 14 orang, yeah. Satu sopir dan 13 penumpang.
0: Oke. Okay.
2: Yang dua lagi mobil tangki itu sopir bersama helpernya ataupun
0: connector. Oh, oke, okay, baik. Baik, itu 14 penumpang bus ALS. Untuk supirnya sendiri gimana bus ALS ini, Pak Abdul?
2: Bus ALS itu penumpangnya 13 yang meninggal dunia, supirnya aja yang meninggal.
0: Oh, oke, okay. Ya, okay. Kronologinya gimana tuh, Pak? Bisa terjadi kecelakaan itu, Pak Abdul Karim?
2: Jadi diduga, Mas, ya. Jadi kendaraan melaju dari arah Lubulinggo menuju Jambi itu oleng.
0: Bus ALS-nya atau bus truk tangkinya nih?
2: ALS-nya. Oh, ya, okay. Dari arah Lubulinggo itu.
0: Oke.
2: Okay. Oleng ke arah jalur kanan.
0: Oke.
2: Okay. Ya, oleng ke kanan. Mungkin diduga mungkin karena jalan berlubang ataupun yang lain. Kita masih menduga, ya.
0: Masih belum diketahui, ya, penyebabnya, ya. Apakah mobil, ya, busnya mengalami kendala rem blong atau apapun itu, atau supir mengantuk, ya, tapi belum tahu.
2: Ya, masih diduga, masih diduga
0: oleh. Oke.
2: Dan dari arah perlawanan itu ada kendaraan tangki karena bus ini masuk ke jalur, ya, akhirnya bertabrakan.
0: Oh, masuk ke jalur jalur kanan itu, ya, di depan tuh ada, ya, mobil truk tangkinya. Iya, betul. Itu terjadi di wilayah mana, Pak? Tepatnya, Pak? Titik mana tuh?
2: Di Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Karangjaya, Jalan Lintas Sumatera.
0: Kecamatan Karangjaya. Sebentar, kejadian itu siang, ya, Pak Abdul, ya?
2: Siang. Kira pukul 12 siang.
0: Pukul 12 siang. Dari kesemuanya yang terlibat kecelakaan itu, insiden itu, ada korban selamat, Pak Abdul?
2: Ada. Ada 4 orang, alhamdulillah 4 orang, satu kenek dan 3 penumpang bus.
0: 3 penumpang bus. Ada kesaksian, ya, dari korban selamat kepada pihak kepolisian, kepada Pak Abdul dan rekan-rekan?
2: Untuk sementara kesaksiannya memang dari yang saya jelaskan tadi. Kendaraan oleng menuju ke menghindari lubang.
0: Oh, menghindari lubang. Kabarnya, ya, begitu. Oke.
2: Okay. Ya.
0: Baik kalau begitu. Baik. Terima kasih update-nya, Pak Abdul Karim. Selamat malam, Pak Abdul. Kasat Lantas Polres Musirawas Utara, AKP Muhammad Abdul Karim.

Waktu mudamu itu hebat, tapi tak sehebat Diponegoro atau Cutnyakdin. Mereka kini layu tegakkan negeri.

jadi ahli tafsir kepentingan pribadi. Darah kita darah NKRI. Berhentilah jadi rayap-rayap negeri. Berhentilah sejenak dan relaksasi. Tak perlu keluarkan itu urat leher dan memaki. Marahmu pada siapa, bencimu pada siapa. Kita semua tunggal ika. Kau salahkan dia, dia salahkan.

sana telah terjuntai. Kita masih tersangau merangkak gontai. Berhentilah sejenak dan mari berantai mengais garam-garam.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pemerintah mengkaji pengaturan tempat personel kepolisian negara Republik Indonesia di kementerian dan lembaga untuk memperjelas batas kewenangan di tengah penegasan bahwa posisi institusi tersebut tetap berada langsung di bawah Presiden. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, mengatakan pembahasan yang dilakukan pemerintah tidak terkait perubahan posisi kelembagaan Polri, melainkan pengaturan teknis penempatan personel di kementerian. Menurutnya diperlukan regulasi yang tegas terkait posisi yang dapat diisi, termasuk kemungkinan penempatan pada level kesekretariatan jenderal, direktorat jenderal, maupun jabatan tertentu lainnya di berbagai instansi. Pemerintah tengah menyusun konsep pengaturan tersebut melalui koordinasi lintas kementerian termasuk dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi. Ombudsman Republik Indonesia menilai partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan menjadi elemen kunci untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Rahmat Indra Tektona, menegaskan bahwa indikator keberhasilan pelayanan publik tidak cukup diukur dari ketersediaan layanan, tetapi dari sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Meskipun Ombudsman memiliki kewenangan menerima laporan dan mendorong pencegahan maladministrasi, masih kerap ditemukan kesenjangan antara aduan yang masuk dengan tindak lanjut perbaikan di lapangan. Dari mancanegara, Perdana Menteri Thailand Anutin Charvirakul mengatakan telah mengakhiri nota kesepahaman atau MOU 2001 mengenai batas maritim dengan Kamboja serta eksploitasi bersama sumber daya energi di landasan kontinen Teluk Thailand. Ia menjelaskan kesepakatan itu mengatur penetapan bersama batas maritim dan pemanfaatan bersama sumber daya landasan kontinen Teluk Thailand di wilayah yang menjadi kepentingan bersama. Keputusan pembatalan tidak berkaitan dengan konflik apapun dengan Kamboja, melainkan bagian dari kebijakan pemerintahannya. Dari dunia olahraga, Tangerang Hawks basketball hancur di tangan Dewa United Banten dengan skor 60-101 dalam pertandingan pekan ke-14 Indonesia Basketball League 2026 di Dewa United Arena Kota Tangerang Banten hari ini. Dari hasil itu, Dewa United Banten tetap bertengger di posisi ke-4 klasemen sementara IBL GoPay 2026 dengan torehan 30 poin serta memiliki rekor laga 12 menang dan 6 kekalahan. Sementara Tangerang Hawks basketball menduduki peringkat kelima dengan torehan 29 poin serta memiliki rekor laga 11 menang dan 8 kali kalah. Demikian Warta Berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3.

Masyarakat San Francisco kini bersiap menyambut pelaksanaan Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan bukan hanya oleh penyelenggara atau otoritas setempat, namun hingga merambah lini bisnis. Dengan perkiraan sekitar 300

0: 160 juta dolar yang dapat diterima San Francisco selama Piala Dunia berlangsung. Tentu ini menjadi kesempatan bagi para pelaku bisnis. General Manager Restoran El Farolito, Santiago Lopez, bahkan telah melakukan sejumlah langkah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pengunjung yang akan datang ke San Francisco.
1: We add more staff. Kami menambah lebih banyak staff, menyiapkan lebih banyak makanan, dan kami akan menatanya lebih baik lagi. Kami akan berusaha memberikan kesan terbaik bagi orang-orang yang datang kemari untuk pertama kali.
0: Sementara itu, salah satu warga setempat, Ulf Dreske, juga mengaku tak sabar menanti hadirnya turnamen akbar 4 tahunan tersebut. Dreske meyakini timnas Amerika dapat memiliki catatan penampilan lebih baik pada Piala Dunia tahun ini.
1: Saya menyukainya. Saya rasa Amerika punya kesempatan untuk melewati fase awal, bahkan menjadi juara grup.
0: Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. San Francisco sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Levi. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 32 besar. Dari Jakarta, Nia Rabduli Diloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kehidupan Sultan Syarif Kasim II dengan istri-istrinya. Sultan Syarif Kasim II pernah menikah 2 kali dengan Tengku Agung Syarifah Latifah dan kemudian dengan Tengku Syarifah Fadlun. Dari kedua pernikahan itu tidak melahirkan seorang anak pun. Ketika beliau wafat 23 April 1968, kedua istrinya bukan lagi sebagai pendamping hidup. Beliau tidak berada dalam status sebagai suami yang sedang mendampingi istri saat ajal menjemput, melainkan meninggal tanpa istri yang mendampinginya. Meskipun begitu, sejarah mencatat bahwa keluarga istri terakhirnya, seperti anak tiri, masih terlibat dalam sejarah istana dan situasi waris setelah Sultan meninggal, tetapi bukan sebagai keturunan darah langsung Sultan sendiri. Kesunyian itu bukan tanda kekurangan, melainkan harga dari sebuah pengorbanan yang tak banyak orang sanggup melakukannya, seperti yang dilakukan Sultan Syarif Kasim II.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
4: Ya, pendengar, gengsi Piala Dunia 2026 tidak hanya soal trofi emas, tapi juga tentang hujan uang yang memecahkan rekor sejarah. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA secara resmi mengumumkan kenaikan total hadiah bagi tim peserta menjadi 871 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 15,18 triliun rupiah. Angka ini menjadikan turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada ini sebagai edisi dengan distribusi hadiah terbesar yang pernah ada dalam sejarah olahraga sepak bola ini. Dalam format baru yang melibatkan 48 negara, FIFA memastikan bahwa setiap tim termasuk para debutan seperti Uzbekistan dan Yordania bisa pulang dengan sejumlah uang ya. Baru saja mendarat di putaran final, setiap tim sudah dijamin mengantongi minimal 12 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 217 miliar rupiah. Nah, pertanyaannya apakah hadiah yang sangat besar ini bisa meningkatkan persaingan antar tim dalam Piala Dunia atau bahkan bisa mengubah peta kekuatan tim atau negara mana yang bisa lolos ke babak-babak selanjutnya atau menjadi kuda hitam bahkan. Dan kansnya bagaimana nih bagi tim-tim kuat dan juga sebagai juara bertahan Argentina di ajang Piala Dunia kali ini. Kita akan berbincang bersama dengan pengamat sepak bola. Di ujung telepon saya telah terhubung dengan Juprianto Alexander.
3: Dialog interaktif. Dialog interaktif.
4: Bung Jupri, salam olahraga.
5: Salam olahraga, Om Fajar.
4: Jaya. Kabar baik, Bung.
5: Kabar baik.
4: Ini di Piala Dunia kali ini ada beberapa yang berbeda seperti format pertandingan, 48 negara, 3 tuan rumah dan hadiahnya. termasuk yang terbesar nih, 15 triliun rupiah. Nih ya, kalau dikaitkan dengan panasnya kompetisi Piala Dunia 2026 gimana nih, Bung Jupri?
5: Ya pasti lah, kalau dibilang panas ya pasti panas ya, karena kan Piala Dunia ini kan gelarannya kan setiap 4 tahun sekali, dan kita tahu bahwa memang Piala Dunia ini kan kompetisi paling elit gitu. Artinya kalau kita bicara soal bagaimana kompetisi ini begitu diburu gitu, artinya gelarnya begitu diburu untuk bisa diraih, apalagi oleh timnas-timnas negara besar ya.
4: Yeah.
5: Karena ini kan prestis ya, prestis karena meningkatkan bagi pemain, tentu buat individu meningkatkan nilai jual mereka. Itu yang pertama, karena semua mata memandang ke Piala Dunia, talent scouting, klub, dan agen-agen ini komersial pun pasti ikut di sana gitu. Karena kan kalau kita bicara individu, pemain-pemain seperti katakanlah Lamine Yamal, wonderkid, tentu kan kalau dia tampil bagus ya nilai jualnya akan
4: naik juga,
5: akan melambung.
4: Melambung. Gitu, kan. Tapi Lamine katanya cedera, Bung Jupri.
5: Kemungkinan tapi masih ada kemungkinan lah, masih ada.
4: Dipanggil ya, masih tetap dipanggil.
5: Iya, tapi mungkin di liga ya.
4: Diserahatin dulu kali.
5: Serahkan, tapi yang penting Piala Dunianya. Gitu. Ada imbauan juga. Waktu itu dibilang jangan terlalu dipaksakan lah, karena Lamine masih muda, jadi masih.
4: Oh, oke.
5: Okay. Tapi karena ini Piala Dunia ya, artinya semua pemain kan.
4: Yeah.
5: Ingin menampil, karena itu tadi meningkat. Ini prestis, ya pemain tentu ingin menjadi juara, timnasnya juga ingin, supporternya juga sama, dan buat pemain tentu ini bisa meningkatkan nilai komersial mereka itu juga. Itu yang saya kira juga akan sangat signifikan ya buat para pemain. Dan tadi seperti disebutkan Bung Fajar bahwa soal hadiah juga kan melonjak drastis ya.
4: Yeah.
5: Kalau kita bandingkan dengan Piala Dunia FC sebelumnya, naiknya bisa hampir 100% gitu.
4: 100%.
5: Jadi, betul, ini kan bisa mencapai 15 triliun, bahkan satu tim yang lolos dari yang tampil di Piala Dunia, 48 tim masing-masing sudah dapat sekitar 200-an miliar. Jadi saya kira ini nilai sangat besar ya, terutama nilainya akan sangat besar bagi negara-negara yang kita tahu secara federasi bisa dibilang
4: sangat membutuhkan dana gitu ya.
5: Betul, kecil ke menengah gitu. Karena kan kalau kita bicara negara besar, mungkin pengeluarannya juga besar.
4: Yeah.
5: Itu uang biayanya juga selama di sana juga akan tinggi. Tapi bagi negara-negara yang katakanlah seperti Yordania, katakanlah seperti Uzbekistan, Kurasaw, ini kan suatu hal yang nilainya sangat besar. Bahkan kalau kita bandingkan ya, di Indonesia kan kita tahu Indonesia kan dapat juga dana. FIFA Forward setiap mungkin setiap beberapa tahun ya gitu dapat dana, tapi kalau kita lihat nilainya bahkan dua kali lipat lebih besar, hampir tiga kali gitu. Jadi ini memang dana yang tentu akan sangat baik ya, sangat baik buat itu tadi seperti federasi yang bisa dikatakan berkembang ya gitu, karena kan ini nantinya dana ini bisa digunakan buat pembinaan, bisa digunakan untuk kompetisi, bagaimana menaikkan level kompetisi, bagaimana juga dana ini bisa digunakan untuk perwasitan. Jadi ada banyak variabel yang bisa dilakukan, yang bisa di gunakan, dan itu saya kira juga positif ya tentunya, apalagi kalau nanti tim-tim ini yang bisa dikatakan mungkin secara level tidak menjadi favorit gitu kan untuk bisa tampil di fase grup juga sudah suatu hal yang luar biasa.
4: Oke.
5: Okay. Kalau mereka bisa melangkah sampai ke fase gugur, nilainya kan akan lebih tinggi lagi. Jadi saya kira ini akan menjadi nilai yang sangat baik ya bagi mereka, terutama untuk mengejar bagaimana pertumbuhan di federasi mereka, di kompetisi mereka, pembinaan mereka. Ini kan harus tetap berjalan gitu setiap tahunnya.
4: Oke, baik. Saya kurang afdol rasanya kalau ngobrol sama Bung Jupri itu nggak ngomongin prediksi dan juga soal statistik dan juga statistik dan juga ini nih apa beberapa data lah ya. Kalau data terbaru seperti satu dulu deh. Misalkan formatnya kan sekarang beda nih, agak sedikit panjang juga, 48 tim dan lain sebagainya. Nah ini apakah nanti juga tentu saja kan butuh secara mental maupun fisik utamanya dan juga performa dari tiap tim ini untuk tetap konsisten di laga yang cukup panjang ini. Tapi bagaimana nih dari pandangannya Bung Jupri, apakah ada perubahan juga kejutan ketika ada penerapan format baru di Piala Dunia 2026?
5: Ya yang pasti kan turnamen ini kan akan, kalau hitungan hari ini akan berlangsung 39 hari, hampir 40 hari, jadi sebulan lebih.
4: Makanya.
5: bisa dilihat bahwa ini turnamen ini akan sangat menguras tenaga.
4: Iya, menguras tenaga juga.
5: Tanpa mengecilkan negara-negara yang bisa dikatakan tidak favorit ya. Kalau kita bicara tim-tim seperti Inggris, Prancis, Brazil, ini kan pemain-pemainnya kan kalau kita bicara di klub, kita ambil contoh lah seperti di PSG ada Dembele.
4: Iya.
5: Ada di Bayern Munchen ada pemain seperti Harry Kane atau pemain Jerman Musiala.
4: Iya.
5: Ada Olise. Jadi kan mereka main di semua kompetisi gitu.
4: Iya. Jadi ada juga yang usianya udah enggak muda-muda amat gitu kan. Bung Jupri.
5: Betul, ada juga yang kayak pemain seperti Ronaldo yang kita tahu juga masih kompetitif. Tapi kan yang harus diingat, ini pemain bisa dikatakan sudah main di Liga Champions, sudah main di, katakanlah kalau seperti Harry Kane di Bundesliga, di DFB Pokal. Tenaganya benar-benar memang terkuras gitu. Jadi ya itu yang saya kira memang harus dipikirkan juga buat tim-tim
4: besar ya.
5: Berpartisipasi, apalagi kalau kita bicara tim besar kan targetnya jelas juara gitu.
4: Yeah.
5: Artinya bagaimana mereka bisa mengatur agar
4: rotasi pemain. Mungkin ada beberapa pemain yang sudah usianya sudah tidak muda lagi disimpan, mungkin jam bermainnya agak sedikit kurang atau di babak kedua dan lain sebagainya, mungkin akan terlihat di situ ya, dari kebijaksanaan pelatih untuk bisa agar tetap konsisten sampai dengan akhir pertandingan gitu, Bang Jupri.
5: Betul, yang terpenting kan kalau kita bicara tim besar, bagaimana mereka bisa secepat mungkin lolos gitu. Secepat mungkin lolos, ada kesempatan mereka buat rotasi gitu. Kalau di pertandingan ketiga mereka masih belum jelas nasibnya, kan nggak mungkin gitu buat mereka melakukan rotasi.
4: Ini juga menarik, tidak hanya format yang berubah, tapi juga tentang kartu ya. Kartu kuningnya kalau nggak salah banyak kali pemutihannya tuh, Bung Jupri.
5: Iya, kan ada perubahan. Artinya nantinya kartu kuningnya tidak akan dibawa ke fase gugur. Jadi ya ini kabar yang baik ya, karena kan terkadang...
4: Atau jangan-jangan gara-gara itu permainan jadi lebih sedikit adu sikut ya, lebih keras gitu deh Bang Jupri.
5: Ya namanya sepak bola kan benturan fisik kan...
4: Lumrah lah ya.
5: Itu bukan hal yang bisa dihindari, karena memang kontak fisiknya ini kan olahraga yang memang... yang apa harus ada kontak fisik gitu ya.
4: Iya, tapi kan sangat disayangkan ketika dalam pertandingan itu biasanya lebih suka kita sebagai penonton ya. Saya sebagai penonton tuh bola mengalir enggak banyak prit ya, enggak banyak berhenti, enggak banyak foul, enggak banyak pelanggaran gitu Bung Jupri. Lebih enak nontonnya.
5: Betul. Artinya kan apa kalau kita bicara waktu berjalannya kan lebih banyak ketimbang waktu berhentinya. Gitu. Itu yang memang kita tunggu ya. Tapi ya kalau kita lihat ya ini plus minus.
4: Kalau
5: soal regulasi dan lain-lain, tapi yang penting adalah bagaimana tadi seperti Bung Fajar katakan bahwa pemain-pemain ini bisa prima dengan bagaimana mereka sudah sangat bisa dikatakan dalam tanda kutip lelah ya, bermain di klub dengan kompetisi yang sangat banyak juga, bagaimana mereka nanti datang ke turnamen dengan ya mungkin tidak bugar 100% ya, tapi 80 ya saya kira dengan bagaimana pendekatan dilakukan oleh timnas masing-masing, saya kira mereka ya apalagi dengan keinginan bagi setiap pemain, tentu dengan bermain level Piala Dunia mereka tentu ingin mengeluarkan lebih dari 100%.
4: Iya,
5: karena
4: benar.
5: Ini bagian dari itu tadi, bagi negara-negara pemain-pemain dari negara kecil, mereka ingin memperlihatkan kemampuan mereka, karena semuanya tadi seperti saya bilang bahwa pemandu bakat ada di sana gitu. Kesempatan mereka untuk muncul, karena kan kalau kita bicara dari setiap edisi akan selalu ada pemain-pemain yang penampilannya menonjol, kemudian juga dapat kesempatan untuk bisa bermain di kompetisi elit di Eropa. Itu kan saya kira pintu yang luar biasa, karena itu akan meningkatkan pendapatan mereka tentu, nilai mereka, ya ini bagian yang memang harus dikejar juga gitu. Jadi saya kira ya ini Piala Dunia kesempatan memang buat para pemain untuk menunjukkan kebolehan mereka, dan buat negara besar tentu ya kewajibannya ya juara.
4: Ya, nah ini sebelum sampai ke sana, data lagi nih tentang tiga negara sebagai tuan rumah, Amerika, Kanada, dan Meksiko. Ya kalau dari peta mah deket-deketan, cuman kan kalau dari misalkan jurnalis yang meliput itu kan lumayan tuh, dari Amerika Serikat ke Meksiko misalkan atau ke Kanada, itu kan butuh waktu dan lain sebagainya, termasuk juga para pemain, ofisial, pelatih dan lain sebagainya, dari jarak tempuh, waktu dan juga panjangnya kompetisi. Ini berpengaruh nggak nih dengan performa yang ditampilkan nanti di Piala Dunia 2026 ini?
5: Ya paling saya kira kan kalau di fase grup mereka kan mainnya akan di satu negara tertentu ya, artinya kemungkinan nanti pindah kan nanti kalau misalnya di fase gugur gitu. Tapi kalau kita lihat kan setiap tim yang ada 4 tim ya di masing-masing grup, ya mereka pasti akan main di
4: satu negara,
5: di di daerah yang sama gitu ya.
4: Katakanlah
5: di wilayah yang sama gitu. Jadi tidak akan terlalu menguras tenaga saya kira. Tapi ya lagi-lagi itu tadi saya kira persoalannya adalah bagaimana juga kecerdikan dari pelatih untuk bisa melakukan rotasi pemain. Ya ini keuntungannya tentu buat negara-negara besar ya, karena kan mereka punya materi pemain yang kedalamannya jauh lebih mumpuni kalau kita bicara pemain dibandingkan negara-negara yang lain lah. Negara yang bisa dikatakan tidak favorit gitu ya. Kalau kita bicara soal Yordania, mungkin kedalaman timnya kan tidak sebagus negara-negara lain. Kuat ya, seperti Belanda dan lain-lain lah.
4: Nah.
5: Ya, saya kira ya ini kan bagian dari ya itu tadi. Ya tentu di Piala Dunia kan nggak semuanya kejar juara juga, gitu. Karena yang punya kemungkinan untuk juara kan ya sudah banyak diprediksi lah.
4: Mungkin kayak Uzbekistan dan lain sebagainya, mungkin ya untuk meramaikan lah, untuk mencari apa namanya oleh-oleh gitu ya.
5: buat negara-negaranya kan debutan seperti Uzbekistan, Yordania, Kuwait. Buat saya bisa sampai ke fase gugur saja itu pencapaian.
4: Sayang banget Indonesia nggak lolos tuh ya. Aduh, pengen banget padahal. Tapi gini.
5: Kita ganjal ya.
4: Terakhir nih, ini kan masih soal data juga dari berdasarkan data ranking FIFA, performa kualifikasi kemarin-kemarin. Itu gimana nih kansnya nih yang kandidat juara ya, minimal 4 lah, 4 negara nih kandidat juara.
5: Ya kalau kita lihat performa ya, tentu kalau kita lihat kan Inggris.
4: Inggris termasuk
5: di,
4: ya.
5: Di kualifikasi kalau kita bicara di kualifikasi ya. Penampilannya kan terbilang mulus lah, maksudnya bagus. Prancis juga begitu, Argentina juga di Comebol juga penampilannya bisa dibilang perkasa juga. Ya, saya kira negara-negara ini ya nggak jauh, meskipun memang Inggris kalau kita lihat
4: dalam setiap perhelatan Piala Dunia, ya. Kenapa?
5: Selalu jadi favorit, tapi ya memang itu tadi
4: jalannya dia. Tapi jujur aja, kalau ngomongin Inggris ini saya agak subjektif banget ya, nggak objektif. Karena saya dukung Inggris banget ya dari dulu. Inggris, walaupun tahu kalah itu ya udahlah, nggak apa-apa lah.
5: Ya pengennya Bung Fajar kalau bisa juara terus.
4: Iya. Tapi nama negara yang sering banget disebut Spanyol, kenapa tuh kira-kira?
5: Ya Spanyol saya kira kan kalau kita lihat kan mereka penampilannya sangat luar biasa, apalagi pemain-pemainnya sekarang kan mereka
4: muda-muda ya.
5: Ya Lamine Yamal, iya, dan kalau kita lihat Lamine Yamal tentu akan jadi magnet juga ya, di turnamen kali ini ya. Jadi dia mungkin akan menjadi porosnya lah buat Spanyol. Nama-nama seperti Rodri juga masih ada di sana gitu. Jadi ada Nico Williams yang kita lihat juga penampilannya juga di timnas bagus. Jadi persaingannya mungkin nggak jauh-jauh beda lah. Yang ditunggu kan sebenarnya kalau kita lihat lebih ke ini kan kalau istilahnya di NBA kan ada Michael Jordan last dance-nya.
4: Oh iya. Iya benar.
5: Ronaldo dan juga
4: Messi.
5: Mungkin Messi. Ya, tapi jadi sorotannya tentu akan lebih mengarah ke dua nama ini karena kan dua nama ini kan sudah sangat ikonik ya. Artinya sudah hampir dua dekade lah.
4: Iya.
5: Bisa bersaing di level elit gitu. Jadi kan ini pencapaian luar biasa dan Ronaldo sangat penasaran tentu karena kan ini gelar yang belum dia raih nih. Sepanjang karirnya dia Liga Champions sudah banyak. Di gelar domestik apalagi Eropa sudah, Nation League sudah, ini Piala Dunia yang belum.
4: Yang belum.
5: Usianya 41 lagi kan.
4: Iya, benar.
5: Messi, ya tentu sekarang dia sudah lebih apa ya? Bisa dibilang bisa lebih lepas lah karena
4: lebih kan bebannya
5: sudah terangkat.
4: Udah naikin trofi soalnya ya. Nah, ngomongin soal trofi nih. Juara bertahan Argentina gimana nih kansnya nih untuk bisa mempertahankannya? Apakah dari sejarah tuh siapa ya Brasil? Brasil ya kalau nggak salah ya bisa mempertahankan ya juara dunia.
5: Iya, yang bisa mempertahankan gelar. Ya tentu kalau kita lihat mempertahankan kan seperti ada istilah kan mempertahankan jauh lebih sulit
4: daripada merebut gitu ya.
5: Daripada kita merebut. Nah, itu kan saya kira karena kan kalau kita bicara juara bertahan tentunya motivasi lawan akan lebih besar juga
4: untuk
5: bisa mengalahkan Argentina. Nah ini saya kira juga kalau kita lihat kan sekarang skuadnya mungkin ya nggak terlalu beda-beda tipis lah mungkin.
4: Sama ya. Tahun Piala Dunia kemarin ya?
5: Iya di Qatar. Jadi saya kira memang di Argentina dengan kekuatan yang ada ya tetap bisa diunggulkan. Tapi saya lebih menunggu juga kiprah dari ini Bung Fajar, wakil-wakil dari Asia karena kan
4: Jepang, kuda hitam Jepang masih nggak sih dijagokan tuh wakil dari Asia?
5: saya lihat, kita lihat kan di uji coba terakhir kan mereka bisa menang lawan Inggris di Wembley ya. Jadi saya kira kan ini menjadi bukti bahwa Jepang ini bisa punya potensi gitu. Karena kan kalau kita lihat pemain-pemain mereka kan tersebar gitu di kompetisi-kompetisi Eropa. Jadi secara jam terbang, secara kemampuan, ya ini saya kira mereka layaklah untuk menjadi salah satu kuda hitam gitu. Tapi ingat juga bahwa ini kan turnamen kan berlangsung di cuaca yang bisa dibilang panas
4: Bener.
5: Nah itu yang harus dilihat juga bahwa mungkin akan tidak menguntungkan buat negara-negara Eropa yang kita tahu iklimnya kan biasanya lebih lembab, lebih dingin. Jadi itu mungkin akan menjadi pekerjaan buat tambahan buat tim-tim dari Eropa dan juga mungkin Asia juga.
4: Lebih Asia. Oke, baik kalau gitu.
5: Kita berharap Jepang bisa melangkah jauh lah di turnamen.
4: Amin. Baik, terima kasih Bung Jupri analisisnya ya. Selamat malam, salam olahraga Bung.
5: Assalamualaikum
4: Fajar. Terima kasih. Pengamat sepak bola Juprianto Alexander sudah kami ajak berbincang. Dan kini kami hadirkan pernyataan dari Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto yang mengatakan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah tekanan global dan keluarnya pemodal asing dari pasar keuangan domestik. Keyakinan ini topang pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2026 yang mencapai 5,61%, salah satu yang tertinggi di kelompok negara G20. Dan berikut pernyataan dari Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman media cetak, media elektronik, saya bersama Pak Gubernur Bank Indonesia, Ketua LPS, Pak Menteri Keuangan, dan Ketua OJK. Tadi rapat dengan Bapak Presiden dan dilaporkan kepada Bapak Presiden kondisi perekonomian saat ini yang dari hasil tadi pengumuman BPS di kuartal pertama baik, kita pertumbuhannya di 5,61%. Dan pertumbuhan ini adalah di antara negara G20 tertinggi. Jadi kita di atas Cina, di atas Singapura, Korea Selatan, Arab, bahkan Amerika. Dan pertumbuhan ini di atas daripada ekspektasi dari berbagai lembaga yang biasanya mereka rata-rata di angka 5,2. Kemudian dari beberapa pertumbuhan kita melihat bahwa pertumbuhan konsumsi baik di 5,52%. Kemudian juga konsumsi pemerintah juga naik 21,31%. Kemudian juga dari segi ekspor dan impor juga positif. Dari segi lapangan usaha, sektor industri, sektor perdagangan, sektor administrasi pemerintahan, jasa lainnya, dan juga transportasi pergudangan, pertanian, dan konstruksi juga berjalan dengan baik. Kalau secara indikator makro, ini inflasi juga berhasil ditekan di 2,42%, turun dari 3,48% di periode yang lalu, di bulan Februari, di bulan Maret, kemudian juga indeks keyakinan konsumen di 122,9%, neraca dagang positif untuk 71 bulan di 3,32 miliar. Kemudian cadangan devisa per Maret 148, neraca pembayaran surplus 6,1 dan realisasi investasi naik 7% menjadi 498,8. Kemudian kredit growth di 9,49% dana pihak ketiga berarti trust dari masyarakat tinggi 13,55%. Dan kemudian tentu beberapa hal yang menjadi perhatian tentu terkait dengan Bapak Presiden melihat terkait dengan capital outflow. Dan capital outflow tadi didalami bahwa disebabkan oleh satu, oleh pasar modal, kedua SBN, dan ketiga dinetralisasi oleh SRBI. Dan tadi disepakati, dilaporkan ke Bapak Presiden, kesepakatan kerjasama antara BI dan Menteri Keuangan, sehingga ke depan ini bisa dijaga terkait dengan capital outflow. Dan selanjutnya terkait dengan rupiah, Bapak Presiden menanyakan, nanti dijelaskan oleh Pak Gubernur, terutama juga terkait dengan diperdagangkannya mata uang Indonesia secara forward di beberapa negara. Silakan Pak.
7: Terima kasih Pak Menko, rekan-rekan sekalian, Pak Menteri Keuangan, Bu Ketua OJK, Pak Ketua LPS. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dibahas dan mendapatkan arahan dari Bapak Presiden mengenai nilai tukar. Berkaitan dengan dua hal penting mengenai nilai tukar. Bahwa yang pertama nilai tukar sekarang itu undervalue dan ke depan kita yakini akan stabil dan menguat. Kenapa undervalue? Tadi disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian, fundamental kita itu kuat. Pertumbuhan sangat tinggi, 5,61%. Inflasi rendah. Kredit juga tumbuh tinggi, cadangan devisa juga kuat. Nah, ini adalah fundamental yang menunjukkan mestinya rupiah itu akan stabil dan cenderung menguat. Nah, kenapa dalam jangka pendek ini ada tekanan-tekanan nilai tukar? Sebabnya ada dua, yaitu ada faktor global dan kemudian pada faktor-faktor musiman. Faktor globalnya apa? Yang menyebabkan tekanan nilai tukar dalam jangka pendek ini adalah satu, harga minyak yang tinggi. Dua, suku bunga Amerika yang juga meningkat tinggi. Yield US Treasury 10 tahun sekarang adalah 4,47%. Demikian juga dolar yang menguat. Dan Pak Menko tadi mengatakan terjadinya pelarian modal dari emerging market termasuk Indonesia. Nah, memang dalam secara musiman April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah undervalue dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden merestui dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan tujuh langkah penting yang ditempuh Bang Nisa untuk membuat rupiah kuat, membuat rupiah itu stabil ke depan. Tujuh langkah pentingnya yang tadi kami laporkan apa? Satu, kami akan terus melakukan intervensi secara tunai dan domestic non-delivery di dalam negeri dan juga non-delivery forward NDF di pasar luar negeri, di Hong Kong, di Singapura, di London, di New York. Kami terus akan melakukan intervensi untuk menstabilkan rupiah baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Cadangan devisa kami lebih dari cukup untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah itu. Yang kedua, tadi Pak Menko sudah menyebutkan, karena sementara ini SBN itu keluar, kemudian saham, meskipun dalam minggu-minggu terakhir hasil koordinasi dengan Pak Menteri Keuangan sudah mulai inflow, tapi year to date masih outflow. Sementara saham terjadi outflow, sehingga kami bersepakat untuk sementara ini SRBI dibuat perlu inflow. Sehingga inflownya SRBI bisa mencukupi outflownya SBN dan saham itu koordinasi kami dengan Pak Menteri Keuangan sehingga betul-betul menjaga inflownya dari portfolio asing itu masih year to date-nya masih terjadi inflow dan itu memperkuat nilai tukar rupiah. Nomor tiga, ini juga koordinasi dengan Pak Menteri Keuangan, BI akan terus membeli SBN dari pasar sekunder. Ini koordinasi sudah awal tahun koordinasi dan kita lakukan. Kami sudah membeli SBN dari pasar sekunder year to date adalah 123,1 triliun rupiah. Dan kami akan melakukan koordinasi termasuk nanti Pak Menteri Keuangan bisa melakukan masalah buyback dan segala macam. Koordinasi sangat erat antara fiskal dan moneter. Kemudian yang keempat, kami juga dengan Pak Menteri Keuangan menjaga likuiditas di perbankan dan pasaran lebih dari cukup. Yaitu terindikasi dari pertumbuhan uang primer yang selalu double digit. Di terakhir itu pertumbuhan uang primernya adalah 14,1%. Nomor lima, yaitu adalah yang kami sudah keluarkan adalah pembatasan pembelian dolar di pasar domestik tanpa underlying. Yang dulunya 100.000 dolar per orang per bulan, kita turunkan 50.000 dolar per orang per bulan. Itu yang kami langsung koordinasi dengan KSSK untuk penguatan-penguatan, termasuk di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Karena lokal currency kita dengan Cina sama yuan, Cina sama rupiah, rupiah itu sangat tinggi, dan sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini lokal currency, sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar, sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward, supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri. Selain intervensi yang terus kami lakukan, kami juga membolehkan bank-bank domestik untuk ikut jualan offshore NDF di luar negeri, sehingga pasokannya lebih banyak, sehingga itu akan memperkuat stabilisasi dari nilai tukar rupiah. Nomor berapa? 6 ya. Nomor 7 adalah peningkatan pengawasan kepada bank-bank dan korporasi, yang terutama kami lihat bank-bank korporasi yang aktivitas pembelian dolarnya tinggi, kami kirim pengawas ke sana, koordinasi dengan Bu Frederika Widiasari dari Ketua OJK untuk memastikan bagaimana stabilitas sistem keuangan terjaga. Terima kasih Pak Menko. 25.000. Ya. Yang tadi pembatasan pembelian dolar yang sudah kami turunkan dari 100.000 menjadi 50.000, kami persiapkan kami akan turunkan lagi menjadi 25.000, sehingga pembelian dolar sampai dengan atau di atas 25.000 itu harus pakai underlying. Ya, itu yang kami akan perkuat, ini akan kami perkuat dalam negeri. Pak Menko sudah cukup? Oke, berarti
8: silakan Pak Menteri Keuangan.
9: Terima kasih Pak Menko. Saya sedikit aja, enggak 10 kayak Pak Bu tadi. 2 aja, 2. 10 Pak. 7. Saya 2 aja mungkin. Yang pertama dari angka pertumbuhan ekonomi tadi yang keluar hari ini 5.61, itu kita diskusikan dengan Bapak Presiden bahwa kita memang sudah bisa membalik arah ekonomi. Dulu kan sebelumnya 5.39, sekarang 5.61. dibanding sebelum-sebelumnya 5 atau di bawah 5 sedikit kan. Jadi ekonomi kita sedang mengalami akselerasi. Itu yang tidak disadari banyak orang, sehingga orang agak takut dan keluar dari pasar modal. Kan saya kemarin-kemarin bilang serok-serok-serok aja. Kalau mereka ikut mesti nanti ke depan akan untung banyak. Tapi jelas ekonomi sedang menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Dan akan kita jaga untuk triwulan kedua dengan berbagai kebijakan, koordinasi dengan bank sentral juga menjaga sistem kondisi likuiditas, dan juga kita akan memberikan stimulus tambahan ya Pak Menko ya ke perekonomian yang nggak lama lagi akan diumumkan, ya mungkin 1 Juni akan mulai jalan. Yang kedua untuk memperkuat nilai tukar, kami juga akan menerbitkan bond dalam Panda Bond di Cina dengan bunga yang lebih rendah, sehingga kita tidak tergantung terlalu banyak ke dolar lagi. Jadi diversifikasi kita akan lebih baik lagi ke depan. Jadi prospek kita bagus, teman-teman semua nggak usah takut. Tadi Pak Presiden juga bilang sama saya, suruh sampaikan pesan bahwa uang saya cukup, duitnya banyak, jadi Anda nggak usah takut. Terima kasih Pak.
10: Terima kasih Pak Menko, yang saya hormati Pak Menko, Pak Gubernur BI, Pak Menteri Keuangan, Pak Ketua LPS, dan tentu saja rekan-rekan semua yang saya hormati, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kami menyampaikan dari forum tadi, pada intinya kalau dari kami menyampaikan mungkin concern dari yang tidak disampaikan oleh Pak Menko tadi terkait dengan pasar modal, dapat kami sampaikan kalau teman-teman lihat terjadi outflow ya, karena memang saat ini kondisi dari faktor geopolitik dan geoekonomi secara global, di mana tentu kalau dari the Fed higher for longer, makanya pada apa outflow. Namun selama kita yakini fundamental kita baik ya, kita harapkan ini akan bisa berbalik. Namun demikian dapat kami sampaikan bahwa setelah market event, yaitu yang dicetuskan dari semenjak akhir Januari kemarin dari MSCI, dapat kami sampaikan bahwa seluruh hal-hal yang menjadi concern dari global investor terkait dengan transparansi dari pasar modal Indonesia, di mana data dari 1% pemegang saham sudah kita buka, kemudian granularity dari data dari 9 klasifikasi menjadi 39 sudah kita sampaikan secara sangat granular, kemudian ultimate beneficial owner juga sudah kita sampaikan, dan juga satu lagi terkait likuiditas, yaitu untuk free float di atas 15% dengan stages yang kita sampaikan. Nah, kemudian kalau kita melihat bagaimana perbaikan-perbaikan ini tentu menimbulkan implikasi ya. Kalau kita lihat nanti mungkin sebelumnya saya sampaikan, saat ini kalau teman-teman memperhatikan indeks harga saham gabungan, pergerakannya sudah inline dengan indeks-indeks utama seperti LQ45, IDX30 dan sebagainya. Jadi saham-saham sekarang pergerakannya sudah lebih ke fundamental, dan kalau kita melihat nanti mungkin pengumuman di Mei ya oleh MSCI, dan juga nanti di Juni untuk terkait market kita, ya mungkin kalau di Maret nanti akan ada rebalancing dari indeks MSCI kita, mungkin kita ya expect akan terjadi penyesuaian. Namun kita sampaikan ini adalah temporary dampak temporary dari perbaikan yang kita lakukan, seperti short term pain gitu ya, tapi harapannya ke depan akan semakin baik secara fundamental, dan kita harapkan ini akan semakin baik karena kita terus memperbaiki. Contohnya untuk pendalaman pasar, teman-teman kalau melihat angka jumlah investor di pasar modal kita dalam satu tahun tuh naik sekitar 5 juta SID. Jadi kita pendalaman pasar, bagaimana investor domestik kita tingkatkan supaya kalau terjadi gonjangan di luar tetap lebih stabil untuk market kita. Mungkin dari kami itu Pak Menko, terima kasih.
11: Terima kasih Ibu Fredrika Widyasari. Yang terakhir terkait dengan regulasi devisa hasil ekspor sumber daya alam. Jadi revisi perubahan terhadap PP36 sudah difinalisasikan dan akan diberlakukan per 1 Juni 2026. Jadi perubahan bahwa DHESDA wajib masuk ke Imbara dan dikonversi ke rupiah maksimum 50%, dan juga terkait dengan sektor ekstraktif atau oil and gas itu berlaku seperti yang sekarang, yaitu yang berlaku 3 bulan. Baik, cukup.
3: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu, pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia, dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
12: Oke, terima kasih Pak Jenderal Ahmad Zohiri sudah menjelaskan selama 45 menit, tapi mencakup kira-kira 3.000 halaman yang ada. Dia sudah bagus. Nah, saudara yang belum jelas detail itu sesuai dengan kami kemarin dengan Presiden, ini bisa diakses naskah ini oleh publik. Saudara nanti akan diberi websitenya Setcap ya, websitenya Setnet itu sudah langsung itu menyiarkan lengkap, karena tadi banyak wartawan yang kirim WA ke saya, Pak, kami minta filenya langsung aja. Terus Setnek sudah memasang ini semua, jadi yang disampaikan Pak Dokiri tadi sudah ada di situ semua rincian-rinciannya secara lebih detail sampai pada tingkat terkecil itu sudah ada. Baiklah saudara, saya kira sudah jelas. Tetapi kalau ada yang mau tanya, kita berhenti sampai jam 12. Saya tahu saudara wartawan itu biasanya buru-buru dengan berita. Silakan yang mau tanya. Dari Tempo. Oh ya.
13: Ya, tes. Oke, selamat pagi Pak Doferi, Pak Mahfud MD. Saya Max dari Simpo TV. Mungkin ada dua pertanyaan, Pak. Pertama adalah mengenai kemarin kan Presiden Prabowo meniadakan rencana pembentukan Kementerian Keamanan yang kepolisian berada di dalamnya. Kalau boleh tahu Pak, mungkin kemarin belum rinci dan juga belum detail. Apa kalau boleh tahu apa bagaimana atensi Presiden mengenai wacana ini yang akhirnya tidak disetujui akhirnya. Apakah memang kemarin juga Pak Mahfud bilang ketika perdebatan kemarin di istana ada perdebatan tesa dilawan dengan antitesa begitu dengan menghasilkan suatu hasil begitu. Kalau dari atensi Presiden seperti apa Pak mengenai tidak jadinya pembentukan Kementerian Keamanan ini pertama. Kemudian juga kedua Pak, soal pembatasan rangkap jabatan di Polri itu secara detail mungkin boleh digambarkan mungkin dari Pak Doviri atau Pak Mahfud, karena memang kalau koreksi kalau saya salah ini memang tadi masuk ke dalam struktural atau tata kelola begitu. Mungkin bagaimana tindak lanjut mengenai peraturan dari regulasi yang nantinya akan dilakukan Pak, terima kasih.
12: Ya baik, saya jawab dulu biar kalau pertama soal apakah Polri itu bisa diletakkan sebagai counterpart atau di bawah kementerian, bahkan itu memang kami dari Komisi Reformasi itu tidak mengusulkan. Artinya Komisi Reformasi berdebat lama, masyarakat juga menyampaikan masukan, lalu didiskusikan, pada kesimpulannya kita tidak memasukkan itu sebagai usul karena kita menganggap Polri langsung ke Presiden itu secara politis, satu itu produk reformasi dulu yang didiskusikan biar kita tidak bolak-balik lagi. Yang kedua secara politis lebih aman, karena kalau kita akan dibawa kementerian, biasanya menteri ini kan kalau dalam sistem politik kita itu kan diduduki oleh orang-orang partai. Sehingga nanti malah dipolitisir lagi, lebih baik ke Presiden aja, gitu langsung. Memang Presiden bertanya, kan tidak harus langsung diterima, itulah terjadi diskusi. Kalau tesanya begitu, antitesanya begini, gimana? Diskusi akhirnya oke, ini benar. Gitu. Kemudian masa jabatan rangkap ya. Nah jabatan rangkap di mana polisi tidak boleh menduduki jabatan-jabatan sipil juga disepakati untuk diatur lebih lanjut secara limitatif di mana saja boleh. Terus dasar pengaturannya apa? Dasar pengaturannya alternatif utamanya ke undang-undang karena itu menyangkut keperluan ASN ya. Oleh sebab itu yang mengatur seharusnya undang-undang aparatur sipil negara, bukan polisi sendiri yang mengatur. Meskipun di dalam undang-undang ASN yang ada itu dikatakan itu boleh sepanjang diatur di undang-undang TNI dan undang-undang Polri. Nah undang-undang TNI itu sudah ngatur, yang Polri belum. Nah ini sudah alternatifnya, pokoknya itu nanti harus ada limitatif. Apakah bentuknya PP atau undang-undang, kalau undang-undang itu di mana itu nanti sedang diolah oleh Pak Yusril dan Menkumham. Oke, ada lagi? Mana? Siapa tadi? Yuk, dari? Safik dari CNN. CNN? Safik?
14: Kan ini kan hasilnya sudah jadi gitu kan, hasil apa dari komite reformasi. Nah selanjutnya akan seperti apa gitu Prof, apakah timnya akan hanya berhenti di sini atau juga berfungsi untuk memastikan tadi yang apa saran-saran atau evaluasi yang harus dilakukan Polri ini sampai berjalan dulu baru dibubarkan atau seperti apa kayak gitu, tanggung jawabnya seperti apa?
12: Begini, kalau komisi ini kan sifatnya ad hoc ya. Ad hoc itu artinya mengerjakan hal tertentu sampai waktu yang ditentukan. Hal tertentunya soal reformasi Polri, waktunya kan semula ditentukan 3 bulan. Kami sudah selesai, sudah lapor. pada dasarnya tidak ada kerjaan lain, apalagi sudah 3.000 halaman gitu. Dan oleh sebab itu kemarin kita juga ya kita selesai, tapi Presiden asik juga, kok sudah mau selesai katanya, nanti pertemuan lagi ya, kita atur lagi, banyak diskusi-diskusi menarik gitu. Tapi intinya sudah selesai kami. Entah nanti apa lagi, kalau bertemu Presiden apa lagi yang harus di follow up dari ini, apakah perlu kami atau sebagian dari kami atau apa untuk menggarap lebih lanjut dan bagaimana mengendalikannya, itu mungkin pada diskusi berikutnya. Tapi kalau tugas pokoknya sebagai ad hoc itu sudah selesai. Nanti kita akan dipanggil lagi dalam ya diskusi lagi, kata Presiden itu penting diatur kayak gini, yang nanti Setnek akan mengatur diskusi kita. Tapi kalau intinya sudah ada semua.
14: Berarti penegasan aja, berarti memang selanjutnya itu tugasnya hanya berada di Polri gitu ya, bagaimana terkait masukan-masukan yang
12: bukan di Polri, di istana.
14: Oh, okay.
12: Di istana Polri itu diberi tugas yang segi-segi internalnya itu Polri yang membuat itu produk instrumen dalam bentuk peraturan-peraturan itu kan. Nah itu nanti Polri yang buat perkap, perpol dan sebagainya, itu Polri. Yang lain-lain nanti kan istana. Pengendaliannya nanti di istana, kan ada asisten presiden di bidang reformasi Polri, kan itu melekat di situ. Nah itu tentu dengan sendirinya, jadi tidak dilepas begitu aja, gitu. Oke, cukup, Mbak. Dari mana, Mbak?
15: Pipa, tadi kan juga sudah disampaikan soal peran Kompolnas yang diperkuat dan juga kewenangannya juga bisa dikatakan lebih luas. Nah, jaminan bebas intervensinya nanti seperti apa sih, Pak? Apakah juga sudah diatur atau seperti apa? Terima kasih.
12: Jadi, Kompolnas itu dengan posisi yang diusulkan ini harus merevisi undang-undang Polri. Jadi, undang-undang Polri, saya tidak tahu pasalnya, lupa. Nanti pokoknya buka aja sendiri, Kompolnas itu diatur dalam pasal itu, nanti akan direvisi sehingga Polnas itu, Kompolnas akan dinyatakan adalah lembaga, kalimat saya, nanti kalimat undang-undangnya terserah, lembaga independen yang menjadi pengawas internal Polri, pengawas eksternal Polri ya, yang dibiayai oleh APBN, karena ini kan orang, wah kalau dibiayai Polri sendiri nanti dibawa lagi gitu. Pada waktu itu ada eksplisit teman-teman tulis bahwa ini dibiayai sendiri dengan APBN gitu. Jadi dia nanti kalau Polri sekarang tidak di bawah kementerian, ada counterpartnya dong, namanya Kompolnas. Nah itu tadi yang dijelaskan Pak Dupir, ini akan menjadi lebih kuat, punya wewenang memeriksa kalau ada hal luar biasa. Kemudian masyarakat langsung madu Kompolnas, tidak bisa hanya melalui jalur-jalur internal yang kadangkala apa namanya agak lamban dan mungkin dicurigai silent blue code tadi, bisa langsung Kompolnas. Tentu koordinasi dengan Mabes, di mana keputusan-keputusannya itu bersifat eksekutorial. Artinya kalau Pak Kompolnas bilang begini, ke Polri begini. Kalau terpaksa putusan sanksinya juga harus dibawakan melalui Kompolnas, itu juga diatur mekanismenya gitu, dan keputusannya menjadi lebih kuat gitu ya. Jadi itu nanti Kompolnas itu hanya mencabut satu pasal di undang-undang lalu diubah, bukan dicabut, direvisi bahwa sekarang kedudukannya seperti ini, bukan hanya sekedar pembantu untuk merumuskan kebijakan gitu ya. Ada lagi satu lagi,
16: mohon memperjelas Pak terkait dengan kultural tadi. Bapak menyebut soal perilaku yang dimana ada militaristik tadi atau demilitarisasi. Nah, mohon penjelasan Pak, kalau dari rekomendasi dari komisi ini seperti apa sih Pak terkait dengan militaristik atau militarisme atau demilitarisasi ini tadi? Mohon panjangnya, terima kasih.
12: Ya, tadi juga banyak yang tanya ke saya melalui WA wartawan, Pak, apa yang dimaksud militarisme di dalam perilaku Polri, budaya gitu. Kita tidak nyebut militerisme ya, militeristik. Artinya bergaya militer. Gaya militer itu salah atau tidak? Tidak, tapi tidak cocok untuk Polri. Militer itu kan tugasnya untuk pertahanan. Pertahanan itu sifatnya komando yang ketat. Kalau ada apa-apa perintah atasan, tidak bisa anu sendiri, represif. Itu karena tugasnya. mempertahankan negara itu bukan jelek. Nah itu tidak cocok untuk Polri yang tugasnya mengayomi, melayani, melindungi dan sebagainya itu. Jadi jangan dikesankan militeristik itu jelek, bukan. Tidak cocok aja, seperti saya gitu. Jangan sok polisi, kan enggak boleh saya pakai baju polisi gitu, kan diketahui orang. Sama, polisi bergaya militer, enggak cocok aja. Bukan bidangnya, bukan militer, itu jelek, bukan. Itu satu, karena banyak orang, kok militeristik dia gitu. Ya memang militer itu, coba baca aja di ilmu tertentu. Ya harus represi, harus kejar, disiplin, taat pada perintah atasan, gitu kan. Enggak boleh diselesaikan itu, atasan. Sudah gitu ikuti, salah nanti atasan kan gitu kan. Nah polisi lebih mengayomi satu. Jadi oleh sebab itu budaya kultural itu kan ada satu paradigma, yang kedua perilaku. Nah paradigmanya itu harus semboyan poli itu apa? Satria. Nah tribrata dan catur prasetya. Nah nanti bentuk-bentuknya itu akan menjadikan civilian police, polisi sipil, bukan militer, polisi sipil. Nah apa civilian police itu? Satu, protagonis, tahu protagonis itu, kalau di film itu kan ada protagonis, ada antagonis. Protagonis itu tokohnya yang menjadi rujukan, yang disenengi gitu kan. Sehingga nanti polisi itu nanti paradigmanya itu disenengi orang loh. Semua apa-apa ingin bersahabat dengan polisi, demokratis, transparan, bersaudara, itu protagonis. Jangan menjadi antagonis. Antagonis itu musuhnya orang yang disenangi. Kayak kalau saudara nonton film tuh, kan koboi ini, wah ini koboinya bagus, orang tepuk semua. Tapi kalau datang yang antagonis, penjahatnya itu. Jangan dari protagonis menjadi antagonis. Sekarang banyak yang menjadi antagonis. Nah, paradigmanya kembali ke situ. Lalu selain itu perilaku. Nah perilaku itu banyak sekali tadi. Jangan militeristik, jangan hedonis, jangan memeras, jangan membackingi perjudian, jangan macam-macam lah yang jelek-jelek itu, flexing dan macam-macam itu kan perilaku yang banyak. Perilaku aktual maksudnya. Perilaku aktual istilah Pak Doviri tadi.
17: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

menggunakan transportasi publik yang terintegrasi, nyaman, dan memiliki kepastian waktu untuk mendukung mobilitas sehari-hari. Moda transportasi itu kini semakin menjadi pilihan masyarakat untuk mobilitas harian karena mampu memberikan kepastian waktu perjalanan di tengah kepadatan lalu lintas perkotaan, sekaligus terhubung dengan berbagai moda dan pusat aktivitas masyarakat. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menegaskan bahwa digitalisasi pemerintahan melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik harus diimbangi dengan penguatan keamanan siber. Asisten Deputi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Kemenko Polkam, Marsekal Pertama TNI Budi Eko Pratomo mengatakan, transformasi digital melalui SPBE menjadi salah satu pilar utama dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan. Namun percepatan digitalisasi belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan keamanan siber sehingga berpotensi menimbulkan risiko terhadap kendala layanan, perlindungan data, dan stabilitas sistem pemerintahan. Dari mancanegara, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyerukan Komisi Eropa untuk mengambil langkah-langkah guna melindungi independensi Mahkamah Pidana Internasional dan PBB dan upaya kedua badan tersebut untuk mengakhiri genosida di Gaza. Sanchez mengatakan pihaknya meminta Komisi untuk mengaktifkan instrumen anti-koheresi untuk melindungi independensi Mahkamah Pidana Internasional dan PBB dan tindakan mereka untuk mengakhiri genosida. Spanyol tidak akan berpaling dan memperingatkan bahwa pemberian sanksi kepada mereka yang membela keadilan internasional akan berisiko merusak sistem hak asasi manusia. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing disiplin lead putri Indonesia Alma Rialisani mengaku tidak ingin terbebani target dalam mengikuti World Climbing Series Wujiang yang diselenggarakan oleh International Federation of Sport Climbing di Tiongkok pada 8 hingga 10 Mei mendatang. Alma mengatakan pendekatan tanpa beban dan berfokus pada performa maksimal merupakan bagian dari proses menuju target jangka panjang di level internasional. Keikutsertaan pertama kali dalam seri dunia ini menjadi momentum penting menjaga keasahan dan mengasah kemampuan sekaligus menjaga ritme kompetisi di tengah padatnya kalender internasional ke depannya.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: I mean, come on, we got the World Cup in the US, we got it in Philly, I mean, what more do they?
2: Philadelphia telah menjalani berbagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan segera dihelat pada pertengahan tahun nanti. Sebagai salah satu dari 16 kota tuan rumah, persiapan Philadelphia sudah merambah berbagai aspek, salah satunya keamanan. Komisaris Kepolisian Philadelphia Kevin Battle menjelaskan telah menjalankan koordinasi dengan berbagai pihak terkait program pengamanan Philadelphia selama Piala Dunia 2026 berlangsung.
3: Ini adalah upaya yang signifikan. Kami telah memulai proses bersama semua agensi keamanan, pendekatan yang kami lakukan multi cabang.
2: Sementara itu, dari segi akomodasi, Philadelphia juga akan memaksimalkan semua lini properti yang ada. CEO Biro Konvensi dan Kunjungan Philadelphia Greg Karen mengatakan, selain pusat kota, properti akomodasi di berbagai daerah pinggiran Philadelphia juga akan turut mendukung pelaksanaan Piala Dunia 2026.
3: Kami memiliki 5 properti baru dengan kapasitas mencapai 14.400 kamar. Itu baru di pusat kota saja. Dan untuk agenda besar seperti Piala Dunia, kami juga akan memaksimalkan semua daerah di wilayah.

0: ini, di mana beberapa tempat telah memiliki nama dan reputasi untuk menangani agenda seperti ini.
1: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Philadelphia sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lincoln Financial Field. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI dan pendengar, kita masuki segmen terakhir dalam kebersamaan tim Indonesia menyapa malam Pro 3. Ada seperti biasa ya, di Rabu malam kita akan bertemu dalam acara Ronda Malam. Kali ini Ronda Malam bersama Polda Kalimantan Timur.
1: Selamat malam pendengar. Ayo bergabung dalam Ronda Malam. Kita berkeliling menjaga lingkungan tetap aman.
0: Topik besar kita adalah optimalisasi pos kamling dan tentu saja pencegahan kriminalitas. Jangan sampai kriminal itu terjadi. Tapi sebelumnya harus dicegah terlebih dahulu sebelum terjadinya kriminalitas. Dan saya tidak sendiri, di malam hari di dalam studio Pro 3 hari ada Pak co-host kita, ada Pak Yosi. Pak Yosi, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Fajar.
0: Kabar baik ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sampai ke Pro 3 dengan selamat ya. Enggak hujan juga ya malam hari ini?
2: Iya, sejak sore tadi enggak ada hujan ini.
0: Enggak ada hujan. Ya. Kayaknya juga di Kalimantan Timur enggak hujan nih. Cerah-cerah aja ya. Dan saya coba sapa narasumber-narasumber kita pada malam hari ini di terhubung dengan Zoom ya. Oke, ini untuk tim teknik bisa diperbaiki dulu nih biar enggak feedback.
2: Ya. Ya seperti kan ini. Apa dangdutan.
0: Dangdutan. ada Bung Angki bisa ditalang dulu. Iya. Jadi pendengar, pada malam hari ini dalam Ronda Malam bersama Polda Kalimantan Timur ada beberapa narasumber. Narasumber utamanya itu adalah Kasubdit Bin Satpam Polsus Dit Bin Mas Polda Kalimantan Timur. Ada AKBP Budi Heriawan Esos ya. Ya. Pak Budi di Zoom sudah terlihat belum? Ya. Kalau di Zoom, halo Pak Budi?
2: Pak Budi? Pak Budi ada di
0: Line telepon. Ya. Oh, di mana nih?
2: Di pos kamling RT 025.
0: Oh, di pos kamlingnya. Oke, sebentar ya. Di RT, oh jadi kita ada 3 pos kamling malam hari ini di RT 026 25 ya. Penajam Pasar Utara. Utara, betul, kabupaten. Ya,
2: Kelurahan Mekar Kesari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan.
0: Oh, di Balikpapan. Ya. Oh iya. Nah, ini mungkin bisa dihubungin dulu nih di RT 06 ya, 05.
2: 025.
0: Oh, ya. 025. Ya. Kelurahan Mekarsari, Kota Balikpapan.
2: Iya.
0: Ya. Oke, ada tim tarik. Ya, kami coba untuk memperbaiki dulu ya hubungan kami dengan dengan narasumber kita. Oke. Oke. Oke. Ini masih feedback ini. Mungkin di studionya nih, Bung Aki. Biar enggak feedback gimana nih? Ini agak ini nih ya, agak terkendala komunikasi dengan Zoom. Tapi kita akan bahas juga Bung Yosi tentang optimalisasi pos kamling dan pencegahan kriminalitas. Kenapa nih angkat optimalisasi pos kamling ini?
2: Seperti beberapa para pejabat menyampaikan, seperti Pak Mendagri dan juga dari DPR menyampaikan supaya pos kamling itu yang mungkin sebagian orang mengatakan mati suri supaya dihidupkan kembali.
0: Di dekat rumah saya udah enggak aktif lagi.
2: Udah enggak aktif lagi. Di daerah mana Mas? Mas
0: di ya? Jakarta Utara. Halo? Ya. Ya. Halo? Nah, ini udah baik nih. Halo?
2: Ya. Pak Budi bisa.
0: Pak Budi? Ya. Halo Pak Budi? Ya. Di pos kamling
2: RT 25 025
0: Kelurahan Mekarsari, Kota Balikpapan.
2: Ya.
0: Ya, bisa dimonitor? Iya, tadi yang ditampilkan tuh di pos kamling mana tadi tuh? Belum tahu ya. Hah? Di line telepon atau di mana? Oke, di mana nih? Ini di sini nih. Iya, halo. Iya, Pak Budi.
2: Halo. Pak Budi di Kecuk, di pos kamling
0: 06. Oh, 06. Oke, oke. Yeah. Ini nih. Bro, di sini. Apakah betul settingannya? Enggak apa-apa, masuk net ini. Ini bos bos saya ini. Ayo Bung Tomo, tolong ya Bung Tomo supaya bisa lancar nih siarannya nih. Jadi itu memang sudah jadi program pemerintah ya, bahwa ya, bahwa Poskamling itu dihidupkan lagi. Tapi ya, untuk di kota-kota besar seperti di Jakarta katakanlah, ya, di tengah kesibukan masyarakat diserahkan sepenuhnya kepada petugas lainnya.
2: Ya.
0: Petugas lainnya seperti kita bayar uang keamanan aja nih.
2: Betul.
0: Pak Yosi. Halo? Ya,
2: ada satpam atau
0: Jadi untuk kesadaran untuk ikut Poskamling itu yang ngerasa sibuk, waktunya enggak ada, pulangnya malam dan banyak lagi alasan-alasan lainnya, tapi tidak dengan yang terjadi di Kalimantan Timur ya. Beberapa Poskamling itu terlihat masih ramai nih.
2: Masih ramai.
0: Lalu juga tentang pencegahan kriminalitas nih Pak Yosi. Untuk pencegahan kriminalitas itu nih sudah masuk nih. Ini di mana nih? Halo. Halo Bapak.
2: Dengan Pak Budi?
0: Pak Budi?
2: Mic-nya dideketin Pak Budi.
0: Trouble ya? Iya, suaranya tapi kecil sekali ya. Coba saya besarkan nih. Halo Pak Budi. Iya, tapi kecil banget nih suaranya nih. Waduh, ini untuk di kawasan Jakarta, by phone ya. Kita coba tunggu dulu. Untuk di Jakarta sebenarnya utamanya mungkin di beberapa daerah ya sudah hidup kembali. Tapi untuk di pusat-pusat kota, di beberapa perumahan utamanya, Poskamling ini masih mati suri nih Pak Yosi.
2: Ya Mas Wajar, pada periode pertama kita siaran di Poskamling ini, itu justru dari Jakarta Barat masih hidup.
0: Masih hidup ya?
2: Iya, betul. Jadi dari Jakarta Barat, kemudian beberapa wilayah Polda seperti Bekasi ya, di Tambun itu ada Kapolsek namanya Kompol Wuri, gitu, luar biasa dia aktif sekali untuk menggerakkan Poskamling di sana. Gitu.
0: Iya. Tapi tentu saja perlu adanya kesadaran dari warga sekitar untuk mau digilir berjaga.
2: Iya.
0: Nah itu dia. Jadi keinginan masyarakat untuk ikut menjaga wilayahnya sendiri perlu diapresiasi, pendengar. Jadi beberapa wilayah mungkin di daerah rumah Anda sudah aktif ya. Walaupun dengan di tengah kesibukan dengan berbagai alasan, tetap saja kalau dijadwalkan untuk ronda,
2: harus mau dong.
0: Gitu lah. Bahkan ada cerita menarik nih ketika seorang penyanyi terkenal Duta Sela on Seven di Yogyakarta, di tengah kesibukan manggungnya dan lain sebagainya, kalau ada acara di RT-nya, mau kerja bakti, mau ronda, ia mengkosongkan jadwal manggungnya untuk bisa berkontribusi menjaga wilayahnya atau bersih-bersih rumahnya. Bahkan sesibuk itu dengan nama besarnya, tetap saja meluangkan waktu untuk itu. Nah, untuk di daerah-daerah lain bagaimana? Walaupun di daerah rumah saya masih belum nih, daerah rumah saya itu masih belum aktif, hanya bisa membayar saja iuran keamanan juga kebersihan. Detail satu, baik. Halo Pak Budi. Bisa dimatikan dulu volume radionya biar bisa lebih jelas lagi suaranya. Oh, Zoom-nya dimatikan dulu mungkin Pak Budi.
2: Ya.
0: Kita ngobrol lewat telepon aja dulu. Iya, mungkin audionya nggak apa-apa. Audionya dimatikan, untuk videonya nggak apa-apa dinyalain untuk Zoom-nya. Halo Pak Budi.
3: Halo Pak, baik Pak.
0: Ya, ini masih kecil masuk juga. Pak Budi.
2: Volumenya dihilangkan Pak Budi.
0: Iya, volumenya dimatikan, tapi untuk visualnya, untuk videonya enggak apa-apa dinyalain agar enggak feedback suaranya Pak Budi. Oke, kita tunggu dulu. Next ke yang lain dulu kah? Boleh, sembari nunggu hubungan kami dengan Pak Budi supaya lebih lancar lagi, karena kita punya 3
2: Poskamling
0: yang
2: kita sambangin hari ini.
0: Kita sambangi pada malam hari ini. Ada Poskamling RT 26 Kelurahan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Lalu juga tadi di Pak Budi itu di Kelurahan Mekarsari, Kota Balikpapan. Lalu ada RT 03 04 Kelurahan Bukuan Kota Samarinda.
2: Ya. Ya.
0: Kita lewat Zoom berarti ya. Halo. Ya. Selamat malam Bapak-bapak.
2: Di RT mana nih?
0: Halo.
2: Di Pos Kamling RT 03.
0: Ya. Nah, halo. Selamat
2: malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Nah, ini dengan di RT mana nih, Pak?
4: Dari Pos Kamling 34 RT-nya. Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Pak, Samarinda.
0: Samarinda. Saya ngobrol dengan Pak siapa? Saya ngobrol dengan Pak siapa nih? Yang megang
4: Bimas, Pak. Kasat Bimas Polresta Samarinda dengan Ajun Komisaris Polisi Danovan, Pak.
0: Pak Danovan, salam sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Ini Bapak-bapak di sana sudah standby dari jam berapa nih, Pak? Pak Danovan.
4: Ya, dari jam 22.00, Pak.
0: Ini waktu kalau di sana tuh masih Indonesia Barat, WIB ya?
4: Wita.
0: Sudah lebih malam di sana. Ya. Pak Danovan, ini kan kita ngomongin soal optimalisasi Pos Kamling. Di sana tuh Pos Kamlingnya aktif sejak kapan? Pernah mati suri enggak? Sempat enggak aktif kemudian aktif lagi?
4: Siap. Dari kegiatan kami berlangsung, Pak, paling mati surinya waktu zamannya COVID aja, Pak.
0: Oh gitu.
4: Okay. 2021 itu, Pak.
0: Oh ya, iya. Kemudian aktif lagi.
4: Iya, Pak.
0: Kemudian aktif lagi setelah itu.
4: Lagi setelah COVID selesai, kita aktifkan kembali.
0: Masyarakatnya
4: antusias untuk menjaga lingkungan luar biasa, Pak, untuk di Samarinda.
0: Oh gitu. Nah, ini yang bertugas untuk jaga itu warga juga berarti?
4: Mayoritas warga, Pak.
0: Yang di belakang-belakang itu warga juga tuh?
4: Warga semuanya, Pak. Ini ada Pak Lura.
0: Halo, selamat malam. Waduh, hebat.
2: Semangat.
0: Hebat, di tengah kesibukan. Kalau
4: di sini, Pak.
0: Iya, kok bisa meluangkan waktu? Saya coba ngobrol sama Pak RT-nya dulu nih. Halo, Pak RT. Pak RT siapa namanya, Pak RT?
4: Pak RT.
0: Iya, Pak RT namanya siapa, Pak RT?
4: Pak Sarudin.
0: Pak Sarudin yang bikin jadwal untuk ronda untuk di Pos Kamling, Pak RT bukan?
4: Bareng-bareng Pak ketuanya, saya Pak RT-nya ada Pak ketuanya
0: sendiri. Ketua, tapi yang bikin jadwal si hari ini siapa, yang jaga hari ini siapa, yang tugas gitu? Siapa? Teman-teman.
4: Pak ketuanya yang ronda. Ketua ronda.
0: Oh gitu, ketua ronda. Selama Pos Kamlingnya aktif ini, ada nggak yang akhirnya berhalangan hadir diganti ke yang lain gitu?
4: Ada, cuma ya bergantian.
0: Oh bergantian. Ini untuk malam-malam ini kok nggak ada kopi, nggak ada gorengan nih saya lihat nih.
4: Ada samping.
0: Oh di samping. Yang bikin, yang nyediain itu ibu-ibu, swadaya masyarakat. Halo. Iya, yang bikin tuh siapa? Yang nyediain itu siapa? Pak RT atau urunan atau dari ibu-ibu sekitar ini?
4: Oh begini Pak, kami ronda itu ada jimbitan setiap keliling ke rumah-rumah itu kita ambil koin 1.000, 2.000 itu kumpul. Ya itulah yang kami kelola.
0: Oh gitu. Oke, jadi ini sumbangan sukarela dari warga sekitar.
2: Dari jimbitan tadi.
0: Jimbitan. Ya. Setiap malam itu berapa yang ditugaskan ronda?
4: 5 orang.
0: Lima orang.
4: Lima orang sampai 6 orang kadang. Ya. Kadang 2 orang, kadang 3 orang.
0: Ini ada anak muda nggak di sini?
2: Banyak. Oh, banyak ya.
0: Mana perwakilan anak muda?
4: Anak muda. Galakan anak muda.
0: Coba saya ngobrol dulu sama anak muda nih. Siapa namanya?
4: Anak muda.
0: Iya, iya.
4: Selamat malam, Pak.
0: Malam, ya. Dengan siapa?
4: Widodo enggak pakai Joko, Pak.
0: Anak muda biasanya malam-malam gini kalau nggak pacaran di rumah scroll-scroll Instagram, TikTok gitu ya. Ini kok mau ngeronda ditugasin Pak RT sama tim rondanya? Dipaksa apa diancem gini?
4: Kita sukarela, Pak.
0: Sukarela. Sukarela nih, benar-benar jadi memang pengen jaga gitu ya. Ya, Pak. Tapi selama ini aman kampungnya nih.
4: Alhamdulillah selama ada ronda ya. Aman.
0: Oke, saya ke tadi Pak Danovan. Halo Pak Danovan. Balik lagi ke Pak Danovan. Pak Danovan, selama menjaga di sana nih, tingkat kriminalitas tertinggi di sana itu apa?
4: Untuk di Kelurahan Bukuan, khususnya di Kecamatan Palaran, untuk kriminalitasnya sangat-sangat minim sekali, Pak. Untuk kegiatan kejahatan.
0: Iya.
4: Di sana-sini banyak pos gambling, Pak. Jadi pada saat orang ingin melakukan kejahatan, mungkin kalau untuk di lingkungan sini, enggan gitu, Pak, untuk pelaku kejahatan.
0: Jadi, Pak, jadi Pak Yosi, topik kita nih menyambung nih, optimalisasi pos gambling, cegah kriminalitas. Ya. Jadi dengan aktifnya pos gambling, kriminalitas berkurang. Betul ya. Saya langsung terima kasih Bapak. Saya pindah pos gambling dulu karena kita harus berbagi dengan yang lain. Ada tiga malam hari ini. Biasanya dua ya Pak Yosi ya.
2: Iya, biasanya
0: dua. Saya ke mana nih?
2: Ke Pak Budi.
0: Pak Budi. Sudah. Halo, bisa. Pak Budi. Sudah tersambung belum? Iya, Pak Budi.
5: Halo, Pak.
0: Iya. Pak Budi di Mekar RT 6.
5: Betul Bapak, di RT Kelurahan Mekarsari Balikpapan, Bapak.
0: Nah. Pak Budi bisa dimatikan dulu audionya ya?
2: Iya.
0: Suaranya volume. Audionya.
2: Iya.
0: Ya. Sehingga tidak feedback.
2: Iya.
5: Iya.
0: Halo, Pak Budi, sudah siap? Oke. Yes, mendengar suara saya Pak Budi ya?
5: Sudah. Baik Pak, terdengar Pak.
0: Oke, Pak Budi, ini kan Pak Budi sebagai Kasubdit Bin Satpam Posus Dit Binmas Polda Kalimantan Timur. Betul ya?
2: Iya.
5: Betul Bapak.
0: Nah, jadi wilayah yang harus ditangani Pak Budi ini luas banget, tapi saya ingin tahu nih progres pengembangan penghidupkan kembali pos kamling di Kalimantan Timur tuh gimana nih Pak Budi?
5: Baik Bapak, kami di wilayah Polda Kalimantan Timur secara umum berdasarkan data yang sudah kami datakan untuk jumlah pos kamling kami itu sekitar kurang lebih sekitar 3.000-an. Di beberapa kabupaten dan kota, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini antusias dan semangat dari warga masyarakat sangat tinggi, dan itu pun tidak lain dukungan dari pihak terkait, sehingga alhamdulillah kegiatan satkam ini tetap berjalan, Bapak.
0: Yang berhasil hidup, ada yang mati suri nggak, Pak? Ada yang belum aktif nggak, Pak, waskamlingnya, Pak?
5: Untuk satkamling sendiri, kalau untuk yang tidak aktif, di kami alhamdulillah sudah berjalan semua, Pak.
0: Oh, namun sudah.
5: Karena memang kemarin itu berdasarkan hasil data ada beberapa RT yang masih belum memiliki posat kami, sehingga ini menjadi sasaran target kami yang utama untuk mengadakan sat kambing baru lagi, sehingga nanti RT-nya kita upayakan supaya bisa melibatkan dengan sertifikasi supaya untuk mendukung dalam rangka untuk membentuk satkamling baru, Bapak.
0: Oke, Pak Yosi, ada yang mau ditanyakan nih sama Pak Budi?
2: Terkait dengan sarana prasarana, Mas Fajar.
0: Apa tuh sarana?
2: Seperti tongkat, borgol, senter. Apakah
0: center,
2: dari pemerintah daerah atau bersumber dari swadaya masyarakat, Pak Budi?
5: Untuk sarana prasarana seperti yang Bapak sampaikan tadi, dari masing-masing satkamling yang ada di wilayah kami sudah ada, dan untuk sumbernya pun ada yang dari swadaya, termasuk juga ada juga sebagian dari kami sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas dari rekan-rekan awak satkamling di wilayah masing-masing, Bapak.
0: Oke, Pak Budi, kan Pak Budi juga termasuk yang menangani di Polda Kalimantan Timur, kan memang mencakup beberapa wilayah ya, wilayah. Tapi saya ingin tahu nih, kriminalitas tertinggi yang di yang masuk ke data di Polda Jawa Timur tuh apa untuk di sana? Yang Kantip. Yang perlu ya Kantipmas nih.
5: Cara untuk data kriminalitas tuh tren di wilayah kami khususnya terkait masalah pencurian, tapi nanti daripada itu untuk angka pun tidak terlalu ini, tapi kami dari Polda ya tetap berusaha, apalagi syukur alhamdulillah untuk antusias dari warga masyarakat sendiri untuk pelaksanaan dalam rangka mendukung pengamanan swakarsa yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur sangat tinggi Bapak, dan itu sangat membantu tugas kami di kepolisian Polda Kaltim dalam menekan angka kejadian kriminalitas Bapak.
0: Oke, nah ini Pak Budi, di samping kanan kirinya nih siapa nih Pak Budi nih?
5: Oh siapa Pak? Ini mohon izin memperkenalkan diri Bapak.
0: Boleh.
5: Di kiri saya Bapak RT 06 Bapak.
0: Waduh Pak RT, malam Pak RT.
5: Alhamdulillah Bapak ini dapat.
0: Wah.
5: Itu kopinya Bapak.
0: Siap.
5: Alhamdulillah.
0: Ini dari Pak RT-nya karena kebetulan Pak Budi datang atau setiap hari ada nih?
4: Setiap hari ada.
0: Dari siapa? Dari siapa itu? Kopi sama gorengannya?
4: Swadaya.
0: Oh, swadaya. Sama, jimpitan juga. Itu dari apa namanya? Urunan uang cash kemudian dibelikan atau memang dibikin atau digoreng sama ibu-ibunya dikirim gitu.
4: Ya kebetulan dari ibu-ibunya ada juga yang sumbangan ngasih, terus dari warga juga ada urunan juga dari warga ada juga.
0: Pak RT, ini kalau di sana di pos Kamling itu berapa orang Pak tiap malamnya jaga?
4: Yang jaga kebetulan 5 Pak, 5 orang.
0: 5 kita. Orang.
4: 5
0: orang.
4: Semalam 5 orang.
0: Itu nggak ada yang absen atau ada yang berhalangan terus diganti yang lain gitu?
4: Ada juga seperti itu, kalau dia berhalangan atau lagi sakit mungkin diganti dengan anaknya ya bisa juga.
0: Oh
4: kalau
0: iya. Berarti ada yang
4: muda. Bisa kebetulan anaknya bisa juga.
0: Berarti ada yang ini dong, ada yang anak muda berarti juga di sana.
4: Ada yang muda di belakangnya, anak muda semua banyak.
0: Mana coba lihat. Mana anak mudanya? Woi. Wah, saya Pak Yosi, saya tuh bingung loh. Kalau di Jakarta, di tempat saya terutama ya, anak muda tuh mana mau kayak gini-gini. Yang paling di kamar aja, order mager makanan, aja. Iya, mager ya. Gitu. Apalagi kena angin malam dikit-dikit, besoknya udah meriang gitu ya. Ini kuat semua ini. Pak Yosi ada yang mau ditanyain Pak ke Pak Budi atau ke Pak RT atau
2: mungkin
0: yang
2: Pak
0: lain?
2: RT, Pak RT mungkin ada sponsor-sponsor dari perusahaan atau toko kan gitu. Apakah juga bisa diterima untuk menghidupkan pos kamblingnya Pak RT?
4: Kebetulan ini dari Pak Budi sendiri sponsornya ini.
0: Oh luar biasa, makasih Budi. Oh itu sebabnya Pak Budi di situ, nggak ke RT lain.
2: Ada pelatihan Pak Budi, Gada Pratama Madya.
0: Iya ini ngomongin soal ke informasi bagi warga ketika menghadapi situasi darurat kebakaran, ada maling dan lain sebagainya. Kan kalau di berita-berita nih Pak Yosi, ada istilah main hakim sendiri. Udahlah nggak usah dibawa ke kantor polisi, udah
2: kebukin
0: dulu situ. Ini Pak Budi tanggapannya Pak Budi.
5: Baik Bapak, terkait masalah manakala tidak menerapkan pengamanan layak. Dalam hal ini dari seluruh awak Satgamling, bagaimana program kami setiap tahun kami melaksanakan bintek kepada awak Satgamling.
0: Oh ada bintek. Oh ada bintek.
2: Ya, pembinaan teknis.
5: Iya. Bapak, sekaligus itu kita berikan pembekalan kepada para awak Satgamling yang ke Provinsi Kalimantan Timur, dan kita memberikan pembekalan teknis, teori, masalah SOP yang harus dilakukan manakala misalkan menemukan pelaku pencurian
0: baik. Jadi sudah dikasih bimbingan teknis bagaimana ketika menghadapi situasi darurat gitu ya, seperti kebakaran ataupun maling ya, menangkap maling gitu ya, gimana nih caranya nih untuk jangan main hakim sendiri. Bapak-bapak, sebelum saya ke RT selanjutnya, saya terima pendengar dulu boleh ya, saya izin ya. Mungkin ada yang mau bertanya langsung kepada bapak-bapak di sana nih. Kebetulan ada pendengar dari Medan, ada Pak Rino. Halo Pak Rino.
6: Iya, selamat malam.
0: Ya. Malam Pak Rino. Silakan. Agak lain ku tengok. Ya, silakan Pak Rino.
6: Ya, izin saya bertanya nih, Pak Kasubdit ya, Pak Budi.
0: Pak Budi. Pak Budi. Oke.
6: Ya, salam presisi Pak.
2: Salam presisi.
6: Sumatera Utara. Nah.
2: Dari Sumatera Utara Pak Budi.
6: Iya, Sumatera dari Kaltim. Iya, baik Pak Budi. Untuk Pak Yosi juga Pak, salam kenal juga Pak.
2: Dari salam kenal Pak Rino.
0: Pak Rino, ya silakan Pak Rino.
6: Ya, jadi terkait masalah post-coming ini memang sangat menarik ya Pak ya. Yeah. Terutama juga di Kota Medan, kan saya juga lagi menggalakkan namanya post-coming.
2: Ya kan? Oh.
6: Nah, ya. Jadi ini juga...
0: Di tempatnya Pak Rino aktif emangnya?
6: Nah, kalau untuk di kami, ya Mas Fajar, wali kota kan masih dalam proses pendataan dan pembenahan. Banyak ya. Juga post-coming yang sudah lama nggak aktif.
0: Oh ya, oke.
6: Okay. Nah, ini sangat sinkron, ini sangat baik. Nanti akan saya sampaikan ke Polda Sumatera Utara nih.
2: Iya, iya.
0: Oke, oke.
2: Dilaporkan ke Pak Wisnu nanti nih.
0: Oh iya.
6: Jadi koordinasi kita ya. Intinya gini, Pak Budi, saya ingin bertanya. Dalam post-coming ini, itu kan sistem pengamanan di tingkat lingkungan ya.
0: Yeah.
6: Kalau di Sumatera Utara juga kan ada desa,
0: yeah.
6: Ya, Pak ya. Karena skupnya ke Polda, kan gitu kan. Berarti kan menyangkut. Kalau di Sumut ini Pak 33 kabupaten kota kan itu. Nah, Babin Kamtib Mas Pak sebagai ujung tombak.
0: Nah,
6: ya Pak ya.
0: Ya.
6: Bagaimana perannya Pak di dalam post-coming ini Pak? Apakah ikut sertakan atau tidak?
0: Oke, okay. Baik.
6: Pertanyaan yang pertama.
0: Oh, yang pertama, oke.
6: Okay. Iya. Bisa langsung dijawab ini.
0: Nanti dulu, saya tahan dulu biar langsung aja. Satu, yang kedua.
6: Satu. Nah, yang kedua nih, saya izin tiga aja ya Pak Budi ya.
0: Boleh.
6: Nanti saya sinkronkan ke Pak Wisnu.
0: Oke, okay. Baik.
6: Yang kedua, peran generasi muda nih. Tadi kan kita menarik tuh, peran generasi ya. Mas Fajar bilang, jangankan untuk keluar malam, tentang makanan aja dari jalan budu. Iya kan? Tapi kalau diajak ngopi Mas Fajar, ke kafe, mau.
0: Mau, nah itu dia. Ya,
6: kan? Itu dia.
0: Bisa nah, sampai berjam-jam tuh di kopi kedai kopi itu suruh jaga ronda nggak iya, mau
6: bener, sambil main handphone lagi
0: iya
6: kan? Apakah tuh dengerin musik atau melihat media sosial
0: okay. Macam kan
6: iya. Nah pertanyaannya Pak Budi dan Pak Yosi juga
0: iya.
6: Nah bagaimana kita mendorong generasi muda ini ya Gen
0: wah ini menarik
6: agar,
0: nih menarik
6: agar menarik. Mereka itu tertarik bersama-sama nih dengan orang tua nih ya. Biasanya kan peran-peran generasi old ini kan sangat penting ya.
0: Penting, Pak, penting. Ya. Sebagai contoh lah.
6: Iya, sebagai
0: suri tauladan.
6: Iya, benar Mas Pak. Jadi mendorong mereka gitu kan ketika mereka kita berikan satu edukasi. Tadi kan ada bintek tuh ya Pak ya.
0: Iya.
6: Nah, jadi maksud saya selain bintek itu bagaimana
0: okay, baik, baik.
6: Apa, yang paling sederhana lah generasi muda ini ya. Kita ikut serta, ya kan?
0: Oke. Oke, baik. Terima kasih, Pak Rino di Medan. Lalu di Atambua ada Pak Thomas. Saya dua dulu deh pendengar deh, karena kita harus menuju ke pos kamling yang satunya lagi ya. Ada Pak Thomas, ya betul ya, Pak Thomas. Halo.
7: Ya.
0: Malam, Pak Thomas.
7: Yo, salam.
0: Ya, silakan langsung ke siapa nih? Ke Pak Budi, ke Pak RT atau ke Pak Yosi? Silakan, Pak Thomas. Kesemuanya aja mungkin ya, Pak Thomas, silakan langsung.
7: Ya semuanya aja mas.
0: Boleh.
7: Jadi kalian menurut kami bahwa siskamling itu perlu
0: dihidupkan lagi.
7: Ya. Ya untuk menjaga keamanan di lingkungan dan menjaga ketertiban serta menghindari
0: kejahatan.
7: Ya gangguan-gangguan dari
0: keamanan ketertiban masyarakat Kantimas ya. Oke, okay. Pak Thomas ya, di tempat Pak Thomas itu pos kamlingnya jalan nggak? Hidup nggak?
7: Kelihatan era sekarang kelihatannya hampir tidak berjalan. Kalau zaman dulu yang masih jalan Orde Baru namanya.
0: Oke, baik baik ya. Berarti nggak nanya ya, cuma mengapresiasi teman-teman yang aktif nih. Jadi di Atambua di rumahnya Pak Thomas udah lama nggak aktif, bahkan menyebut zamannya Pak Soeharto ya, Pak zamannya zaman dulu itu. Termasuk ketika saya kecil, untuk di lingkungan rumah saya itu biasanya ibu-ibu bikin gorengan ya, makanan, kopi dan lain sebagainya, itu swadaya dari masyarakat. Termasuk seperti bapak-bapak yang di sini. Saya ke Pak Budi dulu tentang Kamtipmas. Babin Kamtipmas ya, betul ya tadi tanya keterlibatannya. Silakan Pak Budi.
8: Baik Bapak, terima kasih. Terkait masalah peran di Kamtipmas, saya juga memang ketahui bahwa Kamtipmas itu bisa dikatakan sebagai etalase ya, polisi terdepan yang lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Dan mereka ini memang secara umum kalau kita lihat ya, tugasnya sangat kuat, masalah pembinaan dan kesadaran, masalah tertib terhadap aturan-aturan yang ada.
0: Jadi benar-benar dilibatkan. Jadi di saya coba ke RT lain, ada RT 26 Kelurahan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Halo, Bapak-bapak.
9: Di Polkamling RT 26 Penajam, Bapak.
0: Halo, selamat malam, Bapak. Dengan siapa saya bicara nih?
9: Halo, selamat malam, Bapak.
0: Halo, dengan siapa saya bicara?
9: Dengan Kasat Bimas Polres Penajam Pasir Utara,
0: AKP Bambang Purnomo. Pak Bambang, selamat malam Pak Bambang. Wah, ramai banget juga di sana nih. Selamat malam. Ini Pak Bambang nih selaku apa tadi?
2: Kasat Bimas.
0: Kasat Bimas. Kasat Bimas. Ya. Nah, ini kebetulan tadi ditanyain sama Pak Rino, ya. Pak Rino. Ini kan tentang keterlibatan dari Babin Kamtipmas. Nah, di sana nih, mungkin bisa dijelaskan sedikit nih di sana juga.
9: Baik, terkait masalah keterlibatan Babin Kamtipmas untuk menjaga Kasat Kamling, untuk keamanan ketertiban masyarakat, untuk Babin Kamtipmas merupakan ujung tombak. Jadi keterlibatan untuk pengaktifan Kasat Kamling sangat diperlukan, di mana pola kami dengan mengaktifkan Kasat Kamling dengan jumlah Kasat Kamling yang pasif
2: menjadi aktif
9: dan Kasat Kamling yang aktif kali 20%. Jadi per bulan bertahap untuk pengaktifan Kasat Kamling untuk peran daripada Babin Kamtipmas dari dari Kanit Bin Kamsa yang membidangi langsung akan menyampaikan ke para Babin
0: Kamtipmas
9: di wilayah binaan masing-masing.
0: Pak Bambang, saya melihat makanan banyak, kopi ada, piala sama piagam, itu apa Pak?
9: Ya, untuk hidangan ini ya, kami secara dari keluarga, secara
0: swadaya. Oke, itu ya. Tapi untuk piala sama piagam, itu piagam ya, betul ya?
9: Ya, alhamdulillah ini dari piagam mulai yang dari lomba kegiatan yang dilakukan setiap tahun sekali. Dari ini pun dari tahun mulai tahun berapa Pak RT?
0: Pak RT yang jelasin mungkin, silakan Pak RT. Itu piala-piala apa itu Pak RT?
10: Yang dua itu Pak, piala hadiah dari Polres.
2: Dari Polres.
0: Iya, itu hadiah apa? Lomba apa itu?
10: Lomba pos kamling.
2: Oh, lomba pos kamling.
0: Lomba pos kamling. Ya. Itu itu ada itu.
2: Dilombakan
0: juga. Dilombakan juga.
10: Dilombakan.
0: Yang dinilai apanya, Pak RT?
10: Dari perlengkapan, Pak.
2: Oh, perlengkapan.
0: Oh, perlengkapan.
2: Iya.
0: Itu rutin itu, setiap tahun ada.
10: Kadang ada, Pak.
0: Oke. Okay. Yang terbaik itu dari semua piala dan piagam itu pernah juara berapa tuh?
10: Juara 2, Pak.
0: Oh, juara 2. Pak Yosi.
10: Yang merah itu, Pak, juara 3.
0: Oh, wow, ya. Pak Yosi ada mau ditanyain, Pak?
2: Ya, Pak Kasat dengan mungkin Pak Budi juga nanti. Kendala dari Pak Bambang untuk menghidupkan pos kambling yang sudah mati untuk hidup kembali itu, kesulitan-kesulitan untuk menghidupkan kembali apa itu, Pak?
9: Itu kendala atau kesulitan untuk pengaktifan sat kambling yang pasif,
2: yeah.
9: Itu atas dasar sukarela dari warga untuk aktifan, itu sebenarnya terkadang pos kamplingnya ini dianggap dari warga terlalu jauh dari perkampungan, jadi minat kurang jadi untuk ini untuk semangat warga. Cara pelan-pelan kami pindahkan koordinasi dengan lurah atau desa.
2: Ya, Pak Bambang mau tanya ini, apakah di pos kambling itu sudah terbentuk suatu sistem ya sebagai wadah problem solving?
9: Ya, untuk problem solving sudah ada untuk peran dari Babin Kamtibmas.
2: Ya.
9: Kebetulan peran Babin Kamtibmas sama Babinsa itu ada program tiga pilar, jadi di bawah gabungan dari kelurahan atau desa. Tiga pilar itu lurah atau kepala desa, Babinsa, Babin Kamtibmas. Untuk pos kambing sendiri, apabila ada suatu kejadian Babin Kamtibmas, peran Babin Kamtibmas dengan RT itu masalah-masalah yang ringan itu.
0: Oke, baik. Saya kembali lagi ke Pak Danovan. Halo Pak Danovan di Bukuan Kota Samarinda. Pak Danovan. Itu kalau Babin Kamtibmas di sana tuh gimana keterlibatannya? Ini sama pertanyaan dengan tadi Pak Rino nih. Babin Kamtibmas di sana.
11: Ya, untuk keterlibatan Babin Kamtibmas terkait dengan kegiatan pengaktifan pos kamling ini sangat-sangat luar biasa, khusus di wilayah kami, Pak.
2: Ya.
11: Karena di dalam pelaksanaan kegiatan pada saat setiap hari Senin, Pak Kapolres maupun Kasat Bimas memberikan arahan setiap seminggu sekali, dan arahan itu menyangkut kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Salah satunya untuk mengaktifkan pos-pos kamling dan kegiatan-kegiatan dalam mencegah gangguan kamtibmas yang ada di wilayah. Gitu, Pak.
0: Oke. Nah, kebetulan saya juga baru lihat nih ada piala juga nih di depannya Pak Budi. Pak Budi, itu apa Pak Budi? Piala apa tuh?
12: Ya, Bapak. Untuk piala, Bapak, mungkin ini sekaligus kami informasikan. Di kami untuk Polda Kaltim sendiri, kami memang setiap tahun itu melaksanakan kegiatan lomba semata-mata itu untuk memberikan motivasi dan support sekaligus reward lah ya istilahnya kepada rekan-rekan masyarakat yang telah peduli dan semangat membantu tugas Polri gitu loh, Bapak.
0: Pak, ini agenda nasional atau ini inisiatif dari di Polda Kalimantan Timur, Pak?
12: Memang ini secara periodik memang dilaksanakan untuk tingkat Mabes, tingkat pusat. Namun daripada itu kami pun dari wilayah pun melaksanakan menyelenggarakan di beberapa wilayah kabupaten untuk dilakukan penilaian dari masing-masing sat kamling, Bapak.
0: Itu yang dinilai apanya Pak Budi kalau dari pos kamling itu, Pak?
12: Bagaimana, Bapak?
0: Yang dinilai untuk dapat piala, untuk juara-juaranya itu apa yang dinilai itu, Pak Budi?
12: Oh baik, Bapak, kami ada beberapa kategori yang kita lakukan penilaian. Yang pertama memang yang jelas kaitan masalah keaktifan, Bapak.
0: Keaktifan. Aktif, oke. Okay.
12: Ya, terus berikutnya termasuk prasarana juga kita cek dari mereka. Termasuk juga ada juga kaitan masalah SOP dari masing-masing satkamling yang dimiliki. Dan bahkan alhamdulillah di kami juga ada beberapa satkamling yang telah membuat suatu inovasi.
0: Apa tuh?
12: Inovasi, Bapak.
0: Iya, apa tuh inovasinya?
12: Inovasinya untuk percepatan dalam penanganan, Bapak. Jadi seperti kayak digitalisasi gitu, Bapak. Jadi setiap laporan itu akan termonitor langsung dan akan tershare kepada seluruh warga gitu, Bapak.
2: Iya.
0: Itu ya, saya ke Pak RT-nya nih, sebelahnya Pak Budi. Pak RT itu kategori apa yang dimenangkan tuh, Pak RT?
13: Ini keaktifan ini, Pak. Jadi warga ini biasa yang ronda 5 yang datang 7, Pak.
0: Kok bisa? Nah, ini berkaitan dengan pertanyaannya Pak Rino. Untuk anak muda di sana tuh ada tuh di belakang tuh. Kok bisa? Bagaimana mengajak anak muda untuk aktif ke ronda? Kalau di sini mah di kedai kopi bisa sampai jam berapa, jam 2 pagi. Tapi kalau sebelum ronda nggak ada yang mau nih. Nah ini apa nih?
13: Nah, ini anak-anak muda ini di sini aktif sekali dia, karena selain dapat reward juga dia, biasa dapat hadiah juga dia anak muda di sini.
0: Hadiah apa?
13: Apabila dia rajin seperti setrika atau dispenser sembako gitu.
0: Itu dananya
13: di dalam satu bulan seumpama tidak ada absen atau turun terus, nah dia dikasih reward seperti itu.
0: Itu dana hadiah-hadiah itu dari mana? itu saya tepuk tangan dulu. Ini baru inovasi ini.
13: Ya, ini
0: itu
13: inovasi dari Pak Budi ya.
0: Itu itu hadiahnya dari mana? Saya tanya, hadiahnya dari mana? Uangnya dari mana?
13: Dari swadaya juga ada, dari swadaya.
0: Hebat. Nah, ini kan ada soal kelengkapan dan lain sebagainya. 3.000 yang aktif pos kambling, Pak Budi. Terakhir ini ya, sebagai closing statement, karena kita keterbatasan waktu. Yang tadinya tuh menanyakan juga Pak Thomas di Atambua, cara menghidupkannya lagi tuh gimana, kesulitannya apa, kiatnya apa bagi pos kambling di daerah lain di seluruh Indonesia yang masih mati suri nih, Pak Budi. Silakan Pak Budi.
14: Baik Bapak, terkait subkambling, memang kita sadari bahwa subkambling ini sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 di Pasal 3 disitu jelas bahwa pengemban fungsi kepolisian itu dibantu oleh penyidik Bogor Negeri Sipil, kepolisian khusus, berikut termasuk juga bentuk-bentuk pengemban swakarsa. Dan selain itu juga di dalam Perpol Nomor 4 tahun 2020 juga disitu dijelaskan terkait masalah pengemban swakarsa. Yeah. Memang hal ini kalau kita berbicara pengemban swakarsa itu suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas inisiatif dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri.
0: Yeah.
14: Ini tentunya kita, ya kami khususnya dari kepolisian selaku pengemban fungsi Harkam Tipmas terus-menerus ya untuk menyadarkan dan meningkatkan kepada masyarakat untuk terus serta dalam rangka mengaktifkan kembali masalah subkambling. Terlebih apalagi saat ini kita ada istilahnya program revitalisasi Bapak.
0: Apa tuh?
14: Revitalisasi. Jadi target. Dan kita berusaha bagaimana caranya satu RT itu satu subkambling Bapak.
0: Oh.
14: Di wilayah kami di Polda Kaltim sendiri untuk pemerintah juga sudah mendukung ya alhamdulillah, sehingga apa kita lebih mudah dalam rangka untuk meningkatkan dan menyadarkan masyarakat dalam menggiatkan satkambing di wilayahnya masing-masing Bapak.
0: Oke, menyadarkan. Nah, karena biasanya kalau mau membangun sebuah sistem keamanan lingkungan itu kan harus dari kesadaran masyarakatnya, nggak bisa dipaksa, kecuali tadi ya, tuh pakai hadiah tuh kata kayak Pak RT-nya. Nah, ini saya coba terakhir ke Pak Penajam Pasir Utara, Pak Bambang ya?
2: Iya.
0: Ya, Pak Bambang, itu anak muda ini sana ada nggak? Saya lupa nanya tuh yang sana.
15: Tuh, anak muda ada nih, Bapak, untuk
0: warga-warga. Woi, halo. Waduh, ini datang malam ini karena mau siaran sama RRI atau emang datang tiap hari?
15: Pas kebetulan ya. Hadir ini yang ronda malam ini.
0: Oh, yang ronda malam ini. Ada anak muda juga. Wah, saya kagum semuanya loh ada. Ya. Semuanya ada ya. Dan ini saya ke Pak RT-nya, Pak Bambang. Pak RT, itu ngajak anak muda tuh gimana tuh, Pak, di sana tuh, Pak?
16: Itu kemauan sendiri dia, Pak.
2: Kemauan sendiri.
0: Enggak ada hadiah, enggak ada iming-iming. Atau jangan-jangan nyari kopi gratis sama Pak RT-nya nih. Jika disediain, wah ini kuenya juga banyak banget ya. Wah, hebat ya.
16: Tapi kopinya kan dibuat sama Pak RT-nya.
0: Oke, ini untuk Pak RT dalam selama pos kambling ini aktif di sana, pernah nggak ada kejadian apa nih? Ada kejadian gangguan Kamtipmas apa yang secara frekuensi itu sering terjadi?
16: Pak sekali. Buka puasa, Pak.
2: Buka puasa.
16: Ada permainan kelihatan sih ayam diambilnya.
0: Oh, kemaling, maling ya? Maling, kemalingan, maling. Untuk curanmor gitu di sana tingkat itunya gimana tuh, Pak?
16: Enggak terlalu.
0: Enggak terlalu. Enggak terlalu ya. Oke. Okay. Ya. Nah, saya di gimana, Pak?
16: Kebetulan aja masuk di wilayah
0: Sedeng. Oh, gitu. Oke, okay. Pak Yosi mungkin ada yang mau ditanyakan kepada
2: mungkin untuk Pak para anu dari Pak Kasubdi juga mungkin para anu para kasat kan ini.
0: Kasat ya.
2: Ya, para babin mungkin yang sudah berhasil ini bisa mengajari ke pos kamling yang belum aktif kan gitu ya.
0: Oh iya.
2: Bisa melatih menjadi pembina di sana gitu.
0: Oke, okay, itu mungkin pesan dari Pak Yosi ya kepada yang lainnya. Baik, tapi keterbatasan waktu, tapi terima kasih banyak nih Bapak dan mas-mas, abang-abang ya yang muda-muda nih. Saya salam hormat dari Jakarta. Terima kasih banyak sudah memberikan perspektif yang beda nih dari teman-teman di Kalimantan Timur, ternyata aktif juga. Semoga aman tempatnya, semoga lancar rondanya, semoga apa namanya? Oh, cuaca ya.
2: Ya.
0: Sudah masuk musim panas. Kalau di Samarinda tapi nggak ada ini ya, karhutla dan sebagainya, aman ya, Pak Budi ya, Pak Budi?
17: Bapak.
0: Aman ya untuk karhutla ya, tapi di Kalimantan Tengah ya biasanya ya, kalau nggak salah ya, kalau untuk karhutla.
17: Kami juga ada slogan Bapak.
0: Apa? Untuk saat
17: kamling Bapak.
0: Boleh.
17: Baik, 1, 2, 3.
18: Saat kamling aktif, kamtipmas kondusif.
0: Weh. Terima kasih Bapak-bapak. Selamat malam. Selamat melanjutkan tugasnya. Salam dari Jakarta. Baik. Waduh, Pak Yosi, tanpa terasa nih kita harus sudahi ngobrol-ngobrolnya. Sayang banget tapi agak sedikit terkendala di depan di awal, mungkin sayang sekali ya. Tapi kalau enggak terkendala mungkin kita bisa ngobrol lebih panjang lagi. Tapi saya juga mendapatkan pencerahan juga bahwa ternyata banyak sekali untuk di Kalimantan Timur catatannya 3000 lebih ya. Bahkan ada mempercepat 1 RT 1 pos kamling. Itu hebat itu juga. Dan mudah-mudahan kita nanti di edisi ke depan kita akan jalan-jalan kemana lagi. Kita akan mencari tahu juga tentang bagaimana pos kamling di daerah lain. Terima kasih Pak Yosi.
2: Terima kasih
0: pendengar sudah berinteraksi bersama Pak Tiga Hari pada malam hari dalam Ronda Malam. Kali ini Ronda Malam bersama Polda Kalimantan Timur.
19: Selamat malam pendengar. Ayo bergabung dalam Ronda Malam. Kita berkeliling menjaga Ronda Malam usai. Terima kasih sudah ikut berjaga di Ronda Malam ini. Mari kita jadikan lingkungan kita tetap aman.
20: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto meminta agar dilakukan evaluasi terhadap sejumlah lembaga penegak hukum secara menyeluruh dan terpadu. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Utama kami datangi, kita dengarkan juga ya aspirasi yang tumbuh berkembang.
2: Dari prinsipnya Polri menyambut baik hasil rekomendasi dari Komisi Reformasi Polri dan akan segera ditindaklanjuti. Terima kasih.
3: Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia atau Polri telah menyelesaikan tugas dengan menyerahkan buku rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Profesor Jimli Asyidiki mengatakan, salah satu arahan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto yaitu agar reformasi tidak

0: sampai kekuasaan kehakiman juga perlu ada reformasi. Bukan hanya naik gaji, tapi juga ya secara menyeluruh terpadu, tapi kita mulai dengan polisi.
1: Dia pun menanggapi 6 rekomendasi dari komisi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan siap menjalankan rekomendasi dari komisi seperti pengaturan penempatan jabatan di luar institusi Polri dan penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Komponas.
2: Segera menindaklanjuti terkait dengan usulan-usulan yang memang kami rasa ini akan terus membuat institusi Polri ini menjadi lebih baik. Penguatan Kompolnas tentunya tadi menjadi bagian yang akan segera kita laksanakan. Penempatan di luar struktur kami segera akan rapatkan dengan Menteri Menko Hukum. Dan kemudian juga terkait dengan masalah tata kelola, kami sudah susun.
1: Rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri diantaranya, institusi Polri tetap di bawah Presiden. Pengangkatan Kapolri ditunjuk oleh Presiden dan disetujui oleh DPR. Selanjutnya penguatan terhadap kewenangan Kompolnas dengan keputusan yang lebih mengikat. Jabatan di luar institusi Polri harus diatur dan dibatasi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mendalami kasus dugaan praktik pemerasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Salah satunya PLT Bupati, ya, di mana dalam pemeriksaan hari ini untuk Saudari AAF.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengusut dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya di lingkungan pemerintahan Kabupaten Cilacap, di mana penyidik telah rampung memeriksa pelaksana tugas Bupati Cilacap yaitu Ami Amalia Fatma Surya sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Ami didalami penyidik soal pengetahuannya terkait praktik pemerasan yang diduga terjadi pada periode sebelumnya yang berlangsung di Cilacap. Selain Ami, penyidik juga memeriksa 6 pejabat lainnya, di mana pemeriksaan masih difokuskan pada alur perintah dalam praktik pemerasan, termasuk mekanisme pelaksanaan serta proses pengumpulan dana.
1: Salah satunya PLT Bupati, ya, di mana dalam pemeriksaan hari ini untuk Saudari AAF didalami pengetahuannya terkait dengan praktik-praktik pemerasan ini apakah juga sudah terjadi di tahun atau periode-periode sebelumnya.
2: Sementara itu, PLT Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma, mengaku tidak mengetahui dengan adanya dugaan praktik pemerasan, termasuk isu pemberian tunjangan hari raya kepada unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Cilacap.
3: Ya, cuma ditanya apakah saya mengetahui apa tidak, ya saya tidak mengetahui apa-apa. Kemudian apakah selama ini tugas-tugas wakil bupati itu apa, bertanggung jawab kepada siapa, ya saya bertanggung jawab kepada Mas Ansul. Kemudian apa saja sih yang dilakukan oleh bupati, wakil bupati ya tugasnya membantu bupati. Membantunya dalam hal apa saja, ya dalam hal yang diinginkan oleh bupati, apa saja, selain itu ya tidak. Ya cuma gitu-gitu aja.
4: Tahu nggak Bu kalau soal apa pola-pola pemerasan dengan kedok THR oleh Forkominda itu?
3: Saya nggak tahu sama sekali beneran. Dan saya nggak pernah dilibatkan dan saya nggak pernah diajak bicara. Saya juga malah nggak tahu sama sekali kalau ada begitu-begitu.
2: Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan Bupati Cilacap nonaktif yaitu Syamsul Aulia Rahman serta Sekretaris Daerah Cilacap Satmoko Dardono sebagai tersangka. KPK menjelaskan kasus ini bermula dari pertemuan antara Bupati Cilacap dan Sekda Cilacap pada 26 Februari 2026. Dalam pertemuan tersebut, Bupati diduga memerintahkan mengumpulkan dana menjelang Idul Fitri. Selanjutnya, Sekda bersama sejumlah asisten

dan daerah membahas kebutuhan dana THR eksternal sebesar Rp515 juta. Namun dalam pelaksanaannya, mereka menetapkan target pengumpulan dana hingga Rp750 juta dari berbagai perangkat daerah. Dari Jakarta, Herul Mam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: timnas Argentina pada awal Februari lalu telah mengumumkan kota Kansas di Amerika Serikat sebagai markas mereka selama perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung. Pengumuman pemilihan markas Argentina ini diperkirakan akan berdampak besar bagi ekonomi Kansas. Sebagaimana disampaikan wali kota Kansas, Quinten Lucas. Lucas mengatakan kehadiran Argentina akan menarik banyak penggemar mengunjungi Kansas, di mana dampak ekonominya akan sangat terasa bagi para pebisnis di Kansas.
1: This is exhilarating for Kansas City.
2: Ini kabar bahagia untuk Kansas. Saya telah berbicara dengan panitia penyelenggara Piala Dunia untuk Kansas. Diperkirakan akan ada 100.000 penggemar Argentina akan berkumpul di sini. Bukan hanya yang datang dari Argentina, tapi yang juga tinggal di Amerika. Dampaknya juga akan besar bagi kami, bagi bisnis seperti restoran Argentina daerah ini. Fasilitas kami akan dimaksimalkan di kedua sisi perbatasan kota. Anda akan menyaksikan aktivitas luar biasa.
0: And we couldn't have gotten a better draw. Kabar pemilihan Kansas sebagai markas Argentina juga disambut oleh para penggemar. Salah satunya warga Kansas, Kevin Seger. Bagi pecinta sepak bola seperti Kevin, kehadiran tim unggulan seperti Argentina menjadi sejarah tersendiri di Kansas yang tidak dapat dilewatkan.
2: Kami akan melihat Messi, salah satu pemain terbaik dunia di sini. Turnamen ini mungkin akan menjadi turnamen terakhirnya. Ini kabar yang mengembirakan. Tim ini juga merupakan salah satu tim favorit. Jadi ini kabar baik.
0: Selain Argentina, Inggris dan Aljazair juga dikabarkan akan bermarkas di Kansas. Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang akan dihelat di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Arrowhead. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niera Peliti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ih, Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa? Ih, sini, cepet sini.
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi betul. Bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar setia Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Saya Wisnu Wardana, senang sekali bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dimana pada Kopi Pro 3, komentar dan opini Pro 3 pada dini hari ini, edisi 7 Mei, Kamis 2026, akan membahas mengenai angka migrasi penduduk Indonesia ke luar negeri yang meningkat. Dan tentunya saya tidak sendiri, ada Bung Zahran dan juga Bung Irfan sebagai pengarah acara pada dini hari ini yang akan membantu Anda untuk bergabung dalam sesi komentar dan opini nantinya. Dan Anda nanti bisa juga berkomentar lewat WhatsApp juga ya, untuk dibacakan oleh gatekeeper kami. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, karena setiap jamnya akan kami hadirkan warta berita dan juga akan kami putarkan kembali dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari, terus mengudara untuk Indonesia. Ya, pendengar, kita akan bahas mengenai migrasi penduduk Indonesia ke luar negeri yang angkanya ini meningkat, pendengar. Di mana ini sudah ada data dari BPS ya, atau Badan Pusat Statistik, dan ini mencatatkan, BPS ini mencatatkan ada peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang bermigrasi ke luar negeri pada 2025. Jadi ini datanya di tahun lalu. Berdasarkan data hasil survei, pendengar, berdasarkan data hasil survei penduduk antar sensus atau kita singkat SUPAS ya, di 2025, migrasi internasional neto pada 2025 sebesar minus 0,53 per 1000 orang, atau artinya ini 53 orang per 100.000 penduduk. Kalau kita totalkan, kita masukkan ke jumlah penduduk di Indonesia ya, yaitu sekitar 284 juta. Artinya kalau setiap 53 orang keluar per 100.000 penduduk, ada sekitar 150.875 orang yang bermigrasi ke luar negeri. Dan tentunya karena ini bermigrasi, pastinya ada efek, ada dampak yang terjadi di dalam negeri itu. Yang terlihat, yang paling terlihat adalah dampaknya itu ada yang namanya brain drain. Artinya ini perpindahan tenaga intelektual dan terampil dari dalam negeri menuju ke luar negeri. Sehingga berkurangnya sumber daya manusia berkualitas yang sebenarnya dapat berkontribusi besar terhadap pembangunan dan kemajuan Indonesia. Nah, karena masuk akal juga kalau biasanya orang-orang yang bermigrasi itu artinya orang-orang yang biasanya mampu lah ya, mampu untuk mengurusi hal ini, mampu mengurusi apa namanya izin-izin, dan juga ada biayanya dan segala macamnya. Itu biasanya orang terkategori mampu yang keluar negeri, yang bermigrasi. Nah, ini malah keluar, artinya tenaga yang berintelektual yang harusnya bisa berkontribusi besar terhadap pembangunan dan kemajuan Indonesia, ini meninggalkan Indonesia. Tapi pendengar, kalau kita bisa melihat melihat secara teliti ya, sebenarnya ini ada dampak positifnya juga. Yang terlihat nih, kalau semisal ada yang bermigrasi, pengiriman uang dari WNI di luar negeri ke keluarga di Indonesia ini menjadi sumber pendapatan penting yang meningkatkan taraf hidup keluarga dan berkontribusi pada devisa negara. Artinya, uang-uang dari luar negeri ini bisa menjadi devisa negara. Dan adanya transfer pengetahuan. Kalau semisal yang bermigrasi ini kembali membawa keterampilan, membawa teknologi atau etos kerja yang baru. Nah, ini bisa menjadi transfer pengetahuan, pendengar. Dan tentunya masih banyak lagi ya dampak-dampak yang ada. Tapi bagaimana nih menurut pendapat Anda? Artinya, migrasi ini, migrasi penduduk Indonesia ke luar negeri ini apakah berdampak baik
atau berdampak sebaliknya nih. Nanti Anda bisa sampaikan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum itu akan saya putarkan satu lagu terlebih dahulu dari Banda Neira, Yang Patah Tumbuh, Yang Hilang Berganti.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Perjanjian Rompuyen adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rum dan Herman Van Rooyen. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag pada tahun yang sama. Sukarni Kartodiwiryo merupakan tokoh sentral dalam peristiwa detik-detik proklamasi 17 Agustus 1945. Namanya sering disebut ketika membahas peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Dalam peristiwa itu, Sukarni adalah golongan muda yang berani menculik Soekarno dan Muhammad Hatta. Tujuan penculikan itu tidak lain adalah agar kedua tokoh tua itu segera memproklamasikan kemerdekaan menyusul kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Sukarni meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 1971 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.
2: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
3: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
3: Dan untuk membahasnya terkait angka migrasi penduduk Indonesia ke luar negeri meningkat, kami telah bersama sosiolog dari Universitas Indonesia, Ida Ruwaida.
2: Wawancara Pro3.
4: Salam sehat untuk kita semua.
3: Salam sehat juga Bu Ida. Sehat ya Bu Ida ya?
4: Sehat dan waras kalau kata teman saya.
3: Harus sehat, harus waras juga. Nah Bu Ida, bagaimana tapi ini terkait melihat fenomena meningkatnya migrasi penduduk Indonesia ke luar negeri dari perspektif sosiologi?
4: Ya, saya kira kan ini sebetulnya juga mungkin bisa kita ingat ya, waktu ada hashtag kabur aja dulu kan gitu ya. Beberapa waktu yang lalu begitu. Tapi kan sebetulnya migrasi itu sesuatu hal yang sebetulnya harus dilihat sebagai hal yang atau fenomena yang biasa sebetulnya Mbak Hana gitu ya. Apalagi di era global, di era yang kita sebut sebagai borderless society ya gitu. Sebetulnya itu sesuatu hal yang biasa. Tapi kan kalau merujuk pada data yang ada, kecenderungan keluar lebih banyak daripada kecenderungan masuk kan begitu ya. Nah, secara teoritis sebetulnya itu, ya yang saya ingin sampaikan bahwa sebetulnya fenomena migrasi kan sesuatu hal yang biasa gitu ya. Wajar-wajar saja apalagi di era global ketika kita juga menyebut bahwa masyarakat dunia itu menjadi masyarakat yang dalam tanda kutip tanpa batas gitu, borderless society. Begitu sih sebetulnya ya saya menyikapinya. Tapi yang menjadi menarik untuk di bahas itu kan sebetulnya faktor pendorong apa gitu dan faktor penarik apa kan gitu, kenapa mereka migrasi. Ada satu pendekatan itu Mbak Hana disebutnya sebagai pendekatan equilibrium. Jadi equilibrium itu biasanya dari satu wilayah yang minus cari atau pindah ke wilayah yang dianggap lebih banyak plus-plusnya gitu ya, daripada banyak minusnya. Itu lebih karena daya tarik ekonomi sebetulnya, atau daya dorong ekonomi, itu salah satunya ya. Tapi kan salah duanya juga bisa kaitannya dengan konteks, karena ini kan kita harus cari tahu juga ya, kemana mereka pindah itu ya, artinya ke negara mana gitu. Karena secara sosiologis kita juga membahas apa yang disebut sebagai national homeland ya, disebutnya kayak gitu Mbak. Jadi kita tuh mengidentifikasi gitu, itu sebetulnya dengan Indonesia ini menjadi homeland kita nggak ya, menjadi identitas kita nggak ya, jangan-jangan kita misalnya ya, contoh karena kita keturunan tertentu misalnya, kita merasa daerah asal nenek moyang kita itu menjadi homeland-nya kita gitu. Nah, sehingga kita lebih tertarik untuk pindah ke negara di mana sebetulnya kita mengidentifikasi sebagai homeland ya. Itu yang tadi ya. Jadi biasanya kaitannya dengan etnisitas ya, atau bahkan ras tertentu. Nah, ini kan data BPS kan perlu dicoba dihubungkan dengan kemana mereka perginya kan gitu ya, kelompok mana nih sender areanya atau wilayah pengirimnya seperti dari mana gitu. Karena kan juga ada indikasi di dalam negeri kecenderungan orang keluar dari Jakarta sekarang yang teridentifikasi gitu ya, karena biaya hidup misalnya ya, layanan perumahan yang semakin tidak terjangkau dan sebagainya gitu. Nah, itu kan sebetulnya juga kaitannya dengan faktor ekonomi, meskipun saya tahu ada beberapa teman kerabat gitu ya yang sebetulnya pindah dari Jakarta lebih merasa Jakarta tidak lagi sebagai tempat yang nyaman untuk bisa mendapatkan well-being ya. Well-being itu kan gak hanya economical well-being ya, tapi juga psychological well-being gitu kan. Kayaknya lebih tentrem gitu ya. Mungkin Mbak Hana pernah dengar ada yang disebut soft living, ada slow living misalnya yang kayak gitu-gitu.
3: Baik. Ya. Tapi kalau terkait pola dari migrasi ini, ada perubahan tidak Bu Ida dibandingkan generasi sebelumnya?
4: Ya pastinya ya, kalau dilihat dari konteks itu ya pastinya ya, meskipun kita ini migrasi keluar ya, migrasi ke luar negeri gitu ya, pastinya ada. Meskipun kita tahu secara historis sebetulnya ada migrasi massal, tapi itu kan lebih karena tekanan politik ataupun yang lain ya. Tapi kalau dalam situasi yang sekarang dengan tadi ya yang saya sampaikan bahwa masyarakat kita semakin memungkinkan kita untuk gitu pindah sana sini gitu ya, mobility disebutnya kan seperti itu, memungkinkan kita untuk mobilitasnya lebih tinggi. Saya kira itu juga menjadi ruang untuk menjadi dasar pengambilan keputusan bahwa oh sebaiknya mungkin kita di sana gitu ya atau di sini gitu. Nah, itu saya melihatnya seperti itu ya, apalagi pada kelompok muda gitu yang peluang atau potensinya jauh lebih besar untuk bisa diterima di wilayah negara lain dengan kemampuan bahasa itu ya. Tapi saya sih melihatnya harusnya kan mereka sudah menyiapkan apa yang sebetulnya harusnya dibutuhkan ya, termasuk dalam hal ini adalah kaitannya dengan kemampuan tadi ya, bahasa. Saya nggak tahu ya kalau misalnya ada kelompok-kelompok yang sebetulnya memang bondo nekat ya, istilahnya bonek dengan keterbatasan bahasa, tapi kemudian mereka memilih tinggal di satu wilayah yang sebetulnya bahasa ibunya tuh bukan bahasa ibu, bukan bahasa ibu gitu ya, misalnya seperti itu.
3: Baik, lalu kalau untuk yang perlu dilakukan, halo? Ya, halo Bu Ida, dapat mendengar suara kami ya dengan jelas ya Bu Ida?
4: Ya, silakan. Ya.
3: Bu Ida, yang perlu dilakukan pemerintah dan juga masyarakat ini untuk merespon tren ini secara sehat, maka harus bagaimana Bu Ida?
4: Ya kan artinya tadi yang saya sampaikan ya, kalau di dalam konteks nasional gitu ya, kan ada kita mengenal etnis-etnis tertentu yang memang punya budaya atau tradisi bermigrasi. Tapi kan bukan menjadi satu hal keberatan gitu kan, tapi mereka juga dalam hal ini mencoba membuat nilai-nilai yang mencoba membangun keterikatan dengan daerah asalnya. Nah, yang bisa dilakukan oleh pemerintah kan itu ya, yang seharusnya bisa dicoba bagaimana mereka-mereka yang keluar atau menjadi diaspora tadi, kemudian bisa memberikan kontribusi meskipun secara fisik mereka tidak ada di Indonesia, tapi kan sebetulnya tetap bisa dimanfaatkan keberadaan mereka di luar sana. Itu yang sebetulnya bisa dicoba dilakukan oleh pemerintah ya. Dan juga masyarakat jangan menjudge gitu ya, seolah-olah kadang-kadang kan kita nyebutnya, wah nggak nasionalis misalnya seperti itu ya. Nah, padahal nasionalisme itu kan bisa ditunjukkan dalam berbagai bentuk sebetulnya itu. Karena bagi saya sebetulnya negara itu yang punya PR untuk bagaimana membangun rasa kebangsaan itu gitu. Nah, rasa kebangsaan itu kan bentuknya juga tidak perlu diwujudkan atau ditunjukkan dengan kontribusi kita ada di negeri ini begitu. Itu kalau menurut pendapat saya ya, karena cukup banyak juga kan orang Indonesia yang membuat kita bangga gitu dengan kiprahnya mereka di luar sana gitu ya. Karena buat saya itu juga menjadi champion gitu ya, yang terus kemudian juga bisa menjadi bendera Indonesia dengan kehadiran mereka di atau kontribusi mereka di wilayah atau di negara-negara lain tersebut.
3: Baik, terlebih juga adanya era borderless society tadi begitu ya Bu Ida ya, semakin ya, menambah borderless. Itu juga angka migrasi. Terima kasih ini Bu Ida telah memberikan sama-sama perspektifnya kepada Pratiga RRI. Bu Ida.
4: Sama Mbak Ana, terima kasih.
3: Demikian tadi pendengar sosiolog Universitas Indonesia Ida Ruwaidah berbicara terkait angka migrasi penduduk Indonesia ke luar negeri meningkat.
2: Wawancara Pratiga. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3, di mana pada dini hari ini kita membahas mengenai angka migrasi penduduk di Indonesia yang meningkat. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar dan juga beropini di line telepon kami yang sudah kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya pendengar, seperti yang sudah diucapkan oleh narasumber tadi ya, bersama Hana sebagai presenternya, bersama dengan sosiolog Universitas Indonesia Ida Ruwaidah ya, bilang kalau semisal tidak semena-mena kalau migrasi itu buruk, karena memang kalau dari masyarakatnya yang bermigrasi itu menciptakan prestasi juga di luar negeri, itu juga bisa mengharumkan nama bangsa kita, dan juga selain itu bisa juga negara mendapatkan devisa atau tambahan uang dari luar negeri yang dikirimkan oleh pekerja yang keluar tersebut. Tapi bagaimana nih menurut Anda? Anda bisa sampaikan di line telepon kami. Kita coba sapa pendengar ya. Ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli. Halo. Selamat malam. Iya, selamat malam Pak Matauli. Apa kabar? Iya, apa kabar Pak Matauli?
1: Alhamdulillah baik. Di sini hujan barusan.
0: Oh, hujan. Tapi gimana Pak Matauli? Apakah hujan deras, hujan ringan?
1: Hujan ringan.
0: Oke.
1: Lama tadi hujan ringan.
0: Iya. Oke, silakan.
1: Migrasi ya?
0: Betul sekali.
1: Ya, dasar katanya migrasi berarti berpindah, merantau gitu ya.
0: Iya, merantaunya tapi ke luar negeri.
1: Iya. Memang kita nggak heran ini, Bung Wisnu, karena waktu mudik Lebaran kemarin, migrasinya namanya urbanisasi kan.
0: Dari desa ke kota ya.
1: Ya, itu migrasi juga. Cuman migrasi lebih naik kelasnya lagi ke atas, meninggalkan negara kan.
0: Iya.
1: Patriot namanya, bantau. Bagus, satu sisi gini juga, Bung Wisnu, kalau kemarin ada viral,
0: kabur aja dulu.
1: Kabur aja dulu, Indonesia gelap, One Piece, ya topi jerami itu ya memang ada benarnya. Karena memang di masyarakat ini kan melihat bahwasanya rasio antara pekerja kita, usia produktif dengan lapangan kerja itu kan nggak seimbang ya, jomplang ya.
0: Ya.
1: Sehingga lapangan kerja kurang, terbatas daripada narkoba atau hal yang kriminalnya pinjol-pinjol. Bagus di negeri aja sekalian pakai mata uang dolar. Okay. Atau euro kan, paling juga dia bisa bangun kampungnya dibanding dia jadi PNS atau apa. Dan kedua, kampus kita masih sifatnya kenapa nggak entrepreneur ya, wirausaha gitu ya. Padahal Pak Prabowo janjikan 19 juta lapangan kerja.
0: Iya. Tapi sebenarnya kalau kampus-kampus juga ada yang vokasi-vokasi seperti itu, Pak Matauli.
1: Benar. Tapi kan sertifikasi magang kemarin kan belum merata. Ada BLK di daerah kan. Belum tersertifikasi. Kemarin kan disahkan undang-undang pembantu rumah tangga ya,
0: yeah, PRT itu.
1: Baru 20 tahun loh. Lama banget ya kan. Dan itu potensinya lapangan kerja terbentuk. Jadi kalau cerita kemarin kan baru 1 Mei hari buruh nih. Momentumnya memang ini. Memang bukan berarti kita keluar dari Indonesia kita enggak cinta, enggak.
0: Iya, betul.
1: Kan paling tidak kan mereka kan disebutkan sebagai pahlawan devisa negara ya. Yang ekonomi keluarga dan tiang negara kan, mereka berjuang di sana. Cuman maunya jangan banyakkan yang ilegalnya.
0: Ah, betul sekali.
1: Maunya dipastikan di daerah itu agen-agen biro-biro jasanya itu jangan nipu gitu ya kan.
0: Oke.
1: Okay. Sampai di sana nanti terjadi apa namanya jual ginjal, ditipu.
0: Waduh.
1: Teman-teman kan kejadian kan, Bung Wisnu kan.
0: Iya. Tapi seperti itu sepertinya sudah ada apa ya mitigasinya, seperti jangan pergi ke daerah-daerah yang rawan, ada blacklistnya biasanya Pak Matauli.
1: Makanya kita bilang kan ada peran negara dalam hal atase, besar, diplomat gitu kan. Karena data yang saya baca dari ini kan statistik untuk kalau bekerja di apa namanya di Taiwan ya atau di Hong Kong yang ada dolar dan sebagainya, itu mata uangnya memang betul besar. Yang enggak kita memang nggak malu-malu warga kita ini yang misalnya hanya SD dan SMP menjadi pembantu rumah tangga, apa namanya, penjaga lansia. Karena di sana itu orang yang berpendidikan SD itu 10-15 juta. Ini cuman keterpakaian bahasa kita sepertinya kurang ya, culture shock. Seharusnya itu menjadi PR kurikulum di BLK-BLK
0: kita.
1: Supaya nanti mereka itu aman dan di sana itu nggak jadi korban gitu. Korban teknologi, korban yang lain lah. Mudah-mudahan ini menjadi prioritas lah ya.
0: Iya. Bung Isnu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Mak Matauli ya. Sebenarnya ini bagus nih menyumbang devisa negara juga. Tapi harus diperhatikan dulu bagaimana cara keluarnya. Apakah lewat cara yang legal atau non ilegal, dan juga benar seperti yang dibilang Pak Matauli tadi, pendidikan bahasanya dulu diperbaiki supaya bahasa itu kan yang digunakan sehari-hari ya, terutama apalagi di luar negeri. Kalau misal nggak bisa ngomong atau nggak bisa berkomunikasi kan bahaya juga, tiba-tiba gampang banget ditipunya. Oke, itu dari Pak Matauli. Kita beralih ke Tebet. Ada Ibu Ria. Selamat malam, selamat dini hari,
2: selamat
0: Ibu Ria.
2: Selamat malam, malam dini hari.
0: Selamat malam. Waduh, itu semangat sekali Ibu Ria.
2: Iya dong, harus dong ini kan. Serta yang lainnya, Irfan dan Jara. Yang lagi bertugas, selamat bertugas ya kan. Topi Pro 3 di hari Kamis tanggal 7 Mei di tahun 2026. Ya memang temanya ini angka migrasi penduduk di Indonesia meningkat. Itu kan benar kan?
0: Betul.
2: Apalagi di tahun 2026 ini, Bung Wisnu, peningkatan angka migrasi penduduk di Indonesia baik internal atau urbanisasi maupun internasional atau ke luar negeri adalah fenomena kompleks yang mencerminkan dinamika ekonomi dan sosial demografi. Yeah. Begitu kan?
0: Mm-mm.
2: Nah, jadi BPS Mei ini 2026 ini fenomena ini menunjukkan tren yang signifikan. Migrasi internasional, arus WNI atau warga negara Indonesia yang pindah ke luar negeri mencapai lebih dari 150.000 jiwa ya per tahun ya, kalau nggak salah ya, kira-kira begitu ya. Menyebabkan migrasi ini neto internasional menjadi negatif atau lebih banyak yang keluar daripada masuk. Benar nggak Bang?
0: Betul sekali. Ya. Tapi
2: jadi,
0: gimana?
2: Urbanisasinya, arus urbanisasi pasca mudik tetap tinggal karena ketimpangan peluang kerja di desa dan kota. Penyebab utama pencarian lapangan pekerjaan yang lebih baik, keinginan meningkatkan taraf hidup, dan terbatasnya peluang di daerah. Begitu. Jadi ada dampak positifnya Bang Wisnu. Apa itu? Peningkatan kesejahteraan migran, apalagi transfer pengetahuan, peluang transmigrasi. Ya pasti ada tantangannya ya kan? Tantangan dan dampak negatif apa namanya tuh? Apa tadi aku udah baca? Brain drain atau kehilangan SDM.
0: Betul ya, kan? Betul sekali.
2: Atau itu semacam pindah atau penetapan penduduk usia produktif dan terdidik di luar negeri dapat mengurangi potensi pembangunan. Beban kota besar, ketimpangan desa kota. Ya begitulah Bang Wisnu. Ya. Jadi kita anggap tidak. Tapi kesimpulannya Bang Wisnu, aku nih, migrasi adalah hak asasi. Namun peningkatannya hak gratis menunjukkan perlunya pemerataan pembangunan yang lebih yang lebih intensif fokus pemerintah tahun 2026 pada 154 kawasan transmigrasi dan 15 program aksi imigrasi diharapkan dapat menyeimbangkan dampak negatif dari imigrasi tersebut. Itu saja tema saya Kopi Pro 3-nya. Makasih banyak Bang Wisnu, tetap semangat, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh Ibu Ria di Tebet. Kita beralih ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat malam, selamat dini hari Pak Leman.
3: Selamat dini hari, selamat pagi Bang Wisnu.
0: Selamat dini hari, selamat pagi Pak Leman. Apa kabar di Lampung Bapak?
3: Baik, sehat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Sehat, sehat Bang Wisnu.
0: Iya. Di Sibolga hujan tuh. Kalau di Lampung gimana tuh Pak?
3: Di Lampung tadi hujan, tapi alhamdulillah.
0: Oh hujan juga.
3: Iya, walaupun kecil. Ada sempat masih ada hujan Bang Wisnu.
0: Hujan rezeki.
3: Iya, amin.
0: Baik, silakan Pak Leman.
3: Iya. Ini apa tadi temanya Bang Wisnu?
0: Angka migrasi penduduk di Indonesia meningkat. Artinya orang-orang yang keluar negeri untuk bekerja ataupun melakukan pendidikan ini banyak yang keluar, mencapai 150.000 orang per tahunnya, Pak Leman.
3: Oh iya, betul Bang Wisnu. Begini Bang Wisnu, betul. Apa kayak apa yang dikatakan Bang Wisnu ya? Itu kebanyakan itu yang jadi TKW.
0: Iya.
3: TKA itu Kebanyakan ibu-ibu atau cewek-cewek.
0: Iya, betul. Kalau di Palembang, di Lampung sendiri banyakkah yang seperti itu?
3: Bukan banyak lagi, Bung Wisnu.
0: Waduh.
3: Antusias, Bung Wisnu.
0: Oh, malah antusias.
3: Iya, betul. Kebanyakan ibu-ibu itu, kebanyakan itu.
0: Iya.
3: Iya, maksud dan tujuan itu ingin merubah nasib, Bung Wisnu.
0: Iya, betul sekali.
3: Ya, segi ekonomi mungkin. Ya, apa namanya itu. Ya, mungkin di sini, di kampung itu, nggak ada kerjaan, Bung Wisnu. Dia ingin jadi dikawin sebagai asisten rumah tangga, Bung Wisnu.
0: Iya. Tapi Pak Leman melihatnya gimana nih? Apakah ini sesuatu yang apa yang baik bagi Indonesia sendiri atau bagaimana?
3: Iya, kalau pandangan saya itu ya ada baiknya juga sih. Dan juga tidak ada baiknya juga. Pokoknya 50% maksudnya.
0: Iya.
3: Begini maksudnya, di Indonesia itu kan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kedua itu, dia itu ingin hidup lebih kaya, Bung Wisnu.
0: Iya.
3: Maksudnya itu ingin ekonominya itu lebih berubah, jangan apa namanya, jadi miskin, Bung Wisnu. Tapi begini, Bung Wisnu, kalau saya lihat itu ya, ibu-ibu atau cewek itu ya, setelah dia pulang ke Indonesia, ada juga yang sukses, dan juga ada yang gagal, Bung Wisnu.
0: Oh, ada yang sukses, ada yang gagal.
3: Iya.
0: Oh, iya. Ya,
3: sukses itu dia itu nggak bisa beli tanah gitu, membangun rumah gitu kan. Ada kelihatan kita ada, saya lihat itu baik itu ke Malaysia, ke Taiwan dan sebagainya gitu.
0: Iya.
3: Udah itu ada juga yang gagal ya. Kalau saya lihat itu saya gagal itu dia pulang itu nggak ada hasil, Bang Wisnu.
0: Malah mungkin negatif ya, malah mungkin minus ya, karena buat untuk biaya perjalanan ke sana dan lain-lain.
3: Betul, Bang Wisnu. Tapi kebanyakan Bung Wisnu ya, sekali itu di sana itu dia itu bekerja sebagai asisten tadi itu.
0: Iya, betul.
3: Asisten rumah tangga kebanyakan.
0: Iya.
3: Ataupun mengasuh anak, anak apa anak-anaknya gitu, Bang Wisnu.
0: Oke, baik.
3: Ya, gitu, Bang Wisnu. Jadi ya saya ucapkan kalau yang bagi yang sukses ya selamat, Bang Wisnu. Tapi yang gagal jangan putus asa, Bang Wisnu.
0: Iya.
3: Kalau di Indonesia, Bang Wisnu, kalau ada lapangan pekerjaan. Saya yakin nggak usah lah ke Malaysia, ke Taiwan, Bang Wisnu. Indonesia juga kalau dia apa namanya punya skill atau keahlian yang dia miliki, pendidikan yang lumayan itulah. Jadi lebih baik di Indonesia.
0: Oke.
3: Okay. Tapi kalau dia keadaannya tidak memungkinkan, ya apa boleh buat, Bang Wisnu.
0: Gitu. Oke, okay, baik. Pak Leman, terima kasih Pak Leman.
3: Terima kasih kembali, Bang Wisnu.
0: Iya, selamat dini hari, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Leman di Lampung. Ya, terakhir ya mungkin ya. Ada Pak Thomas Delimas di Atambua. Selamat malam, selamat dini hari Pak Thomas.
4: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Thomas, apa kabar?
4: Alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah Pak Thomas. Gimana nih Pak Thomas menanggapi hal ini nih? Migrasi penduduk yang tinggi banget nih ke luar negeri.
4: Ya, terjadi migrasi itu disebabkan oleh faktor pertama faktor ekonomi.
0: Iya.
4: Nah, karena kebanyakan orang bermigrasi untuk mencari sumber kehidupan yang lebih mapan. Nah, sehingga penduduk Indonesia yang sudah bertumbuhnya pesat, tetapi lapangan kerja kurang, lapangan kerja hampir tidak ada. Munculnya generasi-generasi muda,
0: ya,
4: dan seterusnya menjadi beban dalam keluarga. Untuk itu makanya terjadilah migrasi yang tidak terbendung, karena mereka lebih cenderung untuk mencari kehidupan yang lebih baik di masa depan mereka.
0: Ya.
4: Nah, demikian.
0: Oh iya. Oke, baik Pak Thomas. Terima kasih atas komentarnya. Selamat pagi, selamat dini hari.
4: Pagi.
0: Iya, baik. Pendengar. Ya, memang ya, migrasi penduduk dari Indonesia ke luar negeri ini bisa kita lihat dari dua sisi ya. Betul seperti apa yang dibilang Pak Matauli tadi. Ada sisi positifnya juga. Apalagi kalau semisal orang-orang itu orang-orang nganggur ya. Daripada nganggur, itu mending bekerja ke luar negeri. Karena memang dampak positifnya juga dari hal ini bisa mengurangi tekanan pasar kerja bisa mengurangi jumlah pengangguran di dalam negeri, terutama bagi mereka-mereka ini yang belum terserap oleh lapangan kerja domestik. Dan juga bisa transfer pengetahuan tuh, membawa pengetahuan apa yang didapat dari luar negeri untuk dipraktekkan, disalurkan ke Indonesia. Dan yang paling menonjol adalah hal ini menjadi devisa, menjadi penambahan uang ya untuk negara. Tapi di lain sisi dampak negatifnya pun juga ada, pendengar. Hal ini bisa kalau terus-terusan ya, artinya berkepanjangan adanya fenomena brain drain, yaitu hilangnya tenaga profesional, intelektual. Jadi yang pinter-pinter itu, yang harusnya bisa berkontribusi ke negara, ini bisa hilang kalau berterus-terusan. Tapi bagaimana nih menurut Anda nih, apakah migrasi ke luar negeri ini bisa Anda lihat sebagai hal yang positif ataupun negatif? Dan mungkin Anda nanti bisa sampaikan, di daerah Anda banyak yang seperti itu kah atau nggak ada? Dan mungkin apa ya solusi yang bisa Anda berikan ya, mungkin solusi-solusi yang bisa diberikan supaya kedepannya ini bisa lebih baik, antara mungkin orang-orang ini yang bermigrasi ini bisa tetap bekerja di Indonesia dengan penambahan lapangan kerja dan sebagainya. Nanti kita tunggu di sesi kedua dalam Kopi Pro 3. Tapi sebelum itu kita jeda warta berita pukul 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional akan tetap terjaga di tengah tekanan ekonomi global. Laporan selengkapnya oleh Zahrotin Aljannah.
1: Adanya ketidakpastian penyelesaian konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang mengakibatkan fluktuasi di pasar keuangan.
2: Otoritas Jasa Keuangan menyatakan kondisi sektor jasa keuangan nasional masih stabil hingga April 2026 meski ketidakpastian global masih berlangsung. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi menyatakan resiko geopolitik masih mempengaruhi pasar global terutama terkait konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Selain itu, dana moneter internasional memangkas proyeksi ekonomi global menjadi 3,1% pada 2026. Di tengah kondisi tersebut, ekonomi Indonesia tetap tumbuh 5,61% secara tahunan, didukung oleh belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat.
1: Adanya ketidakpastian penyelesaian konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang mengakibatkan fluktuasi di pasar keuangan, OJK

0: Dan penyaluran kredit yang terus tumbuh. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Edianare, menyebut intermediasi perbankan tetap berjalan baik dan mulai menunjukkan perbaikan di beberapa sektor. Secara keseluruhan, kredit perbankan tumbuh 9,49% menjadi Rp8.659 triliun, sementara dana pihak ketiga meningkat 13,55% menjadi Rp10.231 triliun.
1: Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 20,85%. Adapun berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 14,88% year on year. Sementara itu, kredit UMKM telah menunjukkan perbaikan dengan tumbuh positif sebesar 0,12% year on year. Di mana pada bulan Februari yang lalu terkontraksi sebesar 0,56% year on year.
0: OJK menilai kondisi ini menunjukkan sektor jasa keuangan nasional tetap resilien dalam menghadapi tekanan global yang masih dinamis. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat lagi dengan memperkuat sektor swasta dan industri manufaktur. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Kita akan jaga momentum pertumbuhan yang ada. Tapi teman-teman juga bantu doain dong. Jangan dijelek-jelekin terus. Fiskal bagus dibilang jelek.
2: Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebesar 5,61% di triwulan 1 2026 menumbuhkan optimisme akan tercapainya target pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 sebesar 5,4%. Namun Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi sebesar 6% untuk tahun ini. Dalam media briefing hari ini, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan sejumlah program akan berjalan di triwulan kedua dan dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi selanjutnya.
1: Nanti kalau program-program yang lain yang baru mulai juga berjalan dan dampaknya mulai kelihatan di ekonomi, harusnya tumbuhnya akan lebih cepat. Operasi Merah Putih kan masih baru, Yayasan Lain masih baru, ada beberapa program yang masih baru jalan. Kalau jalan nanti, itu kan akan jaga stabilitas harga.
2: Tetapi yang paling utama, kata Menkyu Purbaya, pemerintah akan memberikan dukungan lebih besar pada sektor swasta dan industri manufaktur sebagai mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia.
1: Yang utamanya kita pastinya nanti sektor manufacture dan sektor swasta bisa bergerak lebih cepat dibanding kemarin. Kita akan pastikan mereka dapat financing yang cukup kalau mereka butuh. Tapi kalau prospeknya jelek yang akan kita kasih.
2: Dukungan untuk sektor swasta dan manufaktur yang saat ini sedang dimatangkan, tambah Menkyu Purbaya, adalah pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik. Pada kesempatan berbeda, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan kebijakan fiskal akan dioptimalkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini. Di triwulan kedua, misalnya, pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk gaji ke-13 bagi ASN dan tetap memberikan subsidi serta kompensasi energi.
3: Nah, kebijakan fiskal akan dioptimalkan untuk menjaga momentum pencapaian target pertumbuhan di tahun 2026 sebesar 5,4% dan menjadi buffer terhadap gejolak ekonomi global, antara lain gaji ke-13 ASN sesuai dengan PP 9 2026 targetnya sebesar 55 triliun, kemudian akselerasi bantuan pangan April-Juni sebesar 33,2 juta keluarga penerima manfaat, kemudian menjaga subsidi dan kompensasi energi APBN 2026 sebesar 356,8 triliun.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga mengatakan, pemerintah juga berencana menurunkan tingkat bunga kredit usaha rakyat atau KUR yang semula 6% menjadi 5%. Penurunan tingkat bunga KUR ini arahan Presiden Prabowo Subianto guna membantu masyarakat kecil agar dapat menikmati kredit murah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Welcome to Atlanta. Yeah, that Atlanta. You feel that?
1: Kota Atlanta melakukan perubahan infrastruktur besar-besaran sebagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 di kota ini. Salah satu yang dilakukan adalah proyek pembangunan distrik khusus bernama Centennial Yards atau yang dikenal dengan nama The Gulch. Presiden proyek Centennial Yards, Brian McGowan, menjelaskan ini akan menjadi proyek bersejarah karena lokasinya berada di titik 0 km Atlanta.
2: Tempat kita berdiri saat ini adalah lokasi kota Atlanta didirikan. Nama awal kota ini adalah Terminus, karena semua jalur kereta api bersilangan di sini. Jadi, melihat kelahiran kembali kota ini di titik awal berdirinya akan sangat menarik.
1: Dengan berbagai fasilitas yang akan berdiri di lokasi ini, Centennial Yards akan menjadi wajah baru Atlanta saat menyambut para penggemar dari seluruh belahan dunia pada musim panas nanti.
2: Tempat ini akan menjadi distrik olahraga dan hiburan. Akan ada restoran dan bar. Tempat ini akan menjadi lokasi orang-orang berkumpul sebelum dan sesudah pertandingan. Ini langkah tepat yang dilakukan karena kami tidak memiliki tempat seperti itu sebelumnya. Pusat kota yang terorganisir dan proyek ini akan mengubahnya.
1: Sementara itu, berbagai lini bisnis Atlanta juga bersiap untuk ajang akbar 4 tahunan tersebut. Pemasukan jutaan dolar akan menjadi salah satu dampak ekonomi yang diharapkan para pengusaha. Sebagaimana disampaikan oleh April Vassell, perwakilan manajemen Hotel Reverb di Atlanta. Sebagai gambaran bagi Anda, pada waktu normal biasa di musim panas, pendapatan kami dapat mencapai setengah juta dolar Amerika. Jadi saat Piala Dunia, jumlah ini mungkin dapat bertambah hingga 3 kali lipat. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atlanta sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Mercedes-Benz. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan 1 pertandingan semifinal. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kota Makassar disebut dengan Kota Ujung Pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan Kota Makassar dan Ujung Pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi Ujung Pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi Ujung Pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan Ujung Pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun Ujung Pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
2: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi benar, kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek, nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: tokoh dunia. Banyak dari kegagalan hidup adalah orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Thomas Alva Edison.
1: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
2: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
3: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
4: Menuju Baitullah.
5: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
6: Sebenarnya tidak nabung, Mas. Cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
4: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima. Menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
7: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah, tetapi...
4: Disiarkan di Pro3 dan RRI.net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami hadirkan topik pilihan, angka migrasi penduduk Indonesia ke luar negeri meningkat. Badan Pusat Statistik BPS mencatatkan adanya peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang bermigrasi ke luar negeri pada 2025. Berdasarkan data hasil survei penduduk antar sensus SUPAS 2025 BPS, migrasi internasional neto pada 2025 sebesar minus 0,53 per 1.000 orang, atau 53 orang per 100.000 penduduk. Meningkatnya angka tersebut disebabkan migrasi masuk ke Indonesia tercatat sebesar 61 orang masuk ke Indonesia per 100.000 penduduk tiap tahunnya. Sedangkan angka migrasi keluar 114 orang per 100.000 penduduk tiap tahun. Dengan angka migrasi keluar internasional yang lebih besar dari migrasi masuk, menunjukkan lebih banyak penduduk Indonesia yang berpindah ke luar negeri. Bagaimana dampak meningkatnya migrasi ini terhadap kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia? Kami akan perbincangkan bersama peneliti senior Pusat Riset Kependudukan Badan Riset Inovasi Nasional BRIN, Andi Ahmad Zailani.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Andi, bagaimana ini melihat tren peningkatan migrasi penduduk Indonesia ke luar negeri dalam beberapa tahun terakhir?
2: Ya, kalau ini sebenarnya kejadian ini kan artinya terjadi bukan cuma di Indonesia, tapi di banyak negara memang selama beberapa tahun ini meningkat terus gitu ya, gejala migrasi nasional. Nah, yang menarik adalah karena dia bergeraknya ke luar negeri, yang itu membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan lain-lain. Sehingga banyak yang keluar negeri kan orang-orang yang istilahnya pilihannya. Tidak sebarang orang yang berani berangkat ke luar negeri. Karena dia harus mengetahui bagaimana caranya naik pesawat, bagaimana mengurus paspor, bagaimana berhubungan dengan orang-orang asing, penguasaan bahasa asing, dan lain-lain. Sehingga terjadi apa yang namanya brain drain. Ya. Brain drain itu artinya orang-orang yang terampil, orang-orang yang intelektual bergeser pindah ke luar negeri. Dan itu yang menyebabkan di dalam negeri berkurang jumlah orang-orang yang sebenarnya bisa berbuat banyak untuk kemajuan Indonesia. Gitu Mbak Ana.
1: Baik, berarti faktor utama yang mendorong meningkatnya migrasi ini karena lebih kepada orang terampil begitu ya?
2: Ya, pasti orang-orang yang lebih punya kemampuan lebih gitu dibandingkan orang-orang biasa.
1: Baik, kemampuannya lebih itu baik di ekonomi juga pendidikan begitu ya, Pak Andi ya?
2: Iya, kalau mereka ke luar negeri kan biasanya diantara juga selain kemampuan tadi ya, pendidikan ya, tapi juga mereka memang mengejar tingkat pendapatan yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik, dan mungkin sebagian juga mengejar apa pendidikan yang lebih bagus ya, sehingga mereka siap menjadi pekerja unggul di masa depan.
1: Baik, kalau untuk negara tujuan ini dari data BRIN yang paling banyak diminati ada tidak Pak Andi? Negara mana?
2: Kan rata-rata yang mau dikejar itu adalah negara-negara yang maju ya, atau kita sebut negara OECD gitu kan ya, negara-negara yang seperti di Eropa, di Amerika gitu kan ya, yang di mana penghasilan lebih, kemudian pendidikan juga maju. Sehingga mereka sifatnya mengumpul uang untuk dibawa pulang ke Indonesia. Dan dari sana mereka bisa memulai kehidupan yang lebih bagus, misalnya dengan usaha yang lebih baik. Gitu. Ada juga dengan pola remitansi, jadi mereka kirim uang kepada keluarga di Indonesia.
1: Baik. Lalu kalau untuk dampak positifnya mungkin dari meningkatnya migrasi ini bagi Indonesia misalnya dari remitansi tadi atau transfer pengetahuan ini seperti apa Pak Andi?
2: Biasanya mereka yang pulang-pulang itu dari luar negeri, mereka biasanya punya kehidupan yang lebih baik. Ya seperti pengalaman saya penelitian tentang TKI yang ke Korea misalnya. Pulang dulunya mereka rumah mereka gubuk, tidak beli listrik gitu kan, dan mereka sering sekali utang ke tetangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi setelah pulang dari Korea, mereka hidupnya makmur, rumahnya dinding, kemudian punya mobil, punya usaha peternakan ayam. Jadi ada perubahan kesejahteraan yang signifikan.
1: Baik.
2: Itu Mbak Ana.
1: Apakah mungkin juga ada dampak negatifnya ini yang perlu diwaspadai, Pak Andi?
2: Nah itu yang mungkin perlunya pendampingan ya. Artinya mereka-mereka yang kesana itu kan niat semula kan memang untuk mencari kesejahteraan untuk keluarga. Tapi seringkali kan asal yang ketahan kudaan, aslinya mereka meniru budaya di sana yang misalnya atau meniru teman-teman atau orang sana yang sering ke kafe-kafe untuk apa namanya makan-makan, pesta-pesta, kemudian mencoba hal yang apa namanya yang mungkin di Indonesia tidak mereka peroleh, tapi di sana mungkin mereka bisa peroleh seperti narkoba gitu kan, ekstasi atau pola pergaulan bebas gitu kan ya. Nah itu tentu ketika mereka pulang akan membawa pengaruh yang besar bagi Indonesia, bagi masyarakatnya, bagi keluarganya.
1: Baik.
2: Jadi memang harus siap, dan satu mereka secara pribadi harus siap, yang kedua memang perlu ada pendampingan-pendampingan dari pemerintah Indonesia, yang perwakilan pemerintah Indonesia yang ada di negara tujuan ya.
1: Baik. Angka migrasi penduduk Indonesia ke luar negeri meningkat. Dan saat ini juga saya masih bersama peneliti dari BRIN, ada Pak Andi. Pak Andi tadi disebutkan kalau memang perlunya ada pendampingan ketika mereka pulang dari luar negeri. Umumnya sukses begitu ya Pak Andi ya. Tapi nanti bagaimana migrasi ini mempengaruhi struktur demografi dan juga pasar tenaga kerja di dalam negeri?
2: Ketika mereka pada berangkat ke luar negeri, kan akan terjadi sebagian pengosongan, artinya ada sebagai pekerja yang ke luar negeri. Yang mereka itu umumnya sebagian besar masih usia muda ya. Karena usia muda yang paling siap untuk berjuang. Kemudian mereka kembali dengan membawa uang. Nah, yang perlu dicermati adalah sejauh mana mereka mempunyai keterampilan baru atau keterampilan untuk menggunakan uang itu di Indonesia. Nah, kalau nggak pandai mengelolanya, nggak berhati-hati mengelolanya, tentu uang itu akan berambu-rambu dan akhirnya habis juga gitu kan ya. Maksudnya kalau mereka menggunakannya untuk pesta-pesta atau menggunakannya untuk usaha-usaha yang mereka nggak kuasai, akhirnya bangkrut, akhirnya habislah uang mereka yang mereka peroleh dari luar negeri itu. Nah, itu makanya perlunya latihan keterampilan. Seperti misalnya ketika mereka berada di luar negeri, maka itu seharusnya dikelola oleh perwakilan pemerintah Indonesia sana dengan memberikan keterampilan-keterampilan yang bisa dimanfaatkan ketika kembali ke Indonesia. Nah, ketika kembali ke Indonesia tentu mereka akan memberikan tambahan jumlah penduduk kan ya. Jumlah penduduk yang stay, yang berada di Indonesia gitu. Pastinya gitu, artinya akan bertambah. Nah, kalau jumlahnya mendadak besar, itu tentu akan berpengaruh besar pada kondisi keluarga, kondisi masyarakat secara keseluruhan.
1: Baik.
2: Gitu, Mbak Ana.
1: Iya. Nah, Pak Andi, kalau untuk peran pemerintah sendiri dalam memastikan ini berlangsung migrasinya aman dan produktif, maka harus seperti apa, Pak Andi?
2: Yang paling utama tentunya memberikan keterampilan dan kemampuan memanage, mengelola uang yang diperoleh di luar negeri. Contoh soal misalnya di Korea ya, yang dulu pernah kami teliti, itu selalu ada semacam job apa ya, semacam pelatihan-pelatihan bagaimana mengelola uang, bagaimana mencatat pengeluaran pemasukan, kemudian bagaimana keterampilan-keterampilan yang bisa mereka terapkan ketika di Indonesia. Nah, itu misalnya seperti peternak ayam, peternak sapi, atau bertoko, itu diajarkan pada secara reguler, secara berkala kepada pekerja-pekerja Indonesia yang berada di luar negeri. Jika ketika mereka pulang, mereka sudah siap dengan keterampilannya, mereka sudah siap mengelola uangnya, dan story-story sukses ya, cerita-cerita sukses mereka ketika pulang. Tapi banyak juga yang gagal, itu banyak juga, gitu, ada juga gitu. Oleh karena itu, ketika mereka pulang juga tetap harus didampingi juga, karena kondisi di Indonesia bukan beda dengan di luar negeri.
1: Baik Pak Andi, memang pada dasarnya mereka juga ke sana karena tadi ingin memperbaiki pendidikannya juga, lalu juga keterampilan hidupnya, begitu ya Pak Andi ya.
2: Betul,
1: jadi
2: betul
1: dengan
2: sekali.
1: Jadi dengan jadi kembalinya ke sini.
2: Korea itu mereka banyak sekolah sambil kerja, sambil sekolah di universitas. Sehingga ketika pulang, mereka dapat uang, juga dapat gelar sarjana Korea.
1: Harapannya juga seperti itu ya Pak Andi ya. Jadi meskipun migrasi, tapi juga tetap membawa dampak ke dalam negeri sendiri. Terima kasih ini Pak Andi telah memberikan perspektifnya kepada Pro 3 RRI, Pak Andi. Demikian tadi pendengar peneliti senior Pusat Riset Kependudukan BRIN, Andi Ahmad Zailani.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3 ya, di mana pada dini hari ini kami masih membahas mengenai angka migrasi penduduk di Indonesia yang meningkat. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar di line telepon kami yang sudah kami buka di 021-352-3172, 021-3844-545, 021-3862-375, 021-3866-712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, seperti yang sudah dibilang oleh narasumber sebelumnya ya, dengan Hana sebagai presenternya, dan ini berdialog dengan peneliti senior pusat riset kependudukan BRIN, Dr. Andi Ahmad Zailani. Dimana memang kita tidak bisa, kita bisa melihat angka migrasi ini sebagai ada dampak positifnya dan juga ada dampak negatifnya ya. Seperti yang dibilang tadi, ada dampak negatif yaitu berupa brain drain, di mana tenaga kerja yang ahli, yang berintelektual, terampil dari dalam negeri ini menuju ke luar negeri sehingga berkurang sumber daya manusia yang berkualitas. Bukan hanya itu saja, hal-hal yang lain seperti peniruan budaya luar negeri yang buruk ini bisa saja masuk ke Indonesia saat WNI yang ke luar negeri itu kembali lagi. Kalau tidak ada pendampingan ya, tetapi di lain sisi juga ini ada dampak positifnya karena bisa ada transfer pengetahuan yang baik-baik ini dibawa ke Indonesia, dibawa balik lagi, dan juga adanya devisa negara yaitu pemasukan dari luar negeri untuk Indonesia itu sendiri. Tapi bagaimana nih menurut pendapat Anda nih? Coba kita sapa ada Pak Wibi di Makassar. Selamat malam, selamat dini hari Pak Wibi.
1: Bang.
0: Selamat malam, selamat dini hari Pak Wibi. Apa kabar di Makassar, Bapak?
1: Ya, Makassar masih panas,
0: Pak. Oh, masih panas. Oh, soalnya di tempat lainnya hujan-hujan nih.
1: Ya, biasa ada hujan, tapi lebih banyak panasnya.
0: Oke. Okay. Silakan, Pak Wibi.
1: Ya, ini kan keluar negeri. Karena mereka sendiri di negeri sendiri kan tidak ada pekerjaan, Bang, ya?
0: Iya.
1: Tidak ada pekerjaan. Ekonomi juga mulai ada dengan segala macam cara dia tempuh dengan cara apapun, yang penting ilegal atau tidak ilegal, yang penting dia bisa keluar negeri untuk memperbaiki nasibnya.
0: Nah, dan itu dia tuh catatan pentingnya juga tuh, ada yang legal dan juga ilegal, Pak Wibi.
1: Iya. Kadang-kadang kita dengar deportasi tanpa surat-surat ya, karena di dalam negeri sendiri mereka kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mencari sesuatu nasib, mereka susah. Karena banyak korupsi di negeri kita. Itu yang membuat masalah kita jadi begini, Bang.
0: Iya.
1: Kalau korupsi di negeri itu bisa diatasi, disita hartanya, kita tidak akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Maaf. Tapi kan tidak ada pekerjaan ya di luar negeri. Teman saya ya, teman saya ini sarjana ekonomi, kerjanya buat bentor, Bang, di Makassar. Tidak ada pekerjaan.
0: Iya.
1: Jadi ya apa boleh buat, dari dia bilang daripada menganggur, tanpa siapa bintar, walaupun saya SE, sarjana ekonomi.
0: Iya.
1: Nah ini. Jadi yang penting bagi kita itu atasi dulu korupsi, uangnya dipakai untuk membangun bangsa dan negara kita.
0: Oke.
1: Saya yakin tidak akan kita keluar negeri.
0: Oke. Okay. Baik Pak Wibi, terima kasih. Dari Pak Wibi di Makassar ya. Iya, memang sangat berpengaruh sekali ya pendengar ya, apalagi mengenai korupsi ini adalah extraordinary crime atau kejahatan yang luar biasa, karena pastinya ini berdampak sekali ya terhadap ekonomi kita. Ya, apalagi kalau korupsinya gede-gedean, bisa sampai triliunan-triliunan rupiah. Wah. Ya, kita sampai ini ya, apa namanya, sebenarnya bosen juga mendengar berita tentang korupsi ini, tapi yang pasti Indonesia juga nggak berhenti ya untuk melawan apa namanya korupsi itu. Dari Pak Wibi di Makassar, kita beralih ke Brebes. Ada Pak Caswa. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
2: Selamat dini hari Bung Wisnu.
0: Selamat dini hari Bapak. Apa kabar di Brebes, Pak?
2: Alhamdulillah sehat. Hujan tadi sore.
0: Oh iya.
2: Kalau kemarin itu 3 jam sampai hujan deras banget.
0: Oh ya, tapi aman ya di rumahnya Pak Jaswa di Brebes ya?
2: Alhamdulillah aman. Paling di wilayah saya itu karena pegunungan rawanya rongsor doang.
0: Oh iya. Tapi semoga aman saja ya Pak di daerahnya Bapak. Oke, silakan Bapak menanggapi hal ini.
2: Masalah ini ya, banyak orang yang ke luar negeri ya.
0: Iya, betul sekali.
2: Iya, saya juga pengen Pak.
0: Oh, pengen ke luar negeri Pak Jaswa?
2: Iya, pengen kerja di luar negeri lebih di situ.
0: Kenapa tuh Pak Jaswa?
2: Ya, karena di Indonesia ini sulit Pak.
0: Sulit mencari pekerjaannya atau memang nggak ada atau bagaimana?
2: Sulit mencari pekerjaannya. Kedua itu memang lapangan pekerjaan itu terbatas. Ketiga itu, jadi yang namanya orang bekerja di Indonesia ini, jangankan orang-orang yang misalkan pegawai kantoran, ya intinya pekerja bangunan pun, adik saya sendiri pun memilih mau bekerja di sana.
0: Oh gitu.
2: Nah, iya, karena apa? Karena itu tidak sesuai penghasilan dengan apa ya namanya, dengan
0: effort tenaga yang dikeluarkan.
2: Iya, kebutuhan, intinya harga zaman sekarang.
0: Oh
2: gitu.
0: Iya, oke.
2: Okay. Jadi intinya kan memang satu adalah Indonesia ini sebenarnya itu harus diperbanyak lapangan pekerjaan. Misalkan dalam tanda kutip kayak gini, Bung Wisnu ini.
0: Iya.
2: Saya kan orangnya orang Tuna nih, Tuna.
0: Oke. Okay.
2: Terus terang saja Tuna. Nah,
0: iya Pak.
2: Saya kan mengalami bekerja di bidang mijet itu dari semenjak tahun 2007 sampai untuk saat ini ya. Tapi perbandingannya zaman dulu dengan zaman sekarang itu masih mendingan zaman dulu, Bung. Karena apa? Karena zaman dulu itu intinya banyak pasien, usahanya gampang, lapangan pekerjaan ya ada, akhirnya kan sesuai. Tapi zaman sekarang ini bukannya intinya apa ya namanya bisa menyimpan lah, dalam arti bisa menabung.
0: Okay.
2: Bahkan apa ya namanya penghasilan kita tuh tidak sesuai dengan pembelian kebutuhan untuk sehari-hari gitu.
0: Ya,
2: bahkan pasien pun satu bulan ada satu, ada dua. Itu jadi intinya seperti itu, Pak. Jadi yang kedua kayak gini, Bung. Usulan saya dengan pemerintah kita di Indonesia ini, intinya contoh, jangan harus memberi lapangan pekerjaan dengan orang-orang yang sempurna doang.
0: Oke.
2: Okay. Jadi intinya orang yang tuna pun ada kekurangan. Ini keterampilannya apa? Harus mempunyai kelapangan pekerjaan. Jadi seperti itu. Jadi intinya ya kembali satu sesuai penjualan bahan pokok, kedua itu penghasilan kita ibarat ini ya. Jadi intinya kebutuhan kita sehari-hari dengan penghasilan kita itu kalau bisa ibarat kita membeli A misalkan. Itu harus dibawa dengan penghasilan kita sedikit, karena biar kita itu bisa menabung. Jadi seperti itu, Bung.
0: Oke.
2: Sekarang zaman sekarang itu untuk pekerjaan itu memang sulit. Ya, sekarang ini saya mendengar lagi informasi, memang mungkin pemerintah kita tujuan bagus. Ini ada MBG dengan setiap sekolah-sekolah. Tapi kan orang-orang yang biasa jualan di sekolahan akhirnya pada ngeluh.
0: Iya.
2: Kenapa? Karena tidak dibeli.
0: Oke.
2: Jadi seperti itu. Jadi ini memang zaman-zaman sekarang itu sulit yang seperti itu.
0: Oke.
2: Kalau bisa itu masalah MBG itu terhapus. Karena apa? Karena biar bisa berjalan semuanya. Contoh ya, saya ini satu kali lagi nomor ketiga, Bung. Sebentar, saya mau minta ini waktu ya.
0: Iya, boleh.
2: Sekarang kayak gini, saya sekarang jadi akhirnya Pak, jadi pengamen jalanan. Siapa orang tunanetra? Karena menekan memodal sendiri, intinya keliling kampung, kecamatan.
0: Okay.
2: Sendiri loh, tidak ada asisten loh. Jadi intinya kenekadan kita itu seperti di luar negeri misalkan tadi kayak gini, ada yang ilegal, ada yang gak ilegal.
0: Yeah.
2: Itu kembali ke masyarakat kita masing-masing, Bung.
0: Okay.
2: Jadi kalau kita nekat luas berangkat ke sana, itu kalau ada apa-apapun itu udah beresiko, Bung. Karena ya, di Indonesia ini sulit yang seperti ini. Tapi ini apa ya namanya? Yang namanya saya pun sekarang jadi pengamen. Coba, Bang. Perjalanan 3 kilo aja ya. 3 kilo aja zaman sekarang. Okay. Kan saya naiknya ojek, Bang.
0: Iya.
2: Ini mintanya itu sampai 40 ribu. Sedangkan penghasilan kita itu 60 ribu, Bung. 70 ribu.
0: Iya.
2: 3 kilo loh, Bung.
0: Iya.
2: Enggak zaman dulu, enggak kayak zaman dulu, Bung.
0: Kenapa?
2: Omongannya BBM naik. BBM naik tidak sesuai dengan penghasilan kita untuk sehari-hari. Seperti itu, Bung.
0: Tolong
2: perbaiki untuk pemerintah kita.
0: Baik.
2: Terima kasih, Bung, ya.
0: Baik.
2: Ya, selalu, ya.
0: Amin, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang betul ya seperti yang dikatakan Pak Caswa ya, apa namanya, fenomena di mana nominal gaji ini tidak sesuai dengan inflasi ya. Karena memang data menunjukkan rata-rata kenaikan gaji buruh di Indonesia ini, khususnya pada tahun 2025 ya, ini sekitar 1,94%, sementara inflasinya itu di angka 2,86. Artinya memang secara real, nilai pendapatan masyarakat justru berkurang karena harga barangnya ini naik lebih cepat daripada upahnya. Dan ini memang sangat, apa namanya ya, membuat kehidupan itu menjadi keras, susah, pendengar. Dan juga kita beralih ke Cirebon, ada Ibu Indra. Selamat malam, selamat dini hari Ibu Indra.
3: Selamat dini hari Bung Wisnu Wardana, iya, dan Bung Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu?
3: Alhamdulillah. Iya, ini mungkin HP bermasalah ya.
0: Oh iya.
3: Jadi waduh, kalau tidak ikut gabung di kopi dini hari ini ya, rasanya kurang mantep gitu. Iya.
0: Harus ngopi dulu berarti.
3: Iya.
0: Oke, silakan Ibu Indra.
3: Iya. Dalam agama saya dikatakan ya, Bung Wisnu, kalau mencari ilmu itu seluas-luasnya sampai ke negeri orang.
0: Okay. Iya.
3: Tapi kalau orang yang berbahagia itu adalah orang yang bisa mencari nafkah di negerinya sendiri.
0: Oke. Okay. Iya. Orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa mencari nafkah di negerinya sendiri. Oke.
3: Okay. Nah, kalau sampai apa, mencari nafkah ke negeri orang itu tentunya ada masalah yang apa, dicari apa sebabnya.
0: Okay.
3: Karena pastilah hampir semuanya lah ingin kalau mencari nafkah sih di negeri sendiri kalau bisa ya. Nah, ibu pikir sekarang mungkin sudah apa, ada perbaikan. Dulu juga mengenai masalah ini ibu pernah bicara di kopi dini hari ya. Ada adik ibu lulus sarjana lalu jadi PNS gitu ya. Nah, diterima jadi PNS kan ada ini, ada penataran apa, capeg itu.
0: Yeah.
3: Nah, itu pas penataran capeg dia dapat beasiswa ke luar negeri.
0: Okay.
3: Untuk ambil S2-nya. Nah, jadi 2 tahun di luar negeri, selesai S2 kan kembali ke Indonesia lagi mau jadi pegawai negeri kan.
0: Iya.
3: Nah, mau minta untuk ikut penataran capeg itu kan belum dilakukan. Iya, tapi tidak bisa katanya.
0: Oh, tidak bisa.
3: Jadi karena sudah kadaluarsa. Nah, coba bayangkan, iya. Jadi seumur-umur capeg aja. Nah,
0: okay.
3: Jadi iya, lalu jadi kalau gitu udah keluar aja mau nyari kerja
0: di luar aja.
3: Di luar, enggak jadi PNS. Eh, katanya harus ganti biaya. Biaya selama itu yang dikeluarkan itu. Nah, itu kan jadi dilema. Akhirnya dia kerja di perusahaan asing. Iya, itu padahal kan inginnya jadi PNS. Nah, tapi menurut dia dilihat itu gaji capeknya itu sampai sekarang, ya sekarang udah pensiun ya. Itu sampai pensiun masih ada yang terima. Nah, apa itu tidak jadi ya itu yang namanya korupsi itu kan oleh penyelenggara bukan siapa yang ngambil siapa. Nah, itu yang mestinya dibenahi. Tapi kalau orang mau membenahi demikian, itu dimusuhi oleh orang-orang lama yang sudah nyaman dengan celah-celah kebocoran itu. Jadi itu. Terima kasih Bung Wisnu.
0: Baik.
3: Ini curhat aja.
0: baik Ibu Indra. Jadi, terima kasih.
3: Kalau ada pekerjaan di dalam negeri ya inginnya sih semua juga bekerja untuk negara kita tercinta ini. Terima kasih.
0: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, artinya memang ya kalau ada pekerjaan yang dekat dengan rumah, kenapa enggak gitu loh. Ya memang apa namanya kan preferensi orang berbeda-beda ya. Ada yang ingin kerja di luar negeri dengan gaji yang lebih tinggi, dengan konsekuensi jauh dari keluarga dan segala macam. Tapi kebahagiaan orang juga beda-beda. Ada yang ingin mencari ilmu, mencari rupiah dan segala macamnya itu di dalam negeri saja. Dan hal ini memang juga menjadi PR bagi pemerintah ini untuk memperbaiki bagaimana sistem lapangan pekerjaan di Indonesia ini. Kita beralih ke Pak John di Bengkulu. Selamat malam, selamat dini hari Pak John.
4: Iya, selamat dini hari Wisnu.
0: Selamat dini hari Pak John. Silakan singkat saja langsung ke intinya Pak John.
4: Kalau saya memandangnya tidak ada positifnya Wisnu.
0: Oke, kenapa tuh?
4: Oke, untuk orang-orang yang hebat, untuk orang-orang yang pintar, kalau dia berduyun-duyun ke luar negeri sana, siapa yang akan membangun, yang akan memajukan negeri ini?
0: Iya, itu dia.
4: Haruskah yang orang yang tua-tua, yang orang-orang yang itu saja? Dan juga kalau untuk orang yang mohon maaf, yang menengah ke bawah, kebanyakan yang dipekerjakan dengan cara maaf ya, dengan cara yang tidak manusiawi di luar negeri itu. Pulang-pulang dengan babak belur, pulang-pulang dengan tidak digaji, pulang-pulang dengan apa. Yang lebih menyedihkan lagi menurut saya, ini kegagalan pemerintah. Makin banyak warga kita berduyun ke luar negeri, berarti makin pemerintah gagal menciptakan lapangan kerja.
0: Oke.
4: Seharusnya kalau pemerintah mau mengatasi itu semua, ya ciptakan saja pabrik-pabrik 9 bahan pokok.
0: Okay.
4: Di seluruh provinsi udah selesai itu, udah ada perlu keluar negeri lagi. Ya.
0: Oke.
4: Habis orang-orang kita, contoh kayak Pak Habibie dulu kan besar-besar, habis riwayat hidupnya di luar negeri. Pak Harmoko, orang-orang hebat di negeri ini kan keluar negeri semua. Karena di negeri kita tidak selesai seperti ini.
0: Oke.
4: Okay. Menurut saya ada positifnya Wisma.
0: Oke, baik Pak John, terima kasih. Ya, seperti yang dikatakan dari Brin tadi juga ya, karena memang hal ini berdampak juga pada pengurangan tenaga ahli yang berkompeten nih di Indonesia kalau semuanya pergi ke luar negeri. Tapi gimana nih menurut pendapat yang lainnya, seperti Ibu Wiwi di Cilacap, dan ini sebagai penutup juga ya. Ibu Wiwi, selamat malam, selamat dini hari.
5: Selamat dini hari, Om Wisnu.
0: Selamat dini hari, Ibu Wiwi. Apa kabar di Cilacap, Ibu?
5: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Hujan enggak?
5: Tadi pagi sedikit.
0: Oh iya. Oh, iya. Oke, silakan.
5: Dingin hatiku lah.
0: Wah, dingin. Silakan, Ibu Wiwi.
5: Om Wisnu, kalau memikirkan tentang hal itu, sebetulnya itu gampang kok, di sini tuh juga banyak kerjaan.
0: Mm-mm.
5: Asal mau melangkah, ya.
0: Okay.
5: Pasti ngunyah, betul? Asal kaki mau melangkah, mulut pasti ngunyah.
0: Yeah.
5: Cuma, ada cumanya, podo pilih-pilih.
0: Nah, itu dia tuh.
5: Itu dia, podo pilih-pilih. Kalau apa namanya bayarannya enggak gede enggak mau milih nganggur.
0: Nah, bahkan mungkin ya, kalau ada pun yang sarjana itu pun juga malah lebih milih-milih ya.
5: Milih-milih lagi.
0: Okay. Nah, tapi artinya ini bukan gitu. Bukan menjelek-jelekan sarjana tapi memang karena ya, mungkin bukan. Apa ya budayanya dan segala macamnya ya.
5: Karena apa? Mereka karena aku sekolahnya bayar gede, kenapa aku kerjanya kayak gini?
0: Oke.
5: Nah, itulah jadi sebetulnya itu tergantung kita masing-masing lah pribadi. Okay. Kalau kita mau melangkah pasti ngunyah. Hanya kebanyakan mereka pilih-pilih menganggur. Padahal kalau di Indonesia tuh pekerjaan juga enggak boleh dipaksa banget kan.
0: Mm-mm.
5: Tapi kalau di luar banyak bayarannya tapi pekerjaan satu hari non-stop. Nah,
0: bisa.
5: Ya, betul kan? Kalau orang yang berpikir panjang ya begitu. Tapi susah kalau orang Indonesia. Kebanyakan yang okay. aku lihat di sekelilingku pun begitu.
0: Okay.
5: Jadi lah nggak bahas itu nggak ada rampung. Saya rasa okay. itu aja.
0: Baik.
5: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat dini hari Bu Wiwi. Ya, memang ya. Asal mau bekerja pasti asal mau melangkah pasti dapat uang gitu. Yang di artinya dari Ibu Wiwi tadi ya. Tapi enggak semua ya seperti yang saya singgung tadi apa namanya berpendidikan tinggi dan berpilih-pilih pekerjaan itu enggak semua orang, tapi ada yang seperti itu pendengar. Dan perbincangan di kita dini hari ini apa namanya ya? Memang nyata ya, dan angkanya ini juga terus meningkat nih. Ada datanya dari BPS seperti ya yang disampaikan BPS ya. Buat sebagian orang ini memang pilihan yang cukup rasional ya, yang ingin pergi ke luar negeri, mencari penghasilan yang lebih baik, mencari peluang yang lebih bagus dan segala macamnya. Tapi di sisi yang lain juga ini menjadi catatan yang penting nih. Bahwasanya masih ada hal-hal yang di dalam negeri ini yang perlu dibenahi, terutama soal kesempatan kerja dan kepastian masa depan dari masyarakatnya. Jadi ini memang bukan apa ya soal benar dan salah, bukan juga soal harus pergi ataupun tetap tinggal di Indonesia. Yang jadi PR adalah bagaimana supaya orang Indonesia ini tetap punya alasan kuat untuk berkembang di negaranya sendiri. Dengar. Dan Ibu Wiwi tadi mengakhiri sesi Kopi Pro 3 pada dini hari ini. Saya Wisnu Wardana pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat pengawasan program Indonesia Pintar untuk memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran. Laporan selengkapnya oleh Rini Hairani.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen bersama Kejaksaan dan pemerintah daerah memperkuat pengawasan program Indonesia Pintar. Sinergi tersebut diwujudkan melalui peluncuran platform pengawasan bernama Jaksa Garda atau Jaga Indonesia Pintar di Bandung, Jawa Barat hari ini. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latiful Hayat mengatakan, saat ini terdapat laporan pengembalian dana PIP ke kas negara mencapai 600 miliar rupiah. Untuk itu ke depan, Kemendikdasmen akan mengkaji pengajuan PIP yang selama ini diajukan oleh Dinas Pendidikan, pemerintah daerah. Di mana nantinya akan diajukan langsung oleh pihak sekolah.
2: Sampurasun, teman-teman wartawan pada hari ini

0: Pada kesempatan yang sama, Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Mantovani mengatakan Jaga Indonesia Pintar merupakan platform dan sistem dengan memberikan link pelaporan kepada para penerima manfaat atau calon penerima manfaat PIP. Menurutnya selama ini pelanggaran PIP kebanyakan berada di tahap penerima, sehingga Jaga Indonesia Pintar akan menyasar penerima PIP agar dapat langsung melaporkan persoalannya.
1: Di mana kita memberikan link, ya, link pelaporan kepada para penerima manfaat atau calon penerima manfaat dari program Indonesia Pintar ini. Di mana harapannya dengan kita memberikan link pelaporan ini, mereka bisa melakukan pelaporan secara langsung kepada Jaga Pintar dalam hal ini. Ya. Laporannya itu bisa mengenai ini memang sudah diterima full beasiswanya.
0: Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan Jaga Indonesia Pintar akan meringankan pemerintah daerah dalam kaitannya menyelesaikan persoalan pendidikan bagi masyarakat tidak mampu. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana subsidi dari pajak tiket pesawat diterapkan pada biaya tambahan bahan bakar untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Ayu Istiri Prabandari.
1: Ini diterapkan mulai dari tanggal 21 April 2026 dan rencananya akan berjalan selama 60 hari ke depan.
2: Pemerintah memberlakukan kebijakan penanggungan PPN tiket pesawat sebagai respon atas peningkatan harga yang dipicu naiknya bahan bakar aftur. Jika tidak diatasi, kenaikan ini dikhawatirkan menurunkan daya beli masyarakat terhadap mobilitas penerbangan domestik. Salah satu calon penumpang asal Kota Malang, Masrur Adiputra, mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberikan subsidi PPN tiket pesawat. Namun, ia berharap pemerintah juga mempertimbangkan faktor lain yang mempengaruhi harga tiket di tengah kondisi global yang tidak menentu.
1: Nah, ini yang ditanggung oleh pemerintah itu adalah surcasnya yang ditanggung. Ini ditetapkan mulai dari tanggal 21 April 2026 dan rencananya akan berjalan selama 60 hari ke depan.
2: PLT Eksekutif General Manager Angkasa Pura, Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, kebijakan ini lebih tepat diterapkan pada komponen fuel surcharge atau biaya tambahan bahan bakar. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan krisis global.
3: Nah, harga tiket pesawat itu tidak hanya dipengaruhi oleh PPN aja nih, tetapi juga faktor lain ya, mungkin harga aftur ya yang pasti karena harga minyak dunia itu meninggi nih. Nah, permintaan musiman lalu hingga kondisi global juga ya. Jadi walaupun apa ya, PPN ditanggung nih, kalau faktor-faktor lain masih tinggi, harga tiket itu bisa tetap terasa mahal nih bagi kami.
2: Dalam hal ini, pengawasan perlu terus dilakukan agar maskapai tetap menjual tiket sesuai koridor tarif yang telah ditetapkan. Kebijakan ini juga perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dalam menjaga stabilitas harga tiket dan daya beli masyarakat. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial.

0: Let's go, Seattle. Sanders about to whoop SKC.
1: Kota Seattle melakukan sejumlah langkah taktis untuk mempersiapkan keamanan kota menyambut Piala Dunia 2026. Crime Stoppers of Puget Sound, Jim Fuda menjelaskan, langkah preventif harus diambil untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan. Mantan serif penyidik itu menilai, dengan agenda sebesar Piala Dunia, akan selalu ada potensi kejahatan yang hadir.
2: And whenever you have large crowds,
3: jika ada kerumunan besar, akan selalu ada pihak yang ingin mengacau. And create
1: some kind of turmoil. Menurut Fuda, salah satu tantangan yang harus dihadapi petugas keamanan di lapangan adalah pesawat nirawak atau drone. Namun Fuda meyakini hal ini dapat diatasi karena setiap agensi keamanan juga memiliki anti-drone untuk memastikan semua pihak nyaman selama berada di Seattle.
3: I mean, those drones can do kehadiran drone juga berpotensi sebagai ancaman, tapi setiap agensi keamanan juga punya drone untuk melakukan patroli.
1: Sementara itu, CEO penyelenggara Piala Dunia 2026 Seattle, Peter Tomozawa, memastikan Seattle telah siap menyambut ajang akbar sepak bola dunia tersebut. Karena percobaan parameter keamanan telah dilakukan sejak awal Februari lalu, saat parade kemenangan Seahawks di Super Bowl.
3: Kami telah mempersiapkan perimeter keamanan, sama seperti parade kemenangan Seahawks di Super Bowl. Saat itu seluruh kota terlihat berkilau dan hidup.
1: Beberapa persiapan keamanan juga telah dilakukan di Stadion Lumina Field yang akan menjadi lokasi pertandingan Piala Dunia. Penyelenggara disebut akan memasang pagar anti pajak sebagai langkah pencegahan. Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumina Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nier Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ataukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: peristiwa.
1: Perjanjian Rompuyen adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rum dan Herman Van Rooyen. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag pada tahun yang sama. Sukarni Kartodiwiryo merupakan tokoh sentral dalam peristiwa detik-detik proklamasi 17 Agustus 1945. Namanya sering disebut ketika membahas peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Dalam peristiwa itu, Sukarni adalah golongan muda yang berani menculik Soekarno dan Muhammad Hatta. Tujuan penculikan itu tidak lain adalah agar kedua tokoh tua itu segera memproklamasikan kemerdekaan menyusul kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Sukarni meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 1971 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Indonesia, pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama tahun 2026 mencapai 5,61%. Pencapaian ini berada di atas sejumlah negara-negara anggota G20 di periode yang sama. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Eliana Zahra.
0: Laporan khusus.
3: Lapangan usaha yang tumbuh tinggi, antara lain penyedia.
4: Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tumbuh 5,61% secara tahunan. Pertumbuhan ini tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan 1 tahun 2025 yang tumbuh sebesar 4,87%. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan bahwa hampir seluruh lapangan usaha tumbuh positif pada awal tahun ini. Sektor penyediaan akomodasi serta makan dan minum menjadi lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi yang mencapai 13,14%.
3: Lapangan usaha yang tumbuh tinggi, antara lain penyediaan akomodasi dan makanan minuman yang tumbuh sebesar 13,14%, di mana hal ini didorong oleh peningkatan kinerja penyediaan makan minuman seiring dengan momen libur nasional dan juga perluasan cakupan program makan bergizi gratis.
4: Dari sisi lapangan usaha, Amalia mengatakan industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar dengan kontribusi 1,03% basis poin. Sementara itu, sektor pertanian juga tumbuh positif sebesar 4,97% yang didorong oleh momentum panen raya pada triwulan pertama tahun ini.
3: Tanaman pangan tumbuh 7,58%. Seiring dengan panen raya yang jatuh pada triwulan 1 2026. Peternakan juga tumbuh 11,84% seiring dengan meningkatnya permintaan daging ayam ras dan telur yang salah satunya untuk memenuhi permintaan selama momen Ramadan Idul Fitri dan juga program makan bergizi gratis.
4: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pertumbuhan ekonomi nasional saat ini berada di atas pertumbuhan beberapa negara anggota G20 lainnya. Airlangga menggarisbawahi bahwa belanja pemerintah menjadi faktor penopang dengan laju pertumbuhan mencapai 21,81%.
5: Di kuartal pertama juga kita lihat belanja pemerintah tumbuh tinggi di angka 21,81%, di mana ini angkanya sekitar 815 triliun, ini di atas rata-rata historis dan tentu ini didorong oleh beberapa program belanja kementerian lembaga, termasuk MBG sampai dengan Maret 51 triliun.
4: Airlangga menambahkan konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor utama dengan pertumbuhan sebesar 5,52%. Untuk menjaga tren ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp356,8 triliun dalam APBN 2026.
5: Kemudian revitalisasi sekolah atau satuan pendidikan sebesar Rp13,4 triliun dan implementasi 3 juta rumah FLPP dengan alokasi anggaran Rp37,1 triliun, bantuan stimulan perumahan swadaya sebesar Rp8,9 triliun, dan kredit program perumahan dengan plafon Rp34,8 triliun.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan bahwa capaian 5,61% menunjukkan akselerasi ekonomi yang melampaui capaian triwulan 4 tahun sebelumnya. Purbaya menegaskan fokus pemerintah saat ini adalah memastikan penguatan ekonomi domestik berjalan stabil guna menghadapi hambatan global.
6: Tapi kan kita tahu hambatan masih akan besar di depan mengingat global juga belum baik kondisinya. Jadi kita harus pastikan domestiknya tumbuh dengan bagus dan segala mesin atau perusahaan-perusahaan yang export oriented yang masih bisa ekspor, kita akan dukung supaya mereka bisa lebih kompetitif di global.
4: Di sisi lain, kontribusi investasi juga mencatatkan peningkatan. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani melaporkan bahwa porsi investasi terhadap total pertumbuhan ekonomi triwulan 1 mencapai 32%.
7: Investasi itu menyumbangkan kurang lebih biasanya 28-29%. Ya, alhamdulillah ini 32%, sehingga pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama ini alhamdulillah mencapai hasil yang sangat-sangat baik ya.
4: Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, konsumsi rumah tangga masih mendominasi struktur produk domestik bruto dengan porsi mencapai 54,36%. Selain itu, indikator sosial menunjukkan adanya penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,89 juta orang di awal tahun ini. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan masyarakat juga memberikan komentar tersendiri bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama yang mencapai 5,61%.
8: Jujur kaget sih dengarnya, tapi bangga banget ya. Kita tahu kan kondisi global tuh lagi nggak menentu, tapi ekonomi kita malah bisa tembus sampai 5,61%. Bahkan katanya itu di atas Tiongkok sama Amerika Serikat loh ya. Keren banget sih Indonesia bisa curi start di awal tahun 2026 ini. Harapannya ya semoga angka-angka keren ini gak cuma di atas kertas, tapi beneran berasa ke daya beli kita sehari-hari supaya makin stabil juga ke depannya.
9: Kalau dibilang ekonomi naik karena konsumsi masyarakat, menurut saya itu masuk akal banget. Saya ngerasa emang di kuartal 1 kemarin, aktivitas belanja atau makan di luar itu lagi rame-ramenya. Ternyata kontribusi kita ke PDB itu sampai 54% lebih ya. Ya semoga aja harga-harga barang tetap kejaga ya. Jadi kita juga makin semangat buat belanja dan muterin roda ekonomi kita sendiri.
10: Kalau lihat angka pertumbuhan ekonomi 5,61% ini di kuartal pertama menurut saya cukup bagus ya. Apalagi katanya didorong dari belanja masyarakat sama pengeluaran pemerintah yang naik. Semoga ini jadi awal yang baik untuk ekonomi Indonesia ke depan. Tapi yang paling penting sih harga-harga kebutuhan harus tetap stabil. Jangan sampai ekonomi tumbuh tinggi tapi kebutuhan sehari-hari malah makin mahal. Jadi masyarakat juga bisa benar-benar merasakan dampaknya, bukan cuma dengar angkanya bagus aja.
2: Dengarkan bagaimana momentum ekonomi Indonesia. Naskah tersebut disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana berikut ini.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah awan mendung ketidakpastian ekonomi global, Indonesia justru mengukir kinerja yang menggembirakan. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan, pertumbuhan ekonomi kita pada kuartal pertama tahun 2026 melesat hingga 5,61% secara tahunan. Angka ini bukanlah pencapaian biasa. Raihan ini melampaui pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang berada di angka 5%, bahkan jauh di atas Amerika Serikat yang tertahan di kisaran 2,7%. Secara struktur, mesin pertumbuhan kita masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga. Dengan angka pertumbuhan 5,52%, ini membuktikan bahwa daya beli masyarakat masih menjadi napas utama bagi perekonomian nasional. Namun, ada catatan menarik yang perlu kita cermati bersama. Laju pertumbuhan tercepat justru dipicu oleh konsumsi pemerintah yang melonjak drastis hingga 21,81%. Di sisi lain, sektor investasi atau pembentukan modal tetap bruto juga mulai menunjukkan geliat positif sebagai pendorong pertumbuhan. Pendengar dan pemirsa RRI Net, capaian ini tentu patut kita apresiasi. Meski demikian, ketergantungan yang tinggi pada belanja pemerintah harus menjadi alarm bagi kita semua. Pertumbuhan ekonomi yang sehat idealnya ditopang oleh sektor-sektor produktif seperti penguatan industri, geliat ekspor, serta investasi jangka panjang yang padat karya. Mengapa demikian? Karena jika terlalu bersandar pada konsumsi pemerintah, ada risiko pertumbuhan kita akan kehilangan napas dalam jangka panjang. Pertumbuhan 5,61% adalah sinyal positif yang membawa harapan. Namun, tugas berat pemerintah ke depan bukan sekadar menjaga angka, melainkan memastikan ekonomi kita tumbuh berkualitas, kuat, dan berkelanjutan. Sekian editorial.
12: Info Haji.
13: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
14: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
12: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
15: Memastikan ya bahwa semua layanan
16: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga 6.
12: Disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13, dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Tiga jaringan berita nasional.
2: Pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,61% demikian dinyatakan langsung oleh Badan Pusat Statistik. Dan dengan pertumbuhan 5,61% year on year di kuartal pertama 2026 ditopang oleh permintaan domestik, konsumsi rumah tangga dan juga momen Idul Fitri. Meskipun laporan BPS menunjukkan angka 5,61, namun proyeksi Bank Indonesia untuk seluruhan tahun 2026 masih berada di kisaran 4,9 hingga 5,7%. Dan ada target-target pemerintah yang juga harus dikejar, termasuk mendorong pertumbuhan tetap di atas 5,5%. Dari data ini, kami juga ingin berbincang lebih lanjut. Ada Kepala Badan Pusat Statistik, Ibu Amalia Adi Ninggar Widyasanti.
1: Cara Pro 3.
2: Bu Amalia, ini untuk di year on year kuartal pertama 5,61, ini kan sesuatu yang bisa dibilang keberhasilan begitu ya untuk saat ini. Nah, apa yang mungkin bisa menjadi faktor-faktor pendorong ya, selain kemarin kita baru saja selesai momen Ramadan, Idul Fitri, ini permintaan domestiknya tinggi, konsumsi rumah tangganya, apalagi mungkin hal-hal yang juga mempengaruhi sehingga mendapatkan angka 5,61%?
3: Salah satunya itu adalah investasi ya. Investasinya kan kalau kita lihat tumbuhnya 5,96% di awal tahun, itu juga sesuatu yang relatif tinggi. Kemudian yang kedua juga kita melihat konsumsi pemerintah yang biasanya seret di awal tahun, kita melihat bahwa realisasi APBN itu secara total yang tumbuh di atas 30%, sehingga terekam di dalam konsumsi pemerintah di dalam PDB sisi pengeluaran tumbuhnya jadi 21,81%. Ini sesuatu yang luar biasa karena ini adalah di mana komitmen pemerintah untuk mendorong stimulus fiskal sejak awal tahun ini terjadi di tahun ini.
2: Oke, kalau memang ini juga ada kontribusi dari sektor lapangan usaha kira-kira ya, apa sih yang paling paling besar dominan pada kuartal ini dan sektor mana juga yang mengalami bisa dibilang perlambatan begitu Bu Amalia?
3: Kalau kita melihat dari lapangan usaha, ini kan lapangan usaha itu kalau istilah awamnya adalah pertumbuhan dari sektor-sektor ekonomi ya. Nah, salah satu yang menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi di sisi lapangan usaha, tentunya yang paling memberikan sumber pertumbuhannya adalah industri pengolahan. Walaupun pertumbuhan industri pengolahan ini relatif melambat dibandingkan triwulan sebelumnya, tetapi dia masih cukup solid karena tumbuhnya 5,04% gitu, walaupun memang di bawah pertumbuhan ekonominya. Kan pertumbuhan ekonominya 5,61 ya, nah pertumbuhan industri pengolahan itu 5,04. Masih solid tetapi pertumbuhannya di bawah pertumbuhan ekonomi. Namun demikian ada sektor-sektor yang tumbuhnya sangat tinggi, itu antara lain akomodasi dan makanan minuman, itu 13,14%. Nah,
2: 13,41? 3,41 ya?
3: 13,14%. Itu, tapi memang secara kontribusi terhadap PDB-nya kan masih kecil ya, 2,79%. Nah, ada dua hal nih Mbak yang ingin saya sampaikan, bahwa ada yang tumbuh tinggi, tingginya tinggi banget, tetapi kan dia kontribusinya masih rendah, karena share-nya terhadap PDB masih rendah. Contohnya akomodasi makanan minuman, itu tumbuhnya 13,14%, tetapi share-nya terhadap PDB masih 2,79% gitu. Nah, yang mengungkit atau kalau kita mengungkit, kan dia yang memberikan sumber terhadap pertumbuhan 5,61. Itu ada 4 sektor besar, yaitu industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan konstruksi, Mbak. Itu yang menjadi sumber pertumbuhan. Tapi kalau yang ditanya tumbuh tinggi, belum tentu sektor itu, gitu. Yang tumbuh tinggi itu ada transportasi pergudangan 8%, akomodasi makanan minuman 13,14%, jasa lainnya ada yang 9,9%, gitu, Mbak. Jadi kalau ditanya sumber pertumbuhan terbesar adalah industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi.
2: Okay, ini secara garis besar
3: yang
2: ya.
3: Tumbuhnya, ya. Tapi kalau yang ditanya tumbuhnya paling tinggi, akomodasi, makanan, dan minuman gitu.
2: Oke, kalau dilihat juga dari kita baru selesai kemarin dampak musiman dari Ramadan, kemudian Idul Fitri. Nah, sejauh mana sih Bu Amalia pergeseran tanggal hari besar keagamaan bisa mempengaruhi lonjakan dari angka pertumbuhan kali ini dibandingkan tahun sebelumnya?
3: Iya, sangat mempengaruhi Mbak, karena kan waktu tahun lalu itu Lebaran atau terutama libur Lebaran itu jatuhnya kan di triwulan 2. Karena tahun lalu kita Lebaran Idul Fitri hari pertamanya jatuh di 31 Maret ya. Sehingga mobilitas masyarakat selama liburan panjang itu ada di triwulan kedua karena jatuhnya di bulan April. Nah, untuk yang tahun ini baik Ramadan Lebaran hari pertama kedua plus libur panjang dari Lebaran itu jatuhnya di triwulan satu semuanya. Sehingga tentunya ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena ada faktor base effect yang kita sebut dengan low base ya di tahun lalu. Atau base effect karena memang ada pergeseran musiman Lebaran ke triwulan 1 2026 ini. Nah, kedua tentunya yang perlu kita cermati juga, pertanian ini kan tumbuhnya juga hampir 5%. Karena apa? Karena panen rayanya memang jatuhnya di triwulan 1.
2: Jadi ini memang kondisinya panen nanti bisa jadi berbeda nanti di triwulan kedua itu. Ya. Dengan kondisi yang positif di triwulan pertama ini, belum tentu nanti di triwulan kedua juga bisa punya hasil yang sama. Nah, apa nih yang mungkin bisa?
3: Tergantung Mbak, tergantung. Kita nggak bisa memprediksi dan BPS tidak bisa memprediksi juga. Karena kita tugasnya bukan melakukan proyeksi. Okay. Tetapi kita lihat nanti di dalam triwulan 2, gelontoran dari fiskal, kemudian stimulus fiskal, kita lihat juga industri-industri pengolahan, kan semestinya bergerak di triwulan 2. Karena kalau di triwulan 1, industri pengolahan agak melambat ya, karena banyak libur kan Mbak.
2: Nah, tadi Bu
3: Karena
2: Amalia
3: libur,
2: juga
3: libur-libur panjang, tentunya itu juga mempengaruhi output toh.
2: Persis. Ibu, tadi Ibu mengungkit soal investasi juga ya. Sebenarnya mana sih yang tumbuh lebih tinggi antara konsumsi rumah tangga dengan pembentukan modal tetap bruto ya, investasi? Apakah daya beli masyarakat memang meningkat secara berkelanjutan dari hasil BPS?
3: Iya, saya melihat selama Ramadan dan catatan dari rekamannya data-data BPS juga mengatakan itu, bahwa ternyata selama bulan Ramadan dan Idul Fitri plus libur Lebaran itu masyarakat melakukan konsumsi yang cukup tinggi. Ini terekam dari pertama mobilitas masyarakat dan spending masyarakat untuk traveling. Nah, kemudian yang kedua, ini juga terlihat dari transaksi kris yang tumbuhnya lebih dari 100%. Ya, sekarang juga orang cara bertransaksi sudah bergeser dari yang cash basis menjadi melalui transaksi digital, dan kris ini menjadi mendominasi transaksi penjualan maupun transaksi pembelian oleh masyarakat kita. Yang kemudian ketiga adalah kalau kita perhatikan selama Ramadan, itu banyak sekali usaha-usaha kecil menengah yang tumbuh, dan juga bagaimana masyarakat melakukan belanja yang lebih daripada biasanya, itu terjadi di bulan Ramadan dan Idul Fitri. Lihat saja selama Ramadan, pengusaha-pengusaha takjil, kemudian kue-kue kering, terus kemudian untuk hampers lebaran, okay, itu menggeliat selama Ramadan dan Idul Fitri. Jadi ini juga terekam di dalam data yang dikumpulkan oleh BPS.
2: Tapi kalau dilihat nih, secara sebaran pertumbuhan ekonomi antar pulau, Bu Amalia, apakah pertumbuhan masih terpusat di Jawa atau sudah ada pergeseran signifikan di wilayah luar Jawa? Dan di mana?
3: Yang sekarang ini yang tumbuh paling tinggi ada di kawasan Bali, Nusa Tenggara. Ya. Jawa itu di atas, masih tumbuhnya memang di atas pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi yang paling tinggi untuk triwulan 1 adalah di kawasan Bali dan Nusa Tenggara. Dan Nusa Tenggara salah satunya ditopang oleh Nusa Tenggara Barat yang memang produksi tambang dan olahan tambangnya lagi meningkat sangat tinggi. Jadi di situ ada industri tambang dan olahannya yang memang lagi produksinya lagi cukup signifikan. Yang kedua tentunya pasti pendorong dari kawasan Bali Nusa adalah Bali. Karena wisatawan masih
2: pariwisata ya,
3: yang datang
2: sektor
3: ke Bali. Iya. Iya, selama masa liburan kemarin itu juga menjadi salah satu pengungkit.
2: Berapa persen sih kalau boleh tahu Bu Amalia yang bisa menjadi sumbangsih dari sektor pariwisata ini?
3: Bali itu besar sumbangsihnya terhadap ekonomi Bali. Bali itu mayoritas didominasi oleh sektor pariwisata.
2: Persis. Oke. Dan artinya dengan ada pergeseran signifikan di tadi ya beberapa wilayah, di wilayah-wilayah yang memiliki pertambangan, Kalimantan, Sulawesi begitu. Untuk wilayah timur Indonesia, adakah juga yang sudah cukup signifikan pertumbuhan ekonominya?
3: Biasa ya, provinsi yang memang berbasis pada industri pengolahan, dalam hal ini adalah hilirisasi, itu tumbuhnya masih sangat tinggi. Seperti Maluku Utara, kemudian di Sulawesi Tengah, gitu. Artinya, kalau kita mau mendorong dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di kawasan timur, itu yang paling efektif dan paling cepat adalah dengan mendorong hilirisasi industri.
2: Oke, itu yang juga menjadi salah satu faktor penentu ya. Bu Amalia, sampai dengan saat ini apa sih kendala yang cukup besar juga yang dilihat oleh BPS dalam faktor pertumbuhan ini?
3: Maksudnya kendala apa?
2: Misalnya ketika angka pertumbuhan ekonomi ini ternyata mampu tidak sih menyerap tenaga kerja baru, elastisitas pertumbuhan terhadap lapangan kerjanya seperti apa?
3: Jadi gini, kemarin saya mengeluarkan juga statistik ketenaga kerjaan, tidak hanya angka pertumbuhan ekonomi.
2: Boleh disampaikan.
3: Kemarin juga kami merilis ataupun menyampaikan hasil dari survei Angkatan Kerja Nasional triwulan 1. Nah, dari hasil survei Angkatan Kerja di triwulan 1 itu, kita melihat bahwa sebenarnya ada serapan angkatan kerja yang bekerja. Jadi penyerapan terhadap tenaga kerja baru itu ada. Nah, karena apa? Saya juga ingin menyampaikan bahwa kita kalau melihat pasar tenaga kerja itu jangan dilihat hanya dari aspek PHK-nya saja. Karena ternyata dari catatan kita, memang betul ada yang PHK, sekitar 119 ribu orang. Nah, tetapi ternyata dari yang PHK itu, ada yang sudah kembali bekerja, 113 ribu orang. Nah, ini yang tidak pernah dilihat oleh masyarakat. Ya, kalau yang dilihat, jadi kita kalau melihat statistik itu atau melihat suatu fenomena dari ekonomi di dalam negara kita, mohon dilihat secara komprehensif. Seperti kita melihat pasar tenaga kerja, ada apa sebenarnya yang terjadi dalam pasar tenaga kerja kita. Ada yang PHK, betul ada yang PHK. Tetapi harus dilihat lagi siapa yang sudah kembali bekerja dan siapa yang belum kembali bekerja. Nah, ini kami ada catatannya, Mbak. Dan sebagai informasi, bahwa secara keseluruhan, ini kan memang yang namanya pengangguran di Indonesia itu kalau ditanya masih ada, masih berapa? 7,24 juta orang. Tetapi jumlah yang menganggur ini turun, gitu. Makanya tingkat penganggurannya menjadi turun.
2: Dibandingkan data tahun lalu ya, ini berarti ya acuannya ya?
3: Iya, dibandingkan dengan Februari tahun lalu. Jadi kita kan sekarang melakukan survei angkatan kerja nasional itu setiap triwulan. Jadi di triwulan 1 kita lihat, kita potret pada bulan Februari, begitu.
2: Oke, dari data-data tersebut ya Bu Amalia, kita juga tadi ingin dengar lebih banyak dari sekian 706 ribu ya lapangan kerja baru yang ada di kuartal 2026. Berapa sih yang merupakan
3: dari
2: data yang disampaikan? Oh oke, okay. Ini saya melihat dari saya coba membuka data BPS. Mungkin boleh dikoreksi Ibu, berapa total yang di...
3: Jadi angkatan kerja atau orang yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan itu kita sebut dengan angkatan kerja. Total angkatan kerja di Indonesia itu 154,9 juta orang.
2: Okay.
3: Nah, jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Mengapa? Karena kan pasti ada lulusan baru yang tadinya sekolah, dia masuk kepada pasar kerja sekarang.
2: Okay.
3: Nah, itu tambahan angkatan kerjanya jadi 1,86 juta
2: ya. Oke, okay. Yang ya, menjadi pertanyaan, ya, yang menjadi pertanyaan, berapa persen sih yang merupakan pekerja formal tetap dibandingkan mungkin pekerja kontrak atau outsourcing? Ada datanya juga nggak sih Bu Amalia? Itu yang ingin ketahui.
3: Ada. Kita kalau lihat pekerja formal, pekerja formal kita kan sudah naik ya. Sekitar 45% sebentar saya cek datanya ini.
2: Ya.
3: Nah, yang jelas adalah kalau kita tanyakan berapa dari yang angkatan kerja itu yang menganggur, itu jumlahnya persentasenya adalah 4,68% gitu. Ya. Nah, terus kemudian dari yang bekerja itu, memang ada yang bekerja di, kita kategorikan yang bekerja itu ada tiga kelompok. Satu, dia pekerja penuh, gitu. Kemudian ada yang pekerja tidak penuh, dan juga ada yang setengah penganggur. Nah, sekarang pertanyaannya, yang pekerja penuh meningkat atau enggak? Ternyata ada peningkatan dari pekerja penuh itu. Nah, ini yang mau saya sampaikan bahwa yang bekerja, jumlah penduduk yang bekerja penuh kan pengennya ya, pekerja penuh itu 98,59 juta orang. Yang pekerja paruh waktu 38,35 juta orang. Dan yang setengah pengangguran itu 10,7 juta orang. Yang setengah pengangguran ini jumlahnya menurun 940 ribu dibandingkan tahun lalu. Jadi artinya yang pindah menjadi pekerja penuh dan pekerja paruh waktu itu menjadi semakin lebih tinggi. Di mana pekerja penuh itu naiknya 2,1 juta orang. Gitu Mbak.
2: Baik.
3: Nah jadi sekali lagi kami mohon para pemirsa, masyarakat semua, kalau kita membahas statistik ketenaga kerjaan, mohon kita bisa melihat secara utuh bagaimana penambahan dari angkatan kerja kita, bagaimana melihat penambahan orang yang bekerja, dan juga kita bisa melihat berapa orang yang PHK dan siapa dan berapa orang yang menganggur. Okay. Sehingga nanti gambarannya bisa lebih utuh.
2: Bisa lebih begitu. Utuh. Mungkin
3: jangan
2: sedikit lagi.
3: Dari PHK aja gitu kan.
2: Tapi sedikit lagi Bu Amalia, multiplier efeknya, efek penggandanya seperti apa? Ketika ada dampak hilirisasi di daerah pusat-pusat industri, misalnya tadi disebut juga ya, dampak terhadap pertumbuhan sektor UMKM atau jasa di wilayah sekitarnya? Terdampak.
3: Itu kan tergantung wilayahnya ya Mbak ya. Mm-hmm. Kita bisa dilihat lagi dengan analisis yang lebih detail. Tetapi yang jelas kalau kita bicara mengenai statistik ketenagakerjaan, mm-hmm. itu kami melihat bahwa sebenarnya 13,57% dari orang yang bekerja itu sekarang bekerja di sektor industri. Dan 28,78% dari orang yang bekerja itu ada bekerja di sektor pertanian. Nah, jadi artinya adalah mayoritas pekerja kita bekerja di sektor pertanian, itu yang pertama 28,78%. Kedua, 18% ada di sektor perdagangan. Dan yang ketiga di sektor industri. Itu tiga sektor itu yang banyak menyerap lapangan pekerjaan.
2: Baik, oke. Okay. Baik, kalau begitu pesan yang mau disampaikan seluruh pendengar, silakan Bu Amalia menutup perbincangan kita.
3: Iya, mari kita melihat statistik secara bijak dan tentunya jangan terpengaruh oleh omongan-omongan yang ada di medsos tanpa data dan fakta. Statistik yang kami rilis selalu kami tayangkan di website dan bisa diunduh oleh siapapun, termasuk bahan tayang dan berita resmi statistik, itu bisa dijadikan acuan bersama untuk melihat fakta yang ada di lapangan. Dan tentunya BPS itu bekerja tidak dengan mengira-ngira. Kami bekerja dengan standar dan metodologi yang sudah teruji secara internasional, ya. Sehingga tidak mungkin BPS itu melakukan perhitungan dengan tidak dengan fakta, begitu.
2: Baik, kalau begitu Bu Amalia, terima kasih banyak sudah membahas sama. Data-data ini bersama kami. Mudah-mudahan ini juga menjadi ya, pandangan kita ya tentang ekonomi ya. Yang sedang berjalan saat ini. Salam sehat, salam sukses Ibu. Amalia Adininggar, Kepala Badan Pusat Statistik, dan disampaikan bahwa penduduk bekerja saat ini bertambah kurang lebih 1,9 juta menjadi 147,67 juta orang, dan ini pertambahan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juwata Tarakan mengingatkan masyarakat agar tidak membakar lahan di saat cuaca panas untuk mencegah terjadinya kebakaran. Laporan selengkapnya oleh Jafar Nur.
1: Untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan ingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan di saat cuaca panas. Forecaster BMKG Juwata Tarakan Muhammad Hatta Rahim mengatakan, untuk suhu udara di saat cuaca panas bisa mencapai 33 derajat Celcius. Sehingga dengan suhu yang terasa panas dan di lahan terbuka banyak semak maupun dedaunan kering bisa menjadi pemicu kebakaran lahan.
2: Potensi keadaan cuaca yang cukup cerah pada siang harinya dengan suhu yang lumayan tinggi sehingga mengakibatkan lahan tersebut menjadi kering dengan potensi tingkat tersumbatnya api cukup tinggi.
1: Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tarakan Yonsep berharap kepada masyarakat dengan adanya himbauan dari BMKG Tarakan untuk tidak membakar lahan saat cuaca panas agar bisa diikuti. Sebab jika terjadi kebakaran lahan tentu dapat merugikan semua pihak.
3: Perkiraan cuaca yang panas dan juga ada ekstrim angin. Nah, oleh karena itu tetap berhati-hati, terutama ya untuk masyarakat kita yang berkebun, ya, supaya tetap berhati-hati kalau dalam hal melaksanakan pembukaan lahan atau membakar lahan.
1: Baik Hatta dan Yonsep mengakui jikapun terjadi hujan di saat masyarakat merasakan cuaca panas, sifatnya tidak merata alias hujan lokal. Oleh karenanya dengan intensitas hujan yang cukup rendah di bulan Mei, di saat suhu udara panas, maka guna mencegah terjadi

0: Masyarakat San Francisco kini bersiap menyambut pelaksanaan Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan bukan hanya oleh penyelenggara atau otoritas setempat, namun hingga merambah lini bisnis. Dengan perkiraan sekitar 360 juta dolar yang dapat diterima San Francisco selama Piala Dunia berlangsung, tentu ini menjadi kesempatan bagi para pelaku bisnis. General Manager Restoran El Farolito, Santiago Lopez, bahkan telah melakukan sejumlah langkah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pengunjung yang akan datang ke San Francisco.
1: Kami menambah lebih banyak staff, menyiapkan lebih banyak makanan, dan kami akan menatanya lebih baik lagi. Kami akan berusaha memberikan kesan terbaik bagi orang-orang yang datang kemari untuk pertama kali.
0: Sementara itu, salah satu warga setempat, Ulf Dreske, juga mengaku tak sabar menanti hadirnya turnamen akbar 4 tahunan tersebut. Dreske meyakini timnas Amerika dapat memiliki catatan penampilan lebih baik pada Piala Dunia tahun ini.
2: Saya menyukainya. Saya rasa Amerika punya kesempatan untuk melewati fase awal, bahkan menjadi juara grup.
0: Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. San Francisco sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Levi. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 32 besar. Dari Jakarta, Mira Abdulidiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap rumah makan.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Tumbuh 5,61% di year on year kuartal 1 2026 dan angka ini memang secara resmi melampaui Amerika Serikat dan Tiongkok. Tiongkok kabarnya hanya tumbuh 5,0% sementara Amerika Serikat tumbuh 2,0%. Beberapa sumber menyebutkan angka tahunan sekitar 2,7%. Dan ini berarti fakta-fakta menariknya adalah Indonesia yang tertinggi di G20. Namun, apakah ini bisa menjadi proyeksi bagi perkiraan ekonomi secara umum dan bagaimana secara kita melihat bahwa ini menjadi potensi yang cukup baik, terutama di tengah mata uang Indonesia juga yang sampai dengan hari ini terus menurun dan sebagainya. Kami tadi sudah membahas bersama Ketua Badan Pusat Statistik Ibu Amalia Dininggar terkait data-data yang dimiliki oleh BPS mengungkap 5,61%. Kali ini ada peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan dari Indef, Riza Anissa Pujarama. Bu Riza, apa kabar? Saya panggilnya Mbak Riza aja kali ya.

0: Iya, boleh, Mbak.
1: Karena kita kayaknya kakak adik, enggak ya? Mbak Riza, ini ngomongin soal Indonesia jauh lebih bagus ekonominya di year on year kuartal pertama 2026 sampai dengan 5,61%. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari proyeksi BI di 2026 kisarannya masih sekitar 4,9 ya sampai dengan 5,7 begitu. Nah, kira-kira apa sih yang bisa diperlihatkan? Apakah memang angka ini membuktikan bahwa angkatan kerja kita juga menjadi lebih produktif dan sebagainya, ekonomi kita menjadi lebih baik dari segala macam sektor?
0: Ya, Mbak Risti, pertama-tama apresiasi dulu ya, bisa sampai ke 5,61% di triwulan 1. Memang kalau kita lihat dari seriesnya gitu ya, data series, ini berlanjut dari triwulan 4 kemarin ya di 2025. Nah, selain itu kita juga di sini kan konsumsinya tumbuh ya, tumbuh tinggi 5,52%. Jadi ini memang backbone dari pertumbuhan ekonomi kita itu ada di konsumsi, dan di triwulan 1 ini kita belum begitu terdampak dengan dampak dari perang Amerika Iran gitu ya, belum sampai gitu kepada dampaknya dari peningkatan harga minyak gitu ya. Yeah. Pemerintah juga masih nahan gitu. Nah, jadi memang di triwulan 1 ini kita masih dapat aliran dari pertumbuhan triwulan 4 gitu, terus ditambah ditopang ada hari besar dalam waktu
1: Ramadan kemarin ya, Idul Fitri.
0: Ya, yang mulai Ramadan gitu kan ya, terus Idul Fitri. Jadi kita masih bisa tumbuh tuh. Nah, tantangannya memang di triwulan berikutnya nih. Kemudian tadi menyambung Mbak Risi tadi ngomong mengenai ketenaga kerjaan ya. Memang jadi pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi memang ini sekali lagi di grassroots-nya di secara real gitu ya, ketenaga kerjaan kita kan informalnya tumbuh tuh. Gitu. Nah, jadi ini memang kita lihat belum bisa berkualitas, kalau bisa disebut ya, belum bisa berkualitas, karena kita lihat dalam artian tingkat ketenaga kerjaan kita masih ditopang oleh informal gitu, penduduknya pekerja di sektor informal dan meningkatkan di sektor informal gitu, terutama di pekerja bebas gitu, yang berarti masih banyak yang belum pekerjaannya stabil gitu, day to day gitu, karena itu pekerja bebas itu meningkat di sektor pertanian maupun non pertanian kalau kita lihat dari rilis BPS kemarin gitu ya.
1: Okay.
0: Jadi ini menjadi tantangan.
1: Yeah. Oke. Okay. Tapi secara ekonomi tumbuh 5,61%, apakah ini juga memperlihatkan daya beli masyarakat, saya boleh bilang langsung kelas menengah? Karena kabarnya kan dilaporkan menyusut, ada sekitar berapa? 1,2 juta orang begitu?
0: Iya. Yeah. Jadi memang saya rasa gini, itu alirannya kan dari triwulan 4 ya gitu, udah mulai naik. Nah, ini momentumnya karena ada lebaran gitu, dan ada Imlek, jadi konsumsi bakalan meningkat, mau baik itu dari tengah, dari middle class gitu ya, maupun dari upper atau lower-nya. Kelas menengah ini kan punya saving nih. Ya, kita belum lihat nih savingnya gimana, apakah mantap makin makan tabungan gitu-gitu ya, makan tabungan lagi gitu, meskipun mereka meningkat. Nah, di triwulan satu ini yang dikhawatirkan ini kan middle class ini semakin menyusut di triwulan dua nih, sudah terkena banyak dampak ke harga gas naik gitu kan,
1: segala macam. Oke, tadi juga saya sempat berbincang dengan Bu Amalia begitu, dengan BPS gitu ya. Kalau investasinya cukup besar, kita tahu bahwa realisasi investasi hilirisasi yang besar ini dari misalnya Danantara ada 100 triliun begitu ya. Nah, sejauh mana transmisi pendapatan ini bisa benar-benar masuk ke dompet pekerja lokal begitu? Melihat ada tren penurunan upah real, tadi dia juga Mbak Risa bilang bahwa ini pekerja informal bukan pekerja formal kok yang bertambah begitu.
0: Ya, karena hilirisasi itu kan padat modal ya. Kemudian butuh SDM yang tinggi ya.
1: Yeah.
0: Sementara SDM kita kan masih banyak, boleh dikatakan SMP SD masih banyak gitu ya. Unskilled labor-nya masih banyak. Jadi bisa jadi itu tidak terserap ke situ kan. Sudah, jadi ada dua di sini kasus kalau di hilirisasi gitu ya. Proyek-proyek industrialisasi yang padat modal itu, terutama kalau kita lihat dari laporan laporan BKPM ya, realisasi investasi itu terutama di bukan di sektor yang primer tapi di tertier, sekunder. Jadi udah itu di situ SDM-nya lebih advance dan padat modal. Mm-hmm. Jadi penyerapannya tentu akan lebih sedikit penyerapan tenaga kerjanya gitu. Dan ini juga yang perlu diperhatikan gitu ya. Karena kita penduduknya masih banyak di unskilled labor gitu. Yang SDM-nya masih
1: ya. Yang masih kekurangan skill ya.
0: Ya, betul.
1: Oke. Okay.
0: Gitu, Mbak, untuk SDM.
1: Oke, okay. Mbak Riza, kalau kita bilang ya, ini saya maju one step ahead begitu ya ke sektor-sektor pendorong. Kita tahu bahwa pertumbuhan ini juga didorong oleh belanja pemerintah yang kabarnya melonjak lebih dari 21% saat ini. Nah, seberapa kuat ketahanan fiskal Indonesia jika stimulus belanja ini harus dikurangi di kuartal berikutnya? Dan tadi Mbak Riza bilang, belum kelihatan nih terdampak dari kondisi geopolitik perang di Timur Tengah.
0: Ya, jadi memang tekanan fiskal kita sangat berat ya, terutama di bulan 1 saja kita sudah mencapai 240 triliun ya defisitnya ya, hampir 1% terhadap PDB. Jadi persis. Ini memang tantangan tersendiri, bagaimana pemerintah perlu untuk melihat kembali prioritas belanjanya gitu ya. Mengurangi belanja-belanja yang tidak penting, diprioritaskan pada belanja yang benar-benar bisa membawa multiplier effect kepada kepada masyarakat ya, terutama kepada yang bisa mendorong peningkatan penerimaan pekerjaan, terutama di sektor formal gitu ya. Karena kita lihat bahwa kesejahteraan itu kan sebenarnya di sektor formal itu relatif gitu ya, cenderung lebih stabil gitu. Bisa mendorong ke kelas menengah. Kelas menengah kan terserap di situ semua gitu.
1: Oke, okay. Tapi kalau dilihat dari investasinya yang tadi dibilang ya menyumbang porsinya besar terhadap pertumbuhan ekonomi di sektor manufaktur atau industri hilirisasi, mana yang punya imbal hasil paling stabil untuk jangka panjang, Mbak Risa?
0: Sektor hilirisasi ya, saya belum lihat sih Mbak datanya ya. Cuman maksudnya gini, hilirisasi ini kan masih banyak yang ke arah ke pertambangan gitu ya. Ya ini kan impact-nya lebih sedikit gitu ke masyarakat gitu. Jadi hanya tertentu aja gitu. Dan itu kan kalau pertambangan itu kan high technology ya dalam proses pengolahannya, itu balik lagi. Dan penyerapan SDM-nya juga harus yang skill labor dan pasti bakalan sedikit direkrutnya gitu.
1: Okay. Itu sih Mbak. Oke, okay. Apa resiko-resiko yang mungkin terjadi di kuartal kedua dari analisa Anda, Mbak Risa?
0: Oke, okay. Jadi di kuartal kedua ini kita semakin berat ya gitu, terutama untuk middle class. Saya rasa perlu antisipasi pemerintah. Pemerintah sendiri sudah mengumumkan bahwa Pertalite harganya akan tetap gitu ya. Itu sebenarnya memberi hope gitu ya, memberi harapan gitu ya. Agak tenang sedikit gitu. Mudah-mudahan ini juga berimpact pada ekspektasi pasar terhadap daya beli nantinya gitu. Tapi kita lihat bahwa trennya memang harga-harga sudah naik gitu ya. Karena turunannya itu kan bukan hanya kepada penggunaan sehari-hari, tapi persis. Juga industri gitu ya. Kemudian yang sudah terdampak, dan ini kedepannya mungkin akan ada inflasi lagi. Nah, ini mungkin pemerintah perlu melihat ini lebih jauh lagi gitu ya. Dan disiplin fiskal, terutama tadi disiplin fiskal dijaga, karena tadi kan kita Mbak sendiri yang menyebutkan bahwa rupiah depresiasi kemarin sampai 17 hampir 17.500. Nah, ini kan sebenarnya ada ekspektasi pasar juga gitu ya di situ. Jadi pemerintah perlu meyakinkan bahwa disiplin fiskal kita terus dijaga, memaintain bahwa defisit ya akan terkendali, dan mengadres apa yang di lembaga rating gitu ya. Lembaga rating investasi kita kan outlooknya tuh negatif. Nah, itu perlu mengadres agar fiskalnya itu lebih memprioritaskan tadi program-program yang bisa memberi impact langsung ke sektor real gitu ya, ke masyarakat, dan perlu ada prioritas belanja. Mungkin pemerintah juga perlu ada prioritas belanja dan efisiensi gitu ya, bagaimana supaya anggaran fiskal, tekanan fiskal itu menjadi lebih longgar gitu, karena kita belanja pemerintah ini sudah semakin ketat gitu, dengan pembayaran bunga utang gitu ya, dengan utang jatuh tempo yang saat ini di tahun 2026 ini kan 1.400 triliun gitu, 1.400 triliun itu belum lagi belanja pemerintah yang besar gitu, maka perlu ada penyesuaian gitu.
1: Oke, okay. Nah, karena sama-sama tadi kita sudah singgung ya, rupiah yang tertekan di 17.300 per dolar Amerika Serikat saat ini, 17.500 saat ini ya. Nah, Apakah saham-saham sektor perbankan dan konsumsi juga saat ini dianggap masih murah untuk dikoleksi begitu, Mbak Riza? Atau resiko inflasinya akan menggerus margin keuntungan mereka? Mungkin ini yang boleh kita obrolin juga, siapa tahu pendengar-pendengar ada yang juga kolektor-kolektor saham nih.
0: Oke, mungkin pemain-pemain saham mungkin udah bisa melihat gitu ya, dari pertama kita lihat profil perusahaannya itu sendiri gitu ya, kedepannya gimana, mempelajari datanya, kemudian kan kalau kita lihat terjadi outflow ya gitu, karena belum, kalau yang asing itu banyak outflow gitu ya, karena masih belum percaya dengan sentimen fiskal kita gitu ya, masih belum masih tekanan fiskalnya masih besar gitu. Nah, ini yang mungkin untuk para pemain saham gitu ya, yang memegang saham, mungkin kalau itu dalam negeri kita perlu lihat lagi gitu profil si perusahaan yang kita beli sahamnya itu.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Baik, kalau begitu. Ada pesan-pesan khusus Mbak Risa untuk masyarakat kita di tengah situasi seperti ini dengan beban fiskal, kemudian juga dengan kondisi kenaikan pertumbuhan, tapi yang bisa dibilang apa ini? Sebenarnya bentuknya adalah emerging situation atau apa?
0: Ya, untuk masyarakat jangan patah harapan gitu ya, terus optimis dan meningkatkan terus bekerja gitu ya, berproduktivitas seperti biasa, lebih semangat lagi gitu ya, karena kita kan nggak ahead-nya gitu ke depannya, kita juga perlu mengandalkan diri sendiri nggak supaya kita juga bisa membantu negara ini.
1: Oke, baik kalau begitu. Terima kasih banyak Mbak Riza untuk perbincangannya, insight-insightnya. Mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu yang membuat kita tidak patah semangat. Salam sukses.
0: Ya, salam sukses di pagi.
1: Demikian analisa dari peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Riza Anissa Pujarama. Dan bagaimana juga?
2: Kata tokoh dunia. Kurangilah rasa ingin tahu Anda tentang orang lain. Perbanyaklah rasa ingin tahu tentang ide, gagasan, dan pemikiran. Marie Curie.
3: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
4: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
5: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
3: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
2: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
6: Pilihan Kementerian Haji menyebutkan 141 jemaah dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi. Penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi memasuki hari ke-13 masa operasional pada Sabtu 2 Mei. Kementerian Haji dan Umroh ini mencatat 141 jemaah haji dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi di tengah proses pemberangkatan dan pergerakan jemaah yang berlangsung bertahap dari Madinah menuju Mekah. Lalu juga berdasarkan data operasional, total 192 kelompok terbang, ini kloter dengan 74.652 jemaah dan 765 petugas, telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Dan untuk mengetahui update terkininya terkait ratusan jemaah yang dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi, kami telah bersama Kasubdit Pengawasan Haji Khusus Dirjen Pengendalian Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj RI, Dani Pramudia.
2: Wawancara Pro3.
6: Pak Dani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
7: Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kami di Madinah. Waktunya jam 6 lebih 12. Selamat pagi para warga Indonesia yang ada di seluruh tanah air.
6: Baik. Nah, Pak Dani, kalau untuk dari tadi ada total 141 jemaah disebutkan dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi ya, Pak Dani ya. Bagaimana kondisi terkini para jemaah yang dirujuk tersebut?
7: Ya, baik. Terima kasih. Alhamdulillah kami kebetulan per 1 Mei ditunjuk menjadi pimpinan di Pusat Kesehatan Haji, Mbak Ana. Nah, ini kami mendapatkan informasi terbaru bahwa alhamdulillah dari 141 jamaah yang kami rujuk ke rumah sakit rekanan di seluruh kota Madinah kemarin, alhamdulillah sekarang tinggal 66 jamaah yang masih dalam perawatan. Jadi sudah alhamdulillah sudah dibolehkan pulang, dan kemudian yang dibolehkan pulang itu juga sudah kami evakuasi ke Mekah karena kloternya juga sudah berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ke sesi kedua ya, pelaksanaan haji ini. Jadi langsung ke Mekah setelah 8 hari di kota Madinah, dari kedatangan yang pertama tanggal 22 April kemarin, terus kemudian sekarang ke Mekah. Jadi yang dirawat itu alhamdulillah sudah dibolehkan pulang, dan saat ini sudah kami cicil ya, kita evakuasi ke Mekah dan bergabung dengan kloternya Mbak di kota Mekah begitu.
6: Baik, yang sudah pulang dievakuasi ke Mekah begitu langsung saja dan bergabung dengan kloternya, sementara 66 saat ini masih di rumah sakit di kawasan Madinah begitu ya.
7: Ya betul. Jadi di kawasan Madinah ada 66, di Mekah saat yang kemarin dari Madinah sampai di Mekah mungkin juga ada kelelahan ataupun kecapean dan mungkin dehidrasi, akhirnya kami rawat lagi di rumah sakit daerah Mekah. Itu ada 8 orang Mbak dirawat di kota Mekah. Seperti itu.
6: Oh, itu yang dari rumah sakit Madinah terus ketika sudah di Mekah ini dirawat kembali begitu 8 orang ya, Pak Dani ya?
7: Bukan, jadi ada juga yang baru. Jadi jamaah yang perjalanan dari Madinah geser ke Mekah, mungkin kecapean, karena kan di Mekah langsung melaksanakan umroh ya, rumah awal, terus kemudian mungkin balik lagi ke hotelnya, mungkin mengalami kelelahan, akhirnya kita rujuk lagi Mbak. Jadi mungkin yang ya, yang sehat justru, yang sehat yang dari Madinah sehat, sampai Mekah mungkin kecapean setelah melaksanakan umroh wajib karena sudah sampai di Mekah, nah mungkin nanti jadinya kelelahan kami rujuk Mbak. Jadi beda dengan yang kami evakuasi, seperti itu.
6: Baik. Nah, kalau terkait 66 jemaah tadi yang masih dalam perawatan, ini ada kasus penyakit tertentu yang dominan yang dialami jemaah atau hanya memang faktor kelelahan saja begitu Pak Dani?
7: Betul. Jadi ada kasus-kasus yang memang sudah bawaan dari tanah air seperti sesak, terus kemudian ada paru-paru yang kalau di daerah itu di apa namanya untuk usia-usia lanjut itu paru-parunya kan karena mungkin waktu mudanya ya itu katakan merokok, akhirnya pas waktu usia tuanya paru-parunya agak sedikit bermasalah. Dan sampai sini karena juga faktor kelelahan akhirnya timbul lagi sakit sesaknya. Nah, itu juga kami rujuk untuk observasi penenangan supaya paru-parunya kembali baik. Terus kemudian ada juga kasus yang ke darah tinggi, waktu di Indonesia mau berangkat sudah stabil, mungkin juga karena kelelahan di perjalanan ya 9 jam dari tanah air pesawat sampai di Madinah naik lagi tensinya, kami juga khawatir terjadi kenapa-napa ya, curiga stroke ya, akhirnya kami bawa ke rumah sakit untuk stabilisasi menurunkan tensinya. Seperti itu Mbak, ada juga yang mengalami stroke, ya stroke ringan, akhirnya sudah langsung tertangani di rumah sakit yang kami rujuk. Alhamdulillah sudah kembali sehat, yaitu tadi kami pulang, terus kemudian kami evakuasi ke Mekah mengikuti rombongan kloternya Mbak, seperti itu.
6: Baik, lalu kalau untuk evaluasi, apakah ada ini terhadap proses screening kesehatan sebelum keberangkatan nantinya Pak Dani?
7: Ya, alhamdulillah ya, dari tahun ini kan sudah diberlakukan istitoah ya, jadi screening benar-benar ketat, kita pantau jamaah-jamaah yang akan berangkat, dan juga di embarkasi kami juga dapat informasi, juga ada yang setelah masuk di embarkasi, terus kita evaluasi, ternyata memang tidak layak untuk berangkat. Jadi kami langsung menunda jamaah tersebut dengan keriduannya supaya untuk tidak berangkat ke Tanah Suci. Mungkin ada beberapa kasus yang akhirnya benar-benar batal berangkat. Ya mudah-mudahan tahun depan bisa diprioritaskan untuk berangkat. Seperti itu Mbak. Jadi memang sekarang screening kesehatan di tanah air benar-benar kita perketat, ke intinya juga untuk keselamatan jamaah itu tersebut. Seperti itu Mbak.
6: Baik. Lalu untuk koordinasinya antara petugas kesehatan Indonesia dan pihak rumah sakit di Arab Saudi ini seperti apa sejauh ini Pak Dani?
7: Ya, alhamdulillah kita di sini kan dibantu juga oleh warga Indonesia yang sudah lama tinggal di Tanah Suci, di Madinah ataupun di Jeddah. Jadi itu namanya tim pendukung Mbak namanya. Itu kita juga kemarin kita seleksi, terus kemudian kita terima dan ikut berkumpul menjadi petugas di Tanah Suci. Nah, kita saat kita evakuasi juga didampingi sama mereka. Jadi masalah bahasa sudah tertanganin karena kan juga para warga Indonesia yang ada di sini membantu dalam hal bahasa, terus kemudian kita juga pendampingan jamaahnya dengan dokter-dokter yang dari kloter, dari petugasnya yang ada di Arab Saudi juga kita bantu. Jadi alhamdulillah proses kita merujuknya itu sampai saat ini lancar Mbak. Seperti itu.
6: Baik, berarti untuk kalau proses tidak ada kendala sama sekali begitu ya, koordinasinya berjalan dengan baik ya, yang dilakukan Kementerian Haji. Baik, lalu kalau untuk Kementerian Haji sendiri, apakah keluarganya yang keluarga jemaah di Indonesia diberitahu ini terkait informasi jemaah tersebut sakit atau bagaimana ini Pak Dani?
7: Oh ya, selalu komunikasi walaupun kita mungkin ya karena jamaahnya sudah usia lanjut mungkin agak susahan dalam hal menelpon, kita minta dari ada tim kesehatan daerah ya TKD-nya yang akan bantu, terus kemudian menghubungi ketua kloter. Nah dari situ akan menghubungi ke daerah asal, jadi kayak semacam kloter daerah asalnya misalnya Ponorogo, maka langsung menghubungi pihak Ponorogonya lewat, kalau yang reguler kan KBIHU ya, yeah, kelompok ke beribadah itu, kelompok bimbingan ibadah haji itu.
6: Baik, lalu kalau untuk pengobatannya
7: jadi dari KBIHU.
6: Oh baik Pak ya. Dani, berarti kalau informasinya selalu disampaikan begitu ya. Nah Pak Dani, kalau untuk tadi yang dirujuk ini kan dirawat begitu ya, rata-rata memerlukan waktu berapa hari itu Pak Dani? Halo Pak.
7: Untuk Dhani, apanya Mbak Ana?
6: Perawatannya
7: ya, ya, ya.
6: Pak Dani.
7: Iya, maaf. Iya. Perawatannya kemarin dari pertama datang ya 3-4 hari sih Mbak Ana. Kalau yang kasus-kasusnya sedang ya. Kalau agak berat ini juga sebenarnya yang masih ada juga sih yang dari pertama datang sampai sekarang masih kita evaluasi karena berkaitan dengan tadi paru-parunya ya hampir ada yang 10 hari sih Mbak Ana. Untuk yang sini, jadi awal datang langsung dirawat seperti itu.
6: Baik, tapi terkait juga ibadahnya terus berlanjut begitu ya, Pak Dani?
7: Kalau yang di rumah sakit mungkin ya di rumah sakit ibadahnya ya. Tapi nanti rencananya kalau misalnya nanti di Tanah Suci di Arafah sebelum kita berangkat ke Arafah mungkin nanti akan ada safari wukufnya Mbak. Jadi kita akan bawa jamaah tersebut yang sakit ke dalam ambulan atau dalam bis, dan nanti akan istirahatnya di dalam bis atau di ambulan. Jadi tetap stay di daerah Arafah, terus kemudian menjalani wukuf, terus kemudian mulai bergeser ke Muzdalifah memang lewat aja, dan kemudian kembali ke maktab untuk persiapan ibadah jumrohnya Mbak, seperti itu.
6: Baik. Pak Dani mungkin dapat menyampaikan imbauan dari Kementerian Haji ini kepada jemaah haji memang supaya tetap menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Silakan Pak Dani.
7: Oh ya, baik. Terima kasih. Kami dari kesehatan memang menyarankan para calon jemaah haji yang setelah tiba, terutama yang tiba dari perjalanan jauh dari tanah air, 9 jam ya penerbangan, itu supaya jangan memaksakan diri untuk langsung beribadah paginya atau esok harinya. Karena memang kita harus butuh fit kondisi. Jadi kayak kemarin kami waktu datang di Madinah, jamaah itu kami sarankan datangnya pas misalnya jam 12 malam waktu Madinah, Kemudian nanti mereka naik bis dan menuju ke hotel, kami sarankan sholat subuhnya untuk tidak ke Masjid Nabawi. Jadi sementara di hotel dulu, terus recovery, istirahat. Nah mudah-mudahan pas saat sholat zuhurnya bisa berangkat ke Masjid Nabawi. Itu untuk daerah Mekah, apa Madinah. Untuk nanti daerah Mekah, karena ini perjalanannya akan pakai baju ihram langsung, kami takutnya di perjalanan kan mungkin ya karena AC di pesawat dingin, ya kami harapkan untuk jaga film air putih hangat, walaupun memang di terbatasan di penerbangan ya, kamar mandinya kecil dan nanti takut kencing. Nah, kalau sudah sampai di Tanah Suci, terutama di Mekah, ya perbanyak minum air putih tapi yang hangat, jangan yang dingin. Jadi kalau misalnya di Masjidil Haram ada zam-zam yang tong-tong zam-zam itu ya tempat minum, cari yang bukan dingin, jadi yang biasa aja, karena nanti akan berpengaruh dengan infeksi di tenggorokan. Nah itu nanti akan jadi batuk terus. Jadi kami harapkan. Nah kalau untuk nanti di Arafah, perbanyak minum juga, sama selalu rutin untuk menyiram kepalanya atau badannya itu dengan air, atau menyemprot semprot wajah, semprot kepala, karena memang mungkin nanti di Arafah saat itu akan suhunya mungkin di atas 38. Memang dari tahun lalu sudah mungkin akan turun suhunya, kalau tahun lalu kan 41 derajat. Mudah-mudahan tahun ini bisa turun jadi 38, tapi ya tetap waspada karena areanya wukuf, tidak ada tempat untuk yang dingin, kan akan terpapar terik matahari, maka selalu menyemprotkan badannya dengan air. Gitu Mbak Ana. Gitu.
6: Baik Pak Dhani, semoga juga ini para jemaah haji Indonesia mengindahkan imbauan dari Kementerian Haji begitu yang telah dilakukan, begitu yang telah digaungkan. Terima kasih nih Pak Dhani telah memberikan update terkininya. Semoga tadi ke 66 jemaah dan juga 8 jemaah ini segera sehat kembali begitu ya Pak Dhani ya.
7: Amin.
6: Terima kasih Pak Dhani.
7: Cepat pulang.
6: Amin. Selamat waktu Indonesia Pak Dhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian tadi pendengar Kasubdit Pengawasan Haji khusus Dirjen Pengendalian Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj RI, Dhani Pramudia.
8: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami di Pro3 Radio Republik Indonesia dan kami juga akan terus mengupdate bagaimana deklarasi gencatan senjata Rusia dan Ukraina yang kali ini berbeda. Dengan kondisi hingga awal Mei 2026, gelombang serangan dan korban jiwa juga terus bertambah. Gencatan senjata yang bertolak belakang termasuk juga deklarasi terpisah antara kedua negara yang mengumumkan rencana penghentian pertempuran pada tanggal berbeda. Ini juga memicu keraguan. Kami akan perbincangkan bersama Rektor Universitas Kristen Indonesia UKI Jakarta, ada Profesor Angel Damayanti.
0: Wawancara Pro3.
2: Selamat juga para pendengar Pro3 RRI. Ya, sehat semua ya.
1: Sehat semua. Dan kali ini Prof, di tengah geopolitik di Timur Tengah belum selesai gitu ya. Kita masih ingat-ingat bahwa sebenarnya Ukraina dan Rusia ini masih masih berperang nih ya. Presiden Zelensky menyebut tawaran Rusia ini nggak serius begitu karena terus membombardir kota-kota di Ukraina sebelum tanggal yang dijanjikan. Nah, seperti apa sih sebenarnya deklarasi gencatan senjata yang tanggalnya diumumkan berbeda nih kalau yang dari saya lihat di beberapa informasi media?
2: Betul, betul. Kalau Ukraina kan maunya tanggal 5, tanggal 6 gitu ya. Yeah. Sementara Rusia maunya tanggal 8, tanggal 9 karena, nah ini, jadi itu adalah 9 Mei terutama itu momen yang berharga buat Rusia. Karena itu ada mereka mengingat saat di mana Nazi Jerman waktu itu kalah oleh Soviet. Sehingga mereka mengingat tanggal 9 Mei itu sebagai, katakanlah, mereka menyebutnya Great Patriotic War Day. Jadi hari di mana mereka mengalami kemenangan besar gitu ketika menghadapi Jerman gitu. Sehingga karena Jerman pada saat itu gini, tanggal 8 Mei tahun 45 dia menandatangani dia kalah gitu ya, dia mengaku kalah kepada tentara sekutu. Nah, ketika dia tanda tangan itu tanggal 8 Mei tengah malam di Berlin, di Soviet itu sudah tanggal 9 Mei. Nah, disitulah jadi mereka mengingat momen itu sangat berarti, sangat berharga, dan mereka biasanya di Rusia ini setiap tahun tanggal 9 Mei untuk memperingati ini ada kayak semacam parade gitu, parade kayak kita kayak 17 Agustusan atau hari raya TNI, hari TNI gitu ya, ulang tahun TNI. Jadi ada pesawat, ada pasukan yang jalan, parade baris berbaris, kemudian ada keluarga-keluarga yang katakanlah menjadi korban atau akibat dari Perang Dunia Kedua itu, mereka bawa foto sambil jalan gitu. Nah, momen-momen itu yang mungkin mau dijaga oleh Rusia karena buat Putin tanggal 9 Mei atau momen peringatan itu menjadi penting karena itu menjadi konsolidasi buat Putin. Momen di mana Putin semakin menguatkan pengaruhnya tentu di negaranya karena dia udah berkuasa 25 tahun ya Mbak. Yeah. Dan ini tahun ini berarti peringatan ke-81 dari tahun 1945. Nah, artinya satu, Putin memang ingin menunjukkan pengaruhnya tetap di Rusia, tetap besar gitu ya. Kemudian yang kedua, dia juga ingin memperkuat nasionalismenya Rusia sambil menunjukkan kita hari ini masih punya musuh, kurang lebih begitulah. Kita masih berhadapan dengan Ukraina, tapi mari kita perkuat bahwa kita misalnya bangsa yang besar, kita pernah menang, pasukan mereka, pasukan Uni Soviet, pasukan merah dulu ya disebutnya, itu pernah mengalahkan Jerman, dan ini juga momen di mana mereka ya itu tadi menyatukan identitas mereka gitu. Kita ini bangsa yang besar gitu, kita pernah menang kok melawan Jerman yang waktu itu dianggap sebagai penjahat perang gitu ya, sebagai musuh.
1: Okay. Nah, jadi momentum ini menjadi sangat penting ya, menjadi sangat nostalgia Rusia. Ya untuk Rusia. Baik.
2: Betul. Okay. Buat Rusianya menjadi penting.
1: Baik. Gitu, tapi kalau kita lihat ya dari situasi perang ini, mungkin langsung saja pada Indonesia sendiri. Ada nggak sih fluktuasi harga komoditas global yang memang kita tahu bahwa ini sangat berpengaruh begitu ya. Tapi dengan stabilitas harga pangan, subsidi energi di APBN Indonesia seperti apa? Karena kan Ukraina ini pemasok gandum, Rusia pemain kunci begitu ya, energi global.
2: Betul. Kalau itu kan memang sudah dari sejak perang di awal mula 2023 itu memang sudah sangat terpengaruh Mbak. Okay. Harga pupuk, harga gandum, minum gitu ya. Nah, semakin menjadi apa katakanlah menjadi lebih berat kalau di Indonesia konteksnya karena ya memang Selat Hormuz yang ditutup ini. Walaupun Rusia agak mendapat keuntungan tuh dengan Selat Hormuz ditutup karena Rusia juga sebagai negara eksportir minyak gitu ya, dia bisa tetap mendapatkan keuntungan, dia jual minyaknya dia gitu. Sementara produksi Iran menurun, Selat Hormuz ditutup, artinya banyak energi yang berasal dari negara-negara Teluk itu tertahan, kecuali mereka lewat Teluk Persia ya, terusan Suez itu mungkin lain cerita. Tapi kalau yang lewat Selat Hormuz kan ketahan tuh, ada ribuan kapal tuh yang sampai hari ini tertahan di Hormuz. Nah, Rusia dengan dia punya ghost fleet istilahnya ya, atau ghost ship, kapal-kapal tanker yang dia jualan ya di laut internasional ya, mungkin harganya tidak seperti harga pasar, tapi dia dapat banyak keuntungan dari situ karena produksi minyaknya juga melimpah. Artinya kalau Indonesia bisa memaintain hubungan dengan Rusia dalam hal pembelian energi, harusnya sih krisis minyak atau krisis energi di Indonesia bisa agak diatasi lah.
1: Oke, karena menyelamatkan kita besar. Berarti ya, begitu maksudnya ya Prof ya.
2: Betul, nah, betul
1: kan, sebenarnya. Pak Presiden sendiri memprioritaskan Rusia nampaknya sebagai mitra strategis untuk mengamankan ya, pasokan minyak dan betul. Gas begitu. Tapi sudah betul. Terasa belum sih karena kalau tidak salah begitu ya. Iya, harganya tetap naik dan apa betul. Ya? Keanggotaan di BRICS ini nampaknya bukan sesuatu yang benar-benar apa? Menguntungkan buat Indonesia juga.
2: Nah, gini Mbak. Jadi Indonesia memang perlu agak hati-hati dengan Rusia. Kalau hanya pembelian energi, pembelian minyak, sebenarnya kita nggak masalah. Kita bisa diuntungkan. Tapi jadi Amerika itu kan punya yang namanya US CHATSA, Countering Adversaries Countries Through Sanction Act. Jadi ada tiga negara yang dianggap sebagai musuhnya Amerika. Baik. Iran, Rusia, dan Korea Utara. Dan sanksinya itu bukan cuma sanksi primer terhadap tiga negara ini. Manapun yang bekerja sama dengan tiga negara ini, terutama untuk pembelian alutsista, urusan persenjataan. Nah, di situ yang Indonesia jadi agak hati-hati ketika berhubungan dengan Rusia, jangan sampai kita kena sanksi, karena Turki dan India udah kena sanksi dari Amerika. Karena mereka membeli katakanlah alutsista dari Rusia, begitu Mbak.
1: Ini yang harus kita lihat ke depannya seperti apa ya, Prof. Terima kasih banyak, tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Mudah-mudahan ini insight yang baru lagi, yang update lagi yang setelah kita pelajari dari Prof. Angel. Terima kasih banyak, Prof.
2: Sama-sama Mbak, sukses selalu. Terima kasih.
1: Rektor Universitas Kristen Indonesia UKI Jakarta, Profesor Angel Damar. Kami di Pro3 Radio Republik Indonesia, dan kami juga akan terus mengupdate bagaimana deklarasi gencatan senjata Rusia dan Ukraina yang kali ini berbeda. Dengan kondisi hingga awal Mei 2026, gelombang serangan dan korban jiwa juga terus bertambah. Gencatan senjata yang bertolak belakang termasuk juga deklarasi terpisah antara kedua negara yang mengumumkan rencana penghentian pertempuran pada tanggal berbeda. Ini juga memicu keraguan. Kami akan berbincangkan bersama Rektor Universitas Kristen Indonesia UKI Jakarta, ada Profesor Angel Damayanti.
0: Wawancara Pro3.
2: Selamat juga para pendengar Pro3 RRI. Ya, sehat semua ya.
1: Sehat semua. Dan kali ini Prof, di tengah geopolitik di Timur Tengah belum selesai gitu ya. Kita masih ingat-ingat bahwa sebenarnya Ukraina dan Rusia ini masih masih berperang nih ya. Presiden Zelensky menyebut tawaran Rusia ini nggak serius begitu karena terus membombardir kota-kota di Ukraina sebelum tanggal yang dijanjikan. Nah, seperti apa sih sebenarnya deklarasi gencatan senjata yang tanggalnya diumumkan berbeda nih kalau yang dari saya lihat di beberapa informasi media?
2: Betul, betul. Kalau Ukraina kan maunya tanggal 5, tanggal 6 gitu ya. Sementara Rusia maunya tanggal 8, tanggal 9 karena, jadi itu adalah 9 Mei terutama itu momen yang berharga buat Rusia. Karena itu ada mereka mengingat saat di mana Nazi Jerman waktu itu kalah oleh Soviet. sehingga mereka mengingat tanggal 9 Mei itu sebagai katakanlah mereka menyebutnya Great Patriotic War Day, jadi hari di mana mereka mengalami kemenangan besar gitu ketika menghadapi siapa Jerman gitu, sehingga karena Jerman pada saat itu gini, tanggal 8 Mei tahun 45 dia menandatangani dia kalah gitu ya, dia mengaku kalah.
3: Kenaikan BBM non subsidi, kemudian kenaikan harga pesawat, ini semua menambah biaya operasional daripada dunia usaha. Nah, ditambah lagi saat ini pelemahan nilai rupiah kita yang sampai saat ini sudah mencapai 17.400. Ini akan menambah beban dan cash flow dari dunia usaha kita. Karena otomatis seperti tadi, harga-harga bahan baku import otomatis juga akan naik dalam hal ini. Sehingga memang kalau dunia usaha saat ini ya bekerja keras melakukan mitigasi supaya mampu bertahan begitu.
1: Okay.
3: Kondisinya.
1: Dengan kondisi seperti ini, ada apa ya, pelemahan daya beli domestik kalau bisa dibilang seperti itu tadi ya Pak Sarman ya. Kemudian juga tekanan kurs, biaya impor, ini kan mengakibatkan ada kontraksi lesunya permintaan. Nah, ketika ada patokan, misalnya langsung saja target penerimaan pajak 2026 sebesar 2,357 triliun. Apakah ada kekhawatiran juga bagi para pengusaha?
3: Ya tentu yang namanya pajak ini kan lebih banyak bersumber dari sektor swasta. Kan begitu ya.
1: Yeah.
3: Artinya bahwa kalau dunia usaha kita produktif, ya produk-produknya laku di pasaran, saya rasa target-target itu ya bisa tercapai. Tapi kalau berbagai target daripada dunia usaha juga tidak tercapai, daya beli masyarakat kita juga tanda kutip tidak semakin menguat. Nah, ini juga mengkhawatirkan juga bagaimana dunia usaha bisa membayar pajak kalau misalnya dalam praktiknya berbagai target-target penjualan tidak tercapai dalam hal ini. Nah, disinilah yang menurut hemat kami memang perlu suatu kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah. Bagaimana agar konsumsi rumah tangga ini bisa semakin kita jaga, semakin diperkuat, sembari pemerintah juga mengambil langkah-langkah yang taktis dan strategis bagaimana agar kita ini juga semakin menguat dalam hal ini. Ya, karena bagaimanapun kalau misalnya pelemahan rupiah kita ini semakin lama dan semakin melemah, tentu dunia usaha ini kan akan menyesuaikan dengan harga tingkat konsumen.
1: Ya.
3: Saat ini kan tidak usaha bahan, tidak
1: dengan
3: produk. Tapi yang namanya usaha ini juga kan memiliki daya tahan yang terbatas. Kalau daya tahannya nanti tidak kuat lagi, otomatis akan menyesuaikan harga di pasaran. Nah, ini juga menjadi tantangan. Kalau nanti harga-harga naik, ya di satu sisi daya beli masyarakat kita juga masih belum stabil. Nah, ini juga akan menjadi tantangan tersendiri dalam hal ini, Mbak.
1: Gitu. Oke. Okay. Kalau dilihat ya dari sisi penyerapan tenaga kerja seperti apa Pak Sarman? Karena kalau tidak salah Kadin kan punya program apa? Indonesia Jobs and Skill Accelerator begitu-begitu ya yang sering dilakukan. Nah, seberapa efektif hilirisasi kemudian penyerapan tenaga kerja?
3: Iya, jadi memang bagaimanapun strategi pemerintah agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan dari sisi apa? Pertama, bagaimana yang masuk itu, investor-investor yang masuk itu adalah investor-investor yang padat karya, bukan padat modal. Satu. Yang kedua adalah mempercepat berbagai program hilirisasi. Jadi bukan hanya di tambang ya, tapi juga di sektor pertanian, hortikultura, perikanan, dan lain-lain untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Karena kalau dalam dunia usaha saat ini, ya belum berpikir menerima lapangan pekerjaan. Karena apa? Karena yang saya katakan tadi, tekanan-tekanan tadi ini membuat dunia usaha berpikir bagaimana agar mampu untuk bertahan dan jangan sampai misalnya melakukan pengurangan tenaga kerja misalnya. Jadi artinya bahwa berbagai program-program hilirisasi ini itu harus segera diwujudkan oleh pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan, termasuk misalnya program strategis pemerintah misalnya seperti perluasan yang namanya program magang nasional misalnya. Nah, ini juga akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan walaupun untuk sementara waktu. Di satu sisi peserta itu juga akan mampu meningkatkan skill dan kompetensinya sehingga nanti siap memasuki lapangan lapangan pekerjaan. Kemudian yang kedua, program padat karya di desa-desa. Ini juga bisa juga menciptakan lapangan pekerjaan sementara, dan itu juga bisa mampu mendongkrak daripada konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat kita di berbagai daerah. Begitu.
1: Oke, ada kebijakankah yang perlu kemudian disesuaikan untuk kondisi seperti sekarang ini dari pemerintah?
3: Ya, pemerintah kan waktu hari buruh kan Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa dibentuk satgas, ya, satgas mitigasi PHK dalam hal ini. Nah, tentu kami dari dunia usaha ya menunggu kira-kira implementasinya bagaimana, strukturnya bagaimana, anggotanya siapa saja, dan apa upaya atau bentuk mitigasi yang dilakukan kepada dunia usaha. Karena tujuannya adalah mitigasi PHK, artinya jangan sampai perusahaan itu melakukan PHK. Nah, mitigasinya seperti
0: memori kolektif bangsa.
4: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
5: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah menargetkan perbaikan sebanyak 8.000 rumah pasien TBC sebagai bagian dari upaya menekan penularan penyakit sekaligus memperkuat kualitas hunian masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Afriani Respati.
1: Tahun 2026, pemerintah menargetkan perbaikan 8.000 rumah.
2: Pemerintah menargetkan perbaikan ribuan rumah pasien tuberkulosis atau TBC pada 2026 sebagai upaya menekan penularan penyakit di Indonesia. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan, pemerintah menargetkan perbaikan 8.000 rumah di wilayah dengan beban kasus tinggi. Pernyataan tersebut disampaikan Kodari dalam konferensi pers di kantor Bakom Jakarta hari ini.
1: Tahun 2026, pemerintah menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TBC di wilayah prioritas beban kasus tinggi. Dan ini meningkat dari 300 rumah per tahun pada 2020 sampai 2023. Sebanyak 5.453 rumah telah diusulkan melalui aplikasi Sibaru. Rumah layak huni adalah garis pertahanan pertama melawan penularan TB.
2: Hingga saat ini, lebih dari 5.400 rumah telah diusulkan untuk diperbaiki melalui sistem pendataan pemerintah. Kodari mengatakan, rumah layak huni menjadi garis pertahanan pertama dalam mencegah penularan TBC. Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat penanganan melalui peningkatan screening, deteksi dini, serta pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menilai percepatan pembangunan hunian layak menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, sekaligus menekan kasus TBC dan stunting. Hal tersebut disampaikan Presiden melalui Satgas Perumahan Hasyim Joyo Hadikusumo pada Maret 2026 lalu. Hasyim mengatakan, Presiden menyoroti kondisi pemukiman sebagai salah satu faktor utama tingginya kasus TBC di Indonesia.
3: Ibu-ibu yang belum punya rumah, anak-anak yang belum punya penghunian yang layak, kita sudah tahu bahwa lingkungan yang tidak sehat itu menyebabkan stunting. Kita sudah tahu bahwa di Indonesia ini, kita negara Indonesia nomor 2 terjelek dalam bidang kesehatan terutama TBC. Itu diakibatkan apa? Diakibatkan perumahan yang berdekatan di tempat kumuh. Slums-slumsnya di India, slums di Indonesia, itu menyebabkan anak-anak kita banyak mengidap TBC.
2: Hasyim menegaskan, pembangunan hunian sehat menjadi langkah strategis

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana hujan deras yang melanda kawasan Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor menyebabkan meluapnya Sungai Cipamingkis. Laporan selengkapnya oleh Yofri Haryadi.
1: Luapan Sungai Cipamingkis di Kampung Parakan Panjang, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor semakin mengkhawatirkan. Hujan deras pada Senin 4 Mei 2026 menjadikan daerah aliran sungai, terutama di kawasan bantaran sungainya, terkikis hingga menyapu pemukiman padat penduduk di wilayah itu. Bahkan sebuah jembatan penyeberangan di atas sungai itu pun terkikis nyaris ambruk.
2: Ini kita Pak Dedi yang ada di Kampung Parakan Panjang, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Ya Pak Dedi, kita semakin terancam oleh erosinya ini air sungai Kali Cipamingkis yang semakin hari semakin curah hujan tinggi terus semakin erosi.
1: Aduan yang disampaikan melalui media sosial itu pun akhirnya direspon Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melalui akun medsos pribadinya. Sekaligus menjawab aksi demo yang dilakukan masyarakat di 3 kecamatan di Kabupaten Bogor yang melakukan aksi pada Senin 4 Mei mendesak Gubernur Jawa Barat membuka kembali aktivitas galian tambang di Rumpin, Cigudeg, dan Parung Panjang.
3: Bogor hari ini banyak banjir, longsor. Itu disebabkan karena perubahan tata ruang di Kabupaten Bogor. Lahan-lahan hijau yang harusnya jadi resapan air, menjadi areal penahan longsor, perbukitan, itu dirubah tata ruangnya. Dan sangat luas yang dirubah pada perubahan tata ruang yang terdahulu. Maka saat ini kami pemerintah Provinsi Jawa Barat berusaha untuk mengembalikan tata ruang Bogor agar gunung-gunungnya terselamatkan, aliran sungainya terselamatkan, danau-danaunya terselamatkan, sehingga bencana tidak datang dalam setiap waktu yang pada akhirnya kemakmuran rakyat akan terwujud.
1: Gubernur Jawa Barat itu pun menegaskan jika terjadi perubahan tata ruang dan daya dukung lingkungan besar-besaran di masa lalu yang mengakibatkan wilayah Kabupaten Bogor rentan terjadi bencana banjir dan longsor. Eksploitasi alam seperti perubahan daerah resapan air menjadi pemukiman serta penambangan batu dan pasir yang masif menjadikan sungai, gunung, dan bukit tidak lagi menjaga keseimbangan ekosistem, melainkan pusat bencana hidrometeorologis.
4: Dari Bogor, Yofri Haryadi mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprogram3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gas, kamu tahu Fikri kan?
1: Mm-hmm.
0: Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh, amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen.

0: Dengarkan testimoni Piala Dunianya Tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki Dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Jaringan Berita Nasional.
3: Jadi cuaca tidak menentu, ditandai hujan lebat mendadak, angin kencang, dan suhu panas ekstrim. Ini meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah, longsor, dan pohon tumbang. BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya di bantaran sungai, wilayah rawan longsor, serta menjaga kesehatan dari dampak cuaca ekstrim. Jadi ada poin-poin waspada bencana di cuaca tidak menentu. Bencana hidrometeorologi, ada potensi banjir, banjir bandang, tanah longsor, lalu angin kencang, puting beliung, dan hujan es meningkat. Kami akan perbincangkan bagaimana langkah mitigasi yang dapat dipersiapkan saat menghadapi cuaca tidak menentu. Bersama Guru Besar dan Pakar Manajemen Kebencanaan Geologi UPN Veteran Yogyakarta, Profesor Eko Teguh Paripurno. Prof. Eko, baik. Prof. Eko, bagaimana ini melihat tren cuaca tidak menentu saat ini? Apakah memang ada peningkatan resiko bencana ini, Prof. Eko?
4: Iya, bahwa ancaman memang selalu bekerja, naik, turun, ya, meningkat, melandai, begitu. Nah, yang menarik sebenarnya bahwa kita warga itu punya kesempatan untuk selalu mengurangi risiko dengan memperhatikan apa sih kerentanan yang ada di satu saat dan kita perbaiki di kesempatan yang lain gitu. Nah, kuncinya ada di situ. Jadi tidak ada kan ancaman yang tanpa peringatan. Ya seperti halnya diskusi kita kali ini gitu, itu bagian dari peringatan yang sifatnya umum. Tapi menariknya kan lembaga yang punya otoritas itu sudah memberikan berbagai informasi yang informasi itu harapannya bisa menjadi peringatan dini bagi semua lapisan masyarakat dengan berbagai moda ya, mulai dari radio, televisi, media sosial dan termasuk sebenarnya aplikasi-aplikasi yang bisa diakses oleh warga. Nah, tinggal bagaimana sebenarnya kita semua sebagai warga itu mulai meningkatkan perhatian terhadap informasi yang ada dari berbagai moda itu, lantas melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. Jadi sebagai warga sebenarnya melekat, kalau pakai pendekatan yang apa saya anut, menjadi pengelolaan risiko bencana yang berbasis komunitas, itu warga itu melekat punya hak untuk memantau bahayanya. Jadi karena bahaya cuaca, siklon itu kita bisa memantau gitu. Lantas kita juga punya hak untuk mendiseminasikan informasi. Jadi kita juga punya hak untuk bahkan lebih awal gitu mengetahui kita itu di tempat yang berisiko atau tidak, sampai kita punya kewajiban setelahnya itu bagaimana merespon. Nah, mulai hak-hak kita untuk mengetahui kita berisiko atau tidak, lantas hak tentang melakukan dan sama.
3: Prof. Eko.
4: Nah, pertanyaannya selalu ada pada apakah semua moda informasi itu kita gunakan untuk pengetahuan, dan pemerintah daerah juga mendorong agar warga di kawasan rawan bencana melakukan progres mengakses informasi itu. Kelemahannya sebenarnya, kalau kita boleh bicara tentang kelemahan, ya yang harus diisi itu adalah itu. Bagaimana menggunakan multimoda untuk menangkap informasi, dan untuk selanjutnya informasi itu digunakan sebagai peringatan bagi kita. Itu ibarat kalau kita jalan ada orang bel berbunyi, belnya itu sebenarnya informasi bahwa di belakang kita ada mobil. Tapi kita bisa merubah itu jadi peringatan bahwa ada mobil, tidak. Lantas kita bergeser agar tidak di tengah, misalnya. Kira-kira gitu, permainan yang sekarang perlu kita dorongkan. Fungsi media sosial, fungsi radio, fungsi televisi, ya, fungsi aplikasi itu harus bisa mendorong kita semua sebagai warga itu memahami risiko, membantu memantau ancaman, mendiseminasi informasi, sampai melakukan respon
3: baik.
4: Peringatan yang ada.
3: Berarti itu. Pada dasarnya masyarakat yang ada di daerah rawan bencana maupun tidak, ini harus mengetahui informasinya, lalu juga langkah mitigasinya seperti apa, begitu ya Prof. Eko ya?
4: Betul, iya.
3: Baik.
4: Ya, karena informasi itu ada gitu.
3: Baik. Nah, kalau untuk informasi yang memang sekarang ini ada, semacam mungkin dari aplikasi BMKG katakanlah begitu ya Prof. Eko, apakah itu masih belum cukup Prof. Eko?
4: Menurut saya sudah cukup. Ya. Yang kadang belum itu kalau kita di kawasan rawan bencana, maka kita harus unduh di aplikasi itu, di setting tempat tinggal kita di mana di aplikasi itu, dan jangan lupa ada pulsa data. Sehingga jangan sampai nanti ya gitu kan.
3: Semacam pulsa harus data memang untuk ada TikTok sinyal ada, begitu ya.
4: Tapi kalau pulsa data untuk menerima informasi enggak ada, itu sama juga ini. Jadi nanti tahu kita bisa buka misalnya itu detail ya di sana. Jadi kalau misalnya kalau setting info BMKG enggak diubah, keluarnya itu Kemayoran. Tapi kalau kita tinggalnya di Bidara Cina misalnya, ya akan keluar Bidara Cina. Ya, di setting pindah Bidara Cina, pindah Cilincing, ya, pindah Bogor Selatan, pindah Priok, pindah manalah tempat tinggal kita itu, karena itu sudah sekarang tidak berdasarkan kewilayahan lagi, tapi berdasarkan titik-titiknya di mana si aplikasi itu sama dengan kalau kita pakai Google itu atau pakai Shopee. Ya, kita sekarang sedang di RRI. Begitu diklik, kalau diizinkan, maka keluarnya alamat RRI-nya itu gitu. Di mana sih, Merdeka Barat? Iya. Nah, tapi kalau kita sedang di Gambir, buka Shopee itu keluarnya jadi di Gambir kita.
3: Oh, berarti ya, memang
4: bukan kewilayahan lagi.
3: Pemanfaatannya memang harus berdasarkan titik koordinat tersebut supaya memang lebih akurat begitu ya,
4: Prof. Iya. Sama kalau aplikasi-aplikasi yang Muslim itu, misalnya Muhammadiyah atau NU Online gitu, ya kita sekarang di Manggarai diklik ya keluarnya Manggarai. Waktu salat Manggarai, bukan waktu salat Jakarta Timur lagi gitu.
3: Baik Prof. Eko, memang jadi harus dibuat memang per titiknya begitu agar tepat. Tapi kalau untuk
4: jadi kalau kita sedang di mana ya di setting itu tinggal nyeting aja, setting dinamis sesuai dengan titik. Itu sama dengan setting yang alat apa aplikasi yang lain. Tinggal kita boleh atau tidak gitu. Tapi unduh dulu pasti kan.
3: Iya.
4: Kalau nggak diunduh nggak bisa otomatis.
3: Baik.
4: Dan memberi izin pada ini untuk beri informasi.
3: Baik. Nah Prof. Eko, berarti memang kalau untuk aplikasi tersebut harus bisa didesain begitu ya berdasarkan titik koordinat tadi supaya memang lebih akurat begitu ya Prof. Eko ya.
4: Iya. Jadi baik, memang sama plek kalau kita inilah saya bisa GoFood misalnya sekalian nih kalau atau GrabFood apa namanya Shopee Food itu ya. Kita pindah klik langsung bilang dia dikirim ke alamat kita yang sekarang kita duduk
3: juga sama begitu ya dengan kebutuhan sehari-hari informasi itu baik Prof.
4: Asar kita berizin.
3: Baik, semoga memang nantinya informasi kebencanaan juga seperti itu berdasarkan titik koordinat sesuai harapan ya Prof. Eko ya. Terima kasih ini Prof. Eko telah memberikan perspektifnya kepada Politika RRI. Prof. Eko, demikian tadi pendengar Guru Besar dan Pakar Manajemen Kebencanaan Geologi UPN Veteran Yogyakarta, Profesor Eko Teguh Paripurno.
5: Februari 2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik sebab keberadaan gunung tersebut sudah jutaan tahun lalu. Laman IDMT menyebut gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk akibat tumbukan dua lempeng bumi yang terjadi sejak berjuta tahun lalu dan bukan merupakan gunung berapi. Pemerintah daerah setempat menamai gunung tersebut Gunung Jogo Jagat yang berarti gunung yang menjaga bumi.
6: Catatan peristiwa.
7: Perjanjian Rumproyen adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rum dan Herman Van Rooyen. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag pada tahun yang sama. Sukarni Kartodiwiryo merupakan tokoh sentral dalam peristiwa detik-detik proklamasi 17 Agustus 1945. Namanya sering disebut ketika membahas peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Dalam peristiwa itu, Sukarni adalah golongan muda yang berani menculik Soekarno dan Muhammad Hatta. Tujuan penculikan itu tidak lain adalah agar kedua tokoh tua itu segera memproklamasikan kemerdekaan menyusul kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Sukarni meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 1971 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Terkait cuaca tidak menentu, waspada terjadi bencana. Lalu seperti apa langkah dari BPBD DKI Jakarta? Kami telah bersama Kepala Satuan Pelaksana Sistem Informasi Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta, Ermandi Astama Putra. Pak Erman, ini bagaimana BPBD DKI Jakarta membaca tren cuaca tidak menentu belakangan ini? Apakah ada peningkatan potensi bencana di Jakarta?
8: Baik, terkait dengan potensi bencana karena cuaca yang tidak menentu, untuk potensinya di sekarang ini masih mendominasi tentang kebakaran. Dan juga untuk kemarau ini, kemarin sempat hujan. Jadi kalau di antisipasi untuk musim kering atau kemarau ini kekeringan, ini untuk DKI Jakarta belum terjadi dampaknya ya. Cuman untuk masyarakat supaya lebih waspada lagi terkait dengan cuaca yang berubah-berubah, selalu menjaga kesehatannya gitu, Mbak.
3: Baik. Lalu kalau untuk wilayahnya sendiri di Jakarta mana yang paling rawan terdampak ini, Pak Erman?
8: Terdampak dalam artian cuaca yang tidak menentu ini ya?
3: Iya.
8: Kalau dilihat dari perakiran BMKG ya, hampir seluruh wilayah DKI ya terdampak ya. Jadi terkadang hujan, terkadang dia tiba-tiba panas, lalu mendung dan hujan kembali gitu.
3: Baik, lalu kalau untuk terkait peningkatan status siaga atau mungkin langkah khusus yang diterapkan dari BPBD, ini sudah ada belum Pak Erman? Kalau sudah ada seperti apa?
8: Untuk langkah khusus kami selalu menyampaikan kepada masyarakat lewat sosial media kami, website kami terkait dengan peringatan dini cuaca, ramalan cuaca 5 hari ke depan. Itu juga bersumber dari BMKG, kami menyampaikan kepada masyarakat. Dan kemudian sosialisasi dampak cuaca yang tidak menentu seperti ini gitu.
3: Baik. Nah, Pak Erman, kan kemarin juga sempat terjadi hujan dengan intensitasnya cukup lama begitu ya, Pak Erman, hingga banjir di berbagai titik. Itu supaya langkah mitigasi banjirnya sesuai, harus seperti apa langkahnya kalau dari BPBD ini, Pak Erman?
8: Dari BPBD selalu kami memantau perkiraan cuaca dan kemudian kami memantau hujan di daerah Bogor ya, atau Lampa, jika di sana sudah pintu airnya siaga 3, maka kami akan menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait dengan beberapa jam lagi hujan air dari dari Bogor akan sampai ke Jakarta. Jadi untuk masyarakat agar bisa mengantisipasi jika akan terjadinya banjir begitu.
3: Baik, lalu kalau untuk dari masyarakat sendiri harus seperti apa ini mitigasinya, Pak Erman?
8: Untuk menghadapi cuaca, kami mensosialisasikan untuk selalu waspada di musim pancaroba ini untuk selalu menjaga kesehatan. Selalu sedia payung ya, walaupun sudah masuk kemarau tapi masih hujan. Kemudian tetap terapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, makan bergizi, dan kemudian konsumsi multivitamin untuk menjaga daya tahan tubuh. Kemudian terkena hujan, usahakan segera keringan badan atau mandi gitu.
3: Baik. Lalu kalau untuk langkah cepat ini Pak Erman ya, tadi disebutkan kalau untuk bencana kebakaran masih mendominasi. Ketika terjadi bencana tersebut mendadak akibat cuaca ekstrim, maka harus seperti apa ini Pak Erman?
8: Baik, untuk bencana kebakaran ini kejadiannya kan tidak terduga ya. Faktornya ada yang dari konsleting listrik atau kompor atau lain sebagainya, atau karena cuaca yang sangat panas, kering, jadi memicu terjadinya kebakaran ini. Nah, diharapkan untuk warga masyarakat selalu bersiaga, dalam artian selalu mengecek mungkin aliran listrik atau barang-barang elektronik yang sifatnya mungkin dia tidak tahan panas ya. Mungkin akhirnya jadi terjadi konsleting listrik gitu, atau dia plastik yang mudah meleleh, itu juga bisa jadi sumber kebakaran gitu.
3: Baik Pak Herman. Pak Herman, mungkin juga kerap BPBD ini mensosialisasikan ada tas siaga bencana ya Pak Herman ya. Mungkin ini pendengar dapat diingatkan kembali apa saja isi dari tas tersebut.
8: Oke. Untuk tas siaga bencana itu berisi sebagian bahan pokok untuk bertahan hidup, seperti minuman, makanan ringan, makanan seperti kornet gitu ya, siap saji gitu. Lalu kemudian ada P3K, kemudian ada jas hujan dan lain sebagainya untuk bertahan hidup sekitar 3 harian gitu.
3: Baik. Pak Herman, ini semoga juga hal yang tidak diinginkan tidak terjadi lagi begitu ya Pak Herman ya, karena juga tadi sudah diberitahukan untuk langkah mitigasinya juga dari masyarakat seperti apa. Terima kasih ini Pak Herman telah memberikan update terkininya ya Pak Herman ya kepada Pro 3 RRI Pak Herman. Demikian tadi pendengar Kepala Satuan Pelaksana Sistem Informasi Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta Ermandi Astamaputra berbicara terkait cuaca tidak menentu waspada terjadi bencana.
9: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
10: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
11: Kabar Tanah Suci.
12: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
13: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
14: Sendiri.
13: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
14: Insya Allah, insya Allah.
11: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
15: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
16: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
11: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar dan pemirsa, saat ini bulan Mei 2026 biasanya memasuki musim kemarau. Tapi ternyata di saat ini masih juga terjadi hujan di musim kemarau atau kemarau basah biasa disebut seperti itu ya. Apakah ini memang masa peralihan pancaroba ataupun juga ini terkait dengan kondisi dari gelombang-gelombang yang ada, termasuk juga diantaranya fenomena El Nino. Dan kami akan bahas lebih jauh bersama dengan narasumber dari bidang klimatologi, Badan Meteorologi dan Geofisika, Arda Sena Sopa Heluwakan. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Rizky.
1: Ini udah katanya masuk musim kemarau, tapi kok masih sering hujan? Apakah memang ini karena kemarau basah seperti yang biasanya disebutkan? Atau memang tadi faktor El Nino dan sebagainya begitu? Dan seperti apa sih masyarakat juga harus terus antisipasi? Silahkan, Pak Arda.
2: Ya, terima kasih. Pertama, mungkin kita harus sadari bersama bahwa Indonesia ini besar sekali, gitu. Jadi, apa yang itu namanya musim kemarau, musim hujan itu tidak pernah terjadi secara serentak, gitu. Masyarakat yang sekarang, mungkin juga kita, mayoritas yang ada di Jawa atau di sekitar Jakarta, memang belakangan merasakan banyak hujan karena memang belum memasuki musim kemarau. Jadi, masih dalam peralihan. Nah, saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, lalu juga sebagian Sulawesi Selatan, sebagian Gorontalo, sebagian Maluku, itu sudah memasuki musim kemarau. Jadi sebenarnya berbeda-beda sekali keadaannya di Indonesia, gitu. Karena Indonesia sangat besar sekali, gitu. Jadi musim kemarau, prediksinya yang disampaikan BMKG pada bulan Maret yang lalu itu juga sebenarnya menginfokan keragaman atau variasi dari musim hujan, kapan masuknya yang terjadi di Indonesia itu secara berbeda-beda. Demikian Mbak Rizky.
1: Oke, kalau dilihat ya, kapan sih sebenarnya puncak potensi cuaca ekstrim di Indonesia dan kalau tadi memang wilayahnya luas, kira-kira wilayah mana yang masyarakat perlu ketahui bahwa oke, saya tinggal di daerah yang cukup unpredictable begitu dari sisi cuaca ataupun juga bencana-bencana hidrometeorologi yang juga harus diwaspadai?
2: Sebenarnya karakter peralihan musim di manapun di Indonesia itu sebenarnya sama. Jadi sekarang untuk kita yang mayoritas ada di selatan Katulistiwa, sekarang kita sedang peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Jadi hampir seluruh wilayah kita, terutama yang ada di selatan Katulistiwa ini sedang peralihan. Ditandai dengan misalkan munculnya hujan-hujan deras lepas siang hingga sore dan awal dari malam hari itu merupakan ciri dari peralihan ini. Dan itu sebenarnya sesuatu yang juga sudah menjadi karakteristik iklim di Indonesia sejak zaman dulu. Jadi tidak hanya khusus terjadi tahun ini saja, apalagi dibayangi nanti dengan kemungkinan munculnya El Nino gitu. Jadi itu merupakan karakter peralihan musim kita yang memang khas terjadi di Indonesia, gitu, Mbak Rizky.
1: Oke, dengan potensi-potensi seperti ini begitu ya, bagaimana juga sih kita harus antisipasi terhadap kalau bisa dibilang fenomena kemarau basah yang mungkin juga masih akan panjang, Pak Arda?
2: Ya, pertama mungkin tidak ada istilah kemarau basah.
1: Tidak ada ya, istilah itu ya?
2: Jadi tahun ini karakter musim kemarau yang akan kita hadapi bersama itu lebih kering dan lebih panjang, jadi sesuai dengan prediksi yang kami berikan beberapa saat yang lalu. Dan basah yang belakangan masih terjadi sebenarnya bukan properti dari musim kemarau. Yang musim kemaraunya kan beralihnya perlahan-lahan gitu. Jadi ketika kami menyampaikan info prediksi awal musim kemarau tidak berarti bahwa besokannya langsung dari kemarau. Ini kan terjadinya bertahap. Untuk di Jakarta, misalkan di bagian utara, Bekasi, Jakarta bagian utara itu sudah masuk kemarau karena di sana juga kita lihat sudah kering. Tapi di DKI, di bagian tengah hingga selatan itu masih banyak hujan. Itu nanti di dasaran kedua dan dasaran ketiga bulan Mei baru mulai masuk musim kemarau. Jadi progresinya itu bertahap, Mbak Rizky.
1: Bertahap ya, dalam artian ini seperti apa nih tahapannya?
2: Jadi berbeda-beda. Secara umum, kalau kita ambil Indonesia, misalkan musim kemarau biasanya masuk dari timur dulu, dari Nusa Tenggara Timur, dari Pulau Timur, lalu merambat ke Nusa Tenggara Barat, lalu ke Bali, baru ke Jawa Timur, Jawa Tengah, lalu kemudian Jawa Barat, Banten, baru merambat ke utara seperti Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah bagian selatan, Kalimantan Barat bagian selatan, dan selanjutnya itu terjadinya secara bertahap. Gitu.
1: Oke, prediksi ke depan seperti apa sih? Dan juga ada rekomendasi-rekomendasi nggak melihat bahwa saat ini kalau masyarakat kan juga tidak hanya melihat pada kita tahu beberapa ketersediaan air bersih, ini kan juga menjadi sangat penting ya di tengah musim kemarau dan sebagainya, ataupun juga sektor-sektor pertanian yang harus dipikirkan.
2: Ya, di musim kemarau ini nanti kita akan hadapi ini cukup menantang karena lebih kering dan lebih panjang. Kita sekarang masih ada hujan ini untuk masyarakat yang daerahnya masih mengalami hujan. Mungkin ini kesempatan baik untuk kita masih menampung air hujan untuk digunakan nanti misalkan untuk penggunaan sekunder pada saat musim kemarau. Nanti ketika sudah masuk di pertengahan tahun gitu ya. Lalu juga nanti misalkan ketika sudah musim kemarau, ya masyarakat melakukan penyesuaian untuk aktivitasnya dengan menghemat air. Untuk pertanian, misalkan kita juga biasa merekomendasikan penyesuaian awal tanam ketiga untuk tahun ini, dan juga penyesuaian varietas yang cocok dengan kekeringan, dan juga untuk masyarakat, untuk aktivitas individu, barangkali kalau beraktivitas di luar rumah, menggunakan pelindung kepala seperti topi atau payung, dan untuk masyarakat yang beraktivitas di perkotaan misalkan apabila nanti hujan sudah berkurang, berarti kan polusi itu tidak tercuci oleh hujan, barangkali bisa juga menggunakan masker gitu. Demikian Mbak Rizky.
1: Oke, untuk peringatan ini dari BMKG ini juga masih bisa diakses melalui apa saja, mungkin juga bisa diinformasikan atau call center.
2: Betul.
1: Pak Arda. Baik.
2: Jadi masyarakat bisa mengakses seluruh informasi BMKG dari keseluruhan media sosial BMKG, ada di website, ada di Instagram, ada di Twitter, dan lain sebagainya. Dan ataupun yang sebenarnya lebih mudah diakses adalah masyarakat itu menginstal aplikasi Info BMKG di App Store dan bisa mendapatkan langsung informasi real time mengenai cuaca di daerahnya berbasiskan geolokasi, jadi langsung menyesuaikan lokasi di mana masyarakat berada.
1: Oke, baik kalau begitu. Itu saja, Pak Arda, ada tambahan lainnya mungkin yang mau disampaikan dari BMKG?
2: Cukup.
1: Terima kasih banyak waktunya sudah bersama kami. Selamat. Arda Sena Sopaheluwakan yang merupakan Deputi Bidang Klimatologi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 7 Mei 2026. Bersama saya Ranika, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 93W diprediksi telah meningkat menjadi siklon tropis yang berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Dengan kecepatan angin maksimum sebesar 35 knot, tekanan udara minimum sebesar 1000 hektopaskal dengan arah gerak ke barat dalam 24 jam ke depan. Sistem ini diperkirakan membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sirkulasi siklonik terbentuk di Laut Natuna dan Laut Filipina. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari Kalimantan Barat hingga Laut Natuna dan di wilayah sekitar sistem-sistem tersebut. daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang dari Sumatera Selatan hingga perairan selatan Kepulauan Bangka Belitung, pesisir selatan Banten hingga Samudra Hindia Barat Lampung, pesisir selatan Kalimantan Selatan hingga pesisir selatan Kalimantan Tengah, Selat Makassar hingga Kalimantan Selatan, di Laut Banda, Laut Maluku, dan Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Pinang, Jambi, Bandar Lampung, Pontianak, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi berawan hingga berawan tebal di Serang, Jakarta, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, potensi hujan ringan di Mataram, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke, serta potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Manado, Manokwari, dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Selamat pagi mendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Menteri Sosial mengklarifikasi foto sepatu viral terkait dengan program Sekolah Rakyat. Polda Jawa Tengah mengungkap puluhan kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak dan LPG yang terjadi saat ini. Sementara Tiongkok menegaskan kedaulatan harus dihormati di Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 7 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama. Badan Pangan Nasional Bappanas menyatakan bantuan pangan menjadi stimulus ekonomi dalam menjaga konsumsi rumah tangga, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Bappanas memastikan bahwa ketersediaan beras dan minyak goreng secara nasional aman dengan stok cadangan beras pemerintah atau CBP mencapai 5,2 juta ton. Beralih ke informasi luar negeri, Tiongkok menegaskan bahwa kedaulatan negara harus dihormati di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz, serta menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan menyelesaikan perselisihan melalui dialog. Pernyataan tersebut muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan penghentian sementara operasi Project Freedom di Selat Hormuz saat ini. Beralih ke informasi olahraga, FIFA memperluas hukuman larangan bermain selama 6 pertandingan terhadap winger Argentina Gianluca Presciani. Dan ini berlaku secara global, bahkan sanksi tersebut dijatuhkan setelah Uni Sepak Bola UEFA menilai Presciani melakukan tindakan rasial terhadap Vinicius Junior sehingga ia berpotensi absen pada laga awal Piala Dunia FIFA 2026. Kita ikuti informasi pertama.

0: Kofifa Indar Parwansa, bukan belanja Kemensos. Kekeliruan muncul karena foto dikaitkan dengan isu anggaran sepatu yang ramai. Informasi yang beredar dinilai tidak utuh di media sosial.
1: Ini supaya nggak keliru, sebab ini saya ulang sekali lagi ya, saya juga itu ada di medsos itu foto yang saya memberikan sepatu bersama Ibu Kofifa. Itu sepatu yang diberikan oleh Ibu Kofifa, bukan oleh Kementerian Sosial. Iya beda jauh. Oh bukan standar dari skala rakyat, itu pemberian khusus dari Gubernur Jawa Timur. Jadi itu pemberian khusus dari Gubernur Jawa Timur untuk siswa ke sekolah rakyat pada saat kami ada acara di Malang kalau nggak salah itu, atau di mana itu. Jadi itu bukan itu yang dimaksud.
0: Pengadaan sepatu terdiri dari beberapa jenis sesuai kebutuhan siswa dan guru. Total terdapat 7 jenis sepatu dalam pengadaan 2025. Harga sepatu tidak tunggal karena mengikuti pagu berbeda tiap jenis. Nilai realisasi ditentukan melalui proses tender sesuai spesifikasi. Pemerintah memastikan seluruh pengadaan mengikuti mekanisme yang berlaku. Proses dilakukan dengan prinsip penawaran terendah sesuai standar. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan tengah mengkaji pengadaan sepatu sekolah rakyat. Kajian dilakukan sebagai langkah pencegahan potensi korupsi. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono.
2: Kalau dalam konteks pencegahan bisa, tetapi kita sedang mempelajari seluruh proses lah. Seluruh proses tidak hanya dicakupkan kepada kos kaki atau apa enggak, tapi seluruh bisnis proses.
0: Pengadaan menjadi sorotan karena disebut bernilai Rp700.000 per pasang. Total anggaran diperkirakan mencapai Rp27 miliar. KPK menegaskan kajian mencakup seluruh aspek pengadaan barang dan langkah ini untuk memastikan proses berjalan transparan. Mensos pun juga mengimbau masyarakat tidak langsung mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan pemerintah memastikan pengawasan dilakukan secara ketat. Dari Jakarta, Alfred Stutra Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini adalah terkait Polda Jawa Tengah bersama jajaran Polres dan PT Pertamina mengungkap puluhan kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM dan Liquefied Petroleum Gas atau LPG selama bulan April 2026. Dari operasi serentak tersebut, aparat berhasil membongkar 53 laporan polisi dengan total 60 tersangka. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Lucky Setiawan.
1: Minyak dan gas bumi adalah sumber daya vital yang seharusnya digunakan sepenuhnya oleh kesejahteraan masyarakat luas. Namun,
2: Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah Kombes Pol Joko Julianto mengatakan praktik penyalahgunaan energi bersubsidi masih marak terjadi dan menjadi ancaman serius bagi perekonomian serta keselamatan masyarakat. Ia merinci ada 53 kasus terdiri dari 40 perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi, 10 perkara LPG bersubsidi, 3 kg, serta 3 perkara illegal drilling. Modus yang digunakan pelaku diantaranya membeli biosolar dan pertalite di SPBU untuk dijual kembali ke sektor industri demi meraup keuntungan. Selain itu, ditemukan praktek pengoplosan LPG dengan memindahkan isi tabung subsidi 3 kg ke tabung non-subsidi ukuran 5 kg dan 50 kg. Tidak hanya itu, petugas juga menindak praktek pengeboran minyak ilegal di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Dalam kasus ini, pelaku melakukan eksplorasi dan penjualan minyak mentah tanpa kontrak kerjasama yang resmi.
1: Jadi keseluruhan dalam bulan April kita amankan sebesar 12 miliar 95 juta rupiah dalam waktu kurun waktu 1 bulan, khususnya di bulan April. Tersangka kami jerat dengan pasal 52 dan 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang migas sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angka 7 dan 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dengan ancaman hukuman maksimal pidana 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah.
2: Sementara dalam kesempatan yang sama, Eksekutif General Manager Vanda Krismanto dari Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah menyampaikan apresiasi atas langkah tegas Polda Jawa Tengah dalam mengungkap puluhan kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi selama bulan April 2026. Pertamina mendukung penuh proses hukum yang tengah berjalan dan siap terus bersinergi dengan aparat dalam memperkuat pengawasan distribusi energi di wilayah Jawa Tengah. Lebih lanjut, Pertamina terus mengembangkan sistem subsidi tepat sasaran, salah satunya sebagai pencatatan nomor induk kependudukan atau NIK dalam setiap pembelian LPG 3 kg di pangkalan resmi.

0: sesuai dengan regulasi pemerintah, BBM bersubsidi baik itu solar maupun pertalite dan juga LPG 3 kilo ini memang dikhususkan untuk masyarakat yang tidak mampu, kepada mereka yang seharusnya berhak, sehingga upaya penegakan hukum ini juga membuktikan bahwa negara hadir untuk memastikan bahwa masyarakat yang berhak itu memperoleh haknya, tidak diganggu oleh kegiatan-kegiatan ilegal yang tentu itu akan sangat merugikan masyarakat secara luas.
1: Sebagai bentuk komitmen, Pertamina juga tidak segan menjatuhkan sanksi tegas kepada agen, pangkalan, ataupun SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Fanda berharap sinergi antara Pertamina dan aparat kepolisian dapat terus diperkuat guna memastikan distribusi energi bersubsidi berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Luki Setiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Semarang kita bergeser ke wilayah lainnya. Kali ini Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluwakan menjelaskan bahwa hujan yang masih terjadi saat ini merupakan bagian dari masa peralihan menuju musim kemarau, bukan fenomena kemarau basah. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Zahra.
3: Di musim kemarau yang nanti kita akan hadapi ini cukup menantang karena lebih kering dan lebih panjang.
4: Masyarakat di wilayah selatan Katulistiwa termasuk Jabodetabek saat ini berada dalam masa transisi dari musim hujan ke musim kemarau. Deputi Bidang Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Arda Sena Sopaheluwakan menegaskan hujan yang masih terjadi merupakan bagian dari masa peralihan, bukan kemarau basah. Karakteristik pancaroba ditandai dengan cuaca terik di pagi hari yang memicu pembentukan awan pada sore hingga malam hari. Arda Sena menambahkan bahwa setelah masa peralihan berakhir, Indonesia akan menghadapi musim kemarau yang lebih kering dan lebih panjang.
3: Di musim kemarau yang nanti kita akan hadapi ini cukup menantang karena lebih kering dan lebih panjang. Kita sekarang masih ada hujan ini untuk masyarakat yang daerahnya masih mengalami hujan. Mungkin ini kesempatan baik untuk kita masih menampung air hujan untuk digunakan nanti misalkan untuk penggunaan sekunder pada saat musim kemarau nanti ketika sudah masuk di pertengahan tahun gitu ya.
4: Hingga awal Mei 2026, baru sekitar 12% wilayah Indonesia yang memasuki musim kemarau, meliputi sebagian Aceh, Sumatera Utara, dan Jawa Barat bagian utara. Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG Agita Vivi menjelaskan hujan yang masih terjadi dipicu oleh fenomena non-musiman seperti gelombang atmosfer dan Madden-Julian Oscillation atau MJO. Selain itu, peningkatan suhu udara permukaan turut memicu peningkatan frekuensi cuaca ekstrim.
5: Baik, terkait dengan perubahan iklim, memang dari BMKG mencatat ada kecenderungan peningkatan suhu udara permukaan dalam beberapa tahun terakhir. Dan secara teori, ini peningkatan suhu udara ini dia bisa memicu peningkatan frekuensi hujan-hujan ekstrim atau cuaca-cuaca ekstrim.
4: Meskipun curah hujan pada bulan Mei diprediksi mulai berkurang, angkanya masih sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata normal 30 tahun terakhir. BMKG mengimbau masyarakat untuk memaksimalkan tampungan air hujan sebelum puncak kekeringan tiba. Informasi cuaca terkini dapat diakses melalui aplikasi Info BMKG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu pendengar dan pemirsa, hujan deras yang melanda kawasan Desa Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menyebabkan meluapnya Sungai Cipamingkis. Bahkan jembatan penyeberangan di atas sungai juga nyaris ambruk saat ini. Kita simak laporan dari Yofri Haryadi dari Bogor.
6: Luapan Sungai Cipamingkis di Kampung Parakan Panjang, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor semakin mengkhawatirkan. Hujan deras pada Senin 4 Mei 2026 menjadikan daerah aliran sungai, terutama di kawasan bantaran sungainya, terkikis hingga menyapu pemukiman padat penduduk di wilayah itu. Bahkan sebuah jembatan penyeberangan di atas sungai itu pun terkikis nyaris ambruk.
7: Ini kita Pak Dedi yang ada di Kampung Parakan Panjang, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Ya Pak Dedi, kita semakin terancam oleh erosinya ini air sungai Kali Cipamingkis yang semakin hari semakin semakin erosi.
6: Aduan yang disampaikan melalui media sosial itu pun akhirnya direspon Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melalui akun medsos pribadinya. Sekaligus menjawab aksi demo yang dilakukan masyarakat di 3 kecamatan di Kabupaten Bogor yang melakukan aksi pada Senin 4 Mei mendesak Gubernur Jawa Barat membuka kembali aktivitas galian tambang di Rumpin, Cigudeg, dan Parung Panjang.
8: Bogor hari ini banyak banjir, longsor. Itu disebabkan karena perubahan tata ruang di Kabupaten Bogor. Lahan-lahan hijau yang harusnya jadi resapan air, menjadi areal penahan longsor, perbukitan, itu dirubah tata ruangnya. Dan sangat luas yang dirubah pada perubahan tata ruang yang terdahulu. Maka saat ini kami pemerintah Provinsi Jawa Barat berusaha untuk mengembalikan tata ruang Bogor agar gunung-gunungnya terselamatkan, aliran sungainya terselamatkan, danau-danaunya terselamatkan, sehingga bencana tidak datang dalam setiap waktu yang pada akhirnya kemakmuran rakyat akan terwujud.
6: Gubernur Jawa Barat itu pun menegaskan jika terjadi perubahan tata ruang dan daya dukung lingkungan besar-besaran di masa lalu yang mengakibatkan wilayah Kabupaten Bogor rentan terjadi bencana banjir dan longsor. Eksploitasi alam seperti perubahan daerah resapan air menjadi pemukiman serta penambangan batu dan pasir yang masif menjadikan sungai, gunung, dan bukit tidak lagi menjaga keseimbangan ekosistem, melainkan pusat bencana hidrometeorologis.
9: Dari Bogor, Yofri Haryadi mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP Kabupaten Kediri, Jawa Timur memperketat pengawasan lalu lintas hewan ternak jelang Idul Adha 2026. Dari Kediri disampaikan oleh Anne Kusuma. Anne.
10: Menjelang Idul Adha 2026, pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan meningkatkan pengawasan lalu lintas hewan ternak guna mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK. Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan hewan secara ketat serta verifikasi dokumen termasuk surat keterangan sehat pada setiap distribusi hewan ternak yang masuk maupun juga keluar daerah. Pelaksana tugas Kepala DKPP Kabupaten Kediri, Tutik Purwaningsi, dalam hal ini menjelaskan bahwa pengendalian PMK terus diupayakan secara berkelanjutan, terutama melalui program vaksinasi dan juga pengawasan mobilitas ternak. Ia menilai vaksinasi masih menjadi langkah paling efektif untuk menekan penyebaran penyakit sehingga setiap ternak yang diperdagangkan wajib telah divaksin dan juga dilengkapi dokumen kesehatan.
11: Ya, jadi untuk menekan penyebaran PMK, tim DKPP, tim Keswan tidak pernah berhenti untuk vaksin. Itu pertama yang harus terus dilakukan adalah vaksin, karena pengendalian terbaik PMK itu hanya vaksin. Kemudian yang kedua adalah lalu lintas ternak. Betul sekali, kita berupaya bebas zero PMK, tapi daerah lain misalkan masuk atau masuk tanpa ada keterangan sehat itu juga bisa pencetus. Makanya kami sangat ketat kalau ada lalu lintas ternak yang, mohon maaf nggih, terdata di aplikasi lalu lintas harus sudah divaksin.
10: Sementara itu, peternak asal Kecamatan Wates, Hermanto, turut menyampaikan bahwa para peternak juga meningkatkan kewaspadaannya menjelang Idul Adha 2026 dengan menjaga kebersihan kandang secara rutin, melakukan sterilisasi lingkungan, serta memberikan vitamin kepada ternak.
12: Melaksanakan pengobatan sesuai dengan SOP pengobatan PMK untuk melaksanakan pengobatan itu ada beberapa obat yang memang harus dimasukkan untuk menanggulangi atau istilahnya mencegah.
10: Dengan pengawasan yang semakin diperketat dan juga partisipasi aktif dari para peternak, pemerintah daerah berharap distribusi hewan ternak menjelang Idul Adha 2026 dapat berjalan dengan lancar, aman, serta terhindar dari potensi penyebaran penyakit PMK. Anu Kusuma melaporkan.
2: Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kota Tual Maluku melakukan inspeksi mendadak di Pasar Maren Tual sebagai bentuk komitmen dalam mengendalikan inflasi di Bumi Maren. Selengkapnya ada Resti Febriante.
13: Tim pengendalian inflasi Kota Tual bersama Wakil Wali Kota Tual melakukan pemantauan harga bahan pokok di sejumlah kios Pasar Maren Kota Tual. Hasilnya ditemukan kenaikan harga minyak goreng, minyak kita yang cukup signifikan di pasaran. Kadis Perindak Kota Tual Darnawati Amir menyampaikan bahwa harga minyak goreng mencapai Rp23.000, jauh di atas head sebesar Rp15.500. Ia menjelaskan kenaikan ini dipengaruhi oleh perbedaan jalur distribusi antara bulog dan distribusi luar daerah seperti Surabaya.
14: Pemantauan kita hari ini fokusnya ada 3. Jadi kita melihat gejolak harga, terutama 4 komoditi yang menurut laporan tim kami itu mengalami kenaikan, beras, bawang merah, gula pasir, kemudian minyak goreng. Kemudian fokus kedua ya adalah bagaimana perizinan-perizinan para pedagang-pedagang ini sudah dilakukan perizinan atau tidak. Sehingga kami juga turun dengan tim PTSP. Kemudian ketiga, di kesempatan ini juga kita melakukan pengambilan sampel untuk pengujian pangan aman para untuk beberapa pangan segar asal tumbuhan yang dilakukan oleh tim dari Dinas Ketahanan Pangan. Ketiga, fokus kita ini tentunya adalah bagaimana kita memberikan perlindungan konsumen.
13: Ia juga menambahkan bahwa pemantauan difokuskan pada 3 hal utama, yakni gejolak harga 4 komoditas seperti beras, bawang merah, gula pasir, dan minyak goreng. Selain itu, tim turut memeriksa perizinan pedagang bersama PTSP serta mengambil sampel pangan segar untuk uji keamanan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Sementara itu, Kepala Bagian Ekonomi Pemerintah Kota Tual, Irwan Tamnge, turut menambahkan bahwa sidak pasar merupakan salah satu dari 9 langkah strategis pengendalian inflasi. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini rutin dilakukan untuk memastikan kondisi harga tetap terkendali.
15: Kegiatan ini bukan hanya kita mendengar keluhan dari masyarakat, namun ini sudah menjadi rutinitas upaya pengendalian inflasi tim di Kota Tual. Dalam 9 langkah strategi pengendalian inflasi, salah satunya adalah sidak pasar. Dan walaupun tidak turun oleh Pak Pimpinan Daerah, namun tim itu bergerak tiap hari. Kita hadirkan pimpinan daerah untuk hari ini untuk melihat secara langsung benar gak informasi dari masyarakat, sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat hari ini pun kita lakukan sidak.
13: Pemerintah Kota Tual akan memperketat pengawasan distribusi minyak goreng. Langkah ini diharapkan dapat melindungi konsumen dan menjaga stabilitas harga di masyarakat. Langkah ini dinilai efektif dalam mendeteksi kenaikan harga sejak dini. Dengan begitu pemerintah dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan. Dari Tual, Resti Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akhirnya memilih fasilitas pemusnahan limbah medis, tepatnya di Kota Palangkaraya. Limbah seperti jarum suntik, masker, dan bahan infeksius lainnya harus dimusnahkan dengan standar khusus agar tidak mencemari lingkungan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan langsung dari Palangkaraya.
16: Semua limbah medis kan yang kita terima itu termasuk masker, bahan obat kadaluarsa, potongan tangan bekas operasi.
17: Provinsi Kalimantan Tengah akhirnya memiliki unit pengelola limbah medis yang dikelola pemerintah daerah. Lokasinya di Jalan Cilikriwut, kilometer 15, Palangkaraya. Melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kalimantan Tengah, fasilitas unit pengolahan limbah medis resmi dibentuk sebagai langkah penting menangani persoalan sampah medis sekaligus membuang peluang peningkatan pendapatan asli daerah. Kehadiran fasilitas ini menjadi terobosan baru setelah sebelumnya DLH Kalteng berhasil mengembangkan UPT Laboratorium Lingkungan yang disebut telah melampaui target pendapatan. Kini fokus diarahkan pada penanganan limbah medis yang selama ini menjadi tantangan tersendiri di Kalimantan Tengah. Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala UPT Pengelolaan Limbah Medis, Yogi Baskara.
16: Semua limbah medis kan yang kita terima itu termasuk masker, bahan obat kadaluarsa, potongan tangan bekas operasi, dan semuanya terkontaminasi infeksius itu masuk ke sini, itu kita bakar dengan mesin yang sudah mendapatkan sesuai ketentuan KLH. Pembakaran 2 kali 1.200, kemudian asapnya itu masih kita olah lagi di apa ada namanya waste scrubber, disemprotkan air di situ dan ditangkap oleh air, jadi air limbah ini dikolong. Jadi hasil akhir dari pengelolaan limbah medis ini nanti jadi abu.
17: Sementara itu di tempat terpisah, pembangunan pabrik pengelolaan limbah medis di Kabupaten Kota Waringin Timur juga mendapat dukungan dari DPRD Kalimantan Tengah. Proyek ini dianggap sebagai langkah strategis dalam meningkatkan sistem pengelolaan limbah medis yang lebih ramah lingkungan dan aman bagi masyarakat. Anggota Komisi 3 DPRD Kalimantan Tengah, Hero Harapano Mandau, menilai inisiatif yang diambil pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur sebagai terobosan kesan positif, terutama dalam sektor kesehatan.
18: Kita mendukung atas hal tersebut, yang penting tetap berwawasan lingkungan, dan memang betul-betul layak, dan memang betul-betul aman, sehingga nantinya mudah-mudahan juga bisa terobosan itu diikuti atau dicontoh oleh daerah lain. Turut mencontoh dan mengambil satu apa namanya perbandingan dan sekaligus juga ya hal yang baik, ya tidak ada salahnya kita sama-sama menerapkan di daerah lain.
17: Pengelolaan limbah medis harus memenuhi standar keselamatan dan lingkungan agar tidak menimbulkan resiko kesehatan maupun pencemaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan sekaligus membuka Warta Berita dan Indonesia Menyapa pagi hari ini, dan kami masih akan terus bersama Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda di hari Kamis ini.

0: Let's go, Seattle. Sanders about to whoop SKC.
1: Kota Seattle melakukan sejumlah langkah taktis untuk mempersiapkan keamanan kota menyambut Piala Dunia 2026. Crime Stoppers of Puget Sound, Jim Fuda menjelaskan, langkah preventif harus diambil untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan. Mantan serif penyidik itu menilai, dengan agenda sebesar Piala Dunia, akan selalu ada potensi kejahatan yang hadir.
2: And whenever you have large crowds,
3: jika ada kerumunan besar, akan selalu ada pihak yang ingin mengacau.
2: And create some kind of turmoil.
1: Menurut Fuda, salah satu tantangan yang harus dihadapi petugas keamanan di lapangan adalah pesawat nirawak atau drone. Namun Fuda meyakini hal ini dapat diatasi karena setiap agensi keamanan juga memiliki anti-drone untuk memastikan semua pihak nyaman selama berada di Seattle.
3: I mean, those drones can do kehadiran drone juga berpotensi sebagai ancaman, tapi setiap agensi keamanan juga punya drone untuk melakukan patroli.
1: Sementara itu, CEO penyelenggara Piala Dunia 2026 Seattle, Peter Tomozawa memastikan Seattle telah siap menyambut ajang akbar sepak bola dunia tersebut. Karena percobaan parameter keamanan telah dilakukan sejak awal Februari lalu, saat parade kemenangan Seahawks di Super Bowl.
4: Kami telah mempersiapkan perimeter keamanan, sama seperti parade kemenangan Seahawks di Super Bowl. Saat itu seluruh kota terlihat berkilau dan hidup.
1: Beberapa persiapan keamanan juga telah dilakukan di Stadion Lumine Field yang akan menjadi lokasi pertandingan Piala Dunia. Penyelenggara disebut akan memasang pagar anti-pajat sebagai langkah pencegahan. Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumine Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

0: Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Rizy Rustarto kembali menyapa Anda pagi hari ini. Dan tentunya dengan beragam informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Indonesia Menyapa Pagi. Kali ini kami akan berbagi informasi dari seluruh penjuru tanah air yang kami rangkum dalam program Warta Nusantara Pagi.
2: Warta Nusantara.
1: Warta Nusantara dibuka dari Jayapura, Pemprov Papua mulai mengevaluasi area berisiko korupsi melalui indeks efektivitas, maksud kami, pengendalian korupsi tahun 2026. Selengkapnya ada Reski Kurniawan.
3: Pemerintah Provinsi Papua mulai mengevaluasi sejumlah area yang berpotensi menimbulkan risiko korupsi melalui indeks efektivitas pengendalian korupsi atau IEPK tahun 2026. Evaluasi dilakukan dalam kegiatan asistensi yang melibatkan perangkat daerah dan pendampingan BPKP Papua kemarin. Gubernur Papua melalui Asisten 1 Seda Papua Yohanes Walilo mengatakan masih terdapat area yang perlu dibenahi dalam pengendalian korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Evaluasi difokuskan pada area of improvement yang dinilai memiliki potensi risiko.
4: Saya mewakili gubernur membuka acara ini dengan harapan teman-teman pimpinan SKPD dapat mengikuti karena kegiatan ini penting dalam rangka pengawasan internal, lalu kita kolaborasi dengan asistensi dari inspektorat BPKP provinsi. Ke depan kita bisa dapat mengendalikan dalam jalannya pemerintahan di Provinsi Papua dan lebih khusus di masing-masing SKPD. Harapan kami kegiatan ini Bapak Ibu SKPD teknis dapat mengikuti sampai di selesainya sehingga kami dapat materi yang bagus untuk kita praktekkan di tempat kerja kita masing-masing.
3: Sementara itu, Kepala Inspektorat Papua Dani Korwa menjelaskan IEPK digunakan untuk mengukur efektivitas sistem pencegahan korupsi di daerah. Penilaian ini menjadi bagian dari evaluasi pengawasan internal pemerintah. Nah,
5: selaku inspektur, saya berharap dengan kegiatan hari ini, teman-teman di OPD bisa menerima materi dengan baik dan akan melakukan penilaian IEPK secara mandiri. Karena ini satu kegiatan baru oleh BPK yang diharapkan semua pemerintah daerah yang ada di Indonesia, terkhusus di Papua, untuk bagaimana bisa melakukan tugas dengan melaksanakan regulasi dengan baik, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.
3: Yang menambahkan hasil penilaian IEPK tidak hanya bersifat administratif, tetapi harus tercermin dalam pelaksanaan kerja sehari-hari. Hal ini penting untuk memastikan pengendalian korupsi berjalan nyata. Menurutnya, pemerintah Provinsi Papua menargetkan peningkatan nilai IEPK seiring dengan perbaikan sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan di daerah. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke Merauke, para pelajar dari wilayah pedalaman Kabupaten Mapi diharapkan mampu melahirkan inovasi melalui pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan. Jessica Ardana menyampaikan informasi lengkapnya.
6: Momen Hari Pendidikan Nasional, para tenaga pendidik di Kabupaten Mapi diminta lebih kreatif memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Pembelajaran digital saat ini harus dikemas lebih menarik agar siswa tidak merasa jenuh di ruang kelas saat proses pembelajaran. Bupati Mapi Kristosimus Yohanes Agawemu menyampaikan, seiring perkembangan dunia digital yang telah menyentuh seluruh aspek kehidupan, para guru juga didorong untuk menghadirkan inovasi pembelajaran agar anak didik semakin semangat mengikuti proses belajar mengajar. Kristosimus mengatakan, penguasaan teknologi perlu diperkenalkan kepada anak sejak dini, mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga SMA dan SMK. Di samping para pelajar, aparatur sipil negara dan masyarakat umum juga diharapkan memahami pentingnya digitalisasi.
7: Dengan teknologi ini kita bisa lebih kreatif
0: mulai dari orang tua, anak-anak, para guru, lalu aparatur sipil negara, dan siapa saja sebagai pelaku dunia usaha di MAPI bisa mulai menyadari pentingnya digitalisasi dalam memberikan manfaat, baik itu dalam ilmu pengetahuan maupun juga dalam pengembangan ekonomi. Selanjutnya, kita juga berharap bahwa bagaimana peran dinas pendidikan dan juga para kepala sekolah, guru, pengawas, lalu bagaimana semua bertanggung jawab untuk membangkitkan semangat baru, rasa kecintaan siswa-siswi, secara khusus anak-anak di MAPI untuk bisa mencintai proses pembelajaran digital untuk memberikan mereka suasana baru, semangat baru, tapi juga menghilangkan rasa jenuh dengan pembelajaran yang biasa-biasa saja.
6: Bupati Kristal Simus Yohanes Agawemo menilai teknologi dapat membantu masyarakat lebih kreatif dalam berbagai bidang termasuk pendidikan dan pengembangan ekonomi. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan diminta mendukung pengembangan pembelajaran digital di MAPI. Pemerintah Kabupaten MAPI berharap inovasi pendidikan berbasis teknologi dapat memanfaatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut. Dan momen Hardiknas dinilai menjadi pengingat pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam memajukan pendidikan digital di Kabupaten MAPI. Jessica Ardana melaporkan.
2: Warta Nusantara.

0: Upaya percepatan penurunan stunting di wilayah Papua ternyata harus diperkuat dengan program-program kolaboratif. Salah satu melalui program Genting atau Gerakan Orang Tua Asuh Mencegah Stunting. Dan gerakan ini melibatkan masyarakat secara luas. Kita bergabung bersama Nur Febriana.
1: Percepatan penurunan stunting di Papua Tengah melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor. Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui program Genting atau Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Program ini tidak hanya mengandalkan intervensi pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat, pihak swasta, hingga lembaga lainnya dalam memberikan dukungan pemenuhan gizi bagi anak berisiko stunting. Kepala Kemendikbangga Perwakilan BKKBN Papua, Sales Braber menyebut, program Genting telah melampaui target partisipasi dan menjadi gerakan bersama dalam percepatan penanganan stunting.
2: Tahun 2025 lalu, banyak komunitas, banyak individu, banyak lembaga pemerintah, banyak swasta, BUMN, dan seperti bank-bank pemerintah maupun bank swasta, CSR, itu mereka banyak yang menyumbang ketika itu, 2025. Maka lebih daripada 100%. Dan kita sudah, kementerian sudah apresiasi, termasuk di Papua Tengah. Genting ini adalah gerakan orang tua asuh cegah stunting. Maka gerakan, namanya saja gerakan, berarti harus melibatkan orang lain. Orang lain juga harus kita dorong dan kita sampaikan bahwa mari kita membuat sebuah gerakan sehingga kita mengatasi stunting ini secara cepat. Kita membantu pemerintah karena Genting ini bukan uang yang diminta dari anggaran negara, tetapi spontanitas dari kelompok masyarakat kita ataupun individu untuk bisa memberikan asupan gizi selama 3 bulan. Jadi ada waktunya. Jadi siapa yang memiliki kelebihan uang seperti perusahaan swasta, nah sudahlah, saya juga bisa mengasuh sebagai orang tua asuh. Orang tua asuh itu bukan setiap hari diberikan makan dan lain sebagainya, tetapi bagaimana caranya kita mengawasi bersama dan memberikan bantuan asupan makanan bergizi.
1: Program Genting dinilai menjadi langkah awal yang penting dalam upaya pencegahan stunting, terutama dalam pemenuhan asupan gizi anak. Namun intervensi jangka pendek tetap perlu diikuti dengan upaya berkelanjutan. Ahli gizi yang fokus pada penelitian gizi di masyarakat, Kutrotu Ainur Maksu, menjelaskan bahwa pemenuhan gizi yang tepat sejak awal kehidupan menjadi kunci utama dalam mencegah stunting.
3: Ini terkait bagaimana peran pemenuhan gizi dalam mencegah stunting pada anak. Mungkin kita perlu melihat lagi ya, bahwa stunting itu nggak hanya sekedar oh pendek gitu, atau oh masalah terkait tinggi badan, tapi stunting itu adalah keadaan sakit gitu ya, kalau di atas 2 tahun, dan terjadi kegagalan sistemik dalam tumbuh kembang anak. Ini bahkan bisa dimulai jauh sebelum si anak lahir atau pada periode prenatal, atau bahkan sejak periode konsepsi ketika ibunya belum siap, itu bisa menjadi salah satu faktor risiko stunting. Karena dari yang kita ketahui sekarang, untuk pencegahan stunting itu harus pahami berada dalam kerangka 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan, yakni dari proses dari konsepsi sampai anak usia 2 tahun.
1: Dengan kolaborasi lintas sektor melalui program Genting, serta didukung pemahaman gizi yang tepat di tingkat keluarga, diharapkan upaya percepatan penurunan stunting di Papua Tengah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Dari Nabire Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.

0: Ikatan Keluarga Maluku resmi mengukuhkan Wakil Bupati Biak Numfor dan gelar adat kehormatan. Selengkapnya ada Roni Lololuan yang menyampaikan infonya.
1: Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Umbarar Kapisa dikukuhkan sebagai pati bagi Ikatan Keluarga Maluku Kabupaten Biak Numfor dan Supiori pada 6 Mei 2026 bertempat di kediamannya, setelah sebelumnya pengukuhan serupa juga dilakukan kepada Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra sebagai Opulatu pada 2025 lalu. Pemberian gelar ini diawali penyampaian pinangan atau permohonan resmi dari Ikemal melalui para sesepuh kepada calon Pati, dalam hal ini Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rumbarar Kapisa didampingi Nyonya Reni Haryanti Kapisa beserta keluarga dan pemangku adat, diiringi tari-tarian khas Papua dan ditandai pengalungan sial atau kain tenun tanimbar dan lenso adat, menandai tanggung jawab baru sebagai pemimpin tertinggi adat yang mengayomi dan melindungi masyarakat Maluku. Ketua Ikatan Keluarga Maluku Kabupaten Biak Numfor Turbei Oni Dangeubun mengatakan pengukuhan pati merupakan tradisi masyarakat Maluku dalam memberikan penghormatan kepada pemimpin yang juga menjadi pandu, pengayom, dan pelindung bagi masyarakat Maluku khususnya dan masyarakat Biak Numfor pada umumnya. Menurut Oni Dangeubun, prosesi ini merupakan akulturasi budaya yang menjahit filosofi kultur dan adat tanpa menghilangkan nilai-nilai sakral dari kedua suku, yakni Biak Numfor dan Maluku, bahkan menjadi bagian dari amanah dan rasa hormat kepada pemimpin yang telah ditentukan Tuhan dan masyarakat Biak Numfor. Diharapkan dengan adanya pemberian gelar pati ini, masyarakat Maluku di Kabupaten Biak Numfor mendukung penuh berbagai program dan kebijakan strategi yang dilaksanakan Upulatu dan Pati sebagai pemimpin tertinggi demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
2: Upulatu maupun Pati yang hari ini kita kukuhkan atau berikan gelar kehormatan merupakan bagian dari tradisi orang Maluku memberikan penghormatan kepada pemimpinnya untuk menjadi pandu, kemudian juga menjadi pengayom dan pelindung bagi kami di Biak, di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Nah, prosesi yang hari ini kita lakukan adalah akulturasi budaya, bagaimana kita menjahit filosofi, menjahit kultur, menjahit adat dalam sebuah acara ya, yang dilakukan saat ini tanpa kita mengeliminir nilai-nilai sakral atau nilai-nilai adat dari kedua suku, baik suku Biak maupun suku Maluku. Intinya sebenarnya pengukuhan pati bagi beliau di hari ini menjadi bagian daripada amanah dan juga menjadi bagian dari rasa hormat kami kepada pemimpin kami yang memang sudah ditentukan oleh Tuhan dan juga masyarakat di Biak Numfor.
1: Sementara Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rumbarar Kapisa dalam kapasitasnya sebagai Pati Maluku menyatakan gelar yang diberikan Ikemal ini menunjukkan kekayaan budaya dan ikatan emosional yang terjalin sejak abad ke-15 antara suku Biak dan suku Maluku, serta komitmen mendukung berbagai program pembangunan di Kabupaten Biak Numfor. Menurutnya, momentum ini sah disaksikan oleh alam, manusia, dan leluhur karena esensi budaya adalah membangun kehidupan sosial antar umat beragama dan keluarga besar Ikemal serta masyarakat Biak Numfor. Ia menegaskan prosesi pemberian gelar ini sama sekali tidak melangkahi adat karena semua hidup bersaudara diciptakan berbeda untuk saling bersanding, bukan bermusuhan.
3: Selaku Wakil Bupati dinobatkan atau dikukuhkan sebagai Pati, apresiasi kami sampaikan kepada keluarga besar Ikemal. Ini bukan hal yang baru.
4: Ini merupakan bukti dan tanda bahwa negeri kita kaya dengan kearifan budaya. Sejak tahun 1400, pertengahan abad ke-15 sampai 16, suku Biak sudah ekspansi pada saat itu. Sampai ke Maluku, sampai hari ini ikatan emosional itu bersama-sama dengan keluarga besar Sultan Tidore dan juga keluarga besar Ikatan Keluarga Maluku masih terus terjalin sampai dengan hari ini. Kami juga menyampaikan apresiasi karena orang Biak bilang nasan atau pangkat yang diberikan oleh Ikemal kepada kami, kepada Bapak Bupati sebagai Opulatu dan kami Wakil Bupati sebagai Pati adalah representasi dari keluarga besar Maluku yang ada di Kabupaten Biak Numfor.
5: Tentunya momentum hari ini menjadi komitmen kita untuk terus mendukung program-program pemerintah daerah untuk membangun Kabupaten Biak Numfor lebih baik dari hari kemarin.
1: Usai upacara adat pengukuhan Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rumbarar Kapisa sebagai Pati untuk menyatukan orang Maluku di Kabupaten Biak Numfor dan Supiori, diakhiri acara Ramadhan mempererat persaudaraan.
6: Warta Nusantara.

0: Dalam pelaksanaan ujian sekolah tingkat SD di Biak yang berlangsung pekan ini, kita akan simak laporan dari Arini Masihor.
1: Pelaksanaan ujian sekolah atau asesmen sumatif bagi siswa kelas 6 SD di Kabupaten Biak Numfor berlangsung pada pekan ini, tepatnya tanggal 5 hingga 7 Mei 2026. Di SD Yapi 1 Biak Numfor, pelaksanaan ujian telah memanfaatkan teknologi berbasis komputer. Kepala Sekolah Ngarisan mengatakan sebanyak 78 siswa mengikuti asesmen ini. Peserta dibagi menjadi dua ruangan di laboratorium komputer dan dilaksanakan dalam dua sesi setiap harinya. Ia menambahkan asesmen yang berjalan saat ini merupakan tahap ketiga dari rangkaian penilaian. Sebelumnya, sekolah telah melaksanakan ujian praktik pada pertengahan April dan ujian muatan lokal pada akhir April 2026. Ngarisan juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Yayasan, dan orang tua yang turut mendukung kelancaran kegiatan ini.
2: Karena kami menggunakan sistem komputerisasi, sehingga sesinya kita dibagi menjadi dua sesi. Kepada anak-anakku sekalian, mari kita ikuti pelaksanaan asesmen dengan baik, jaga kondisi sehingga proses ini bisa berjalan dengan baik. Pada Bapak Ibu Guru, proses ini masih berjalan. Untuk itu, sisa-sisa waktu yang ada ini mari kita lakukan proses dengan baik.
1: Sementara itu di SD Impres Vandoi, pelaksanaan ujian menggunakan sistem berbasis kertas. Ketua Panitia Reliana Nanlohi memaparkan bahwa total 35 siswa dibagi menjadi dua ruangan. Proses pengawasan dilakukan dengan ketat agar ujian berjalan kondusif. Reliana berpesan agar siswa tidak hanya fokus pada ujian tapi juga mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP. Ia juga mengimbau orang tua untuk terus mendampingi anak-anak di rumah.
3: Ujian berjalan dari hari pertama sampai hari kedua berjalan dengan baik. Pengawas satu ruangan itu dua pengawas. Pesan kami untuk anak siswa kami sudah mengikuti ujian ini bukan sampai di sini saja, tetapi masih ada masa ke depan lagi. Mereka memasuki ke jenjang SMP, mereka harus belajar lebih giat, dan bagi untuk orang tua juga harus selalu memperhatikan anak-anak supaya anak-anak itu bisa belajar dengan baik.
1: Sementara itu di SD YPK Sorido, ujian dilaksanakan mulai 4 Mei hingga Kamis 7 Mei 2026. Kepala Sekolah Marcela Korwa SPD-MPD menjelaskan, jadwal tersebut disesuaikan dengan ketetapan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama. Namun ditambah satu hari khusus untuk mata pelajaran muatan lokal Bahasa Inggris. Sebanyak 63 siswa mengikuti ujian yang masih menggunakan sistem berbasis kertas ini. Mereka dibagi menjadi tiga ruang dengan pengawasan ketat dari guru internal sesuai SK yang berlaku. Kepala Sekolah berharap anak-anak dapat mengerjakan soal dengan maksimal dan memohon dukungan orang tua untuk terus mendampingi putra-putrinya di rumah.
4: Di SD PK Sorido, karena ada pelajaran lokal di sekolah yang harus kami ujikan juga, yaitu bahasa Inggris, sehingga kami melaksanakan ujian sekolah tingkat sekolah dasar tahun 2026 tahun ini dari tanggal 4 sampai nanti dengan tanggal 7. Pesan dan harapan dari kami selaku pimpinan sekolah bahwa semoga anak-anak bisa mengikuti ujian ini dengan baik. Semoga mereka dapat menyelesaikan semua pelaksanaan ujian dari awal hari pertama sampai dengan berakhir dengan baik.
1: Hingga berita ini diturunkan, seluruh rangkaian pelaksanaan ujian akhir kelas 6 di berbagai satuan pendidikan dasar di Kabupaten Biak Numfor berjalan lancar dan tertib.
5: Senator DPD RI Haji Hartono pada masa
6: Warta Nusantara.

0: Senator DPD RI Hartono menggelar silaturahmi sekaligus diskusi dengan para tenaga perawat di Sorong. Kita ikuti informasi dari Lucy Arebo berikut ini.
1: Senator DPD RI Haji Hartono pada masa reses tahun 2026 menggelar pertemuan dan silaturahmi dengan Pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI Kota Sorong. Dalam pertemuan ini juga terjadi diskusi antara perawat dan senator DPD RI agar dapat menjadi bahan informasi yang dapat diperjuangkan nantinya di tingkat pusat. Hartono mengatakan dalam sejumlah pertemuan bersama mitra kerja Komite 3 DPD RI telah diperjuangkan beberapa kebutuhan baik di bidang pendidikan dan kesehatan yang merupakan bagian dari tugas di Komite 3 seperti keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan tenaga medis dan tenaga pendidik di daerah sehingga tugas yang diamanatkan kepada petugas medis maupun tenaga pendidik dapat terlaksana dengan baik tanpa ada gangguan.
2: Kami terakhir rapat kesehatan itu sekitar pertengahan April kemarin. Ada beberapa hal yang saya sampaikan ke Pak Wamen. Yang pertama itu kaitan dengan perlindungan tenaga kesehatan di daerah konflik. Pertama, yang kedua semacam pinjaman untuk kalau dulu kan ada pinjaman kemahalan untuk seluruh Papua. Nah itu kita berharap ada intervensi dari pusat. Yang ketiga soal pengangkatan tenaga honor yang tidak bisa masuk ke P3K di beberapa tempat. Kalau saya jelaskan dari teman-teman di rumah sakit saya di Sulu, ada beberapa yang honor rumah sakit nggak bisa diangkat ke P3K.
1: Hartono juga mengapresiasi kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang tetap bertahan memberi pelayanan kepada masyarakat di tengah keterbatasan yang ada. Dan diharapkan ke depan ada perbaikan yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Lucy Arebo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita kami isi berbagai informasi, diantaranya mantan Direktur Bina Kelembagaan Kementerian Tenaga Kerja mengaku menerima uang kasus dugaan korupsi K3. Kementerian PKP mempercepat program bantuan stimulan perumahan swadaya. Sementara Prancis mengirim kapal induk ke Laut Merah dan Teluk Aden untuk mendukung keamanan maritim.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, hingga pertengahan awal Mei 2026, penyerapan gabah petani di dalam negeri telah mencapai 2,8 juta ton. Dan ini setara dengan beras untuk penguatan cadangan beras pemerintah atau CBP. Rizal bahkan menambahkan, capaian tersebut merupakan bagian dari target nasional sebesar 4 juta ton dan setara dengan beras pada 2026 dalam mendukung ketahanan pangan dan stabilitas pasokan dalam negeri.

Dari luar negeri, Prancis mengerahkan kapal induk Charles de Gaulle yang ada di Laut Merah dan Teluk Aden untuk mendukung keamanan maritim serta menilai situasi operasional di kawasan tersebut. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Pasca serangan dan konflik antara Amerika Serikat, Iran, dan sekutunya, meski Prancis menegaskan tidak menjadi pihak dalam konflik dan tetap berpegang pada hukum internasional. Sementara dari berita olahraga, petenis putri Indonesia Janis Chan tersingkir pada babak pertama internasional BNL de Italia 2026 setelah kalah dari Peyton Stearns dengan skor 4-6-4-6. Janis kalah dalam pertandingan berdurasi 1 jam 25 menit meski mencatat sejumlah ace, sementara Stearns unggul dalam konversi break point dan pengembalian bola. Dan ini kita akan ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Pendengar pemirsa, mantan Direktur Bina Kelembagaan Kementerian Tenaga Kerja Heri Sutanto mengaku menerima

0: Keselamatan dan Kesehatan Kerja, ketiga Kementerian Ketenagakerjaan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nursari Baktiana mengagendakan pemeriksaan terdakwa, mantan Direktur Bina Kelembagaan Heri Sutanto dan kawan-kawan. Heri Sutanto pada peristiwa pidana terjadi menjabat sebagai Direktur Bina Kelembagaan Kementerian Tenaga Kerja. Heri bersama 7 anak buahnya diduga melakukan pemerasan terhadap tenaga kerja yang akan mengurus K3. Ketua Majelis Hakim meminta jaksa untuk merinci uang yang diterima Heri melalui Bobby dan Sekar yang jumlahnya ratusan juta rupiah.
1: BAP nomor 29 itu, ya, biar terdakwa lebih cepat memahami, karena itu ada yang dari Sekar Sari 465 juta, bukan
2: 440. Maaf, saya tadi salah, 440.
1: Kemudian yang dari Bobby sendiri ada sebesar 159 juta. Mungkin bisa ditampilkan di BAP-nya atau mungkin ada barang bukti sekalian.
0: Jaksa mempertanyakan peran Heri yang diduga mengarahkan anak buahnya untuk menjalankan modus pemerasan dengan memperlambat, mempersulit, atau tidak memproses permohonan sertifikasi K3 meskipun pemohon telah memenuhi seluruh persyaratan.
3: Sehingga anak buah Bapak ini, anggota Bapak ini bekerja sesuai dengan yang Bapak arahan.
4: Bapak saya nggak pernah mengarahkan untuk hal. Kalau kita misalnya pengarahan kalau tugas-tugas, tapi kalau non teknis itu ucapan terima kasih sifatnya rezeki kalau dapat dibagi.
0: Pengurusan tarif resmi sertifikasi K3 seharusnya sebesar Rp275.000. Namun dalam praktiknya, pekerja atau buruh diminta membayar hingga Rp6.000.000. Selisih biaya tersebut diduga menjadi bagian dari praktik pemerasan. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Pengadilan Tipikor, kita beralih ke informasi di Gedung KPK. Komisi Pemberantasan KPK mengajak menyerap masyarakat yang aktif melaporkan korupsi lewat kanal resmi. Informasi lengkapnya ada Ahmad Aprisuden.
1: Masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi melalui pemanfaatan saluran pengaduan resmi. Pelaksana harian Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Dion Hardika Sumarto mengatakan, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui whistleblowing system, call center 198 maupun layanan email pengaduan. Menurutnya, sistem pelaporan yang dimiliki KPK menjamin kerahasiaan identitas pelapor melalui mekanisme perlindungan hukum dan penggunaan kode numerik acak. Dengan demikian, identitas pelapor tetap aman dan hanya dapat diketahui jika pelapor sendiri yang mengungkapkannya. Dion juga menyarankan masyarakat untuk memanfaatkan layanan call center karena dinilai lebih sederhana dan mudah diakses.
2: Di kami ada 3 saluran ya. Yang pertama KPK Whistleblowing System, itu ada di kws.kpk.go.id. Teman-teman bisa akses nanti di linknya begitu. Yang kedua ini juga mudah, di call center 198. Jadi hanya 3 angka tadi ya, 198. Yeah. Terakhir melalui email, itu ada apa? Email pengaduan @kpk.go.id.
1: Sementara itu, penyuluh anti korupsi Syafruddin Kita menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi. Ia menjelaskan, relawan yang tergabung dalam penyuluh anti korupsi telah tersertifikasi oleh KPK dan memiliki peran dalam memberikan edukasi serta mendorong partisipasi publik. Menurut Syafruddin, keterbatasan jangkauan aparat penegak hukum membuat kehadiran penyuluh menjadi penting sebagai pengawas independen hingga ke tingkat desa.
3: Kadang orang mengatakan bahwa ini korupsi, ini tidak korupsi, tetapi kan wujud korupsi ini sendiri kan harus dipahami. Nah, oleh karenanya peran paksi memang selaku penyuluh ya mengedukasi, memberi pencerahan ke masyarakat, mendorong mereka supaya ikut berpartisipasi. Nah, peran-peran ini kan tidak mungkin dilakukan sendiri oleh pemerintah.
1: Dengan keterlibatan aktif masyarakat diharapkan proses pembangunan dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Ahmad Aprisuden melaporkan.
0: Dari Makassar, kita bergeser ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP yang resmi mempercepat akselerasi program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di Kalimantan Timur. Target perbaikan rumah tidak hanya layak huni ditingkatkan menjadi 3.000 unit tahun ini. Afriani Guntur melaporkan dari Samarinda.

0: dan percepat ya, dan diperbaiki sudah jelas. Karena ini mulai dari fondasi, mulai dari tembok, apa.
1: Kolaborasi masih pemerintah pusat dan daerah jadi kunci percepatan program BSPS di Kalimantan Timur. Menteri PKP Marwarar Sirait menegaskan jadwal pelaksanaan fisik di Kota Balikpapan dimajukan menjadi 15 Mei 2026 dengan target tuntas pada 15 Agustus mendatang. Selain alokasi reguler, Menteri PKP memberikan tambahan 700 unit dikerjakan oleh 39 tenaga fasilitator lapangan.
0: Ini tentunya mulai terus dan percepat ya, dan diperbaiki sudah jelas. Jadi mulai dari fondasi, mulai dari tembok, atap, semuanya bermasalah. Ya, orang biasa masalah satu-satu ini semuanya masalah. Kayak tadi masuk dari pintu belakang, keluar dari pintu depan. Jadi saya tahu persis ini problemnya besar. Ya, dan saya minta tadi PNM, ya, ini bagus ya, jadi bisa memperdayakan ekonomi ya, bersama BRI ya.
2: Betul Pak.
0: Nah, inilah target-target kita, rumahnya diperbaiki oleh pemerintah Presiden Prabowo, ekonomi keluarganya juga oleh pemerintah Prabowo, diurus juga.
2: Betul.
0: Ya, siap. Ekonomi keluarga itu penting. Tadi saya bilang kalau nanti bocor lagi, nggak ada duit, bocor lagi. Ya, kalau nanti basicnya mampet, tidak ada duit, perbaiki, mulai.
1: Diperkuat dukungan Pemprov Kaltim dan Pemkot Balikpapan, program ini diharapkan segera menekan angka backlog rumah tidak layak huni. Selain perbaikan fisik, program ini menggunakan pola swadaya padat karya untuk menggerakkan perekonomian lokal.
3: Kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, khususnya yang ada di Kota Balikpapan, beliau memberikan bantuan perbaikan rumah atau kebedah rumah sebanyak lebih kurang sekitar 3.000 rumah untuk Kalimantan Timur. Tepuk tangan lagi untuk beliau. Dan tentunya insya Allah itu tidak hanya menyerahkan martabat hidup yang layak, tetapi adalah hidup yang lebih bahagia untuk seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, izinkan kami tentunya menyampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui Bapak Menteri Perumahan ini, terima kasih yang sedalam-dalamnya, yang setinggi-tingginya kepada beliau. Melalui hari ini, beliau melalui programnya memberikan rumah 3 juta rumah untuk seluruh Indonesia.
1: Target 3.000 unit rumah di Kaltim ini diharapkan selesai tepat waktu sebagai wujud kehadiran negara dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dari Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Afriani Guntur, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita ke informasi lain kali ini adalah Wakil Menteri UMKM Helvi Murraza menekankan pentingnya komitmen dan konsisten pelaku usaha dalam memanfaatkan berbagai akses. Salah satu akses yang telah dibuka pemerintah baik dari sisi pasar maupun pembiayaan. Kita simak laporan dari Rian Suryadi berikut ini.
5: Bina Bayar ini adalah hasil kolaborasi.
6: Wakil Menteri UMKM Helvi Murraza menekankan pentingnya komitmen dan konsistensi pelaku usaha dalam memanfaatkan berbagai akses, salah satunya akses yang telah dibuka pemerintah, baik dari sisi pasar ataupun pembiayaan. Hal tersebut disampaikan Helvi saat membuka Inabayer Expo 2026 yang menjadi ajang mempertemukan pelaku UMKM dengan pasar pemerintah dan swasta. Menurutnya, pemerintah telah menyediakan ruang yang luas bagi UMKM, termasuk melalui skema pengadaan barang dan jasa dengan alokasi hingga 40% untuk produk UMKM.
5: Tujuannya memang kita berusaha agar bagaimana produk UMKM itu memanfaatkan baik fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah dalam hal pasar, ini LKPP, kemudian peran dari teman-teman swasta.
6: Selain akses dari pemerintah, peluang pasar juga terbuka melalui sektor swasta. Salah satunya melalui kolaborasi dengan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia HIPINDO. Ketua Umum HIPINDO, Budi Harjo Idwansyah menyebut, pada tahun sebelumnya kolaborasi tersebut berhasil mencatatkan transaksi sebesar 2,1 triliun rupiah dan pada 2026 ditargetkan meningkat menjadi 2,5 triliun rupiah.
2: Nah, kedua, Hipindo Retail setahunnya 800 triliun, Pak Wamen. Kita upayakan dari 800 triliun itu bisa berguna untuk sektor UMKM dan perdagangan dalam negeri. Harapan kami dengan adanya event ini kita bisa dapat variasi produk baru dan nggak cuma itu-itu aja, dan kita mencari produk yang berkualitas.
6: Kementerian UMKM mengapresiasi atas kolaborasi berbagai pihak dalam mendorong pengembangan UMKM, mulai dari LKPP, Hipindo, perbankan, Himbara, bank swasta nasional, hingga lembaga pembiayaan dan asosiasi usaha. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Terima kasih, Pak Budi. Ya, monggo, ada.

Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Lantunan ayat suci Al-Quran serta kumandang azan mengiringi proses pelepasan jamaah calon haji Kota Tual, Maluku. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Maya Pranira.

0: Lantunan ayat suci Al-Quran serta kumandang azan mengiringi prosesi pelepasan jamaah calon haji Kota Tual musim haji 2026 di Aula Kantor Wali Kota Tual pada Rabu pagi. Acara diawali penyambutan ke-28 jamaah calon haji oleh Wakil Wali Kota Tual Amir Rumrah, mewakili Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat dan Forkopimda di Masjid Al-Mahmud. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Kori Terbaik 1 kategori remaja pada MTQ tingkat Kota Tual tahun 2025, Jamil Bugis, serta laporan kegiatan oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Tual, Muhammad Yahya Rahanyamtel, dan sambutan Wali Kota Tual. Muhammad Yahya dalam laporannya menyampaikan tahun 2026, pemerintah Arab Saudi telah menetapkan kuota haji keseluruhan untuk Indonesia berjumlah 221.000 jamaah yang terdiri dari 203.320 jamaah haji reguler dan 17.680 jamaah haji khusus. Kota Tual mendapat kuota sebanyak 37, namun 7 orang dinyatakan berhalangan dan sisanya siap untuk diberangkatkan.
1: Kota Tual kuota haji tahun 2026 sebanyak 37 orang. Dalam perjalanan 7 orang berhalangan, tersisa 30 orang. 2 akan dimutasi ke Kota Malang, Jawa Timur, dan jamaah haji Kota Tual yang siap diberangkatkan ke Tanah Suci adalah 28 orang.
0: Pada acara inti, Wakil Wali Kota Tual didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tual dan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Tual menyerahkan bendera kontingen kepada Ketua Rombongan, sekaligus penyematan hasduk kepada perwakilan jamaah calon haji. Rombongan Haji Kota Tual tergabung dalam Kloter 26 Gelombang 2 dengan Ketua Rombongan Akbar Arfa Hussein. Kepada RRI, Akbar mengatakan berterima kasih ditunjuk sebagai Ketua Rombongan dan siap menjalankan amanah ini dengan sebaik mungkin.
2: Alhamdulillah, ditunjuk sebagai ketua rombongan, sebagai amanah saya siap untuk melaksanakannya. Saya sudah berkoordinasi dengan ketua koter dan 4 ketua regu saya. Insya Allah semua jamaah akan kita koordinasi dengan baik.
0: Meski tampak berbeda karena jumlah jamaah dan undangan yang hadir tidak sepadat tahun-tahun sebelumnya, namun seluruh prosesi pelepasan berjalan dengan hikmat. Suasana haru menyelimuti aula kantor wali kota selama prosesi pelepasan berlangsung. Di musim haji ini, pemerintah tidak hanya fokus menyukseskan ritual ibadah, namun juga menargetkan kepada ekosistem ekonomi dan peradaban keadaban dengan tagline pelayanan haji ramah lansia, ramah disabilitas, serta ramah perempuan. Dari Tual, Maya Pranira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan seperti biasa di Warta Berita kali ini, kami punya informasi spesial dalam program Menuju Baitullah. Program Menuju Baitullah kali ini mengangkat sebuah cerita pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah di Provinsi Lampung. Diikuti oleh ribuan jamaah dengan latar belakang dan usia yang beragam, dan di antara para jamaah tersebut ada satu kisah menarik perhatian, yaitu seorang remaja berusia 17 tahun harus berangkat ke Tanah Suci dengan membawa amanah dari ayahnya. Kami hadirkan feature produksi RRI Bandar Lampung yang disampaikan oleh Siti Triani.
4: Saatnya kita ikuti feature Menuju Baitullah.
5: Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di Asrama Haji Raja Basa, Provinsi Lampung. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kesibukan keberangkatan haji, simak liputan berikut.

0: pelaksanaan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi di Provinsi Lampung diikuti ribuan jemaah dengan latar belakang dan usia yang beragam. Di antara para jemaah tersebut, ada satu kisah yang menarik perhatian. Seorang remaja berusia 17 tahun harus berangkat ke Tanah Suci dengan membawa amanah dari ayahnya. Kazema Arafina Akbar menjadi jemaah termuda di kloter 7 atau kloter pertama Provinsi Lampung yang berasal dari Bandar Lampung. Kazema berangkat menggantikan ayahnya yang telah wafat. Keputusan ini tidak mudah, karena di satu sisi ia merasa bahagia bisa berangkat haji. Namun di sisi lain ada rasa kehilangan karena sosok ayah yang seharusnya menjalankan ibadah tersebut.
1: Awalnya ayah saya mendaftar dari tahun 2013. Harusnya berangkatnya tahun 2025. Tapi karena ayah saya udah gak ada, jadi saya gantiin kota ayah saya. Ya.
0: Di usianya yang masih muda, Kazema harus menyesuaikan diri dengan berbagai persiapan ibadah haji yang cukup kompleks. Dalam proses persiapan itu, Kazema tidak sendiri. Ia didampingi oleh ibunya, Indra Mayanti, yang juga berangkat ke Tanah Suci. Bagi Indra Mayanti, momen ini menjadi pengalaman yang berbeda. Ia berangkat bersama anaknya, sekaligus melihat langsung bagaimana anaknya melanjutkan niat sang ayah.
2: Haru ya, cuman ya ini karena qadarullah dia menggantikan pelimpahan porsi dari ayah anaknya. Jadi memang kita berangkat juga niat untuk menggantikan ayah.
3: Harapannya Bu untuk anaknya ini Bu?
2: Bisa menjalankan ibadah haji dengan sebaik-baiknya, dengan lancar, dengan khusyuk, istiqomah dalam beribadah, serta bisa menjadikan mendapatkan hajah yang mabrur, dapat menjadi ladang pahala bagi ayah andanya yang sudah almarhum.
0: Cerita Kazema menjadi bagian dari potret pelaksanaan haji tahun ini di Provinsi Lampung. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung, Ansori F. Citra menyampaikan, jemaah haji tahun ini berasal dari berbagai kelompok usia. Data mencatat, jemaah tertua berusia 95 tahun, sementara jemaah termuda di tingkat provinsi berusia 15 tahun.
4: Sedangkan pada kloter 7, yang hari ini akan kita lepas, yang berasal dari kota Bandar Lampung, jamaah usia tertua adalah atas nama Bapak Mat Bustan, usia 91 tahun, dan jamaah termuda adalah Kazema Arafina Masah Akbar, usia 17 tahun.
0: Perbedaan usia ini membuat kebersamaan antar jemaah menjadi hal penting selama menjalankan ibadah. Jemaah yang lebih muda diharapkan dapat membantu jemaah lanjut usia, terutama dalam aktivitas yang membutuhkan tenaga lebih. Sementara itu, petugas haji juga telah menyiapkan pendampingan untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman. Kisah Kazema menunjukkan bahwa setiap perjalanan haji memiliki cerita masing-masing. Ada yang berangkat setelah menunggu bertahun-tahun, ada pula yang membawa amanah dari keluarga.
5: Demikian laporan keberangkatan haji dari Provinsi Lampung. Siti Triani melaporkan, Pro3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita, dan program Menuju Baitullah masih akan terus kami hadirkan setiap hari untuk Anda. Ikuti terus melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: timnas Argentina pada awal Februari lalu telah mengumumkan kota Kansas di Amerika Serikat sebagai markas mereka selama perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung. Pengumuman pemilihan markas Argentina ini diperkirakan akan berdampak besar bagi ekonomi Kansas. Sebagaimana disampaikan wali kota Kansas, Quinten Lucas. Lucas mengatakan kehadiran Argentina akan menarik banyak penggemar mengunjungi Kansas, di mana dampak ekonominya akan sangat terasa bagi para pebisnis di Kansas.
1: This is exhilarating for Kansas City.
2: Ini kabar bahagia untuk Kansas. Saya telah berbicara dengan panitia penyelenggara Piala Dunia untuk Kansas. Diperkirakan akan ada 100.000 penggemar Argentina akan berkumpul di sini. Bukan hanya yang datang dari Argentina, tapi yang juga tinggal di Amerika. Dampaknya juga akan besar bagi kami, bagi bisnis seperti restoran Argentina daerah ini. Fasilitas kami akan dimaksimalkan di kedua sisi perbatasan kota. Anda akan menyaksikan aktivitas luar biasa.
0: We couldn't have gotten a better draw. Kabar pemilihan Kansas sebagai markas Argentina juga disambut oleh para penggemar. Salah satunya warga Kansas, Kevin Seger. Bagi pecinta sepak bola seperti Kevin, kehadiran tim unggulan seperti Argentina menjadi sejarah tersendiri di Kansas yang tidak dapat dilewatkan.
2: Kami akan melihat Messi, salah satu pemain terbaik dunia di sini. Turnamen ini mungkin akan menjadi turnamen terakhirnya. Ini kabar yang menggembirakan. Tim ini juga merupakan salah satu tim favorit. Jadi ini kabar baik.
0: Selain Argentina, Inggris dan Aljazair juga dikabarkan akan bermarkas di Kansas. Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang akan dihelat di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Arrowhead. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabdul Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. You gotta roll it, go through it, get whatever out the way of winning, run to it, go!

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia menyapa pagi.

0: Mendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Risiko Startup masih bersama Anda di pagi hari ini 7 Mei 2026. Dan kali ini ada beberapa topik pilihan. Yang pertama, pemerintah siap-siap mengganti LPG ke CNG. Apakah Anda sudah siap? Nanti kami akan bahas. Kemudian yang kedua, menakar arah baru Polri, rekomendasi reformasi diserahkan kepada Presiden. Ketiga adalah keberangkatan 51 jamaah haji yang diduga ilegal digagalkan di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian, sepanjang 2026, Polda Riau mengamankan ada 1.471 tersangka dan 213 kg barang bukti narkoba. Yang kelima adalah Kementerian Perdagangan yang melepas ekspor perdana yogurt ke Vietnam. Silakan untuk Anda yang ingin memilih 0213844545, 0213866712, 0213862375, dan 0213523172. Dari topik-topik yang ada, yang Anda pilih, yang bisa juga Anda ikut sertakan dengan informasi, mungkin Anda punya informasi terkait dengan lalu lintas, terkait juga dengan informasi cuaca di wilayah Anda, dan yang penting juga adalah informasi peristiwa di sekitar Anda. Boleh Anda sampaikan jika memang ada laporan-laporan yang bisa kami teruskan kepada pihak-pihak terkait. Ini juga membantu RRI sebagai lembaga penyiaran publik untuk terus bersuara kepada pemerintah dan juga menjembatani kepada masyarakat. Dan boleh juga Anda pilih topik dari 5 itu di WhatsApp kami 081-399-399-888. Dan kali ini kami punya beberapa penelpon yang sudah bergabung. Saya coba akan sapa terlebih dahulu. Kali ini ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Pagi, pagi.
1: Pagi, Makassar cerah, Mbak.
0: Oke. Secerah suara Pak Wibi pagi hari ini. Dan ya, iya. Tapi aman ya di sana ya?
1: Oh, aman.
0: Aman.
1: Aman dan terkendali.
0: Aman dan terkendali, yang paling penting itu. Pak Wibi, pagi hari ini mau pilih topik yang mana?
1: Itu yang nomor satu tadi itu.
0: Tentang ya, siap ganti dari LPG ke CNG?
1: Ya, ini begini, Mbak. Ini kan masih awam bagi masyarakat ya.
0: Ya.
1: Mereka tidak tahu apa itu tadi itu. Jadi perlu disosialisasikan dulu kepada masyarakat. Jangan ujung-ujung langsung suruh ganti, nanti masyarakat jadi kaget dong. Harus diberitahukan dulu kepada semua masyarakat. Saya sendiri tidak tahu apa itu. Apa tadi namanya, Mbak?
0: CNG, CNG.
1: Ya. Ya, saya belum tahu itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Diberitahukan juga kepada masyarakat agar mereka juga tidak kaget. Dan yang penting harganya juga terjangkau, Mbak. Makasih.
0: Itu yang paling penting ya. Baik kalau begitu. Terima kasih, Pak Wibi. Saya coba menjelaskan ya, CNG dan LPG ini dua hal yang berbeda. Kalau CNG itu singkatan dari Compressed Natural Gas, sementara LPG adalah Liquefied Petroleum Gas. Jadi bahan bakar alternatif dengan perbedaan utama pada komposisi. Nanti mungkin ada pihak yang lebih berkompeten menjelaskan, tapi terima kasih Pak Wibi sudah memilih topik ini. Dan nantinya juga akan dijelaskan karena ini juga memakai tabung. Nah, ke Ibu Indra dulu di Cirebon. Bu Indra, pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Risti Rustarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Sudah bagus belum RRI.net-nya?
2: Iya, sekarang bisa lihat Mbak Risti yang cantik dengan blazer hitamnya.
0: Terima kasih.
2: Kadang-kadang kalau jahit baju terinspirasi baju Mbak Risti.
0: Waduh.
2: Biar kalau orang Cirebon bilang endai-endai kayak presenter gitu.
0: Endai-endai artinya apa tuh, Bu Indra?
2: Endai-endai supaya kelihatan gitu.
0: Oke.
2: Okay. Pura-puranya bergaya presenter begitu.
0: Siap ya, kalau gitu. Tapi cerah ya Cirebon pagi ini ya?
2: Mendung, Mbak Risti. Oh, iya. Di okay. Kota tadi malam hujan besar katanya. Nah, mungkin pagi ini apa di desa ini, tapi kelihatannya menuju terang ini.
0: Okay.
2: Bukan menuju hujan.
0: Yeah.
2: Mendungnya iya. Iya, Mbak Risti.
0: Mau pilih topik yang mana, silakan.
2: Nomor satu tadi. Iya.
0: LPG dan CNG ya.
2: Iya, di desa kan pakai tabung, nggak ada yang pakai apa pipa itu.
0: Ya. Gas alam.
2: Iya. Di kota kan
0: sudah ada ya.
2: Nah, kami ingin juga ke desa begitu pipa, tapi entah akan sampai kapan. Iya. Nah sekarang LPG kemarin yang bukan subsidi itu, waduh, naiknya tinggi banget ya. Tapi untung kami, saya kan hanya berdua sama suami, jadi satu tahun cukup dari lebaran ke lebaran lagi.
0: Waduh, iya, kalau tapi, gitu kapan-kapan saya nitip masak di rumah Bu Indra aja ya.
2: Justru karena Bu Indra gak suka masak, Mbak Risi.
0: Iya gitu ya.
2: Kan, iya kan.
0: Berarti hobi kita sama ya, senangnya matiin kompor ya Bu Indra ya.
2: Iya.
0: Baik
2: iya,
0: kalau gitu. Nanti iya, kita akan coba bahas lebih lanjut. Terima kasih banyak Bu Indra. Ya, sehat selalu.
2: Amin,
0: selamat pagi.
2: Amin.
0: Ya, terima kasih juga untuk Bu Indra yang sudah melaporkan terkait dengan gangguan di RRinet, dan kami juga sudah meneruskan, sudah ditangani juga. Dan kali ini Anda masih boleh berpartisipasi di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375 dan 0213866712. Terkait dengan pilihan topik-topik yang sudah kami siapkan untuk Anda, Anda juga boleh menyertakan dengan pilihan topik Anda beserta informasi terkini. Dan kami juga nanti masih akan update ya pendengar dan pemirsa bagaimana pantauan terkini dari beberapa wilayah, terutama ketika pagi hari ini disampaikan beberapa wilayah cukup mendung. Nah, ini juga menjadi perhatian dari kami. Kemudian ternyata masih ada sekitar 8.000 warga negara Indonesia yang merupakan korban penipuan daring. Dan saat ini melapor ke KBRI Phnom Penh. Kami nanti juga akan bahas apa penyebabnya, kemudian kenapa ada penipuan, sindikat seperti apa juga. Dan ini cukup sering nampaknya terjadi di warga negara Indonesia yang berada di Kamboja. Kali ini ada Pak Kendi di Toli-Toli, saya sapa terlebih dahulu. Pak Kendi, pagi.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Resti Rustarto.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Kendi?
3: Alhamdulillah, Toli-Toli, cuacanya pagi ini cerah. Lalu lintas aman dan lancar.
0: Yang paling penting itu.
3: Iya.
0: Iya.
3: Semua juga warga-warganya semoga pada sehat-sehat semua.
0: Amin.
3: Amin.
0: Pagi ini mau pilih topik yang mana? Silakan.
3: Hari ini topiknya menarik semua, tapi saya mau ikuti yang 1, 2 dan 3. Tapi yang saya mau komentari yang nomor 2 tentang reformasi Polri ya.
0: Iya.
3: Nah, kemarin kan saya nonton di TV itu sudah diserahkan 3.000 rupiah halaman tentang reformasi Polri.
0: Ya,
3: ya semoga polisinya bisa, reformasinya bagus. Kalau saya sih mengendaki reformasi baru aja ke Mendagri ya, ke Departemen Mendagri. Ini kan polisi sudah tidak di apa, PNS yang dipersenjatai ya, ASN yang dipersenjatai. Dan bukan militer lagi. Jadi sudah lebur aja ke Departemen Dalam Negeri.
0: Oke, itu ya sarannya ya. Coba nanti kita bahas bersama. Terima kasih Pak Kendi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli yang pagi hari ini juga cukup cerah, kita mau ke Yogyakarta. Pak Sarjio, selamat pagi.
4: Pagi Mbak Risti.
0: Iya, bagaimana angin Jogja pagi hari ini?
4: Ya, sepoi-sepoi lah. Lumayan agak dingin tapi terang gitulah.
0: Agak dingin tapi terang ya.
4: Ya.
0: Merapi aman?
4: Aman Bu, aman sekali.
0: Oke.
4: Okay. Belum tentu, udah saya belum ke sana Bu.
0: Saya pikir terlihat dari dapurnya Pak Sarjio gitu, jadi dapat informasinya.
4: Dapurnya cuma ada pisang goreng ini.
0: Gitu ya, boleh kok dikirim ke studio, itu lebih cukup. Daripada ngirim Merapi, mending kirim pisang goreng. Tapi sehat ya Pak Sarjio ya?
4: Sehat-sehat. Aku maaf ini tadi baru dengarkan sebentar, belum tahu apa topik-topiknya.
0: Boleh, saya bacakan ulang ya. Yang pertama adalah pemerintah siap-siap mengganti dari LPG ke CNG. Kemudian yang kedua adalah rekomendasi reformasi diserahkan ke Presiden, arah baru Polri. Kemudian keberangkatan 51 jamaah haji diduga ilegal dan digagalkan di Bandara Soekarno-Hatta. Keempat, Polda Riau mengamankan ada 213 kg narkoba dan 1.471 tersangka. Kemudian yang kelima adalah Kementerian Perdagangan melepas perdana yogurt hasil Indonesia ke Vietnam.
4: Ya, bagus. Bagus semua kelihatannya.
0: Ya. Pasti bagus-bagus kalau RRI menyajikan. Pak Sarjo tapi tetap harus memilih, meskipun bagus.
4: Memilih, ya. Itu mengenai reformasi kepolisian tadi ya.
0: Kenapa jadi, tuh?
4: Ya, kalau apa yang disampaikan kemarin ada Pak Prabowo menyebutkan ada studi dari 6 pokok yang dia setujui ya mengenai apa rekomendasi reformasi kepolisian. Saya kira cukup bagus itu ya. Jadi memang dipikir betul oleh tim reformasi kepolisian. Itu harapan kami memang nanti polisi akan lebih humble ya, lebih humanis terhadap para masyarakat ya. Jadi tidak ditemukan misalnya nanti orang yang merdinya dia akan dihukum, tapi ada transaksi di kepolisian sendiri, akhirnya dia lepas dan sebagainya, itu tidak terjadi lagi. Itu saya kira sudah menjadi rahasia umum ya. Jadi sering-sering memang karena mungkin dipikir kalau terlalu banyak orang yang dihukum nanti tempatnya nggak cukup. Gitu.
0: Oke, baik. Ya, itu saja.
4: Ya. Ya, terima kasih Mbak Risti.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari Pak Sarjo yang memilih tentang reformasi Polri, kami nanti juga akan berbagi informasi. Dan kami masih punya beberapa informasi yang nanti akan kami sajikan untuk Anda, para pendengar dan juga pemirsa. Dan Anda juga akan kami bagikan informasi terkait dengan screening kesehatan para jamaah haji yang semakin diperketat saat ini. Kemudian Kepolisian Republik Indonesia saat ini juga berupaya untuk menekan angka kecelakaan dengan memperjelas data perilaku para supir taksi, terutama taksi online dan juga taksi-taksi yang ada dan melayani masyarakat. Dan ini diharapkan bisa menjadi perhatian tersendiri untuk menangani berbagai persoalan yang ada. Kami juga masih punya beberapa informasi lain yang sayang untuk Anda lewatkan di Indonesia Menyapa Pagi, namun kita akan menuju ke ruang gatekeeper terlebih dahulu.
5: Kilas Berita. Kilas Berita.
6: Cuaca tidak menentu masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia meski sudah memasuki musim kemarau, ditandai dengan hujan mendadak, angin kencang, dan suhu panas ekstrim. Kondisi ini meningkatkan risiko bencana seperti banjir, longsor, dan pohon tumbang, sehingga BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, terutama di bantaran sungai dan daerah rawan longsor. Untuk informasi lengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Menuju Baitullah.
2: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
3: Sebenarnya tidak nabung, Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
1: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
4: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah, tetapi...
1: Disiarkan di Pro3 dan RRI.net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda terus bersama kami, dan kali ini kami punya informasi dari Manokwari di mana pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang Kabupaten Manokwari diselenggarakan. Informasi lengkapnya bersama rekan saya Pati Elwarin. Pati.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Manokwari menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Musrenbang RKPD dan Otonomi Khusus tahun 2027 dengan tema penguatan infrastruktur dan konektivitas daerah di Ruang Sasana Karya Kantor Bupati Manokwari Rabu 6 Mei 2026. Pelaksana tugas Kepala Bapeda Manokwari Research Alphonse dalam laporannya menyampaikan, Musrenbang merupakan forum strategis lintas sektor untuk menyelaraskan prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, kegiatan ini menjadi wadah konsultasi publik bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan program dan kebijakan pembangunan tahun anggaran 2027.
3: Tujuan dari pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Manokwari tahun 2027 adalah A. Mewujudkan koordinasi, sinkronisasi, dan klarifikasi terhadap usulan atau usulan program atau kegiatan pada saat forum OPD agar selaras dengan prioritas pembangunan serta sebagaimana tercantum dalam RPJMD tahun 2027. B. Menyepakati program atau kegiatan pembangunan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2027.
2: Ia menambahkan proses perencanaan dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kampung, distrik hingga forum perangkat daerah sebelum ditetapkan dalam dokumen RKPD. Sementara itu, Wakil Bupati Manokwari, Haji Mugiono, dalam sambutannya menegaskan pentingnya perencanaan yang matang sebagai kunci keberhasilan pembangunan. Ia menyebut tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, RPJMD, dengan fokus utama pada penguatan infrastruktur dan konektivitas wilayah. Prioritas pembangunan meliputi pembangunan infrastruktur strategis perkotaan, revitalisasi kawasan permukiman, penataan kawasan kumuh, serta peningkatan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan jalan dan transportasi. Selain itu, pemerintah daerah juga menargetkan peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan gratis, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan pusat ekonomi masyarakat seperti pasar, dan sentra UMKM. Wakil Bupati juga mengingatkan bahwa keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga diperlukan perencanaan yang efisien dan tepat sasaran.
4: Perencanaan pembangunan daerah seharusnya benar-benar menggambarkan kebutuhan masyarakat, serta potensi wilayah yang dimulai sejak musyawarah tingkat kampung, Musrenbang distrik, sampai dengan Musrenbang provinsi bahkan nasional. Sehingga program pembangunan yang dihasilkan diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang berbahagia semua. Tahun 2027 merupakan tahun ketiga dari rencana pembangunan jangka menengah RPJM 2029 yang mengusung tema penguatan infrastruktur dan konektivitas daerah.
2: Melalui Musrenbang ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi dalam merumuskan arah pembangunan Manokwari yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Elwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
1: Kami masih akan menghadirkan beberapa informasi jelang Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.